0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural.
2: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
0: Sari berita, pemerintah menggagalkan upaya puluhan warga negara Indonesia WNI yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas LPG terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi. Iran menyampaikan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Haji Ilegal berhasil menggagalkan upaya puluhan WNI yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Pada masyarakat untuk diingatkan jangan terpancing apabila diajak ataupun ditawarin untuk ikut mendaftar kepada mereka.
1: Yes. Kami sangat mendukung kampanye tidak ada haji tanpa izin yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Kami memahami dan mendukung kampanye tersebut yang ditujukan untuk membuat ketertiban, keamanan, dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.
4: Sepanjang periode tanggal 18 April 2026 hingga tanggal 1 Mei 2026, Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Haji dan Umroh Ilegal berhasil menggagalkan 42 orang calon haji dan prosedural alias ilegal. Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Hasan Afandi mengatakan, ibadah haji dapat dilakukan jika ada izin resmi atau menggunakan visa haji dari Kerajaan Arab Saudi. Hasan menegaskan, Satgas dibentuk untuk mencegah upaya praktik haji secara non-prosedural atau ilegal. Satgas terdiri dari berbagai unsur, seperti Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Imigrasi. Negasan itu disampaikan Hasan dalam keterangan pers di Jakarta kemarin.
1: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural. Berhaji dengan menggunakan visa non-haji adalah ilegal dan melanggar peraturan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menerapkan sanksi bagi yang melakukannya, mulai ditolak masuk Mekah dan wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina, didenda, dideportasi hingga masuk dalam daftar hitam dan tidak dapat masuk ke Arab Saudi hingga 10 tahun. Jika terdapat warga negara Indonesia yang kemudian berurusan dengan hukum di Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan haji non-prosedural di atas, kami menyerahkan penanganan sepenuhnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Arab Saudi.
4: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, mengatakan modus yang digunakan adalah menawarkan keberangkatan haji tanpa antrian panjang. Selain itu, dengan memanfaatkan visa tenaga kerja, padahal seharusnya pakai visa haji.
3: Memang itu adalah salah satu modus, biasanya peserta ataupun anggota pengajian, kemudian diajak ataupun mendaftarkan diri sebagai jemaah haji. Tentunya kalau normal itu harus antri beberapa tahun, tetapi biasanya kan diiming-imingin tahun ini, daftarnya tahun ini. Saya kira itu tidak mungkin. Kalau yang kami lakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan adalah dengan visa tenaga kerja, seolah-olah mereka diberangkatkan untuk bekerja di Arab Saudi, akan tetapi di dalam percakapan mereka, di handphone mereka kami temukan bahwa mereka niatnya adalah untuk haji.
4: Pemerintah Indonesia mendukung upaya tegas Arab Saudi memberantas haji ilegal demi kenyamanan dan keamanan jemaah selama melaksanakan ibadah haji. Pemerintah meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan iming-iming berhaji dengan cepat tanpa antri. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi. Seorang jemaah calon haji berusia 100 tahun asal Lombok melakukan ibadah umroh dengan menggunakan kursi roda yang dibantu petugas PPIH Arab Saudi. Berikut informasinya Syariful Alam.
6: Nah, setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya,
7: Asih, nenek 100 tahun lebih, mengaku senang dan bahagia bisa menuntaskan umroh mulai dari tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, hingga tahalul. Ia mengaku bahagia ditemani anaknya karena bisa melakukan di umroh di Masjidil Haram pada malam hari ini. Asih mengaku saat umroh dibantu dengan kursi roda yang dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi.
8: Bu, namanya siapa, Bu?
9: Asih.
8: Asih, gimana perasaannya setelah selesai umroh dari tawaf, sa'i, dan tahlul? Perasaan gimana, Bu?
9: Enak.
8: Tenang?
9: Enak.
8: Sudah bahagia, senang?
9: Senang.
8: Oh, Ibu umurnya berapa tahun, Bu?
9: 100 lebih
8: umurnya? Oh. Semoga sehat selalu, Bu, ya.
9: Iya.
8: Mudah-mudahan sampai selesai tuntas Arafah, Muzdalifah, Mina hingga jadi haji mabrur.
7: Sementara itu, Kasih Landis atau Lansia dan Disabilitas Dakar Mekah, Dr. Ridwan Siswanto menyarankan kepada jemaah lanjut usia untuk memanfaatkan program kartu kendali saat menyewa jasa pendorong kursi roda di Mekah. Kebijakan ini diterapkan guna melindungi jemaah dari potensi penelantaran oleh sindikat pendorong tak resmi.
10: Jamaah yang telah memiliki kartu kendali tersebut, terutama nanti jamaah mendapatkan kartu tersebut di pos-pos terminal yang telah kami siapkan. Ada petugas yang nanti menyiapkan kartu kendali di situ.
7: Pendengar, sistem pembayaran untuk kartu kendali diatur dengan transparansi mutlak untuk menutup rapat celah pemerasan oleh oknum tak bertanggung jawab. Uang jasa diserahkan pasca pelayanan secara tunai kepada pendorong tanpa melalui perantara petugas haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana hingga kloter 10 pemberangkatan jemaah calon haji melalui embarkasi Jakarta-Bekasi, sedikitnya 12 jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci karena sakit. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terima kasih. Pendengar, memasuki hari ke-10 pemberangkatan calon jemaah haji melalui embarkasi Jakarta-Bekasi, sedikitnya 12 jemaah calon haji dinyatakan gagal berangkat. Calon jemaah haji tersebut terpaksa dipulangkan karena sakit dan tidak memenuhi syarat Itikaf. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi, H. Elvin, kepada RRI mengatakan akibat 12 orang yang tidak berangkat tersebut mengakibatkan open seat di pesawat. Ke-12 orang tersebut tertunda akibat sakit, diantaranya demensia, darah tinggi, dan penyakit lainnya yang tidak mungkin untuk menjalankan ibadah haji.
12: Terdapat 12 orang jemaah yang tidak bisa berangkat sehingga mengakibatkan open seat di pesawat sebanyak 12 kursi. Dan 12 orang ini tidak bisa berangkat dikarenakan sebagian besar sakit, dan ada yang tidak berangkat karena sebagai pendamping sehingga tidak bisa ikut berangkat.
11: Kepada calon jemaah haji yang masih ada di daerah, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Elvin, mengharapkan agar menjaga stamina dengan berolahraga agar tidak mudah sakit, serta menjaga pola makan dan tidur teratur. Sementara itu, pendengar, hingga kloter 9 embarkasi Jakarta-Bekasi telah memberangkatkan sekitar 3.998 calon jemaah haji ditambah petugas menuju Tanah Suci. Hari ini, PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi akan memberangkatkan kloter 10 asal jemaah kota Bogor menuju Bandara Soekarno-Hatta, dijadwalkan berangkat pukul 8 pagi ini, serta akan kedatangan kloter 11 asal calon jemaah haji dari kota Bekasi yang dijadwalkan masuk embarkasi Jakarta-Bekasi pukul 13.58 siang nanti. Dari embarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, embarkasi Haji Batam memberangkatkan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 10 asal Riau ke Tanah Suci. Nurul Mahfud melaporkan selengkapnya. Nurul.
13: Setelah satu malam menginap di asrama Haji Embarkasi Batam, sebanyak 425 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka terdiri dari 212 jemaah asal Pekanbaru dan 213 jemaah asal Kabupaten Indragiri Hulu. Keberangkatan jemaah haji pada pagi hari ini akan diterbangkan menggunakan pesawat menuju Arab Saudi melalui Bandara Hang Nadiem Batam. Sebelum diberangkatkan, jemaah haji diberikan arahan oleh petugas untuk memastikan kesehatan dan kesiapan mental mereka. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengingatkan agar jamaah menjaga kesehatan selama perjalanan mengingat suhu ekstrim yang akan mereka hadapi di Arab Saudi.
14: Kalau dihitung, kurang 24 jam jemaah itu kita karantina di asrama haji sebelum kita berangkatkan ke Arab Saudi. Ini ibadah fisik, jadi yang pertama kali kita mengimbau jemaah untuk menjaga fisik dan juga yang lebih penting lagi menjaga kesehatan dan fisik. Nah, jumlah kita ini kan rentan usia satu. Kita mencatat jumlah kita yang risiko tinggi itu 76,2% lebih. Yang risiko tinggi, yang punya penyakit itu. Artinya kita berharap khususnya jemaah risiko tinggi ini selalu menjaga kesehatannya, selalu latihan fisiknya, olah fisiknya, sehingga nanti sampai di sana mereka tidak kewalahan dalam melaksanakan seluruh ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik.
13: Selama berada di Asrama Haji Batam, jemaah mendapatkan fasilitas dan bimbingan terkait manasik haji, serta cek kesehatan untuk memastikan mereka siap untuk terbang menuju Arab Saudi. Sebelum berangkat, beberapa jemaah juga menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir. Dari Embarkasi Haji Batam, Nur Mahfud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas berbagai ukuran terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi 3 kg di Klaten dengan mengamankan dua orang tersangka. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Yang mendanain masih DPO.
2: Pengungkapan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi di Klaten pada 28 April 2026 lalu menjadi bukti perhatian serius jajaran kepolisian Republik Indonesia. Pengoplosan gas bersubsidi terjadi di sebuah gudang yang terletak di Jalan Pakis Daleman, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Polisi Muhammad Irhamni menyatakan dari pengungkapan kasus itu pihaknya selain mengamankan dua orang tersangka juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 1.065 tabung, baik 3 kg, 12 kg, dan juga 50 kg, baik yang isi maupun kosong. Selain itu juga mengamankan kendaraan roda 4 sebanyak 6 kendaraan, 3 troli, dan juga puluhan selang regulator.
1: Kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi, 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi yang menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami.
2: Dikatakan juga sebelum melakukan penggerebekan pihaknya telah melakukan pengawasan cukup lama karena adanya aktivitas di gudang tersebut. Aktivitas di tempat itu dimulai sekitar bulan Januari 2026. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Wilayah Tengah, Vanda Krismianto, mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Pihaknya siap bersinergi dalam rangka penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
3: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
2: Dikatakan pula Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait upaya meminimalisir potensi penyalahgunaan yang ada di lapangan. Sementara Kepala Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Heri Trimarjono kepada wartawan mengatakan sejauh ini pihaknya tidak mengetahui jika di sebuah gudang di wilayahnya tersebut sebagai tempat pengoplosan gas bersubsidi. Ia baru mengetahui saat mendapatkan telepon dari petugas.
4: Hari Selasa kemarin baru tahu kalau di sini ada pengoplosan gudang, pengoplosan gas ini.
5: Sejauh ini Pak Lurah, aktivitasnya nggak tahu di sini apa gitu?
4: Nggak ada, nggak tahu.
5: Masyarakat nggak ada yang melapor?
4: Masyarakat itu kemarin ada yang bilang memang ada keluar masuk gas gitu, tapi karena jauh dari pemukiman.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, dalam kasus penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut, kepolisian telah mengamankan dua orang tersangka, masing-masing berperan.

0: Koalisi. Maka ya dari
1: anggota fraksi Partai Gerindra DPR RI Srianto Saputro memberikan jaminan ketenangan bagi masyarakat di wilayah Solo Raya terkait ancaman fenomena alam El Nino. Dalam kunjungannya ke Gudang Bulog di Doyungan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Srianto menegaskan bahwa ketahanan pangan di wilayah tersebut dalam kondisi yang sangat kuat. Berdasarkan hasil pantauan langsung, Srianto mengungkapkan bahwa stok beras yang tersimpan di gudang Bulog saat ini mampu mencukupi kebutuhan hingga 9 bulan ke depan. Hal itu sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kelangkaan pangan akibat cuaca ekstrim. Menanggapi proyeksi BMKG mengenai mulainya dampak El Nino pada Mei ini, Srianto meminta pihak terkait untuk tidak lengah. Meskipun stok saat ini melimpah, ia memastikan Bulog terus melakukan penyerapan gabah petani secara efektif. Dalam masa reses ini, Srianto mendapatkan mandat langsung dari pimpinan fraksi Gerindra untuk memantau ketersediaan pangan di daerah pemilihan Dapil Jawa Tengah 4 yang meliputi Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Dia menyampaikan ketersediaan stok beras di Jawa Tengah mencapai 370 ribu ton. Jumlah tersebut mampu menyuplai kebutuhan masyarakat hingga 9 bulan ke depan.
0: Termasuk diantaranya kan ini juga mengantisipasi terjadinya kemungkinan terjadinya El Nino. Kita kan tidak tahu El Nino nanti berapa lama, berapa bulan, berapa hari, ya mudah-mudahan tidak terlalu lama, mudah-mudahan tidak terjadi lebih-lebih, tapi setidaknya kalau itu terjadi stok pun juga bercukup, saya kira itu, dan petani juga nyatanya juga terus.
1: Selain beras, Srianto juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan non-beras. Saat mengunjungi Karanganyar, ia juga memastikan stok jagung untuk pakan ternak dan komoditas palawija tetap terjaga. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada seluruh kader untuk selalu memperhatikan ketahanan pangan, bahkan dari lingkup terkecil. Sejalan dengan upaya mitigasi bencana, pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan juga bergerak cepat memastikan ketersediaan pangan yang aman selama musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Solo, Wahyu Kristina, menjelaskan bahwa kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pepeda, BPOM, sekolah, hingga akademisi. Fokus utamanya adalah memberikan rekomendasi kebijakan bagi wali kota agar pangan tetap terdistribusi dengan sehat dan tidak ada perilaku menghambur-hamburkan makanan di tengah tantangan iklim.
2: Itu bagaimana pangan itu bisa kita konsumsi dengan aman, kemudian juga kita tidak menghambur-hamburkan pangan, kemudian juga memastikan bahwa yang kita konsumsi itu sehat. Jadi pendampingan untuk pertanian yang berkelanjutan itu dilakukan oleh Rikoto.
1: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surakarta meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Meskipun terdapat istilah El Nino Godzilla di media sosial karena potensi dampak kekeringan ekstrim dan kemarau panjang, BPBD meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan mitigasi kesehatan. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang didatangkan dari luar kota untuk mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku menjelang Idul Adha. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
4: Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib.
5: Pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha dilakukan secara intensif oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli. Seperti disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagoto SP. Hal ini untuk menjamin kesehatan ternak dan keamanan daging bagi masyarakat.
4: Hingga hari ini kita telah menyelesaikan analisa risiko yang kemudian nanti Andris itu memperkenankan untuk pembukaan portal Isiknas untuk pemasukan ternak kurban melalui asal hewan kurban. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data informasi dari mana asal hewan kurban. Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
5: Sementara itu, salah satu panitia kurban dari Kota Gunung Sitoli, yakni BKM Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, Arifin Albar Tanjung, selaku ketua, menyatakan kesiapan panitia pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini di lingkungan Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, terlebih lagi dari sisi layak dan higien.
6: Kalau pihak panitia sudah menyampaikan ke supplier 4 bulan sebelum hari H, mereka dipanggil oleh Dinas Ketahanan Pangan membahas mengenai seperti sertifikatnya atau hasil labnya bagaimana, itu sudah dipertemukan. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala sampai saat ini.

0: sampai di sini kita juga bisa mengonsumsi daging sapi yang bebas dari penyakit.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli menambahkan, pemeriksaan hewan kurban ini akan terus difokuskan pada pengecekan kesehatan fisik atau antemortem dan keamanan daging atau postmortem untuk memastikan hewan layak, sehat, dan bebas dari penyakit menular seperti PMK. Dinas terkait dan dokter hewan juga akan memeriksa suhu tubuh, mata, kulit, dan gigi hewan untuk menjamin kualitas kurban sesuai syariat. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmitullah Mbanua, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Panglima Kodam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin menyampaikan harapan agar para lulusan perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak dalam menjaga kondusivitas masyarakat. Berikut informasinya Farida Husnia.
3: Panglima Kodam Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal Mayjen TNI Rudi Saladin berharap lulusan perguruan tinggi dapat tampil sebagai motor penggerak dalam menciptakan iklim kehidupan yang kondusif di tengah masyarakat. Harapan ini disampaikan Komandan Kodim Dandim 0830 Surabaya, Kolonel Infanteri Bambang Raditya saat membaca sambutan Pangdam 5 Brawijaya dalam wisuda Universitas Merdeka Unmer Surabaya. Mayjen TNI Rudi Saladin berpesan kepada wisudawan-wisudawati agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
4: Tetapi justru mampu hadir sebagai perekat kebersamaan, penjaga harmoni, sekaligus menggagas ide-ide komunikatif bagi kemajuan bersama. Ingatlah, keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari gelar yang diraih, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat Anda berikan bagi lingkungan, masyarakat, dan negara.
3: Sementara itu, Wakil Rektor 2 Unmer Surabaya, Dr. Endang Muryani mengatakan, lulusan program studi Prodi Ilmu Hukum dominan di antara lulusan prodi lainnya.
5: Penetapan sarjana program sarjana strata 1 ke-32 dan ahli madya diploma 3 ke-11 Universitas Merdeka Surabaya. 1. Program studi ilmu hukum sebanyak 27 orang.
3: Ada 43 lulusan Unmer Surabaya yang menjalani wisuda kemarin. Satu di antaranya Abdul Rohim, anak dari seorang tukang becak dan ibu petani dari Probolinggo berpesan, gelar dari pendidikan tinggi ini merupakan kemenangan para orang tua di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Farida Usnia melaporkan.
2: Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz sesuai dengan arahan pemimpin tertinggi Iran, Mozaba Khomeini. Iran akan mengendalikan hampir 2.000 km garis pantai yang akan menjadi sumber penghidupan dan juga kekuatan bagi rakyat Iran, serta sumber keamanan dan kemakmuran bagi kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persebaya membendamkan PSBS Bia ke dasar klasemen Liga Super Indonesia 2025-2026 setelah menang telak 4-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, hasil ini sekaligus memastikan tim tamu berjuluk Badai Pasifik terdegradasi ke Liga Champion atau kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
3: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
2: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
3: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
2: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
4: I think I know what this is going to be now.
2: Everything.
4: But let's see.
2: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
4: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot. John.
2: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
4: This is shocking.
2: United States of America. Excellent. Group D1.
3: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
2: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Aha, already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Oh, Canada! Oh, congratulations. Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
3: Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Modus baru tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang berkedok program magang ke luar negeri semakin marak dan menyasar kalangan mahasiswa atau lulusan muda, menjanjikan pengalaman kerja internasional namun berujung pada eksploitasi alias perbudakan modern. Skema magang pendidikan menjadi tren yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk TPPO dengan sasaran para pelajar di sekolah menengah kejuruan SMK dan juga mahasiswa di perguruan tinggi. Berdasarkan data secara nasional, dalam rentang waktu 2024 hingga 2025, terdapat 1.047 mahasiswa dari 33 perguruan tinggi yang menjadi korban magang Verijov di Jerman. Nah, ini beberapa di antaranya yang datanya sudah ada. Kita akan bahas lebih jauh soal ini ya. Anda juga bisa menyampaikan komentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kita masih coba untuk hubungi beberapa narasumber ya terkait dengan masalah tersebut. Nah, ada juga beberapa kasus lainnya seperti varian job di Jerman ya. Juga ada magang di Jepang di mana mahasiswa dipekerjakan sebagai buruh dengan jam kerja yang ekstrim dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Apa ciri-cirinya yang bisa dicegah oleh masyarakat agar tidak terjebak? Nah, ini juga nanti kita akan bahas seperti apa ciri-ciri dari praktek-praktek atau modus operandi dengan modus TPPO yang ternyata menyasar para siswa SMK dan juga mahasiswa perguruan tinggi untuk program magang ke luar negeri yang ternyata ujung-ujungnya adalah mereka dieksploitasi alias perbudakan modern. Baik, kita masih coba hubungi beberapa narasumber ya. Anda bisa menyampaikan komentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 081399-39988. Jadi ada iming-iming gaji besar biasanya, di mana tawaran penghasilan tinggi dengan pekerjaan mudah atau fasilitas gratis ini menjadi andalan bagi para pelaku untuk menjebak siswa dan juga mahasiswa. Baik, kami sudah bersama dengan Senior Manager Migrant Care, Mulyadi.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Mulyadi, selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi,
2: Mas. Pagi, Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, sebenarnya ya modus TPPO dengan modus magang begitu ya, sudah seperti apa kasusnya di negara kita?
3: Ya, ini kan sebenarnya mulai ada setelah ada pembukaan PKK di sekolah-sekolah vokasi, sekolah-sekolah PKK, SMK gitu ya, bursa kerja khusus. Nah, ini berkedok pengiriman tenaga kerja ke luar negeri bagi lulusan PKK. Ini kan satu promosi yang ditawarkan oleh PKK. Banyak memang PKK-PKK dari swasta maupun juga negeri yang memang ini menarik gitu untuk siswa bisa masuk di SMK tersebut, dan promosinya, iming-imingnya memang setelah SMK bisa dikirim ke luar negeri gitu.
2: Ya. Nah, itu mereka direkrut itu memang pribadi masing-masing atau melalui lembaga begitu, Pak Mulyadi?
3: Nah, kalau lewat SMK biasanya itu pakai BKK. Nah, kalau lewat LPK, Lembaga Pelatihan Keterampilan, itu berkedok atau dia motifnya adalah pelatihan bahasa.
2: Itu. Nah, itu BKK atau LPK tahu tidak kalau yang akhirnya merekrut mereka di luar negeri itu ternyata adalah pelaku TPPO begitu, Pak?
3: bisa tahu bisa tidak, tetapi rata-rata mereka hanya mempromosikan bahwa pokoknya lulusan kami, lulusan kita itu pokoknya bekerja di luar negeri gitu. Dan itu kan satu apa namanya, satu prestasi sendiri ya buat BKK, buat SMK gitu. Nah, tapi sebenarnya itu fakta yang terjadi itu TPPO yang berkedok magang atau magang gitu, bukan bekerja gitu. Kan ada banyak skemanya, Mas. Magang, bekerja, kemudian melalui LPK dan kemudian banyak sekali skema-skema ke luar negeri ini yang banyak celah juga yang bisa dimanfaatkan untuk para pelaku TPPO ini untuk mengeruk keuntungan begitu.
2: Ya, nah itu tanda-tandanya Pak atau ciri-cirinya bahwa program magang itu ternyata berujung TPPO seperti apa sebenarnya Pak Mul?
3: Begini, jadi kalau program magang itu pada akhirnya di TPPO biasanya satu, dia perjanjian kerjanya tidak sesuai. Benar dia digaji, tetapi gajinya itu low, di bawah standar. Jadi bukan bekerja. Kemudian kalau dia magang, maka segala urusan transport, kemudian akomodasi, penginapan, kos di sana itu menjadi tanggung jawab dari si pemagang itu. Nah, dan kedua, ketiga, tidak ada jaminan setelah magang itu dia bekerja, ditempatkan di tanah air atau direkomendasikan pada perusahaan-perusahaan atau instansi tertentu. Itu.
2: Jadi kalau ada tanda seperti itu sebenarnya harus curiga juga masyarakat begitu ya, Pak Mul ya?
3: Iya, saya kira harus begitu. Jadi jangan hanya melihat bahwa pokoknya bekerja ke luar negeri gitu. Kan ada banyak skemanya, Mas. Jadi bisa dilihat magang, kemudian memang ini benar-benar bekerja gitu, atau kemudian ada modus lain yang memang ini TPPO. Orang yang lewat perguruan tinggi aja kemudian juga banyak terjebak di TPPO kok. Gitu. Kayak kasus friend and job itu di Jerman itu kan perguruan-perguruan tinggi semua itu kena tipu juga ternyata.
2: Tapi Pak Mul ya, kalau memang ini perjanjian, kan juga ada informasi ya Pak Mul ya, bahwa perjanjian kerjanya itu dianggap sudah benar lah, misalkan soal jam kerja begitu ya. Ternyata begitu mereka sampai di sana, itu tidak sesuai dengan perjanjian ataupun juga tidak sesuai dengan yang mereka beritahukan. Nah, itu masuknya kategori apa kalau begitu Pak? Itu bagaimana bisa terjadi seperti itu Pak Mul?
3: Ya, jadi gini Mas, jadi kan kita harus lihat gitu negara-negara yang dituju atau negara-negara tujuannya gitu. Kemudian yang kedua juga dilihat dari lembaga yang punya kewenangan untuk pengiriman magang atau bekerja. Gitu. Seperti itu. Satu misalnya negara-negara tujuan yang tidak punya MOU dengan pemerintah Indonesia itu pasti bukan bekerja itu. Nah itu biasanya dimanfaatkan oleh magang. Misalnya kita bisa ambil contoh misalnya ya di Jerman itu kan tidak ada perjanjian kerja dengan pemerintah Indonesia ya, MOU gitu. Nah, ada program yang free and job itu memang kerja paruh waktu resmi pemerintah Jepang. Tetapi memang itu dibelokkan, dimanipulasi kerja oleh oknum pihak-pihak tertentu untuk menawarkan ke kampus-kampus gitu. Padahal itu bukan skema kampus belajar atau magang secara akademik. Jadilah kemudian tindak pidana perdagangan orang. Nah, misalnya juga kedua, misalnya Yunani atau kemudian negara Eropa lain atau Jepang gitu. Indonesia kan punya skema kerjasama dengan Jepang terkait dengan pekerja gitu. Nah, pekerjanya itu adalah resmi, misalnya G2G ke Jerman, ke Korea Selatan kan ke Jerman. Itu skema resmi dan itu ada jenis-jenis pekerjaan yang memang hanya ada di skema G2G itu gitu. Di luar itu bisa dipastikan itu magang. Benar, magang itu dapat kerja, tetapi bukan statusnya worker gitu Mas.
2: Jadi ada duga juga Pak, ada oknum ya di luar sana begitu memanfaatkan nama-nama negara atau lembaga resmi yang sudah punya kerjasama dengan Indonesia. Ada juga seperti itu Pak Mul?
3: Oh iya pasti, itu kan mereka lebih canggih Mas.
2: Yang Pak Mul katakan tadi membelokkan begitu ya.
3: Betul gitu, dan mereka pasti akan ambil keuntungan gitu. Nah saya sering lihat gitu skema-skema itu memang dimanfaatkan oleh satu biro bursa kerja kursus di SMK, kedua sekolah-sekolah perhotelan gitu. Pokoknya dua itu minta mohon diwaspadai karena banyak sekali menawarkan soal magang dan bekerja ke luar negeri gitu. Nah apa yang terjadi di sana ya eksploitasi gitu.
2: Seperti kerja berlebihan begitu ya Pak, jam kerjanya kerja tidak manusiawi begitu ya.
3: Kemudian kerja di hotel ya, apa namanya, dengan biaya makan sendiri, kos sendiri, transport sendiri,
2: ya.
3: Itu banyak ditemukan di hotel-hotel. Kalau apa namanya, bisa dilihat di banyak hotel-hotel di Malaysia yang saya lihat ya. Banyak terjadi kasus seperti itu.
2: Tapi sebenarnya kalau di Kemenaker sendiri ya, Pak Mulya, adakah panduan Pak untuk tidak terjebak misalkan ada daftar memang perusahaan yang resmi bekerja sama dengan Indonesia begitu dengan daftar pekerjaan seperti ini? Kalau di luar ini berarti memang ini adalah ciri-ciri tindak pidana perdagangan orang begitu. Adakah seperti itu Pak Mul? Panduannya Pak?
3: Iya, setahu saya di Kementerian Tenaga Kerja itu punya skema magang sendiri. Kemudian ya. Juga ada panduannya, ada informasinya, dan juga bekerja melalui Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian Kementerian Perlindungan Pekerja Migran juga ada skema untuk bekerja ke luar negeri. Itu yang dihandle oleh Kementerian Perlindungan itu dengan G2G ke Jerman, Korea Selatan, dan Jepang. Ada juga magang dari kementerian itu. Ada yeah. skemanya yang jelas gitu. Cuman memang karena saking banyaknya skema-skema itu, banyak yang apa namanya, masyarakat tidak tahu ini benar-benar magang atau benar-benar bekerja gitu.
2: Yeah.
3: Juga ini juga tumpang tindih perizinan gitu. Jadi namanya LPK seharusnya yang dia harus hanya bisa melatih orang berbahasa Jerman atau kemudian Korea atau kemudian Jepang, itu pada kemudiannya juga bisa mengirim kerja ke luar negeri.
2: Yeah.
3: Mereka mengatakan itu pekerja, tapi salah, sending organization itu yang izinnya dari Kemenaker juga itu adalah pengiriman yang magang, jadi bukan bekerja gitu. Yeah. Jadi LPK-LPK itu juga nakal-nakal juga, jadi mereka menawarkan pokoknya kamu kalau LPK ke saya, latih ke saya, nanti akan saya kirim ke luar negeri, ke Jerman, ke Jepang, dan sebagainya. Itu sebenarnya magang, bukan bekerja.
2: Ya. Nah, lalu pembedahannya kalau begitu harus seperti apa, Pak Mul, agar tidak banyak lagi anak-anak muda yang terjebak dalam tindak TPPU seperti ini, Pak?
3: Oke, ini kan situasinya sulit ya, Mas. Jadi ya. Pertumbuhan, lowongan pekerjaan juga stagnan, kemudian gaji rendah, orang sulit dapat cari pekerja, gitu. Jadi ada situasi-situasi kesini, tetapi walaupun begitu, kita harus hati-hati. Pertama, cek apakah ini program benar-benar magang atau pekerja. Kita bisa cek ke Kementerian Tenaga Kerja atau ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran.
2: Yeah.
3: Itu ada saluran informasi yang bisa dicek. Kemudian ketiga, jangan mudah tergiur atau termakan bujuk rawi iming-iming pihak-pihak tertentu yang menawarkan kerja ke luar negeri dengan berbagai fasilitas atau hal-hal yang menarik lah. Harus selalu ya. Dicek gitu ya. Harus selalu dicek.
2: Kalau begitu edukasinya ke masyarakat juga atau mungkin ke sekolah-sekolah atau ke perguruan tinggi juga perlu dimasifkan kalau begitu, Pak Mul.
3: Iya, saya kira itu penting, Mas, gitu. Di BKK-BKK sekolah-sekolah terutama yang menjelang kelas 3 atau mau lulus itu sangat penting, utamanya di sekolah-sekolah vokasi itu ya. Sangat penting. Yang kedua juga yang kampus-kampus juga begitu, di universitas gitu. Kita sudah kecolongan beberapa kemarin-kemarin ini soal banyaknya sarjana kita atau lulusan perguruan tinggi yang terjebak kasus TPPU di Kamboja. Ini yeah. jangan jadi kejadian yang berulang lagi. Jadi memang harus benar-benar educate gitu bahwa bekerja adalah bekerja dengan aman. Jadi migrasi yeah. yang aman.
2: Gitu. Yeah. Nah itu kan tadi seperti dikatakan Pak Mul ya, ada LPK yang nakal juga. Ada oknum juga lah mungkin yang bermain sebagai calo atau lain sebagainya begitu ya. Tindakan hukumnya sejauh ini seperti apa Pak agar memberikan efek jera juga bagi para pelaku begitu Pak Mul?
3: Iya yeah, betul. Jadi memang itu penindakan hukumnya harus ketat ya Mas, harus kuat gitu. Yeah. Jadi kalau LPK yang tidak punya izin ya harus dicabut izinnya gitu. Kalau ada indikasi pidana ya masukkan di yeah. dalam ranah pidana gitu. Polisi juga kuat penegakan hukum. Kan polisi ada di ketua satgas, ketua gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang
2: yeah.
3: gitu. Itu ranah penegakan yang harus diperkuat dan diperketat supaya ya memang kalau memang ini ada ranah pidana ya harus ditindak gitu.
2: Yeah. Tapi sejauh ini sudah adakah tindakan pidana terhadap oknum-oknum yang mungkin nakal begitu Pak, memanfaatkan aturan yang ada dan juga adanya pencabutan izin dari LPK yang nakal? Sudah adakah seperti itu dari pantauan Pak Pol?
3: Sudah ada ya? Sudah banyak, sudah beberapa yang di sidang pelaku-pelaku tindak pidana perdagangan orang dan juga beberapa perusahaan-perusahaan yang nakal yang itu kemudian dicabut izinnya gitu. Dan saya kira ini informasi ini harus diberikan ke seluas-luasnya pada masyarakat supaya masyarakat juga tahu bahwa ini loh perusahaan yang resmi, ini perusahaan yang tidak resmi gitu, supaya orang tidak cepat lagi atau mudah ditipu.
2: Ya, nah ini kan kalau data resminya yang ada kan dari 2024 hingga 2025 ada sekitar 147 mahasiswa dari 33 perguruan tinggi ya Pak Mul ya, yang menjadi korban magang yang ada di Jerman itu. Nah, apakah jumlah ini sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan yang masih ada di luar negeri begitu Pak?
3: Itu kan hanya yang program friend and job itu ya.
2: Iya, betul, yang
3: gitu.
2: Di Jerman, jadi, ya.
3: Yang di Jerman gitu.
2: Yang di Jepang kan juga ada ya, Pak Mul ya.
3: Iya, bisa jadi juga skema-skema yang lain bisa dimanfaatkan untuk itu gitu.
2: Iya.
3: Jadi memang ada yang melapor, kemudian ada yang tidak ada keberanian melapor, juga kemudian ada keterbatasan akses sehingga tidak bisa melapor, dan itu memang harus jadi kewaspadaan kita semua, utamanya perwakilan-perwakilan kita di luar negeri, Mas.
2: Ya, nah perlukah kemudian Satgas TPPO ini mengecek kembali Pak ke beberapa perguruan tinggi ataupun juga ke SMA-SMK begitu ya, apakah ada anak-anak mereka yang sempat ikut program magang seperti ini, kemudian kabarnya tidak ada, perlukah memang dicek kembali begitu, Pak Mul?
3: Ya, yes, saya kira memang ini menjadi tugas, kalau polisi itu kan tugasnya pencegahan, atau penindakan gitu ya. Dan pencegahan-pencegahan itu dilakukan oleh instansi yang lain. Jadi memang sudah ada pembagian tugas di gugus tugas tindak pidana perdagangan orang ini. Mana instansi yang punya tugas untuk pencegahan, sosialisasi, dan sebagainya. Dan memang kalau di penegak hukum, itu ranahnya di ranah penindakan. Jadi kalau misalnya sudah ada lapor, sudah ada kasus, baru kemudian polisi melakukan upaya-upaya penyelidikan, dan sebagainya.
2: Ya. Ini lembaga pendidikannya juga harus proaktif kalau begitu ya Pak. Kalau memang ada indikasi ada mahasiswanya ataupun anak muridnya yang ternyata ikut program seperti ini, kemudian ada keluhan dari orang tua ataupun anak bersangkutan di luar negeri, mungkin bisa dicek begitu ya Pak Mul ya. Perlu proaktif juga kalau begitu Pak.
3: Iya, saya kira memang lembaga pendidikan itu sering-seringlah ya berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja. Atau misalnya kalau di daerah kan ada pos pelayanan untuk pelindungan pekerja migran itu yang di MP4MI yang itu kepanjangan tangan dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. Nah, jadi supaya tahu skemanya, kemudian izinnya, dan bagaimana prosedurnya secara resmi.
2: Ya.
3: Apakah ini pemagangan atau bekerja gitu. Nah, kalau koordinasinya kuat dan kemudian saling ada upaya-upaya untuk edukasi, kemudian juga pencegahan, saya kira ini akan melindungi lah gitu, untuk supaya tidak terjebak atau menjadi korban dari TPPO.
2: Ya, Pak Mul mungkin bisa menyampaikan kembali saran ke masyarakat, terutama para orang tua juga begitu ya Pak, agar anak-anak mereka tidak terjebak dengan program magang, akhirnya ternyata dipekerjakan secara eksploitasi juga di sana begitu, dengan modus magang seperti ini ujungnya TPPO sebenarnya apa? Saran dari Pak Mul, Pak, silakan Pak.
3: Ya, jadi mohon kepada Bapak Ibu yang anaknya bersekolah di sekolah-sekolah vokasi atau kemudian di mahasiswa, pertama jangan mudah tergiur dengan iming-iming ataupun janji-janji penawaran kerja ke luar negeri, apapun itulah janji-janjinya gitu. Kedua, mohon tolong juga cek kebenaran informasi ini ke Dinas Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian Pelindungan Pekerja Migran di daerahnya, apakah ini benar-benar magang atau kemudian ini skema bekerja gitu. Nah, itu akan sangat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan gitu. Nah, yang ketiga saya kira kita semua harus waspada ya dengan situasi seperti ini, bahwa siapapun bisa menjadi korban, dan dan itu memang harus ada kewaspadaan tertentu. Jangan asal bekerja.
2: Ya. Baik kalau begitu. Pak Mul, kami nantikan perkembangan dari Migrant Care. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak.
3: Oke, terima kasih banyak. Ya,
2: selamat pagi, Pak Mul. Senior Manager Migrant Care, Mulyadi. Nanti kita update ya untuk informasi terkininya, karena data terakhir menyebutkan hingga 2025 terdapat 1047 mahasiswa dari 33 perguruan tinggi yang menjadi korban magang di Jerman. Ada juga program magang di Jepang dan beberapa negara lainnya.
1: Wawancara Pro 3.
2: Anda juga bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi sekarang ini modus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang berkedok program magang ke luar negeri semakin marak dan menyasar kalangan mahasiswa ataupun lulusan muda serta para pelajar yang memang sudah lulus dari SMK, tidak hanya mahasiswa ya, tapi para pelajar yang lulus dari SMK ini juga menjadi target dengan iming-iming bekerja ke luar negeri, tetapi ternyata mereka dipekerjakan secara tidak manusiawi, eksploitasi terhadap mereka, jam kerjanya, rentang waktunya itu cukup panjang, kemudian tidak jelas untuk pembayarannya seperti apa, bahkan mereka harus menanggung biaya makan serta transportasi dan penginapan sendiri. Tadi disampaikan juga oleh Pak Mulyadi ya, dari Migrant Care. Nah, ini memang perlu partisipasi berbagai kalangan, termasuk kita sebagai masyarakat yang memang punya anak, kemudian ada tawaran bekerja seperti Pak Mul sampaikan tadi, harus dicek dengan benar apakah yang menawarkan kerja itu memang masuk dalam kategori yang bekerja sama dengan pemerintah, lalu skemanya juga seperti apa, jangan sampai terjebak dengan iming-iming bekerja di luar negeri. Pak Udin di Boyolali, Pak Udin, pagi.
4: Pagi.
2: Pagi, Waalaikumsalam. Pak Udin Boyolali, bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Ya, saya baik dan Boyolali, alhamdulillah baik.
2: Amin, silakan Pak komentarnya.
4: Jadi tempat-tempat LPK kayak gitu dibuat semenarik mungkin ya,
2: sebagus
4: mungkin, dan orangnya jadi meyakinkan mungkin gitu ya.
2: Yeah.
4: Jadi ujung-ujungnya ya penipuan gitu, nggak benar gitu. Jadi kalau mau kerja di luar negeri itu pantasnya tuh sudah ada saudara yang berpengalaman gitu, nah itu digandeng gitu, jangan itu buka jalur sendiri. Kalau buka jalur sendiri emang kelihatannya kayak gitu, bangunannya kelihatan bagus, orangnya kelihatan meyakinkan gitu, padahal itu kan penipuan gitu.
2: Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Udin ya. Waalaikumsalam.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
5: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan jemaah haji untuk membayar dam melalui mekanisme resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi karena kewajiban tersebut berlaku bagi mereka yang menunaikan haji tamatu, yakni melakukan ritual ibadah umroh lebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah haji akibat datang ke Tanah Suci pada awal waktu. Selain itu, Kepala Biro Humas Kemenhaj Muhammad Hasan Afandi mengatakan penyelenggaraan pelayanan ibadah haji hingga hari operasional ke-12 berjalan lancar, baik dalam pemberangkatan, kedatangan maupun juga pergerakan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah. Selain itu, pemerintah juga menyiagakan petugas kesehatan untuk melayani jemaah haji Indonesia, sekaligus juga mengimbau jemaah agar tidak membawa barang berlebihan, memperbanyak minum air putih, mengatur waktu ke masjid, serta menjaga kesehatan agar stamina tetap terjaga hingga seluruh rangkaian ibadah haji selesai. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kehadiran hotel berstandar internasional baru di wilayahnya akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi daerah. Ia menjelaskan kehadiran hotel tidak hanya menyediakan layanan perhotelan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selain itu, Pramono juga mengatakan lokasi hotel yang strategis dinilai menjadi nilai tambah sehingga berpotensi menjadi pilihan bagi wisatawan maupun juga pelaku perjalanan bisnis. Presiden Uruguay, Yamadu Orsi, mengatakan peluncuran sementara perjanjian perdagangan bebas antara pasar bersama selatan dan Uni Eropa dapat membawa lebih banyak perdagangan dan juga lapangan kerja setelah lebih dari 55 tahun dinegosiasikan. Berbicara usai acara peringatan Hari Buruh atau May Day di Montevideo, Orsi mengatakan perjanjian tersebut mengatur pemangkasan tarif secara bertahap pada sebagian besar perdagangan barang dengan akses pasar yang lebih baik bagi produk agroindustri Mercosur serta penghapusan hambatan untuk ekspor industri Eropa. Selain itu, Orsi juga mengatakan dengan negara anggota Mercosur atau pasar bersama selatan, termasuk Brazil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay, masih membahas cara mengalokasikan kuota ekspor ke Uni Eropa yang menjadi salah satu isu sensitif dalam implementasinya. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG ditahan imbang 2-2 oleh FC Lorient pada laga lanjutan Liga Prancis 2025-2026 di Paris tadi malam. PSG membuka keunggulan cepat pada menit ke-6 melalui gol Ibrahim Mbaye. Namun Lorient segera menyamakan kedudukan melalui Pablo Pagis yang membuat skor imbang bertahan hingga menit ke-62. Sebelum akhirnya PSG kembali unggul melalui Warren Zaire-Emery yang kemudian kembali disamakan Lorient lewat gol Aigun Tosin. Meskipun hanya meraih tambahan 1 poin, PSG tetap kokoh di puncak klasemen sementara Liga One dengan mengoleksi 70 poin dari 31 pertandingan. Sementara Lorient berada di posisi ke-9 dengan 42 poin dari 32 laga.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu anggota Dewan Kota Seattle Rob Saka menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya, alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Wafatnya Mita Aprilia Azmi, dokter intensif yang bertugas di Rumah Sakit Ki Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi, menjadi sorotan publik usai adanya dugaan perlakuan tak manusiawi ataupun perundungan bullying terhadap tenaga kesehatan atau nakes yang masih junior serta beban kerja yang tinggi. Sebelum meninggal, Mita sempat kritis dan dirawat di ruang ICU di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin, Palembang. Dokter intensif adalah program magang wajib selama 1 tahun bagi dokter baru lulusan pendidikan profesi dokter sebelum mendapatkan STR definitif dan praktek mandiri. Program ini bertujuan memantapkan kompetensi klinis serta menyelaraskan ilmu akademik dengan kondisi real di puskesmas dan juga rumah sakit. Waktunya biasanya 1 tahun, yaitu 6 bulan di puskesmas, 6 bulan di rumah sakit. Nah, seperti apa kemudian temuan-temuan dari berbagai pihak, lalu apa yang memang harus dibenahi? Karena ini bukan kejadian pertama adanya dokter intensif yang meninggal dengan berbagai ragam faktor. Namun memang dugaan bullying, kemudian beban kerja yang berlebihan menjadi faktor dugaan terjadinya dokter intensif yang kemudian berujung sakit ataupun juga wafat. Anda bisa berkomentar silakannya di 021-352-3172. Atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kami sudah bersama juga dengan aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan organisasi di bawah Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Ferry Rahman.
1: Wawancara Pro 3.
2: Dokter Ferry, selamat pagi dokter.
3: Selamat pagi, Mas.
2: Pagi. Jadi informasi yang Dr. Ferry terima terkait wafatnya Mita Aprilia Azmi sejauh ini seperti apa?
3: Ya, sejauh ini berkaitan dengan beban kerja. Satu, ya, yang bersangkutan itu sudah menyampaikan sakit, namun sepertinya tidak dapat izin.
2: Ya.
3: Itu yang desas-desus yang saya dapat informasi melalui pemberitaan, ya. Ini saya kebetulan pernah menjadi Komite Internship Dokter Indonesia,
2: yeah,
3: tahun 2019 sampai 2021. 2 tahun lamanya, artinya saya membina, mengawasi, sekaligus juga menangkap aspirasi teman-teman internship di DKI Jakarta.
2: Yeah.
3: Namun kalau kita tilik ke belakang, ya, saya ingat beberapa bulan yang lalu diwawancara di RRI 3 ini juga kasusnya internship tapi yang campak dan lain-lain berkaitan,
2: yeah,
3: dengan beban kerja. Nah, sekarang kalau kita tarik benang merah, ya, kalau kita tarik benang merah, apa yang terjadi di Cianjur, sekarang di Kuala Tungkal, Jambi, ya kan? Ya, ini seperti yang pernah saya sampaikan bahwa dokter internship itu belum menjadi dokter yang seutuhnya,
2: yeah,
3: tidak bisa berpraktek, tetapi dokter yang pengayaan, pendalaman supaya lebih matang, supaya juga lebih mahir, tetap didampingi. Nah, sebenarnya yang menjadi concern kami, ya kan, apakah dokter-dokter internship ini penempatannya itu, karena ini di tempat-tempat di daerah,
2: yeah,
3: kan? Ini sebagai tenaga cadang, ataukah tenaga pengganti, ataukah memang seperti hal yang lazim menurut peraturan Menteri Kesehatan.
2: Nah, yeah,
3: ini oleh karenanya mungkin Bapak Ibu sudah melihat, mendengar melalui berita media, Ikatan Alumni FK Unsri meminta investigasi secara menyeluruh terkait persoalan ini. Ya, jadi memang dokter internship ini wilayah dan kewenangannya itu di Kementerian Kesehatan karena memang belum utuh. Jadi belum sepenuhnya menjadi dokter yang seperti kami, sungguh-sungguh bisa praktek di mana-mana, di rumah sakit, di puskesmas, tetapi prosesnya penempatan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ingin mengetahui internship itu, siklusnya itu selama 12 bulan, yeah. 12 bulan itu artinya 1 tahun, itu 8 bulan di rumah sakit, 4 bulan di puskesmas. Nah, yang

0: abdi dalam hingga kuliner legendaris. Dari Surakarta, Riana Sidiki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mengupayakan pembangunan pabrik kelapa sawit sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga hasil perkebunan masyarakat. Kehadiran pabrik ini diharapkan mampu memperkuat posisi petani sawit sekaligus juga memperpendek rantai distribusi hasil panen. Berikut laporan selengkapnya Bobby Febrianda. Bobby.
2: Baik, pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mengupayakan pembangunan pabrik kelapa sawit sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga hasil perkebunan masyarakat. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Ipentri, mengatakan pembangunan pabrik kelapa sawit menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah mengingat komoditas sawit merupakan sektor unggulan yang menopang perekonomian masyarakat setempat. Menurut Ipentri, keberadaan pabrik ini nantinya akan memberikan dampak positif bagi petani, terutama dalam hal kepastian harga jual tandan buah segar atau TBS. Dengan adanya pabrik di daerah sendiri, petani tidak lagi terlalu bergantung pada pihak luar dalam proses penjualan hasil kebun mereka.
3: Saat ini pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan berupaya, saat ini sedang proses pengurusan izin berdirinya pabrik kelapa sawit sampai proses tahapan hilirisasi nantinya. Nah, inilah salah satu upaya bisa harga sawit dan bisa stabil dengan masyarakat ini sudah jalan, seolah pemerintah daerah akan memperhatikan masyarakatnya. Ini saat ini sudah berada di dirjen kementerian, saya kemarin sudah kami presentasi di depan.
2: Ipentri menjelaskan saat ini proses pengurusan izin pembangunan pabrik tersebut masih berlangsung dan telah masuk ke tahap pembahasan di tingkat kementerian. Pemerintah daerah bersama Bupati Kabupaten Dharmasraya juga telah melakukan presentasi langsung di hadapan dirjen terkait. Ipentri menambahkan untuk lokasi pembangunan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan yang berada di kawasan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya. Lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah sehingga dinilai sangat mendukung percepatan realisasi pembangunan pabrik sawit tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt.
5: Wawancara Pro 3.
1: Baik, kami kembali ke informasi dari tim liputan kami di mana masyarakat di Medan tampak antusias memanfaatkan momen Car Free Day yang digelar di pusat kota untuk berolahraga dan bersantai bersama dengan keluarga. Kegiatan ini juga diramaikan berbagai aktivitas komunitas serta deretan pelaku UMKM yang menawarkan beragam produk kuliner dan juga kerajinan. Berikut laporan selengkapnya Raihan Putri. Raihan.
6: Setiap minggunya dilaksanakan di Kota Medan. Nah, di sini terlihat antusiasme masyarakat dalam mengikuti tradisi karena kuliner dan kesawadannya dipenuhi oleh masyarakat Kota Medan. Nah, selain itu juga hal yang menarik ini adalah tempat khususnya di UMKM di mana pemerintah Kota Medan mendukung UMKM di tradisi ini dengan memberikan tempat bagi UMKM berjualan dengan berbagai macam yang disajikan baik makanan, kerajinan dan kan ya. Dan itu yang sebenarnya begitu banyak kegiatan dari komunitas dan dari pemerintah juga. Yaitu salah satunya yang baru saja berlangsung adalah kegiatan wedding expo yang dilakukan oleh yang dilaksanakan oleh Asosiasi Pengelola Republik Indonesia Kota Medan, di mana kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pencatatan nikah yang sah di Kota Medan tentunya agar seluruh pernikahan di Kota Medan tercatat dan keluarga terjadi depannya.
1: Raihan. Halo Raihan.

0: Mohon maaf ya, kelihatannya ada gangguan saluran telekomunikasi kami dengan Raihan. Nanti coba kita kontak Raihan kembali. Komunitas Imaji Papua menggelar pemutaran 12 film pendek Papua, memperkenalkan lebih dekat berbagai bentuk kebudayaan Papua. Arul Firmansyah melaporkan selengkapnya. Arul.
1: Ya, pendengar, Komunitas Kreatif Imaji Papua menggelar pemutaran film sekaligus peluncuran film dokumenter berjudul Agus Ohe, Sang Maestro Seni dari Tanah Tabi, yang berlangsung di halaman Museum Universitas Cendrawasih dan menghadirkan berbagai karya seni lintas media sebagai upaya untuk mempromosikan berbagai bentuk kebudayaan Papua. Dalam keterangannya, Head of Imaji Papua, Yulika Anastasia, mengatakan peluncuran film ini menjadi ajang kolaborasi dengan menghadirkan pemutaran film pendek. Selain itu juga ada pameran fotografi, musik akustik, serta ilustrasi digital. Dan tidak hanya melancing film, di kesempatan itu pihaknya juga mengajak berbagai seniman lintas generasi di Papua untuk berkolaborasi melalui berbagai media seni untuk mempromosikan Papua, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di mancanegara. Berikut pernyataan dari Yulika Anastasia.
2: Kami dalam rangka meluncurkan film baru, judulnya Agus Ohe Sang Maestro Seni dari Tanah Tabi. Kalau launching film sendiri itu rasanya agak kurang pas, makanya saya mengajak teman-teman yang punya film, kenapa enggak, mari kita kolaborasi. Maka akhirnya kami bikin pameran karya. Salah satunya launching film, pemutaran film-film Papua, terus ada pameran fotografi, musik akustik, juga pameran ilustrasi digital. Tujuannya itu cuma satu, dalam berbagai medium seni kita bisa mempromosikan Papua. Film-film pendek semua diproduksi oleh komunitas-komunitas yang ada di Jayapura. Ada Imaji Papua, Indonesia Art Movement, Oridek, Papuan Voices, terus Kalawai.
1: Ditambahkan, setidaknya ada 12 film pendek yang ditayangkan dan seluruh film tersebut merupakan karya komunitas sinias lokal di Jayapura yang selama ini cukup eksis dan produktif dalam menghasilkan karya seni berupa film pendek maupun film dokumenter Papua. Menurut Yulika, sejumlah film yang ditayangkan justru lebih dikenal di tingkat internasional. Salah satunya ada film yang sudah diputar di Prancis serta ditayangkan di Asia Film Festival dan menjadi rujukan peneliti dari berbagai lembaga internasional.
2: Konten film itu jelas mempromosikan Papua. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa beberapa film yang kami putar hari ini justru lebih banyak dikenal di luar. Misalnya film judulnya Anak Panah, produksinya Oridek, baru berapa bulan yang lalu mereka pemutaran di Perancis. Terus ada lagi film ditayangkan di Jogja Academy Film Festival. Itu festival film kelas internasional. Film Imaji juga beberapa judul sudah menjadi rujukan dan hampir setiap tahun kami bekerja ya sama dengan lembaga-lembaga di luar, melakukan pemutaran di luar. Tahun lalu itu ada peneliti dari Amsterdam juga meminta film Imaji jadi rujukan, terus kami melakukan pemutaran film kerjasama dengan kolektif film di Hong Kong. Sebelumnya juga pernah dengan Asia Foundation, ada beberapa lembaga termasuk dari Malaysia juga pernah meminta film Imaji sebagai rujukan untuk meneliti tentang Papua.
1: Melalui pemutaran film pendek ini, ke depan diharapkan bisa lebih banyak lagi seniman lokal Papua yang mampu menghadirkan berbagai produk film maupun dokumenter yang berkualitas, yang digarap dengan cita rasa khas Papua, yang mampu lebih memperkenalkan keanekaragaman kebudayaan Papua yang selama ini belum terpublikasi dan terdokumentasikan dengan baik. Demikian dari Jayapura, Arul Firmansyah untuk Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Manokwari membenahi pengelolaan Pantai Pasir Putih. Informasi selengkapnya disampaikan Ria Tatontos. Ria.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Manokwari terus berupaya meningkatkan pengelolaan destinasi wisata daerah agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Salah satu fokus pembenahan dilakukan pada objek wisata Pantai Pasir Putih yang dinilai memiliki potensi besar namun belum optimal dari sisi pengelolaan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari, Immanuel Pangaribuan, mengatakan pemerintah daerah sedang menyiapkan langkah penataan kawasan melalui program revitalisasi. Selain penataan fisik, aspek keamanan juga diperkuat dengan dibangun pos wisata oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Papua Barat yang nantinya difungsikan sebagai pusat pelayanan wisatawan. Berikut pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari, Immanuel Pangaribuan.
4: Ada beberapa objek yang memang harus dari ini bagian dari revitalisasi ya. Ya, kita lihat seperti bangunan pagar, kemudian gapura sebagai pintu masuk dan pintu keluar, kemudian pembangunan tempat-tempat kuliner untuk pedagang, kemudian pembangunan lahan parkir, juga kesiapan dari Direktorat Penanganan Objek Vital dari Kepolisian Daerah Papua Barat sudah membuat satu pos wisata. Jadi pos wisata ini nanti kita akan pergunakan bersama-sama untuk memberikan pelayanan pariwisata kepada pengunjung. Jadi diharapkan para wisatawan ini akan merasa nyaman dan Pantai Pasir Putih ini akan lebih banyak lagi orang yang akan berkunjung ke Pasir Putih.
3: Pemerintah daerah berharap Pantai Pasir Putih dapat menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga mampu meningkatkan PAD serta perekonomian masyarakat sekitar. Dari Manokwari, Papua Barat, Triata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
2: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
3: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya, untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
0: Indonesia menyapa pagi.
4: Kementerian Perdagangan menerbitkan regulasi baru melalui Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 11 tahun 2026 yang mengatur impor sejumlah komoditas pertanian guna mendukung program swasembada pangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut regulasi ini telah diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai efektif berlaku pada 8 Mei. Tujuannya untuk menyempurnakan kebijakan impor, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri, melindungi harga produsen dalam negeri, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Mendag menjelaskan pengaturan ini secara garis besar mengatur pemasukan sejumlah komoditas ke dalam daftar pembatasan impor, di mana komoditas-komoditas tersebut diantaranya meliputi gandum pakan, kemudian bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan, dan juga buah pir yang termasuk dalam kelompok hortikultura. Nah, dengan adanya penambahan ya ruang lingkup pengaturan tersebut, menurut Mendag, para importir wajib memenuhi ketentuan persetujuan impor atau PI dari Kemendag berdasarkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian. Nah, apa dampak positifnya sejumlah komoditas seperti ini kemudian dibatasi impornya atau yang didatangkan dari luar negeri masuk ke tanah air? Anda bisa memberikan komentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga sudah bersama dengan penyuluh pertanian ahli utama Pusluhtan Kementerian Pertanian, Profesor Dedi Nur Syamsi.
0: Wawancara Pro 3.
4: Prof Dedi, selamat pagi, Prof.
5: Selamat pagi. Selamat pagi semua, Pak Dedi. Salam sehat.
4: Salam sehat juga, Pak Dedi. Pak Dedi, dengan adanya pembatasan impor sejumlah komoditas seperti ini ya, itu dampak positifnya seperti apa ini, Pak, nanti, Pak?
5: Ini adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam ini Kementerian dalam Perdagangan
4: ya,
5: terhadap tentu saja produsen pertanian itu ya petani dong.
4: Ya.
5: Jadi tentu saja petani kita kan ya merupakan bagian terbesar daripada rakyat kita. Jadi Permendag ini menurut saya nampak sekali keberpihakan dari pemerintah kepada petani dan rakyatnya. Ini sebetulnya kelanjutan dari berbagai kebijakan Presiden Prabowo ya di Kementerian Pertanian ini. Keberpihakan terhadap petani ini luar biasa ya.
4: Yeah.
5: Mulai dari peningkatan alokasi pupuk, kemudian juga ada harga APP, harga HET untuk gabah, untuk beras, ya, dan lain sebagainya. Jadi saya hitung ada 11 kebijakan dari Kementerian Pertanian, dari Presiden Prabowo, yang betul-betul memihak kepada para petani kita, kepada rakyatnya. Dan ini sekarang dilanjutkan dari Permendag ya, kebijakan dari Kementerian Perdagangan, juga ini sebetulnya untuk melindungi petani dan keberpihakan kepada masyarakat.
4: Ya.
5: Begitu, Mas.
4: Nah, ini kalau dari data yang ada ya, Pak, ternyata contohnya kacang hijau nih ya, Pak Dedi ya. Kacang hijau ya, kita ternyata ya, 50% lebih itu masih dari impor ya. Kenapa impor ya, Pak, kacang hijau, Pak? Untuk di tanah air bagaimana sebenarnya budidayanya?
5: Jadi begini ya, di tanah air itu biasanya kacang hijau itu dibudidayakan di musim ketiga kalau di pantai utara Jawa.
4: Ya.
5: Di musim ketiga sawah kita. Jadi sawah kita itu padi-padi kacang hijau.
4: Oh, begitu.
5: Coba lihat di daerah Kudus, Jepara ya, di daerah Jawa Tengah termasuk juga Jawa Timur. kacang hijau itu baru ditanam ya sekitar setelah musim kedua ya. Yeah. Jadi memasuki musim ketiga, artinya musim kering kedua, baru dia bisa tanam kacang hijau. Karena kacang hijau kan umurnya pendek.
4: Yeah.
5: Ya, hanya kurang lebih 35 hari kan panen. Nah, dan kacang hijau itu relatif tahan terhadap air. Jadi meskipun dia musim kemarau, ditanami kacang hijau itu aman. Yang penting pada saat taman itu agak nyemek-nyemek lah gitu kan. Agak yeah. lembab tanahnya. Dan seterusnya walaupun kering, karena kacang hijau itu relatif tahan terhadap kekeringan. Sehingga ya cukup siklusnya begitu kan. Singkat ya siklusnya. Nah, oleh karena itu, ini salah satu pembatasan dari Kementerian Perdagangan itu. Jangan sampai di kita pada saat itu panen kacang hijau dari luar masuk begitu. Yeah. Itu kan bahaya itu. Dan ini pasti akan sangat merugikan para petani kita. Karena pada saat impor masuk, itu harga biasanya drop ya. Nah, bayangkan ya petani sudah membayangkan akan membeli ini dari hasil panennya, tiba-tiba harga drop, petani kan langsung lemes itu.
4: Yeah.
5: Begitu Mas Yaini.
4: Nah, ini kan kalau dari Pak Mendak mengatakan bahwa Permendak ini salah satunya untuk mendukung program swasembada pangan kita begitu ya, Pak Dedi ya.
5: Betul.
4: Mungkinkah
5: betul.
4: Kacang hijau juga bisa swasembada, Pak? Tidak impor lagi?
5: Saya pikir bisa sebetulnya ya. Ini masalahnya di pengaturan ya.
4: Yeah.
5: Jadi sekarang kacang hijau itu masih terfokus kepada lahan sawah. Nah, ini kan berarti kan ada kompetisi dengan lahan sawah itu sendiri.
4: Yeah.
5: Selain itu, di musim ketiga itu bukan hanya kacang hijau gitu loh. Ada juga yang tanam kedelai, ada yang tanam jagung gitu loh. Jadi di kita ini masih seperti itu polanya, terutama di Jawa. Saya kira di Sulawesi Selatan juga begitu, di Sumatera juga begitu. Nah, ini barangkali yang harus kita atur, bagaimana kita arahkan kacang hijau itu ke ladang saja gitu.
4: Yeah.
5: Nah, tapi di ladang kan sampai saat ini kan masih minim sekali orang tanam kacang hijau.
4: Yeah.
5: Kenapa? Di ladang itu tentu saja inputnya kan harus lebih banyak ya. Kalau di lahan sawah itu kan memang tanahnya sudah subur. Jadi pupuk kemarin pada saat pupuk tanaman padi sawah itu masih ada di situ. Kemudian kan digunakan oleh tanaman kacang hijau.
4: Yeah.
5: Jadi petani jarang yang mau pupuk lagi. Beda dengan di lahan kering. Di lahan kering itu kan memang sebelumnya nggak ada padi sawah atau nggak ada yeah. tanaman lain. Jadi petani harus mupuk. Nah, ini menurut saya sebetulnya sih kalau di pupuk kandang itu kacang hijau tuh luar biasa ya. Dikasih kompos segala macam. Nah, ini yang menurut saya yang harus dibiarkan kepada petani kita sehingga tanaman kacang hijau tuh jangan terfokus di lahan sawah gitu
4: yeah.
5: loh. Di lahan kering juga genjot terus, begitu.
4: Karena kalau dari informasi yang kita terima juga nih Pak Dedi ya, para petani itu agak malas begitu nanam kacang hijau karena mereka kalah bersaing dengan impor begitu Pak. Nah, itu bagaimana Pak Dedi?
5: Nah, itu dia. Nah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Makanya tadi Pak Menteri Perdagangan mengatakan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk mengatur keseimbangan antara supply demand dalam negeri.
4: Ya.
5: Nah, di mana pensuplainya kalau di dalam negeri itu kan petani.
4: Ya.
5: Yeah. Nah, bayangkan kalau impornya nggak karu-karuan, kita petani kita terdesak, hanya dia nggak semangat. Kalau dia nggak semangat, ya sudah, ketahanan pangan kita langsung ambrol.
4: Ya.
5: Yeah. Tapi kalau petani kita semangat, ya kenapa? Petani itu salah satu aktor ketahanan pangan kita. Nah, kalau aktornya lemes begitu, ya wassalam lah ketahanan pangan kita.
4: Yeah.
5: Makanya petani harus dibikin semangat. Caranya gimana? Harganya dong harus di ini. Selain itu tentu saja peningkatan produktivitas.
4: Yeah.
5: Jadi itu ada teknologi, ada pendampingan dari penyuluh, ada juga intervensi dari pemerintah ya seperti apa namanya, ada pupuk subsidi dan lain sebagainya. Ini juga memang harus kita dorong agar produktivitas juga meningkat. Kalau produktivitas naik, itu kan daya saingnya juga akan naik. Kalau daya saingnya naik, itu kan mungkin ya mudah-mudahan ke depan kita jangan terlalu tergantung kepada adanya impor ya. Meskipun ada impor, dia akan tetap eksis ya. Kenapa? Daya saingnya tinggi.
4: Yeah.
5: Jadi kalau daya saing rendah, begitu impor, wassalam.
4: Yeah.
5: Gitu.
4: Karena kalau dari data yang ada ini kan rata-rata kan kita mengimpor kacang hijau nilainya mencapai 105,07 juta US dollar. Nah, itu kalau dinikmati petani kita sejahtera begitu ya Pak Dedi ya?
5: Benar begitu. Ini kan luar biasa. Sebetulnya untuk komoditas lain juga begitu ya, bukan hanya kacang hijau, bukan hanya tanaman pangan yeah. ya. Untuk komoditas lain misalnya kacang tanah ya. Misalnya juga kacang kedelai. Nah, di kita kan memang ini masih kalah bersaing lah
4: yeah.
5: gitu ya dengan komoditas dari impor. Kenapa? Di sana kan memang kalau tanaman kedelai misalnya, di sana kan memang tanahnya itu lahannya itu adalah lahan subtropis.
4: Yeah.
5: Di kita kan tropis. Jadi memang kalah lah tropis kalau dibandingkan dengan subtropis untuk komoditas kacang kedelai.
4: Yeah. Ya, kalau gitu kacang hijau kita bisa lah mengembangkan sendiri sebenarnya begitu
5: kalau
4: ya.
5: Kalau kacang hijau sebetulnya bisa, tinggal kita main di varietas ya. Sekarang juga sudah banyak tuh Kementerian Pertanian dulu, Badan Litbang Pertanian banyak sekali memproduksi varietas-varietas yang berproduksi tinggi ya, termasuk kacang hijau.
4: Yeah.
5: Sekarang BRIN ya, BRIN juga saya yakin IPB ya, sudah mulai menghasilkan varietas-varietas yang berpotensi hasil tinggi. Nah ini menurut saya yang harus terus digalakkan agar menjadi budaya bagi petani kita, sehingga produktivitas naik, daya saing komoditas kita juga naik, termasuk kacang hijau.
4: Ya.
5: Gitu Mas Jai.
4: Nah ini satu lagi, kacang tanah yang juga dibatasi impornya. Kalau dari data yang ya, ada ini kan betul. Kita impornya antara 260 sampai dengan 400 ribu ton. Besar juga betul. Ya Pak per tahun ya impor
5: betul,
4: kacang
5: betul,
4: tanah
5: betul,
4: kita
5: betul,
4: ya.
5: Betul, besar. Nah ini lagi-lagi ya, kacang tanah juga. Coba lihat itu di daerah Pati, daerah apa Rembang, Kudus gitu ya, Jepara.
4: Yeah.
5: Itu kan kacang hijau itu di lahan sawah. Kacang tanah itu di lahan sawah gitu loh. Jadi dia bersaing dengan tanaman padi sawah, bersaing dengan tanaman komoditas palawija yang lain gitu loh. Coba kalau kacang tanah kan dia relatif tahan terhadap asam sebetulnya.
4: Yeah.
5: Di daerah-daerah asam juga boleh, hanya memang ya di dia ya. Apa namanya agak kalau orang sudah bilang bangga itu ya agak telaten mestinya
4: yeah.
5: Agak berat gitu kan kondisinya. Nah itu yang harus terus digenjot para petani kita agar semangat. Nah salah satu petani bikin semangat itu adalah insentif harga yang memadai.
4: Yeah.
5: Selain itu tentu saja ya ada intervensi pemerintah, terutama bagaimana para petani kita itu bisa mendapatkan sarana prasarana pertanian itu dengan mudah. Selain itu juga para petani kita bagaimana caranya dia bisa mengakses teknologi, bagaimana juga petani kita juga bisa didampingi oleh para penyuluh sehingga dia mampu ya, mengimplementasikan inovasi teknologi dengan sebaik-baiknya begitu, sehingga
4: yeah.
5: produktivitas tinggi ya tentu daya saing pasti akan tinggi. Sebetulnya memang berputar-putar di situ masalahnya.
4: Yeah. Dan kita sebenarnya untuk swasembada kacang tanah juga bisa begitu Pak Didi.
5: Bisa. Kita lahan kering kita sebetulnya masih luas ya. Apalagi kacang tanah itu tanaman yang relatif toleran terhadap kemasaman. Tanah-tanah kita kan masam. Untuk komoditas lain mungkin tidak terlalu cocok, tapi untuk kacang tanah cocok. Nah, paling-paling tinggal kita genjot varietas-varietas yang kayak di Pati itu. Di Pati itu kan ada apa namanya pabrik kacang Garuda itu loh.
4: Ya.
5: Nah, di sana kan itu isinya ada yang 3, ada yang 4 tuh. Isi satu kolongnya itu ada isi 4,
4: yeah.
5: isi 5 gitu. Minimal 3 kan begitu. Nah sementara di sebagian besar lahan kering kita itu paling 2, bahkan banyak yang 1 isi satu kolongnya itu. Jadi ya produktivitasnya kan otomatis rendah gitu loh.
4: Yeah.
5: Nah bagaimana kita yang varietas-varietas di Pati itu bisa dikembangkan di lahan kering. Di lahan kering masam ya, sehingga produktivitasnya ya mendekatilah seperti yang di daerah Pati, di daerah Jepara, daerah Kudus gitu kan.
4: Yeah.
5: Nah kalau produktivitasnya seperti itu, saya yakin di lahan kering masam juga akan bisa bersaing dengan komoditas-komoditas lain.
4: Yeah.
5: Dan ketahanan pangan kita tentu akan lebih terjamin.
4: Nah ini kan begitu, bisa dikatakan sebagai angin segar bagi para petani kita ya Pak, pembatasan impor komoditas seperti ini
5: betul.
4: Begitu. Nah betul, agar betul. Angin segar ini bisa benar-benar terwujud, apa ini yang dilakukan Kementan nanti Pak, ke depannya Pak?
5: Ya, jadi yang dilakukan Kementan menurut saya yang pertama ya, tetap intervensi kepada petani itu mutlak dilakukan.
4: Ya.
5: Intervensi terutama terkait dengan saprotan ya. Jadi jangan sampai petani kesulitan untuk mengakses saprotan, kesulitan harganya, kesulitan tempatnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimanapun juga untuk meningkatkan produktivitas itu ya inovasi teknologi dong.
4: Ya.
5: Ya bagaimana teknik budidayanya? Tentu diawali dari varietasnya. Varietasnya harus kita pilih, varietas-varietas yang betul-betul produktivitasnya yang tinggi. Kemudian varietas yang tanah-tanah kita kan masam, yang toleran terhadap pemasaman. Nah, kemudian juga jangan lupa ya, ini kan aspek budidaya lain, misalnya tanam kan harus di gurudan, sehingga nanti walaupun saat musim hujan itu tidak terlalu lembab, serangan hama penyakit misalkan. Intinya teknologi budidaya yang harus kita genjot ya, sehingga produktivitas naik. Ya. Jadi menurut saya selain itu tentu saja pendampingan. Ya.
4: Nah, PPL kita nih di lapangan bagaimana kesiapannya mendampingi tanaman kacang hijau dan kacang tanah ini, Pak Didi?
5: Betul ya, kalau kita misalnya target bagaimanapun juga, good management practices of peanuts ya, untuk kacang tanah maupun untuk kacang hijau itu harus betul-betul terimplementasi dengan baik di lapangan. Nah ini menurut saya penyuluhan, pendampingan, pengawalan dari para penyuluh, para PPL kita ini memang mutlak ya.
4: Yeah.
5: Sekarang PPL kita memang sangat disibukkan urusan padi, urusan beras, jagung, tapi menurut saya tidak ada salahnya toh karena lokasinya kan di situ-situ juga. dia juga mulai melirik, mendampingi untuk petani-petani ini agar dia juga bisa menggarap ya kacang tanah maupun kacang hijau. Kenapa? Kacang tanah, kacang hijau kan harganya lumayan. Sementara yeah, kacang hijau kan pendek umurnya.
4: Yeah.
5: Hanya 35 hari kan, sebentar aja kan panen, sebentar dapat duit.
4: Yeah.
5: Kan begitu. Jadi intinya menurut saya tuh di situ, tentu juga petani menurut saya harus lebih giat dong. Harus lebih fight begitu loh. Dan harus berorientasi kepada agribisnis. Jangan lupa inovasi teknologi betul-betul diimplementasikan di lapangan.
4: Ya, jadi kelihatannya pemerintah memang terus mendorong ya Pak Simbol Komoditas untuk swasembada. Oh, ya,
5: terus,
4: ya Pak Didi ya.
5: Terus. Ya, jadi sistem ketahanan pangan kita memang harus terus diperkuat. Nah, oleh karena itu seluruh aktor ya ketahanan pangan kita memang harus kuat. Termasuk di dalamnya petani,
4: ya,
5: termasuk di dalamnya inovasi teknologi, termasuk juga di dalamnya sistem agribisnisnya ya. Jadi jangan sampai petani itu lemes lah pokoknya.
4: Ya.
5: Jadi, petani itu harus pada saat panen dia harus tersenyum mendapatkan harga yang ya, bagus.
4: Baik kalau begitu. Pak Deddy, kami nantikan perkembangan dari Kementan. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini Pak Deddy. Selamat pagi,
5: siap,
4: Prof.
5: Selamat pagi, salam sehat.
4: Salam sehat juga, Prof. Anda bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi memang ada sejumlah komoditas yang keran impornya dibatasi oleh pemerintah, termasuk juga kacang hijau dan juga kacang tanah yang sebenarnya bisa ditanam di negara kita. Jadi informasinya memang para petani seperti disampaikan Pak Deddy Nur Samsi juga tadi ya, mereka ini enggan menanam kacang tanah, kacang hijau karena merasa kalah bersaing dengan produk impor yang didatangkan dari negara lain. Nah, kalau untuk kacang hijau, volume impor kita di 2022 saja nilainya mencapai 105,07 juta US dollar. Jadi hampir 50% lebih kebutuhan kacang hijau nasional itu diimpor seperti dari beberapa negara. Importirnya antara lain Ethiopia, kemudian Tiongkok dan juga Thailand. Sementara kalau kacang tanah, impor kita rata-rata 260 sampai dengan 400 ribu ton per tahunnya. Dan ini negara importirnya yaitu Vietnam, Tiongkok, Thailand dan juga India serta Australia. Pak Deddy mengatakan tadi petani kita bisa menanam kacang hijau dan ini angin segar bagi para petani karena impornya sudah dibatasi, tinggal nanti bagaimana teknologinya, bibit unggulnya serta pola tanamnya. Anda bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
6: Komisi 11 DPR RI mengakui parlemen fokus merancang kerangka regulasi meningkatkan rasio pajak atau tax ratio terhadap produk domestik bruto. Rancangan regulasi tersebut penting dilakukan mengingat tax ratio Indonesia dalam satu dekade terakhir cenderung stagnan di level 9-10%. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Info Haji.
8: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikan ya bahwa semua layanan
11: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
7: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Kita akan juga nanti ya setelah warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan bahas juga mengenai Presiden Prabowo Subianto yang bakal memangkas potongan komisi aplikator ojek online atau ojol. Aplikator itu seperti Gojek, kemudian Grab atau Maxim ya, yang saat ini mencapai 20% menjadi di bawah 10%. Para driver ojol pun menyambut positif pernyataan dari Presiden itu yang disampaikan pada saat peringatan May Day, Hari Buruh Internasional, di Monas, Jakarta beberapa hari yang lalu. Presiden awalnya mendapatkan aspirasi dari salah satu serikat buruh agar bisa menurunkan potongan aplikator ojek online terhadap driver mereka hingga 10%. Presiden pun kemudian menegaskan jika perusahaan ojol tidak ingin ikut ketentuan, mereka bisa angkat kaki dari Indonesia. Presiden menyampaikan telah menandatangani peraturan Presiden atau Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Presiden mengatakan Perpres 27 ini diantaranya memuat soal jaminan kecelakaan kerja driver ojol. Kemudian juga mereka diberikan BPJS Kesehatan. Selain itu juga Perpres ini mengatur pembagian pendapatan di bawah 10% yang sebelumnya telah disinggung oleh Pak Presiden juga. Jadi berdasarkan Perpres ini ditetapkan bahwa potongan aplikator ojek online itu maksimal hanya 8%. Aturan baru ini memangkas potongan sebelumnya mencapai 20%. Sehingga pengemudi atau driver ojol kini bisa menerima setidaknya 92% dari total pendapatan perjalanan. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan juga pelindungan kerja, termasuk soal BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Nanti Anda bisa memberikan komentar juga di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
4: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zaid. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tengah mengembangkan compressed natural gas atau CNG dalam kemasan tabung 3 kg sebagai alternatif pengganti liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg. Bahlil mengatakan, penggunaan CNG saat ini telah diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga beberapa dapur program makan bergizi gratis atau MBG dengan bahan baku yang berasal dari dalam negeri, serta mulai disiapkan pengembangannya untuk kebutuhan rumah tangga. Kementerian ESDM meyakini pengembangan CNG dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika krisis energi global. Selain melalui optimalisasi lifting minyak dan gas bumi, diversifikasi bahan bakar minyak seperti pemanfaatan B50 serta pengembangan alternatif LPG. Kepolisian daerah atau Polda Banten mengatakan komitmennya untuk terus mendukung kemajuan dunia pendidikan sebagai fondasi utama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing melalui program Polisi Peduli Pendidikan atau Poldik. Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki mengatakan, pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, disiplin, dan berintegritas. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap sektor pendidikan, Polda Banten juga secara aktif menjalankan program unggulan Polisi Peduli Pendidikan sebagai wujud konkret kehadiran Polri di lingkungan sekolah melalui berbagai kegiatan seperti pembinaan dan penyuluhan, edukasi hukum, pencegahan kenakalan remaja, hingga pembentukan karakter disiplin sejak dini. Informasi mancanegara, NATO merespon keputusan Amerika Serikat yang akan menarik sekitar 5.000 personel militernya dari Jerman dengan meningkatkan komunikasi intensif bersama dengan Washington. Juru bicara NATO, Alison Hart, mengatakan pihaknya saat ini tengah berkoordinasi untuk memahami secara rinci kebijakan tersebut, khususnya terkait postur kekuatan militer Amerika Serikat di Eropa. Hart juga menilai langkah tersebut menjadi sinyal bagi negara-negara Eropa agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kekuatan militer Amerika, sekaligus menegaskan pentingnya peningkatan investasi pertahanan di kawasan untuk memperkuat stabilitas dan keamanan bersama. Informasi dari dunia olahraga, Atletico Madrid meraih kemenangan 2-0 atas tuan rumah Valencia pada lanjutan Liga Spanyol musim 2025-2026 di Stadion Mestalla Valencia tadi malam. Dalam pertandingan tersebut, Atletico sempat mengalami kebuntuan sebelum dua pemain pengganti, yaitu Iker Luque dan Miguel, berhasil mencetak gol masing-masing pada menit ke-47 dan menit ke-82. Tambahan 3 poin membuat Atletico semakin kokoh di peringkat 4 klasemen dengan 63 poin atau unggul 13 poin dari Real Betis di posisi kelima, sehingga tim asuhan Diego Simeone hampir dipastikan mengamankan tiket ke Liga Champions pada musim depan, sementara kekalahan membuat Valencia tertahan di peringkat 14 dengan 39 poin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kita lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini dengan beberapa informasi dan juga tema perbincangan yang masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memangkas potongan biaya aplikasi ojek online dari 20% menjadi maksimal 8%. Langkah ini diambil untuk memastikan setidaknya 92% dari tarif yang dibayarkan konsumen langsung diterima oleh para mitra pengemudi sebagai pendapatan bersih. Di luar urusan tarif, aturan ini juga mewajibkan perusahaan aplikator menyediakan jaminan kecelakaan kerja, BPJS kesehatan, hingga tunjangan hari raya bagi pengemudi. Lantas, apakah regulasi ini sudah cukup kuat untuk menjamin kesejahteraan nyata para pejuang aspal dan di tengah naiknya biaya operasional harian? Untuk itu kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Igun, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
0: iya.
2: Pak Rudi.
0: Iya. Respon teman-teman di Garda Indonesia ketika mendengar potongan dipatok maksimal 8% bagaimana nih, Pak?
2: Ya, ini merupakan, kalau bagi kami ya, puncak perjuangan dari tahun 2018, kami menuntut agar bagi hasil untuk para pengemudi dengan platform itu 90% dan 10%. Baru saat ini, kemarin itu tanggal 1 Mei, Presiden Prabowo menyampaikan malah di melebihi ekspektasi dari kami dan rekan-rekan, ya kami sambut dengan sangat bahagia bahwa ekspektasi kami 10% malah dinaikkan nilai pendapatan bagi ojol yang dari yang kami tuntut 90 menjadi 92%. Platform 8%.
0: Oke. Okay.
2: Ini kami sambut sangat bahagia.
0: Oke. Okay. Dan dengan potongan 8% ini, berapa estimasi kenaikan pendapatan harian rata-rata seorang pengemudi nih, Pak Igun?
2: Kalau dihitung rupiah ya, untuk sebelumnya, kami kan ini dipotong ada yang sampai sekitar 20 hingga hampir mencapai 50%. Rata-rata pendapatan dari rekan-rekan pengemudi ojol ini diangka kalau rupiah itu net nya antara 50.000 sampai dengan 150.000 rupiah. Kalau grossnya sih ya 200 sampai 300 ya grossnya gitu. Tapi kan dipotong capek dan opex menjadi sekitar 50.000 sampai 150.000.
0: Okay.
2: Netnya itu.
0: Netnya itu ya.
2: Pulang ke rumah. Iya. Yeah. Nah, kami berharap dengan adanya penerapan biaya bagi hasil ini 92% untuk para pengemudi ojol akan meningkat signifikan. Harapan kami bisa meningkat sekitar 30% dari net yang ada. Artinya kalau Rp50.000 paling rendah aja itu 30% kenaikan ya bisa mencapai berapa ini 75.000 minimal, itu bisa dibawa pulang ya, yeah, netnya, dan sekitar 200.000, 75 sampai 200.000, bahkan mungkin 250.000 per hari itu. Tapi ini juga tergantung dari algoritma ya. Artinya pendapatan 92% itu kalau

0: dahulu. Karena memang juga Perpres Ojek Online, Perpres nomor 27 tahun 2026 mengenai perlindungan pengemudi transportasi online ini baru ditandatangan dan belum, kami juga belum menerima salinannya.
1: Oke. Okay.
0: Saya belum, kami belum tahu nih perusahaan aplikasi apakah sudah menerima salinannya atau belum. Itu.
1: Yeah,
0: Juklaknya seperti apa, juknisnya seperti apa.
1: Yeah.
0: Seperti itu.
1: Ada kekhawatiran nggak dari teman-teman di Garda Indonesia itu, oh, nantinya aplikator akan memunculkan, bisa jadi dalam tanda kutip ya nih, biaya layanan baru untuk menutupi kekurangan mereka? Atau selama ini yang hilang, berapa persen tadi? Gimana nih Pak?
0: Nah ini yang pentingnya, ada hadirnya Danantara. Sekarang ini, saat ini, jadi pasca penandatanganan Perpres transfer nomor 27 tahun 2026, Danantara mengambil sebagian saham dari perusahaan aplikator-aplikator besar. Nah, artinya dengan masuknya Danantara sebagai pemegang saham, perusahaan aplikasi atau platform ini juga tidak bisa serta-merta membuat suatu program yang sekiranya akan merugikan atau kontradiktif dengan Perpres. Seperti itu. Merugikan bagi para pengemudi. Ya, kami berharap apabila akan ada suatu program skemanya itu agar melibatkan kami atau para asosiasi lain atau organisasi lain untuk sama-sama mengkaji. Gitu. Jadi peran Danantara ini kami minta untuk efektif nantinya.
1: Nah, gimana nanti Garda Indonesia itu memantau kepatuhan semua aplikator terhadap apa yang disampaikan Presiden sampai mungkin menjadi sebuah regulasi?
0: Ya, ini memang perjuangan ini kan belum selesai sepenuhnya ya. Artinya apa yang disampaikan 928 ini masih belum bukan sebagai puncak bahwa ini sudah selesai semua. Kami masih mendorong hadirnya DES Perpres 27 tahun 2026.
1: Okay.
0: Artinya DES ini akan menerima laporan-laporan lintas kementerian. Di sini kementerian yang akan terlibat sudah pasti Komdigi, lalu Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Hukum, seperti itu.
1: Okay.
0: Termasuk juga Sekretariat Negara. Jadi lintas kementerian ini akan kami minta dilibatkan.
1: Artinya masih panjang deh ya perjalanan ini. Kalau seandainya ternyata asosiasi menemukan aplikator yang atau aplikasi yang masih memotong lebih dari 8% langkah yang disiapkan atau yang akan diambil apa nih Pak Igun?
0: Kami sebagai mitra dari pemerintah pastinya akan terlebih dahulu meminta pemerintah bertindak. Termasuk lembaga kepresidenan sebagai regulator di sini untuk bisa bertindak terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh para pelanggar, baik itu platform maupun pihak lain, untuk bisa diberikan suatu tindakan hukum bagi para pelanggar ini. Nah, fungsi kami hanya bisa saat ini ya, hanya bisa untuk menampung, lalu melaporkan kepada pihak regulator, dalam hal ini lembaga presiden ataupun pemerintah, seperti itu.
1: Dan tidak hanya pemotongan menjadi 8% tadi, tetapi presiden juga menegaskan adanya jaminan sosial. Kemudian BPJS tadi juga. Idealnya menurut asosiasi seperti apa terkait dengan hal-hal jaminan kesejahteraan untuk pengemudi ini, Pak?
0: Ya, memang ini merupakan hal yang krusial juga buat jaminan sosial maupun jaminan kecelakaan karena risiko dari para pengemudi khususnya roda 2 atau ojek online ini sangat besar di jalanan. Nah, dengan adanya jaminan seperti ini sangat membantu ya. Artinya para pengemudi ini juga memperoleh suatu jaminan yang sekiranya apabila terjadi risiko dalam Perpres itu sudah diatur fungsi dan peran dari perusahaan uh,

0: aplikasi seperti apa nanti untuk bisa membantu memberikan jaminan atas kecelakaan atau apabila terjadi resiko terhadap para pengemudi ojek online.
1: Ya. Kalau untuk THR, tapi bukannya THR sudah dimulai ya untuk 2 tahun belakang ini ya, setahu kami?
0: Ya, kami revisi namanya bukan THR tapi BHR,
1: BHR.
0: Bantuan Hari Raya.
1: Oke.
0: Betul, Bantuan Hari Raya.
1: Nah, skemanya gimana?
0: Khususnya
1: Dari
0: ya.
1: BHR tetapi nanti ada tunjangan Hari Raya. Bagaimana ini, Pak?
0: Nah, ini kami kan belum mendapat salinannya seperti apa dari Perpres 27 tahun 2026.
1: Oke.
0: Juklaknya itu seperti apa yang disebut dengan BHR? Ataukah memang sudah resmi disebut THR? Kami juga belum tahu. Namun dari tahun 2 tahun belakangan ini kan nomenklaturnya bernama BHR atau Bantuan Hari Raya seperti itu, bonus hari raya. Bonus hari raya, bukan tunjangan.
1: Bonus
0: Karena
1: hari raya.
0: Status.
1: Okay.
0: Betul. Karena status dari para pengemudi ini bukan sebagai pekerja, tapi masih sebagai
1: Mitra.
0: kemitraan atau
1: Okay.
0: mitra. Gitu.
1: Kalau statusnya masih sebagai mitra, bagaimana asosiasi melihat bahwa penegasan yang disampaikan presiden itu mampu melindungi pengemudi dari sistem suspend? Bahkan itu sepihak mungkin yang kami dengar sering terjadi dilakukan. Bagaimana ini, Pak?
0: Ya, betul. Jadi memang sebelum adanya Perpres ini kan pihak platform ini memiliki keleluasaan untuk melakukan tindakan-tindakan kepada para mitranya ya. Nah, kami berharap dengan adanya Perpres ini terjadi keseimbangan. Apabila terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh para pengemudi ini agar diberikan suatu ruang untuk melakukan mediasi agar tidak secara sepihak di suspensi ataupun diputus kemitraan secara sepihak. Harus ada petunjuk pelaksanaan atau juklak apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh mitra. Seperti apa tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan aplikasi. Nah ini kembali lagi, karena
1: Okay.
0: kami belum menerima salinan, jadi kami belum mengetahui isi dari Perpres 27. Tapi substansinya kan sudah disampaikan oleh Presiden,
1: Yeah.
0: bagi hasil 928. Gitu.
1: Okay. Dan paling tidak begini Pak Igun, apakah dengan adanya penegasan yang disampaikan Presiden ini akan berdampak pada jumlah orderan yang masuk ke pengemudi?
0: Ini kan yang
1: Gimana, Pak?
0: berdampaknya kepada pendapatan ya.
1: Iya,
0: Kepada
1: artinya semakin
0: pendapatan
1: banyak
0: dari.
1: orderan berarti kan semakin banyak pendapatan juga ini.
0: Betul. Nah, ini tidak, kalau kalau menurut kami, pandangan kami, algoritma dari platform itu dan algoritma dari pesanan dari para pelanggan itu ya tidak jauh berbeda ya dengan penerapan penerapan bagi hasil 928 dengan sebelumnya gitu. Karena tidak ada mempengaruhi dari algoritma secara signifikan untuk perolehan order.
1: Ya, ya.
0: Nah, gitu.
1: Layanan-layanan ojek online ini kan tidak hanya mengantarkan penumpang, Pak ya. Ada juga layanan lainnya, makanan, kemudian paket juga seperti itu. Nah, menurut Anda apakah Perpres ini nantinya sudah mencakup semua jenis layanan online?
0: Ini yang kami belum lihat ya. Apa saja bagi hasil 928 ini meliputi apa? Apakah ride hailing saja?
1: Ya.
0: Atau sudah meliputi ride hailing atau penumpang, makanan atau
1: Ya.
0: Barang? Sudah meliputi komprehensif atau hanya sektoral parsial
1: Okay. Kalau
0: gitu. Kami belum melihat ini.
1: Ya, kalau begitu poin apa saja dalam Perpres itu yang menurut Anda masih membutuhkan penjelasan teknis lebih lanjut ini, Pak?
0: Ya ini mengenai bagi hasil dari tiga sektoral ini ya. Penumpang, pengantaran makanan dan pengantaran barang. Poin-poin itu. Ini yang memang kami harus lihat seperti apa ini bagi hasilnya apakah nanti oh ini hanya berlaku untuk penumpang sedangkan makanan dan barang tidak berlaku Nah, ini yang perlu kami lihat dengan
1: Artinya
0: secara
1: poin itu
0: seksama.
1: perlu ditegaskan lebih lanjut secara teknisnya bagaimana nanti itu ya? Apakah ini hanya untuk satu sektor layanan atau memang semua yang berbasis online begitu?
0: Betul. Kalau kami kan menginginkan komprehensif ya.
1: Ya.
0: Artinya semua layanan dari semua sektor ini meliputi
1: Ya.
0: Bagi hasil 928.
1: Ada kekhawatiran nggak nanti tarifnya naik yang dirasakan langsung oleh konsumen?
0: Kalau tarif ya ini kan bagi hasil.
1: Ya.
0: Bagi hasil. Kalau tarif sejauh dari adanya campur tangan pemerintah masuk sebagai pemegang saham sebagian dalam dalam ekosistem dalam saham aplikasi ini, jadi apabila terjadi kenaikan, sudah pasti tidak bisa diambil sepihak oleh perusahaan aplikasi. Harus melibatkan dari pemegang saham, termasuk pemerintah sebagai salah satu pemegang saham. Nah, kami juga belum melihat berapa persen saham yang sudah diambil alih oleh pemerintah melalui Danantara terhadap perusahaan-perusahaan aplikasi ini. Gitu. Kalau mayoritas atau mendekati mayoritas ya sudah pasti adanya kenaikan itu tidak bisa serta-merta dilakukan oleh perusahaan aplikasi. Pemerintah harus terlibat di situ.
1: Oke, artinya tidak serta-merta akan menaikkan tarif yang nanti akan langsung dirasakan oleh konsumen. Harusnya seperti itu menurut Anda ini, Pak ya?
0: Betul. Kalau
1: Iya.
0: kami saat ini tidak menginginkan adanya kenaikan tarif terlebih dahulu.
1: Hmm.
0: Kami menunggu hingga pelajari hingga sekitar satu semester atau 6 bulan ke depan, seperti apa efektivitas dari Perpres nomor 27 tahun 2026 ini.
1: Oke, iya.
0: Untuk selanjutnya, mungkin kami harus melakukan suatu evaluasi mengenai bagi hasil
1: Ya.
0: maupun akan adanya naik tarif nanti ke depannya.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Ya. Pesan utama Anda mungkin bagi teman-teman ojol lainnya di Indonesia terkait dengan momentum tersebut apa ini yang bisa Pak Igun sampaikan ini Pak Igun?
0: Ya, ini sambil menunggu salinan dari Perpres 27 tahun 2026, ya kami menyampaikan kepada rekan-rekan untuk satukan visi misi kita kawal Perpres ini. Apabila memang nanti isi dari Perpres ini sangat pro kepada para pengemudi, jangan sampai Perpres ini nanti malah kontradiktif dengan kepentingan dari para pengemudi. Tapi kami yakin Perpres ini sudah memfasilitasi kepentingan dari para pengemudi ojol Indonesia. Ya, kami akan kawal Perpres 27 tahun 2026 ini.
1: Oke. Pak Igun, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak. Sukses selalu Pak.
0: Baik.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Ya.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksana. Dan bagaimana pandangan DPR terkait dengan penegasan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Perpres nomor 27 ini, kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi. Pak Mori, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum dari Anda atau Komisi 5 melihat penegasan yang disampaikan Presiden menetapkan batas maksimal potongan 8% bagi aplikator yang nanti akan dirasakan oleh pengemudi ojol. Gimana nih Pak?
2: Oh ya, kita senang sekali tuh. Bagus tuh. Mantap tuh 8% tuh. Kita terus terang ya dari Komisi 5 memang mengusulkan 10%.
1: Ya.
2: Ini kan proses di Komisi 5 sudah lama nih. Udah setahun kami proses tuh.
1: Okay.
2: Ya. Dengan adanya demo-demo besar kan beberapa kali ya. Kemudian kami sudah adakan juga RDP dengan pihak dari ojolnya sendiri, dari operatornya juga, ya, semua operator tuh ada semua pada saat itu. Nah, jadi dengan pengumuman presiden itu bagus lah, ya, prosesnya jadi bisa lebih cepat gitu.
1: Oke, kalau dari sisi legislasi Pak, kenapa ya, yang atau apa yang menyebabkan yang membuat keputusan mematok angka di bawah 10% ini dianggap sebagai langkah tepat tadi yang Anda katakan? Langkah bagus.
2: Kita kan menghitung ya. Pertama, operator ini kan jasa, ya. Dia pendapatannya di luar potongan itu banyak juga yang lain-lain, ya kan. Misalnya dari kalau dia GoFood ya dengan restoran-restoran, dia punya pendapatan lain lagi tuh, gitu loh. Nah, Jadi artinya kami melihat itu 10% tadinya ya, ya, dan 8% yang ditetapkan oleh Presiden itu angka yang sudah cukup.
1: Okay.
2: Nah sekarang tahun 2025 saja omset daripada online ini itu pasti sudah di atas 30 triliun. Karena waktu tahun 2024 dia sudah 30 triliunan. Artinya kalau misalnya kita ambil angkanya 30 triliun, 8% aja itu sudah berapa? Itu besar, itu satu. Yang kedua, kami kan punya pandangan bahwa pengemudi ojol ini kan dia mobil-mobil sendiri, perawatan sendiri, tidak ada jaminan asuransi kesehatan, tidak ada jaminan asuransi kecelakaan, nggak ada semua tuh, semuanya mereka secara mandiri. Jadi beda sama misalnya transportasi yang konvensional ya, mereka harus tanggung biaya perawatan, biaya depresiasi, biaya supir, biaya BBM dan sebagainya. Nah, itu nggak ada gitu. Jadi kalau dia ambil itu aja angkanya saya bilang. Kalau 8% aja misalnya, kalau misalnya 10%, setahun berarti 3 triliun. Ya kan? Dan 3 triliun itu dia hanya administrasi. Ya. Yeah. Mungkin okay lah dia ada pengeluaran pemeliharaan jaringan, mungkin ada untuk gaji-gaji pegawai, tapi kan nggak seberapa. Ya, nah sekarang kalau 8% pun angkanya masih pas, masih wajar. Berarti kan sekitar berapa tuh? Sekitar 2, sekian triliun kan? 2,7 triliun. 2,4 triliun setahun. Itu kalau masih 30. Dan kalau pandangan kami omsetnya pasti bertambah, udah berbeda lagi tuh. Itu mungkin sudah mendekati 35 triliun tahun. Nah, ya artinya itu. Jadi pernyataan Presiden itu ya, yang kami senang dari Komisi 5 itu semakin mempercepat proses. Karena sampai saat ini jujur aja dari kita melakukan pertemuan-pertemuan, prosesnya belum jalan-jalan. Operator masih nikmatin tuh. Mending 20%. Oh, lebih dari 20% bahkan. Dari temuan-temuan kami di Komisi 5 itu bahkan ada yang dipotong sampai 40%, ada yang 30%. Itu. Jadi alhamdulillah nih pernyataan Presiden ini mau nggak mau semua pihak yang kemarin yang tadinya jalannya pelan mau nggak mau sekarang sih ya, giginya 100 langsung.
1: Oke.
2: Bagus lah.
1: Ya. Nah, gimana DPR memastikan bahwa Perpres ini betul-betul nanti diimplementasikan secara nyata, secara baik di lapangan ini, Pak?
2: Ya otomatis kan kalau kepres itu kan turunannya nanti Kementerian Perhubungan. Nggak berani lah menterinya. Kalau misalnya menterinya nggak jalanin kan, katakanlah dia nggak ini ya, ya resikonya kan langsung dengan Presiden. Saya pikir juga ini pernyataan Presiden ini, pernyataan secara politis sekaligus juga secara substansi. Jadi saya pikir semua turunan itu pasti akan mengikuti. Operator juga nggak bisa mengelak dari situ, karena semua aturan-aturan yang kemarin sifatnya yang menyebabkan katakanlah operator sampai berani menetapkan tarif 20 bahkan di atas 20, otomatis aturannya semua akan dirubah menyesuaikan dengan instruksi dari Pak Presiden Prabowo gitu loh.
1: Yeah. Dan terkait dengan kesejahteraan, sejauh mana DPR optimis, Pak, penurunan potongan ini betul-betul akan berdampak signifikan?
2: Otomatis kalau dipatok 8%, ini kan soal yang kemarin, ini bukan masalah 20%, bukan. Itu tapi banyak sekali kasusnya lebih daripada itu. Jadi kalau misalnya kita naik Grab ya, misalnya tarifnya 50 ribu, kadang-kadang yang diterima oleh supir Grab itu cuma 23.000, 28.000. Potongannya gede banget. Itu buat apa? Sampai setengahnya begitu. Bensinnya dia, tenaganya dia, perawatannya juga dia. Coba. Tak tahu perawatannya buat apa banyak-banyak begitu. Ya kan gitu kan? Jadi otomatis. Bayangkan aja. Misalnya katakanlah 100.000 ya ongkos itu. Otomatis kan kalau 8% hanya 8.000. Sisanya 92.000 kan lari ke mereka. Waduh, itu pasti otomatis dengan sendirinya itu kesejahteraannya naik pesat itu. Luar biasa itu. Iya kan? Berarti kan ada sekitar misalnya kalau 20% aja kita hitung, 12.000 gap-nya. Kalau 12.000 dikali 5, 60.000 kalau untuk supir-supir ojol tuh waduh, itu udah pandai. Ya inilah beda signifikan lah.
1: Ada sanksi berat enggak bagi kan? Ada sanksi berat nggak bagi perusahaan aplikasi yang mungkin tidak
2: Harus.
1: menerapkan?
2: Haruslah, presiden ini udah kan, presiden ini udah bukan lagi menteri, udah bukan lagi komisi 5. Ini kalau presiden udah harus ya sanksi-sanksinya. Kalau kita sih senang banget ini. Begini, alhamdulillah, ya kan?
1: Tapi sejauh mana DPR juga melihat potensi adanya pengurangan jumlah pengemudi karena mereka statusnya kan mitra. Bisa jadi seperti itu. Karena melihat adanya potongan yang terlalu tinggi yang dirasakan oleh aplikator mungkin tidak sesuai harapan mereka sehingga mengeluarkan kebijakan pemotongan atau pengurangan mitra. Gimana, Pak?
2: Saya nggak lihat sejauh itu. Saya nggak lihat itu.
1: Oke.
2: Saya secara pribadi tidak melihat itu.
1: Ya.
2: Justru dengan ini kalau logika saya ya. Mm-hmm. Justru dengan adanya apa namanya pengurangan jadi 8% ini ya akan memperbanyak orang yang mau bekerja di sektor itu dan dari sisi bisnis operator ngapain halangin sekarang kan udah dia berkurang secara kuantitas kalau kualitas ya persentase berkurang kalau dari sisi kuantitasnya berkurang lagi kan dia turun omset secara company mereka nggak mau itu terjadi.
1: Oke, secara company nggak ingin
2: kalau,
1: seperti
2: kalau
1: itu
2: buat
1: ya?
2: Saya, buat saya sorry ya, nggak pas tuh, nggak ini, nggak masuk akal saya.
1: Oke. Okay. Tidak hanya pemotongan, tetapi BPJS dan jaminan sosial. Gimana DPR menilai atau Komisi 5 menilai? Tapi dari mana sumber anggaran untuk memberikan fasilitas terhadap begitu banyaknya jumlah pengemudi ojol yang ada ini, Pak?
2: Ya kalau dari sisi apa? Keinginannya presiden kami sambut sangat baik ya terkait dengan apa tapi kalau dari si pertanyaan lagi dari sisi anggaran kita terus terang nggak bisa jawab tapi memang itu satu langkah berani itu langkah berani dari presiden kalau mau menanggung itu nah mudah-mudahan ya keadaan keuangan kita membaik sehingga apa yang diinginkan itu bisa terlaksana.
1: Dalam
2: mungkin
1: waktu...
2: kalau toh itu nanti hitungan kami ya kalau itu dilaksanakan pasti itu ada tahapan-tahapan nih. Kalau menurut kami ya. Menurut kami ya.
1: Oke. Dalam waktu dekat apakah DPR akan memanggil pihak aplikator untuk membahas lebih mendalam atau secara teknis dengan kebijakan ini, Pak?
2: Kami dalam masa reses dan saya pikir ini hal yang penting kami lakukan ya. Di masa sidang besok ini, tanggal 12 kami sudah mulai aktif. Insya Allah, ini hal pertama yang akan kami masukkan dalam agenda pembahasan, sehingga memang nanti kita tahu langkahnya apa. Mungkin yang pertama yang kami panggil adalah mitra kami dulu, dari Kementerian Perhubungan.
1: Oh.
2: Ya, terkait dengan, ini kan kami anggap ini instruksi Presiden. Anggap ini instruksi Presiden. Atas apa langkah-langkah daripada regulator. Regulator ini kan kementerian. Terkait dengan instruksi presiden ini, ya baru mungkin setelah itu kita tentukan langkah apakah kita akan koordinasi lagi dengan para operator, apalagi dengan para apa ojol-ojol ya, karena banyak ojol-ojol tuh ininya banyak apa apa istilahnya ya ininya organisasinya banyak tuh dia.
1: Oh, oke. Okay. Asosiasi-asosiasinya apa ya?
2: Asosiasi-asosiasinya banyak dia. Dia banyak asosiasinya. Nah, gitu.
1: Dan kenapa sih Pak tidak saja membuat standar tarif secara nasional begitu yang harus dipatuhi, dijalankan, diimplementasikan oleh pihak-pihak aplikator ini Pak?
2: Gimana saya itu, belum bisa jawab. Saya belum bisa jawab itu. Saya belum bisa jawab ya. Kenapa dia bisa? Tapi
1: mungkin untuk bisa ke sana kalau memang ada keterkaitan misalnya Kementerian Perhubungan nanti dilibatkan dalam aturan teknis dan sebagainya ke bawah nanti itu. Seperti apa ini, Pak Mori?
2: Bisa aja ya. Karena ya ini kan kita nggak tahu ya kalau yang ojol seperti apa fleksibilitasnya kan tinggi dia. Karena misalnya gini ada kenaikan BBM, ada kenaikan apa ya. Kalau kita sama-sama tahu misalnya ya kalau kita naik ojol tuh kalau lagi di jam macet kan beda. Kalau macet dia beda angkanya apa segala. Jadi kami secara ini nggak tahu cara mereka menghitung gitu. Tapi yang kami tahu kira-kira bayangannya seperti itu, ininya seperti itu penetapan tarifnya gitu. Sehingga kalau misalnya mau diatur ya, Mungkin aja bagus ya, tapi kalau terus saat ini saja kami lihat sebetulnya ya itu sebenarnya sudah cukup fair penetapan tarifnya, sudah cukup fair ya, misalnya di kalau lagi macet dia lebih mahal ya kan, di jam-jam tertentu dia lebih mahal, di jam-jam tertentu dia lebih rendah. Saya pikir ya saat ini ya kalau menurut kami di aplikasi-aplikasi itu sudah masuk kategori wajar.
1: Oke. Pak Mori, terakhir Pak, komitmen DPR untuk terus mengawal isu kesejahteraan pekerja di sektor informal seperti ini di masa depan bagaimana Pak?
2: Ya, kita komitmen betul Pak ya, untuk Bapak ketahui bahwa terkait dengan ojol yang jumlah ya kerjanya itu belasan juta ya, tapi nggak tahu jatah sekarang ya, mungkin hampir 20 juta orang terlibat ya dari beberapa aplikator. Kami sangat concern Pak ya. Jadi kami pasti akan mengawal ini, kita akan tuntaskan ini karena kebetulan ada di kami ya. Jadi seperti apa nanti kita sekali lagi kami lihat perkembangannya dan dalam waktu kesempatan pertama kami akan undang Kementerian Perhubungan. Dan sekali lagi ini yang diinginkan oleh seluruh anggota Komisi 5. Ya, selama kemarin itu kan kita udah lakukan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak, tapi kan ini belum jalan ya. Nah, sekarang dengan adanya instruksi Presiden ini, kami senang. Artinya, ini juga adalah bagian dari komitmen kita dalam mengawal. Okay. Agar pendapatan dan kesejahteraan daripada supir-supir ojol ini jauh lebih meningkat. Itu aja kira-kira. Ya.
1: Pak Mori, terima kasih Pak untuk waktunya Pak. Sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI. Sehat selalu Pak. Selamat pagi.
2: Masih. Selamat pagi. Ya.
1: Demikian tadi anggota Komisi 5 DPR RRI, Mori Hanafi.
3: Wawancara Pro3.
4: Cino sebagai kata yang mungkin belum begitu akrab di telinga banyak orang. Namun di balik ketidakfamiliaran itu, tersimpan kaya akan makna dan perjalanan yang menarik. Kula Cino mungkin terdengar sangat asing di telinga orang Indonesia. Bahkan bagi orang yang bisa dan memahami bahasa Jawa, akan mengartikan kalau Kula Cino adalah aku orang Cina. Tahukah Anda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya, ternyata bekas air itu disebut culacino. Terungkap dari KBBI Daring, ini adalah kata yang bersumber dari bahasa Italia, culacino. Culacino yang menyajikan analogi yang menarik dalam konteks sosial. Bagaimana jejak air di meja bisa menjadi metafora kecil untuk dinamika dan interaksi manusia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh reporter kami di kesempatan pagi hari ini. Dan terus kami mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi di pesan WhatsApp kami 081-399-399-888. Menjelang perayaan Idul Adha, pergerakan harga kebutuhan pokok mulai menjadi perhatian, terutama komoditas daging sapi, meskipun saat ini harga terpantau mengalami penurunan pasca lebaran Idul Fitri lalu. Kenaikan harga diprediksi akan kembali terjadi seiring tingginya harga sapi kurban di pasaran. Dari RRI Tarakan, Setia Widadi melaporkan. Setia, silakan.
2: Ya, terima kasih. Harga daging sapi lokal di Pasar Gusar Tarakan saat ini berada di angka Rp160.000 per kilogram. Angka ini dinilai stabil jika dibandingkan dengan puncak harga pada Lebaran Idul Fitri lalu yang sempat menyentuh Rp200.000 per kilogram. Namun ketenangan harga ini diprediksi tidak akan bertahan lama. Salah satu pedagang daging sapi, Zainal, menyebutkan potensi kenaikan harga tetap ada, mengingat harga sapi hidup untuk kurban saat ini tergolong mahal.
3: Daging sapi yang lokal sekarang itu, kalau umumnya itu 160. Terus itu rawon, ya biasa orang nanya kan, rawon itu 120. Ya, tapi tidak tahu nanti, dekat lebaran lagi, apakah dia ada lonjakan naik atau terus. Terus. Tapi kalau biasanya sih naik 10 ribu biasa. Jadi 170 paling tinggi sih kan. Kalau Februari ini sampai 200. Waktu lebaran baru-baru
2: kemarin. Ya, meski diprediksi naik, Zainal juga memperkirakan lonjakan harga tidak akan se-ekstrim lebaran sebelumnya. Kenaikan diperkirakan hanya berkisar di angka Rp10.000 per kilogram, sehingga harga tertinggi kemungkinan besar di angka Rp170.000 per kilogram. Setia Widadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, harga cabai di pasar tradisional Lirung turun dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp50.000. Marzuki Mangiero dari RRI Stasiun Produksi Talaut melaporkan. Marzuki.
4: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, perkembangan terkini terkait dengan harga komoditas pangan jenis bumbu dapur, khususnya cabai rawit merah, di mana pada bulan sebelumnya cabai rawit merah naik signifikan hingga menembus angka Rp120.000 per kilogramnya. Namun memasuki awal bulan Mei, harga cabai rawit merah berlahan mulai turun, di mana penurunan terjadi sangat signifikan dari Rp120.000, kemudian kemarin turun menjadi Rp70.000 per kilogram, dan hari ini juga mengalami penurunan dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Yusri Pele, salah satu pedagang, menyebutkan penurunan harga cabai terjadi karena stok yang melimpah, di mana juga pembelian dari Manado sebagai daerah pemasok juga mengalami penurunan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Yusri, salah satu pedagang yang ada di pasar Lirung. Terkait dengan perkembangan harga, Pak Yusri, selamat siang.
5: Siang.
4: Ya, posisi mungkin bisa dijelaskan gambaran harga untuk komoditi cabai rawit yang mengalami penurunan dan juga komoditas lain. Silakan Pak Yusri.
5: Sekarang harga cabai turun. Kalau kemarin sempat naik di Rp120.000 per kilogram, sekarang turun sudah Rp50.000 yeah. per kilogram. Kalau harga enceran, kisaran Rp8.000 per cupak.
4: Yeah. Kalau bawang dan tomat?
5: Kalau untuk bawang dan tomat masih biasa. Yeah. Tomat di angka Rp20.000 per kilogram. Bawang merah di angka Rp60.000 per kilogram.
4: Ya, sejauh ini untuk pasokan bumbu dapur memang untuk Kabupaten Kepulauan Talaut sendiri sebagian besar masih dari luar daerah seperti Manado dan juga Gorontalo. Dan untuk pasokan dari dalam daerah dari petani lokal ada juga tapi belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Dari Milongwane, Kepulauan Talaut, Marzuki Mangiero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Marzuki. Kita kembali beralih ke informasi berikutnya. Setelah sempat langka sepekan, bawang bombay di pasar Masuka Sintang hari ini kembali normal, sementara harga bawang merah mengalami lonjakan tajam. Suryatini dari RRI Sintang melaporkan. Suryatini.
6: Setelah kosong sekitar sepekan, kini ketersediaan bawang bombay di pasar tradisional Masuka Sintang kembali normal, sedangkan harga bawang merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp58.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di pasar Masuka Sintang, Iin, mengatakan bahwa pasokan bawang merah mayoritas masih didatangkan dari Pulau Jawa. Untuk bawang bombay biasanya dijual dengan harga Rp20.000 dan hari ini dengan harga Rp32.000 per kilogram. Bawang putih dari Rp33.000 sampai dengan Rp35.000 per kilogram, hari ini Rp37.000 per kilogram.
7: Bawang merah karena dari Jawa ini naik 58, biasanya kan 35, 40, enggak naik ya. Biasanya 20, sekarang 32, utama jualan kan 25.
6: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, Ida Mirjani, mengatakan memang ada beberapa komoditi di pasar tradisional Kota Sintang atau pusat perbelanjaan mengalami kenaikan harga, seperti cabai rawit hijau naik sebesar 5,71% dari harga Rp35.000 menjadi Rp37.000 per kilogramnya. Kemudian bawang merah naik 5,4%, telur ayam ras naik 10%, dan bawang bombay naik 16,6%. Sedangkan komoditas lain yang mengalami penurunan harga pada pekan ini, seperti cabai merah keriting sebesar 20% dari Rp50.000 ke harga Rp40.000 per kilogram, dan untuk harga komoditi lainnya relatif stabil. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Genjot ekonomi masyarakat, puluhan pelaku UMKM lokal dilibatkan dalam event Rans Karnival di Menara Teratai Purwokerto. Dari RRI Purwokerto, Faisal melaporkan. Faisal.
8: Ya, Kabupaten Banyumas menjadi tuan rumah event Rans Karnival yang diselenggarakan di Menara Teratai Purwokerto mulai Sabtu kemarin. Event tersebut tidak hanya menyuguhkan acara hiburan dan pertunjukan seni, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Sedikitnya 20 pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner dilibatkan dalam acara tersebut. Mereka diberi ruang untuk berjualan dan memperkenalkan produknya kepada para pengunjung. Salah satu pedagang kita mengaku terbantu dengan adanya event ini, karena selain bisa menambah pemasukan, produk paru merconya juga semakin dikenal luas berkat tingginya antusiasme masyarakat. Kita juga memanfaatkan media sosial untuk ikut mempromosikan dagangannya secara langsung, sehingga jangkauan pembeli menjadi lebih luas.
9: Bagus banget, karena setiap hari itu, ya itu selalu promosi, jadi pasti akan banyak orang kesana. Kalau orang lewat itu banyak banget ya.
8: Ya, sementara itu Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas Bahrudin menyampaikan bahwa semua pelaku UMKM dalam event ini telah melalui tahap kurasi pihak penyelenggara sehingga kualitas produknya terjamin. Selain itu, pedagang juga didorong untuk menerapkan sistem pembayaran non-tunai guna memudahkan pengunjung sekaligus mendorong ekosistem pembayaran digital di kalangan pelaku UMKM lokal. Penyelenggaraan event ini juga sejalan dengan rencana pemerintah daerah yang ingin menghadirkan agenda berskala besar secara rutin guna menarik kunjungan wisatawan sekaligus menggeliatkan perekonomian daerah.
10: Jadi event yang diharapkan itu event yang berdampak multiplier effect. Jadi satu, rumah makan itu laku. Dampaknya rumah makan laku itu apa? Berarti PAD ada pemasukan. Kemudian hotel penuh, berarti ada PAD dari pajak hotel. Ini sangat diuntungkan ini hotel-hotel yang dekat dengan Menara Teratai.
8: Ya, adapun Rans Karnival di Menara Teratai Purwokerto digelar selama 2 hari dan masih akan berlangsung sampai nanti malam. Dengan konsep hiburan gratis, event ini menyedot ribuan pengunjung karena menghadirkan artis papan atas Raffi Ahmad serta sejumlah musisi ternama diantaranya Yura Yunita, grup musik Guyon Waton, dan band Armada. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga sapi kurban di Kabupaten Bengkulu Utara mengalami kenaikan. Aisyah Dini dari RRI Stasiun Produksi Bintuhan melaporkan. Aisyah.
11: Baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, permintaan hewan kurban di Kabupaten Bengkulu Utara mulai alami peningkatan. Salah seorang penjual sapi kurban di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Armajaya, Bawor, mengatakan 1 bulan terakhir, pemesanan sapi kurban terus berdatangan, bahkan tidak hanya dari wilayah Bengkulu Utara saja, namun juga dari luar Kabupaten Bengkulu Utara.
12: Jenis sapi Bali menjadi yang paling banyak dicari oleh pembeli. Selain karena postur tubuh yang ideal untuk kurban, perawatan sapi Bali juga dinilai lebih mudah. Bawar menyebut sebelumnya pada Idul Adha tahun lalu, harga sapi kurban dibanderol 14 sampai 15 juta rupiah per ekor. Namun tahun ini, harga sapi kurban dibanderol 16 hingga 20 juta rupiah per ekornya. Setiap kali Idul Adha, Bawar mengaku dapat menjual antara 40 hingga 50 ekor sapi kurban setiap Idul Adha. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Bawor selaku penjual sapi kurban di Kabupaten Bengkulu Utara.
13: Kalau persenan apa namanya? Sebenarnya kalau menjual biasanya di harga 16. Kalau kurban pribadi itu sampai ada yang 20. Sekarang yang harga kemarin 15, ini lah main 17-an.
12: Dan pendengar, meski harga hewan kurban ini mengalami kenaikan, minat masyarakat untuk berkurban tetap tinggi. Dan kondisi ini menjadi momentum baik bagi para peternak lokal untuk meningkatkan produksi sekaligus menjaga kualitas ternak di Kabupaten Bengkulu Utara. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pedagang Pasar Badak Pandeglang mengeluhkan harga bawang merah yang naik 30%. Ridwan Maulana dari RRI Banten melaporkan. Ridwan.
14: Baik, terima kasih. Kenaikan harga komoditas bawang merah di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang yang mencapai 30% dari harga omset normal memicu penurunan omset penjualan di kalangan pedagang. Faktor cuaca ekstrim di daerah penghasil ditenggarai menjadi penyebab utama berkurangnya pasokan barang ke tingkat pedagang tradisional. Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Badak, Asep, mengungkapkan harga bawang merah jenis Brebes kini menyentuh angka Rp52.000 per kilogram dari harga sebelumnya, yaitu Rp40.000. Tingginya harga modal disebutnya memaksa para pedagang memutar otak dengan menjual stok ukuran kecil agar tetap terjangkau oleh konsumen.
1: Ya, Faisal, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Mungkin bisa dibantu untuk melanjutkan laporan Anda. Silakan.
14: Baik, menurutnya pasokan dari petani terus menurun akibat intensitas hujan tinggi yang menyebabkan banyak lahan pertanian mengalami gagal panen. Kelangkaan stok ini disebutnya terjadi secara merata sehingga harga bumbu dapur lainnya ikut mengalami fluktuasi yang tidak menentu. Asep menambahkan, penurunan volume penjualan terlihat jelas dari stok bawang merah yang biasanya habis 50 kg per hari. Kini hanya 15 kg pun menurutnya sulit terjual. Para pembeli di pasar mulai beralih strategi dengan melakukan pembelian eceran dalam jumlah sangat kecil demi menghemat pengeluaran dapur. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh setelah mengalahkan Fulham dengan bertahan di puncak klasemen. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya setelah kalahkan Boston Celtic pada game ke-7 playoff NBA 2026. Televisi Republik Indonesia atau TVRI menggelar acara Fun Walk Bola Gembira demi menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh dari kemenangan telak atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lovely skill from Bukayo Saka, low delivery, and Victor Gyokeres scores!
2: Arsenal berpesta gol 3-0 saat menjamu Fulham dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. 3 poin penuh dari kemenangan ini memperkukuh posisi tim meriam London di puncak klasemen dan menjauh dari Manchester City. Skuad asuhan Mikel Arteta itu menceploskan ketiga golnya pada babak pertama pertandingan. Victor Gyokeres tampil sebagai pencetak gol terbanyak dalam pertandingan ini. Pemain asal Swedia itu mencetak 2 gol untuk Arsenal pada menit ke-9 dan pada waktu tambahan ke-4 babak pertama. Ia juga menyajikan 1 assist untuk gol Saka Bukayo pada menit ke-40. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa dirinya sangat senang dengan penampilan para pemainnya meski baru 2 hari kembali dari Madrid setelah menjalani pertandingan putaran pertama semifinal Liga Champions. Para pemainnya menurut Arteta mampu tampil secara optimal.
3: We knew how difficult it was going to be.
2: Kami tahu betapa sulitnya ini, terutama setelah pulang dari Madrid, ditambah dengan energi yang kami habiskan dalam pertandingan itu. Namun, kami membicarakan soal semangat juang, serta kemampuan untuk fokus dan begitu tekun dalam menjalankan tugas kami. Beberapa pemain kami memiliki stamina yang segar, dan itu sangat terlihat, karena performa individu meningkat dan permainan tim pun mengalir dengan cara yang berbeda. Saat kami melakukan itu, saya rasa kami berhasil melibatkan para pendukung, dan ketika hal itu terjadi, serta Anda menciptakan atmosfer seperti yang Anda lihat hari ini di Emirates, kami membuat lawan sangat kesulitan. Sementara itu, manajer klub Fulham, Marco Silva, menyampaikan bahwa penampilan timnya pada babak pertama tidak sesuai untuk level Liga Utama Inggris. Jika melihat cara kami kebobolan 3 gol pada babak pertama, kami belum berada di level yang dituntut oleh Liga Utama Inggris. Saya tidak sedang membicarakan pertandingan menghadapi Arsenal. Liga Inggris menuntut agar kami mampu mempertahankan kotak penalti sebagaimana mestinya dan cukup tangguh dalam momen-momen seperti itu. Itulah alasan mengapa babak pertama menjadi sumber frustrasi besar bagi kami dan penampilan yang mengecewakan dari kami di semua aspek permainan. Arsenal tampil lebih unggul dalam hampir segala hal selama babak pertama. Atas kemenangan ini, Arsenal memperpanjang rekor impresif mereka tidak terkalahkan di kandang oleh Fulham menjadi 33 pertandingan. Ini adalah rekor terbanyak yang pernah dicatat oleh tim manapun dalam sejarah Liga Sepak Bola Inggris. Saat ini, Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan torehan 76 poin dengan 3 pertandingan tersisa, sementara Fulham tertahan di posisi ke-10 dengan 48 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Italia. Peluang Napoli untuk menjadi juara Liga Italia atau Scudetto musim ini menipis lantaran mereka diimbangi Como 1907 dengan skor 0-0 pada laga di Stadion Giuseppe Siniglia, Como malam tadi. Hasil itu membuat Napoli yang bertengger di urutan kedua klasemen sementara berjarak 9 poin dari Inter Milan yang berada di puncak. Napoli kini memiliki 70 poin dari 35 pertandingan dan atau hanya memiliki 3 partai terakhir di Liga. Sementara Inter memiliki 79 poin dan baru melewati 34 laga. Dengan demikian, Inter Milan akan menjuarai Liga Italia 2025-2026 andai menaklukkan atau menahan seri Parma pada pertandingan di Stadion Giuseppe Meazza Milan dini hari nanti.

Kita beralih ke Spanyol. Barcelona diambang gelar juara Liga Spanyol 2025-2026 seusai menundukkan tuan rumah Osasuna 2-1 pada pertandingan yang digelar di Stadion El Sadar Pamplona dini hari tadi. Skuad berjuluk Blaugrana melesakkan gol lewat Robert Lewandowski di menit 81 dan Ferran Torres di menit ke-86. Osasuna memperkecil jarak dari gol Raul Garcia di menit ke-88. Dan kemenangan itu membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol musim ini dengan 88 poin dari 34 pertandingan atau tinggal menyisakan 4 partai terakhir di Liga Spanyol. Mereka kini unggul 14 poin dari pesaing terdekatnya di posisi kedua, yaitu Real Madrid dengan 74 poin dari 33 pertandingan. Dengan demikian, andai Real Madrid kalah atau imbang pada pertandingan kontra melawan tuan rumah Spanyol Senin dini hari nanti, Barcelona akan menjadi juara Liga Spanyol musim 2025-2026.

Kita beralih ke olahraga basket. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya usai mendudukkan Boston Celtics dengan skor 109-100 pada game ke-7 playoff NBA 2026. Kemenangan ini sekaligus menutup seri dengan agregat 4-3 dalam duel ketat putaran pertama bermain di TD Garden Boston. Laga berlangsung sengit sejak kuarter pertama, namun tim tamu mampu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, terutama pada momen krusial di paruh kedua pertandingan. Bintang utama Sixers, yaitu Joel Embiid, tampil dominan dengan mencetak 34 poin dan 12 rebound. Selain Embiid, Tyrese Maxey juga tampil impresif dengan torehan 30 poin dan distribusi bola yang solid. Hasil ini memastikan 76ers melaju ke semifinal wilayah dengan kepercayaan diri tinggi. Sementara itu Celtic harus mengakhiri musim lebih awal setelah gagal memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke informasi dari olahraga tenis, petenis tunggal putri Marta Kostyuk menjuarai turnamen tenis Mutua Madrid Open 2026 setelah menaklukkan Mira Andriva di Stadion Manolo Santana tadi malam. Liliana Dea melaporkan.
2: Marta Kostyuk tampil sebagai juara Mutua Madrid Open 2026 setelah mengalahkan Mira Andreeva pada partai final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Ia menang 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 7-5 dalam laga berdurasi 1 jam 20 menit yang berlangsung ketat. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertama Kostyuk sepanjang karirnya. Petenis Ukraina itu juga mencatat back-to-back gelar usai menjadi juara di Rouen 2 pekan lalu. Kostyuk menutup turnamen tanah liat ini dengan performa nyaris sempurna dan hanya kehilangan 1 set sejak awal kompetisi. Dalam acara penyerahan trofi, Kostyuk mengungkapkan perjalanan panjang dan kerja kerasnya untuk dapat mencapai momen tersebut.
3: It took me many years to reach this point.
2: Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mencapai titik ini. Dan satu kata yang saya pikirkan sekarang adalah konsistensi. Ini tentang hadir setiap hari. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak peduli seberapa besar Anda mencintai atau membenci apa yang Anda lakukan. Saya rasa saya telah melakukannya dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Terima kasih banyak karena selalu ada untuk saya. Saya rasa hanya kami yang tahu seberapa banyak yang telah kami lalui dan berapa kali saya ingin menyerah. Namun, kalian membuat saya tetap bertahan dan mendorong saya untuk terus melangkah. Itulah sebabnya saya bisa berada di sini hari ini. Sementara itu, Mira Andreeva harus puas sebagai runner-up setelah gagal memanfaatkan peluang di set kedua. Petenis berusia 19 tahun itu sempat memiliki 2 set poin, namun tidak mampu mengonversinya. Ia mengakui kesulitan menghadapi permainan agresif Kostyuk sepanjang laga. Meski kalah, Andreeva tetap menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi hasil pertandingan. Petenis Rusia itu kemudian menyampaikan apresiasi kepada timnya yang selalu mendukung dalam berbagai situasi.
3: Thanks to my team for always being there for me.
2: Terima kasih kepada tim saya yang selalu ada untuk saya, mendukung saya dalam setiap situasi, baik saat mudah maupun sulit. Saya tahu terkadang tidak mudah bekerja dengan saya, tetapi saya sangat menghargai semua dukungan dan apa yang kalian lakukan untuk saya. Jadi, terima kasih banyak.
3: Thank you so much.
2: Madrid kini memiliki ratu baru dengan gelar bersejarah yang ditorehkan oleh Marta Kostyuk. Ia menjadi petenis Ukraina pertama yang dinobatkan sebagai juara di turnamen ini. Sementara itu, Andreeva diprediksi akan bangkit dan kembali menjadi ancaman di turnamen besar berikutnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap Formula 1, pebalap McLaren Lando Norris memenangi sprint race Formula 1 Grand Prix Miami 2026 malam tadi. Sementara rekan setimnya Oscar Piastri berhasil menyusul di urutan kedua. Norris yang memulai pertandingan dari posisi terdepan sukses menjaga ritme dan menahan kejaran Piastri sejak balapan dimulai. Pebalap asal Inggris tersebut mencatatkan keunggulan waktu yang meyakinkan, yaitu nyaris 4 detik atau 3,766 detik di depan Piastri. Sementara itu, pebalap andalan Ferrari, Charles Leclerc, finish di urutan ketiga yang diraihnya tanpa ancaman berarti hingga balapan sepanjang 19 putaran tersebut usai. Pebalap muda Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, yang sejatinya menuntaskan sprint race finish di posisi keempat, harus dijatuhi penalti tambahan atau track limits melebihi batas toleransi yang diizinkan. Hukuman tersebut memaksanya turun ke posisi 6 dalam kualifikasi akhir dan situasi ini memberikan keuntungan langsung bagi rekan setimnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: gelaran Piala Dunia ada di TVRI.
1: Menjelang pelaksanaan Piala Dunia pada Juni 2026 mendatang, Televisi Republik Indonesia hari ini menggelar Fun Walk Bola Gembira di kawasan Car Free Day Duku Atas. Acara ini dihadiri oleh PLT Direktur Utama TVRI Rika Damayanti, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz, serta pimpinan dari LPPRRI dan juga LKBN Antara. Kepada awak media, Rika menyampaikan kegiatan ini digelar serentak di 34 provinsi dan dipusatkan di seluruh kantor siaran TVRI di Indonesia, diikuti oleh RRI dan juga Antara serta masyarakat yang berada di kawasan Car Free Day pada hari ini. Menurutnya, sebagai media publik negara, TVRI memiliki tanggung jawab untuk menggelorakan semangat masyarakat menyambut Piala Dunia. Dan ia juga mengucapkan terima kasih kepada Antara dan juga RRI, di mana ketiga lembaga negara ini berkolaborasi untuk menggemakan demam Piala Dunia.
2: Kegiatan hari ini juga dilakukan secara serentak di 34 provinsi di Indonesia. Semua stasiun penyiaran di TVRI di seluruh Indonesia, dan terima kasih Pak Dirut, Antara juga ikut bergabung, RRI juga ikut bergabung. Ini adalah kolaborasi kita bertiga, institusi negara, media negara, untuk sama-sama menggelorakan demam sepak bola.
1: Sementara itu, salah seorang pencinta sepak bola, Umam, kepada RRI mengaku antusias menyambut ajang tersebut. Ia menyatakan mengidolakan tim nasional Perancis karena para pemain bintangnya terdiri dari pemain-pemain top dunia seperti Paul Pogba.
3: Bagus lah, karena ada media yang juga menyorot Piala Dunia. Piala Dunia kan ajang besar juga kan, banyak juga yang pengen nonton. Ya untungnya TVRI bisa support dengan adanya menyiarkan Piala Dunia.
1: Umam juga memberikan apresiasi kepada TVRI yang akan menyiarkan Piala Dunia dan berencana menggelar nonton bareng bersama teman-temannya. Sementara itu, mendengar dari pantauan di kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, masyarakat yang berolahraga juga mengikuti acara bola gembira yang digelar oleh TVRI di kawasan Car Free Day ini. Karena selain menggelorakan Piala Dunia, acara ini juga diisi dengan berbagai kuis dan juga hiburan yang diikuti oleh masyarakat. Dari kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya menang telak atas PSBS Biak dalam lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya malam tadi. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu sore. Setelah hasil imbang 0-0 pada babak pertama, Persebaya tampil dominan di babak kedua. Milos Rekovic membuka keunggulan pada menit ke-53 lewat tendangan jarak jauh. Tak lama berselang pada menit ke-65, Rekovic kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan dari sisi sayap dan mengubah skor menjadi 2-0. Persebaya terus menekan dan mencetak gol ketiga pada menit ke 75 melalui Francisco Rivera yang berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Bruno Moreira. Rivera kemudian memastikan kemenangan Persebaya lewat gol keduanya pada menit ke-81 dan menutup pertandingan dengan 4-0 atas kemenangan Persebaya. Hasil ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo untuk menjaga tren positif di akhir kompetisi. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui pertandingan tidak berjalan mudah, terutama di babak pertama. Ia menilai perubahan permainan terjadi setelah jeda. Meski menang besar, ia tetap mengingatkan tim untuk tidak lengah. Pertandingan hari ini tidak mudah. Pada babak pertama kami punya beberapa peluang yang berhasil dimanfaatkan. Lawan juga sempat menciptakan situasi berbahaya dari transisi dan bola mati. Di babak kedua kami lebih baik, menciptakan banyak peluang. Lawan punya satu tembakan. Saya pikir 4-0 adalah hasil yang bagus dan kami menang dan membutuhkan 3 poin ini. Di babak pertama pemain kami terlalu lambat dan mudah dibaca lawan. Di babak kedua kami lebih cepat dalam mengalirkan bola dan itu membuat perbedaan. Kami harus segera pulih karena akan menghadapi dua laga tandang yang sulit. Sementara dari sisi pemain, Milos Rekovic yang mencetak 2 gol dalam laga tersebut menyatakan

Dan kemenangan ini akan sangat penting bagi tim. Ia juga mengakui permainan tim baru meningkat di babak kedua. Yang paling penting adalah 3 poin dan kami bisa clean sheet. Ini sangat bagus untuk tim. Di babak pertama kami punya peluang tapi belum maksimal dan transisi bertahan juga kurang baik. Di babak kedua kami bermain lebih cepat dan lebih efektif. Tambahan 3 poin membawa Persebaya meraih 51 poin dan ada di peringkat keempat klasemen. Persebaya menyisakan 3 pertandingan lagi di musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pecinta olahraga Semen Padang bersiap menantang tuan rumah Dewa United Banten FC dalam laga hidup mati malam nanti. Menatap pertandingan nanti, Kabau Sirah harus kehilangan 10 pemainnya, termasuk striker langganan Guillermo yang cedera. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
1: Semua berjalan lancar meskipun ada beberapa pemain yang mereka tidak bisa bergabung dengan kami.
2: Semen Padang FC harus kehilangan sang striker andalannya Guillermo Fernandes akibat cedera, sementara kiper Arthur Augusto hingga penyerang Maicon de Souza tidak dibawa dalam lawatannya ke markas Dewa United FC malam nanti. Pelatih Semen Padang Imran Nahumaruri kemarin mengatakan, kehilangan sejumlah pemain penting yang tidak menjadi alasan bagi Kabau Sirah yang kini diambang degradasi harus bermain setengah hati. Menurut Imran, anak asuhnya sudah siap tampil penuh bermodalkan mentalitas untuk bertahan di kompetisi ini musim depan. Dengan kembalinya sang kapten Angelo Meneses di lapangan setelah menjalani larangan tampil pekan lalu, diharapkan dapat menginspirasi pemain lainnya untuk tampil maksimal di Stadion Indomilk Arena.
1: Yang pertama, dalam situasi jadwal yang padat ini kan taktikal mungkin nggak banyak, paling kita akan pengalaman-pengalaman aja. Yang penting bagaimana kita menjaga kebugaran mereka, mentalitas mereka, mood mereka, itu menurut saya sangat penting. Dan saya melihat bagaimana latihan terakhir ini mereka sangat antusias, mood mereka sangat bagus, saya pikir ini modal penting bagi kami.
2: Sementara itu, Angelo Meneses mengakui laga menghadapi Banten Warriors adalah pertandingan hidup mati baginya. Menurutnya, hasil pertandingan nanti sangat menentukan bagi klubnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: Kami tahu bahwa kami akan menghadapi tim yang sangat bagus. Saya mengenali mereka dengan baik. Mereka datang dengan hasil yang sangat bagus. Dalam pertandingan terakhir, kami harus fokus dan mencoba untuk mengumpulkan beberapa poin dari pertandingan esok.
2: Sementara itu, secara matematik peluang Semen Padang untuk bertahan di kompetisi musim depan masih terbuka. Dengan syarat 3 tim lainnya yakni PSM Makassar, Persijap Jepara dan Madura United tidak kalah di laga pekan ini. Kini Semen Padang tertahan di peringkat 17 klasemen sementara dengan raihan 20 poin setelah mengalami kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir. Hans Primananda melaporkan.
0: Pendengar RRI, Kosmojeni berpesta 5 gol ke gawang Raybit FC pada lanjutan laga Pro Futsal League seri Makassar. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
4: Pro Futsal League musim 2025-2026.
5: Tim futsal Kosmojeni menutup rangkaian pertandingan hari pertama dari Makassar dengan kemenangan meyakinkan 5-0 atas Raybit FC dan lanjutan Pro Futsal League 2025-2026 di Gor Sudiang malam tadi. Dalam jalannya laga, tim Kosmo langsung tampil agresif sejak babak pertama. Muhammad Zakaria Anwar membawa Kosmo unggul cepat hanya dalam 1 menit pertandingan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, petaka bagi tim Raybit dimulai. Israr Megantara menggandakan keunggulan di menit ke-21. Disusul kartu merah langsung untuk Rizky Hidayatullah di menit ke-22. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh Kosmo. Kapten Andri Kustiawan mencetak 2 gol beruntun di menit ke-24 sebelum Israr Megantara mencetak brace-nya di menit ke-31. Raybit kehilangan pemain kedua akibat kartu merah di menit ke-34. Skor 5-0 untuk kemenangan Kosmo bertahan hingga usai. Pelatih Kosmo Jane Motonori Baba merasa sangat senang timnya mampu memetik poin maksimal.
6: Saya berpikir mereka sudah memperbaiki dari putaran pertama, tapi kita lakukan apa yang serius. Pertandingan sangat serius. Jadi hasilnya saya happy, saya senang. Nanti untuk besok kita harus istirahat, persiapkan untuk Nanzabi ini, untuk kita sisa 6 final.
5: Sebaliknya pelatih Raybit FC Muhammad Habil mengaku kecewa dan berambisi memperbaiki kesalahan tim di laga selanjutnya.
7: Hasil yang mengecewakan ya, dengan melawan tim sekelas Kosmo kita banyak sekali melakukan kesalahan yang dapat dimaksimalkan oleh Kosmo. Dan insya Allah di pertandingan besok kita akan perbaiki lagi dan mendapatkan poin.
5: Tambahan 3 poin ini sangat krusial bagi Kosmo dengan koleksi 35 poin. Mereka menjauhi kejaran unggul FC dan Bintang Timur Surabaya, sekaligus memberikan tekanan nyata pada tim-tim di atasnya di zona final 4. Sebaliknya, kekandrak ini semakin membenamkan Raybit FC di dasar klasemen. Hasil perpusat seri Makassar lainnya, Hals FC imbang 4 sama dengan Aksen FC. Bintang Timur Surabaya kalah 2-4 dari Black Steel. Mocong Bulu menang 3-2 atas Kuda Laut Nusantara, dan Nanzabi imbang 5-5 dengan unggul FC. Persaingan panas di Gor Sudiang belum berakhir. Pertarungan perebutan tahta dan tiket final 4 akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Makassar siang nanti. Demikian Karisma Rizky melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, ada dorongan, kita saksikan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rapuliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Perhatian untuk Anda warga negara Indonesia yang memiliki integritas, pengalaman, dan kepedulian di bidang penyiaran. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia saat ini membuka kesempatan emas bagi Anda untuk bergabung sebagai calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran dibuka mulai 22 April hingga 5 Mei 2026 dan dilakukan secara online melalui website resmi seleksi.komdigi.go.id. Dan persyaratan meliputi warga negara Indonesia minimal usia 30 tahun, pendidikan minimal sarjana, berpengalaman di bidang penyiaran atau jurnalistik, memiliki integritas, dedikasi, dan tidak terlibat dalam kepentingan politik maupun kepemilikan media lain. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun. Jadi hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan panitia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, program Haji, Kabar Tanah Suci, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Dan pendengar Pro 3 siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, silakan Siva untuk menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kita sajikan siang hingga sore nanti.
5: Ya, terima kasih Rudy. Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan kembali topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Di antaranya untuk edisi akhir pekan Minggu 3 Mei 2026 kami akan menghadirkan Jelajah Wisata Nusantara pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan Ragam Kuliner Nusantara pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda mengenai topik Hari Kebebasan Pers Sedunia, Garda Terdepan Melawan Hoaks dan Perkuat Demokrasi. Di mana Hari Kebebasan Pers Sedunia ini yang diperingati setiap 3 Mei sebagai momentum menegaskan kebebasan berekspresi. Dan Hari Kebebasan Pers Sedunia juga kembali mengingatkan akan peran penting pers sebagai pilar demokrasi. Pembahasan selengkapnya nanti akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang bersama narasumber terkait. Kemudian kami juga akan hadirkan topik mengenai tantangan dan impian Hardiknas 2026. Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 ini menjadi momentum refleksi sekaligus peneguhan arah masa depan pendidikan di Indonesia. Pemerintah, parlemen hingga pemangku kepentingan sepakat bahwa kemajuan telah dicapai, namun tantangan pemerataan dan juga kualitas masih menjadi pekerjaan besar. Mengenai pembahasan tantangan dan juga impian Hardiknas, nanti akan kami hadirkan pembahasan selengkapnya bersama narasumber Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latiful Hayat. Selanjutnya pendengar, sore nanti kami juga akan menghadirkan dialog olahraga mengenai tim Indonesia yang kalah di semifinal Piala Uber 2026. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga menantikan partisipasi Anda terkait topik-topik yang tadi telah kami sampaikan dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888 ataupun di kolom komentar aplikasi RRI Digital. Demikian Rudy.
4: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik-topik yang telah kami siapkan akan menjadi sajian kami di kesempatan siang hari ini.
3: Indonesia Menyapa Siang.
4: Sebagai awal dari kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, kami akan hadirkan mengenai informasi-informasi menarik yang akan disampaikan oleh reporter kami terkait dengan potensi yang dimiliki sebuah daerah dalam sesi video potensi daerah berikut ini. Kerajinan rotan dan bambu oleh Ibu Ida Arista menjadi kerajinan khas Kota Kendari yang telah menembus pasar internasional. Dari RRI Kendari, Laras Ayu Ningtyas melaporkan.
6: Dari Kota Kendari, sebuah karya tradisional mampu menembus pasar internasional. Berbekal ketekunan dan kecintaan terhadap seni anyaman, Ibu Ida Arista membuktikan bahwa produk lokal bisa bersaing di kancah global. Kini hasil anyaman bambu dan rotannya telah menjangkau pasar Singapura dan juga Malaysia. Lalu bagaimana perjalanan dan tantangan yang dihadapi hingga bisa ke titik saat ini? Baik Ibu, bagaimana awal mula Ibu tertarik menekuni kerajinan anyaman dan bambu serta rotan ini?
7: Saya tertarik kemarin itu melihat potensi di Sulawesi Tenggara. Saya lihat ini banyak penghasil rotan ya. Jadi saat itu saya sempat mengikuti pelatihan di BLK Kendari. Dari awal mula itu saya mulai berpikir bagaimana saya memajukan komoditi rotan itu untuk menjadi hasil yang bisa diminati masyarakat.
6: Lalu Ibu, menurut Ibu apa sih faktor utama Bu yang membuat produk anyaman ini bisa diminati oleh masyarakat lokal bahkan hingga bisa tembus ke pasar internasional yaitu Singapura dan juga Malaysia?
7: Kalau rotan sendiri itu dari hasil anyamannya itu memang betul-betul menghasilkan produk yang unik. Jadi berbagai macam produk bisa kita buat. Seperti tas, tudung saji dan lain sebagainya. Dan itu jadi diminati karena semua berguna sebagai produk fashion dan juga sebagai alat rumah tangga. Jadi misalnya bisa kalau di rumah makan itu kan ada piring rotan. Sementara kalau home decor sendiri kan banyak hiasan dinding seperti itu. Untuk fashion ini sudah ada tas-tas yang seperti ini jadinya.
6: Baik. Lalu Ibu, sejauh ini Bu, tantangan terbesar yang dihadapi saat mengembangkan usaha ini, terutama ini Bu, bisa menembus ke pasar luar negeri?
7: Tantangannya memang besar ya, karena harus melalui berbagai macam jalur yang harus kita tempuh. Dan saya sempat saya mengikuti pameran di Jakarta itu yang diutus sama Bank BIKPW Sultra itu, di situ saya dapat buyer. Tapi karena kalau seperti biasanya sebelum dapat buyer itu kan kita biasanya lewat internet ngobrol, tapi saya lihat waktu itu saya jadi apa juga down juga karena pas kita memberikan harga tidak sesuai permintaan. Jadi waktu itu saya bilang enggak usah deh ekspor. Ini rugi kayaknya karena harus ke Jakarta, ketemu buyer, pulang urus ini dan itu. Tapi pas saya di Jakarta, saya ketemu seorang ibu mungkin karena dia bolak-balik Singapura Malaysia. Dia tanya, "Ibu sanggup enggak satu bulan itu bisa buat tasnya 100 Jadi saya bilang oke lah, tapi saya enggak mau urus ini dan itu. Ya. Ibu saja, melalui ibu saja. Ya akhirnya berhasil, jadi continue pada waktu itu ada sekitar 3 bulan. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura. Okay. Cuma untuk saat ini memang karena mungkin si ibunya pindah ke olahan pangan, jadi dia bilang, "Ibu stop dulu sementara kita atur lagi kemudian." Seperti itu.
6: Lalu Bu, sejauh ini dukungan-dukungan yang diberikan Bu, misalnya dari pihak pemerintah atau mungkin dari pihak-pihak lainnya terkait dengan pengembangan usaha dari rotan dan juga bambu yang Ibu bangun saat ini?
7: Iya. Ya kita bersyukur disupport oleh pemerintah setempat. Termasuk Bank Indonesia, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Jadi dari sana kami bersyukur supportnya cukup bagus itu untuk pengembangan produk kami. Dari mereka semua ini, alhamdulillah produknya kita bisa dikenal seperti itu.
6: Lalu Ibu, yang terakhir seperti apa sih Bu harapan Ibu kepada pengembangan usaha ini? Serta mungkin pesan-pesan Bu bagi generasi muda agar tertarik melestarikan kerajinan tradisional yang saat ini Ibu bangun.
7: Ya, harapan saya untuk anak-anak milenial, yang anak-anak muda sekarang, jangan malu untuk berkreasi. Belajar, terus belajar, karena saya lihat saat ini anak-anak muda itu jarang ya, malas untuk belajar. Tapi saya harap dari setiap pelatihan itu ada pengembangan. Jadi artinya ada turunan lah. Tidak semua harus orang tua yang bekerja kan. Memang kalau dilihat kerjaan seperti menganyam itu orang-orang yang dulu kan, orang-orang dulu. Tapi mulai saat ini memang sudah ada sih, sudah ada yang berminat melanjutkan dan belajar, minta belajar setiap waktu seperti itu.
6: Kisah Ibu Ida Ariesta menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensi mampu membuka peluang hingga ke pasar internasional. Dari anyaman sederhana, lahir karya bernilai tinggi yang membawa nama Kendari hingga ke luar negeri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya, melestarikan budaya, dan merani menembus batas. Dari Kendari, Laras Ayuning Tias, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
5: Kementerian Pertanian Kementan mengakselerasi gerakan tanam padi serentak seluas 50 ribu hektar di 25 provinsi. Hal ini sebagai langkah cepat menjaga produksi pangan nasional sekaligus merespon ancaman musim kemarau dan percepatan pemulihan lahan terdampak bencana. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
4: Peringkat Pro3, Tim Sektor Khusus Masjidil Haram PKP 2KH atau Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji Daker atau Daerah Kerja Mekah siap mendampingi Jemaah Haji Indonesia di areal Masjidil Haram. Langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, rekan Rudi, saat ini saya berada di Daker Mekah. Dapat kami informasikan bahwasannya Daker Mekah melalui sektor khusus dari tim kesehatan yang menangani kesehatan dari para jemaah haji Indonesia, yaitu dari PKP 2KH atau pertolongan pertama pada jemaah haji di Daker Mekah, siap mendampingi kesehatan jemaah haji Indonesia di area Masjidil Haram. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya jamaah Indonesia dari Madinah ke Mekah dari mulai tanggal 30 hingga hari ini akan terus berdatangan ke Mekah, dan itu harus diantisipasi bagaimana mereka ketika misalnya tiba di hotelnya dan nggak lama istirahat, lalu mereka akan melakukan ibadah umroh. Dan di samping kami telah berada salah satu dokter dari sektor khusus tersebut, yaitu Dr. Dewi Ambarwati. Assalamualaikum, Bu Dewi.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bapak izin.
8: Bu Dewi, bisa jelaskan ini tentang sektor khusus ini. Sebenarnya apa sih sektor khusus? Apa sektor yang memang benar-benar khusus gitu, sehingga ditempatkan di Masjidil Haram?
9: Terima kasih izin menjelaskan bahwa kami adalah petugas haji yang tidak mengikuti kloter. Kenapa dikatakan khusus? Karena tugas kami khusus di area Masjidil Haram. Jumlah kami kurang lebih sekitar 122 personil. Ada beberapa tusi di dalamnya, termasuk adalah kesehatan, PKP 2JH, peran pertama para jemaah haji. Ada juga tusi untuk landis, lansia, dan disabilitas. Ada juga linjam, perlindungan jemaah. Jadi kami bertugas di Haram, itu ada 9 titik. Yang pertama adalah titiknya di terminal Syekh Amir. Yang kedua di pintu keluar Marwah. Jadi pada saat jemaah selesai melaksanakan umroh wajib atau tawaf dan sa'i, di pintu keluar Marwah sudah ada petugasnya. Yang ketiga di tempat sa'i sendiri, pos 3, pos 4 di tawaf, pos 5 di area Babu Salam. Babu Salam itu adalah setelah jemaah haji itu keluar umroh, itu dia akan berjalan menuju Babu Salam. Biasanya dia mencari kemana mereka akan pulang. Apakah pulang melalui terminal Ajiat ataupun bisa pulang melalui terminal Syekh Amir. Lalu juga kita ada pos 6 dekat WC 3, pos 7 di depan pintu 79, pos 8 itu kami di terminal Ajiat, dan pos 9 sendiri yaitu di Jabal Ka'bah. Nah, sekarang kami sudah bertugas kurang lebih 1 minggu di Masjidil Haram. Kasus yang terbanyak di lapangan adalah, pertama adalah misalnya pada saat dia melaksanakan umroh wajib, itu ada juga jemaah yang tertinggal oleh rombongannya, terutama lansia. Ya, di situ kami bertugas untuk bagaimana membantu teman-teman jemaah-jemaah ini untuk bisa melaksanakan umroh wajibnya. Biasanya kita koordinasi dengan bimbat, bimbing ibadah yang ada di Seksus Haram juga. dan juga teman-teman yang bisa membantu untuk mendorong atau misalnya menggunakan tenaga jasa yang ada di harap untuk mendorong.
8: Bu, kalau kasus ini kesehatan, dari tim seksus itu 24 jam?
9: Di 24 jam. Kami dibagi menjadi 3 shift. Shift pertama jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Shift kedua jam 4 sore sampai dengan jam 12 malam. Shift ketiga jam 12 malam sampai dengan jam 8 pagi. Kita ada tim.
8: Tiap satu shift itu berapa orang?
9: Setiap satu shift minimal di 3 orang, Pak.
8: Berapa orang? Dokter, perawat?
9: Dokter, ataupun petugas lansia, ada 2. Dokter 1, lansia 1, dan linjamnya biasanya ada 2 atau 1. Jadi antara 3 sampai dengan 4 orang di satu pos.
8: Ini permasalahan yang itu kan terjadi, misalnya ada berapa lansia ya, tidak bisa umroh gitu. Nah, itu ada petugas misalnya membantu ikut umrohnya itu kan, dari baik tawaf, sa'i, dan tahalul. Nah, ini sebenarnya yang harus diantisipasi sebenarnya apa dari tim seksus kedokteran ini untuk kesehatan?
9: Oh, kalau kesehatan sih biasanya pertama-pertama biasanya jemaah kelelahan. Kelelahan karena dia dari Madinah, karena ini belum datang gelombang kedua yang langsung Mekah. Biasanya yang kami terima adalah sekarang adalah jemaah dari Madinah. Dari Madinah sampai ke sini dia istirahat sebentar, langsung melaksanakan umroh wajib. Tidak sarapan dulu, izin Bapak tidak sarapan dulu setelah melaksanakan umroh wajib. Kelelahan, lalu juga ada juga yang beberapa ada memang kendala sebelumnya. Ada yang penyakit diabetes tapi tidak terkontrol sehingga kakinya bengkak. Itu juga ada, ataupun dia yang sendalnya tertinggal sehingga juga kakinya ada luka-luka dan lain sebagainya. Atau juga kemarin ada juga yang pada saat beres umroh wajib, pada saat di terminal Sir Amir dia sesak nafas dan sebagainya sehingga harus dirujuk. Ada juga kemarin ibu muda dia kram perut pada saat beres melaksanakan umroh wajib. Dan lagi yang lain sebagainya, biasanya yang insiden-insiden yang memang penyakit-penyakit atau yang timbul karena kelelahan biasanya kalau di area Masjidil Haram begitu.
8: Itu tugas mulia dan memberatkan. Ada kasus yang menarik nggak untuk dikulik misalnya? Ada yang misalnya tadi dirujuk gitu. Itu permasalahan seperti apa? Mungkin karena dia lansia atau misalnya dia belum persiapan atau bagaimana?
9: Izin menyampaikan bahwa memang dirujuk lansia memang tidak saya yang bertugas di Sip Amit pada saat itu. Kalau teman-teman lihat di situ, kalau pada saat dia sesak nafas dua organ yang mungkin terganggu. Pertama kalau tidak jantung ataupun paru. Biasanya teman-teman tim gerak cepat ini atau PKP 2JH ini, dia menangani di lapangan dulu. Tidak bisa terkontrol atau bisa sudah stabil dikendalikan baru dirujuk. Dirujuk ke rumah sakit terdekat, biasanya juga koordinasi dengan KKHI. Begitu izin.
8: Pesannya terakhir, pesannya apa khusus terhadap jemaah haji? Ini kan Ibu sebagai tim sentral di seksus di Masjidil Haram. Ya. Apa sih pesan khususnya?
9: Pesannya adalah jemaah haji ingat bahwa haji adalah nanti pada saat armusna, jaga kesehatan, setelah beres umroh wajib untuk bisa menjaga diri, tidak melaksanakan umroh-umroh sunahnya yang terlalu berlebihan sehingga membuat kelelahan terutama apabila usianya memang sudah lanjut. Izin seperti itu.
8: Baik, terima kasih Bu Dewi Ambarwati. Demikian dengan wawancara kami dengan Dr. Dewi Ambarwati di mana dia menekankan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus mempersiapkan diri secara mental, fisik ketika akan melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama dengan jajaran Kabinet Merah Putih Sabtu kemarin yang secara khusus menyoroti perlindungan tenaga kerja dan optimalisasi peran perguruan tinggi. Dalam pembahasan isu ketenaga kerjaan, Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi besar terhadap penyampaian aspirasi dari berbagai serikat pekerja di seluruh daerah Indonesia yang menjadi poin penting. Sebagaimana pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang berpihak pada kaum pekerja. Selain itu, Presiden juga menyoroti sektor pendidikan tinggi dan mendorong perguruan tinggi untuk terlibat langsung dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Beralih ke informasi dalam negeri lainnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komjen Polisi Purnawirawan Edi Hartono mengatakan, pihaknya telah merehabilitasi 112 anak yang terpapar paham radikalisme dan terorisme. Ia menjelaskan, proses rehabilitasi itu dilakukan dengan metode pendekatan terhadap orang-orang terdekat dan juga ditujukan untuk menetralisir orang-orang di sekitarnya. Sebelumnya, 112 anak itu terpapar paham radikalisme dan juga terorisme di saat bermain game online, yaitu platform Roblox, karena melakukan komunikasi langsung antar pemain yang tidak dikenalinya, sehingga pelaku dapat memberikan doktrin pada anak untuk melakukan pendekatan secara emosional. Informasi mancanegara, penyelenggara global Sumud Flotilla mengatakan, dua aktivis yang diculik oleh Israel saat berusaha membawa bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza telah dipindahkan ke penjara yang dikelola oleh Israel, penjara Shikma di Ashkelon, utara Gaza, Palestina. Penyelenggara mengatakan, pasukan Israel menaiki kapal mereka pada Rabu lalu dan menangkap 180 aktivis, 178 diantaranya telah dibebaskan. Mereka menambahkan, penjara Shikma kerap digunakan Israel untuk menahan warga Palestina, termasuk warga sipil dari Gaza. Informasi dari dunia olahraga, pebalap Tag Heuer Porsche Formula E Team, Nico Müller, keluar sebagai juara Race One Berlin E-Prix 2026 di sirkuit Tempelhof, Berlin pada Sabtu kemarin. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan perdana bagi Müller sepanjang karirnya di Formula E. Dan pebalap asal Swiss tersebut memulai balapan dari posisi ke-6 sebelum akhirnya melesat ke barisan depan dan ia menggunakan strategi penggunaan fitur pit boost dan attack mode yang menjadi kunci utama keberhasilannya. Hasil gemilang Müller semakin memperkokoh kedudukan Porsche pada puncak klasemen manufaktur. Meskipun demikian, Berlin E-Prix masih akan berlanjut di sesi kualifikasi hari ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Dan Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: cappuccino sebagai kata yang mungkin belum begitu akrab di telinga banyak orang. Namun di balik ketidakfamiliaran itu, tersimpan kaya akan makna dan perjalanan yang menarik. Cappuccino mungkin terdengar sangat asing di telinga orang Indonesia. Bahkan bagi orang yang bisa dan memahami bahasa Jawa, akan mengartikan kalau cappuccino adalah aku orang Cina. Tahukah Anda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya, ternyata bekas air itu disebut cappuccino. Terungkap dari KBBI Daring, ini adalah kata yang bersumber dari bahasa Italia, cappuccino. Cappuccino yang menyajikan analogi yang menarik dalam konteks sosial. Bagaimana jejak air di meja bisa menjadi metafora kecil untuk dinamika dan interaksi manusia.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Iya. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah, insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Indonesia menyapa siang. Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan kembali larangan haji tanpa visa resmi dari pemerintah Arab Saudi. Jika terbukti melanggar, akan diancam dengan sanksi berat demi menjaga ketertiban penyelenggaraan ibadah haji. Persatuan Perusahaan Film Indonesia, Asosiasi Produser Film Indonesia, dan Asosiasi Perusahaan Film Indonesia resmi membentuk Forum Produser Film Indonesia. Langkah ini menjadi upaya kolektif untuk mendorong masa depan industri film nasional yang lebih inovatif dan inklusif. Layanan LRT Jabodetabek mencatatkan pergerakan sebanyak 45.077 pengguna pada libur panjang 1 Mei 2026. Transportasi massal ini mengoperasikan 270 jadwal perjalanan setiap hari untuk mendukung mobilitas masyarakat Jabodetabek. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, dan kami akan hadirkan informasi terkini dari berbagai daerah disampaikan langsung oleh reporter kami dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan stakeholder menyelenggarakan ajang lari nasional 10K yang diikuti sebanyak 9.000 pelari dari berbagai daerah. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan. Karin.
2: Baik, selamat siang pendengar Pro 3 RRI. Sebanyak 9.000 pelari yang tergabung dalam 105 komunitas lari se-Indonesia memadati kawasan Malioboro dalam gelaran lari nasional 10K pada pagi tadi. Para pelari turut dilepas oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bersama Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan. Tak sekedar olahraga, para pelari juga sekaligus berwisata lantaran rute lari ini mengelilingi berbagai ikon budaya di Yogyakarta seperti Keraton Yogyakarta, Museum Sonobudoyo, hingga Benteng Vredenburg. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, mengatakan kegiatan ini tak hanya menjadi event olahraga, tapi juga turut menjadi magnet wisatawan untuk datang ke Yogyakarta. Di sisi lain, pihaknya bersama penyelenggara acara juga berupaya untuk memberikan sentuhan budaya Jawa dengan keberadaan bergodo yang ikut lari di barisan depan. Dan berikut keterangan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, selengkapnya.
3: Acara ke-1 dikemas tidak hanya sebagai olahraga,
2: baik pendengar. Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI DIY mencatat tingginya angka okupansi hotel selama gelaran lari nasional 10K ini bahkan mendekati hingga 100%. Tingginya animo masyarakat untuk mengikuti gelaran lomba lari ini membuktikan sport tourism tumbuh subur di Kota Yogyakarta. Dan ke depan diharapkan akan ada lebih banyak lagi event-event olahraga sehingga bisa turut memutar roda perekonomian dan juga utamanya di sektor pariwisata. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo mengakui distribusi nakes atau tenaga kesehatan dan kebutuhan dokter sampai dengan saat ini masih menjadi tantangan besar. Andi Sanga dari RRI Gorontalo melaporkan. Andi.
4: Ya, baik pendengar Pro 3 di mana saja berada, distribusi tenaga kesehatan di Provinsi Gorontalo diakui pemerintah belum merata di seluruh wilayah maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Hingga saat ini tenaga kesehatan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan padat penduduk. Menyikapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo, Andrianto Abdusamad, kepada RRI mengatakan, pemerintah provinsi terus mendorong pemerintah kabupaten kota untuk mengambil kebijakan yang dapat memotivasi tenaga kesehatan agar bersedia bertugas di daerah terpencil. Selain persoalan distribusi, jumlah tenaga dokter di Gorontalo juga masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar. Untuk dokter umum saja, sampai dengan saat ini masih terdapat kekurangan sebanyak 483 orang dari total yang dibutuhkan pemerintah.
5: Dan ini menjadi masalah nasional juga bahwa memang masih belum terjadi pemerataan untuk tenaga kesehatan di seluruh provinsi Gorontalo. Banyak tenaga kesehatan itu masih terkonsentrasi di daerah-daerah perkotaan. Memang banyak hal yang menjadi tantangan kita untuk menyiapkan sumber daya kesehatan. Tapi kita berupaya untuk memenuhinya. Misalnya ada pendidikan-pendidikan untuk menjadi tenaga kesehatan di Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah kita sudah punya fakultas kedokteran yang sudah mempunyai lulusan. Ini tentu sangat membantu dalam memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada di Provinsi Gorontalo.
4: Saat ini Provinsi Gorontalo memiliki total 21 rumah sakit pemerintah dan swasta, 95 puskesmas, serta sejumlah klinik utama dan klinik swasta. Dengan jumlah fasilitas tersebut, masyarakat sejatinya telah memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Secara umum, pelayanan yang tersedia di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tersebut juga masuk dalam kategori memadai, meski pemerataan tenaga kesehatan tetap perlu ditingkatkan. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI, Tersumbara untuk Indonesia.

0: serta tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.
1: Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kota Bandung menyiagakan petugas gabungan untuk melakukan pengamanan terhadap lonjakan kedatangan wisatawan akhir pekan. Atep Burhanuddin dari RRI Bandung melaporkan.

0: kota. Ia menyebutkan kota Bandung masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan, khususnya yang berasal dari kawasan Jabodetabek. Menurut Farhan, peningkatan arus kendaraan menuju Bandung diprediksi akan terjadi secara signifikan, bahkan mendekati kondisi saat musim libur panjang. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung memperkuat koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepolisian, dinas perhubungan, hingga aparat kewilayahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Sejumlah titik rawan kemacetan menjadi fokus perhatian, terutama jalur masuk kota, kawasan pusat perbelanjaan, serta destinasi wisata unggulan. Rekayasa lalu lintas pun disiapkan secara situasional, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan guna memastikan arus kendaraan tetap terkendali. Selain aspek lalu lintas, pemerintah Kota Bandung juga meningkatkan pengawasan di kawasan wisata di pusat keramaian. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Petugas gabungan disiagakan di berbagai titik strategis untuk memantau aktivitas serta merespon cepat apabila terjadi gangguan.
1: Kita di Bandung tentu saja siap-siap aja untuk menyukseskan lah ya. Pada saat bersamaan kita juga harus siap-siap menyambut para tamu. Jakarta kan kebayang macet, udah liburan berat Bandung kelihatannya akan seperti itu. Jadi kita akan memastikan bahwa para wisatawan yang datang ke Bandung itu bisa menikmati kota Bandung dengan aman dan nyaman. Itu sebabnya memang koordinasi bersama dengan seluruh pengurus kewilayahan sama kelurahan Forkopimda.
0: Pemerintah Kota Bandung turut menghimbau masyarakat baik warga lokal maupun wisatawan untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Kesadaran bersama dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas kota di tengah tingginya mobilitas. Dengan berbagai langkah antisipatif tersebut, pemerintah Kota Bandung berharap aktivitas selama libur akhir pekan dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman. Kesiapsiagaan ini juga diharapkan mampu menjaga citra Bandung sebagai kota tujuan wisata yang tertib dan ramah bagi seluruh pengunjung. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, KT Purwaringin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasi Mufidayanti menyoroti masih adanya kelurahan di Jakarta yang belum memiliki sekolah negeri. Rizky Basuki melaporkan. Rizky.
3: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasi Mufidayanti menyoroti ketimpangan akses pendidikan di Jakarta menyusul temuan adanya kelurahan di Jakarta yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri, baik jenjang sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Kondisi itu dinilai Kurniasi mencederai hak anak untuk mendapatkan pendidikan di lokasi terdekat dari tempat tinggalnya. Temuan tersebut diperoleh Kurniasi saat melakukan kunjungan reses di 3 titik di Jakarta. Dalam pertemuan dengan perwakilan pengurus RT, RW, dan lembaga musyawarah kelurahan, terungkap ketiadaan sekolah negeri di tingkat kelurahan menjadi kendala utama bagi warga. Karena itu, Kurniasi mengaku akan membawa data temuan tersebut untuk dibahas dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membidangi kesejahteraan rakyat dan juga pendidikan.
4: Saya 3 titik, salah satunya adalah ketemu dengan RT, RW, LMK, birokrat masyarakat. Nah, di situ terungkap ada salah satu kelurahan tidak memiliki SMP dan SMA negeri. Saya nggak perlu sebutin kelurahannya, sehingga dari sisi hak anak SMP SMA untuk bersekolah terdekat itu menjadi tidak terpenuhi. Dan tentu saja ini akan kami catat, dan karena ini SMP itu kan wewenangnya ada di dinas pendidikan, dinas kota kabupaten, dan SMA itu wewenangnya ada di provinsi. Nah, nanti insya Allah kami akan berkolaborasi dengan teman-teman di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Komisi E.
3: Lebih lanjut, Kurniasi menegaskan persoalan ketiadaan sekolah itu berdampak langsung pada mekanisme penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Mengingat sistem PPDB sangat bergantung pada pemetaan zonasi, siswa yang tinggal di kelurahan tanpa sekolah negeri secara otomatis kehilangan peluang dalam persaingan masuk sekolah melalui jalur jarak rumah. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Pesawaran mendukung pembangunan sekolah rakyat atau SR dengan menyiapkan lahan seluas 7 hektar di kawasan Sidototo, Desa Kebagusan, Kecamatan Gede.

0: dong tataan dan laporan selengkapnya bersama dengan reporter RRI Stasiun Produksi Waikanan, Agustina Suryati. Agustina.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Pesawaran menunjukkan keseriusannya dalam hal ini mendukung pembangunan sekolah rakyat dengan menyiapkan lahan seluas 7 hektar di kawasan tepatnya di Taman Sidototo di Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dan lahan tersebut merupakan bagian dari total aset daerah senilai 9 hektar yang dinilai strategis dan memenuhi syarat awal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad dalam hal ini mengatakan saat mendampingi tim Kementerian PU, pihaknya mengatakan bahwa penyediaan lahan menjadi salah satu syarat utama dalam realisasi pembangunan sekolah rakyat. Dan dari syarat minimal 5 hektar, kini sudah disiapkan 7 hektar dalam bentuk kesiapan daerah ini untuk mendukung program ini. Dan dari tim Kementerian PU juga telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan hasil survei awal menyatakan kawasan tersebut cukup layak untuk pembangunan. Dan selain kesiapan lahan, Pemkab Pesawaran juga tengah menyiapkan aspek teknis lain seperti akses jalan serta kelengkapan administrasi lainnya. Berikut wawancara dengan Wakil Bupati Pesawaran.
2: Pesawat yang disarankan dari Kementerian PU dan Kementerian Sosial yang segera kita lengkapi dan target kami insyaallah dalam bulan ini mudah-mudahan syarat-syarat akan kita penuhi sehingga kemudian kita segera ke Kementerian Sosial dan bisa segera dimulai ke Kementerian Sosial.
3: Berapa lokasi luas yang dibutuhkan, Pak?
2: Ya, lokasi lahan yang dibutuhkan, Bapak?
3: Luas lokasi yang dibutuhkan,
2: 3 hektar. Jadi salah satu syarat yang sekarang adalah lokasi. Kebetulan, seorang memiliki lokasi aset pemda yang ada di Sidototo ini. Dan luas ini ada 9 hektar. Selama nanti 3 hektar kita gunakan buat sekolah raya, dan sisanya 2 hektar kita buat taman dan pesawat. Kalau besar kami dulu,
3: oh,
2: ya harus dilengkapi. Jadi ada tendanya, kemudian apa tadi? Penaik lintasnya,
3: andalin,
2: dan lain-lainnya nanti. Nanti yang kita lengkapi, insya Allah dalam sebulan ini kita lengkapi semuanya nanti. Sekolah rakyat ini nanti, ya akan sekolah di sini insya Allah kurang lebih sekitar 1.800 orang.
1: Baik, untuk pemerintah daerah sendiri berharap sekolah rakyat ini dapat segera terrealisasi dan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kurang mampu, terutama di Kabupaten Pesawaran. Demikian laporan dari Kabupaten Pesawaran, saya Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Tangerang melepas 380 jemaah calon haji menuju Asrama Haji Grand El Hajj Cipondo sebelum diterbangkan ke Tanah Suci. Sa'adat Udarain melaporkan. Ain.
4: Terima kasih Rudi, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Masjid Raya Alam Jab Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 380 jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang untuk dua kalinya dilakukan pelepasan. Dan para jemaah calon haji juga mendapatkan ujangan dan serta pengarahan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tangerang, Abdullah Hasim, yang juga melakukan seremonial pelepasan. Para jemaah calon haji diantar langsung oleh para kerabat dan keluarganya dan terlihat suasana haru biru pada saat momentum perpisahan dengan para keluarga para jemaah calon haji tersebut. Kemudian 380 jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang menaiki bis yang disediakan menuju Asrama Haji Grand El Hajj Cipondo Kota Tangerang yang kemudian esok harinya baru akan diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Madinah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tangerang Abdul Hasim mengatakan pelepasan kedua ini masuk dalam kelompok terbang atau kloter 7 Banten.
5: Yang tertua umur 83, yang tertengga umur 17.
6: Pak Haji, kita jelaskan untuk jemaah haji Kabupaten Tangerang yang akan melaksanakan keberangkatan ini ada berapa banyak?
5: Untuk saat ini yang di kloter 7 aja ada 4, itu karena ada yang meninggal, ada yang sakit sehingga ditunda keberangkatannya, yang meninggal dilimpahkan ke ahli waris.
7: Diketahui Kabupaten Tangerang telah melepas dua kali jemaah calon haji dan untuk pelepasan pertama masuk dalam kloter 5 Banten. Bila ditotalkan terdapat 764 jemaah calon haji yang berasal dari dua kloter asal Kabupaten Tangerang telah diberangkatkan ke Madinah Arab Saudi. Dan demikian dari Tangerang, satu darahin RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Waikanan mendorong generasi muda memahami politik sejak dini untuk meningkatkan pemahaman kepada remaja. Bayu Satria dari RRI Stasiun Produksi Waikanan melaporkan. Bayu.
8: Demokrasi merupakan indikator utama kemajuan tatanan politik dan kehidupan berbangsa suatu negara. Semakin matang demokrasi dijalankan, maka semakin profesional pula pengelolaan kepemimpinan dari tingkat terendah hingga tertinggi. Kepala Kesbangpol Kabupaten Waikanan melalui kepada bidang politik dalam negeri dan ormas, Dedi Iskandar menyampaikan, demokrasi tidak hanya bersifat prosedural tetapi harus menjamin hak warga negara. Menurutnya, kematangan demokrasi tercermin dari penghormatan terhadap hak-hak politik dan hak sipil masyarakat. Penghargaan tersebut menjadi fondasi utama dalam kehidupan bernegara. Ia menjelaskan, praktik demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Partisipasi menjadi tolak ukur kesadaran politik warga negara. Ia juga menambahkan, demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berjalan seiring dengan karakter kebangsaan yang kuat. Oleh sebab itu, pendidikan politik bagi generasi muda sangat penting. Demikian pernyataan dari Kepala Bidang Politik Kesbangpol Waikanan, Dedi Iskandar.
9: Pendidikan politik bagi generasi muda bukan sekedar penting, tapi sudah jadi kebutuhan mendesak, apalagi di era reformasi sekarang ini. Pertama, pendidikan politik membentuk anak muda menjadi melek demokrasi. Kedua, pendidikan ini penting untuk mencegah manipulasi dan hoax politik. Ketiga, pendidikan politik juga membentuk karakter kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Perlu digarisbawahi bahwa pendidikan politik bukan berarti mengarahkan pilihan ke partai atau tokoh tertentu. Yang dibangun adalah cara berpikir kritis, etika berpolitik, dan kesadaran berbangsa.
8: Ia juga berharap pemahaman demokrasi dapat terus ditanamkan sejak dini, karena pendidikan politik nilai penting untuk membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajibannya. Dari Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung, Bayu Satria Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Menuju Baitullah.
11: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
12: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
10: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
13: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
10: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3.

0: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Riau menyoroti kelayakan upah dan iuran BPJS bagi buruh pada puncak peringatan Hari Buruh di lapangan Musabaqo Tilawatil Quran Pekanbaru. Dari RRI Pekanbaru, Alwis Suryatmaja melaporkan.
1: Pelaksanaan Hari Buruh 2026 di MTQ Kota Pekanbaru berlangsung dengan dihadiri sekitar 1.500 buruh dari seluruh wilayah Provinsi Riau yang berkumpul untuk menyuarakan aspirasi sekaligus memperkuat solidaritas pekerja. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Provinsi Riau, Nursal Tanjung, menyoroti pentingnya pemenuhan upah layak bagi pekerja. Ia juga menyinggung masih dominannya sektor pekerja informal di Riau yang memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah Provinsi Riau.
2: Upah yang layak, ya, dominasi pekerja informal. Kami berharap juga ada rencana katanya BPJS akan menaikkan angka iurannya. Kami berharap untuk saat ini supaya BPJS belum waktunya untuk selainnya angkanya dinaikkan dengan situasi kondisi saat ini.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur Riau, SF Haryanto, mengajak seluruh elemen buruh, pengusaha, dan pemerintah untuk terus menjaga persatuan serta membangun daerah secara bersama-sama.
3: Mari kita terus bergandeng tangan, menjaga persatuan, dan memastikan bahwa Riau tumbuh sebagai daerah yang tidak hanya maju, tetapi juga adil dan sejahtera bagi seluruh pekerja. May Day kita peringati dengan kebersamaan sebagai momentum keberpihakan. Pekerja kami lindungi dengan kesungguhan sebagai komitmen yang akan terus kami hadirkan.
1: Peringatan Hari Buruh Nasional 2026 ini di Provinsi Riau diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Provinsi Riau. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Banyuasin mendukung penuh kesuksesan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari RRI Palembang, Muhammad Maulana melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin. Dukungan ini dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Bupati Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Erwin Ibrahim menegaskan bahwa sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam menggambarkan kondisi real perekonomian masyarakat. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang benar dan jujur. Dikatakan Erwin, data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. Selain itu, pemerintah daerah juga siap mendukung kelancaran pelaksanaan sensus melalui koordinasi lintas sektor. Hal ini dilakukan agar seluruh tahapan sensus dapat berjalan dengan baik dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
5: Kabupaten Banyuasin mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin. Partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha sangat menentukan keberhasilan data yang benar, lengkap, dan jujur demi terwujudnya kebijakan pembangunan ekonomi tepat sasaran.
4: Sementara itu, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin menegaskan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan penting yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data dasar terkait jumlah dan sebaran usaha di seluruh wilayah, termasuk di Kabupaten Banyuasin. Kasubag Umum BPS Banyuasin, Yeni Oktavia, menjelaskan pendataan akan mencakup seluruh unit usaha, baik yang beroperasi secara langsung maupun berbasis daring. Melalui pendataan tersebut, BPS akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai populasi usaha yang ada di masyarakat. Dikatakan Yeni, dalam pelaksanaannya, BPS akan menghimpun berbagai informasi penting seperti identitas usaha, jumlah tenaga kerja, hingga sektor usaha. Data ini diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan, termasuk pengembangan UMKM, investasi, serta penciptaan lapangan kerja.
6: Pertama pasti identitas dari usaha itu sendiri ya, baik dari nama usahanya, terus pemilik, terus nanti kita juga tanya sekitar jumlah income dari pendapatan mereka terkait dengan usaha itu, jumlah dari pegawainya gitu. Jadi bergerak di sektor apa itu nanti yang didatakan ada KBLI ya namanya, KBLI itu dia masuk di sektor apa, apakah perdagangan kah, konstruksi kah, seperti itu.
4: BPS Banyuasin juga mengajak pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif serta terbuka dalam memberikan data, dikarenakan informasi yang dihimpun bersifat statistik dan akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan ekonomi daerah. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kelurahan Ranai Darat mempertegas aturan kepada warga terkait pembuangan sampah di TPS sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan. Afrizal dari RRI Ranai melaporkan.
7: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan sekitar serta membudayakan hidup bersih dan sehat, warga Kelurahan Ranai Darat secara rutin menggelar gotong royong membersihkan lingkungan. Lurah Ranai Darat A.R.A. Juin Marisa saat dikonfirmasi RRI belum lama ini mengatakan, terkait budaya hidup bersih tersebut, warga di Kelurahan Ranai Darat setiap satu minggu sekali rutin melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan. Adapun hasil dari limbah atau sampah yang dikumpulkan oleh warga pada kegiatan gotong royong tersebut dibawa ke rumah kompos radar Eco Green Kelurahan Ranai Darat. Tidak lupa Lurah Ranai Darat juga mengajak warga dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk dapat membuang sampah di lokasi TPS yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
8: Ya, Kelurahan Ranai Darat kami mengadakan gotong royong itu rutin seminggu sekali. Jadi itu bergantian nanti di RT mana gitu. Terus hasil dari gotong royong sampah-sampah yang dikumpulkan sama warga kita bawa ke rumah kompos. Kita Kelurahan Ranai Darat mempunyai rumah kompos dengan nama Radar Eco Green. Bagi warga Kelurahan Ranai Darat, hendaklah untuk membuang sampah pada tempatnya. Apalagi sekarang posisi sampah di Kelurahan Ranai Kota kan sudah pindah di Teguh Laksmana. Nah, dihimbau untuk warga membuang sampah di situ gitu.
7: Hal senada juga disampaikan Irwan, warga RT 02 RW 03 Ranai Darat. Dengan dilaksanakannya gotong royong rutin ini, akan dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
9: Ya, bagus lah sebenarnya. Biar lingkungan itu bersih atau macam mana aja. Nah, jadi tidak ada lah di pihak yang merasa dirugikan dan keuntungannya ya lingkungan kita bersih.
7: Terkait kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh warga tersebut, Lurah Ranai Darat mengapresiasi kekompakan warga yang mau bersama-sama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar serta berupaya untuk menerapkan pola lingkungan hidup bersih dan sehat khususnya di wilayah Kelurahan Ranai Darat. Dari Ranai Natuna, Afrizal Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siaran Pesta Bola dan Bola Gembira RRI TVRI dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026 hadir menyapa ribuan pengunjung Car Free Day di Gor Kadri Uning, Sempaja, Samarinda. Ahmad Junaidi dari RRI Samarinda melaporkan.
1: Suasana Car Free Day di kawasan Gelora Kadri Uning, Samarinda pada Minggu 3 Mei 2026 terlihat berbeda. Ribuan warga yang hadir tidak hanya berolahraga, namun juga dapat mengikuti promosi siaran Pesta Bola yang digelar TVRI dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026. Keramaian terlihat sejak pagi hari, berbagai kegiatan interaktif, hiburan, serta siaran langsung menjadi daya tarik bagi masyarakat yang memadati lokasi. Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Timur, Febri, dalam kesempatan tersebut mengatakan, pemilihan Gelora Kadri Uning ini sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada tingginya aktivitas masyarakat saat Car Free Day di hari Minggu.
2: Ini sudah kesekian kalinya ya kita ngadain bola gembira di Car Free Day, dan ini kalau di Gor Kadri ini sudah kedua kalinya. Nah, kita juga selain di Samarinda, kita juga melakukan di Balikpapan karena ini merupakan langkah sosialisasi kita kepada masyarakat untuk bisa menyaksikan kegembiraan Piala Dunia pada tanggal 11 Juni sampai 19 Juli nantinya yang hanya bisa disaksikan di TVRI, di kanal TVRI Nasional maupun TVRI Sport. Hanya di dua kanal itu yang bisa disaksikan karena secara resmi, officially, TVRI mendapatkan license untuk menyiarkan Piala Dunia tersebut. Dan kita menyiarkan seluruh pertandingan mulai dari pembukaan sampai selesai sampai final.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dispora Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, mengapresiasi kegiatan ini. Bahkan ia berharap TVRI tidak hanya tahun ini saja menjadi official broadcaster Piala Dunia 2026.
3: Ya tentu saja kita apresiasi, malah kalau perlu jangan tahun ini, tapi seterusnya. Karena memang wilayah luas Kalimantan Timur hanya bisa terjangkau oleh TVRI dan RRI secara luas.
1: Antusiasme warga juga terlihat dari partisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan, hingga interaksi langsung dari semarak pesta bola. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, namun juga upaya mendorong semangat kebersamaan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap olahraga sepak bola menjelang Piala Dunia 2026. Melalui kegiatan ini, TVRI yang juga bekerjasama dengan RRI menegaskan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai lembaga penyiaran publik yang informatif dan edukatif. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
5: Kilas Berita.
6: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menekankan pentingnya pendidikan lingkungan bagi masyarakat. Ia menyampaikan persoalan lingkungan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, serta isu lingkungan dinilai tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026, TVRI Semarang menyelenggarakan Fun Walk Bola Gembira dan Musik di kawasan Car Free Day di Kota Semarang. Bowo Wiranto dari RRI Semarang melaporkan.
7: dapat ditonton secara gratis.
8: Demam Piala Dunia 2026 mulai menjangkiti warga kota Semarang, terutama menjelang perhelatan olahraga terakbar di dunia yang akan digelar pada bulan Juni mendatang. Suasana antusiasme masyarakat nampak di Car Free Day atau CFD kawasan Simang 5 Semarang saat kegiatan Fanwag Bola Gembira yang diselenggarakan oleh TVRI Jawa Tengah. Kepala TVRI Jawa Tengah, Sani Aprilia Damanik mengatakan kegiatan Fanwag Bola Gembira menjadi sarana promosi ajang Piala Dunia 2026 yang disiarkan live TVRI Pusat dan Daerah. Pihaknya selaku pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia akan menayangkan 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport. Menurutnya, melalui Fanwag Bola Gembira sebagai sarana sosialisasi dan mengajak masyarakat serta pemerintah daerah menggaungkan Piala Dunia 2026.
7: Kami sebagai penyiar daerah hanya menggaungkan lagi supaya euforia masyarakat dan masyarakat mengetahui bahwa memang siaran Piala Dunia itu dapat ditonton secara gratis, free to air tapi melalui pesawat televisi yang ada di rumah. Dan bagi masyarakat juga kami mengajak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk bisa memfasilitasi nonton bareng supaya masyarakat bisa bersama-sama menonton siaran Piala Dunia tersebut.
8: Sementara itu, salah satu warga kota Semarang, Muhammad Tohir, menyambut baik upaya TVRI yang mempromosikan Piala Dunia 2026 kepada warga kota Semarang di kawasan Car Free Day Simpang 5. Ia mengaku sudah tidak sabar menyaksikan pertandingan Piala Dunia yang akan ditayangkan langsung di TVRI Nasional dan TVRI Sport.
9: Ya, sangat baik sekali karena TVRI itu kan merupakan TV nasional ya. Sehingga kalau disiarkan di TVRI untuk Piala Dunia itu sangat baik sekali. Sangat sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi tuh mas. Sayangnya kemarin kita enggak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya. Sehingga lebih semarak lagi.
8: Lebih lanjut, Tohir mengaku menjagokan tim sepak bola dari kawasan Asia, yakni timnas Jepang di Piala Dunia 2026. Ia berharap tim nasional Jepang dapat melangkah di partai puncak Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Inspektorat Minahasa Utara menyatakan bahwa aksi pencurian kembali marak terjadi di kompleks perkantoran Pemkab Minahasa Utara. Dari RRI Manado, Diana masih melaporkan. Diana.
10: Ya, baik. Pendengar, kami informasikan bahwa aksi kejahatan kembali terjadi di kawasan perkantoran Kabupaten Minahasa Utara. Dan kali ini yang menjadi sasaran adalah kantor Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara. Kepala Inspektorat Minut, Stephen Tuaidan, menyebutkan bahwa dari aksi tersebut ada dua alat PC dan printer yang berhasil digasak maling. Dan parahnya lagi bahwa pelaku merupakan mantan dari pegawai THL yang pernah bekerja di salah satu instansi di Kabupaten Minahasa Utara.
0: Ya, halo Diana, bisa Anda lanjutkan laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang baik untuk bisa diterima. Silakan. Halo Diana. Ya, pendengar, kami tidak dapat melanjutkan laporan disampaikan oleh reporter dari Manado, Diana tadi, tapi nanti kami akan mencoba upayakan untuk hadir di kesempatan berikutnya. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kota Banjarmasin menyalurkan program makan bergizi gratis bagi para siswa dengan melakukan inovasi modifikasi kendaraan operasional sebagai upaya mempercepat distribusi. Dari RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim melaporkan.
11: Gerobak biasanya itu. Jadi gerobaknya itu sudah kita...
12: Tantangan geografis tidak menyurutkan langkah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Banjarmasin untuk menyalurkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG bagi para siswa. Koordinator Wilayah SPPG Banjarmasin Ahmad Cahyadi menyebut petugas di lapangan kini mulai melakukan berbagai inovasi dalam distribusi. Salah satunya adalah dengan memodifikasi kendaraan operasional agar mampu menembus jalur sempit atau ekstrim Selain itu, pemanfaatan transportasi air seperti jukung atau perahu motor juga menjadi upaya untuk menjangkau sekolah-sekolah di bantaran sungai maupun wilayah pelosok.
13: Ya, baik. Jadi untuk saat ini memang beberapa SPPG sudah melakukan, sudah mendistribusikan MBG ke aksesnya susah, ke sekolah-sekolah yang aksesnya susah.
14: Pakai perahu, kan?
13: Ada, rencananya akan ada, itu di Pulau Bromo, tapi saat ini belum mendistribusinya karena SPPG masih dalam tahapan jumlah porsi, karena kan dia tidak bisa langsung maksimal porsinya, jadi bertahap. Jadi ketika nanti sudah bisa terlayani, nanti akan menggunakan perahu untuk ke daerah tersebut di Pulau Bromo.
12: Inovasi serupa juga terlihat di wilayah kerja SPPG Sungai Bilu, Banjarmasin Timur. Distribusi ratusan paket makanan dilakukan menggunakan gerobak modifikasi. Kepala SPPG Sungai Bilu, Ahmad Rizki, menyebut langkah ini diambil demi memastikan paket makanan dapat tersalurkan kepada para siswa di Madrasah Ibtidaiyah Khadijah, sekolah yang berada di dalam gang sempit.
11: Kan gerobak biasanya tuh. Jadi gerobaknya itu sudah kita kasih paham bagaimana gerobak yang steril. Jadi gerobaknya itu dibuat dari stainless dan ditutup. Ada tutupnya, jadi untuk ompreng sampai ke sekolahan itu tetap higienis.
12: Berbagai penyesuaian di lapangan ini sejalan dengan kebijakan Badan Gizi Nasional atau BGN yang menerapkan pendekatan afirmasi bagi wilayah sulit. Melalui pedoman teknis tata kelola MBG tahun 2026, pemerintah memastikan pelaksanaan program tidak diseragamkan, melainkan adaptif terhadap tantangan geografis. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kami menuju kembali pada rekan kami reporter RRI Manado, yaitu Diana Masie, di mana Kepala Inspektorat Minahasa Utara menyatakan aksi pencurian kembali marak terjadi di kompleks perkantoran Pemkab Minahasa Utara. Ya, Diana, silakan.
10: Baik, pendengar kami informasikan.
0: Halo, Diana.
10: Ya. Iya, halo.
0: Ya, silakan.
10: Halo. Oke. Baik, kami informasikan pendengar aksi kriminalitas kembali terjadi di perkantoran Kabupaten Minahasa Utara, di mana baru-baru ini terjadi aksi pencurian di salah satu dinas yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, yakni di Inspektorat. Diinformasikan bahwa sejumlah alat elektronik berhasil digasak oleh pelaku. Dan mirisnya lagi, sesuai hasil dari CCTV yang ada di kompleks perkantoran tersebut, tersangka merupakan salah satu mantan tenaga harian lepas di salah satu instansi di Kabupaten Minahasa Utara. Ya, dan demikian informasi dari Kepala Inspektorat Minahasa Utara Stephen Tuaidan yang menjelaskan secara lanjut bahwa aksi ini memang sudah dilakukan beberapa kali dan berkat informasi bahkan juga pemantauan dari CCTV yang ada di lokasi, pihaknya boleh melakukan penangkapan terhadap pelaku dibantu oleh pihak Polres atau Polsek di Kecamatan Air Madidi. Dan informasi terkini, saat ini tersangka sudah diamankan dan sementara melakukan, sementara diperiksa lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Demikian dulu informasi terkini dari Kabupaten Minahasa Utara. Saya Diana Masih, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Diana untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini. Demikian tadi rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam sesi Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital telah didistribusikan dan dipergunakan.
2: Sejumlah 2.999 WNI telah difasilitasi baik untuk evakuasi maupun repatriasi mandiri.
0: Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Kabupaten Kupang dipimpin oleh Bupati Kupang. Situasi di kawasan Timur Tengah dilaporkan berangsur stabil hingga akhir April 2026. Bogor Hornbills menempati posisi kedua klasemen sementara Liga Basket Indonesia atau IBL. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 3 Mei 2026, saya Rudy Zain. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di Kabupaten Kupang dipusatkan di lapangan kantor Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Sabtu 2 Mei 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung Bupati Kupang, Yosef Lede, sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan hadiah lomba tingkat sekolah se-Kabupaten Kupang. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
3: Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di Kabupaten Kupang dipusatkan di lapangan kantor Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Sabtu 2 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Kupang Yosef Lede, sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan hadiah lomba tingkat sekolah se-Kabupaten Kupang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kupang Yosef Lede membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Pendidikan disebut sebagai upaya menumbuh kembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program prioritas termasuk revitalisasi sarana-prasarana sekolah serta digitalisasi pembelajaran guna menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan efektif.
1: Bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan belajar. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan untuk 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital telah didistribusikan dan dipergunakan lebih dari 288.000 satuan pendidikan.
3: Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah lomba dalam rangka Hardiknas tingkat Kabupaten Kupang yang diikuti pelajar dari jenjang SD hingga SMA. Ketua Panitia Lomba, Wilhelmus, menjelaskan bahwa berbagai kategori lomba digelar untuk mendorong kreativitas dan kemampuan siswa, salah satunya lomba storytelling tingkat SMP.
4: Lomba cerdas cermat tingkat sekolah dasar dan lomba cerdas cermat tingkat SMP. Adapun kejuaraannya sebagai berikut. Yang pertama, Lomba Storytelling Tingkat SMP, juara Harapan 1 dari UPTD SMP Negeri 1 Patuleu atas nama Gresia Klasikalista Bosunu. Harapan 2, Berlianti Adelweis Mesak dari UPTD SMP Negeri 10 Takari.
3: Selain itu, sejumlah peserta lain juga meraih juara harapan dari berbagai sekolah di Kabupaten Kupang. Para pemenang mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan semangat belajar mereka. Momentum Hardiknas ini diharapkan menjadi refleksi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Home Visit Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berhasil menurunkan angka anak tidak sekolah. Heri Susanto dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri telah berhasil menurunkan angka anak tidak sekolah atau ATS dengan kegiatan home visit atau kunjungan rumah. Pemerintah Kabupaten Kediri terus berupaya menekan jumlah angka anak tidak sekolah yang sempat mencapai 12.000 anak pada 2024 berdasarkan data Dapodik. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Dr. Muhammad Mohsin, menjelaskan melalui program home visit, jumlah HTS yang sebelumnya sekitar 12.000 anak berhasil diturunkan dan sekitar 5.200 anak telah kembali ke sekolah. Upaya penurunan angka anak tidak sekolah akan dilanjutkan melalui gerakan Satu Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK dapat menemukan satu anak tidak sekolah.
6: Makanya kita akan lanjutkan bulan Mei nanti dengan gerakan Satu GTK Satu ATS. Jadi dengan minimal kudu nemokne satu ATS balik ning sekolah. Di bulan Juni Juli nanti ada home visit cegah ATS. Dengan sing guru-guru SD kunjungi anak-anak, dimotivasi agar sekolah.
5: Sementara penilik pendidikan nonformal Kecamatan Pare dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Guntur Silasukma berharap PKBM semakin intens dalam mendukung penurunan angka ATS dengan melakukan koordinasi kepada pihak IT desa maupun kecamatan untuk menjaring anak tidak sekolah di wilayah Kabupaten Kediri.
7: Kita sudah arahkan untuk berada di rumah-rumah stimulus dan untuk NSN-nya kita coba untuk masukkan di pendidikan nonformal dengan nanti kita siapkan guru pendamping khusus untuk disabilitas. Dan untuk putus sekolah, memang hari ini kita masih terus berusaha, terus mencari data-data ini karena beberapa memang sudah tidak berada di Kabupaten Kediri.
5: Guntur berharap untuk para orang tua agar selalu memperbarui data status pendidikan anak dalam kartu keluarga. Karena banyaknya muncul data anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri, salah satu penyebabnya status pendidikan anak yang belum dirubah, sehingga data pendidikan anak tersebut terbaca belum pernah bersekolah atau putus sekolah. Heri Susanto melaporkan.
0: Sensus Ekonomi 2026 resmi dimulai. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menghimpun data komprehensif untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Ima dari RRI Semarang melaporkan.
8: Semakin solid, sukseskan sukses sensus ekonomi untuk Indonesia sejarah.
9: Pendengar, sensus ekonomi 2026 dimulai. Badan Pusat Statistik Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya, baik sosialisasi secara daring maupun tatap muka. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ekosistem pendataan sekaligus memastikan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Pada tahap awal, pengisian kuesioner dilakukan secara daring, kemudian dilanjutkan dengan pendataan langsung ke lokasi usaha bagi pelaku usaha yang belum melakukan pengisian pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono mengatakan pihaknya telah menggencarkan sosialisasi kepada pelaku usaha. Hal ini dilakukan agar seluruh sektor ekonomi dapat berpartisipasi aktif dalam sensus.
10: Melakukan sosialisasi, kemarin BPS Kota Semarang melaksanakan sosialisasi dengan kelompok asosiasi pengusaha, termasuk juga dengan pelaku usaha.
9: Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Ali Said mengatakan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam penyusunan sensus ekonomi 2026. Ia menyebut pemerintah daerah, pelaku usaha dan aparat terkait perlu bersinergi agar pelaksanaan sensus dapat menjangkau seluruh sektor ekonomi.
11: Mari kita

0: Dengan sinergi antara petugas sensus, pelaku usaha, pemerintah, dan aparat keamanan, sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat berjalan sukses. Hasilnya nanti diharapkan memberi manfaat besar bagi perencanaan dan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Menjelang jadwal keberangkatan, Kementerian Haji dan Umroh Jombang memastikan kesiapan seluruh jamaah haji sudah 100%. Informasi selengkapnya bersama dengan Ane Kusuma dari RRI Surabaya. Ane.
3: Ya, baik benar. Menjelang jadwal keberangkatan Haji 2026, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang memastikan seluruh jemaah haji dalam kondisi siap, baik secara fisik maupun administratif. Dan sebanyak 1.267 jemaah haji ditambah dengan 4 petugas haji daerah, sehingga total mencapai 1.271 orang dijadwalkan segera diberangkatkan menuju Asrama Haji Surabaya sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci, yakni pada tanggal 6 dan 7 Mei mendatang. Seluruh tahapan persiapan sudah dilalui mulai dari pemeriksaan kesehatan berkala hingga pembekalan manasik terakhir yang menekankan kesiapan ibadah para jemaah haji secara menyeluruh. Dari keterangan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim kepada RRI mengatakan bahwa perhatian khusus ini juga diberikan kepada jemaah lanjut usia yang jumlahnya untuk tahun ini cukup signifikan juga di wilayah Kabupaten Jombang. Salah satunya perhatian ini juga ditujukan kepada jemaah tertua yang tahun ini berusia 86 tahun asal desa Banjardowo kecamatan Jombang yang tetap masuk dalam daftar keberangkatan. Sementara untuk jemaah termudanya tercatat berusia 16 tahun. Dan untuk pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkelanjutan juga di tingkat puskesmas maupun juga kecamatan termasuk tes kebugaran serta pemenuhan vaksinasi wajib seperti meningitis dan juga beberapa vaksin seperti flu maupun juga COVID-19 yang sebelumnya pada saat pandemi kemarin beberapa jemaah belum melakukan vaksin COVID. Dan koordinasi intensif juga terus dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi untuk memastikan kondisi jemaah juga tetap terpantau. Berikut pendengar keterangan dari Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim dalam sesi wawancara bersama dengan RRI.
4: Untuk persiapan pemberangkatan jemaah haji jemaah 100% kita tidak menunggu jadwal pemberangkatan. Di pola-pola hidup, pola makan, juga olahraga. Dan kita juga sinergi terus koordinasi dengan dinas kesehatan untuk bagaimana menjaga kebugaran jamaah haji. Dan ini sudah di masing-masing kecamatan ada tes kebugaran secara kontinu dilakukan oleh dinas kesehatan haji.
3: Ya, pendengar, dan berdasarkan data yang dihimpun sekitar 61% atau lebih dari 780 jemaah di Kabupaten Jombang pada tahun ini masuk dalam kategori resiko kesehatan dengan rincian resiko ringan, sedang, hingga berat. Namun meski demikian, seluruh jemaah juga dipastikan sudah melalui pemeriksaan ulang dan dinyatakan memenuhi syarat istitoah atau layak berangkat. Dan selain kesiapan kesehatan ini, aspek teknis keberangkatan juga sudah dipersiapkan oleh Kemenhaj Jombang secara matang, yakni juga dengan sebanyak 30 unit bus yang sudah disiapkan untuk mengangkut seluruh jemaah menuju Asrama Haji Surabaya yang akan diberangkatkan dalam 4 kelompok terbang, yakni di kloter 60, 61, kemudian 62, dan juga 63. Dan dengan seluruh rangkaian persiapan yang sudah dilakukan secara menyeluruh ini, diharapkan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombang dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan juga kembali ke tanah air dalam keadaan selamat dan juga lengkap. Demikian dari Jombang, Ane Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antrian haji di kota Palangkaraya mencapai 13 tahun. Kementerian Haji dan Umroh mengutamakan jemaah lanjut usia untuk berangkat. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan. Edi.
5: Banyak 296 jemaah haji asal Kota Palangkaraya resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci dan dari embarkasi Banjarmasin melalui 6 unit bus. Panitia penyelenggara memberikan perhatian khusus kepada para jemaah, terutama lanjut usia, lansia, mengingat masa tunggu keberangkat haji di Palangkaraya mencapai 13 tahun lebih. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Palangkaraya Ahmad Fauji mengatakan, Seluruh tahapan persiapan keberangkatan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pengisian administrasi perjalanan ibadah, pelunasan biaya haji, hingga pelaksanaan manasik. Selain itu, seluruh jemaah juga dipastikan telah menerima vaksinasi sebagai syarat perjalanan.
6: Perjalanan kan mulai dari kegiatan sebelumnya itu, mulai dari kegiatan apa, pemeriksaan kesehatan, kemudian lagi dilanjutkan dengan pelunasan, seterusnya termasuk kegiatan manasik, kemudian vaksin, sudah semua ini. Kalau untuk Kalimantan Tengah jumlahnya 1.599. Kalau untuk Kota Palangkaraya 296.
7: Bagaimana jemaah haji menjelang arahan-arahan dari Kabupaten, karena sudah ada penyakit haji dari Kabupaten, memiliki ibadah, dari kesehatan juga.
5: Lebih jauh dikatakan Ahmad Fauji, untuk jumlah jemaah haji Kalimantan Tengah tercatat sebanyak 1.599 orang, sedangkan dari Palangkaraya berjumlah 296 jemaah. Panitia memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan lancar sesuai arahan dari Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji. Selain itu, petugas haji yang mendampingi jemaah juga telah disiapkan secara khusus, baik petugas pembimbing ibadah maupun tenaga kesehatan, guna memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci Mekah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Edi Suroso, Pro 3 RRI Turus Mudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 5 asal Sulawesi Utara dijadwalkan berangkat sore ini dari embarkasi Balikpapan dengan kesiapan layanan, kesehatan, serta logistik. Niswar Kuloh dari RRI Samarinda melaporkan. Niswar.
8: Ya, embarkasi haji Balikpapan kembali melanjutkan pemberangkatan jemaah haji musim 2026. Sore ini, kloter 5 asal Sulawesi Utara dijadwalkan diberangkatkan dengan jumlah sementara 360 jemaah. Hingga laporan ini disampaikan pada pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah, seluruh jamaah telah menjalani rangkaian proses akhir di asrama haji, mulai dari pemeriksaan kesehatan tahap 3 hingga pembagian dokumen perjalanan. Selain itu, proses boarding juga telah berlangsung sebelum keberangkatan menuju Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan sebelum berangkat pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh kebutuhan logistik jemaah telah terpenuhi sehingga tidak ada kendala dalam proses pemberangkatan hari ini. Selain itu, di tengah persiapan tersebut, jemaah juga terus diingatkan untuk menjaga dokumen penting selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI mengatakan, kartu nusuk menjadi identitas vital bagi jemaah selama di Tanah Suci.
9: Ya, kita berharap kepada jemaah haji kita yang akan berangkat pada hari ini, yang pertama jaga kartu nusuk, karena kartu nusuk itu adalah nyawa kedua daripada jemaah haji itu sendiri. Apabila hilang kartu nusuknya atau tidak ditemukan pada badannya, nanti insya Allah dia akan kerepotan di sana nanti. Dengan itu kita selalu menghimbau kepada jemaah haji kita, kartu nusuk adalah nyawa kedua kita di Arab Saudi untuk melakukan kegiatan peribadatan. Yang kedua, jemaah haji banyak-banyak minum air putih karena di sana cuacanya sangat panas sehingga tidak dehidrasi nanti kepada jemaah haji kita itu sendiri. Jadi selalu mengkonsumsi air putih. Yang ketiga, jemaah haji kita juga kita sampaikan jangan sampai apa yang kita berikan kepada dirinya itu, suatu gelang-gelang haji itu, jangan sampai tercecer atau lepas dari dirinya. Yang keempat, jemaah haji kita tetap paspor juga perlu dijaga karena ini adalah untuk pulang mereka ke tanah air nantinya. Jadi beberapa penyampaian ini seluruhnya untuk mengedukasi kepada jemaah haji kita agar terjaga selama berada di negeri orang, yaitu di Arab Saudi sana, seperti itu.
8: Ya, peningkatan layanan juga dilakukan pada musim haji tahun ini, terutama bagi jemaah lanjut usia, dengan penggunaan garbarata untuk

0: Ya, Rudy, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya dari tim kesehatan jamaah haji Masjidil Haram melakukan fokus terhadap membantu para jemaah haji dalam melayani kesehatan. Dan tim tersebut bergerak selama 24 jam untuk melayani para jamaah haji Indonesia yang datang dari Mekah. Dan dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia sejak tanggal 30 April hingga saat ini terus berdatangan ke Masjidil Haram. Dan tadi malam juga terpantau bahwasanya puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara ikut melakukan umroh di Masjidil Haram. Dan berikut keterangan daripada Dr. Dewi Ambarwati, tim sektor khusus Masjidil Haram, pertolongan pertama pada jemaah haji atau PKP2KH Daker Makkah.
1: Dewi Ambarwati. Assalamualaikum Bu Dewi. Wajib atau tawaf dan sa'i di pintu Marwah sudah ada petugasnya. Yang ketiga di tempat sa'i sendiri, pos 3, pos 4 di tawaf, pos 5 di area Babu Salam. Babu Salam itu adalah setelah jemaah haji itu keluar umroh, itu dia akan berjalan menuju Babu Salam. Biasanya dia mencari kemana mereka akan pulang. Apakah pulang melalui terminal Ajiat, ataupun bisa pulang melalui terminal Syekh Amir. Lalu juga kita ada pos 6 dekat WC 3, pos 7 di depan pintu 79, pos 8 itu kami di terminal Ajiat, dan pos 9 sendiri yaitu di Jabal Ka'bah. Nah, sekarang kami sudah bertugas kurang lebih satu minggu di Masjidil Haram. Kasus yang terbanyak di lapangan adalah, pertama adalah misalnya pada saat dia melaksanakan umroh wajib, itu ada juga jemaah yang tertinggal oleh rombongannya, terutama lansia. Ya, di situ kami bertugas untuk bagaimana membantu teman-teman jemaah-jemaah ini untuk bisa melaksanakan umroh wajibnya. Biasanya kita koordinasi dengan bimbat, bimbing ibadah yang ada di sektor haram juga. Juga teman-teman yang bisa membantu untuk mendorong atau misalnya menggunakan tenaga jasa yang ada di haram untuk mendorong.
2: Ini dari tim seksus itu 24 jam?
1: 24 jam. Kami dibagi menjadi 3 shift. Shift pertama jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Shift kedua jam 4 sore sampai dengan jam 12 malam. Shift ketiga jam 12 malam sampai dengan jam 8 pagi. Kita ada tim.
0: Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi turut serta dalam membantu untuk mensukseskan para jemaah haji, terutama jemaah haji lansia, disabilitas dalam menjalankan umroh di Tanah Suci. Dan terpantau memang sejumlah petugas haji misalnya yang ikut melakukan atau ikut mendorong para lansia ketika mereka ingin menuntaskan ibadah haji tawaf 7 kali, sa'i 7 kali dan diakhiri dengan tahallul. Salah satunya adalah petugas haji bernama Wibi Pangestu dan juga Adin yang ikut menjadi petugas haji yang turut membantu para peserta atau para jamaah haji dalam mendorong kursi roda, dan mereka dengan semangat mengabdi untuk negara dengan melakukan mensukseskan para jemaah haji yang lansia dan juga disabilitas untuk sukses dalam umrohnya. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Beralih ke informasi luar negeri, situasi di kawasan Timur Tengah, khususnya negara-negara Teluk, dilaporkan berangsur stabil hingga akhir April 2026. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Hedi Hamida, menyampaikan per 29 April, kondisi di Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab terpantau kondusif. Dalam beberapa hari terakhir, tidak terdapat laporan serangan rudal maupun drone di kawasan tersebut. Dalam perkembangan terbaru, tidak ada lagi WNI yang terlantar akibat situasi sebelumnya. Tercatat sebanyak hampir 3.000 warga negara Indonesia telah difasilitasi pemerintah, baik melalui evakuasi maupun repatriasi mandiri, termasuk personel TNI dari misi UNIFIL, dan seluruhnya telah kembali dengan aman ke tanah air.
5: Hingga saat ini tercatat hanya Bandara Manama di Bahrain dan Baghdad di Irak yang masih tertutup. Untuk

0: penerbangan. Dan as of 29 April 2026 ini juga sudah tidak ada lagi WNI yang stranded. Sejumlah 2.999 WNI telah difasilitasi baik untuk evakuasi maupun repatriasi mandiri, termasuk korban TNI dari UNIFIL.
1: Meskipun situasi membaik, Kementerian Luar Negeri tetap mengimbau warga negara Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga komunikasi dengan perwakilan RI terdekat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keselamatan serta memperoleh informasi terkini. Informasi dari dunia olahraga, Bogor Hornbills menempati posisi kedua klasemen sementara Liga Basket Indonesia atau IBL setelah mengalahkan Tangerang Hawks 91-87 di Indomilk Arena tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
2: Tapi Stephen Brudge, kita lihat, berebut dan berhasil! A dunk!
3: Bogor Hornbills.
4: Bogor Hornbills menempati posisi kedua klasemen sementara Liga Basket Indonesia IBL musim 2026 pada pekan ke-13 usai mengalahkan Tangerang Hawks 91-87 di Indomilk Arena tadi malam. Usai pertandingan, pelatih kepala Hornbills Cesar Camara memberikan apresiasinya kepada Hawks yang memberikan perlawanan luar biasa. Ia juga mengaku senang dengan kemenangan ini, walau masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi.
5: First of all, I would like to say a big shout out for Tangerang Hawks. I think that they are doing an amazing season.
6: Saya ingin mengapresiasi Tangerang Hawks yang memberikan kami perlawanan terbaik. Mereka telah menjalani musim yang luar biasa. Mereka bermain baik selama 40 menit melawan kami. Bahkan di 10 menit terakhir, mereka sangat mengancam dan hampir menang. Mengenai pertandingan, saya senang dengan hasil ini karena kami berkembang semakin baik. Kami masih memiliki beberapa kendala di turnover dan konsistensi permainan.
5: Some problems with the turnovers and also in the last moment of the game.
4: Melalui kesempatan yang sama, small forward Hornbills Daniel Wenas juga menyatakan kemenangan yang dicapai adalah berkat dari kerja keras semua tim. Bermain dengan durasi lama atau sebentar, seluruh tim bermain dengan maksimal demi memberikan hasil terbaik.
7: Ketika kita dipanggil, nama kita dipanggil, kita akan kasih 120% seperti yang Coach Cesar suka bilang, bahwa ya kita nggak pernah tahu kapan waktunya kita gitu, kapan saatnya kita perform, tapi ya kita harus siap terus, ready terus. Gue udah berapa game terakhir nggak main, tapi motivasi gue nggak pernah berbeda gitu. Setiap game, kalau coach butuh gue, butuh kontribusi gue, butuh apa yang bisa gue kasih di lapangan, gue akan tetap lakuin itu. Gak akan pernah berubah gitu, mau lo main 2 menit kayak 3 menit kayak 5 menit, 11 menit kayak hari ini, gak ada yang berubah gitu, tetap sama. Karena kita semua latihan, kita win as a team, lose as a team.
4: Berdasarkan hasil pertandingan tersebut, kini Hornbills menempati urutan kedua klasemen sementara IBL 2026 di pekan ke-13 dengan total 33 poin hasil dari 14 kemenangan dan 5 kekalahan. Bogor Hornbills pun masih memiliki satu laga tersisa di musim reguler yang akan kembali dimainkan di Tangerang pada Sabtu mendatang melawan Dewa United Panthers. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
1: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
2: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan pentingnya penataan aktivitas tambang ilegal agar tidak merusak lingkungan. Ia menyebutkan penanganan persoalan tersebut perlu dilakukan melalui pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan menjadi bagian kebijakan strategis pemerintah. Program tersebut juga mencakup digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyiapkan kebijakan standarisasi insentif dan penghargaan guru nasional guna mengatasi ketimpangan akibat perbedaan fiskal daerah di Indonesia. Dan hingga saat ini, sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih terbagi berdasarkan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 menjadi saat yang tepat untuk menengok kembali arah dan kualitas pendidikan yang dibangun bersama. Di tengah tantangan zaman saat ini, perbaikan pendidikan terus dilakukan. Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pendidikan benar-benar mampu membentuk generasi yang unggul, berkarakter, dan adaptif. Penguatan pendidikan berkualitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan komitmen kolektif seluruh elemen bangsa. Bagaimana momentum Hardiknas 2026 dapat dimanfaatkan secara nyata untuk memperkuat kualitas pendidikan yang merata dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Dan untuk membahasnya, kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami, yaitu Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latiful Hayat.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Atip, selamat siang. Ya, selamat siang, Prof.
3: Siang.
1: Iya.
3: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, Prof. Mudah-mudahan baik juga, Prof, ya, siang hari ini.
3: Alhamdulillah.
1: Iya. Terkait dengan momentum Hardiknas 2026, refleksi dalam penguatan pendidikan yang berkualitas, Prof. Bagaimana sebenarnya memaknai arah pendidikan nasional atau Indonesia ini saat momentum Hardiknas tahun ini, Prof?
3: Baik, terima kasih. Jadi peringatan Hari Pendidikan Nasional ini tentunya bukan hanya ritual tahunan yang bersifat seremonial, akan tetapi sebuah refleksi evaluatif ya, untuk memperkuat sekaligus juga mempertegas salah satu pesan dari konstitusi kita bahwa tujuan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia ini salah satu yang terpentingnya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sangat penting sekali sebagaimana dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
1: Yeah.
3: Oleh karenanya kemudian pesan konstitusi ini diterjemahkan ya dengan sangat jelas, khususnya untuk program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang, yaitu dengan visi misi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Oleh karenanya, tema peringatan Hari Pendidikan Nasional sekarang adalah mengingatkan, menegaskan partisipasi semesta, partisipasi semua komponen di Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang bermutu untuk semua.
1: Oke. Gitu. Ya. Kenapa refleksi tahun ini sangat menekankan pada aspek partisipasi semesta atau mungkin bahasa lainnya komitmen kolektif ini, Prof?
3: Ya, betul. Karena tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya pemerintah, akan tetapi bangsa Indonesia secara keseluruhan ya. Makanya kita mengingatkan kembali akan komitmen tersebut. Dan kalau kita membuka apa namanya data ya, bahwa penyelenggaraan pendidikan itu sekarang itu boleh dikatakan sudah dilaksanakan secara tepat ya, bergandeng tangan antara pemerintah dengan masyarakat atau kita sebut swasta ya. Bahkan untuk satuan pendidikan tertentu itu peran dari masyarakat jauh lebih besar, umpamanya untuk pendidikan anak usia dini. Itu sekitar 93% itu diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi pemerintah hanya sekitar 7%.
1: Oke. Nah, dalam tahapan seperti itu, capaian apa saja nih, Prof, dalam peningkatan kualitas pendidikan yang sudah dirasakan oleh masyarakat kita?
3: Baik. Tentunya kita belum ya bisa mengklaim ke tahap pencapaian ideal.
1: Yeah.
3: Nah, akan tetapi pendidikan berkualitas ini sekarang sudah bisa menjangkau ya, bukan hanya masyarakat yang di perkotaan saja,
1: okay,
3: tetapi juga di wilayah 3T ya. Dan untuk menuju ke sana atau pencapaian tahap ideal, maka pemerintah khususnya pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo ini melakukan berbagai macam program ya, yang menurut saya itu sangat terarah. Yang pertama, ada melakukan perbaikan fasilitas pendidikan, karena hampir dua atau bahkan tiga dekade ini sekolah kita belum tersentuh oleh perbaikan fisik, maka dilakukan revitalisasi. Yeah. Untuk tahun kemarin itu sudah kita selesaikan sekitar 16.171 satuan pendidikan, dan tahun ini akan dilanjutkan ya, menjangkau sampai ke wilayah 3T.
1: Okay.
3: Begitu juga untuk peningkatan kualitas pendidiknya, para guru dengan berbagai macam pelatihan ya. Kemudian juga dengan menggunakan teknologi kita sebut sebagai program digitalisasi pendidikan
1: yeah.
3: yang dapat membantu para guru untuk meningkatkan kompetensinya dan juga untuk menjangkau saudara-saudara kita yang di daerah 3T itu, Pak.
1: Iya. Nah, untuk memastikan seluruh program ini berjalan dengan baik sampai ke pelosok atau daerah 3T nih, Prof ya. Baik itu revitalisasi ya. Infrastruktur sekolah sampai ya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk guru di dalamnya. Ya. Ini bagaimana, Prof? Ya. Melihatnya dan indikator apa yang bisa digunakan bahwa itu sudah berjalan sehingga memastikan ya. Akses pendidikan berkualitas itu bisa dirasakan oleh mereka yang di wilayah 3T, Prof?
3: Ya, kita bekerja sama tentunya dengan pemerintah daerah ya Pak, karena secara legal formal ya, pemerintah daerah lah yang memiliki atau bertanggung jawab untuk pelaksanaan pendidikan di daerah. Nah, akan tetapi kita juga memiliki unit-unit pelaksana teknis di daerah. Nah, maka kita bergandengan tangan dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk tingkat SMA, kota kabupaten dari TK sampai dengan SMP, begitu juga dengan unit-unit pelaksana teknis di daerah untuk melakukan pengawasan, untuk memberikan feedback ya data kepada kami apa yang harus ditingkatkan, nah, termasuk juga revitalisasi. Kami bergandengan tangan dengan pemerintah daerah dan juga UPT yang ada di daerah.
1: Selain Pemda dan masyarakat, sejauh mana mengajak keterlibatan atau mendorong keterlibatan sektor swasta juga untuk terlibat aktif?
3: Oh iya.
1: Untuk dalam penguatannya ini, Bro.
3: Bagaimana? Kami bekerjasama dengan organisasi swasta, dengan NGO yang bergerak di bidang pendidikan, ya Pak. Baik di dalam maupun juga di luar negeri. Umpamanya kita ada NGO yang sangat aktif sekali, katakanlah dari Australia, dengan dari negara-negara lain juga dengan pihak-pihak swasta di dalam negeri yang dimana mereka memberikan kontribusi yang cukup signifikan, baik dalam bentuk pelatihan guru-guru, begitu juga akses-akses lainnya untuk para siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka, kualitas mereka dalam capaian pembelajaran.
1: Ya. Prof. Hatip, ketika kita berbicara pendidikan selalu tidak lepas dengan membangun karakter sumber daya manusia itu sendiri, Prof. Nah, bagaimana kementerian memastikan bahwa penguatan karakter itu betul-betul dilakukan, terutama melihat generasi yang adaptif, yang penuh dengan perubahan yang sangat signifikan? Perlukah itu masuk dalam kurikulum sehingga nantinya akan menjadi budaya di sekolah, Prof?
3: Iya, jadi pendidikan karakter itu kan salah satu tujuan utama ya di dalam pendidikan kita, yaitu untuk menghasilkan anak didik yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Mereka yang melahirkan dirinya sebagai siswa yang memiliki profil siswa berpancasila begitu ya. Nah, itu sudah kita lakukan dengan berbagai macam pendekatan ya. Nah, salah satunya yang sekarang kita gerakan ya cukup masif itu adalah pencanangan pelaksanaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
1: Oke.
3: Begitu. Yang menekankan kepada karakter, karena pendidikan itu kan hakikatnya adalah pembiasaan dari hal-hal yang baik begitu. Nah, maka dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itulah yaitu yang pertama mereka bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, belajar, bermasyarakat. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus menjadi gerakan yang masif ya untuk menghasilkan anak didik kita yang memiliki karakter. Karena pada hakikatnya karakter itu dibangun oleh kebiasaan-kebiasaan yang positif sebagaimana yang saya sebutkan yang tadi.
1: Oke, apa kira-kira yang akan menjadi tantangan dalam membangun karakter melihat posisi Indonesia yang penuh dengan budaya, kearifan lokal yang berbeda ini, Prof?
3: Ya, salah satunya Pak yang cukup menantang ya adalah akses yang terbuka, interaksi manusia ya termasuk anak didik kita dengan dunia luar lewat teknologi ya, dengan media sosial. Yeah. Nah, itu yang merupakan tantangan yang terberat ya. Teknologi itu memang tidak bisa dilarang dan tidak mungkin dilarang. Tapi harus diatur agar memberikan manfaat. Nah, bagaimana ini tantangan yang cukup berat dalam pendidikan karakter khususnya terhadap anak-anak. Yeah. Maka penggunaan teknologi, media sosial itu diatur agar penggunaannya memberikan efek yang positif ya. Maka sudah dilakukan sekarang kan apa sebut dengan peraturan pemerintah ya, PP Tunas begitu, yeah, yang mengatur penggunaan media sosial ya, pembatasan agar betul-betul memberikan efek yang positif begitu.
1: Baik. Prof Hatip, terima kasih Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 Radio di siang hari ini Prof.
3: Ya, sama-sama,
1: selamat
3: sama-sama,
1: hari sama-sama. Minggu, sehat selalu Prof. Selamat siang.
3: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Hatip Latiful Hayat.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya mendukung komunitas pendidikan agar terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam melakukan berbagai upaya memajukan pendidikan di tanah air. Ia menyebutkan untuk memajukan pendidikan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, tapi membutuhkan kerjasama dengan komunitas pendidikan yang melakukan interaksi dan memiliki kedekatan langsung dengan anak-anak Indonesia. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Momentum Hardiknas 2026, refleksi dalam penguatan pendidikan berkualitas, ditekankan bahwa hal ini merupakan tugas ataupun komitmen kolektif di mana masyarakat bersama pemerintah bersama-sama fokus dalam bagaimana meningkatkan kualitas dari sisi pendidikan kita. Dan tentu banyak hal yang dievaluasi ke depan agar dapat memberikan hal yang terbaik bagi masa depan pendidikan nasional atau Indonesia. Dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan seorang pengajar. Beliau adalah guru di SMP 238 Jakarta, Teguh Leksono. Pak Teguh Leksono, selamat siang Pak.
5: Selamat siang Mas.
1: Iya.
5: Selamat siang.
1: Baik Pak, di awal mungkin menurut Bapak pribadi mendefinisikan pendidikan yang berkualitas itu apa ini Pak?
5: Pendidikan berkualitas menurut pendapat saya, yeah, yang sudah saya tahu dalam pelaksanaannya adalah untuk bisa membuat murid-murid ini menjadi unggul yang tidak hanya dalam akademik namun karakter yang terpenting. Di akhir-akhir ini adalah menjadi poinnya adalah bagaimana karakter anak ini menjadi lebih mempunyai akhlak yang tetap terjaga sebagai bangsa Indonesia itu yang tetap menjaga nama apa menjaga akhlak-akhlak dalam bermasyarakat.
1: Yeah. Membentuk karakter siswa berarti itu Pak ya yang utama ya.
5: Yang yeah. Yeah.
1: Dan apakah semua materi ataupun landasan pendidikan kita sudah relevan Pak dengan tantangan yang dihadapi saat ini dalam hal membentuk karakter siswa Pak?
5: Nah ini yang menjadi problemnya itu memang adalah perkembangan zaman yang begitu pesat ya. Sementara yang ada dalam di lapangan ini anak-anak ini kan terkena dampak dari perubahan zaman yang begitu pesat, sementara dari pengaruh guru dan pengaruh sekolah ini kan berada dalam masa yang sementara pelaksananya adalah orang-orang yang zamannya adalah dididik pada zaman yang lama gitu. Jadi ada kesenjangan begitu, ada sedikit kesenjangan.
1: Seperti apa? Misalnya contoh nyatanya perbedaan anak-anak sekarang dengan mungkin beberapa tahun lalu yang Bapak alami sebagai pengalaman ini, Pak.
5: Iya, pengalaman dalam pendidikan ini ya. Di masa-masa dulu kan kita sangat mengenal anak-anak yang tidak mengenal teknologi begitu luas ya. Kemudian dia masih mengenal adab dan sopan santun yang begitu dipegang kuat. Sampai ada kebiasaan bahwa dia harus pamitan, harus salaman dengan guru, orang tua, dengan orang yang lebih tua. Dalam hal ini batasannya adalah orang lebih tua itu sangat mempunyai etika gitu. Nah, sementara ini menurut sebagian orang tua yang bertemu dengan anak ini mengatakan ada sedikit perubahan gitu. Nah, perubahan ini perlu di preventif gitu agar anak itu bisa mempertahankan etika yang sudah ada sebelumnya gitu.
1: Nah, kalau begitu Pak, yang lebih relevan saat ini menjawab tantangan itu, praktik di kelas seperti apa atau kegiatan apa yang paling efektif untuk menciptakan karakter, membangun generasi yang unggul ini, Pak?
5: Ya, yang pertama kalau yang terapkan di sekolah saya, di sekolah kami itu, memang ya kembali kepada guru harus bisa menjadi teladan di, meskipun anak itu sebenarnya jadi banyak teladan ya, teladan di rumah ada orang tua, ada masyarakat, ada guru. Nah, sementara guru ini harus bisa menjadi teladan yang kuat gitu. Kemudian yang kedua ada pembiasaan-pembiasaan. Pembiasaan yang ada di sekolah itu kan pembiasaan tentang keagamaan, pembiasaan tentang akhlak, dan pembiasaan tentang moral. Dan ini pun sebenarnya tidak cukup. Sebenarnya tidak cukup. Butuh pembiasaan-pembiasaan yang ada dalam keluarga.
1: Ya, itu tadi ditekankan Pak oleh narasumber kami sebelumnya, Bapak Wakil Menteri Mendikdasmen, Profesor Atip Latupul Hayat, disebutkan perlunya komitmen kolektif atau partisipasi semesta. Artinya semua elemen bangsa terlibat di dalamnya. Nah, menurut Bapak, menerjemahkan konsep komitmen kolektif, partisipasi semesta dalam meningkatkan kualitas pendidikan ini apa ini, Pak?
5: Ya, betul, Mas. Jadi kalau di dalam poin dari perubahan pendidikan itu kan memang transformasi sistem ya. Kalau transformasi sistem itu kan perubahan secara mendasar dan menyeluruh yang tidak bisa hanya dilakukan secara komponen per komponen atau secara parsial, memang secara keseluruhan. Jadi tanggung jawab pendidikan yang besar itu adalah menjadi tanggung jawab kolaboratif dari semuanya. Jadi kalau ini menjadi beban sekolah saja, memang tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Jadi kesenjangan itu selalu akan tetap terjadi.
1: Apakah itu yang dirasakan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan kurikulum dan juga tuntutan untuk pengembangan karakter siswa selama ini?
5: Ya, itu bagian dari salah satunya. Jadi ibarat bekerja, kalau ini sistemnya tidak berjalan hanya bagian-bagian yang tertentu saja, maka kan tidak akan bisa menggerakkan roda perubahan atau roda untuk pembentukan karakter itu.
1: Selain pembentukan karakter, Pak, ada hal penting juga yang selalu kita bicarakan dalam pendidikan ini. Bagaimana yang Bapak lakukan ke depan ini agar siswa itu tidak semata mengejar nilai, tetapi betul-betul paham ilmu yang diajarkan oleh guru di kelas, Pak? Halo, Pak Teguh. Ya, Pak Teguh. Pendengar, saya sekali terputus sambungan komunikasi kami dengan Teguh Leksono. Beliau adalah guru SMP 238 Jakarta. Jadi sudah mulai banyak hal yang kita perbincangkan, mulai dari bagaimana mendefinisikan pendidikan yang berkualitas, kemudian komitmen kolektif atau tanggung jawab semua elemen dalam menciptakan atau mewujudkan pendidikan yang kualitas, pendidikan yang berkualitas tadi. Paling tidak harapannya adalah seluruh sektor bersama-sama meningkatkan hal tersebut, termasuk membangun karakter siswa itu sendiri. Dan inilah yang terjadi perbedaannya ketika arus informasi begitu deras, terutama di saat era digital seperti sekarang ini. Dan ya, kami masih mencoba untuk dapat tersambung dengan Pak Teguh Laksono selaku guru dari di SMP 238 Jakarta. Dan kami akan menuju rekan saya di ruang gatekeeper bersama dengan Siva Fosia untuk menyampaikan beberapa pesan yang sudah kami terima melalui WhatsApp kami. Ya, Siva, bisa dibantu untuk dibacakan pesan-pesan WhatsApp yang sudah kita terima sampai dengan siang hari ini?
4: Ya, Rudi, ini tanggapan dari para pendengar Pro 3 RRI yang mengirimkan pesannya di WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Ini ada harapan dari Pak Dwi di Bandung. Semoga Hardiknas 2026 bisa mendorong inovasi dalam metode pembelajaran di sekolah. Ada juga Ibu Mia di Jakarta yang berharap, saya berharap kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik lebih diperhatikan karena mereka kunci utama pendidikan berkualitas. Ada Pak Nur di Malang juga menyampaikan, semoga dari refleksi ini lahir generasi yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian, Rudi.
1: Terima kasih, Siva, untuk WA yang sudah dibacakan. Dan kita sudah tersambung kembali dengan Pak Teguh Laksono, guru SMP 238 Jakarta. Pak Teguh, mohon maaf tadi terputus, Pak. Ya, masih terputus nampaknya telepon kami dengan Bapak Teguh Laksono di akhir akhir perbincangan kita. Mudah-mudahan ada statement closing paling tidak yang bisa disampaikan sebelum kita akhiri perbincangan ini. Dan tentu kami ingin mengetahui sebenarnya apa yang paling ya yang bisa dilakukan untuk mengajak masyarakat agar ikut peduli pada lingkungan pendidikan ataupun pada ekosistem pendidikan kita. Ya, Pak Teguh Laksono, mohon maaf tadi terputus, Pak.
5: Iya.
1: Iya. Pak, sekaligus sebagai penutup obrolan kita, bagaimana, Pak, cara mengajak masyarakat baik di sekitar sekolah ataupun tidak secara luas lah, Pak, untuk betul-betul bersama-sama membangun ekosistem pendidikan kita menuju menciptakan pendidikan yang berkualitas sekaligus karakter bagi siswa-siswinya. Silakan, Pak.
5: Ya. Ya, terima kasih, Mas. Yang pertama sebenarnya ada yang paling penting, itu adalah motivasi diri yang kuat dari siswa sebenarnya. Yang kemudian baru bagian dari masyarakat dan guru itu adalah sebenarnya bagi masyarakat dan orang tua itu adalah bagian eksternal. Contoh nyata bahwa di situ tuntutan baru kurikulum ada misalkan literasi, numerasi. Ternyata menjadi literate digital bagi anak itu menjadi akan semakin momok gitu. Yeah. Dia membacanya literate digital, ada literate digital yang digunakan untuk hal-hal yang umum gitu, tapi tidak dalam bahasan tentang pendidikan. Gitu. Yang kedua berarti kepedulian orang tua sebenarnya bahwa pendidikan awal adalah dari orang tua. Ini tidak sebagai upaya untuk melepas tanggung jawab guru ya. Tapi kan motivasi itu berasal dari semua, dari lingkungan dan masyarakat itu terpenting.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Teguh Laksono, terima kasih banyak ya, Pak, ya, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini, Pak. Sehat selalu, sukses selalu, Pak.
5: Amin.
1: Selamat siang.
5: Terima kasih. Selamat siang, Mas.
1: Demikian tadi guru SMP 238 Jakarta, Teguh Laksono.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan rencana penyesuaian harga eceran tertinggi atau HET minyak kita tidak berkaitan dengan implementasi program biodiesel B50. Menurutnya, penyesuaian tersebut murni didorong oleh faktor kenaikan harga bahan baku crude palm oil atau CPO dan biaya produksi yang mempengaruhi perhitungan keekonomian produk minyak goreng rakyat. Ia pun menambahkan, penyesuaian dilakukan mengingat HET minyak kita tidak berubah sejak tahun 2024 dan pemerintah saat ini masih dalam tahap pembahasan terkait penyesuaian tersebut. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan juga Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka mengatakan, perempuan memiliki peran strategi sebagai pilar kesuksesan dalam membangun kualitas generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, saat ini Indonesia tengah berada pada momentum penting berupa bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Dan kondisi ini harus dimanfaatkan secara optimal melalui pembangunan manusia yang berkualitas. Ia juga menegaskan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia selaras dengan salah satu program prioritas pemerintah, yaitu makan bergizi gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B sebagai langkah konkret dalam menyiapkan generasi sehat dan berkualitas sejak dini. Informasi mancanegara, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi memperkenalkan sistem sensor pintar di Mina yang terhubung dengan kartu nusuk untuk mengatur pergerakan jamaah haji secara seketika. Inovasi ini menjadi integrasi teknologi pertama yang bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan kerumunan, memperlancar pergerakan antar lokasi, serta memberikan analisis akurat bagi pengambil keputusan selama musim haji 1447 Hijriah. Dalam praktiknya, sistem tersebut membantu petugas untuk mengidentifikasi data jamaah secara akurat, mengurangi risiko jamaah tersesat, hingga memastikan akses yang tertib ke tenda dan transportasi. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ketua Umum Indonesia Football Seven Federation sekaligus Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Dudung Abdurrahman resmi membuka Football Seven League di Brilliant Stadium Jakarta Sabtu kemarin. Dudung menjelaskan, liga ini diikuti oleh 26 klub terbaik yang telah melalui proses panjang dan kompetitif melalui sistem kualifikasi, promosi, dan degradasi dari ribuan klub di tanah air. Ia menegaskan ajang ini menjadi momentum penting dalam pembangunan ekosistem sepak bola sekaligus menjadi wadah penjaringan talenta untuk tim nasional Football Seven Indonesia yang akan bertanding di kejuaraan dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami, yaitu di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Let's go, Seattle. Sanders about to whoop SKC.
1: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
2: And whenever you have large crowds,
3: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau.
1: Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
3: I mean, those drones can do kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
1: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa, memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
3: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
1: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Provinsi Jambi kini memiliki destinasi wisata baru yang memadukan konsep edukasi dan spot kekinian bernama Jambi Park. Terletak di Kabupaten Muaro Jambi, tempat wisata ini hadir sebagai solusi hiburan bagi masyarakat di tengah kondisi geografis Jambi yang didominasi dataran rendah. Seporsi mie kari hadir sebagai brand kuliner yang mengusung spesialisasi menu mie kari dengan cita rasa khas Indonesia, mengandalkan racikan rempah lokal, dan brand ini menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda dari mie kari pada umumnya. Sutradara Joko Anwar mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menyukseskan event Tribute to Audience yang berlangsung di M Block Jakarta sore ini. Pihaknya menyediakan lapak penjualan merchandise untuk pelaku UMKM dan memastikan seluruh keuntungan penjualan milik UMKM. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar Pro 3 Jelajah Wisata Nusantara melalui ekowisata lingkungan membuka cara baru untuk menikmati keindahan alam Indonesia secara lebih bermakna. Tidaknya sekedar berwisata, tetapi juga memahami pentingnya menjaga kelestarian alam di setiap destinasi yang dikunjungi. Seperti apakah keindahan ekowisata lingkungan di Nusantara yang dapat memikat untuk dijelajahi wisatawan? Berikut kami hadirkan Jelajah Wisata Nusantara pada edisi hari ini.
3: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Dan pendengar dalam Jelajah Wisata Nusantara untuk hari ini kami akan memperbincangkan Sagu dan juga narasumber kami juga telah tersambung melalui saluran telepon yaitu Raja ataupun Kepala Pemerintahan Negeri Rutong, Kota Ambon sekaligus pengelola ekowisata Sagu Negeri Rutong, Reza Valdo Maspaitela. Pak Reza, selamat siang.
1: Selamat siang Bung Rudi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Reza kabar, Pak?
1: Saya juga baik-baik sekali,
0: iya.
1: Bung Rudi.
0: Nanti kita akan mengenal lebih banyak ekowisata Sagu ini, Pak ya, di Negeri Rutong ya. Baik.
1: Baik-baik.
0: Iya, selain dengan Bapak Reza Valdo Maspaitela, kami juga sudah tersambung bersama dengan pengelola ekowisata Hutan Sagu Pelang di Tuban, Jawa Timur, Agus Susanto. Pak Agus Susanto, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Rudi.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Kabar baik Pak Agus ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, Pak Agus, ada Pak Reza Valdo Maspaitela di sambungan telepon satu lagi. Beliau adalah pengelola ekowisata Sagu Negeri Rutong. Bisa saling bersapa dulu Pak Reza, Pak Agus.
2: Oke, terima kasih Pak Reza. Salam kenal, saya Agus Susanto dari pengelola ekowisata Pelang yang ada di Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban. Kebetulan mengelola hutan sagu juga.
0: Oke, baik. Tapi,
1: baik, Pak.
0: Iya, saya ingin satu pertanyaan dulu ke Pak Reza. Sebenarnya, Pak, filosofi masyarakat Rutong terhadap pohon sagu itu apa ini, Pak?
1: Sekali lagi, Bung Rudi,
0: iya.
1: Agak hilang tadi.
0: Oke, mungkin di awal filosofi bagi masyarakat Rutong terhadap pohon sagu itu seperti apa sih, Pak?
1: Pohon sagu ini merupakan bagian daripada kehidupan dari masyarakat negeri. Karena memang kalau kita lihat sudah berabad-abad lamanya, sagu ini merupakan bagian daripada bagaimana masyarakat ini bisa hidup. Bukan saja secara pangan, tetapi bagaimana setiap keluarga atau mereka yang berada memiliki tanah-tanah dati yang ditanami oleh pohon sagu ini bisa menghidupi keluarganya dan bahkan juga bagaimana keluarganya itu atau anak-anak kemudian bisa memiliki masa depan dari hasil sagu itu sendiri.
0: Baik, iya. Dan sebelum saya juga bertanya nanti di awal kepada Pak Agus Susanto, kami break dulu sebentar Pak Agus, Pak Reza ya. Nanti kami lanjut
1: Baik.
0: Lagi untuk obrolan di siang hari ini. Dan pendengar
1: Baik.
0: Tetaplah bersama kami, Jelajah Wisata Nusantara akan kami lanjutkan sesaat lagi.
3: Catatan Peristiwa.
4: Marsina, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur pada 8 Mei 1993. Marsinah merupakan buruh perempuan asal Nganjuk yang sebelumnya bekerja di PT CPS Porong, sebuah pabrik arloji. Pembunuhan Marsinah menjadi pelanggaran HAM berat. Dalam kasus tersebut, pemilik pabrik PT Catur Putra Surya atau CPS, Yudi Santoso, ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Dalam demo yang dipimpin oleh Marsinah di PT CPS Porong pada 3 Mei 1993, Marsinah diketahui ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Markas Kodim 0816 Sidoarjo. Di sanalah diduga Marsinah disiksa dan dianiaya secara brutal hingga tewas dalam keadaan mengenaskan.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan Jelajah Wisata Nusantara siang hari ini masih bersama dengan dua narasumber kami yaitu Raja atau Kepala Pemerintah Negeri Rutong Kota Ambon juga sekaligus pengelola ekowisata Sagu Negeri Rutong Reza Valdo Maspaitela dan juga kami berbincang bersama dengan pengelola ekowisata Hutan Sagu Pelang Tuban Jawa Timur Bapak Agus Susanto. Pak Reza, Pak Agus, terima kasih masih bersama kami, Pak. Lalu
2: baik, terima kasih.
0: Iya. Baik. Ya, saya ke Pak Reza kembali. Pak Reza, saya juga membaca-baca ini Pak, ternyata melakukan pendataan pohon sagu secara digital ini Pak ya. Mungkin secara sederhana bagaimana menjelaskan digitalisasi pohon sagu yang diterapkan ini Pak Reza?
1: Iya, jadi pada dasarnya memang sejak 2021 kami melakukan satu inisiatif yang disebut dengan digitalisasi negeri. Jadi memang dalam aplikasi Negeri Lutung memiliki aplikasi Lutung ID dalam konteks sebagai negeri digital. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan adanya aplikasi tersebut, maka kami melakukan juga pendataan daripada luas hampir 30 hektar lebih sedikit daripada lahan hutan sagu itu sendiri. Nah, untuk menggambarkan

0: ide mengubah hutan sagu menjadi tempat wisata, Pak?
1: Baik, terima kasih Mas Rudi. Kalau
0: Ya.
1: kita bicara awalnya sih, karena notabene berawal dari sejarah yang pernah menghidupi bahasanya seperti itu. Karena notabene di tengah perkebunan sagu itu ada aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun. Sehingga apa? Di perkebunan sagu itu, kalau nenek-nenek kita yang menanam dahulunya adalah digunakan untuk mata pencahariannya setiap hari. Karena
0: Oke.
1: notabene selain dimakan, pohon sagu itu kan banyak sekali manfaatnya. Mulai daunnya bisa digunakan untuk membuat atap, kemudian digunakan untuk membuat sapu lidi lah. Seiring berjalannya waktu di tahun 2018 itu kami terinisiasi karena notabene hari ini di era modern ini nilai-nilai dari pohon sagu itu tergerus dengan perkembangan zaman hari ini.
0: Ya,
1: Sehingga
0: ya, ya.
1: bagaimana sejarah yang pernah menghidupi itu kita kembalikan dengan cara saat ini
0: Oke.
1: dengan mendirikan ekowisata kebun sagu di Wisata Pelang itu.
0: Ya. Daya tarik utama yang bisa dirasakan atau bahkan mungkin dicari pengunjung ketika datang ke Sagu Pelang ini apa ini, Pak Gus?
1: Yang pertama karena notabene airnya jernih dan mengalir sepanjang tahun itu kita guide untuk target marketing kita itu kan anak-anak. Sehingga apa ya, di tengah-tengahnya sungai itu kita kasih semacam sekatan
0: Ya.
1: tetapi tidak mengganggu aliran air sehingga seperti itu. Dan kita kasih ikan sehingga anak-anak datang ke situ. Sehingga apa? Dari situlah kita kenalkan sekaligus pohon sagu itu manfaatnya seperti apa. Karena notabene itu adalah peninggalan dari nenek-nenek kita dahulu. Kalau di Pak Rudi, kalau di Pak Reza mungkin itu ada kurang lebih 30 hektar. Kalau di Kabupaten Tuban yang kita kelola itu kisaran 5 sampai 6 hektaran saja Pak yang kita pertahankan
0: Oke,
1: sampai hari ini.
0: ya. Ya memang tidak sebanyak di timur Pak ya, kalau di Pulau Jawa nih,
1: Ya,
0: pohon sagu ini. Ya,
1: betul.
0: saya kembali ke Pak Reza Faldo, Mas Paitela. Pak, gimana cara Bapak dan mungkin teman-teman di sana mengajak anak-anak muda di Rutong khususnya untuk kembali menempatkan sagu sebagai hal yang bermanfaat dan mencintai kembali sagu? Bagaimana nih Pak Reza?
2: Ya, kebetulan pertama-tama kita coba membuat sebuah kelembagaan sebagai bagian daripada pengembangan pariwisata. Jadi saya sebut dengan Lembaga Pengelolaan Pariwisata dan Kebudayaan Negeri Rutong, di mana salah satunya kita gerakan dengan ekowisata hutan sagu ini. Nah, kedua adalah kita juga di dalam pembinaan masyarakat, kita bagi dalam beberapa kelompok segmentasi masyarakat. Jadi anak-anak yang muda itu khususnya dari anak-anak yang 4 SD sampai dengan SMA, itu dijadikan sebagai forum anak yang memang kita fokuskan kepada kepedulian kepada lingkungan hidup. Yang menjadi fokus daripada program pembinaan mereka itu sendiri. Nah, sehingga harapannya adalah dari sejak muda mereka itu sudah peduli dengan lingkungan hidup dan juga pelestarian daripada lingkungan, di mana hutan sagu adalah bagian daripada salah satunya. Nah, kedua adalah sebagai masyarakat adat kita punya kelompok umur pemuda yang kita sebut dengan Jojaro Mongare. Jadi katakanlah di atas umur SMA ke atas. Dan kelompok ini pun juga selain sebagai kelompok pemuda adat, tapi juga kelompok pemuda adat yang mulai kita terus kembangkan dalam konteks bukan saja pelestarian kebudayaan dari tarian, dari aspek-aspek kebudayaan lainnya, tetapi hal-hal tersebut menjadi dukungan kepada bagian daripada wisata hutan sagunya itu sendiri, Pak.
0: Oke. Apa saja nih, Pak, produk-produk turunan sagu yang sudah diproduksi Rutong atau bahkan mungkin kini sudah mulai dikenal masyarakat, Pak?
2: Ya, pertama-tama kita turunkan selain daripada sagu dalam kemasan modern, jadi ada yang dalam 1 kilo, 2 kilo. Kalau dulu itu biasanya dijual secara tradisional dalam bentuk tumang, yaitu mungkin
0: Tumang.
2: sekitar ya sekitar 20-an, 25-an kilo dalam satu tumang, ya,
0: Ya.
2: tergantung juga ukurannya ya, ada yang mungkin lebih kecil 15 kilo, 10 kilo,
0: Ya.
2: atau 5 kilo. Tapi sekarang

0: Sekarang kita dalam bentuk kemasan modern yang lebih cantik, lebih rapi untuk bisa dijual keluar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam bentuk misagi, Pak. Jadi bagaimana biasa kita tahu mie itu kan didapatkan daripada bahan baku yang lain ya. Tapi kali ini kita buat mie-nya itu dari sagu. Nah, sehingga menjadi juga mie sagu yang kita gabungkan mungkin kalau di Pulau Jawa itu dengan ayam, mie ayam. Nah, tapi ini dengan ikan sebagai toppingnya daripada mie sagu, juga dengan bakso ikan yang dihasilkan juga daripada penangkapan masyarakat.
1: Okay.
0: Nah, ketiga adalah daripada berbagai macam turunan kue-kue sebagai sagu tumbuh namanya gitu ya, dan lain sebagainya begitu kan.
1: Wow. Saya kembali ke Pak Agus Susanto. Pak, tadi kan lahan yang dikelola itu 5-6 hektar ya. Dan betul, memang pohon sagu atau sagu ini kan tidak sepopuler, tidak sebanyak di Indonesia Timur. Nah, bagaimana nih Bapak memperkenalkan sagu itu ke warga Tuban khususnya nih, Pak?
2: Baik, terima kasih Mas Rizky. Upaya kami karena notabene hanya kisaran 6 hektar saja yang kita kelola.
1: Ya.
2: Dan untuk menjual produk yang dalam bentuk tepung itu, kemudian ada yang namanya apa ya, kue-kue dari sagu termasuk kerupuk sagu itu, kita bekerja sama itu dengan daerah luar, terutama di daerah Jawa Tengah. Jadi sehingga apa, untuk penjualan kita itu tidak 100% produksi dari kita. Justru kita tidak menjual produk asli kita, tetapi kita datangkan dari Jawa Tengah yang notabene banyak pengepul atau ada semacam home industri yang dia mengambil di daerah-daerah Jawa, kemudian ada di Madura, kemudian di Jawa Tengah yang notabene menjadi sagu itu sendiri. Kalau kita mempertahankan hanya 5 hektar ini, kalau kita produksi massal, kita pastikan dalam kurun 3 tahun sudah selesai mas. Apa, kita jualnya itu berupa paket, kemudian kita jual paket edukasi juga kepada anak-anak di sekitar Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik. Kita ada yang namanya paket edukasi sagu itu.
1: Oke, jadi berkolaborasi Pak ya dengan pihak lainnya ya.
2: Kolaborasi.
1: Iya. Baik. Nah, gimana ini Pak perubahan ekonomi yang paling terasa mungkin bagi warga sekitar sejak wisata sagu pelang ini dibuka Pak?
2: Cukup luar biasa, sehingga yang menjadi dasar pemikiran kami adalah notabene pemberdayaan masyarakat maksudnya ya. Sehingga apa, itu kita pertama kita dirikan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis itu sendiri, kita maupun diresmikan oleh pemerintah kabupaten. Sehingga apa, anggota kami itu orang satu dusun, Pak. Mungkin Pokdarwis aktif di Indonesia yang jumlah anggotanya terbanyak itu ya kami. Kisaran 33 orang anggota kami, Pak. Sehingga apa, kita memanfaatkan Pokdarwis yang anggotanya sebesar itu. Kita manfaatkan betul apa yang ada di dalam kita. Jadi ada di dalam sumber daya alam kita.
1: Fasilitas apa sih Pak Agus yang paling mungkin diminati pengunjung atau mungkin disukai anak-anak dan keluarga di Sagu Pelang ini Pak?
2: Terutama sih memberi makan ikan itu Pak ya. Selain itu kemudian kita ada yang namanya naik susur sungai dengan perahu pun, maupun ada perahu kano, selain dari sisi edukasinya sendiri loh Pak kan gitu. Kalau dari sisi regulernya kita ada naik perahu bebek, kemudian memberi makan ikan, perahu put, perahu kano itu, dan edukasi gitu. Ada 5 kita.
1: Saya kembali ke Pak Reza Valdo Mas Patela. Pak Reza, gimana nih Pak cara menjaga keseimbangan antara hutan sagu yang penuh filosofis tadi atau sakral tadi, tetapi di satu sisi ada kebutuhan wisata di dalamnya nih Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sebenarnya kami coba menggabungkan ekowisata hutan sagu kami antara budaya ataupun adat istiadat kita dengan pelaksanaan daripada wisata dan juga hal yang terkait dengan kegiatan ekonomi daripada masyarakat tadi. Okay. Nah, sehingga itu bisa terlihat daripada program-program yang kami tawarkan kepada pengunjung-pengunjung kami yang sifatnya tadi seperti mungkin Pak Agus memberikan contoh,
1: yeah,
0: adalah bagi anak-anak sekolah gitu ya,
1: yeah,
0: SD, SMP, SMA yang ingin datang, kemudian mereka bisa belajar bagaimana proses sagu itu diolah gitu ya. Dan juga bagi turis-turis asing misalnya ataupun turis-turis yang lebih berdewasa dan mereka sendiri pun juga mengalami mengikuti experience daripada pengolahan daripada sagu itu. Nah, selain daripada tentunya menikmati daripada lingkungan alam, yeah, karena kita coba membuat jalan di antara tengah-tengah hutan sagu itu,
1: oh,
0: Pak.
1: Okay.
0: Jadi mereka bisa ada foto di tengah-tengah hutan sagunya, yeah, begitu ya.
1: Yeah.
0: Dan ada spot-spot foto yang kita buatkan juga bagi mereka, yeah, gitu. Dan kadang-kadang juga ada paket yang dikaitkan dengan adat istiadat, penyambutan secara adat. Kemudian bagaimana mereka pun juga bisa menikmati pangan yang sudah diolah dari sagu itu sendiri. Minuman yang kami hasilkan juga secara minuman tradisional begitu ya. Nah, itu menjadi satu kesatuan, Pak. Bahkan
1: yeah,
0: kami juga mengkaitkan itu juga dengan pusat penelitian dan pengembangan tadi.
1: Oh, itu juga Universitas sana, Pak, ya?
0: Iya,
1: okay,
0: dengan Universitas Fatimura. Jadi itu menjadikan salah satu lokasi penelitian dan pengembangan bagi Universitas Fatimura,
1: ya,
0: yang mana mereka juga mengajak kerjasama dengan misalnya universitas di luar negeri seperti Okinawa dan lain sebagainya.
1: Baik. Seberapa besar, Pak, artinya dalam sisi ekonomi ini ternyata hutan sagu ini memberikan kontribusi ekowisata mungkin terhadap pendapatan asli negeri atau desa sendiri?
0: Luar biasa, Pak, di tahun pertama itu terjadi sebuah peningkatan hampir 3-4 kali lipat sebenarnya dari penghasilan yang dihasilkan dari warga. Mungkin awalnya bisa setahun itu bisa 261 juta dan akhirnya dia melambung sampai mendekati 700-an juta dan kemudian terus meningkat dari tahun ke tahun setelah itu, Pak.
1: Itu sistemnya bagi hasil atau bagaimana bagi warga yang terlibat,
0: iya,
1: di dalamnya ini, Pak?
0: Pertanyaan bagus sekali. Jadi kita coba bagi 30% kepada warga yang memiliki tanahnya yang dilewati tadi,
1: yeah,
0: tanah dati, Pak, itu istilahnya ya. Jadi klan keluarga begitu, Pak.
1: Okay.
0: Nah, kemudian 30% diberikan kepada pendapatan asli bagi negeri. Jadi kemudian 40%-nya itu digunakan oleh lembaga pengelolaan pariwisata ini agar mereka juga bisa membiayai operasional dan pengembangan-pengembangan selanjutnya.
1: Oke, ya. Saya kembali ke Pak Agus Susanto. Pak, rencana pengembangan fasilitas baru nanti di Sagu Pelang, apa saja yang sudah direncanakan ini, Pak Agus?
2: Baik, terima kasih. Untuk perencanaan di Pelang, yang kedepannya kita menyasarkan untuk menambah wahana edukasi. Kemudian kita jual paket inap. Karena kalau hari ini kan sudah ada semacam camping di kebun sagu kan gitu. Dan hari ini sudah berjalan cukup baik. Bahkan di tahun ini pun sudah ada kurang lebih 30 lembaga yang sudah datang ke tempat kami untuk melaksanakan camping di tempat kami.
1: Okay.
2: Sehingga penambahan sarpras untuk campingnya itu yang kita jalankan di hari ini. Kemudian di kedepannya akan kami lakukan semacam homestay yang ada di dalam perkebunan sagu. Yang notabene hari ini kan fasilitas kami sudah cukup lengkap, mulai spot selfie di dalam kebun sagu, aula rapat di dalam kebun sagu, semuanya sudah tertata dengan baik.
1: Lengkap lah begitu, Pak Agus ya.
2: Masih dalam tahap pengembangan semuanya, ya, Mas Rudi.
1: Artinya ada wisata airnya juga sambil edu wisatanya juga didapat di sana. Nah, cara Bapak untuk mempromosikan Sagu Pelang ini agar lebih dikenal oleh masyarakat di luar Kota Tuban, apa ini, Pak? Atau bagaimana ini, Pak?
2: Digital marketing.
1: Digital marketing, seperti apa itu?
2: Digital marketing. Digital marketing yang hari ini kita galakkan menggait beberapa orang atau
1: Ya.
2: anggota kami, kita sarankan kurang lebih 30 orang itu, kita dalam satu minggu itu buat satu atau dua sampai tiga video. Kemudian di
1: Oke.
2: 30 orang itu wajib kita suruh untuk entah membuat status di WA, kemudian
1: Ya, ya,
2: dimasukkan
1: ya,
2: di
1: ya.
2: IG-nya, kemudian di Facebook-nya,
1: Ya.
2: TikTok-nya, semua itu kita wajibkan. Dan itu di hari-hari yang sama dan di jam-jam
1: Ya.
2: traffic orang-orang itu di saat menggunakan membuka apa ya, platform medianya lah.
1: Ya, artinya partisipasi masyarakat. Tetapi ini menarik dan rasanya perlu untuk kita kunjungi baik di Rutong ataupun di Tuban untuk mengenal kekayaan yang kita miliki selama ini. Pak Reza Valdo Mas Paitela, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro3 RRI di kesempatan siang hari ini. Dan juga Pak Agus Susanto, terima kasih juga. Sukses untuk bapak-bapak semuanya. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima
2: Terima
0: kasih,
1: kasih.
0: selamat siang. Selamat siang.
1: Iya. Demikian tadi kami telah hadirkan Jelajah Wisata Nusantara bersama dengan Raja atau Kepala Pemerintahan Negeri Rutong Kota Ambon sekaligus Pengelola Ekowisata Sagu Negeri Rutong, Reza Valdo Mas Patela. Dan kami juga berbincang bersama dengan Pengelola Ekowisata Hutan Sagu Pelang di Tuban, Jawa Timur, Agus Susanto.
3: Memori Kolektif Bangsa.
4: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
5: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
6: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ratusan penari di Klaten memeriahkan peringatan Hari Tari Sedunia yang berlangsung di Kompleks Candi Prambanan hari ini. Dari RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan. Ya, silakan Adam.
2: Baik, Rudi, kami sampaikan kurang lebih ada 800 penari yang berasal dari Klaten dan tergabung dalam sekitar 24 sanggar ini memeriahkan Hari Tari Sedunia yang berlangsung di Kompleks Taman Wisata Candi Prambanan hari ini. Kegiatan ini memang cukup meriah dengan tampilan mereka dengan kreasi dari masing-masing sanggar ini menampilkan dengan tarian yang berbeda-beda. Dan ini juga dari kegiatan ini tadi juga dibuka langsung oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoil. Dalam kegiatan Klaten Menari yang ketiga kalinya ini mengambil tema tentang mengangkat persoalan tari topeng dalang yang merupakan ciri khas kabupaten.
1: Halo Adam.
2: Ya.
1: Ya, silakan. Tadi sempat terputus. Bisa dilanjutkan?
2: Ya. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoil pun juga memberikan apresiasi yang tinggi dari kegiatan Klaten Menari yang tiga kalinya ini. Karena mereka mampu terus membangkitkan dan juga melestarikan seni budaya terutama tari.
3: Ya, ini sudah tahun ke-3. Secara berturut-turut yang semakin luar biasa ininya, semakin berkembang, semakin meriah, dan alhamdulillah kolaborasinya makin meriah. Nah, hari ini temanya sangat luar biasa, bagaimana kita tidak mewarisi abu dari para senior kita, tapi bagaimana kemudian api dari para senior kita ini bisa kemudian kita panaskan terus, kita jaga apinya, kemudian kita kembangkan. Nah, dalam hal ini adalah yang diangkat topeng dalang. Ini salah satu berbagai tarian, hasilnya di Kabupaten Klaten yang diangkat tema untuk tahun ini. Nah, alhamdulillah hari ini kita berkolaborasi dengan 24 sanggar yang ada di Kabupaten Klaten, 850 penari dan juga dihadiri, diikuti oleh 9 maestro tari yang luar biasa, levelnya sudah tidak hanya nasional tapi internasional yang berdomisili di Jateng. Nah, semoga dengan adanya perayaan Hari Tari Sedunia di Kabupaten Klaten tahun ini bisa menasibkan Kabupaten Klaten ke depan bahwa Klaten ini pusatnya tari dan begitu. Nah, kita juga ingin mengusulkan pada Bapak Presiden agar Tari Klaten hanya sebagai pusat untuk kemudian wisata religi sejarah bagaimana Hindu Buddha, tapi juga di sisi lain karena reliefnya ternyata banyak yang Buddha dengan tari yang luar biasa. Nah, kami berharap di sini juga bisa menjadi sebuah pusat tari Nusantara. Sehingga harapan.
2: Dari kegiatan Klaten Menari, tadi pagi juga diawali dengan tari kolosal, ratusan penari bernari bersama, bahkan ada para turis asing ikut bergabung menari bersama. Dan juga tadi ada kegiatan tarian yang dilakukan oleh 9 orang penari senior atau maestro yang cukup memeriahkan Hari Tari Sedunia tingkat Kabupaten Klaten. Dari 9 penari maestro itu berasal dari Surakarta dan juga Klaten. Dari Kompleks Taman Wisata Candi Prambanan, Adam Susanto Pro 3 RRI Tersudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Adam Susanto untuk laporan Anda. Pendengar, event sport tourism di Lembah Harau, Kabupaten 50 Kota berhasil memadukan olahraga lari dengan pesona alam Minangkabau. Dari RRI Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Alwan.
4: Baik Rudi dan rekan Pro 3 di mana pun berada. Betul sekali, Lembah Harau kembali menjadi pusat perhatian dunia olahraga dengan digelarnya Harau Running Festival 2026 pada pagi hari ini. Event ini berhasil menyatukan keindahan alam tebing granit yang megah dengan semangat kompetisi yang sehat. Acara yang sudah berjalan di Lembah Harau sejak pagi tadi memang berbeda dengan ribuan pelari dari berbagai daerah memadati kawasan wisata alam yang dikenal dengan tebing granit yang menjulang ini. Berdasarkan pengamatan kami pada pagi tadi, titik start dan titik finish yang berlokasi di kawasan wisata Harau terlihat sinergi antara panitia, relawan, komunitas, dan unsur olahraga daerah. Terlihat fasilitas seperti water station, Pengamanan jalur hingga layanan medis juga disiapkan dengan baik untuk menunjang kenyamanan peserta, baik itu lokal maupun mancanegara. Peserta tidak hanya disuguhi dengan tantangan fisik, tetapi juga panorama alam yang memukau, baik itu tebing tinggi, sawah hijau, dan udara segar khas lembah yang menjadikan pengalaman berlari lebih berkesan. Dan hadirnya Harau Running Festival 2026 ini mendapat atensi positif dari Ketua KONI Kabupaten 50 Kota, Bapak Taufik Hidayatul Ihsan. Dalam pelaksanaan ini, KONI Kabupaten 50 Kota menunjukkan dukungan nyata sebagai bagian dari pengembangan olahraga daerah yang dibarengi dengan potensi wisata atau sport tourism. Kepada awak media, Ketua KONI 50 Kota, Taufik Hidayatul Ihsan mengakui keterlibatan KONI tidak hanya pada sisi olahraga, tetapi juga mendukung visi pemerintah daerah dalam mengembangkan sport tourism. Menurutnya, event ini menjadi penyedia promosi efektif bagi Kabupaten 50 Kota sebagai destinasi wisata unggulan berbasis alam dan olahraga. Berikut kutipan wawancara kami bersama Ketua KONI 50 Kota Taufik Hidayatullah Insan dalam event Harau Running Festival 2026 beberapa waktu lalu.
1: Ya. Halo, Alwan.
4: Ya. Oke. Sebagaimana diketahui, event ini menghadirkan beberapa kategori lomba, yakni 5 km, 10 km, dan 21 km atau half marathon, yang dirancang melintasi rute-rute eksotis di kawasan Lembah Harau. Sebagai ajang olahraga, kegiatan ini juga memperkuat promosi wisata daerah dengan mengusung konsep Run the Valley atau berlari melintasi lembah. Adapun 3 kelas yang dihadirkan dalam event Harau Running Festival 2026 pagi tadi, yang berakhir pada 10 pagi tadi. Antara lain half marathon sudah berlangsung sejak pukul 6 pagi dengan batas waktu atau cut off time selama 4 jam. Kemudian 10 km dimulai pukul setengah 7 waktu Indonesia Barat dengan batas waktu 2 jam. Dan 5 km dimulai paling akhir yaitu pada pukul 7 pagi dengan batas waktu 1 jam sejak flag off dimulai. Demikian laporan kami dari Lembah Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Alwan Fauzan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Alwan untuk laporan Anda.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Berbagai inovasi kuliner sehat, salah satunya nasi buah naga, menjadi alternatif sumber karbohidrat yang kaya akan gizi. Hidangan ini menggabungkan beras dengan pure buah naga sehingga menghasilkan nasi berwarna pink alami dengan rasa segar. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Di tengah ramainya kawasan Blok M, Ayam Hantam hadir sebagai destinasi kuliner yang menggoda pecinta rasa pedas dan gurih. Perpaduan ayam goreng yang renyah, sambal pedas yang nendang, dan suasana yang santai menjadikannya tempat favorit untuk melepas penat sekaligus memanjakan selera. Apa rahasia di balik nikmatnya sambal ayam hantam? Dan apa yang membuat kuliner ini begitu digemari dan mampu bersaing di tengah banyaknya pilihan kuliner populer? Dan berikut kami hadirkan ragam kuliner Nusantara.
6: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
7: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
6: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
7: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
6: Kuliner Nusantara,
7: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
1: Ya, kami sudah tersambung bersama dengan founder of Ayam Hantam dan Wahyu Group, Peter Shearer. Pak Peter Shearer, selamat siang.
8: Selamat siang, Mas Rudi. Terima kasih untuk waktunya.
1: Iya, saya baru baca prolognya langsung lapar ini. Iya, ini memang ya, salah satu acara yang selalu menggoda selera kita ini ya, Pak ya.
8: Wah, padahal lewat suara aja udah bisa menggoda ya, mantap.
1: Waduh. Tapi ngomong-ngomong, ayam hantam itu apa ini, Pak? Seperti apa sih? Mungkin bisa dijelasin dulu ini, Pak Peter.
8: Oke, jadi ayam hantam adalah produk kami yang terbaru dari Wahyu Group dan kami sendiri. Ayam hantam ini sebenarnya plesetan dari ayam geprek ya. Jadi mungkin orang lebih kenal dengan istilah ayam geprek. Nah, kita mau bikin ayam gepreknya lebih modern, lebih naik kelas dengan nama ayam hantam. Jadi secara produk sebenarnya udah cukup familiar dengan masyarakat Indonesia pastinya, ayam geprek. Gitu.
1: Okay.
8: Yang membedakan kami adalah memang kita punya 11 varian rasa sambal yang berbeda-beda.
1: 11 gitu. Varian rasa sambal yang berbeda.
8: Betul.
1: Ya, ini saya sambil ngeliat-liat di Instagramnya nih, ternyata tempatnya juga enak banget ini ya, nyaman banget tempatnya, menunya,
8: betul,
1: ya pedasnya nampol, bikin nagih. Nah ini, jadi ada
8: iya,
1: ada berapa varian menu yang bisa dinikmati oleh pengunjung di Ayam Hantam ini?
8: Iya, jadi sebenarnya menu kita cukup sederhana ya. Jadi untuk varian makanannya kita ada nasi ayam geprek gitu ya, nasi ayam hantam. Satu lagi nasi kulit gitu, nasi kulit ayam hantam. Jadi dari sisi menu memang kita buat sederhana supaya customer kami tidak bingung gitu. Nah, tapi pilihan nasinya bisa ada 4 macam. Nasinya ada nasi putih yang standar, ada nasi jeruk, ada nasi uduk, dan juga ada nasi goreng. Jadi mereka bisa combine.
1: Iya. Tepatnya di M Block-nya di sebelah mana nih biar mudah untuk didatangi?
8: Nah, kebetulan kita
1: maksudnya buat saya nanti datangnya.
8: Iya, boleh datang dong.
1: Gimana?
8: Kami di M Block M Hub lebih tepatnya. Jadi bukan di
1: M Hub-nya ya.
8: Betul, kita yang menuju ke bawah. Jadi secara lokasi strategis banget karena menghubungkan antara mereka yang naik busway atau yang naik MRT gitu.
1: Oke, jadi yang di bawah itu yang lorong itu ya, di situ tempatnya ya,
8: betul,
1: ayam hantam ini ya.
8: Betul sekali. Maksudnya.
1: Disebutnya Blok M Hub di situ.
8: Blok M Hub.
1: Kalau jam operasionalnya jam berapa sampai jam berapa? Ada hari liburnya nggak nih?
8: Nah, kita nggak ada hari libur karena memang Blok M Hub itu selalu ramai ya. Jadi kita ingin memanfaatkan kesempatan bagi pengunjung Blok M untuk menikmati hidangan kita. Jadi kita selalu buka setiap hari. Nah, memang bukanya juga kita dari jam 10 gitu ya, 10 pagi. Jadi udah buka. Kemudian sampai jam 8 gitu. Sebenarnya tutupnya jam 9 sih. Jadi jam 8, setengah 9 masih bisa kita terima.
1: Last order mungkin setengah 9 begitu ya. Jadi jam 8 pagi. Apa yang ingin mengajak untuk masyarakat atau pengunjung, sensasi apa yang ingin didapatkan, yang mereka dapatkan ketika datang ke Ayam Hantam ini, Pak Peter?
8: Iya, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang menarik, Mas Rudi. Yang pertama, tentunya kita memberikan experience di mana di dalam itu, karena ini konsepnya hantam ya, jadi ada ring tinju, kemudian juga ada pukul-pukulan gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar makan, tapi juga buat anak-anak jadi lebih menarik gitu.
1: Okay.
8: Nah, terus kemudian yang kedua, tentunya karena kita ingin menarik keluarga, family, dan khususnya anak-anak muda di Blok M, kita tahu ya, di sana rata-rata cukup mahal gitu. Nah, kami varian produknya cukup ekonomis, sebenarnya hanya Rp25.000 udah dapat satu paket gitu.
1: Rp25.000 dapat satu paket.
8: Rp25.000.
1: Oke.
8: Okay. Betul, bahkan paketnya udah ada termasuk ayam hantamnya, ada termasuk kulitnya, dan termasuk juga minuman gitu, satu paket.
1: Oke, itu jadi sudah satu paket dengan harga Rp25.000. Segmen pasarnya siapa yang paling sering datang atau berkunjung ke sana ini, Pak?
8: Wah, kalau saya lihat sebenarnya memang banyak sekali anak-anak muda ya, karena memang Blok M sendiri untuk anak-anak muda ini tempat yang asik untuk mereka bergaul gitu. Nah, cuma ternyata kita lihat juga ternyata segmen keluarga juga banyak mereka yang membawa anak-anaknya, mungkin karena ada gimmick-gimmick yang tadi kali ya. Jadi kami melihat bahwa yang mendominasi ini anak muda dan juga keluarga.
1: Anak muda dan keluarga di sana ya. Oke.
8: Betul.
1: Berapa pekerja Pak yang terlibat di ayam hantam ini?
8: Oh, kita di outlet kita ada 8 orang.
1: 8 orang?
8: 8 orang yang kita bagi dengan 2 shift ya.
1: Idealnya kalau mau datang ke sana jam berapa ini? Biar nggak ngantri, wah, biar nggak padat-padatan, dapat tempat duduk nyaman, bisa nambah.
8: Nah, kita bisa dibilang tempat kami itu tempat yang paling spacious atau tempat yang paling luas ya dibanding outlet lain gitu. Jadi ruangan kita cukup luas, kita juga ada kurang lebih 10 meja gitu ya. Jadi sebenarnya secara tempat cukup adem, tempat duduk juga cukup banyak gitu. Tapi memang di jam makan ini sangat ramai ya gitu. Jadi memang kadang ada beberapa mereka juga suka take away karena di Blok M kan banyak tempat makan yang di taman-tamannya mereka juga bisa bawa gitu. Jadi mereka bisa menikmati di taman juga gitu. Nah, tapi kalau mau datang ya tentunya paling nyaman mungkin jam 1:30 sampai jam 5 ya itu memang tapi kalau weekend tetap ramai sih.
1: Ini ada paket hantam combo sultan, kulit, kemudian macam-macam ya. Nasi goreng barbar. Oh, ada nasi goreng juga di situ ya.
8: Nasi goreng, betul. Jadi biar mereka ya memang ingin apa namanya tidak cuma sekedar nasi putih biasa.
1: Oke, jadi lokasinya di Blok M Hub, ini ayam hantam bisa dicoba kalau apalagi yang suka pedas-pedesan ini, Pak Peter ya.
8: Benar. Benar, kita punya 11 varian sambal, tapi memang varian sambal kita bagi 3 juga Mas Rudi. Jadi ada yang pedas banget.
1: Oh, bisa pilih
8: ada
1: lah ya.
8: Yang mungkin sedang. Iya, jadi sesuai dengan selera mereka masing-masing.
1: Iya, iya.
8: Gitu. Jadi kalau misalnya yang tidak pedas mungkin sambal bakar kita gitu ya, sambal Thai kita nggak terlalu pedas gitu.
1: Okay.
8: Tapi kalau yang suka pedas banget, sambal madu, sambal bawang kita, wah itu dijamin
1: mantap,
8: bikin
1: ya.
8: Keringetan tuh.
1: Iya. Dan higienis, tadi kami melihat itu pekerjaan juga menggunakan penutup kepala, jadi betul-betul mengutamakan kebersihan atau keamanan pangan bagi pengunjung yang datang di sana. Ini bisa dipesan lewat online ya Pak ya?
8: Bisa
1: ya.
8: Kita udah bisa di
1: tinggal ayam online. Hantam itu langsung keluar itu ya?
8: Betul.
1: Okay.
8: Dan apa namanya cukup banyak titiknya kalau kita lihat.
1: Iya. Nama Instagramnya apa ini Pak? Mungkin bisa langsung diakses nih. Ini pertanyaan dari redaksi saya nih. Kelihatan langsung mau coba-coba ini mereka ini.
8: Iya. Kita Instagramnya @ayamhantam.id.
1: Ayam hantam AYAMHANTAM ya, hantam ya.
8: Betul.
1: Oke.
8: Ayam hantam.id.
1: Oke, itu di
8: silakan di follow
1: Instagram.
8: Betul.
1: Ayam hantam.id langsung ke sana tuh kan memang mereka mau pesan nih teman-teman saya ini ke sana. Oke.
8: Okay. Apa kita kirim?
1: Apa terakhir yang ingin bisa Pak Peter sampaikan sebelum kita selesaikan obrolan kita ini? Lapar juga ini, Pak. Silakan, Pak.
8: Ya, kita sebenarnya pengen banget ayam hantam ini nggak cuma di Blok M ya. Kita juga ingin mengajak kalau pendengar radio ini agar mereka yang tertarik untuk misalkan membuka ayam hantam di kota mereka bisa langsung hubungi kami karena kita mau ekspansi cukup masif.
1: Franchise ya.
8: Agar masyarakat Indonesia di bagian lain juga bisa mencobanya.
1: Mantap, silakan. Jadi bisa langsung menghubungi secara personal di DM dulu untuk yang berniat untuk franchise di daerah lainnya.
8: Betul.
1: Tidak terbatas kan, tidak hanya di Jabodetabek ya, bisa di luar itu.
8: Siap.
1: Bisa juga ya,
8: boleh
1: Pak.
8: Boleh
1: ya?
8: Banget. Oke. Iya, betul.
1: Pak Peter Shearer, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah ngobrol-ngobrol Pak. Nanti kapan-kapan kita mampir ke Ayam Hantam di Blok M Hub ini Pak. Terima kasih Pak sukses.
8: Mas Rudi, makasih banyak.
1: Selamat siang Pak.
8: Selamat siang, terima kasih pendengar.
1: Demikian tadi founder of Ayam Hantam dan Wahyu Group, yaitu Peter Shearer, dalam program kami yaitu Ragam Kuliner Nusantara. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Safir Amalia akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Siang, dan juga dapat atau jangan lewatkan untuk Dinamika Olahraga Sore Pro 3 RRI. Terima kasih untuk perhatian Anda, saya Rudi Sen undur diri, sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsya lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore hari Minggu 3 Mei 2026. Manchester United siap menjamu Liverpool di Old Trafford. Tim Piala Thomas Prancis mengukir sejarah baru. Kesatria Bengawan Solo menghadapi Pelita Jaya Jakarta pada laga kandang terakhir IBL 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Dua klub tersukses Inggris akan beradu dalam laga pekan ke-35 Liga Utama Inggris 2025-2026. Manchester United siap menjamu Liverpool di Old Trafford malam nanti. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Manchester United akan menjamu Liverpool dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris musim 2025-2026. Dua klub terbesar Inggris ini akan saling beradu memberikan yang terbaik demi mengamankan tempat di babak kualifikasi Liga Champions musim depan. Upaya Manchester United untuk kembali ke Liga Champions hampir selesai. Tuan rumah memulai babak ini hanya membutuhkan 2 poin untuk mengamankan posisi di 5 besar klasemen Liga Utama Inggris. Setan Merah telah mengumpulkan 29 poin. Tertinggi di liga di bawah kepemimpinan Michael Carrick sebelum akhir pekan ini. Sementara Liverpool datang ke Old Trafford membawa catatan kemenangan beruntun terpanjang mereka, yakni 3 pertandingan di musim ini. Hal itu membantu mengurangi tekanan pada posisi pelatih Andreas Rod, dibantu oleh fakta bahwa The Reds dapat mengamankan kualifikasi Liga Champions mereka akhir pekan ini jika hasil pertandingan lain menguntungkan mereka. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini adalah salah satu pertandingan favoritnya.
2: Certainly one of my favorite games, yeah, without doubt. I think
3: ini jelas salah satu pertandingan favorit saya. Tanpa ragu, ini pertandingan yang luar biasa. Ada pertandingan besar dan persaingan besar yang kami miliki dengan tim lain. Tetapi tentu saja pertandingan ini berada di urutan teratas. Sejarahnya, pasang surut yang telah dihasilkan masa lalu dalam jenis pertandingan ini, kegembiraan dan hiburannya, dan emosi yang merupakan bagian besar darinya, itu menjadikannya pertandingan yang benar-benar istimewa.
1: Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andreas Rod, menyampaikan bahwa ini merupakan pertandingan besar untuk mengamankan tiket menuju Liga Champions.
4: Every game you play has influence on your league position.
3: Setiap pertandingan yang Anda mainkan berpengaruh pada posisi Anda di liga. Jadi itu bukan hanya saat bermain lawan Manchester United, tetapi setiap pertandingan. Kami menyadari bahwa ini adalah pertandingan yang sangat besar. Bukan hanya karena kami bermain melawan Manchester United, tetapi juga untuk lolos ke Liga Champions dan untuk mendapatkan posisi setinggi mungkin di klasemen liga, yang tentu saja merupakan sesuatu yang kami inginkan.
1: Laga antara Manchester United dengan Liverpool ini akan berlangsung di Old Trafford, Manchester, malam nanti pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Inggris kita ke Liga Jerman. Borussia Mönchengladbach yang tampil kurang bersemangat akan menjamu Borussia Dortmund untuk pertempuran Borussia dalam laga pekan ke-32 Bundesliga 2025-2026. Tuan rumah Gladbach memasuki pekan ini tanpa mampu mencapai 7 besar dan hanya berada 6 poin di atas zona degradasi setelah serangkaian hasil imbang 4 kali dalam 5 putaran terakhir. Sementara Dortmund yang baru merayakan pertandingan kandang di Bundesliga ke-1000 dengan kemenangan telak 4-0 atas Freiburg datang dengan optimisme. Manajer Dortmund Niko Kovac pada sesi jumpa pers pra-pertandingan mengatakan bahwa pertahanan yang bagus membuka pilihan permainan yang lebih banyak.
1: Die Stürmer schießen die Tore, die freuen sich.
2: Ini juga tentang para pemain bertahan. Para penyerang mencetak gol, mereka senang. Jika pemain bertahan bermain tanpa kebobolan, mereka juga ikut senang. Dan saya pikir itu sangat penting bagi saya, karena setiap individu membutuhkan kepercayaan diri. Kami masih harus bekerja keras dalam perebutan bola. Jika kami bermain bagus dalam perebutan bola, kami secara otomatis memiliki lebih banyak pilihan ke depan. Kami bisa menangkan bola lebih jauh ke depan. Dan dengan demikian, melakukan pergantian pemain dengan lebih baik.
1: Was im Moment auch die Nummer 2 ist in Deutschland, also von daher so schlecht ist es auch nicht.
0: Pertempuran Borussia ini akan berlangsung di Borussia Park, Mönchengladbach, malam nanti pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.

Dari Jerman kita ke Liga Italia. Sassuolo harus siap menjamu AC Milan yang tengah berupaya mengamankan tempat di kualifikasi Liga Champions UEFA musim depan. Dengan 4 pertandingan tersisa termasuk di kandang Sassuolo ini, Rossonori Milan dipastikan menjadi ancaman berat bagi Jay Izes dan kawan-kawan. Kendati demikian, performa AC Milan yang tengah tersendat dengan hasil imbang tanpa gol saat menjamu Juventus pekan lalu dapat dijadikan kesempatan bagi tim tuan rumah meraih 3 kemenangan kandang beruntun untuk pertama kalinya sejak April 2022 lalu. Laga antara Sassuolo dan AC Milan akan berlangsung di Stadion Mapei Reggio Emilia malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

dari serba-serbi Piala Dunia 2026. Los Angeles tengah bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 dan Olimpiade 2028. Namun kota tersebut menghadapi tantangan meningkatnya suhu panas ekstrim. Pada Maret lalu, suhu tercatat mencapai kisaran 90 derajat Fahrenheit atau sekitar 32 derajat Celsius. Data menunjukkan hanya 21% area teduh di wilayah perkotaan Los Angeles di bawah rata-rata nasional 27%. Minimnya area teduh memicu kekhawatiran terhadap kenyamanan dan keselamatan pengunjung. Pemerintah kota Los Angeles sendiri berencana menyediakan stasiun hidrasi dan peneduh sementara. Langkah ini akan diuji coba selama Piala Dunia sebagai persiapan menuju Olimpiade 2028. Meski demikian, rencana besar mitigasi panas baru diperkirakan rampung pada tahun 2027.

dari sepak bola kita ke arena balap. Jadwal lomba balap Formula One Grand Prix GP Miami Amerika Serikat dimajukan untuk menghindari ancaman cuaca buruk. Waktu start kini digeser 3 jam lebih awal dari rencana jadwal semula. Perakiran cuaca menunjukkan potensi badai petir hebat akan melanda area sirkuit pada sore hari. Menurut laporan, peluang hujan sangat tinggi mencapai 80% dan diprediksi mulai turun tepat saat lomba seharusnya dimulai. Awalnya lomba direncanakan mulai berlangsung pada malam nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, namun kini bendera start akan dikibarkan pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Dari F1 kita ke bulu tangkis. Tim Thomas Tiongkok akan menghadapi tim Prancis dalam laga partai final Piala Thomas 2026. Ini menjadi sejarah bagi tim Thomas Prancis yang mampu melangkah hingga babak final setelah sebelumnya mengalahkan Indonesia di babak terakhir fase grup 4-1. Menang dari Jepang di babak perempat final dan menaklukkan India di partai semifinal. Sejak Tiongkok muncul di kancah dunia pada awal tahun 1980-an, belum pernah ada kekuatan baru yang langsung melaju ke perebutan gelar setelah mencapai semifinal pertama mereka selain Prancis. Ini merupakan bukti kedewasaan Prancis sebagai kekuatan baru di bulu tangkis. Adapun laga final Piala Thomas 2026 antara tim Tiongkok dan Prancis akan berlangsung di Forum Horsens, Denmark malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kini kita beralih ke sepak bola Indonesia. Pada laga pamungkas Grup 2 Pegadaian Championship yang berlangsung sore ini, tekad besar dicanangkan tuan rumah PSS Sleman untuk mengunci kemenangan di kandang demi kepastian lolos langsung ke Super League musim depan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.
1: Lihat ya, karena kita punya kualitas pemain yang bagus, jadi saya kira satu pemain tidak menjadikan itu jadi kelemahan kita.
2: PSS Sleman akan menjamu PSIS Semarang pada pertandingan terakhir Grup 2 Pegadaian Championship. Skuad Super Elang Jawa menegaskan mereka membidik 3 poin alias kemenangan demi mempertahankan pucuk pimpinan klasemen sekaligus tiket promosi langsung ke Super League musim depan. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis menegaskan pihaknya sudah siap sepenuhnya untuk laga terakhir di Grup 2.
1: Yang pasti kita besok sore sudah mempersiapkan tim, baik itu secara mental, fisik, dan yang terpenting tujuan akhir dari kita adalah untuk lolos Liga 1. Jadi semua pemain harus fokus, bertanggung jawab, kerja keras, karena dengan kemenangan kita bisa membahagiakan seluruh masyarakat Kota Sleman.
2: Ansyari Lubis pun mengaku mengenal taktik yang biasa digunakan oleh Kashar Tadi, pelatih baru PSIS Semarang. Kashar Tadi dan Ansyari memang sempat menjadi punggawa timnas di era 90-an.
1: Kashar Tadi masalah taktikal ya kita sudah tahu sama tahu, jadi saya kira itu nanti yang kita akan lakukan di lapangan ya. Karena saya tahu, saya bermain bersama dia juga, pernah satu tim juga di timnas, jadi masing-masing sudah mengetahui lah.
2: Sementara itu, bagi Terence Puhiri, sayap cepat PSS, dirinya menyatakan seluruh pemain siap memberikan yang terbaik di hadapan supporter sendiri, sekaligus merayakan pesta kembalinya PSS Sleman ke Super League.
3: Teman-teman juga semua sangat siap, apalagi besok atmosfernya luar biasa. Banyak yang datang menonton, saya pikir itu untuk menambah energi, menambah kekuatan pemain juga agar bisa memenangkan pertandingan besok. Saya pikir kita akan berjuang maksimal semampu kita untuk pertandingan besok.
2: Panpel pertandingan hanya menyediakan sekitar 16.000 lembar tiket untuk pertandingan antara PSS Sleman versus PSIS Semarang. Padahal antusiasme supporter sangat kuat untuk mendukung PSS yang hampir dipastikan lolos langsung ke kompetisi Super League pada musim depan. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Tetap Putra menatap laga penutup Liga 2 Championship musim ini dengan optimis. Tim berjuluk Laskar Antasari itu memiliki kemenangan saat menjamu Persipal FC di Stadion 17 Mei Banjarmasin sore hari ini. Menjelang laga, pelatih kepala Barito Stefano Kugura menegaskan persiapan tim berjalan dengan baik.
1: Ya, persiapan bagus di dalam latihan kita. Semua pemain kerja keras di dalam latihan. Semua punya fokus buat pertandingan besok. Mudah-mudahan besok kita bisa main bagus dan bisa menangkan pertandingan. Terima kasih.
0: Meski demikian, ia mengakui timnya belum pernah tampil dengan kekuatan penuh sejak awal kompetisi. Absennya sejumlah pemain akibat akumulasi kartu masih berlanjut hingga laga terakhir. Sementara itu, pemain Barito Putra, Wildan Ramdhani, memastikan kesiapan timnya dan fokus meraih 3 poin.
2: Untuk persiapan, alhamdulillah kita semua sudah siap. Saya pribadi pun juga insya Allah sudah 100% siap pertandingan besok. Kita tinggal menunjukkan hasil latihan kita dan insya Allah kita meraih 3 poin.
0: Peluang Barito Putra promosi ke Liga 1 musim depan masih terbuka lebar, meski sangat bergantung pada hasil tim lain. Laskar Antasari membutuhkan kekalahan PSIS Sleman dari PSIS Semarang sebelum berpeluang melaju melalui jalur playoff lawan runner-up Grup 1, yang kemungkinan Adiaksa FC. Demikian Karisma Rizky melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena bola basket, Kesatria Bengawan Solo akan menghadapi Pelita Jaya Jakarta pada laga kandang terakhir musim reguler IBL GoPay 2026. Pertandingan akan berlangsung di Gor Sritex Arena Solo sore ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kesatria sudah memastikan tempat di babak playoff musim ini. Namun kemenangan kandang terakhir dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan diri tim. Pada pertemuan pertama musim ini, Kesatria kalah telak 47-82 dari Pelita Jaya. Kentrell Berkeley saat itu hanya mencetak 14 poin dari 16 percobaan tembakan. Laga nanti menjadi kesempatan Berkeley membalas performa kurang maksimal pada pertemuan sebelumnya. Sementara Pelita Jaya mengandalkan pemain asing Anyar Perrin Buford yang tampil impresif dalam 3 pertandingan terakhir.

Informasi tadi maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
2: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Nirab Duliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Barcelona berhasil mengalahkan Osasuna dengan skor 2-1 dalam laga pekan ke-35 Liga Spanyol. Laga berlangsung ketat di Stadion El Sadar dengan gol-gol tercipta di menit akhir. Pemain bertahan Javon Gusenyov ingin membawa Persita meraih hasil maksimal di sisa 4 pertandingan musim kompetisi BRI Super League 2025-2026. Pendekar Cisadane berhasil menghentikan rekor buruk tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhir. Federasi Gimnastik Indonesia secara resmi membuka kejuaraan Nasional Gimnastik 2026. Ajang berskala nasional tersebut melibatkan total 202 atlet yang merupakan perwakilan dari 16 pengurus provinsi gimnastik. Dan 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dengan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa sore hari ini, Minggu 3 Mei 2026 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Beragam informasi dan juga peristiwa akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, termasuk kali ini kami juga akan membahas tentang tim Indonesia ya, yang kalah di semifinal Piala Uber 2026.

0: Pendengar mimpi tim bulu tangkis putri Indonesia untuk melangkah ke partai puncak Piala Uber 2026 harus terhenti di babak semifinal. Bertanding di Forum Horsens Denmark, skuad merah putih takluk 1-3 dari Korea Selatan pada Sabtu kemarin. Dan kekalahan ini dipastikan setelah ganda putri Rahel Alesia Rose dan juga Feby Setianingrum gagal menyumbang poin di partai keempat. Mereka harus mengakui keunggulan pasangan Korea Selatan Jong Na-eun dan Kim Hye-jong melalui dua game langsung 16-21 dan 18-21. Sejak awal pertandingan, tekanan ketat dari lawan membuat pasangan Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Meski sempat memberikan perlawanan sengit di game kedua, hingga skor imbang di poin-poin krusial, pengalaman dan ketenangan lawan menjadi pembeda. Dengan hasil ini, langkah tim Uber Indonesia terhenti di semifinal. Namun, capaian ini tetap menjadi bahan evaluasi penting untuk menghadapi turnamen besar berikutnya. Dan lalu bagaimana kita melihat performa tim Indonesia secara keseluruhan, dan juga apa saja yang perlu diperbaiki ke depan? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat bulu tangkis nasional, Mimi Irawan. Selamat sore, Bu Mimi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Selamat sore, Mbak Safira.
0: Iya, Bu Mimi. Kalau kita lihat penampilan tim Uber Indonesia kemarin ya, secara keseluruhan di Piala Uber seperti apa, Ibu Mimi melihatnya?
1: Oke, saya mulai ya, Mbak Safira. Pertama, kita harus bersyukur bahwa tim Uber kita telah menyelesaikan tugas mereka sesuai dengan target yang diberikan oleh PBSI sampai maksimalnya semifinal. Kalau bisa final jauh lebih baik. Yang kedua, bahwa tim Uber kita juga mungkin mereka merasa mereka kan underdog, tetapi dengan permainan yang mereka itu rata-rata, kemudian dengan target yang diberikan, lalu mereka juga melihat di quarter final yang Thomasnya juga sudah gugur, maka mereka kan sangat fight. Dan pada waktu di babak awal, di sini kuncinya, mereka tuh juara grup. Karena juara grup, waktu pengundian itu, mereka jadi ketemu Denmark. Yeah. Tentu lebih enteng, sebab di atas kertas, 70% kita lebih kuat daripada Denmark untuk Ubernya. Nah, di luar dugaan, bersyukur kembali, kita menang, sehingga kita sampailah di semifinal sesuai dengan target. Nah, di semifinal kita ketemu dengan Korea. Kita tahu Korea kan secara segalanya lah ya, boleh dikatakan mereka itu lebih unggul daripada tim Uber kita. Ini di atas kertas dulu. Karena kita bisa lihat di situ tunggal putri aja Ang Seong gak ada yang bisa melawannya. Iya kan?
0: Yeah.
1: Nah, kemudian ada dua tunggal putri lagi juga cukup baik. Dan dia punya dua ganda putri yang senior dan juga kombinasi juga kuat. Nah, dari sini dengan kita bisa 3-1 ya lawan Korea, itu sudah luar biasa menurut saya. Sehingga ya kembali lagi kita bersyukurlah bahwa Indonesia Uber bisa sampai di semifinal. Mungkin saatnya baru sampai di situ menurut saya, karena memang kita harus akui keunggulan daripada tim Korea dengan untuk kita. Memang semua orang ingin menang, tetapi kan kita harus lihat kualitas partai per partai. Dan kita tahu dia sendiri. Nah, saya berharap ya dengan kemenangan di semifinal ini, dengan sampainya di semifinal ini tim Uber kita dan mendapat medali perunggu, dan yang paling penting naik panggung, sehingga bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia bahwa tim putri kita tidak selamanya juga underdog. Dan mereka punya semangat, motivasi yang cukup baik. Ini harus diapresiasi. Kalau saya pengurus harus menyambut mereka walaupun dengan medali perunggu dan tidak membawa piala Uber. Karena ini motivasi buat mereka untuk kedepannya juga seperti itu. Kan selama perjalanan Thomas Uber Cup ini baru 5 kali tim Uber Indonesia itu mencapai semifinal. Nah, inilah yang baru, yang terakhir. Nah, ini yang kita harus apresiasi, Mbak Safira, seperti itu.
0: Iya, Bumi. Patut diapresiasi ya, karena mendapatkan perunggu juga sudah luar biasa sekali. Tapi kalau melihat dari laga semifinal ini, apa sih yang menjadi faktor utama membuat Indonesia kalah dari Korea Selatan, Bumi?
1: Secara teknik kita memang masih di bawah. Secara teknik kita masih di bawah, juga fisik. Kita lihat fisik pemain Korea itu, bayangin aja itu ganda putrinya di sore itu sudah mesti pensiun. Tetapi luar biasa. Nah, saya tidak tahu ini kan sedang berlangsung barangkali finalnya Uber antara China dengan Korea. Tetapi menurut penilaian saya, China yang akan unggul karena China punya pemain tunggal. Ada tiga itu semua rata-rata bagus, ranking, dan juga gandanya juga bagus dan ranking. Jadi kalau gandanya ya sama kita. Cuma Korea itu pemain gandanya itu satu sudah, Lee Soo-hee itu sudah senior banget loh Mbak. Tapi dia masih bisa bermain bagus. Jadi pertama spirit mereka itu yang harus kita tiru. Teknik mungkin kita bisa bermain sama. Fisik, fisik mereka itu kuat amat, apa yang dimakannya saya nggak tahu deh. Kuat amat mereka, maka kita juga harus memacu fisik kita bagaimana. Dan yang satu lagi yang menolong adalah motivasi tinggi dari anak-anak Uber Indonesia untuk bisa memenangkan medali perunggu ini, merebut medali perunggu, ya, seperti itu.
0: Baik, Bu Mimi, kemarin kan pasangan ganda putri kita kan jadi penentu ya, dari Rachel Alexia Rose sama Feby Setianingrum nih, melawan Jong Na-eun dan Kim Hyo Jong. Ini kalah 16-21, 18-21. Apa yang kurang dari pasangan Rachel dan juga Feby ini, Bu Mimi?
1: Kalau saya lihat mungkin mereka, apa, sepertinya di masing-masing pribadi mereka tuh pingin menang. Ya, pingin menang. Sehingga mereka merasa tertekan. Sedangkan musuh kan bermain normal saja mereka. Memang mereka bertanding dengan mereka fight. Jadi ya kalau pengalaman bertanding sih sama-sama punya pengalaman bertanding. Tapi mungkin ada yang mentalnya lebih kuat. Jadi siap bagaimanapun bola kemanapun dikejar lah begitu. Jadi tanpa menyerah. Nah ini yang saya senangnya dengan pemain asing ini. Mereka bermain tanpa menyerah. Kita lihat saja Prancis yang Thomas French. Coba tiga tunggal putra saja bisa mengalahkan India yang juga tiga tunggal putranya. Kalau di tim event juga berbicara. Bagus-bagus. Nah, coba. Kan luar biasa. Gandanya kan gak sempat main 3-0. Nah, dari sini kita lihat. Jadi seorang pemain kalau sudah sampai di partai puncak, sudah tidak ada lagi kata hidup atau mati, menang atau kalah, fight habis-habisan. Tapi harus dengan fisik yang kuat, motivasi yang tinggi, percaya diri, tentu teknik bermainnya ya dikeluarkanlah semaksimalnya.
0: Seperti itu. Dikeluarkan semaksimalnya. Tapi ada pengaruh dari sisi pressure tadi ya Bu Mimi sampaikan. Karena sebelumnya juga Talita sama Talita ya di tunggal putri ini menang melawan Sim Eugene kemudian di Rachel Feby kalah, sehingga ini menjadi penentu bahwa kita mendapatkan perunggu.
1: Tapi memang semua sudah menduga bahwa kita akan, saya juga sudah menduga mereka lolos aja ke semifinal, medali perunggu sudah di tangan kita dan mereka naik state. Karena apa? Kalaupun mereka untuk bisa menjadi juara di final, rasanya kita masih berat. Kita harus mengakui kekurangan kita. Banyak hal-hal yang harus ditingkatkan lagi. Bukan berarti kita kurang. Kita sudah memilikinya, tapi kurang, istilahnya kalau pisau kurang tajam.
0: Perlu diasah lagi ya. Oke, baik. Nah, dengan hasil ini Bu Mimi skor 1-3 ya di Piala Uber. Bagaimana peluang Indonesia di turnamen besar berikutnya?
1: Ini mereka akan menghadapi event yang individual ini. Nanti tanggal 3 Juni pemain-pemain yang bertanding di Thomas dan Uber ini juga akan mengikuti kejuaraan di Jakarta di Istora tanggal 3 Juni Indonesia Open. Nah, tapi saya melihatnya kalau individual itu sedikit beda dengan tim event Mbak Safira. Kalau tim event ini kan pertama kan nama negara. Itu yang nomor satu. Dan kalau yang saling kompak antara partai tunggal,
0: berbagai partai ganda,
1: antara mereka,
0: membawa satu kesatuan negara.
1: Kalau individual kan, kalau individual event, itu bertanggung jawab diri sendiri. Mereka menang, nama mereka baik. Memang tetap bawa nama negara. Mereka kalah, ya mereka tanggung sendiri. Tapi kalau beregu ini kan sedikit beda dan tidak mudah. Jangan salah loh, main beregu itu lebih sulit menurut saya dari perorangan. Itulah kira-kira.
0: Jadi langkah konkret apa Bu Mimi yang harus dilakukan PBSI untuk meningkatkan performa tim putri kita ya khususnya ke depannya?
1: Kalau saya pertama adalah atlet-atlet yang junior ini sekarang dipacu untuk maju. Dipacu untuk maju. Karena kita lihat negara-negara lain bahwa pemain putrinya kan muda-muda. Mm-hmm. Muda-muda kita ini kan hasil rekayasa-rekayasa yang sudah yang ada begitu.
0: Okay.
1: Ini juga yang masih baru adalah Talita, Esther, dan tunggal putri itu tiga-tiga. Apalagi ini Dinda. Kan okay. Masih baru. Nah yeah. Itu. Jadi harus mencari. Pertama PBSI harus kerja keras. Itulah ceritanya. Harus kerja keras. Bagaimana 2 tahun lagi Thomas Uber di kota mana belum tahu. Mm-hmm. Apalagi nanti pertandingan itu akan memakai skor 3x15.
0: Ya.
1: Ya.
0: Oke. Artinya nama-nama tadi juga apa ya, punya potensi ya Bu Mimi ya untuk menjadi
1: ya, mereka
0: tulang
1: punya
0: punggung
1: potensi,
0: di tim bermasa depan.
1: Dipoles.
0: Harus dipoles.
1: Ya, kalau faktor fisik badan sih saya pikir relatif ya.
0: Ya.
1: Kalau fisik badan, tetapi kembali lagi semangat juang mereka, percaya diri mereka, bermain fokus dan bisa merawat diri untuk supaya tetap jangan sampai cedera.
0: Ya.
1: Cedera. Ingat bahwa Esther itu sempat cedera juga kan?
0: Betul.
1: Harusnya Esther itu sudah di tunggal pertama, tetapi karena Esther itu
0: tidak dimainkan
1: cedera,
0: ya akhirnya ya.
1: Iya.
0: Di partai
1: lama
0: terakhir.
1: Dia istirahat. Dinda baru anak kemarin.
0: Oke. Okay. Okay. Jadi komposisinya harusnya ya. Esther di awal. Baru
1: ya
0: yang
1: kalau
0: lain.
1: Saya sih ya karena Esther cedera ya terpaksa Esther memulihkannya. Kalau saya sih Esther itu lebih dulu dari Talita ya.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Itu tapi ya, karena Esther ya sudah pernah cedera, jarang juga main, mungkin
0: di akhir,
1: diberilah
0: ya?
1: Dia di tunggal ketiga.
0: Hmm.
1: Seperti yang terjadi sekarang, Korea melawan China itu ganda pertamanya menjadi ganda kedua, ganda yang kedua menjadi ganda pertama karena mereka melihat posisi daripada lawan.
0: Yeah.
1: Karena China yang ganda pertamanya kuat sekali tuh tanding itu.
0: Okay. Kembali lagi ke taktik permainan dari masing-masing negara ya.
1: Baik. Iya,
0: Bu Mimi terima kasih atas waktunya sore ini di Radio Pro 3 atas pandangannya.
1: Kita doakan bahwa Thomas kita jangan patah semangat.
0: Yeah.
1: Yang Uber juga jangan besar kepala. Perjalanan masih panjang. Nama Indonesia tetap harus diharumkan. Kita negara bulu tangkis. Itu aja yang saya harapkan.
0: Amin.
1: Mbak
0: semoga
1: Satira, ya.
0: Bulu tangkis
1: terima
0: kita semakin
1: banyak.
0: Maju ya. Terima kasih Bu Mimi sore ini. Salam olahraga.
1: Amin. Terima kasih. Salam olahraga semuanya.
0: Ya baru saja kami berbincang dengan pengamat bulu tangkis nasional Mimi Irawan.

0: Kesatria Bengawan Solo, KBS menjalani laga kandang terakhir musim reguler IBL GoPay 2026 menghadapi Pelita Jaya PJ Basketball Jakarta di Gor Sritex Arena Solo hari ini. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting bagi Kesatria dalam menjaga momentum sebelum memasuki babak playoff. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami undang Anda pendengar untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan Anda bisa menyampaikan tanggapan terkait dengan topik yang baru saja kami bahas tadi. Ada tim Uber Indonesia yang terhenti langkahnya di babak semifinal, dan meski demikian tim Uber Indonesia juga masih meraih piala perunggu di Uber 2026. Anda bisa menghubungi kami di 021-3523-172, 021-384-4545, 021-386-6712, 021-386-2375. Atau Anda juga bisa menyampaikan informasi ataupun chat, silakan di 081-399-399-888 melalui WhatsApp kami. Dan memang tim Uber Indonesia dikabarkan sebelumnya ya memang gagal melaju ke final di babak semifinal yang digelar di Horsens, Denmark kemarin. Indonesia kalah dari Korea Selatan dengan skor 1-3. Putri KW yang main di partai pertama menelan kekalahan dari An Se-young, di mana Putri kalah dengan skor 19-21 dan 5-21. Kekalahan juga dialami oleh Febriana Amalia Pratiwi yang bertemu back Hana Lee Sui, di mana Ana Tiwi kalah 16-21, 21-19 dan 15-21. Sudah ada pendengar yang bergabung, kita sapa Pak Sowan di Samarinda. Selamat sore, Pak Sowan.
1: Selamat sore.
0: Iya, Pak Sowan nonton pertandingan Uber kemarin?
1: Iya.
0: Gimana tanggapannya? Cuma,
1: kalau saya melihat itu, kelihatannya memang semangat juang itu memang perlu ya.
0: Iya.
1: Tapi ketika pemain kita itu ada melakukan kesalahan sendiri, itu beruntun loh, langsung salah-salah terus loh itu.
0: Hmm. Okay.
1: Perhatikan itu, apalagi kalau dia disorakin ketika dia melakukan kesalahan, diteriakin.
0: Jadi mentalnya masih harus diperbaiki ya.
1: Ya, tambah beban di situ saya lihat itu. Okay. Jadi semua, apalagi kalau yang teriak itu supporter kita gitu ya. Wah, tambah bubar dia konsentrasinya. Okay. Saya perhatikan itu. Terus lagi kedua, bulu tangkis kita dan pada umumnya olahraga-olahraga kita ini dulu luar biasa ya. Mm-hmm. Tapi setelah campur tangan ada DBON ini kok tambah merosot ya saya lihat ya. Okay. DBON itu juga perlu dipertanyakan loh itu. DBON itu bagaimana pembinaan mereka-mereka itu organisasinya, manajemennya apa dan sebagainya. Kenapa kok seperti itu? Dulunya luar biasa tanpa DBON, hebat. Begitu masuk DBON, merosot langsung semuanya. Ada apa itu saya pertanyakan itu ya.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Sowan di Samarinda. Kita ke Bengkulu, ada Pak Andi. Selamat sore Pak Andi.
2: Ya, selamat sore Mbak Sadira ya.
0: Iya, betul. Bagaimana tanggapannya tentang tim Uber kita di pertandingan kemarin, kalah dari Korea Selatan?
2: Ya, kita harus maklumi Mbak. Karena apa, kalau mau bicara masalah kualitas pemain memang ya jauh ya.
0: Ya.
2: Dari yang diturunkan oleh tim Uber kita kemarin, tapi alhamdulillah syukurlah kalau bisa masuk di tahap
0: semifinal.
2: Ya. Gitu, itu sudah membanggakan.
0: Sudah luar biasa ya, membanggakan.
2: Mungkin langkah kedepannya gitu, pengurus atau federasi PBSI. Nah, ini adik-adik kita ini yang masih ini gitu, jam terbangnya ini masih sedikit, mungkin lebih diperbanyak lagi gitu di event-event, okay, khususnya di individu gitu ya.
0: Ya.
2: Ya, saya kira itu aja Mbak Sigira.
0: Oke, jadi jam terbang ya, ini penentu juga untuk kemenangan dari masing-masing atlet.
2: Yeah.
0: Baik, terima kasih Pak Andi di Bengkulu.
2: Yeah, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Saya sapa Pak Putra di Flores, selamat sore. Halo Pak Putra. Selamat sore.
3: Selamat sore Pro 3.
0: Iya, Pak Putra kemarin nonton pertandingan tim
3: Kak.
0: Uber?
3: Iya, betul sekali.
0: Iya, menjagokan siapa kemarin, Pak?
3: Iya, sebetulnya sih apapun itu kita tetap mendukung Indonesia ya.
0: Iya.
3: Tapi yang kita perhatikan itu, teman-teman kita itu memang ya sama dengan yang dikatakan oleh pendengar sebelumnya tadi ya, semakin hari itu semakin menurun ya, berbeda dengan main tim-tim yang kemarin ya. Jadi bisa dibilang maintenance itu perlu ditingkatkan ya. Karena ya betul sih, sekali bikin salah itu akan salah terus-menerus begitu. Jadi mudah-mudahan ke depan ada perbaiki dari teman-teman pihak pengurus itu sendiri.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Putra di Flores. Ya, memang ini menjadi harapan bagi kita semua ya, tim bulu tangkis kita semakin berkiprah di internasional, dan kita harapkan semoga nama-nama baru, pemain-pemain baru ini bisa membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Kita doakan saja, semoga pemain-pemain kita bisa menorehkan prestasi di dunia.

Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, Pak Sawan di Samarinda, Pak Andi di Bengkulu, Pak Putra di Flores. Terima kasih. Kami akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Dengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah segera menyelesaikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan bersama DPR RI. Presiden menargetkan pembahasan regulasi tersebut dapat dirampungkan paling lambat pada akhir tahun 2026. Kepala negara menegaskan regulasi ketenagakerjaan yang baru harus berpihak kepada kepentingan dan perlindungan buruh Indonesia dan memperkuat perlindungan hak pekerja tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pemerintah juga ingin memastikan regulasi baru tersebut mampu memberikan kepastian kerja bagi masyarakat dan dapat menjawab berbagai tantangan dunia kerja modern. Berita dalam negeri lainnya, Otorita Ibu Kota Nusantara IKN melakukan percepatan penurunan stunting di wilayah IKN Ibu Kota Baru Indonesia pada sebagian wilayah Kabupaten Penajem Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suito menyebutkan bahwa intervensi komprehensif yang dilakukan antara lain penyuluhan dan pemberian makanan tinggi protein bagi keluarga beresiko stunting dan ibu hamil serta pendampingan langsung ke rumah tangga keluarga beresiko stunting. Ia juga menyampaikan edukasi pencegahan dini stunting dan kesehatan reproduksi bagi pelajar sebagai langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Beralih ke berita mancanegara. Sebuah kapal tanker raksasa Iran yang membawa suplai minyak mentah senilai hampir 220 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 3,81 triliun rupiah berhasil lolos dari blokade laut Amerika Serikat dan berlayar ke perairan Indonesia. Lembaga pemantau pergerakan kapal tanker, Tanker Trackers, menyatakan super tanker milik perusahaan tanker Iran National atau NITC yang teridentifikasi sebagai Huge 9357183 tersebut terakhir terlihat di pesisir Sri Lanka lebih dari sepekan lalu. Kapal tersebut kini bergerak melalui Selat Lombok di Indonesia menuju Kepulauan Riau dan tidak memancarkan sinyal sistem identifikasi otomatis sejak 20 Maret lalu. Berita olahraga, petinju David Benavides baru saja merebut sabuk juara dunia kelas penjelajah 90,7 kg versi WBA dan WBO dan langsung melontarkan tantangan kepada Saul Canelo Alvarez dan Dimitri Bivol untuk naik ring setelah dirinya mendominasi dan memukul knockout atau KO Gilberto Ramirez di T-Mobile Arena Las Vegas, Amerika Serikat hari ini. Benavides menghentikan perlawanan Ramirez dengan pukulan KO pada ronde ke-6 setelah mendominasi sang juara dengan serangkaian hantaman keras. Petinju berjuluk The Mexican Monster tersebut mengakui kekuatan saja tidak cukup untuk mengalahkan Ramirez sehingga dirinya memadukan kecepatan, kekuatan, gerakan, pemilihan pukulan, dan kecerdasan untuk memenangkan pertarungan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Indonesia menyapa sore.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pemerintah dan DPR sepakat menyelesaikan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru paling lambat akhir 2026. Penyusunan regulasi tersebut menjadi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat ekosistem pers yang sehat dan berkelanjutan di tengah tantangan era digital. Arus informasi yang semakin cepat menuntut insan pers dan penyiaran untuk terus beradaptasi dan menjaga kualitas serta akurasi informasi yang disampaikan kepada publik. Pemprov DKI Jakarta siap membuka peluang penambahan sekolah swasta gratis seiring dengan adanya harapan penambahan ruang fiskal. Rencana ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan jumlah anak di Jakarta yang tidak bersekolah. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar, kali ini kami akan menyoroti tentang reformasi tata kelola pendidikan tinggi berbasis deliberatif.

0: Ya, pendengar, reformasi tata kelola pendidikan tinggi berbasis deliberatif ini semakin relevan di tengah dinamika kampus yang kian kompleks. Selama ini pengelolaan perguruan tinggi kerap dinilai masih bersifat satu arah dan juga kurang membuka ruang partisipasi luas bagi sivitas akademika. Padahal, kampus tidak hanya berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang publik, tempat gagasan diuji dan juga diperdebatkan serta disepakati secara kolektif. Nah, dalam konteks ini pendekatan deliberatif dinilai relevan sebagai alternatif yang menekankan musyawarah, komunikasi publik serta keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Dan pendidikan tinggi deliberatif sendiri dapat dipahami sebagai pendekatan yang mendorong partisipasi setara tanpa paksaan dengan mengutamakan dialog, partisipasi aktif, dan juga pertukaran alasan yang rasional di antara seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari dosen, mahasiswa, staf, alumni, dan juga masyarakat untuk mengambil keputusan bersama. Hal ini sekaligus untuk merespon pergeseran model tradisional ke model hybrid yang menggabungkan manajemen sektor publik, privat, dengan akuntabilitas publik. Nah, lalu bagaimana reformasi tata kelola pendidikan tinggi berbasis deliberatif ini bisa meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di perguruan tinggi dan apakah kampus benar-benar sudah siap menjadi ruang demokrasi yang partisipatif? Nanti kami akan perbincangkan bersama dengan narasumber terkait untuk membahas tentang bagaimana tata kelola deliberatif ini. Ya, sebelum kami perbincangkan dengan narasumber, kami jeda informasi yang satu ini terlebih dahulu.
1: Kata tokoh dunia. Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Ya, kami lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Sore. Kali ini kami akan menyoroti tentang reformasi tata kelola pendidikan tinggi berbasis deliberatif dan sudah tersambung di ujung telepon dengan Sekretaris Senat Akademik sekaligus dosen tetap Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Muhammad Fauzi Said.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Fauzi.
5: Selamat sore Mbak.
0: Salam sehat.
5: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Kita berbicara soal tata kelola pendidikan berbasis deliberatif ya, dokter ya. Kalau disederhanakan, mungkin secara awam juga kita belum paham. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan tinggi berbasis deliberatif ini?
5: Ya, terima kasih Mbak. Terkait dengan kebijakan deliberatif, ini kan sebenarnya meminjam pemikirannya Habermas ya. Jadi bagaimana kebijakan itu diambil yang melibatkan stakeholder ya. Jadi ini yang dikenai kebijakan itu dilibatkan. Jadi kalau nggak dilibatkan, maka kebijakan itu akan tidak akan pas atau paling tidak kurang pas, kurang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena yang dikenai kebijakan ini yang lebih paham. Jadi ibaratnya sepatu gitu ya, harus ditanya ukurannya berapa, terus begini. Kan dicoba dulu dengan kaki yang bersangkutan. Tapi kalau nggak dicoba, tahu-tahu ini dikira-kira kadang kekecilan, kadang kebesaran. Itu kan jadi persoalan.
0: Artinya ada banyak banyak aspek yang dilibatkan ya, mulai dari dosen, mahasiswa, dan juga sebagainya dilibatkan dalam tata kelola pendidikan berbasis deliberatif ini ya, Pak Fauzi.
5: Jadi memang perguruan tinggi itulah diajak berbicara. Diajak berbicara karena perguruan tinggi ini terdiri dari PTN dan PTS. Maka dan kondisi PTS antara Jawa dan luar Jawa juga berbeda. Akibat tidak meratanya pembangunan. Kan gitu. Maka ya jangan kemudian digeneralisir kan gitu. Dipukul rata. Ibaratnya kan baju ataupun sepatu tadi saya sampaikan, ini sudah L. Kadang orang itu kondisinya itu ukurannya sama tapi tidak sama kok gitu. Itulah yang berbahaya.
0: Baik. Nah, kalau kita lihat kondisi perguruan tinggi saat ini, apakah bisa dikatakan masih mengimplementasikan pola keputusan yang bersifat satu arah tadi, belum deliberatif ini, Pak Fauzi?
5: Betul. Maka itu ya, ini teman-teman perguruan tinggi baik dari negeri maupun swasta itu datang. Insya Allah bertemu dalam serasian nasional dan internasional. Kenapa dipakai dan internasional? Karena sebagian juga insya Allah ada yang hadir dari luar negeri, baik itu dari Vietnam, Iran, insya Allah juga hadir. Artinya nanti ini kan bukan hanya perguruan tinggi yang secara konvensional, yang secara pola pembelajaran yang non-konvensional, karena menggunakan PJJ,

0: bagaimana problemnya apa. Itu biar disampaikan semua, nanti akan diformulasikan dalam bentuk policy brief yang akan kita sampaikan langsung kepada pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan Tinggi maupun Komisi 10 DPR RI. Sehingga nanti nyambung diambil langkah-langkah yang pas. Gitu.
1: Baik, tapi seberapa apa ya? Seberapa penting sih urgensinya Pak Fauzi dari tata kelola pendidikan kita saat ini? Apakah ada masalah memang di pendidikan tinggi kita sekarang sehingga perlu didorong berbasis deliberatif ini?
0: Ya memang itu berdasarkan keluhan-keluhan yang saya temukan di lapangan.
1: Seperti apa contohnya, Pak?
0: Contoh konkret sekarang ini ya. Ya mohon maaf ya, perguruan tinggi antara pembelajaran PJJ dengan online yang dengan offline. Artinya kan gini ya, umpama kita konkretkan UT. UT ini ketika kita pungkiri berjasa yang sangat luar biasa dan harus tetap dipertahankan dan tidak boleh dimatikan.
1: Okay. Nah,
0: tetapi di sisi yang lain, persoalannya adalah bagaimana dosen tetap. Kemudian dosen tetapnya bagaimana, apakah tutor itu dianggap dosen tetap. Kalau umpama tutor itu dianggap dosen tetap, mari di bukan hanya payung hukum itu saja, tetapi breakdown-nya bagaimana.
1: Yeah.
0: Jadi kalau itu memang seperti itu, sementara ini problem tutor itu adalah diambilkan dari beberapa perguruan tinggi yang sudah punya home base, berarti kan perguruan tinggi atau dosen tersebut berpoligami dalam tanda kutip secara home base-nya. Dosen tetap yang satu offline, yang satu online. Kalau itu hanya UT, maka jadi timbul persoalan. Yang lain kan harus disamakan, asalkan memenuhi persyaratan PJJ. Artinya bahwa dosen tetap itu bisa dua home base, yang satu online, yang satu offline, umpama seperti itu. Yeah. Sebab ini implikasinya sangat luar biasa.
1: Oke. Okay.
0: Jadi yang gitu.
1: Baik. Kalau
0: jadi ini tantangannya.
1: Iya. Itu. Kalau implementasinya memang sudah ada belum Pak Fauzi untuk kampus-kampus di Indonesia saat ini yang menerapkan prinsip deliberatif, termasuk di Brawijaya, ini sudah atau belum?
0: Ya atau, kan di Brawijaya ya. Kan memang kalau di Brawijaya sendiri ya memang kan sudah memang kan
1: sudah,
0: kita
1: ya?
0: Di acara kecil kan, harga sekumnya kecil pendidikan itu ya. Kalau Brawijaya kan hanya pengaruhnya di Brawijaya kan gitu,
1: okay.
0: Gak ada masalah kalau di situ. Tidak ada masalah, tetapi bagaimana kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia, yang berdampak, berimplikasi pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta.
1: Okay.
0: Dan itu yang jadi persoalan. Makanya teman-teman bertemu, menyamakan persepsi, apa problemnya, nanti akan disampaikan audiensi dengan para pihak terkait pengambil keputusan itu.
1: Iya. Yeah. Akhirnya akan menjembatani juga ya dengan pihak-pihak terkait dari hasil diskusi yang disampaikan oleh suara mahasiswa ini ya, Pak Fauzi.
0: Bukan suara mahasiswa ya, ini bukan suara mahasiswa.
1: Dari
0: ini
1: keputusan.
0: Bukan suara mahasiswa, tetapi bagaimana temuan-temuan teman-teman. Okay. Kan, jadi ini hasil pertemuan besok saya rasa itu kan sudah diawali sekitar hampir 2 bulan yang lalu di Bandung. Pertemulah beberapa rektor. Kan itu, jadi pimpinan itu menemukan berbagai persoalan karena beliaulah yang mengelola pendidikan.
1: Yeah.
0: Terus timbul persoalan, berbagai persoalan maka disampaikan. Dan ini tindak lanjut dalam forum yang lebih besar. Kalau kemarin itu sekitar 60-an perguruan tinggi yang hadir, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur. Hmm. Nah ini sekarang ketika kita perluas seluruh Indonesia.
1: Okay.
0: Dan bahkan ada perwakilan luar negeri.
1: Baik. Nah, kalau sistem ini akhirnya berjalan, apa dampaknya kemudian Pak Fauzi terhadap tata kelola kita?
0: Jadi intinya gini ya, tata kelola apa harus berbasis kebijakan ini harus berbasis keadilan.
1: Okay.
0: Keadilan ya. Adil bagi semua pihak. Jangan sampai ada perguruan tinggi yang merasa dianaktirikan ataupun bahasa lainnya adalah dizolimi, dirugikan lah. Nah ini ada sebagian yang tidak sedikit yang merasa dirugikan. Maka harus bersama-sama lah. Ini bagaimana istilah lainnya ya, kita ini di dalam pengelolaan pendidikan tinggi ini, para pengelola baik PTN maupun PTS ini bersama-sama maju. Bahasa lainnya masuk surga sama-sama lah. Jangan masuk surga sendirian. Kan gitu ya.
1: Jadi
0: itu
1: mengajak ya, juga ya untuk kampus-kampus lainnya.
0: Iya. Bahkan kan kita ini eranya kolaborasi. Maka kolaborasi mari. Jadi kebijakan itu tidak

0: boleh diskriminasi.
1: Okay.
0: Kebijakan itu harus memayungi semua pihak. Baik PPS kecil, PPS besar, jadi dan sebagainya. Baik luar Jawa maupun di Jawa. Itu harus. Ibaratnya jangan sampai kita ini ya, ibaratnya lomba ya. Dilombakan. Apa ini dilombakan antara orang yang pintar lari, orang yang belajar lari, belajar berjalan, dan belajar berdiri. Ini disamakan ukurannya. Ya bahaya. Ya pasti kalah. Jadi kondisi kita kan seperti itu.
1: Yeah.
0: Bagaimana teman kalau melihat di luar Jawa? Bagaimana perguruan tingginya? Mungkin dengan madrasah ibtidaiyah negeri man apa Imin di Malang, ya masih bagus Imin di Malang mungkin kan gitu. Jadi ini kan loh, ini kan semuanya harus kita bahas bersama, terus bagaimana kebijakan yang pas yang bisa menguntungkan semua pihak dalam rangka memajukan dunia pendidikan tinggi ini. Karena pendidikan tinggi ini ya di Indonesia ini PTS dengan PTN jelas banyak PTS. Kan gitu loh. Jadi kan gitu.
1: Dari sisi komposisinya juga ada ketimpangan seperti itu Pak Fauzi ya.
0: Jadi kan kondisinya juga berbeda. Sementara yang perguruan tinggi semuanya dibayar negara dan gitu, diatur kan seperti itu. Sementara dia dengan susah payah. Maka ini bagaimana ya, berbicara bersama, duduk bersama, menyampaikan pendapatnya, kemudian nanti akan dirumuskan bersama, kemudian kesepakatan akan dibawa kepada Pak Menteri maupun ini apa DPR RI Komisi 10.
1: Oke, tapi kan bisa dikatakan tidak mudah ya untuk menerapkan reformasi tata kelola ini ya, deliberatif ini. Apakah ada tantangan yang sudah ditemukan Pak Fauzi di lapangan?
0: Ya jelas kan, makanya kan ada pihak yang dirugikan dalam tanda kutip. Nah sekarang ini kan orang yang sudah settle dengan sekarang yang untung ya merasa nyaman dengan zona sekarang ya enak. Tetapi ketika ini diratakan, maka apa disproporsionalkan, maka di situ ada pihak yang mungkin merasa dirugikan. Ini dari berbagai keluhan umpama. Bagaimana apakah semua itu nggak harus tanpa batas umpama tentang penerimaan mahasiswa baru antara PTN dan DPR. Kemudian terkait juga dengan persoalannya tadi, dosen tetap, persoalan dengan penelitian, pengabdian masyarakat dan seterusnya. Ini sudah insya Allah besok akan dibahas secara detail bagaimana perguruan tinggi dari ujung ke ujung itu ditanyai satu persatu apa usulannya, masukannya kemudian dirumuskan bersama.
1: Oke. Jadi seberapa optimis Pak Fauzi Anda melihat kampus di Indonesia bisa benar-benar menjadi ruang deliberatif yang ideal di Indonesia saat ini?
0: Ya saya yakin ya, karena negara kita ini negara demokratis. Kemudian DPR juga pasti akan mendengar. Pasti akan mendengar masukan-masukan. Ini ibaratnya kan masukan aja, masukan-masukan dari perguruan tinggi, perwakilan perguruan tinggi di berbagai daerah dan provinsi. Saya didengar, karena itu data real ya, bukan mengada-ngada berdasarkan temuan dan keluhan dari para pengelola pendidikan tinggi, pimpinan-pimpinan.
1: Baik, terima kasih Pak Fauzi atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Semoga kita doakan juga ya reformasi tata kelola pendidikan tinggi ini bisa segera terimplementasi dengan baik. Terima kasih Pak Fauzi, selamat sore.
0: Selamat sore ya.
1: Ya, baru saja kami berbincang dengan Sekretaris Senat Akademik sekaligus dosen tetap Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Muhammad Fauzi Said.
2: Wawancara Pro 3.
3: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
4: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
5: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
4: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
5: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
4: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Ya, pendengar, setiap tanggal 3 Mei ini kita memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diperingati hari ini. Momentum ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kemerdekaan pers sebagai bagian dari demokrasi. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan terkait dengan Hari Kebebasan Pers, kita juga akan ke ruang gatekeeper ya untuk mencari tahu bagaimana sejarah dan makna dari Hari Kebebasan Pers ini yang akan dibacakan oleh rekan saya Siva Fauzia dari ruang gatekeeper ya. Siva, silakan.
1: Ya, Safira dan juga pendengar, setiap tanggal 3 Mei ini diperingati sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta menjunjung tinggi kebebasan berekspresi secara global. Sebelumnya, Majelis Umum PBB menetapkan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada tahun 1993 melalui rekomendasi UNESCO. Dan penetapan ini berawal dari deklarasi Windhoek yang disuarakan jurnalis Afrika pada tahun 1991. Deklarasi Windhoek ini menekankan pentingnya pluralisme media yang mandiri dalam sistem demokrasi. Dan setiap tanggal 3 Mei ini diperingati untuk menegaskan kembali prinsip dasar kebebasan pers di dunia. Dengan berbagai tantangan yang terus berkembang, tanggal 3 Mei tidak hanya sekedar menjadi penanda di kalender internasional, tetapi juga pengingat bahwa kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga transparansi, demokrasi, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Kembali ke Safira.
0: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan sejumlah informasi ya tentang Hari Kebebasan Pers Sedunia. Di mana memang pendengar, Hari Kebebasan Pers Sedunia ini diperingati setiap 3 Mei dan menjadi pengingat penting bahwa kebebasan pers bukan hanya sekedar hak untuk media tapi juga tentang tanggung jawab dalam menjaga kualitas informasi publik. Dan di tengah era digital, tantangan kebebasan pers tidak lagi hanya soal sensor tapi juga soal banjir informasi, hoax, hingga perubahan perilaku konsumsi berita di masyarakat. Dan kami juga mengundang Anda pendengar, silakan Anda bisa berpartisipasi untuk menyampaikan pendapat tentang Hari Kebebasan Pers Sedunia. Silakan hubungi kami 02135231720, 02138445045, 02138623375, dan 02138667712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081399399888.

0: Ya, kami akan menyoroti hal ini ya, tentang Hari Kebebasan Pers Sedunia, garda terdepan melawan hoax dan juga perkuat demokrasi. Sudah tersambung bersama kami Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Toto.
2: Selamat sore Mbak, apa kabar?
0: Sehat? Alhamdulillah, kabar baik juga ya Pak Toto ya hari ini.
2: Iya, ya, acara dari pagi tadi ya.
0: Oke.
2: Sekarang masih berlangsung.
0: Selamat ya. Hari Kebebasan Pers terlebih dulu ya Pak Toto.
2: Iya, terima kasih ini atas nama Pers dan tentu dengan teman-teman Dewan Pers juga berterima kasih banyak sekali yang atensi terhadap Power Press Freedom Day hari ini. Ya.
0: Baik, nah kalau kita lihat kebebasan pers sedunia yang diperingati setiap 3 Mei, apa sih Pak makna yang paling penting dan juga relevan ya untuk kondisi pers di Indonesia saat ini?
2: Iya, tentu yang paling penting adalah ya bahwa kita ada pengingat, kita ada penyemangat, kita ada kemudian yang selalu memonitor kita, itu namanya masyarakat dunia, yang telah menetapkan bahwa 3 Mei itu adalah sesuatu yang harus kita peringati sebagai bentuk dari kesungguhan pers kita, pers nasional maupun pers dunia, untuk melaksanakan tugasnya dengan secara profesional, secara ya apa ya, kalau yang terbaik lah begitu, karena pers itu kan bekerja untuk masyarakat ya. Jadi tentu yang paling penting bagi pers adalah bahwa tanggal 3 Mei ini adalah sesuatu yang apa ya, selalu menjadikan kita apa ya, tetap menjaga yang namanya komitmen untuk bekerja untuk kepentingan publik secara independen dan secara merdeka tentunya, karena ini kan bebas ya, kebebasan pers itu kami artikan sebagai kemerdekaan lahir batin begitu.
0: Oke. Dulu kan kalau tantangan kebebasan pers ini kan bisa dikatakan lebih banyak soal sensor dan juga sebagainya. Tapi sekarang kan tantangannya juga datang dari media sosial yang berkembang cukup pesat ya Pak Toto ya. Nah, bagaimana menurut Anda tantangan terbesar yang terasa saat ini dari media sosial ini?
2: Ya, tantangan terbesar kalau media sosial itu kan kita anggap sebagai tantangan dari eksternal sebetulnya ya. Ada juga tantangan yang berasal dari internal gitu. Misalnya apa itu? Ya, misalkan mensensor dirinya sendiri gitu. Jadi swasensor yang kemudian membuat kita itu tidak menyampaikan yang terbaik, produk jurnalistik terbaik kepada publik gitu. Loh kok bisa? Ya bisa saja. Kalau kemudian pers itu tidak apa namanya, tidak tidak bebas, pers itu terkekang atau pers merasa bahwa kalau dia akan ungkapkan sesuatu secara apa adanya atau lebih lengkap atau lebih luas begitu, nanti malah khawatir dia ditelepon atau dia mungkin juga didoxing dan sebagainya. Itu yang swasensor itu sebaiknya memang juga tidak boleh kita lakukan. Swasensor dalam konteks untuk kemudian mengurangi hak publik mengetahui atas apa yang sebetulnya terjadi di sekitar kita, di dunia kita, di negara kita, itu kan nggak boleh. Ya, tetapi kalau misalkan swasensor dalam konteks untuk justru mencegah supaya publik tidak resah, misalkan soal apa SARA, soal apa itu, ya tentu kita mesti, wisdom kita sebagai pers itu akan muncul ya, bahwa hitung-hitungan kalau ini kita, ya kan begini, tidak semua fakta itu bisa diberitakan ya. Meskipun semua berita pasti harus fakta, tidak bisa karangan gitu.
0: Oke, baik. Nah, kalau terkait dengan media sosial tadi ya, dan juga kita dibanjiri oleh berbagai hoax dan juga disinformasi saat ini, Pak Toto. Nah, bagaimana langkah dari Dewan Pers untuk memperkuat peran media untuk melawan disinformasi ini?
2: Ya, yang pertama tentu banjir informasi itu sesuatu yang tidak bisa kita cegah. Juga sumbernya, apakah melalui media sosial, apakah melalui macam-macam informasi yang beredar di lapangan ya. Tetapi yang paling penting adalah, yang pertama adalah kita mengingatkan pers mainstream ya, bahwa harus memegang teguh namanya apa, jiwa dari pers itu sendiri, yaitu kode etik, yaitu kemudian melakukan tugas secara profesional dan sebagainya. Lalu tantangan dengan media sosial, saya kira media sosial tidak semuanya jelek ya. Ada yang bagus juga, yang sifatnya informatif, atau mungkin pendidikan, atau hiburan. Bahkan informasi-informasi tentang makanan yang enak kadang-kadang datangnya dari sosial media. Tetapi kita juga sadari bahwa banyak sekali konten-konten media sosial itu yang justru membuat publik itu bingung. Kadang-kadang dipertentangkan. Kadang-kadang dibuat seperti ini, situasi seperti sedang apa, gawat dan sebagainya. Padahal nggak ada apa-apa juga. Ya. Ini yang memang menjadi tantangan. Dan saya kira masyarakat kita semakin pintar, masyarakat kita semakin bisa memilah. Manakala melihat, ini kayaknya nggak masuk akal deh. Dia coba cari, kemudian cek di media mainstream. Bener nggak sih itu? khawatirnya itu hanya sekedar karangan. Apalagi sekarang ada AI, Mbak, jangan lupa.
0: Nah,
2: AI ini
0: itu
2: bisa
0: dia
2: dibuat
0: AI.
2: apa saja. Ngeri kita.
0: Bisa mengubah sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, akhirnya termakan hoax dan dianggap
2: Iya,
0: itu sesuatu yang
2: iya.
0: benar ya, Pak Toto.
2: Iya, karena itu literasi digital kepada
0: Ya.
2: publik penting ini.
0: Baik.
2: Gitu.
0: Literasi digital yang harus terus ditingkatkan sehingga kita bisa membedakan mana hoax, mana bukan. Nah, kalau terkait dengan perlindungan jurnalis ya Pak Toto, ini kan
2: Iya,
0: dalam
2: iya.
0: beberapa kasus jurnalis masih saja ya menghadapi berbagai
2: Iya.
0: tantangan seperti tekanan,
2: Benar.
0: kemudian intimidasi saat
2: Benar.
0: bekerja. Kalau kita lihat
2: Benar.
0: kondisi di lapangan saat ini seperti apa ya Pak Toto, dan bagaimana perlindungan dari Dewan Pers sendiri?
2: Iya, yang pasti kita itu kan pengen masyarakat memahami kerja pers.
0: Ya.
2: Pers juga memahami bahwa dia harus profesional. Nah, apabila terjadi sengketa, ya tentu jalurnya ada melalui Dewan Pers. Ya. Artinya apa? Publik harus paham undang-undang pers itu. Publik harus tahu bagaimana cara bekerja pers yang profesional sehingga tidak sampai tertipu oknum-oknum yang mengaku sebagai pers. Demikian juga sebaliknya, pers itu harus mengutamakan publik sebagai pihak yang harus diberikan ruang, diberikan apa produk jurnalistik yang terbaik. Ya. Jangan sampai kemudian ada indikasi atau kecenderungan melakukan pelanggaran. Nah, tentang pers itu sendiri, ya tentang kalau kita lihat memang ada, ya masih ada misalkan apa ya kalau bilang intimidasi barangkali juga masih ada kepada pers, masih ada, ya kita nggak bisa pungkiri, ya tetapi kadang-kadang kalau ada sengketa juga misalkan masih ada yang mendemo apa kantor media dan sebagainya. Saya kira kita anulah apa bukan demo dilarang ya, tapi saya kira yang penting kalaupun ada penyampaian apa namanya ketidakpuasan terhadap produk berita kepada media itu langsung boleh ya. Tetapi kalaupun tidak dia bisa ke Dewan Pers untuk kemudian kita jembatani, kita apa lakukan mediasi dan sebagainya. Intinya jangan sampai kita tidak menghormati profesi siapapun, apalagi profesi pers yang saya kira ya kita sudah tahulah track record pers dalam sejarah bangsa kita ini kan luar biasa juga ya
0: Nah,
2: gitu.
0: lalu bagaimana membangun kepercayaan publik ya terhadap media? Karena kan sekarang ada anggapan bahwa publik ini sudah mulai menurun ya kepercayaannya terhadap
2: Iya,
0: media arus utama. Seperti itu, Pak Toto.
2: iya. Jujur saya sedih ya, karena memang ada banyak kasus yang kemudian misalkan polisi menangkap sejumlah orang gitu ya. Ternyata dia yang ditangkap ini mengaku sebagai wartawan yang berasal dari media. Ya. Bahwa media sekarang jumlahnya luar biasa sebagai dampak dari disrupsi digital. Itu saya kira tidak masalah.
0: Baik.
2: Yang masalah adalah manakala kemudian kemudahan ini digunakan orang-orang tertentu yang sebetulnya secara kompetensi tidak memiliki level sebagai wartawan yang seharusnya mencari dan menyebarkan distribusi berita itu kemudian melakukan hal yang tidak baik. Kita sadari banyak sekali kasus penangkapan oleh polisi bahwa ternyata dia terlibat, misal ada oknum yang terlibat misalkan pemerasan ya kepada kepala sekolah, kepala desa dan sebagainya. Ada juga kasus misalkan di Mojokerto tempo hari ada kasus yang mengagetkan ketika polisi meng-OTT seorang oknum yang mengaku wartawan yang sedang katanya melakukan tindakan yang kurang terpuji.
0: Baik. Mungkin karena keterbatasan waktu juga ya Pak Toto, singkat saja apa pesannya di Hari Kebebasan Pers Sedunia saat ini?
2: Ya, ini adalah hari yang kemudian terus mengingatkan kita, mari kita jadikan hari ini dari pijakan kita menjadi lebih baik. Kita tahu media sedang atau pers sedang menghadapi banyak persoalan, baik itu dari sisi pelaksanaan idealisme jurnalistik maupun dari sisi ekonomi. Ya. Tetapi pers harus beradaptasi, pers harus bisa menjadi media, menjadi pers yang kuat, dan kemudian terus melakukan upaya agar dirinya berkelanjutan. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Toto atas waktunya sore ini dari Pro3. Selamat hari
2: Terima
0: kebebasan
2: kasih.
0: pers kembali ya. Selamat beraktivitas.
2: Terima kasih, terima kasih.
0: Iya, baru saja kami berbincang dengan Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto.
1: Wawancara Pro3.
0: Kami juga undang Anda pendengar silakan bergabung dalam sesi warga bicara terkait dengan Hari Kebebasan Pers Sedunia, garda terdepan melawan hoax dan juga memperkuat demokrasi 0213523172 0213844545. Nah, apakah sudah ada yang bergabung Pak Wibi di Makassar? Selamat sore Pak Wibi.
3: Selamat sore, Mbak.
0: Ya, apa yang disampaikan di Hari Kebebasan Pers?
3: Ya. Pers sekarang ini kan sudah agak lebih baik ya. Daripada zamannya dulu Orba, di mana waktu itu tidak bisa dikritik pemerintah, tidak bisa memberitakan kejelekan-kejelekan pemerintah seperti korupsi. Tapi sekarang sudah baik, sudah baik daripada yang lalu-lalu. Mudah-mudahan pers berani mengkritik pemerintah apabila kebijakan pemerintah tidak pro rakyat. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Wibi di Makassar sudah menyampaikan tentang Hari Kebebasan Pers, dan diharapkan memang pers semakin maju ke depan, bisa menangkal berbagai informasi yang tidak benar dan juga penyeimbang di masyarakat. Kita akan jeda kilas berita dari Ruang Gatekeeper.
1: Kilas berita.
4: Pemerintah menyiagakan 452 armada bus bernama Bus Solawat yang beroperasi selama 24 jam penuh. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Maria Assegaf, menyebutkan penyediaan Bus Solawat tersebut sebagai bentuk komitmen dan perhatian pemerintah untuk jamaah, terutama kelompok rentan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia. Menuju Baitullah.
10: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
11: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
5: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
12: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
5: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi memperkenalkan sistem sensor pintar di Mina yang terhubung dengan kartu nusuk atau mengatur pergerakan jemaah haji secara seketika atau Saudi Press Agency. Ini dilaporkan. Inovasi ini menjadi integrasi teknologi pertama yang bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan kerumunan, memperlancar pergerakan antar lokasi serta memberikan analisis akurat bagi pengambil keputusan selama musim haji 1447 Hijriah. Sebagai alat utama, kartu nusuk yang tersedia dalam format digital dan cetak ini memungkinkan verifikasi identitas serta akses yang lebih lancar ke lokasi-lokasi suci dan Masjidil Haram. Dengan menghubungkan kartu nusuk ke platform izin terpadu, Kementerian Haji mempercepat waktu respons dan juga meningkatkan layanan. Dan di lapangan, sistem ini membantu petugas mengidentifikasi data jamaah secara akurat, kemudian mengurangi resiko jamaah tersesat, serta memastikan akses yang tertib ke tenda dan juga transportasi. Untuk mendukung persiapan awal, kartu nusuk telah didistribusikan di negara asal jemaah sebelum keberangkatan. Membawa dan mengaktifkan kartu nusuk ini juga menjadi syarat wajib untuk memasuki Makkah, lokasi suci, dan Masjid Nabawi, termasuk Al-Raudah Al-Sharifah. Sistem digital ini dikembangkan setelah keberhasilan musim haji sebelumnya yang mendistribusikan lebih dari 1,6 juta kartu kepada jemaah dan 90 ribu kepada petugas.

0: Dan berdasarkan Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj juga mengingatkan para jemaah haji untuk membayar DAM melalui mekanisme resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. DAM ini merupakan denda yang wajib dibayar oleh anggota jemaah haji karena melanggar larangan atau meninggalkan kewajiban dalam berhaji. Kewajiban untuk membayar DAM antara lain berlaku bagi mereka yang menunaikan haji tamatu, yakni melakukan ritual ibadah umroh lebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah haji karena datang ke tanah suci pada awal waktu. Dan kini kita akan ikuti informasi dari Tanah Suci yang akan langsung dilaporkan oleh reporter kami.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Petugas PPIH Arab Saudi mendampingi rombongan jemaah haji asal Batam yang saat ini sedang melakukan umroh wajib. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Makkah. Dapat kami informasikan petugas PPIH Arab Saudi turut ikut serta dalam membantu sekitar 10 jamaah haji asal Batam yang tadi tiba dari bus salawat dan turun. Nah, mereka memesan dengan kartu kendali, yaitu kartu untuk memesan jasa kursi roda bagi para lansia. Dan di sini mereka terdapat sekitar 10 jamaah haji Indonesia asal Batam yang akan melakukan umroh wajib di Masjidil Haram ini. Dan memang jasa kursi roda ini dikenakan biaya sebelum pra-armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina. Itu dikenakan biaya tarif sekitar 300 rial Saudi Arabia. Dan memang salah satu dari peserta jamaah haji Indonesia asal Batam tersebut, namanya Roskina, mengaku sangat bahagia sekali bisa sampai di Mekah Al-Mukarram. Dan dia tadi sempat habis sholat zuhur di sini waktu siang ya, sekitar pukul 12 lewat 51 waktu Arab Saudi, dan cukup cuaca cukup terik di Arab Saudi ini. Dan Rostina setelah sholat zuhur dari turun dari bus tadi langsung berdoa, dan dia berdoa dengan agar suaminya suaminya itu dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan pendengar, ketika ini mereka, para jamaah haji yang dibantu kursi roda, memang sedang akan melakukan umroh wajib. Dan mereka saat ini sedang memasuki Masjidil Haram dan menuju ke lantai 3. Karena untuk jamaah haji yang memakai kursi roda itu harus tawaf, mengelilingi tawaf 7 kali di lantai 3 di Masjidil Haram. Dan mereka melakukan tawaf mengelilingi 7 putaran, dimulai dari lampu hijau. Dan berikut keterangan dari Rostina, salah satu jamaah haji asal Batam yang berdoa dan berharap ketika di Masjidil Haram ini.
3: Rasanya sudah diinvite.
4: Sangat senang, sangat senang.
3: Doa dan harapan ibu apa, Bu?
4: Semoga pertama saya menjadi haji yang makbul dan suami saya bisa disembuhkan dari penyakitnya.
2: Benar, Tawad Kamgir menginformasikan juga bahwasannya sekitar puluhan ribu jamaah haji Indonesia asal berbagai negara, ada dari Pakistan, Bangladesh, dari Afrika, dan juga seluruh Asia dan Eropa saat ini sedang membadati Masjidil Haram. Mereka melakukan, saya berada depan dekat pintu dengan pintu toilet ini, ada sekitar sekitar 50 keran air jam-jam yang langsung diminum oleh para jemaah haji. Dan mereka dimana kalau air jam-jam ini berkhasiat untuk kalau kita berdoa dan meyakininya bahwasanya air jam-jam adalah air yang sangat berkhasiat sebagai obat dari segala obat. Dan ini banyak sekitar puluhan ribu jemaah haji Indonesia melakukan umroh dan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan 7 putaran. Dan setelah tawaf tersebut mereka langsung melakukan doa pasca tawaf, yaitu sholat doa 2 rakaat yang dengan membaca rakaat pertama dengan membaca Al-Fatihah dan juga surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan Al-Ikhlas. Dan setelah sholat sunnah tawaf pasca tawaf mereka melakukan sa'i yang berputar mengelilingi dari Safa Marwah sebanyak 7 kali dari Safa ke Marwah itu hitung 1 kali, lalu dari Marwah ke Safa hitung 2 kali, dari Safa ke Marwah dihitung 3 kali, dan begitu seterusnya hingga berakhir ke Marwah yang ke-7. Dan setelah itu mereka melantunkan doa-doa dan zikir. Nah, setelah Safa Marwah mereka lalu mencukur rambut atau tahalul mencukur rambut, dan sehingga setelah tahalul tersebut maka larangan-larangan umroh seperti misalnya memakai topi, memakai wangi-wangian, dan juga memakai sandal atau sepatu yang di atas mata kaki itu selesai. Dan larangan umroh akan selesai. Dan pendengar dapat kami informasikan bahwasanya di sini banyak jamaah haji dari berbagai negara melakukan ibadah ritual umroh dan sangat padat sekali di sini di Masjidil Haram ini. Saya masih di luar Masjidil Haram, tapi pintu masuk ke Masjidil Haram. Dan di sini banyak jamaah haji yang memakai pakaian ihram. Dan kalau misalnya tidak memakai pakaian ihram, mereka memakai baju gamis rata-rata berpakaian putih. Sedangkan untuk wanitanya ada yang berpakaian putih dan juga ada yang berpakaian berwarna hitam, gamis hitam. Demikian langsung dari Masjidil Haram, Tanya Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi dalam Warta Nusantara sore. Namun sebelumnya kita jelang Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 97 gedung permanen sekolah rakyat di berbagai daerah mulai beroperasi pada Juli 2026 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan dari puluhan titik pembangunan tersebut, sebanyak 67 lokasi ditargetkan selesai tepat waktu, sedangkan sisanya tetap dapat difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Mensos menyebut pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu gedung permanen sekolah rakyat sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan nasional. Berita dalam negeri lainnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, menyebut imunisasi rutin menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah kejadian luar biasa atau KLB, penyakit menular yang masih terjadi di Indonesia. Ketua Pengurus Pusat IDAI, Piprim Basarah Yanuarso, mengatakan berbagai kasus yang muncul sejatinya dapat dicegah apabila cakupan imunisasi di masyarakat tinggi dan merata. Ia menuturkan sejarah menunjukkan bahwa cakupan imunisasi yang tinggi mampu mengendalikan penyebaran penyakit, terutama yang memiliki tingkat penularan tinggi. Beralih ke berita mancanegara. Korea Utara menyangkal tuduhan Amerika Serikat mengenai aktivitas peretasan internasional yang ditudingkan kepada negaranya baru-baru ini. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan Amerika Serikat sedang membangun narasi tentang ancaman siber yang sebenarnya tidak ada untuk tujuan politik dan negaranya selalu dikaitkan dengan semua penipuan siber. Ia menambahkan Korut memperingatkan akan secara aktif mengambil semua langkah yang diperlukan untuk membela kepentingannya dan melindungi hak serta kepentingan warganya. Berita olahraga, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak mewaspadai kekuatan lini pertahanan PSIM Yogyakarta jelang pertemuan kedua tim dalam laga pekan ke-31 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung pada esok hari. Hodak mengakui timnya memiliki waktu persiapan yang cukup singkat setelah menjalani laga tandang melawan Bayangkara FC. Meski demikian, ia memastikan kondisi tersebut harus dihadapi secara profesional dan tetap optimistis timnya mampu meraih hasil maksimal di kandang sendiri.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
0: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia Menyapa Sore.
8: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan pentingnya penataan aktivitas tambang ilegal agar tidak merusak lingkungan. Ia menyebut penanganan persoalan tersebut perlu dilakukan melalui pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Jumhur mengatakan aktivitas pertambangan memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola dengan baik. Namun tanpa penataan dan regulasi yang ada, kegiatan tersebut beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketidakteraturan. Dan berikan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

Perhatian untuk Anda warga Indonesia yang memiliki integritas, pengalaman, dan kepedulian di bidang penyiaran. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia saat ini membuka kesempatan emas bagi Anda untuk bergabung sebagai calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran dibuka mulai 22 April hingga 5 Mei 2026 dan dilakukan secara online melalui website resmi seleksi.comdigi.go.id. Ada sejumlah persyaratan, diantaranya adalah warga negara Indonesia, minimal usia 30 tahun, pendidikan minimal sarjana, berpengalaman di bidang penyiaran atau jurnalistik, memiliki integritas, dedikasi, dan tidak terlibat dalam kepentingan politik maupun kepemilikan media lain. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun, jadi hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan panitia.

0: Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung dalam Indonesia Menyapa Sore. Kembali kami akan hadirkan informasi dari berbagai daerah yang akan disampaikan oleh reporter kami yang kami kemas dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Bupati Gunung Kidul secara resmi melepas keberangkatan 361 jemaah haji Kabupaten Gunung Kidul tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Ulfa Nurul Aziza. Ulfa.
2: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, sebanyak 361 jemaah haji asal Kabupaten Gunung Kidul mulai dikirim ke embarkasi yang ada di Yogyakarta International Airport. Proses pelepasan ini menandai dimulainya perjalanan spiritual suci menuju tanah suci bagi ratusan warga Gunung Kidul yang terbagi dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Dalam laporannya, pelaksana tugas asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat Johan Wijayanto menyampaikan bahwa total jemaah tahun ini terdiri dari kloter 5, 2 jemaah, kloter 6, 1 jemaah, kloter 10, 354 jemaah, dan kloter 26, 4 jemaah. Tercatat, jemaah tertua adalah Kartinem Karno, 85 tahun, asal Karangmojo, sedangkan jemaah termuda adalah Mutiara Asri Faisatu Sabilah, 17 tahun, asal Wonosari. Ia menyebut penyelenggaraan haji tahun 2026 ini mencetak sejarah baru karena untuk pertama kalinya jemaah asal DIY termasuk Gunung Kidul tidak lagi diberangkatkan melalui Solo atau Donohudan, melainkan melalui Embarkasi Haji Yogyakarta International Airport atau YIA di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah menerapkan konsep hotel haji sebuah inovasi pertama di Indonesia, di mana calon jemaah mendapatkan fasilitas penginapan secara hotel sebelum terbang. Calon haji mendapatkan kenyamanan lebih bagus terbiasa memakai kunci elektrik, kamar AC, dan fasilitas modern lainnya sebagai simulasi kondisi hotel di Mekah dan Madinah. Fokus pelayanan tahun ini juga mengusung tema haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan untuk memastikan inklusivitas layanan. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntarinisi menekankan bahwa para jemaah bukan sekedar individu yang beribadah, melainkan duta bangsa dan juga duta dari Kabupaten Gunung Kidul. Ia berpesan agar jemaah menunjukkan budi pekerti luhur, kedisiplinan, dan semangat gotong royong selama di tanah suci. Berikut ini kutipan sambutan Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntarinisi. Selain itu, Bupati menitipkan permohonan doa khusus di tempat-tempat mustajab seperti Baitullah dan Padang Arafah. Pihaknya menitip doa kepada para jemaah untuk turut mendoakan agar masyarakat Gunung Kidul selalu rukun, sejahtera, dan diberikan kekuatan iman agar terhindar dari tindakan membahayakan diri sendiri atau menyerah pada keadaan. Adapun jadwal keberangkatan dan kepulangan sendiri berdasarkan jadwal, jemaah kloter 10 diberangkatkan dari Wonosari pada Minggu 3 Mei hari ini dan dijadwalkan lepas landas dari Yogyakarta International Airport pada Senin 4 Mei 2026. Rombongan diperkirakan tiba kembali di Wonosari pada 14 Juni 2026 datang. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Ulfa Nurul Aziza, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ritual Matompang memamerkan pusaka bersejarah Kerajaan Bone hingga pencucian keris di Pontianak, Kalimantan Barat. Selengkapnya dilaporkan oleh Muhammad Rokib. Rokib.
3: Baik pendengar Pro 3 RRI, pagelaran Festival Matompang di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Selain dihadiri warga lokal ataupun warga Kota Pontianak, juga dihadiri warga dari Malaysia dan Brunei Darussalam. Pelaksanaan pagelaran Festival Matompang ini berlangsung di Taman Alun Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Pontianak. Pada pagelaran Festival Matompang ini terdapat beberapa rangkaian acara, yakni diantaranya ritual cuci pusaka bersejarah peninggalan Kerajaan Bone dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga pencucian keris yang merupakan peninggalan dari leluhur orang Bugis yang ada di Kalimantan Barat. Budayawan Sulawesi Selatan Abdi Mahesa menjelaskan bahwa nilai historis Mas Tompang telah diakui secara nasional. KKN Budaya Nusantara kembali menjadi sorotan melalui tradisi Mas Tompang sebuah warisan luhur suku Bugis dari Kerajaan Boni. Tradisi ini bukan sekedar ritual pembersihan benda pusaka, melainkan simbol pertahanan dan identitas yang tetap kokoh meski berada jauh dari tanah asalnya.

0: dalam resiliensi pertahanan masyarakat Makassar pada malam. Dan pada malam hari ini kita menyaksikan
1: Raden Sofisa Pompang memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur sosial masyarakat Bugis. Ritual ini adalah proses penciptaan benda-benda pusaka seperti keris dan lainnya secara historis merupakan instrumen utama dalam realisasi pertahanan masyarakat Bugis di Kalimantan Barat. Menurut sejarahnya, tradisi ini mulai masif dilakukan pada masa pemerintahan Raja Bone ke-15. Abdi memaparkan bahwa pada masa itu sering terjadi peperangan yang menuntut kesiapan fisik maupun batin. Oleh karena itu, Prosesma Tompang dilakukan untuk memastikan senjata memiliki tingkat ketajaman dan racun atau kekuatan yang besar. Selain itu, Matompang juga menjadi bagian dari upaya perawatan pusaka karena secara teknis ini adalah bentuk perawatan agar logam mulia pada pusaka tetap terjaga dari korosi. Menariknya, tradisi Matompang kini tidak hanya ditemukan di Sulawesi Selatan, melalui gerakan diaspora Bugis yang diinisiasi oleh para pemerhati budaya dan pengurus komunikasi orang Bugis Kalimantan Barat. Ritual Matompang kini hidup dan berkembang di tanah perantauan termasuk di kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang menghadirkan puluhan benda pusaka berupa keris dari Kerajaan Bone. Dari kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Ruki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Catatan Peristiwa.
3: Marsina, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur pada 8 Mei 1993. Marsina merupakan buruh perempuan asal Nganjuk yang sebelumnya bekerja di PT CPS Porong, sebuah pabrik arloji. Pembunuhan Marsina menjadi pelanggaran HAM berat. Dalam kasus tersebut, pemilik pabrik PT Catur Putra Surya atau CPS, Yudi Santoso, ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Dalam demo yang dipimpin oleh Marsina di PT CPS Porong pada 3 Mei 1993, Marsina diketahui ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Markas Kodim 0816 Sidoarjo. Di sanalah diduga Marsina disiksa dan dianiaya secara brutal hingga tewas dalam keadaan mengenaskan.
2: Warta Nusantara.
4: Kami lanjutkan Warta Nusantara. Untuk menghindari tindak pidana perdagangan orang terhadap calon pekerja migran Indonesia, pemerintah Kabupaten Cianjur terus mendorong masyarakat agar lebih selektif dan melalui prosedur legal. Selengkapnya dilaporkan oleh Ian Sofian. Ian?
5: Baik, saudara pendengar, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan dan koordinasi mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat

0: kerjasama dengan desa, dengan pihak pemerintah kecamatan, ya tolong disebarluaskan kepada masyarakat luas. Dari itu satu-satunya itu, jangan sampai nanti banyak korban lagi selanjutnya. Kita tidak mengharapkan ada korban di kemudian hari, ya tidak mengharapkan ada trafficking, ada TPPO, ya penjualan manusia yang disebut dengan tindak pidana perdagangan orang. Kita tidak mengharapkan itu terjadi. Yang memang banyak sekali, ya itu kalau yang salah prosedural atau yang ilegal itu ya seperti itulah banyak kejadian seperti itu. Dan memang banyak kita memang tidak ada jelas satu-satunya bekerja sama dengan pihak pemerintah desa, dengan pihak kecamatan, tolong disebarkan uang kepada masyarakat.
1: Ia menambahkan dengan adanya sosialisasi melalui desa karena memiliki masyarakat adalah desa. Apalagi wilayah selatan banyak peminat untuk berangkat menjadi PMI atau pekerja migran Indonesia. Menyoal peminat PMI Cianjur yang tergolong dari keluarga menengah ke bawah ke Timur Tengah. Namun demikian Hero mengatakan pada masyarakat Cianjur yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI agar memilih ke Asia dengan secara resmi sesuai prosedur dan bukan ilegal serta terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur. Selain itu jangan mau diiming-imingi dengan gaji besar. Dari Cianjur Jawa Barat, Yan Sopian Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Usaha pembuatan tempe di Jakarta Utara masih bertahan sejak tahun 1981. Seperti apa selengkapnya akan dilaporkan oleh Samsudin Ilyas. Samsudin.
3: Baik, terima kasih pendengar. Di sebuah sudut yang sibuk, aroma khas kedelai rebus dan ragi mengeruk dari sebuah bangunan yang telah menjadi saksi bisu perjuangan keluarga selama puluhan tahun. Di sanalah Anto, pria berusia 38 tahun, setiap hari bergelut dengan ratusan kilogram kedelai demi menyambung napas usaha warisan orang tuanya. Usaha tempe ini bukanlah bisnis kemarin sore. Dimulai oleh orang tuanya sejak tahun 1981 di kawasan Kemayoran. Usaha ini kemudian dipindahkan ke lokasi saat ini di tahun 2007 di wilayah Semper, Jakarta Utara. Anto sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara adalah satu-satunya yang memiliki untuk meneruskan tongkat estafet ini. Meski sempat mencicipi asam garam sebagai buruh pabrik selama lebih dari 10 tahun, Anto akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah untuk mengelola pabrik tempe sendiri yang dikelola oleh orang tuanya. Baginya, menjadi bos di usaha sendiri memberikan keleluasaan meski tanggung jawabnya jauh lebih besar. Berikut wawancara saya dengan pemilik pabrik tempe di Semper, Jakarta Utara.
4: Berapa kilo?
5: Berapa kilo?
4: Saya produksi satu hari 100 kilo.
5: 100 kilo kacang kedelai. Proses produksinya berapa lama tuh untuk jadi tempe?
4: Dari proses pertama sekali itu 4 hari sampai penjualan. Hari keempat penjualan.
5: Ini dijualnya kemana berarti?
4: Saya ada di loper juga, ada jual di depan.
5: Loper sih mana?
4: Ada yang ngambil? Iya, ada yang ngambil. Untuk jual lagi.
5: Tapi kalau saat ini berarti sebenarnya gimana jualnya? Ke perlonjor atau gimana kalau ke...
4: Potong.
5: Berapa
4: biasanya perlonjor itu dipotong 7, harganya 10 ribuan.
5: 10 ribuan. Iya. Tapi kalau misalkan dalam 100 kilo bisa jadi berapa lonjor?
4: Kalau sampai sekarang sih saya belum ngitung ya. Tapi kalau omset mungkin bisa.
5: Nah, ada tuh.
3: Pendengar, proses pembuatan tempe ternyata menuntut kesabaran ekstra. Dibutuhkan waktu 4 hari dari mulai pengolahan kedelai hingga tempe siap dipasarkan. Setiap harinya pabrik ini mampu memproses sekitar 100 kg kacang kedelai dengan omset rata-rata mencapai 1,7 juta per hari. Namun, bisnis ini bukan tanpa hambatan. Anto kini harus memutar otak menghadapi fluktuasi harga bahan baku. Harga kedelai yang semula Rp9.600 per kilogramnya melonjak menjadi Rp10.800. Belum lagi harga plastik pembungkus yang juga naik mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Untuk menyiasatinya, Anto memilih untuk sedikit mengurangi ukuran tempe daripada menaikkan harga secara drastis demi menjaga loyalitas pelanggannya. Kisah Anto adalah pengingat bahwa di balik sepotong tempe yang kita santap setiap hari ada dedikasi, warisan keluarga, dan siasat cerdik seorang pengusaha.

0: usaha kecil yang terus bertahan di tengah gempuran ekonomi. Tempe bukan sekedar makanan bagi Anto, melainkan jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 97 gedung permanen sekolah rakyat di berbagai daerah mulai beroperasi pada Juli 2026 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan dari puluhan titik pembangunan tersebut, sebanyak 67 lokasi ditargetkan selesai tepat waktu, sedangkan sisanya tetap dapat difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Menurutnya, gedung permanen sekolah rakyat dirancang menampung sekitar 1.000 siswa jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Adapun fasilitas yang disiapkan meliputi asrama, perpustakaan, laboratorium, unit kesehatan sekolah atau UKS, hingga sarana kegiatan ekstrakurikuler.

0: Kita ke Lampung. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Kota Metro terus berkomitmen memperkuat sektor pendidikan sebagai pilar utama pembangunan daerah. Bergabung bersama kami, Palasta Sitepu. Palasta.
1: Ya, baik. Baik pendengar, dapat kami laporkan pemerintah Kota Metro terus berkomitmen memperkuat sektor pendidikan sebagai pilar utama pembangunan daerah. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kualitas tenaga pendidik agar mampu menjadi pusat penggerak bagi kreativitas siswa. Wali Kota Metro Bambang Imam Santoso menegaskan bahwa kemajuan sebuah kota sangat tergantung pada kualitas pendidikan yang diterima generasinya. Menurutnya, pemanfaatan SDM lokal yang unggul akan menjadi mesin penggerak peningkatan mutu pendidikan di Kota Metro.
2: Mudah-mudahan semuanya warga masyarakat Kota Metro akan menjadi warga masyarakat yang sejahtera. Dan kali ini tentunya saya mengapresiasi komunitas belajar di TK Kota Metro yang terus berinovasi menghadirkan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya meningkatkan kompetensi pendidik, tetapi juga memperkuat karakter dan budaya bangsa guru tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai agen perubahan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda kita bersama.
1: Jadi, mudah-mudahan pentingnya perubahan dan peran guru di sekolah, di mana guru tidak hanya lagi sekedar memberi materi, namun juga menjadi pusat inspirasi yang harus bisa bertransformasi menjadi pusat dan pemantik bagi siswa. Upaya peningkatan kreativitas ini salah satunya tercermin dalam kegiatan kolaboratif bertajuk Membatik Shibori dan Menyeruit Jamo yang melibatkan berbagai elemen pendidikan. Kegiatannya tidak hanya bertujuan melestarikan budaya lokal, tapi juga menjadi sarana bagi para guru dan tenaga pendidik untuk membangun keterampilan non-akademik yang dapat diajarkan kembali kepada siswa. Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan juga terus menjalankan program-program strategis seperti pemberian beasiswa bagi guru yang berprestasi dan meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer guna memastikan ekosistem pendidikan yang kondusif tetap terjaga. Melalui sinergi antar pemerintah, pendidik, dan masyarakat, Kota Metro optimis dapat mencetak SDM unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global sejalan dengan visi mewujudkan masyarakat Metro yang berpendidikan dan berbudaya. Dari Provinsi Lampung, Palasta Sitepu melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari wilayah Kota Metro, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro memperketat lalu lintas keluar masuk hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Masyarakat diminta mewaspadai daging gelonggongan dan daging oplosan yang beredar di pasaran. Informasinya dilaporkan oleh Robi Yudestika. Robi.
3: Baik, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro akan menyisir dan melakukan uji sampel daging di sejumlah pasar tradisional dan swalayan di Kota Metro. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peredaran daging gelonggongan dan oplosan. Setiap hewan ternak yang keluar dan masuk Kota Metro didata. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro Heri Wiratno menjelaskan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan di Kota Metro telah membentuk tim untuk memantau ketersediaan dan pengawasan daging. Para petugas akan mengecek kelengkapan dokumen dan izin kesehatan hewan.
4: Di Kota Metro sudah membentuk tim untuk memantau pertama ketersediaan daging. Lalu yang kedua memantau tim Kesmafet untuk mengadakan pengawasan terhadap peredaran daging.
3: Pemerintah mengantisipasi peredaran daging mengandung pengawet dan tidak sesuai standar kesehatan. Pemeriksaan laboratorium menjadi upaya mencegah oknum nakal yang memanfaatkan situasi jelang Idul Adha. Dari Bandar Lampung, Robi Destika, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Warta Nusantara.

0: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Pemerintah Kabupaten Siak menyalurkan 20 traktor roda 4 dari Kementerian Pertanian. Traktor tersebut diserahkan kepada gabungan kelompok pertanian atau Gapoktan dan usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian di 4 kecamatan. Bergabung bersama kami Muhammad Fiza dari Bengkalis. Fiza.
1: Ya, pemerintah Kabupaten Siak menerima bantuan alat mesin pertanian sebanyak 20 unit traktor roda 4 dari Kementerian Pertanian tahun anggaran 2026. Bantuan senilai 8,7 miliar tersebut diserahkan langsung Bupati Siak Afni Zulkifli kepada Gapoktan dan UPJA di 4 kecamatan. Bantuan Alsinta ini disalurkan ke wilayah yang memiliki lahan pertanian luas. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat mekanisasi pertanian serta meningkatkan efisiensi usaha tani guna mendukung swasembada pangan.
2: Ini adalah realisasi dari janjinya Bapak Menteri Pertanian. Tentu kita berterima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menteri Pertanian. Insya Allah optimisme itu akan terus mengalir sampai ke kampung-kampung, apalagi kita alhamdulillah banyak mendapatkan perhatian dan bantuan. Karena itu kita berterima kasih. Yang bantu saya ada sahabat tentu saja dari anggota DPR RI, Pak Rahul, juga ada saudara Dodo yang dari Gerindra, mereka membantu kita dan kemudian bantuan ini bisa terrealisasi.
1: Bupati Afni menegaskan bantuan ini merupakan bukti perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian daerah. Ia juga memastikan bantuan serupa akan terus diperjuangkan ke depan untuk memenuhi kebutuhan petani di Kabupaten Siak. Lebih lanjut, Bupati Siak terus berusaha mencari solusi konkret dan jangka panjang terkait persoalan air petani, terutama di wilayah yang sawahnya luas seperti Bungaraya, Sabaau, dan meminta bantuan pompanisasi karena sumur sangat diperlukan dan mampu mengairi sekitar 10 hektar saja saat ini. Demikian reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: DPRD Kota Kediri mengharapkan Dinas Sosial untuk membantu perubahan desil ojek online agar segera mendapatkan bantuan. Informasi ini dilaporkan oleh Heri Susanto.
1: DPRD Kota Kediri berharap Dinas Sosial dapat membantu perubahan desil para ojek online pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSN, agar mendapatkan bantuan. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Kediri dari fraksi Partai Amanat Nasional, Ricky Dio Febrian, pada hari ini. Ia menambahkan, masyarakat yang memilih pekerjaan menjadi ojek online, baik laki-laki maupun perempuan, menunjukkan kesejahteraan yang kurang atau tidak mampu. Namun pada kenyataannya, banyak para ojek online yang terdata pada DTSN masuk dalam desil yang mampu.
2: Banyak sekali terjadi, namanya aja ojek online, pasti kesejahteraannya kurang. Tapi yang terjadi mereka berubah desilnya di desil yang mampu. Nah, ini kebijakan siapa untuk bisa mengubah desil mereka layak untuk diberikan bantuan. Dan insya Allah aspirasi ini akan saya perjuangkan di DPRD Kota Kediri.
1: Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, menjelaskan bahwa pemberian bantuan sosial dari pemerintah pusat diberikan kepada desil 1 hingga 4 pada DTSN. Untuk mengetahui masyarakat berada pada desil berapa, dapat bertanya kepada kelurahan atau melakukan pengecekan secara online melalui aplikasi Cek Bansos.
3: Misalnya, merasa bahwa saya ini sebenarnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sulit, silakan mengajukan kepada kelurahan untuk menurunkan desil. Dari pengajuan tersebut nanti akan dilakukan muskel oleh kelurahan, muskel kelurahan akan naik ke dinsos, dinsos akan mengajukan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan pengecekan. Penentuan desil ini bukan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Penentuan desil ini menjadi kewenangan dari Kementerian Sosial dan juga BPS pusat.
1: Ia menambahkan kewenangan pemerintah daerah hanya mengusulkan nama-nama yang memang layak untuk mendapatkan bantuan. Jika dalam pengecekan pada DTSN seseorang masuk dalam desil 1 hingga 4 namun tidak mendapatkan bantuan, maka langkah yang harus dilakukan yaitu masyarakat dapat mengajukan kepada Dinas Sosial melalui kelurahan setempat untuk menerima bantuan. Imam Mutakin mengungkapkan pada aplikasi Cek Bansos juga dapat digunakan untuk mengajukan permohonan bantuan secara mandiri. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan bahwa rencana penyesuaian harga eceran tertinggi atau HET minyak kita tidak berkaitan dengan implementasi program biodiesel B50. Menurutnya penyesuaian tersebut murni didorong oleh faktor kenaikan harga bahan baku crude palm oil atau CPO dan biaya produksi yang memengaruhi perhitungan keekonomian produk minyak goreng rakyat tersebut. Selain itu, penyesuaian dilakukan mengingat HET minyak kita tidak berubah sejak 2024. Ia menambahkan pemerintah saat ini masih dalam tahap pembahasan terkait penyesuaian tersebut. Di sisi lain, Mendag memastikan kondisi harga dan pasokan minyak kita secara nasional masih terkendali, di mana harga minyak kita saat ini berada di kisaran Rp15.800 per liter, bahkan lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa wilayah dengan harga yang relatif lebih tinggi, seperti di Papua karena faktor distribusi.

0: Kita ke informasi lainnya, Bupati Sidoarjo berkomitmen untuk mempercepat legalitas perizinan perajin dan UMKM. Selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Sidoarjo agar memanfaatkan program kredit usaha rakyat daerah atau KURDA yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Program tersebut dinilai mampu menjadi solusi pembiayaan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya.
2: Dan mereka atau beliaunya ini tidak menggunakan dana pinjaman. Saya menganjurkan untuk bisa menggunakan dana pinjaman, karena dana pinjaman yang dikeluarkan oleh KURDA yang ada di Sidoarjo di Bank Delta Arta itu bunganya hanya 2%. Kayak kita pinjam nggak bayar bunga, jadi enak. Jadi ini bisa dimanfaatkan sehingga perusahaan itu akan menjadi semakin berkembang. Saya lihat juga tenaga kerjanya juga cukup bagus, ya, bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas juga. Ini. Ada. Ya.
1: Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat legalitas usaha bagi para perajin dan pelaku UMKM. Langkah ini dilakukan guna mendorong peningkatan daya saing serta memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha lokal.
3: Izin-izin UMKM akan kita bantu, kita bebaskan semua izin-izinnya, akan kita kawal. Ya, kan sekarang kan online semuanya. Nah, biarkan nanti Pak Kades, kapan rapat, sosialisasi di Balai Desa, nanti saya hadir dengan Dinas Perdagangan, ya. Biarkan nanti izin-izin semua terkabul. Eman, ini mau usaha kemana? Tidak mungkin bisa besar, karena izinnya tidak ada. Lah nanti izinnya izin UMKM aja. Nah kalau nanti yang butuh dana lain, baru nanti kita masukkan ke Bank Delta Arta.
1: Pihaknya menambahkan, percepatan legalitas usaha tidak hanya berdampak pada kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Balai Taman Nasional Sebangau menemukan 4 spesies ikan baru di Kalimantan Tengah. Informasi ini dilaporkan oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan yang 4 ini diduga spesies baru. Pembuktiannya ini harus dengan peneliti BRIN.
2: Kepala Balai Taman Nasional Sebangau Ruswanto menyebut hasil penelitian pihaknya berhasil teridentifikasi sebanyak 9 jenis ikan endemik rawa gambut berpotensi baru di Kalimantan Tengah. Namun Ruswanto mengakui pembuktian ini harus dengan dilakukan kembali oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi BRIN Indonesia, kemudian dibuatkan jurnal untuk ekspos ke dunia internasional guna membuktikan bahwa 4 dari 9 jenis ikan tersebut merupakan jenis baru dan satu-satunya di dunia. Ruswanto menerangkan berdasarkan hasil survei sementara, 5 dari 9 jenis ikan teridentifikasi berpotensi dorman atau jenis ikan yang tertidur selama bertahun-tahun kemudian muncul kembali.
1: Tapi kemungkinan tipologi habitatnya sama dengan Sungai Katingan. Kita di Sungai Sebangau kemarin, kita lakukan survei monitoring itu ada 75 jenis asli ikan di Sebangau ini. Itu sudah nanti kita bukukan juga. Dan kemudian ada temukan dugaan 9 spesies baru. Setelah kita diskusikan dengan Direktorat KSG, Dijen KSDAE, kemungkinan yang 5 ini dorman, jadi ikan yang tidur bertahun-tahun mungkin ya, baru sekarang muncul lagi. Dan yang 4 ini diduga spesies baru. Pembuktiannya ini harus dengan peneliti BRIN, Badan Riset Indonesia. Jadi dari BRIN nanti membantu membuat jurnal untuk ekspos ke internasional.
2: Sementara itu, penulis buku cerita anak berjudul Puyu, Nopi Nugraheni, menyebut buku yang baru saja diluncurkan berjudul Puyu ini berdasarkan hasil dari penelitian Taman Nasional Sebangau terhadap ikan lokal jenis Papuyu.
3: Penelitian yang ada di Taman Nasional Sebangau, kita sedang meneliti, mengidentifikasi jenis-jenis ikan yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Sebangau. Jadi kita berpikiran bahwa pengetahuan ini harusnya dikemas dan bisa di-deliver ke anak-anak karena mereka masih golden age.
2: Potensi keanekaragaman air tawar merupakan penghuni perairan gambut jenis ikan air tawar yang bagi sebagian orang tidak terlalu penting namun sangat berarti bagi pengetahuan keanekaragaman hayati di Kalimantan Tengah. Yang pertama jenis ikan Brepibora exilis termasuk di dalam family dan Danionida yang dahulu dikelompokkan dalam family Coprinida, jenis rasbora oleh masyarakat setempat disebut ikan saluang. Jenis kedua adalah Betahendra termasuk jenis ikan cupang atau dalam family Ospronemida. Jenis ini merupakan salah satu dari 8 jenis ikan cupang di Taman Nasional Sebangau. Jenis ketiga adalah cupang Sebangau atau Beta Puerski. Ikan ini pernah terdata di Taman Nasional Sebangau. Setelah dilakukan identifikasi lanjutan besaran dan warna ikan berbeda dengan yang pernah ditemukan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
6: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pemerintah dan DPR sepakat menyelesaikan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru paling lambat akhir tahun 2026. Menurut Dasko, regulasi yang akan dibentuk bukan sekadar revisi dari aturan sebelumnya. Pemerintah bersama DPR akan menyusun Undang-Undang baru secara menyeluruh, dimulai dari awal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero Bobby Rasyidin menegaskan pihaknya fokus pemulihan operasional, pendampingan pelanggan dan keluarga terdampak, serta penguatan keselamatan perjalanan kereta api pasca insiden Bekasi Timur. Bobby melakukan peninjauan langsung terhadap operasional perjalanan kereta api, mencakup pelayanan komuter lain dan kereta api jarak jauh di lintas Manggarai hingga Bekasi Timur guna memastikan perjalanan berjalan aman dan semakin terkendali menjelang hari kerja. Pendengar, selanjutnya kita akan jelang warta berita pukul 18 waktu Indonesia Barat, namun sebelumnya kita nantikan juga azan maghrib.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Safira Amalia. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmen menempatkan konservasi sebagai prioritas utama dalam aspek pengelolaan kawasan Geopark Rinjani yang terletak di Pulau Lombok. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Rinjani adalah warisan dunia yang harus dijaga secara ketat lantaran memiliki nilai ekologis, geologi, dan budaya yang tinggi. Iqbal menuturkan arah kebijakan pengelolaan Taman Bumi tidak sekedar mempertahankan status dalam jaringan UNESCO Global Geoparks, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan dengan tetap mengedepankan prinsip konservasi. Ia pun menginginkan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan Geopark Rinjani menjadi lebih sejahtera dan tetap berada dalam kerangka menjaga alam. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memperpanjang status siaga darurat bencana tahun 2026 dengan menyesuaikan prediksi cuaca ekstrim dari BMKG yang diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian mengatakan sebagai langkah antisipasi penanganan bencana, saat ini pihaknya sudah memetakan beberapa wilayah rawan terdampak bencana seperti banjir, longsor, dan bencana lainnya. Wahyu mengatakan pihaknya sudah menyiapkan anggaran dana kebencanaan untuk menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan kemungkinan peralihan musim yang berpotensi menyebabkan kemarau panjang. Ia menjelaskan status siaga darurat bencana di Cianjur sebelumnya telah berakhir pada 30 April, namun melihat kondisi cuaca ekstrim yang masih melanda serta bencana alam yang terjadi di sejumlah kecamatan, membuat pihaknya memperpanjang status tersebut. Kita beralih ke berita mancanegara. Para pemangku kepentingan dari sejumlah negara ASEAN sepakat mengoptimalkan langkah bersama untuk mengatasi kerusakan dan kerugian akibat perubahan iklim. Mengingat ketimpangan kapasitas dan sistem yang terpecah menimbulkan dampak buruk bagi kelompok rentan. Para pemangku kepentingan mengungkapkan keprihatinan atas fragmentasi data yang masih terjadi, sehingga para perancang kebijakan tidak memiliki rangkaian data koheren di berbagai lapisan untuk membantu pengambilan keputusan secara sigap dan tepat. Mereka pun mengusulkan pengembangan sebuah metrik standar untuk mendokumentasikan kerusakan dan kerugian iklim dengan bantuan fasilitas ASEAN yang sudah ada.

Berita olahraga, Ketua Umum Indonesia Football Seven Federation sekaligus Kepala Staf Kepresidenan RI, Dudung Abdurrahman, resmi membuka Football Seven League di Brilliant Stadium Jakarta hari ini. Ajang ini menjadi momentum penting dalam pembangunan ekosistem sepak bola, sekaligus menjadi wadah penjaringan talenta untuk tim nasional Football Seven Indonesia yang akan bertanding di kejuaraan dunia. Dudung memastikan kedepannya ajang pencarian bakat ini tidak hanya akan terpusat di ibu kota. Ia mengatakan tim mencari bakat akan melakukan tur ke berbagai daerah untuk mencari putra-putra daerah terbaik agar skuad timnas benar-benar merepresentasikan seluruh wilayah Indonesia.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Malia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.
1: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage preparing for the 2026 FIFA World Cup.
2: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
3: And we're responsible for everything else.
4: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
2: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nier Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wenare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan.

0: peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa sore.

Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah segera menyelesaikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan bersama dengan DPR RI. Presiden menargetkan pembahasan regulasi tersebut dapat dirampungkan paling lambat pada akhir tahun 2026. Presiden menegaskan regulasi ketenagakerjaan baru harus berpihak kepada kepentingan dan perlindungan buruh Indonesia. Menurut Kepala Negara, pemerintah ingin memastikan regulasi baru mampu memberikan kepastian kerja bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah juga menargetkan aturan tersebut dapat menjawab berbagai tantangan dunia kerja modern. Presiden bahkan menekankan undang-undang baru harus memperkuat perlindungan hak pekerja tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa isu penting yang menjadi perhatian meliputi praktik alih daya hingga perlindungan pekerja digital. Selain membahas RUU Ketenagakerjaan, Presiden juga memaparkan sejumlah kebijakan peningkatan kesejahteraan pekerja nasional, di mana pemerintah akan terus memperluas pembangunan rumah subsidi bagi kelompok pekerja. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung dalam program 3 Radio Republik Indonesia. Masih bersama saya Safira Amalia yang menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kembali kami hadirkan program Kentongan terkait mitigasi dan juga penanganan bencana di sejumlah daerah.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
0: Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Pada Minggu 3 Mei 2026 atau pagi tadi, terjadi erupsi dengan kolom abu vulkanik mencapai kurang lebih 2.000 meter di atas puncak atau sekitar 3.087 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan juga bergerak ke arah timur laut. Dan erupsi ini juga bukan peristiwa tunggal, di mana berdasarkan data PVMBG, aktivitas Gunung Dukono memang bersifat periodik dengan sebaran abu yang sangat dipengaruhi oleh arah angin. Dan untuk membahas hal ini, kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Tim Kerja Gunung Api PVMBG, Heru Ningtyas Desi Purnamasari.
2: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Bu Tias, salam sehat.
3: Selamat sore Mbak Safira.
0: Iya, Bu Tias, kita update soal Gunung Dukono ya di Halmahera. Apakah erupsi masih berlangsung hingga saat ini, Bu Tias?
3: Iya, pada hari ini Gunung Dukono ini sempat erupsi di ketinggian 2 km atau 2.000 meter di atas puncak pada tadi pagi hari. Kemudian untuk saat ini aktivitasnya masih fluktuatif. Pada periode tanggal 16 sampai hari ini Gunung Dukono tercatat erupsinya sudah mencapai 1.580 kali rekaman erupsinya. Sehingga ini aktivitasnya masih cukup tinggi.
0: 1.800 kali ya untuk hari ini?
3: Dari periode 16 April, ya, sampai hari ini itu 1.580 kali.
0: Oke, luar biasa. Ternyata aktivitasnya masih tinggi ya hingga saat ini. Untuk intensitasnya seperti apa, Bu Tias, di hari ini?
3: Ya, untuk intensitasnya pada pagi hari ini tercatat erupsi mencapai 2.000 meter. Namun dari periode 16 sampai hari ini fluktuatif, ketinggian erupsinya dari 300 meter hingga 2.000 meter.
0: Oke, kalau melihat dari karakteristik ya dari Gunung Dukono ini kan cukup sering ya untuk erupsi. Bahkan dalam seminggu terakhir kalau tidak salah ini sudah 10 kali. Seperti apa sebenarnya karakter dari erupsi Gunung Dukono yang terjadi hari ini, Bu Tias?
3: Ya, Gunung Dukono ini memang salah satu gunung yang sangat giat, sangat aktif erupsi mulai meskipun di level 2 atau waspada, namun sejak ditetapkan di level 2 atau waspada, ini Gunung Dukono memang sangat aktif erupsinya, namun ini malah mengundang para pendaki untuk penasaran ini Mbak Safira melihat aktivitas erupsinya. Nah, ini padahal aktivitas erupsi dari Gunung Dukono ini juga berbahaya karena dapat mengakibatkan potensi bahaya berupa lontaran batu pijar, demikian Mbak.
0: Oke, jadi justru malah menarik dari para pendaki ini untuk melihat secara langsung ya bagaimana aktivitas dari erupsi Gunung Dukono ini. Padahal ini berbahaya sekali ya, Bu Tias ya.
3: Ya, betul. Jadi pendaki-pendaki yang khususnya kan ini lokasinya di Maluku Utara ya, Pulau Halmahera. Nah, dan pendaki ini kebanyakan malah dari luar daerah gitu. Jadi mereka penasaran bagaimana erupsi gunung api itu terjadi sehingga mendaki sampai puncak, dan video-video yang tersebar di media sosial itu viral. Yeah. Padahal ini merupakan contoh yang kurang bagus karena ini dapat membahayakan kita semua seperti itu.
0: Diviralkan di media sosial, akhirnya mengundang pendaki lainnya juga ya untuk melihat secara langsung bagaimana aktivitas dari Gunung Dukono ini. Bu Tias, kalau erupsi di Gunung Dukono ini materialnya apa yang dikeluarkan?
3: Ya, jadi untuk Gunung Dukono ini potensi bahayanya berupa lontaran lava pijar, yang mana lontaran lava pijar ini Biasanya ke segala arah, kemudian ada hujan abu. Kalau hujan abu ini biasanya tergantung arah angin, kemudian juga potensi bahaya yang tidak kalah berbahayanya adalah potensi lahar. Nah, lahar-lahar ini biasanya mengalir di area Sungai Mamuya di daerah sisi sektor utara, Sungai Mede dan Tauni itu di wilayah sisi timur laut yang berhulu di puncak Gunung Dukono.
0: Oke, kalau melihat dari intensitas tadi ya, seberapa sering erupsi ini terjadi dalam satu minggu di Gunung Dukono sendiri? Apakah ada tren peningkatan dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya? Apakah ini tertinggi juga, Bu Tias?
3: Ya, kalau untuk erupsi Gunung Dukono ini memang di mulai bulan Maret ya, itu sudah cukup intens, sudah meningkat. Padahal di awal tahun ini malah ada penurunan peningkatan erupsi. Namun sejak bulan Maret, kemudian April dan Mei ini juga masih cukup tinggi. Juga mulai meningkatnya itu di awal Maret.
0: Oke, kalau melihat dari adanya erupsi ini, apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat sekitar, khususnya juga wisatawan ya yang masih terus berdatangan ke sana?
3: Ya, untuk yang perlu diwaspadai oleh masyarakat ya, khususnya ini pendaki-pendaki, untuk rekomendasi dari Badan Geologi sendiri, ini adalah tidak beraktivitas di jarak 4 km dari pusat aktivitas. Ini jaraknya diambil dari kawah Malupang Warirang, yang mana kawah ini merupakan sumber dari pusat erupsi yang sangat aktif di Gunung Dukono.
0: Kalau untuk wilayah sendiri, ini wilayah mana saja yang paling berpotensi terdampak, Bu Tias?
3: Ya, kalau untuk wilayah ini ya, pemukiman penduduk memang cukup jauh karena penduduk ini bermukim di 8 km dari pusat aktivitas. Sehingga yang perlu diwaspadai ini khususnya aktivitas pendaki, Mbak.

0: pertimbangan yang diberikan karena adanya potensi bahaya berupa lontaran lava pijar yang terlontar ke segala arah dan ini bisa mencapai jarak di 4 km demikian.
1: Jadi dari berdasarkan perhitungan ya,
0: Iya,
1: material-material yang
0: betul.
1: bisa dilontarkan oleh erupsi ini di jarak 4 km sudah bisa dikatakan aman. Tapi tetap harus waspada juga ya untuk masyarakat yang
0: Betul.
1: berada di sana. Baik, kemudian langkah mitigasi apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat di sekitar Dukono ini? Selain memakai masker, apa yang harus disiapkan oleh warga?
0: Ya, untuk langkah antisipasi dari potensi bahaya yang ditimbulkan adalah masyarakat untuk tidak beraktivitas di zona rekomendasi jarak 4 km. Kemudian juga masyarakat ini diharapkan untuk selalu tenang dan tidak panik, khususnya terhadap berita-berita hoax yang mana ini dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat. Dan juga masyarakat selalu mengikuti arahan dan koordinasi dari BPBD provinsi, BPBD kabupaten, dan juga Pemda setempat.
1: Kalau terkait dengan erupsi kembali ya Bu Tias, apakah ada potensi yang lebih besar dalam waktu dekat?
0: Kalau dilihat dari aktivitasnya, karena ini erupsinya juga masih tinggi, sehingga tidak ada penyumbatan di area ini ya, jalan erupsinya, sehingga masih ini aktivitasnya masih relatif stabil, maksudnya tetap tinggi tapi tidak menurun. Jadi aktivitasnya ini masih berada di level 2 atau waspada, sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap waspada.
1: Berada di
0: Demikian.
1: level 2 ya saat ini.
0: Ya, betul.
1: Baik. Bu Tias, mungkin selain Gunung Dukono, ada catatan tidak dari PVMBG gunung mana lagi yang memiliki aktivitas yang cukup tinggi yang perlu diwaspadai?
0: Ya, untuk saat ini beberapa gunung api kita memiliki 2 gunung api di level 3 atau status siaga, yaitu Gunung Merapi yang ada di DIY Jogja dan Jawa Tengah. Kemudian kita juga ada di Gunung Semeru level 3 atau waspada atau siaga di Jawa Timur. Ini juga intensitasnya masih sangat tinggi. Dan juga masyarakat dihimbau juga untuk tetap waspada di Gunung Ibu, yang mana ini tetangganya Gunung Dukono, Mbak Safira, di Maluku Utara juga. Nah, ini juga erupsinya setiap hari, aktivitasnya juga masih tinggi, dan masyarakat ini dihimbau untuk tetap menaati rekomendasi dari Badan Geologi.
1: Baik. Dari sekian banyak potensi bencana tadi, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru ya untuk memperbarui informasi terkini, Bu Tias?
0: Ya, masyarakat ini dapat membuka website resmi kami, Badan Geologi, itu di ini ya www.geologi.esdm.go.id. Kemudian khusus untuk memantau aktivitas gunung api, masyarakat ini dapat membuka website www.magma.esdm.go.id. Di link magma.esdm.go.id ini terdapat aktivitas, macam-macam informasi dari aktivitas gunung api di seluruh Indonesia yang dipantau oleh Badan Geologi. Dan ini juga ada peta kawasan rawan bencana, zona rekomendasi, berapa kilometer yang diperbolehkan atau jarak amannya. Demikian, Mbak Safira.
1: Jadi sebenarnya kita sudah punya ya mekanisme tentang bagaimana wilayah-wilayah pemetaan mana saja yang beresiko terkait dengan gunung api, kemudian rekomendasinya. Jadi kalau misalnya mau berwisata juga perlu memantau website
0: Betul.
1: tadi ya, Bu Tias ya.
0: Iya, betul, Mbak.
1: Baik. Terima kasih Bu Tias waktunya sore ini di RRI Pro 3. Semoga gunung api di Indonesia ini semakin kondusif dan tidak ada masyarakat yang membandel ya seperti itu untuk melihat secara langsung bagaimana erupsi ini. Terima kasih Bu Tias atas waktunya sore ini.
0: Iya, sama-sama Mbak Safira.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Ya, baru saja kami berbincang dengan Kepala Tim Kerja Gunung Api PVMBG Heruning Tias Desi Purnamasari.
2: Wawancara Pro 3. Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
2: Masih dalam program Kentongan Pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di mana BMKG di wilayah Jambi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dan angin kencang. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rizky Amalia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi dalam beberapa hari ke depan. Prakirawan BMKG Sultan Taha Jambi, Lukita Teresia, menyebutkan dinamika atmosfer yang masih cukup signifikan berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang bisa disertai petir dan angin kencang. Ia menjelaskan kondisi cuaca yang tidak menentu berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat terutama bagi pengguna jalan. Selain itu, masyarakat yang tinggal di sekitar pohon besar ataupun baliho juga diminta untuk lebih berhati-hati terhadap risiko yang ditimbulkan saat cuaca buruk.
4: Imbauannya dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang masih signifikan dalam beberapa hari ke depan, kami mengimbau agar masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi.
3: BMKG juga mengingatkan agar masyarakat menghindari tempat-tempat berisiko saat hujan deras dan angin kencang, seperti berteduh di bawah pohon atau dekat tiang reklame. Tidak hanya itu, perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu menjadi perhatian penting dalam merencanakan aktivitas, baik perjalanan darat, laut, maupun udara. Menyikapi kondisi tersebut, Eli, salah seorang warga kota Jambi, mengajak masyarakat untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca sebelum beraktivitas di luar rumah, ya, mengingat cuaca yang bisa berubah sewaktu-waktu.
5: Kita mesti waspada ya Mbak ya, karena ini kan perubahan cuaca dari musim hujan ke kemarau. Potensi hujan besar mungkin masih ada ya Mbak ya, dan kalaupun kita keluar, kita harus misalnya berteduh, menghindari pohon besar. Kalau bisa sih kita kalau cari tempat yang lebih aman. Kalaupun kita mengetahui bahwa cuaca itu selalu berubah-ubah, kita harus mempersiapkan semuanya, mulai dari mantel, hujan, payung, dan lain-lain.
3: Sementara itu, BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru serta meningkatkan kesiapsiagaan guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari potensi bencana hidrometeorologi. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, memang BMKG sendiri sudah memperingatkan adanya cuaca ekstrim khususnya di wilayah Banten, di mana BMKG mengimbau masyarakat Banten agar mewaspadai potensi cuaca ekstrim. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 2, Hartanto, menyatakan bahwa cuaca ekstrim ditandai hujan lebat disertai petir ataupun kilat dan angin kencang mulai terjadi pada 3 hingga 8 Mei 2026. BMKG memperkirakan beberapa fenomena atmosfer yang tengah aktif berpotensi memicu terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di Provinsi Banten. Hartanto merinci pada 3 hingga 5 Mei 2026 ada potensi hujan intensitas lebat hingga sangat lebat di Kabupaten Pandeglang di bagian selatan, kemudian Kabupaten Lebak bagian tengah dan selatan, Kabupaten Tangerang bagian selatan, dan Kota Tangerang Selatan. Kemudian hujan intensitas sedang hingga lebat terjadi di Kabupaten Serang bagian barat dan juga selatan. Selain itu juga terjadi di Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang bagian tengah dan utara, serta Kota Tangerang. Dan informasi lainnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Kabar Tanah Suci.
6: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
7: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
8: Sendiri.
7: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
8: Insya Allah, insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
9: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
10: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau ku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini. Foto ini kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban. Saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu. Tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Kalau tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Ya, Dina.
0: Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh.
0: Ya Allah.
1: Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat pada Minggu sore 3 Mei 2026. Guncangan terjadi sekitar pukul 4 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan titik gempa berada di koordinat 1,20 lintang selatan dan 109,24 bujur timur dan memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa berada di sekitar 94 km barat daya dengan kedalaman 2 km di bawah permukaan. BMKG juga menyampaikan bahwa informasi ini merupakan data awal yang mengutamakan kecepatan sehingga masih dapat berubah seiring pembaruan analisis. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban jiwa. Informasi lanjutan masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang setempat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Tiga, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, pendengar, masih bersama saya Safira Amalia di Rangkaian Indonesia Menyapa Sore dan juga program Kentongan masih hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Anda pendengar yang mungkin punya informasi terkait dengan kejadian di wilayah Anda ataupun informasi seputar cuaca, harga bahan pokok, silakan hubungi kami 021-3523-172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, ataupun bisa juga melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Nah, sambil menunggu telepon dari Anda, saya juga akan menyampaikan sejumlah informasi di mana memang ada viral di media sosial adanya aksi dugaan pelecehan yang dilakukan oleh seseorang dari bawah peron stasiun dengan merekam penumpang wanita di KRL Commuter Line yang memakai rok. Ini juga sempat lewat di beberapa akun media sosial, baik di Instagram ataupun TikTok, dan juga sempat ramai diperbincangkan oleh warganet. Nah, untuk mengetahui selebihnya informasi terkini, kita akan sapa rekan saya Resti di ruang gatekeeper untuk menyampaikan beberapa informasi. Silakan Resti.
3: Ya, Safira dan juga pendengar, berbicara soal kereta ya Safira, ada informasi yang cukup menyedihkan ya di satu pekan ini, di mana terjadi 3 kecelakaan kereta beruntun dalam sepekan ini. Yang pertama, kita masih sama-sama berduka untuk kejadian di tanggal 27 April, tepatnya di stasiun Bekasi Timur. Kita semua tahu bahwa menelan korban jiwa hingga 16 orang dan juga 90 orang lainnya dilaporkan luka-luka. Sehari setelahnya, Safira dan juga pendengar, KA Doho dilaporkan menabrak truk pengangkut pasir di perlintasan Berpalang. Meski sirene sudah berbunyi dan palang akan ditutup, truk tetap melintas lalu mogok di tengah rel. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Nah, terakhir 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 1 Mei 2026, di Grobogan terjadi mobil yang membawa rombongan pengantar calon jemaah haji melintas di perlintasan dengan palang swadaya, lalu tiba-tiba berhenti di atas rel diduga karena mesin mati. Pada saat yang sama, KA Argo Bromo Anggrek melaju dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Dari kejadian ini dilaporkan 4 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Baik, kembali ke Anda Safira.
2: Ya, terima kasih Resti yang sudah menyampaikan sejumlah kejadian ya terkait dengan transportasi kita, khususnya kereta api. Ada beberapa kejadian yang disampaikan tadi, diantaranya adalah dari peristiwa Bekasi Timur, kemudian di beberapa daerah lainnya juga ini masih ada saja insiden yang terjadi. Kita doakan semoga semuanya baik-baik saja dan transportasi kita semakin aman untuk penggunanya. Kita sapa ada Pak Junaidi di Makassar yang sudah bergabung. Pak Junaidi, selamat malam.
4: Selamat malam, Hana.
2: Dengan Safira di studio, Pak Junaidi.
4: Iya, selamat malam, Safira.
2: Iya, ada informasi apa dari Makassar?
4: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Junaidi.
4: Kalau masalah cuaca di Makassar ini, kemarin hujan deras, kemarin sore.
2: Oke.
4: Okay. Tadi pagi panas sampai sekarang.
2: Pak Junaidi, sebelumnya sebelum dilanjutkan kembali, boleh dikecilkan dulu suara radionya ya agar tidak feedback kami terima.
4: Kata kecil itu. Pangsar.
2: Iya, agar tidak berulang ya di udara. Silakan dilanjutkan. Cuaca kemarin sempat hujan ya. Hari ya, ini bagaimana?
4: Iya, sempat hujan kemarin sore deras. Jam setengah lima. Ya. Nah, jadi tadi pagi sampai sekarang itu panas. Kira-kira 37 derajat.
2: Oh, cukup panas ya. Kalau cukup untuk panas, malam ini bagaimana?
4: Kalau malam ini agak panas ini.
2: Mbak. Oh, panas lagi. Tapi memang sudah lama tidak hujan di Makassar.
4: Kemarin hujan.
2: Iya, dari sekian lama, sekian hari, baru kemarin ya? Atau
4: ya, baru kemarin.
2: Oh.
4: Biasa mendung juga. Mendung tapi tidak hujan.
2: Oh, mendung tapi tidak hujan. Oke. Okay. Ada informasi apa lagi, Pak Junaidi di Makassar?
4: Informasi lain itu, sekarang itu di Makassar ini hanya minyak goreng naik. Yang kemasan itu 20.000 per kemasan.
2: 20.000 per kemasan. Ini per liter mungkin ya. Ini liter, untuk itu. Untuk merek apa, minyak kita atau merek lainnya?
4: Ya, minyak betul.
2: Minyak betul. Kita. Minyak kita. Sudah berapa kita lama?
4: Kenaikan juga hati. Naik.
2: Oh, oke. Okay. Berarti sudah ada kenaikan itu, sejak kapan?
4: Sejak bulan lalu lah.
2: Begitu, oh, memang Pak. Harganya terus merangkak naik ya di wilayah Makassar ya?
4: Iya, meloncat sekali.
2: Oh, oke. Okay.
4: Plastik juga naik juga. 48.000 per bal.
2: Sebelumnya berapa harganya untuk minyak?
4: Kalau minyak dulu itu minyak kita 15.000 per liter.
2: Berapa? 15.000 atau 18.000?
4: 18.000, Mbak.
2: Oke, okay, baik. Oke, okay, apalagi? Ya?
4: Ini harga plastik lagi.
2: Plastik?
4: 20-an ke atas 22.000 per bal. Tapi sekarang naiki ya sekitar hampir 50-an lah.
2: Oh, 50-an. Pak Junaidi ada usaha di sana? Sehingga ini berdampak?
4: Berdampak kepada usaha penjual keripik pisang.
2: Oh, Pak Junaidi jualan keripik pisang di sana?
4: Saya menjual keripik pisang, saya ambil sama orang. Saya itu orang berlangganan dengan saya.
2: Oke. Okay.
4: Langganan saya begitu, Mbak.
2: Iya, jadi cukup berdampak ya pada UMKM ya, dari kenaikan harga plastik ya.
4: Iya, apalagi nih sekarang Makassar ini sangat-sangat susah pencaharian, apalagi mengamen juga, Mbak, susah pencaharian sekarang.
2: Baik, apalagi yang ingin disampaikan Pak Junaidi?
4: Itu saja, Mbak Safira.
2: Iya, terima kasih Pak Junaidi di Makassar. Selamat malam. Iya,
4: selamat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, Pak Junaidi di Makassar. Kami masih nantikan informasi dari Anda pendengar. Silakan 0213862375, 0213844545. Namun sambil menunggu, kami sampaikan beberapa informasi di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca pada 3 hingga 7 Mei 2026 ini terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang masih akan terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Aktivitas fenomena atmosfer global disebut masih cukup aktif, terutama di wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara. Berdasarkan catatan BMKG, pada periode 27 hingga 29 April 2026, telah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat di sejumlah daerah. Curah hujan tertinggi ini terpantau antara lain di Sulawesi Selatan mencapai 118,4 mm per hari, Maluku 99,0 mm per hari, dan juga Bali 90,3 mm per hari. Dan juga Jawa Barat ini juga tercatat di 57,2 mm per hari. BMKG menjelaskan kondisi ini dipicu oleh sejumlah fenomena atmosfer seperti gelombang Rossby ekuatorial, Kelvin, dan mixed Rossby gravity. Sudah ada yang bergabung kembali, dari wilayah Makassar kembali ya, ada Pak Wibi. Selamat malam Pak Wibi.
5: Selamat malam Mbak.
2: Iya, bagaimana kabarnya hari ini di Makassar?
5: Ya, tadi Pak Junet.
2: Sama ya? Kemarin sempat hujan juga?
5: Iya, tapi ini barusan ini. Gerimis, Mbak.
2: Oh, gerimis. Sekarang masih gerimis.
5: Iya, tapi sebenarnya agak-agak mau besar nih hujan ini. Oh. Karena mendung tidak lagi.
2: Sudah mendung ya.
5: Ya, jadi kita yang sedang di luar lari semua masuk ke dalam karena gerimisnya agak-agak kencang di tempat saya. Ini.
2: Ada petir juga?
5: Ya enggak lah, baru gerimis. Baru gerimis. Baru enggak ada petir. Iya.
2: Oke, okay, baik. Petir, ya. Sudah berapa lama, Pak, hujan ini terjadi di Makassar?
5: kemarin itu hujan agak keras kemarin, hujan deras. Okay.
2: Nah, tapi ini tidak ya? Ada bencana yang terjadi ya yang ditimbulkan ya?
5: Alhamdulillah tidak ada, Mbak.
2: Mudah-mudahan tidak ya. Oke.
5: Okay. Iya, iya. Baik. Ini ada... saya di luar rumah ini lari keluar ya, hujannya mulai agak aneh.
2: Ya. Oke, Mbak. Terima kasih Pak Wibi di Makassar sudah bergabung ya. Tadi di wilayah Makassar sudah diinformasikan bahwa memang terjadi hujan ya. Bagaimana di wilayah Anda? Silakan kirimkan melalui WhatsApp kami 081399399888. Dan pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam kentongan hari ini.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
2: Selanjutnya kita akan jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengan Anda dan selamat malam.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi,
2: pihak istana untuk menjawab konfirmasi kehadiran. Tapi semua jadwal sudah dimasukkan untuk yang semi, tanggal 7-8 Mei.
0: Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg. Ketua ASEAN 2026 Filipina mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan kerugian negara mencapai 6 miliar rupiah. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian dan secara langsung merampas hak masyarakat.
3: Kepolisian Republik Indonesia membongkar sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang digunakan untuk mengoplos LPG subsidi 3 kg. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan penyalahgunaan LPG bersubsidi merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat.
1: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi untuk keuntungan pribadi, maka disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian.
3: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan, penggerebekan gudang oplosan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Modus yang digunakan, pelaku membeli LPG 3 kg, kemudian isinya dipindahkan ke LPG 12 dan 50 kg. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan 6,7 miliar rupiah.
4: Setiap hari itu membeli dari pangkalan-pangkalan, kemudian masuk ke gudang ini, kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami, penyelidik ataupun penyidik. Jadi setiap hari dia melakukan kegiatan itu, kegiatan yang ada di TKP ini adalah kurang lebih dimulai bulan Januari sampai hari kemarin Pak tertangkap, itu total kerugian negara itu 6 miliar dengan perhitungan aktivitas mereka sehari-hari dikurangin selisih subsidi.
3: Adapun Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Krismianto menegaskan LPG subsidi diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
5: Ini merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
3: Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Polisi juga mengamankan ribuan tabung gas LPG dengan berbagai ukuran dan sejumlah alat serta kendaraan operasional. Para pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Migas serta tindak pidana pencucian uang. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di atas 5% pada triwulan 1 2026. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Proyeksi Kementerian Keuangan, pertumbuhan di triwulan 1 diperkirakan 5,5% dengan
7: Badan Pusat Statistik BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan pertama tahun ini pada Selasa 5 Mei 2026 mendatang. Banyak pihak yang menantikan data tersebut mengingat tingginya tekanan global yang berimbas pada perekonomian di dalam negeri. Dalam diskusi percepatan intermediasi Indonesia yang diselenggarakan Bank Indonesia pekan ini, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan Kementerian Keuangan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 di kisaran 5,5%. Optimisme ini, kata Yuda Agung, melihat berbagai indikator perekonomian seperti indeks ekspektasi konsumen, perkembangan penerimaan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak pertambahan nilai barang mewah PPNBM yang tumbuh cukup tinggi.
6: Di APBN 2026 ini, itu kelihatan bahwa PPN dan PPNBM tumbuhnya sangat tinggi, yaitu 57,7%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, baik konsumsi maupun transaksi di perindustrian dan di sektor dunia usaha, itu tumbuhnya juga cukup baik ya di triwulan 1. PPN dan PPNBM kan jelas digunakan untuk transaksi konsumsi, transaksi pembelian barang, baik itu barang retail maupun barang untuk dunia usaha.
7: Optimisme yang sama disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Bank Indonesia, kata Destri, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 sebesar 5,4%. Namun Bank Indonesia menilai pertumbuhan sebesar itu belum optimal, sehingga harus ada upaya untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri.
8: Apa yang terjadi selama ini atau paling tidak dalam 2 bulan terakhir makin mempertegas bahwa kita harus memperkuat ekonomi domestik kita. Karena memang sebenarnya ekonomi Indonesia itu adalah domestic economic oriented dengan konsumsi menyumbangkan 54%, kemudian investasi yang 30%. Jadi hak dan kemudian tambah government spending itu hampir 90% itu sebenarnya adalah ekonomi domestik.
7: Salah satu langkah yang dilakukan Bank Indonesia untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri adalah dengan mempercepat intermediasi atau pembiayaan perbankan ke sektor-sektor perekonomian yang produktif. Dengan percepatan intermediasi ini, diharapkan mesin perekonomian dari dunia usaha bergerak lebih dinamis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9 hingga 5,7% sesuai target sepanjang tahun 2026. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 12.650 jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari ini yang diterbangkan menuju Tanah Suci berasal dari kota Tangerang, Lampung, dan Jawa Barat. Berikut laporan Saada Turan. Ayan, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci dengan rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau yang biasa disebut Makkah Road. Dan secara bergantian mereka melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum menaiki pesawat. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta dengan embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diterbangkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7311. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diberangkatkan pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines SP5397. Kemudian terakhir pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 411 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5312. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Siti Mulyani, mengatakan dirinya telah sangat siap berangkat ke Baitullah setelah menunggu selama 13 tahun.
11: Alhamdulillahnya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Kalau itu sendiri, nanti bisa saya jualan nasi uduk.
12: Oh, jualan nasi uduk.
11: Iya, tadinya karyawan saya.
12: Kalau untuk pilih haji sendiri, ini dapat kampung dari hasil jualan nasi uduk.
11: Saya dulu kan kerja di Ganes Brugal. Saya pensiun 2018, dari tanggal 2013 saya udah nabung.
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui bandara 1.921 jiwa dan tergabung dalam 33 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sekitar 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% dengan seluruh tahapan administrasi, kesehatan, hingga teknis pemberangkatan rampung dilakukan. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Maulana RRI Palembang melaporkan. Maulana.
13: Ya, saudara pendengar, melaporkan dari Kabupaten Banyuasin, di mana kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% seluruh tahapan baik administrasi, kesehatan maupun teknis pemberangkatan maksud kami telah diselesaikan dengan baik. Sementara itu, perlengkapan jemaah pun telah disediakan seperti tahun sebelumnya, yakni perlengkapan seperti koper serta tas tenteng. Selain itu, perlengkapan seperti batik nasional juga menjadi bagian dari fasilitas yang diberikan kepada jemaah. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Mereka dijadwalkan berangkat pada Senin 4 Mei 2026 dari Pangkal Kota Ibu Kota Kabupaten Pangkalan Balai menuju Embarkasi Palembang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Suganda, menyampaikan setibanya di embarkasi pada pukul 17 waktu setempat, jemaah langsung masuk asrama haji untuk menjalani proses karantina awal. Selanjutnya, pada hari berikutnya, jemaah akan diberangkatkan menuju Tanah Suci. Selain itu, pendengar, dari jumlah tersebut, jemaah termuda tercatat berusia 21 tahun bernama Nuraga Prawira Sapuan, sementara jemaah tertua berusia 86 tahun bernama Marlia. Perbedaan usia ini menjadi perhatian khusus dalam pengaturan layanan dan pendampingan selama perjalanan. Selain itu, koordinasi lintas instansi telah dilakukan guna memastikan kelancaran proses keberangkatan. Pemerintah daerah juga mendukung penuh termasuk penyediaan fasilitas transportasi dari daerah ke embarkasi. Seluruh jemaah juga telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan, baik kondisi fisik yang menjadi syarat utama agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji secara lancar. Ya, pendengar, daripada itu, pembekalan melalui manasik haji juga telah dilakukan sebelum Ramadan hingga menjelang keberangkatan. Pembekalan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan jemaah baik secara pengetahuan maupun mental. Berikut pendengar keterangan singkat yang diberikan Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Banyuasin, Suganda.
14: Ya, di karantina jam 5 sore itu, tanggal 4 jam 5 sore itu pas embarkasi itu langsung di karantina, besoknya baru berangkat.
15: Setelah sampai di Mekah atau Madinah akan dilakukan karantina kembali atau tidak?
14: Tidak. Tidak, langsung ke hotel masing-masing.
15: Oke. Nah, untuk jumlah calon jamaah haji kita tadi itu termasuk petugas atau di luar petugas itu, Kak?
14: 176 tadi. Petugas haji daerah 2.
15: Petugas haji daerah 2.
14: Iya.
15: Oke, sejauh ini ada kendala Kak untuk persiapan?
14: Alhamdulillah, tentu kendala lancar. Proses aman. Dukungan Pemda juga alhamdulillah. Dukung dengan fasilitas yang dijual oleh Pemda, makan, segala macam sudah disiapkan.
15: Oh, artinya pemerintah
14: ya di karantina.
16: Ya, rencananya pelepasan jamaah sendiri akan dilakukan oleh Bupati Banyuasin di Masjid Agung Al-Amir sebelum keberangkatan. Kegiatan ini akan menjadi bagian dari rangkaian persiapan terakhir. Secara keseluruhan, maksud kami pendengar, untuk keberangkatan calon jamaah haji Banyuasin tahun ini berjalan lancar. Para jamaah diimbau untuk menjaga selalu kesehatan dan mengikuti seluruh prosedur agar ibadah dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia, siang hari waktu Arab Saudi, banyak yang melakukan ibadah wajib umroh. Berikut laporan Syariful Alam dari Tanah Suci.

0: Baik, pendengar, kita akan hadirkan informasi tersebut di waktu yang akan datang.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, tanggal 4 Mei 2026. Bersama saya Sasya Frista, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat Bengkulu, di Laut Sulu bagian selatan, di Laut Halmahera bagian selatan, dan di Samudra Hindia Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Sumatera bagian utara hingga Aceh, di pesisir barat Bengkulu, di pesisir timur Sabah hingga Kalimantan Utara bagian utara, di Pulau Seram bagian barat, di Samudra Pasifik Timur Filipina, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari pesisir barat Lampung hingga Bengkulu, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah bagian selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Laut Arafuru hingga Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna, di Sumatera bagian selatan, di Laut Sulawesi bagian barat, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Tanjung Pinang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin, lalu hujan sedang di kota Bandung, hujan ringan di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Padang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di kota Medan dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Mamuju dan Nabire, lalu hujan ringan di kota Denpasar, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi berawan hingga berawan tebal di kota Mataram, Kupang dan Manokwari, serta potensi udara kabur di kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: pelaksanaan ibadah haji 2026 bersama Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya selama 24 jam di Masjidil Haram ini, puluhan ribu jamaah haji dari berbagai dunia mendatangi Masjidil Haram untuk melakukan ibadah tawaf wajib. Termasuk salah satunya adalah jamaah haji Indonesia yang secara bertahap mulai sejak 30 April 2026 itu tiba di Makkah Al-Mukarram. Dan pada jamaah haji yang pertama adalah berasal dari jamaah haji Yogyakarta, termasuk dari jamaah haji Jakarta dan daerah Batam. Dan mereka tiba dari Madinah Al-Mukarram menuju ke Makkah. Dan hingga hari ini banyak dari secara berangsur-angsur tiap hari banyak jamaah haji dari Indonesia yang dari Madinah menuju ke Makkah. Dan saat ini memang sejumlah jamaah haji Indonesia, tadi sempat saya melakukan ketika turun itu berasal dari jamaah haji Batam sekitar pukul 12 waktu lewat 15 menit waktu Indonesia, waktu Arab Saudi, itu tiba jamaah haji dari Batam dan sebanyak 10 jamaah haji. Rata-rata adalah lansia. Tadi kami turut mendampingi para lansia tersebut sampai di depan Masjidil Haram. Dan mereka ketika para lansia yang menggunakan jasa kursi roda maupun yang diantar oleh pihak keluarganya, itu penggunaan kursi roda untuk tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran itu di lantai 3. Dan setelah tawaf mereka melakukan sa'i, melakukan sa'i di sebelumnya adalah melakukan sholat setelah tawaf sebanyak 2 rakaat dan lanjut sa'i dari Safa Marwah berputar selama 7 kali. Setelah itu ibadah wajib tersebut itu setelah itu mereka melakukan tahalul, yaitu memotong rambut, dan kemudian setelah itu semua larangan umroh maka bisa dilaksanakan. Semua larangan seperti misalnya bagi laki-laki memakai topi dan memakai wangi-wangian, termasuk memakai pakaian yang berjahit dan juga memakai sepatu atau sendal yang di atas mata kaki. Dan pendengar, memang saat ini memang tugas dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi, selain melakukan petugas termasuk misalnya MCH, selain melakukan peliputan segala serangkaian semua kegiatan Kementerian Haji dan Umroh dalam rangkaian haji, mereka juga tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada para jamaah haji Indonesia. Dan tadi juga saya telah melakukan survei beberapa tempat di Masjidil Haram, yaitu dari transportasi di arah transportasi saya keliling berapa 2 titik dari keliling di Masjidil Haram ini, termasuk untuk titik-titik misalnya lokasi yang bisa nanti kami lalui di Masjidil Haram ini. Dan untuk tawaf di bawah lantai dasar itu syarat wajibnya adalah mereka harus memakai pakaian ihram. Pakaian ihram. Dan bagi petugas kami tidak bisa melalui lantai satu karena itu harus syaratnya adalah pakaian ihram. Dan kita hanya bisa melalui di lantai dua maupun di lantai tiga. Terutama di lantai tiga bagi petugas-petugas haji. Demikian. Langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ina Krisdamurti mengatakan Ketua ASEAN 2026 Filipina telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN yang akan berlangsung 7 hingga 8 Mei 2026 di Cebu, Filipina. Namun hingga kini konfirmasi kehadiran Presiden masih menunggu keputusan dari pihak istana.

0: Istana. Ina Krisnamurti mengatakan undangan tersebut telah masuk ke dalam agenda resmi Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan menghadiri tiga agenda utama, yaitu KTT BIMP EAGA, sesi pleno, dan retreat para pemimpin ASEAN. Dari dunia olahraga, Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain yang menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Okto Ferandi melaporkan.
1: Sanggau Soccer School atau S3 mulai menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15. Ketua S3 Najori di Stadion Gelora Pancasila Sanggau pagi hari ini menerangkan proses seleksi dilakukan melalui latihan intensif dengan menitikberatkan pada kemampuan dasar guna membentuk tim terbaik yang akan mewakili Sanggau di tingkat Kalimantan Barat. Ia menjelaskan, dari sekitar 30 pemain yang mengikuti seleksi, hanya 18 pemain terbaik yang akan dipilih berdasarkan penilaian pelatih. Proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan kualitas tim yang optimal.
2: Kegiatan pada hari ini dalam rangka kita untuk seleksi Piala Suratin untuk U13 dan U15. Nah, untuk kita memang satu tim itu kita dipilih sekitar 30 orang. Nah, tapi nanti kita setelah kita seleksi mungkin hanya sekitar 18 orang yang terpilih. Tapi tidak semua anak-anak yang kita pilih, tergantung daripada pelatih. Ya.
1: Sementara itu pelatih kepala S3 Sunardi menyampaikan penilaian pemain difokuskan pada kemampuan dasar seperti passing dan juga kontrol bola. Menurutnya, teknik dasar ini merupakan fondasi penting dalam membentuk permainan tim yang solid.
3: Kami untuk persiapan U13 sama U15, yang saya latih untuk sementara adalah fisik, passing, dan kontrol. Karena untuk suksesnya bola harus ada latihan passing dan kontrol.
1: Sunardi menambahkan latihan juga difokuskan pada peningkatan fisik serta penguasaan teknik dasar secara bertahap. Pendekatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan kesiapan pemain menghadapi kompetisi. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Demikian berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place Chris May menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Anda mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam Warta Berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan pada malam hari ini. Dalam setiap dialog, Anda bisa berinteraksi bersama narasumber kami untuk bertanya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa men-save nomor WhatsApp kami, mudah diingat, di 081-399-399-888. Presiden Donald Trump mengirim surat ke Kongres Amerika Serikat pada 1 Mei 2026 yang mengatakan perang melawan Iran telah berakhir. Di sisi lain, terdapat informasi Amerika Serikat masih mengerahkan 3 kapal induk di Teluk Persia untuk melakukan blokade terhadap pelabuhan di Timur Tengah. Hal ini membuat ketidakpercayaan Iran terhadap Amerika Serikat yang sampai dengan saat ini masih tidak kunjung reda. Jadi Amerika Serikat menghentikan operasi militer atau mengatakan perang melawan Iran telah berakhir. Di sisi lain, terdapat 3 kapal induk di Teluk Persia untuk melakukan blokade terhadap pelabuhan di Timur Tengah tersebut. Kita akan coba untuk menganalisis mengenai situasi ini, apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan Amerika Serikat kepada dunia, karena dampak dari perang yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran mempengaruhi distribusi tidak hanya minyak tetapi juga bahan baku lainnya ke seluruh dunia, termasuk juga dirasakan di Indonesia seperti gandum, lalu juga kedelai, lalu dikabarkan untuk bahan baku esensial lainnya juga distribusinya terganggu sehingga mengancam produktivitas dari para pengusaha-pengusaha di dunia termasuk juga di Indonesia. Kita akan berbincang mengenai tersebut bersama dengan praktisi diplomasi dan pengajar hubungan internasional Dino Prapto Raharja.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam, Pak Dina.
3: Dina ya.
1: Oh, Bu Dina. Oh, Dina. Mohon maaf. Ya, Bu Dina, selamat malam. Kabar baik ya, Bu Dina ya.
3: Iya, selamat malam.
1: Iya, kabar baik. Bu Dina, kita bicara soal apa yang sebenarnya kita coba menganalisis, apa yang sebenarnya diinginkan oleh Amerika Serikat, terutama Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sudah bersurat kepada Kongres tanggal 1 Mei mengatakan perang melawan Iran telah berakhir. Tapi di sisi lain, dikabarkan masih ada kapal induk di Teluk Persia untuk melakukan blokade terhadap beberapa pelabuhan di Timur Tengah. Tanggapannya gimana nih, Bu Dina?
3: Yang dikehendaki oleh Trump bisa kita lacak kembali di 15 poin yang dia sampaikan dan diajukan kepada Iran via Pakistan kemarin ya, dalam pertemuan yang pertama di bulan April, 10-12 April.
1: Yeah.
3: Jadi, dan kita bisa lihat bahwa belum tercapai kan yang ada di sana sebenarnya.
1: Yeah.
3: Dan itu satu, bahwa kalau dilihat dari satu sisi itu berarti sebenarnya dibilang sudah selesai, gimana? Sudah selesai kan? Belum selesai.
1: Belum ya.
3: Tapi di sisi yang lain, Trump itu kan tahu persis ya, di audiens utama dia itu juga ada di dalam negeri sendiri.
1: Yeah.
3: Dan ini masa-masa politik yang cukup kritis buat Trump, karena dia juga dapat tekanan dari partainya lah. Bagaimanapun juga, walaupun dia bukan orang partai, tapi partainya ini kan akan menghadapi pemilu sela ya, bulan November.
1: Hmm.
3: Dan popularitas presiden ini benar-benar di titik terendah. Turun sampai hanya di kisaran 30%.
1: Hmm.
3: Kelompok yang oposisi dari dia dan kelompok-kelompok yang independen, jadi Demokrat dan para kaum independen itu jelas sudah anti sama Trump. Tapi kelompok Republikan memang masih boleh dikatakan di level tengah-tengah gitu ya, masih galau gitu. Nah, politisi-politisi di Amerika Serikat yang dari kubu Republikan itu masih akibatnya masih dalam posisi nanggung juga. Mereka mau berhadapan dengan Trump, tapi berpikir ya ini sistem presidensial ya, salah satu titik kelemahannya adalah presiden itu kalau bisa ya sampai selesai periode waktunya.
1: Yeah.
3: Itu jadi dengan posisi seperti itu, popularitas rendah, orang nggak percaya, kemudian tadi Anda juga menyebutkan tekanan ekonomi itu bukan cuma dirasakan di kita atau negara-negara lain, tapi di Amerika Serikat juga sangat buruk gitu efeknya.
1: Yeah.
3: Karena Trump kan waktu itu berpikir juga dengan dia menekan Timur Tengah dan Iran, nanti orang akan belanja minyaknya ke dia, ke Amerika Serikat. Faktanya kan enggak, justru negara-negara dunia itu belanja minyaknya sama Rusia.
1: Yeah.
3: Dan kemarin kan juga udah kelihatan tuh beritanya, bahkan negara-negara ASEAN itu rame-rame belanjanya ke Rusia.
1: Rusia.
3: Berarti kan enggak tercapai juga dari sisi keuntungan ekonomi yang bisa dirasakan langsung oleh Amerika, enggak dapet. Jadi makanya dari sisi kalimat Trump itu bilang sudah selesai, dia itu lebih untuk
1: mengamankan dirinya sendiri menjelang pemilu sela di Amerika Serikat. Tapi Bu Dina, bisa dielaborasikan tentang pemilu sela ini? Saya agak awam juga tentang pemilu sela ini, maksudnya gimana nih Bu Dina?
3: Pemilu sela itu pemilu legislatif. Jadi tugasnya itu adalah mengganti separuh anggota House dan anggota Senat.
1: House itu DPR?
3: House itu DPR, Senat itu perwakilan negara bagian.
1: Oke.
3: Jadi kalau di sana sistemnya separuh-separuh gantinya. Jadi nggak setiap kali pemilu 4 tahun sekali langsung diganti semua gitu.
1: Okay.
3: Tapi 2 tahun sekali separuh ganti. Jadi efeknya apa kalau terjadi pergantian ini? Berarti kan ada, kemungkinan ada shake up gitu ya. Ada perubahan komposisi yang memungkinkan ini si presiden, si eksekutif ini dalam posisi unified kabinet atau enggak. Jadi sama legislatif itu sama-sama mayoritas atau enggak. Kalau yang mayoritas itu masih tetap Republikan, kan berarti dia lebih melenggang lah gitu.
1: Masih aman ya, untuk mengeluarkan kebijakan di hadapan parlemen itu masih okay, gitu. Tapi kalau ada shake up, ada guncangan, ada turbulence, lalu komposisinya berubah, apa yang terjadi Bu Dina?
3: Kalau yang ada turbulen, ada perubahan, maka ada kemungkinan anggaran pertama-tama yang pasti akan dijegal. Dan dari pihak Demokrat itu kan udah mengajukan dari kemarin sampai 6 kali mengajukan upaya supaya Trump itu mundur dari perang Iran.
1: Oke.
3: Okay. Udah sampai 6 kali nyoba. Cuman margin kemenangannya Republikan yang masih pro terhadap Trump itu makin tipis sebenarnya.
1: Iya.
3: Yeah. Jadi sebenarnya orang berpikirnya dengan situasi ekonomi yang makin buruk di Amerika, si Republikan ini, para Republikan ini mau nggak bisa lagi terus gantung hanya anti konfrontasi terhadap Trump, terus ya udah nggak ambil keputusan. Kayak sekarang kan ditinggal reses tuh, seminggu malah ditinggal reses.
1: Iya. Oh, jadi pengajuan tambahan perang kemarin itu yang disampaikan oleh Menteri Perang Amerika apa ya, Departemen War-nya itu belum disetujui, belum ada ketuk palu ya Bu Dina?
3: Belum.
1: Dan ini akan berimbas kepada ketika pemilu sela ini akan ada komposisi yang berubah, ini akan menentukan itu juga Bu Dina.
3: Ya, jadi sebenarnya yang kemarin ditunggu-tunggu di tanggal 1 Mei itu adalah penarikan pasukan. Karena ini kan ibaratnya illegal war. Sudah berangkat tapi belum dapat approval dari Kongres. Nah, harusnya 60 hari pulang.
1: 60 hari sudah pulang,
3: Karena membahayakan orang Amerika gitu yang dideploy, dikirim ke sana kan. Plus lagi ada anggaran orang Amerika gitu. Tapi ya Trump itu tadi masih bermain di diksi bahwa kan lagi ceasefire gitu kan, lagi gencatan senjata, situasi aman, berarti harusnya clocknya mundur dong.
1: Oh, nggak 60 hari, nggak 60 hari gitu ya.
3: Harusnya nggak 60 hari, saya masih punya waktu gitu. Jadi
1: Okay.
3: Di sisi lainnya juga bikin satu statement lain yang dia bilang bahwa sebelumnya presiden lain juga pada nggak minta approval, nggak apa-apa kok gitu kan.
1: Nah, tapi
3: itu juga permainan kata-kata.
1: Okay, tapi sebenarnya dari sistem pemerintahan Amerika Serikat, dalam surat tersebut juga Trump mengatakan bahwa ia tidak wajib meminta otorisasi dari parlemen untuk melakukan operasi militer di Iran. Dalam undang-undang yang mewajibkan itu tidak berlaku dalam situasi saat ini. Tapi sebenarnya mekanisme yang berlaku aturannya gimana, Budina di sana?
3: Ya itu kata kunci yang dia pakai tadi adalah military operation, operasi militer. Okay. Yang menurut dia beda dengan perang. Oh. Tapi itu juga yang diperdebatkan oleh Demokrat kan. Loh, sebelumnya kan dia udah declare berkali-kali di media massa bahwa this is a war gitu kan.
1: Iya. Jadi departemennya aja ganti jadi Department of War gitu kan.
3: Exactly. Jadi ya kembali ya ke para elit dan para politisi di Amerika Serikat gimana mereka merespon.
1: Okay.
3: Dan sudah muncul kan pressure di kaum Republikan juga, enggak bisa dong kita enggak bikin statement apa-apa cuma sekedar iya gitu. Ya,
1: okay.
3: Kita tunggu aja.
1: Bu Dina ditahan dulu, jangan diputus, ada informasi dari gatekeeper yang akan disampaikan. Pendengar, kita jeda sejenak.
2: Kilas berita.
4: UNESCO mendesak pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen, serta menjamin arus informasi yang bebas dan akurat di tengah tren penurunan kebebasan pers secara global. Direktur Jenderal UNESCO, Khalid El Enani, menegaskan pentingnya investasi pada jurnalisme sebagai pilar perdamaian. Ia menyebut informasi yang bebas dan akurat menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
2: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, masih dalam perbincangan Pro3 RRI di malam ini tentang informasi dari internasional. Kita masih bersama dengan Bu Dina Prapto Raharja, praktisi diplomasi dan pengajar hubungan internasional. Bu Dina masih bersama Pro3 RRI ya. Terima kasih sudah menunggu Bu Dina.
3: Masih.
1: Ya, Bu Dina, ya. Jadi sebenarnya surat Trump ke parlemen itu, ke Kongres ini adalah untuk kepentingan internal di Amerika Serikat, bukan untuk dunia, bukan untuk Iran terlebih, betul. Bu Dina.
3: Betul sekali. Dan Iran sendiri sudah memasang posisi nggak mau berlama-lama di gencatan senjatakan. Gitu. Menurut dia, ini momen yang paling tepat untuk menekan Amerika Serikat untuk segera bersikap. Kalau mau bilang mundur, mundur. Jadi kan Trump bersayap juga ya, kalimatnya dia bilang nih ending gitu kan ya, selesai. Jadi dia bilang kalau selesai betulan, keluar semua itu pasukan mundur, lalu kita bicarakan, mereka akan bicarakan, si Iran minta dibicarakan soal penarikan sanksi, kemudian pengelolaan Hormuz oleh dia, dan seterusnya. Jadi kalau dilihat dari 14 poin baru, tadinya kan cuma minta 10 tuh Iran, sekarang jadi 14.
1: Yeah.
3: 14 poin, jadi dia... Intinya adalah dia yang gantian mau kasih deadline ke Trump.
1: Nah, ini sebenarnya ini penting juga bagi Indonesia dan juga negara-negara lain utamanya, karena Selat Hormuz ini menjadi urat nadinya untuk perdagangan dan juga distribusi barang-barang penting ya, esensial. Sementara dikabarkan juga dari berbagai ekonom dan lain sebagainya, meskipun akan dibuka hari ini pun, detik ini pun, pemulihannya itu, recovery-nya itu tidak bisa serta-merta. Butuh waktu yang akan panjang sekali untuk distribusi ini bisa berjalan dengan normal. Tapi dengan diberikannya tenggat waktu oleh Iran ke Amerika Serikat, bagaimana harus prediksinya nih, respon dari Amerika Serikat, sementara Trump ini masih fokus kepada dirinya sendiri nih untuk mengamankan pemilu setelah ini untuk House ataupun parlemen di sana ini, Bu Dina.
3: Beberapa indikasi awal itu adalah dia pakai tangan dia yang lain, yakni Israel, untuk menekan Iran. Jadi pertama dia sudah pesan sama Israel untuk memberi bantuan senjata ke Uni Emirat Arab. Yang tempo hari kita dengarkan dia mulai komplain ya sama Amerika Serikat. Sudah jadi mitranya dia, jadi sekutu, tapi yang ada diserang, kemudian belum dibantu juga, ekonomi hancur gitu kan.
1: Yeah.
3: Saya pakai yuan aja deh, dia udah nantang kan, mau pakai mata uang Cina aja. Terus langsunglah dibantu. Sekarang mereka udah kirim tuh katanya.
1: Oh sudah?
3: Apa namanya? Udah dikirim untuk laser, kemudian untuk pengintai. Jadi tugasnya itu udah mulai untuk memata-matai si Iran. Dan kita nggak tahu juga ya di belakang layar, apalagi yang dia kirim, apakah karena jaraknya itu langsung dekat ya. Kalau Uni Emirat Arab tuh seberangan langsung, dan dia di sampingnya Oman persis. Jadi di Selat Hormuz dia jauh lebih strategis lah, dekat gitu sama si Iran. Nah kalau itu dimainkan, kan kemungkinannya berarti Selat Hormuz ini masih tetap akan on fire gitu ya. Dan Uni Emirat Arab ini kemungkinan juga karena negara kecil juga, saya membayangkan bukan kemudian situasi makin stabil. Israel itu kan punya satu pola juga, kalau negara itu bisa dia kendalikan, itu yang ada malah kacau, seperti yang kita lihat di Lebanon itu kan. Sebenarnya pemerintah Lebanon itu kan awalnya pengen, ya udah deh kita mulai kerjasama sama si Israel gitu, dengan harapan mereka kemudian bisa sama-sama menghadapi Hezbollah, tapi yang ada malah semakin diambil kan teritorinya. Jadi
1: sampai ada PBB UNIFIL ya, tentara kita gugur ketika itu di Lebanon. Tapi Bu Dina gini, ini menarik juga nih. Tadi menyinggung soal Uni Eropa. Uni Eropa Arab ya. UAE.
3: Uni Emirat Arab.
1: Uni Emirat Arab kan kemarin sempat keluar memutuskan untuk keluar dari OPEC ya.
3: Dari OPEC.
1: Nah, sementara walaupun kecil, dikabarkan bahwa Uni Emirat Arab ini adalah
3: pemain penting ya.
1: Walaupun kecil tapi penting banget bagi negara-negara Arab dan juga Timur Tengah. Apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab akan berdampak luas bagi geopolitik di Timur Tengah. Dan itu bukankah ini menjadi ancaman juga bagi Amerika Serikat untuk segera mungkin mengambil sikap begitu, Bu Dina? Apalagi kalau tadi Cina sudah mengatakan kalau musuhnya salah, didiemin aja gitu, kita ambil untung aja gitu kan. Sampai akhirnya bernegosiasi untuk menggunakan yuan, transaksi, permodalan, dan lain sebagainya itu, Bu Dina.
3: Ini kayaknya sih dipecah. Jadi kecenderungannya si Israel itu kan juga, ini kan tarik-menarik nih antara Amerika Serikat dengan Israel, saya kira bukan satu kepala ya. Dan Israel itu punya satu kecenderungan memecah belah si lawan. Saudi dan Uni Emirat Arab adalah dua pemain penting di OPEC. OPEC itu kan fungsinya adalah menstabilkan harga minyak. Dengan cara apa? Negara yang paling bisa memproduksi ekstra pada saat krisis, itu kemudian akan memproduksi ekstra untuk menstabilkan harga. Intinya gitu kan.
1: Yeah.
3: Nah, dua negara di OPEC yang paling bisa memproduksi cepat dengan untuk apa membantu saat krisis itu ya Saudi sama si Uni Emirat Arab ini.
1: Yeah.
3: Nah, dengan dua ini dipecah, Saudi ini kan dari kemarin udah kelihatan tampak akrab sama Pakistan.
1: Yeah.
3: Dan Pakistan, Turki, kemudian Mesir, dan mereka udah mulai bangun jaringan rute baru nih lewat Sinai, lewat apa namanya, lewat jalurnya si Mesir. Dan itu kerjasamanya udah mulai sama Cina.
1: Oke. Okay.
3: Ke utara sampai yeah. ke Eropa.
1: Dan ini kan bukan, dan, harusnya menjadi alarm bagi Trump, seharusnya. Seharusnya ya, Bu Dina.
3: Harusnya, tapi ya kenyataannya alarm yang dia tangkap lebih ke Israel butuhnya apa. Akhirnya dia mau tetap pasang apa ya kekuatan dengan cara langsung berhadapan di Selat Hormuz kan. Jadi menurut saya yang ada di benak dia itu agendanya belum tentu soal Amerika sebagai satu negara atau bangsa ya. Karena dia juga nggak mikirin tuh harga minyak di dalam negerinya makin tinggi dan
1: lain-lain.
3: Iya. Dan yang kita yang masih minim dibicarakan tapi udah mulai sering dibicarakan di Amerika Serikat itu adalah ternyata keluarganya dia termasuk anak-anaknya itu dapat untung dari penjualan
1: saham
3: saham minyak dan senjata.
1: Oh ya, saham dan minyak. Oh.
3: Senjata. Jadi Pentagon itu kan akhirnya outsource untuk jual senjata ke berbagai tempat tuh gara-gara perang ini. Itu dia untung dari yang basisnya AI, kemudian kripto juga, kemudian drone.
1: Okay. Jadi
3: gitulah.
1: Kalau perang ini langgeng lama, otomatis produksi senjata juga akan terus berproduksi, bahkan lebih masif. Otomatis yang diuntungkan adalah Trump dan keluarganya.
3: Betul. Jadi inilah yang harus kita cermati ya. Jadi sistem presidensial yang dikunci oleh elit yang tidak bisa say no to the president itu satu hal yang sangat berbahaya. Karena Trump satu nggak punya kepentingan untuk running again. Kalaupun dia di blok nggak boleh running again kan harusnya dia nggak boleh 3 periode ya kan udah 2 periode.
1: Iya.
3: Harusnya selesai. Tapi kan dia masih 2 tahun lagi. Imagine betapa lamanya itu negara harus menanggung akibat untuk ya presidennya pokoknya ngumpulin untung sebanyak-banyaknya dari berbagai deal yang dia dapat ya nggak belum tentu orang Amerika pun untung gitu malah okay. buntung kan orang Amerika gitu.
1: Iya, tisu toilet sampai $13 ketika saya lihat di Instagram para netizen Amerika Serikat itu mengeluhkan beberapa barang itu naik semuanya, harga daging, harga buah yeah. dan lain sebagainya itu sangat yeah. devastating banget ya. Tapi Bu Dina gini, terakhir ini artinya titik baliknya bagi dunia adalah apa yang terjadi di Amerika Serikat dalam pemilu setelah tadi nanti, Bu Dina.
3: Saya kira ada 2 kemungkinan nih. Satu pemilu selah, tapi pemilu selah itu masih beberapa bulan ke depan.
1: Oh.
3: Yang lagi dinamis sekarang dibicarakan itu adalah Eropa. Karena Amerika Serikat di momen ini juga memutuskan menarik 5.000 pasukannya dari Jerman. Jadi benar-benar dia mau bikin NATO berantakan juga. Tapi kan kita tahu Jerman itu kalau ditarik pasukannya dia bisa bangkit lebih kuat juga karena dia udah siap. Sebenarnya bulan November 2025 waktu saya ke Berlin, mereka udah bilang kita siapin segala macam dana untuk memperkuat tentara kita. Jadi kapanpun Amerika Serikat mau cabut,
1: yeah.
3: kita juga ready. Dan itu yang sebenarnya dikhawatirkan oleh sejumlah besar negara Eropa. Kalau Jerman bangkit kembali tentaranya, itu yeah. kita seperti mimpi buruk seperti Perang Dunia Kedua waktu itu.
1: Oke, okay. Bu Dina terima kasih banyak analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam, yeah. Bu Dina.
3: Selamat malam.
1: Praktisi diplomasi dan pengajar hubungan internasional Dina Prapto Raharja sudah kami ajak berbincang.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM di Jawa Barat berjalan normal dan aman. Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto mengatakan pihaknya ingin memastikan ketersediaan stok BBM dan juga memastikan setiap produk yang dijual oleh Badan Usaha Penugasan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Bambang mengatakan BPH Migas melakukan pemantauan di Garut, Pangandaran, dan Banjar pada 30 April hingga 2 Mei 2026 guna memastikan stok, kualitas, dan distribusi BBM bersubsidi aman.

Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menilai komitmen dari Presiden Prabowo Subianto terhadap buruh harus menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan para pekerja dalam menghadapi era digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan. Edi mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pekerja di seluruh Indonesia, khususnya dari aspek perumahan dan kondisi kerja yang lebih baik sehingga pekerja Indonesia dapat bekerja lebih produktif ke depannya. Kompetisi Indonesia dengan negara-negara tetangga dalam menggait investasi di sektor industri dan manufaktur harus disertai dengan reskilling dan upskilling pekerja nasional agar dapat bersaing dengan sesama pekerja. Dari mancanegara, UNESCO mendesak pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen serta menjamin arus informasi yang bebas di tengah menurunnya kebebasan pers secara global. UNESCO menegaskan kebijakan perdamaian, pemulihan, dan keamanan harus mencakup perlindungan integritas informasi serta media yang bebas dan independen sejajar dengan aspek kemanusiaan, kelembagaan, dan ekonomi. Badan PBB itu juga menekankan pentingnya pembiayaan berkelanjutan untuk memastikan media dapat terus beroperasi. Dari dunia olahraga, Ernesto Gomez menjadi bintang lapangan ketika Persik Kediri mengalahkan Arema FC dengan skor 3-2 pada pertandingan Super League pekan ke-31 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Timur sore tadi. Ernesto mencetak 2 gol dari ketiga gol tuan rumah, sedangkan 1 gol lainnya dilesakkan oleh Telmo Castaheira. Di sisi lain, gol Arema FC dicetak oleh Dalberto dan Walisan Maya pada menit-menit terakhir. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Persik Kediri di peringkat ke-12 dalam klasemen Liga Super League dengan 36 poin, sedangkan Arema FC turun ke peringkat ke-11 dengan 39 poin.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Kansas City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niarap Dulitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kini kita masuki segmen To The Point.
1: To The Point.
2: Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, Anda juga bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI di line telepon di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712 ataupun WhatsApp kami. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa men-save nomornya, mudah diingat ya, di 081-399-399-888. Nanti pengarah acara kami akan membacakan WhatsApp Anda. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memperluas pendidikan jarak jauh atau PJJ ke 34 provinsi di Indonesia mulai tahun 2026 ini. PJJ menyasar sebanyak 3.500 anak tidak sekolah. Transformasi pendidikan melalui PJJ ini diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan pendidikan global serta menjadi solusi atas tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS, anak tidak sekolah di berbagai daerah. Nah, seberapa efektif sebenarnya untuk program ini ya, program PJJ ini untuk mengentaskan anak tidak sekolah? Jadi kan ada istilah anak tidak sekolah dan anak putus sekolah. Kedua hal ini memiliki penyebab yang berbeda, faktor-faktor yang berbeda. Tapi kalau disampaikan dari Susenas 2025, untuk alasan anak tidak sekolah, beberapa diantaranya menikah, penyandang disabilitas, jarak rumah sekolah yang jauh untuk kondisi geografis ya, lalu juga mengalami perundungan. Itu faktor-faktor yang terbanyak, beberapa persentase dari hasil Susenas 2025. Artinya kalau PJJ ini menjadi salah satu program pemerintah untuk mengentaskan anak tidak sekolah, bagaimana efektivitasnya? Bersama saya di ujung telepon Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriwan Salim.
1: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
2: Pak Satriwan, selamat malam, Pak.
3: Selamat malam, Mas Fajar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pak Satriwan ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Pak Satriwan, ini tentang PJJ nih Pak. Kita pernah, sebenarnya bukan hal yang baru ya. Ketika di masa COVID-19 kita pernah melaksanakan itu. Dan sekarang ini mau dimasifkan lagi sampai ke 34 provinsi. Tujuannya adalah untuk mengentaskan anak tidak sekolah. Disasar adalah 3.500-an. Kalau dari data BPS itu yang anak tidak sekolah itu 4 jutaan kurang lebih. Gimana nih efektivitasnya nih Pak Satriwan?
3: Ya, ini kan memang persoalan yang fundamental ya dalam konteks pendidikan kita secara makro gitu. Karena ini akumulasi ya data BPS, Susenas, ya Kemdikdasmen menghimpun kira-kira sekitar 4,1 juta anak-anak kita itu yang mereka tidak sekolah ya, atau disebut dengan ATS tadi gitu. Yeah. Ini persoalan bukan tahun ini saja, tapi ini akumulasi dengan berbagai macam faktor ya. Tadi sudah disebut sedikit, misalnya anak tersebut ada persoalan ekonomi gitu ya, sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah, kemudian atau tidak bisa bersekolah, kemudian yang berikutnya pernikahan dini, kemudian
2: disabilitas geografis gitu ya.
3: Ya, kemudian ada faktor jarak, faktor geografis atau tidak tersedianya,
2: sampai ada faktor perundungan ya Pak Satriwan.
3: Betul. Nah, jadi ini saya pikir menjadi salah satu strategi ya yang didesain oleh Kemdikdasmen untuk mengakomodir anak-anak kita yang tidak sekolah, dan ini kan tentu dalam rangka pemenuhan hak-hak anak ya, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional gitu. Jangan sampai anak kita masih ada yang tidak bersekolah gara-gara misalnya faktor geografis, gara-gara sekolahnya tidak ada misalnya, gara-gara faktor ekonomi, gara-gara mereka anak-anak imigran misalnya gitu. Nah, ini juga penting, anak-anak kita yang di luar negeri juga ini juga disasar ya di dalam program pembelajaran pendidikan jarak jauh ini. Ini dalam konteks PJJ di sini adalah pendidikan jarak jauh ya.
2: Yeah.
3: Bukan pembelajaran jarak jauh seperti istilah yang sebelumnya di era COVID gitu. Nah, pendidikan jarak jauh ini menyasar anak-anak yang juga berada di luar negeri ya, anak-anak pekerja migran Indonesia ya gitu. Dan ini sudah diuji cobakan juga gitu, termasuk di wilayah 3T juga. Ini juga menjadi prioritas. Nah, itu satu hal. Nah, yang kedua, bagi kami di P2G, ini salah satu strategi ya yang kita patut apresiasi untuk Kemdikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Dan yang kedua adalah, kan saat ini dan ke depan, pemerintah pusat itu Pak Presiden ya, dengan kementerian terkait termasuk Kemdikdasmen, kan sedang merancang sekolah terintegrasi gitu ya. Nah, saya pikir ini juga bisa menjadi salah satu solusi gitu di daerah-daerah tertentu termasuk di 3T untuk membangun sekolah gitu ya yang terintegrasi, misalnya mulai dari SD, lanjut
2: SMP, SMA gitu. Di satu lokasi maksudnya. Betul. Gitu Pak Satriwan.
3: Di satu lokasi betul gitu. Bahkan mulai dari PAUD gitu atau TK gitu. Nah, sekolah terintegrasi ini bisa menjawab kebuntuan ya, persoalan anak-anak kita yang tidak sekolah gara-gara faktor yang tadi. Nah, itu mungkin bisa menjadi cara atau jalan keluar yang kedua gitu ya. Nah, sekolah terintegrasi ini juga menjawab persoalan anak-anak kita yang terpaksa misalnya sekolah ke sekolah swasta gitu dan harus berbayar. Mereka tidak bisa bersekolah di sekolah negeri karena sekolah negeri tersebut terbatas bangkunya, ruang kelasnya gitu ya, rombelnya terbatas. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu solusi ya, ketika jumlah calon peserta didik, calon murid itu lebih banyak ketimbang ketersediaan bangku atau rombel gitu. Karena di satu lokasi, jadi anak tersebut tidak perlu lagi mencari ke tempat lain gitu ya yang jauh gitu, tapi cukup bersekolah di sekolah yang terintegrasi dari misalnya dari dia tamat SD mau ke SMP, dia tamat SMP mau ke SMA. Nah, ini saya membaca, mendengar Kemdikdasmen juga sekarang sedang menyiapkan ya pendidikan terpadu dengan skema sekolah terintegrasi. Jadi dulu sebenarnya juga sudah ada ya. Tahun-tahun 80-90 kalau ingat dulu ada namanya sekolah satu atap ya. Sekolah satu atap, kemudian zaman-zaman kita lah.
2: Yeah.
3: Sekolah gitu, saya masih ingat. Kemudian kelas jauh gitu ya, filial gitu. Itu juga karena faktor apa geografis, jarak yang jauh. Gitu. Kemudian hambatan teknis ya, seperti jalan, ya infrastruktur. Kemudian hambatan transportasi gitu, sehingga pemerintah di waktu zaman Orde Baru kalau tidak salah itu ya tahun 90-an juga membuat semacam sekolah satu atap tadi gitu ya, yang terintegrasi dan seterusnya. Nah, jadi untuk memenuhi hak-hak anak-anak kita yang jumlahnya cukup banyak ya, 4,1 juta ini tentu ini adalah beberapa jalan keluar gitu ya, emergency exit juga mungkin gitu, untuk memenuhi hak-hak mereka agar mereka tetap mendapatkan pendidikan pembelajaran, dengan catatan pendidikan jarak jauh ini tidak mengurangi kualitas ya proses pembelajaran. Nah, jangan sampai juga nanti mereka tetap bersekolah ya, bisa bersekolah gitu, tapi kualitas proses pembelajarannya buruk gitu ya.
2: Okay.
3: Atau mungkin gurunya tidak ada gitu ya.
2: Nah, itu dia nih, ya. Pak Satriwan, karena kalau bicara soal kualitas pendidikan, kalau konteks jarak jauh ya, saya ambil contoh dari COVID yang pernah kita melakukannya itulah. Pembelajaran jarak jauh, kalau sekarang pendidikan jarak jauh. Sama-sama jarak jauh, sama-sama menggunakan online method. Lalu bagaimana sebenarnya kunci utama agar kualitasnya itu tidak kalah dengan pembelajaran tatap muka, Pak Satriwan?
3: Ya, saya belum membaca secara detail bagaimana kemudian skema yang disiapkan oleh Kemdikdasmen ya, atau kementerian terkait gitu, untuk menyiapkan pendidikan jarak jauh ini. Kalau mengacu kepada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa COVID kurang lebih 2 tahun gitu ya, kami juga di P2G waktu itu terlibat, kemudian memberikan masukan-masukan gitu, memberikan laporan-laporan juga, evaluasi. Memang kita sadari dan itu diakui juga secara nasional bahkan internasional, kita mengalami learning poverty gitu ya, poverty gitu, atau learning loss gitu, justru dengan skema pembelajaran jarak jauh, karena pembelajaran jarak jauh yang dipraktekkan pada masa itu adalah ya anak belajar di rumah didampingi oleh orang tua gitu kan, sementara itu guru memberikan penugasan-penugasan saja misalnya melalui media WhatsApp ya atau media sosial gitu, itu dikumpulkan gitu ya, sehingga misalnya interaksinya kurang, kemudian kehadiran guru secara kognitif, secara sosial, emosional gitu ya, feedback, umpan balik yang relatif tidak ada gitu, sehingga interaksi pedagogik antara guru dan murid sangat minimalis gitu ya, sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya learning loss gitu ya, learning poverty tadi gitu. Nah, dalam hal yang sekarang pendidikan jarak jauh ini bisa juga misalnya disiasati dengan pembelajaran berbasis modul gitu ya. Kemudian juga kan universitas terbuka itu kan bisa menjadi contoh ya bagaimana pelaksanaan pendidikan jarak jauh tersebut ya gitu. Yang kedua tentu menggunakan infrastruktur digital gitu, meskipun ada hambatan-hambatan juga di negara kita ya, karena faktor geografis tadi, luasnya wilayah. Ini kan masalah digital, teknologi digital, akses digital, bahkan listrik. Ini kan masih menjadi momok ya. Nah, sehingga pilihan-pilihan harus serba digital tadi tentu itu bisa menjadi salah satu alternatif saja gitu. Selain daripada ada modul tadi gitu ya, pertemuannya misalnya tidak harus tiap hari gitu kan, di universitas terbuka kan demikian gitu. Pertemuannya dengan guru bisa saja hari Sabtu atau hari Minggu, kemudian anak belajar secara mandiri di rumah selama beberapa hari dengan penggunaan modul pembelajaran tadi. Nah, modul yang dimaksud di sini adalah bagaimana serangkaian kegiatan yang didasarkan kepada dokumen-dokumen tertentu gitu, yang murid membacanya secara mandiri, memahaminya, kemudian menyelesaikan.

0: Oke, Pak Satriwan gini, kalau saya ambil contoh lagi di masa COVID itu kan pembelajaran jarak jauh, siswanya statusnya adalah siswa. Mereka masih sekolah. Jadi mau nggak mau mereka harus beradaptasi. Gurunya begitu, muridnya juga begitu, beradaptasi. Sekarang berbeda nih, Pak Satriwan. Yang disasar adalah anak putus sekolah. Statusnya bukan siswa lagi. Mereka sudah tidak bersekolah. Harus reach out, harus merangkul lagi, harus jemput bola, harus, karena dari Susenas 2025 alasan anak tidak sekolah, bukan anak putus sekolah ya, anak tidak sekolah adalah minimnya minat. Lalu dari orang tua pendidikannya udah cukup. Lalu ada dispensasi nikah walaupun undang-undang pernikahan itu 19 tahun tapi banyak sekali di KUA itu dispensasi nikah. Atau bekerja. Lebih baik nyari uang aja. Nah, ini untuk reach out untuk anak-anak mau ayo sekolah lagi itu kan PR juga nih. Walaupun sudah ada misalkan kita singkirkan dululah tentang infrastruktur PJJ ini. Apakah internetnya cukup, tidak biar pet tidak mati gitu ya. Atau menjangkau ke 3T dan lain sebagainya kita singkirkan dulu. Tapi ini gimana nih untuk menyelesaikan ini dulu nih untuk mau untuk anaknya sekolah lagi yuk gitu, Pak Satriwan.
1: Ya, sebenarnya kan ya dalam hal ini Kemdikbudsman bersama pemerintah daerah ya sudah punya praktek-praktek atau sudah punya apa ya rumah-rumah tertentu quote unquote gitu dalam hal ini pendidikan non formal dan informal ya, bahwa ada program paket A, paket B, paket C yang sifatnya non formal. Kan Kemdikbudsman, Pemda kan sudah pengalaman ya berpuluh-puluh tahun sebenarnya bagaimana mengelola anak-anak yang usianya itu mungkin sudah beranjak dewasa gitu ya, yang putus sekolah atau yang tidak sekolah tadi gitu kan, yeah. Kemudian mengejar ketertinggalan, bagaimana membangun motivasi gitu. Nah, dalam skema apa namanya sistem pendidikan kita akan dikenal dengan pendidikan non formal tadi. Di situ juga banyak pakarnya gitu ya, bahkan kita punya tutor-tutor gitu ya, atau pendidik yang mengajar di PKBM ya. Kemudian juga yang kita sebut dengan paket A kalau untuk SD, paket B, paket C untuk SMA gitu kan, dan sudah ajar. Nah, artinya sebenarnya ini kita sudah punya pola gitu, Mas Fajar ya. Kita sudah punya pola, kita sudah punya basis keilmuannya, apalagi regulasi gitu, sudah punya pengalaman-pengalaman gitu. Nah, sehingga ini yang kemudian kita kembangkan ke dalam PJJ ini gitu. Nah, apa PJJ ini juga bisa kita integrasikan ya. Saya tidak tahu apakah ini dia masih masuk ke sekolah formal atau masuknya ke PKBM tadi, si PJJ tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya bisa kedua-duanya juga gitu. Dan pembelajaran berbasis modul tadi itu kan dia sebagai apa namanya bahan ajar utama ya dalam sistem belajar mandiri tadi gitu. Nah, sehingga perancangan pembelajarannya itu tidak bergantung hanya kepada guru sebagaimana sekolah formal ya yang tiap hari bertemu guru, tapi kalau menggunakan modul PJJ anak-anak tersebut belajar secara mandiri menggunakan bahan ajar yang namanya modul tadi. Nah, di sisi lain memang membangun motivasi kemudian itu PR.
0: PR banget ya.
1: Walaupun tadi saya katakan paket C, Bu Susi itu paket C.
0: Tapi kan itu paket C, semua paket C, paket A dan seterusnya itu kan adalah willingly keinginan dari pribadi individu masing-masing untuk mendaftarkan diri. Nah, ini kan untuk reach out nih yang anak tidak sekolah ini, bagaimana pemerintah itu mengakalinya agar anak-anak yuk sekolah lagi yuk gitu loh. Kalau yang paket-paket lain itu kan si individu ini yang coba saya mau sekolah lagi ah gitu. Ada keinginan gitu lah. Ini yang menjadi tantangan nih Pak Satriwan. Tapi tahan dulu nih Pak Satriwan. Ditahan dulu, ada pendengar boleh? Boleh? Ada pendengar ya. Di line telepon maupun ada WhatsApp Pro 3 Radio Pak Samsul di Takengon. Halo Pak Samsul.
2: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Mas Samsul.
2: Ya, memang dari tadi saya dengar banyak masukan ini itu, tapi saya nggak yakin.
0: Kenapa? Kenapa nggak yakin?
2: Karena banyak sekali persoalan kalau masalah itu, terutama sekali anak itu sudah pasti dia memang nggak ada jiwanya untuk sekolah.
0: Di Takengon gimana? Di daerah Pak Samsul ada nggak di sekitarnya? Di tempat tinggal Pak Samsul tahu anaknya nggak sekolah, yang tidak sekolah?
2: Kalau di pelosok-pelosok itu banyak. Malah dari kecil dibawa orang tuanya ke kebun.
0: Untuk kerja?
2: Untuk kerja.
0: Untuk dinikah? Kalau untuk yang nikah itu, nikah muda? pernikahan dini?

0: di sana di Takengon?
1: Ada juga.
0: Ada juga, tapi lebih banyak
1: paling
0: bekerja sama orang tuanya.
1: Yang paling banyak yang saya bilang tadi. Paling banyak.
0: Oke.
1: Menurut saya itu lebih baik menurut saya diperkuat aja anu sekolah rakyat.
0: Oke.
1: Sedikit. Itu ada jaminan kalau
0: okay.
1: Ini enggak.
0: Oke. Okay. Baik kalau gitu. Baik, sama-sama. Terima kasih Pak Samso. Kita punya sekolah rakyat. Presiden Prabowo Subianto juga reach out anak-anak yang putus sekolah atau yang tidak sekolah itu dengan adanya sekolah rakyat. Ini mungkin lebih efektif kalau menurut Pak Samso. Pak Satriwan, silakan.
2: Ya, balik ke yang tadi sempat terputus gitu ya. Sebenarnya membangun motivasi, membangun semangat belajar gitu ya. Reach out tadi kata Mas Fajar itu sebenarnya bukan hanya untuk yang putus sekolah gitu, tapi juga yang kondisi normal juga demikian gitu. Karena itu salah satu tantangan kita sebagai pendidik. Balik yang tadi, anak yang putus sekolah atau yang tidak sekolah ini, faktornya kan sebenarnya banyak ya. Lebih banyak sebenarnya faktor dari luar gitu. Mereka terpaksa bekerja karena faktor keterbatasan ekonomi orang tua. Mereka mohon maaf ya terpaksa secara sosial kultural daerah itu nikah muda gitu. Bahkan kalau nikahnya telat itu kemudian mendapat cibiran dan seterusnya gitu.
0: Yeah.
2: Daripada betul.
0: Iya, iya, iya, benar.
2: Itu KPAI, Kemenpa gitu itu punya data banyak, banyak sekali. Jadi saya pikir lebih daripada faktor eksternal ya dari diri murid itu sendiri.
0: Oh.
2: Ada misalnya faktor internal rasa malas, tapi rasa malas itu kan tidak khas dimiliki oleh anak-anak kita yang tidak bersekolah, yang bersekolah pun juga bangun pagi aja besok Senin pasti pada malas nih. Gitu. Saya pikir kita sudah punya contoh gitu, bagaimana proses pembelajaran di paket A, paket B, paket C. Kemudian pendidikan jarak jauh ini sebenarnya cakupannya lebih luas yang disiapkan oleh Kemdikbudsman sampai untuk anak-anak yang di luar negeri loh. Ya kan, yang putus sekolah, anak-anak kita yang ada di kebun-kebun sawit di Brunei atau di Filipina Selatan gitu ya, kemudian di Brunei yang paling banyak itu adalah di perkebunan kelapa sawit di Malaysia tadi, anak-anak pekerja migran kita di sana gitu, yang legal bahkan yang juga yang ilegal gitu. Nah artinya ini harus kita dorong betul kalau mau misalnya dengan sekolah rakyat mungkin itu bisa di cover ya, terakomodir. Yeah. Tentu di sekolah rakyat yang ada di Indonesia gitu ya, dan kita tahu juga jumlahnya kan masih relatif terbatas. Nah sehingga skema pendidikan jarak jauh tadi gitu ya, dengan pola pembelajaran mandiri berbasis modul ajar dan berbasis digital gitu kan, itu bisa disasar gitu kan semuanya. Jadi saya pikir tidak mesti solusi yang tunggal gitu ya, dengan PJJ yang tadi berbasis modul ya, kita juga bisa siapkan secara digital, kemudian juga bisa melalui paket A, paket B, paket C dan seterusnya gitu kan. Bahkan kalau dia masih usia yang di bawah gitu ya, masih di bawah 16 tahun gitu, itu juga bisa disekolahkan di sekolah rakyat. Tapi yang sekarang setahu saya, sebacaan saya, yang sekarang sedang di uji cobakan oleh Kementerian Pendidikan itu adalah yang 16 sampai 18 tahun, ya kan, yang 16 sampai 18 tahun. Artinya ini estimasinya usia-usia SMA.
0: SMA.
2: Belajar ya, usia SMA. Betul. Nah, usia SMA gitu. Nah, dan jumlahnya yang sedang diujikan ini kan baru di sekitar 3.500 anak ya, yang tersebar di 34
0: provinsi
2: gitu. Betul. Nah, jadi ini bertahap saya pikir, tapi jangan kita menggunakan cara pandang yang monolitik tadi, harus PJJ ini harus yang digital gitu ya. Ya karena tadi dengan digital justru tidak berkualitas yang terjadi kan gitu. Kemudian juga kita belum punya skema yang betul-betul komprehensif mengenai bagagaimana bentuk pedagogik digital itu dilakukan. Apakah pedagogi digital itu adalah belajar melalui Zoom, belajar melalui LMS gitu kan, manajemen sistem, atau hanya sekedar kirim-kirim pesan tugas lewat WA ke murid, habis itu murid ngumpulin.
0: Iya, tapi yang ngerjain orang tua kan, gitu ya Pak Satriwan.
2: Yang mengerjakan orang tua gitu. Nah ini kan harus dibangun dulu kerangka bagaimana pedagogi digital itu, kalau dia hanya menggunakan infrastruktur digital. Tapi bagi kami lebih baik punya alternatif-alternatif lain seperti tadi ya, menggunakan modul pembelajaran mandiri. UT itu sudah sukses melaksanakannya puluhan tahun. Kalau ini untuk anak yang setara usia SMA, saya pikir ini dapat digunakan juga gitu, dapat ditiru ya, dikembangkan pola-pola yang sudah sukses dilakukan di UT melalui modul tadi.
0: Kalau Pak Satriwan ada misalkan kita punya Mendikdasman pasti punya datanya ya, ada dari Susenas, dari BPS, bahkan dari situs puslapdik.kemendikdasman.go.id saja saya melihat banyak sekali data-data soal anak putus sekolah, penyebabnya, faktor dan lain sebagainya. Nah, sebarannya pun ada di daerah mana yang paling banyak. Bukankah data itu sebenarnya bisa diolah untuk tadi usulan Pak Satriwan yang poin yang kedua adalah sekolah satu atap seperti tahun 80-an itu loh Pak Satriwan. Daerah-daerah dipetakan ini mana nih yang terbanyak terlebih dahulu mungkin dibangun deh SD, SMP, SMA terintegrasi satu atap sehingga itu mungkin saja bisa mengurangi anak putus sekolah karena biasanya kalau anak-anak ini kan ada peer group yang kalau satu sekolah temannya sekolah kok saya enggak ya malu gitu akhirnya ikut-ikutan juga nih saya sekolah juga deh gitu ikut grupnya lah ikut teman-temannya gengnya gitu loh Pak Satriwan.
2: Iya. Itu bisa dan harus saya pikir ya menjadi alternatif yang bisa digunakan nanti gitu karena kalau konteks sekarang kan pemerintah pusat ya Kemdikbudsman kabarnya baru mau melakukan ya maksud itu baru proses pembangunan ya kalau tidak salah berapa ya 500 sekolah gitu yang sifatnya terintegrasi tadi ya yang kita sebut dulu sekolah satu atap. Nah jadi sekolah terintegrasi ini ya temanya mungkin kira-kira mereka SD, SMP, sampai SMA itu terintegrasi di satu wilayah tertentu dengan satu manajemen tertentu gitu loh.
0: Yeah.
2: Jadi tempatnya sama. Nah kalau sekolah di daerah tersebut misalnya memang SMA negerinya itu kurang, ya di kita ini memang sebarannya memang tidak merata ya.
0: Tidak merata, iya. Apalagi ketika sistem zonasi ini baru terlihat tuh sebarannya nggak merata. Ada yang penduduknya dikit, usia sekolahnya sedikit, tapi sekolahnya banyak banget gitu.
2: Nah kita ini kan di P2G sudah beberapa tahun ini juga melakukan advokasi mengenai SPMB, dulu namanya PPDB zonasi sekarang SPMB. Jadi betul, jadi ada wilayah-wilayah tertentu kita tidak punya tuh yang namanya SMA negeri. Bahkan satu kecamatan itu dia tidak punya gitu SMA negeri gitu ya. Betul. Nah, sehingga dia harus bersekolah jauh.
0: Jauh, gitu. Iya.
2: Misalnya itu di Bondowoso, di apa?
0: Okay.
2: Di Jawa Timur misalnya beberapa laporan itu sehingga mereka terpaksa ke sekolah swasta karena untuk ke sekolah negerinya jauh, ongkosnya mahal, transportasinya relatif susah dan ada faktor risiko keamanan, biaya dan seterusnya. Nah, jadi sekolahnya sehingga sekolahnya itu sepi gitu kan. Bahkan ada yang enggak ada pendaftar. Di Kabupaten Semarang itu tahun 2000 berapa ya? 2022 apa 23 gitu. Di Kabupaten Semarang itu 90-an lebih SD negeri itu mereka kekurangan murid sampai guru itu door to door. Nah, balik lagi yang tadi, sebenarnya PPDB atau SPMB zonasi dengan adanya sekolah terintegrasi nanti ke depan dan sekarang ada sekolah rakyat yang mengcover anak-anak miskin desil 1, desil 2 gitu ya. Bahkan ada SMA Unggul Garuda yang untuk mengakomodir anak-anak yang cerdas istimewa yang punya prestasi. Ini kayaknya sudah nggak relevan ya kalau kita berbicara PPDB atau SPMB zonasi ke depan.
0: Oke. Okay.
2: Ya, benar. Karena pemerintah sudah punya tema yang lebih spesifik.
0: Oke. Okay. Ya. Pak Satriwan terakhir ini Pak Satriwan ini bisa soal pendidikan instrumen terpenting adalah guru. Nah ini persebaran guru, ketersediaan guru dan juga tentang PJJ ini. Sekali lagi kita bahas soal PJJ ini untuk anak putus sekolah. Untuk guru ini gimana nih dari kacamata Pak Satriwan? Kesiapan guru dan juga jumlah rasionya.
2: Kalau konsep pendidikan jarak jauhnya itu bagian dari rumpun pendidikan non-formal gitu ya. Tentu itu harus ada disiapkan tutor-tutor ya yang berkualitas, yang qualified gitu ya. Kemudian kalau dia konsepnya BM dari misalnya paket C gitu, non-formal. Tapi kalau dia masuk ke dalam ranah formal atau kemudian nanti masuk ke ranah sekolah apa terintegrasi, itu kan ranah formal ya tentu.
0: Yeah, yeah.
2: Yang harus disiapkan adalah guru-guru yang profesional, yang kompeten gitu.
0: Baik.
2: Ya. Nah, jadi Kemdikbudsman sekarang punya keinginan untuk merekrutnya guru-guru PNS. Nah, kami P2G sangat setuju ide dari Pak Menteri ini, dan ini memecah kebuntuan atas kekurangan guru di daerah tertentu. Asal peraturannya harus diubah dulu, karena di undang-undang ASN kita, undang-undang Pemda kita mengatakan guru itu direkrut ya dan didistribusikan oleh pemerintah daerah. Guru-guru bukan oleh
0: pemerintah pusat
2: atau kabinet.
0: Okay.
2: Nah, untuk mencapai kebuntuan, rasa-rasanya Pak Presiden atau kementerian terkait bisa mengeluarkan peraturan, apakah kalau di Presiden mungkin Perpu atau apa gitu, sehingga kekurangan guru untuk mengajar sekolah apa tadi, terintegrasi, sekolah rakyat, kemudian juga untuk PJJ yang sekarang disiapkan ini, ya itu bisa direkrut guru-guru dengan syarat jangan P3K gurunya, apalagi honor.
0: Oke, baik.
2: PNS, ide Kemdikbudsman kami dukung ini.
0: Oke, baik, Pak Satriwan.
2: Guru PNS.
0: Baik, terima kasih Pak Satriwan atas waktunya. Selamat malam Pak Satriwan. Iya. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Satriwan Salim sudah kami ajak berbincang.
3: Catatan peristiwa.
4: Marsina, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur pada 8 Mei 1993. Marsina merupakan buruh perempuan asal Nganjuk yang sebelumnya bekerja di PT CPS Porong, sebuah pabrik arloji. Pembunuhan Marsinah menjadi pelanggaran HAM berat. Dalam kasus tersebut, pemilik pabrik PT Catur Putra Surya atau CPS, Yudi Santoso, ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Dalam demo yang dipimpin oleh Marsinah di PT CPS Porong pada 3 Mei 1993, Marsinah diketahui ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Markas Kodim 0816 Sidoarjo. Di sanalah diduga Marsinah disiksa dan dianiaya secara brutal hingga tewas dalam keadaan mengenaskan.
3: Memori kolektif bangsa.
5: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
6: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
0: Dan pendengar, dalam To The Point malam hari ini, kita lanjutkan dengan narasumber, koordinator program dan advokasi jaringan pemantau pendidikan Indonesia atau JPPI, Ari Hadianto.
3: Dialog Interaktif.
0: Mas Ari, selamat malam.
7: Selamat malam, Mas.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI.
7: Siap, Mas Fajar.
0: Iya, iya, iya, baik, terima kasih, Pak. PJJ untuk anak putus sekolah. Berdasarkan puslapdik.kemendikdasman.go.id, ada sekitar 4 jutaan anak tidak sekolah. Penyebabnya juga banyak. Di antara yang terbanyak itu alasannya merasa pendidikan sudah cukup. Yang kedua, tidak ada biaya ekonomi ya. Lalu sudah bekerja. Lalu alasan lainnya menikah. disabilitas, geografis, rumahnya jauh gitu ya, dan perundungan. Seberapa efektif sebenarnya untuk PJJ ini merangkul anak-anak yang putus sekolah dengan berbagai alasan tadi untuk mau sekolah lagi, untuk anak yang putus sekolah ini, untuk mau sekolah lagi dengan PJJ ini, Pak Mas Ari?
7: Baik, terima kasih Mas Fajar dan selamat malam Bapak Ibu pendengar RRI. Jadi yang pertama adalah bahwa apakah efektif atau tidak PJJ ini dilakukan untuk menjadi solusi anak putus sekolah. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa pembelajaran jarak jauh atau PPJ itu bukanlah langkah yang tepat ya, jika dijadikan solusi utama untuk anak putus sekolah. Karena apa? Karena kita mestinya melihat persoalan ini secara realistis ya, dan berbasis pengalaman empiris lah seperti itu ya, bahwa 4 juta anak-anak tidak sekolah itu variannya kan banyak sekali anak putus sekolah itu, dan 70% anak putus sekolah itu karena himpitan ekonomi ya. Setelah himpitan ekonomi ada hal seperti geografis, ada hal seperti
0: menikah,
7: bekerja, dan juga anak korban perundungan, anak korban kekerasan seksual. Nah itu juga menjadi sumbangsi dari anak putus sekolah. Maka itu PJJ untuk anak putus sekolah ya sangat tidak realistis, dan juga tidak menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah atau negara adalah menghadirkan rasa aman kepada setiap anak untuk mendapatkan haknya dalam pendidikan. Alih-alih itu malah ingin sesuatu yang sifatnya hanya praktis saja gitu. Dan ingat, dalam konteks pemberian hak terhadap anak, pendidikan terhadap anak, itu tidak hanya tentang akses, tapi sejalan juga dengan kualitasnya. Gitu loh, kita bisa melihat ketika pandemi COVID beberapa tahun lalu kita lakukan PJJ, itu pun nggak efektif gitu loh untuk anak-anak yang di dalam masa sekolah, masih dalam proses sekolah. Maka tidak efektif, tidak relevan, dan sangat tidak realistis lah.
0: Tidak relevan dan tidak realistis. Lalu yang lebih realistis dan relevan itu apa solusinya untuk merangkul anak yang putus sekolah ini dengan berbagai faktor tadi, Mas Ari?
7: Jadi perlu diketahui juga bahwa memang sudah banyak sekali gerakan-gerakan di masyarakat sipil gitu untuk mengembalikan anak kepada sekolah, mengembalikan anak kepada ekosistem pendidikan. Dan memang challenge-nya itu sangat banyak ya. Kita nih yang dihadapi JPPI aja misalnya, kita tuh sangat kesulitan ketika menghadapi anak yang dia korban kekerasan. Ya, untuk mengembalikan anak ke sekolah itu kesulitan tersendiri. Dan juga kalau misalnya tentang ekonomi, pemerintah tuh tinggal menambah lagi saja gitu anggaran gitu untuk bisa memastikan mereka bisa bersekolah tanpa harus berat membeli buku, membeli seragam, baju dan lain sebagainya. Maka konteks ekonomi masih bisa ditahan. Nah, tapi yang memang yang sulit itu adalah bagaimana anak ini dan orang tuanya merasa aman dan nyaman gitu bahwa anaknya bisa kembali bersekolah. Dan memang ada juga misalnya di daerah-daerah tertentu ya, terpencil misalnya, terluar daerah tertinggal gitu, yang memang kualitas gedungnya nggak ada, fisik sekolahnya tidak ada, maka perlu ngerubah mindset gitu bahwa sekolah tidak harus ada gedung, ada kelas gitu, tapi istilahnya pendidikan alternatif, tapi yang harus terrekognisi gitu loh sama pemerintah gitu. Jangan dipisah-pisah gitu, misalnya ini PKBM, ini sekolah kesetaraan gitu-gitu, padahal itu sebenarnya solusi gitu loh. Nah, PKBM itu pun sebenarnya solusi, tinggal diperkuat PKBM itu benar-benar anak yang memang dia putus sekolah dan akses sekolah di tempatnya itu nggak ada. Kan selama ini yang sering menjadi kritikan pengelola sekolah ya, yang ke yang selain yang mengadulah kepada kami tentang PKBM di beberapa daerah gitu ya, ada PKBM yang memasukkan anak usia sekolah padahal dia mampu bisa untuk bersekolah di sekolah yang formal gitu-gitu. Nah, akhirnya PKBM tidak lagi menjadi pendidikan lembaga pendidikan alternatif gitu loh, malah akhirnya bersaing dengan sekolah-sekolah formal yang lain. Nah, inilah yang perlu ada yang namanya kesadaran bersama bahwa mengembalikan anak ke ekosistem pendidikan, ke sekolah itu kerja bersama gitu loh.
0: Ya.
7: Bukan jadi, hanya satu dua solusi yang diberikan.
0: Oke, untuk masyarakat, untuk pendengar Pro 3 malam hari ini yang masih bingung soal PKBM, PKBM adalah pusat kegiatan belajar masyarakat dibentuk oleh masyarakat, non formal ya. Jadi
7: non-formal, ya.
0: Jadi ini adalah sebenarnya salah satu solusi, dikumpulkan aja di data PKBM ya. Satuan pendidikan non formal yang dibentuk oleh swadaya masyarakat ini dipetakan lalu difasilitasi oleh pemerintah. Karena di situ sudah terlihat nih permasalahan mendasarnya untuk merangkul anak untuk masuk ke ekosistem pendidikan itu sudah selesai di PKBM. Untuk anak-anak yang sudah ada di PKBM itu kan otomatis mereka niat belajar kan gitu ya, Mas Arya.
7: Mm-hmm.
0: Jadi PR 1 itu sudah selesai itu harusnya, dan itu bergerak berbarengan ataupun mungkin difasilitasi untuk PKBM-PKBM ini dari pemerintah, Mas Ari.
7: Ya, betul. Jadi kan misalnya ya, kalau di PKBM, misalnya sekolah-sekolah alternatif ya, PKBM berbasis komunitas seperti PKBM itu kan, itu kan ini ya, bisa menjawab misalnya anak-anak yang dia dengan kondisinya diharuskan untuk bekerja misalnya.
0: Ya.
7: Maka ada fleksibilitas gitu
0: waktu,
7: loh.
0: Ya.
7: Dan tetap tatap muka gitu,
0: tetap ketemu guru, tatap muka,
7: teman-teman,
0: ya.
7: Gitu loh.
0: Ya.
7: Kalau PJJ kan ya, kontrolnya kita nggak tahu,
0: ya,
7: lalu akses dia kepada internet kah, kepada apa juga, bagaimana?
0: Tidak merata ya, untuk setiap daerah juga tidak merata akses internet, dan juga gitu. Kasus kemarin di PJJ itu banyak tuh yang PR-nya dikerjain sama orang tuanya,
7: Mas Ari. Iya, gitu kan. Sebenarnya kan kalau boleh kita pendidikan itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu pendidikan itu kan bagaimana kita membersamai anak, tumbuh kembang anak ya, dari SD, okay, SMP, SMA gitu loh, anak-anak, remaja hingga dewasa gitu. Maka itu perlu ekosistem pendidikan yang sifatnya universal gitu loh. Universal itu dia di sekolah gitu atau di lembaga pendidikan, dia istilahnya inilah apa, mempelajari hal-hal yang akan ditemukan di masyarakat,
0: okay,
7: kan nanti seperti itu.
0: Baik.
7: Nah, kalau misalnya dia hanya mau belajar knowledge aja, ilmu pengetahuan, kayaknya sih gerakan memberikan buku bacaan kepada setiap anak itu jauh lebih relevan ya dalam konteks anak putus, okay, sekolah. Itu kalau misalnya,
0: okay,
7: mau meningkatkan literasi, numerasi gitu-gitu, literasi anak-anak gitu. Ya kan, memberikan,
0: yeah,
7: gratis buku-buku kepada anak-anak buat gerakan membaca itu mungkin jauh lebih relevan ya.
0: Oke, okay, baik kalau gitu. Mas Ari, terima kasih ya atas waktunya bersama 3 hari. Selamat, yeah, malam.
7: Siap-siap, selamat malam.
0: Koordinator Program dan Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ari Hadianto, sudah kami ajak berbincang dalam To The Point kita malam hari ini. Dan kami hadirkan saat lagi program feature Haji Menuju Baitullah.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya kita ikuti fitur menuju Baitullah.
2: Langit Kalimantan Barat terasa berbeda. Di tengah kesibukan sehari-hari, ada ribuan hati yang tengah berdebar menanti panggilan suci. 1.861 calon jemaah haji tahun 2026 Kalimantan Barat bersiap menapaki perjalanan spiritual menuju Baitullah, sebuah perjalanan yang bukan sekedar fisik tetapi juga batin. Keberangkatan jemaah asal Kalimantan Barat dijadwalkan berlangsung mulai 5 hingga 9 Mei 2026. Jemaah akan tergabung dalam kloter 14 hingga 17 dan diberangkatkan melalui embarkasi Batam. Dari sana, langkah mereka akan berlanjut menuju Tanah Suci, membawa doa, harapan, dan kerinduan yang telah lama ternanti. Di antara wajah-wajah yang bersiap itu, terselip harapan sederhana namun mendalam, menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Sebuah predikat yang bukan hanya ditentukan oleh kesempurnaan ritual, tetapi juga keikhlasan hati dan kesabaran dalam menjalani setiap tahapan ibadah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengingatkan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap rangkaian ibadah haji. Menurutnya, bekal ilmu menjadi kunci agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan lancar sejak pertama kali menginjakkan kaki di Tanah Suci hingga kembali ke tanah air.
3: Penting untuk memberikan bekal bagi jemaah supaya kegiatan hajinya bisa lancar dan sesuai dengan rukun Islam, dengan rukunnya ya. Dan kita berharap dari mulai berangkat Kota Pontianak, transit di Batam dan ke Mekah atau Madinah dan kembalinya semua berjalan lancar dan diberikan pelajaran dan kesehatan sehingga bisa mendapat rukun haji yang mabrur. Itu yang kita harapkan. Kalau masalah koordinasi terhadap kelancaran pengorganisasian mulai dari keberangkatan, transportasi, akomodasi, nanti dari Kementerian Haji kan sudah mempunyai strategi dan rencana untuk kelancaran ini, termasuk petugas-petugas yang ditugaskan baik kesehatan maupun pembimbing dari yang ditunjuk maupun dari KPIH ya.
2: Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaludin. Dirinya menghimbau seluruh calon jemaah haji untuk mempersiapkan diri secara maksimal menjelang keberangkatan yang kini tinggal menghitung hari. Tahapan akhir persiapan terus dimatangkan mulai dari penyelesaian dokumen perjalanan hingga penyiapan asrama haji. Di balik itu semua, kesiapan fisik dan mental menjadi perhatian utama. Kamaludin menegaskan bahwa menjaga kesehatan adalah kunci penting, mengingat padatnya rangkaian ibadah yang akan dijalani di Tanah Suci.
4: Kemudian juga perlu kami sampaikan juga bahwa kami juga telah melakukan rapat koordinasi kemarin antara pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota, kemudian dengan Kanwil Kementerian Haji terkait persiapan. Dan kami ucapkan juga dukungan terima kasih kepada seluruh pemerintah kabupaten kota yang mendukung penuh penyelenggaraan haji di tahun 2026 ini. Dan masalah kesiapan di daerah juga sudah sangat siap sekali untuk memberangkatkan jemaah dari kabupaten kota.
2: Selain itu, jemaah juga diminta untuk memperdalam pemahaman manasik haji, bukan tanpa alasan, sebab setiap ritual memiliki makna dan tata cara yang harus dipahami dengan baik agar ibadah dapat berjalan sesuai tuntunan. Perjalanan menuju Baitullah memang bukan perjalanan biasa. Ia adalah panggilan yang syarat makna yang menuntut kesiapan lahir dan batin dari Pontianak hingga Tanah Suci. Ribuan langkah akan menyatu dalam satu tujuan menggapai ridho ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, tim liputan RRI melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Bobby Rasidin, menegaskan pihaknya fokus pemulihan operasional pendampingan pelanggan dan keluarga terdampak serta penguatan keselamatan perjalanan kereta api pasca insiden Bekasi Timur. Bobby melakukan peninjauan langsung terhadap operasional perjalanan kereta api mencakup pelayanan komuter lain dan kereta api jarak jauh di lintas Manggarai hingga Bekasi Timur untuk memastikan perjalanan berjalan aman dan semakin terkendali menjelang hari kerja. Kunjungan dimulai dari stasiun Manggarai sebagai simpul utama operasional, dilanjutkan menyusur lintas Bekasi hingga stasiun Bekasi Timur untuk melihat langsung kondisi perjalanan kereta api rel listrik atau KRL, kelancaran kereta api jarak jauh, serta layanan pendampingan yang berlangsung di lokasi. Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memperpanjang status siaga darurat bencana tahun 2026 dengan menyesuaikan prediksi cuaca ekstrim dari BMKG yang diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian mengatakan sebagai langkah antisipasi penanganan bencana, saat ini pihaknya sudah memetakan beberapa wilayah rawan terdampak bencana seperti banjir, longsor, dan bencana lainnya. Status siaga darurat bencana ditetapkan dengan menyesuaikan prediksi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan terus berlanjut sampai Juni-Juli mendatang sebagai sebagian besar wilayah Cianjur termasuk perairan musim dari hujan ke panas. Dari mancanegara, lebih dari 3.500 tentara dari berbagai negara anggota Organisasi Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO termasuk Amerika Serikat terlibat dalam latihan Amber Shock 2026 di timur laut Polandia dekat perbatasan Rusia. Latihan ini dimulai di lapangan kota Orzis pada Sabtu 2 Mei dan berlangsung hingga Jumat 8 Mei dengan diakhiri dengan latihan menembak. Juru bicara Korps Multinasional Timur Laut Darius Guzenda mengatakan latihan itu diselenggarakan oleh MNCNA bersama Resimen Kavaleri Kedua Angkatan Darat Amerika Serikat dengan melibatkan ratusan kendaraan militer. Dari dunia olahraga, PSS Sleman promosi ke BRI Super League musim depan setelah mengalahkan PSIS 3-0 dalam laga Championship Wilayah Timur pekan ke-27 di Stadion Maguharjo Sleman. Ketiga gol PSS dicetak oleh Gustavo Tocantins, Junior Haki, dan Arda Alvareza. Kemenangan ini membuat PSS menempati peringkat pertama klasemen Championship Wilayah Timur dengan mengoleksi 56 poin dari 27 laga, sama dengan Persipura Jayapura di posisi yang kedua.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Teuku Markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly, I mean, what more than that?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Diloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau membongkar praktik ilegal di bidang kesehatan dan kecantikan dengan menangkap perempuan berinisial JRF. JRF ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjalankan praktik kecantikan layaknya seorang dokter tanpa memiliki latar belakang pendidikan medis maupun kewenangan sebagai tenaga kesehatan. Ironisnya, praktik yang ia jalankan memiliki banyak pasien yang tergiur iming-iming diskon. Adanya praktik ilegal ini tentu menjadi kekhawatiran bagi masyarakat ya. Dan untuk memperbincangkan hal ini tentang praktik dokter ilegal yang masih mengintai masyarakat, kita akan berbincang bersama Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, ya, Profesor Chandra Yoga Aditama.
1: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
0: Prof Chandra, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
0: Iya, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Prof. Kabar baik ya? Ya,
2: kabar baik, alhamdulillah.
0: Iya, tapi ini beritanya nggak baik ini, Prof. Jadi masyarakat agak-agak waspada juga nih. Pasiennya ya, banyak banget. Dokternya cantik, mantan salah satu pemilihan ya, pemilihan putri Indonesia gitulah ya, putri ya seperti itulah. Tapi ternyata tidak hanya itu, iming-iming diskon aja udah cukup tuh untuk menarik minat masyarakat untuk berobat tanpa harus ngecek juga nih, apakah ada izinnya atau tidak dan lain sebagainya gitu, Prof.
2: Ya, sebenarnya ada beberapa hal ya. Maksudnya ada kasus ini yang terjadi di Riau. Dan saya juga tadi dihubungi wartawan lain untuk menanyakan, katanya di sedang viral di media sosial tentang ada obat ini bisa ngobatin kanker begitu.
0: Oh nah, ya.
2: Orang juga cenderung percaya begitu. Nah, jadi ini nampaknya yang perlu kita ingatkan gitu di sini ya, bahwa Kalau yang di Riau ini kan lebih gawat lagi karena dia bukan dokter sama sekali.
0: Yeah.
2: Dan dia bukan hanya dia bukan dokter, dia bukan petugas kesehatan sama sekali bahkan ya.
0: Yeah.
2: Dan kemudian melakukan praktek-praktek yang seperti dokter yang kemudian menimbulkan akibat. Nah, jadi kalau untuk kasus yang di Pekanbaru ini bagaimana kita mau bilang ya, orang dia bukan dokter, bukan petugas kesehatan, kenapa jadi orang datang? Walaupun dia katakanlah bekas putri ini tertentu begitu,
0: yeah,
2: tapi kan,
0: yeah.
2: Tapi kalau kita mau membeli sesuatu kan kita, membeli. Kalau kita mau meminta pelayanan sesuatu, tentu kita minta pelayanan pada orang yang memang kompeten untuk itu. Nah, pelayanan ilmu kedokteran ini kan orang jadi dokter itu kan memerlukan pendidikan yang sangat panjang begitu, dan pendidikannya itu bahkan lifelong study ya, bukan tidak selesai menjadi pendidikan dokter saja, dia mesti mengikuti berbagai peningkatan ilmu dari waktu ke waktu, makanya lifelong study, dia harus belajar terus. Jadi tidak mungkin profesi itu digantikan oleh seseorang yang mengikuti 1-2 pelatihan saja, itu jelas tidak mungkin.
0: Okay.
2: Dari kacamata hukum tidak mungkin, tapi dari kacamata kemampuan itu tidak mungkin, sehingga untuk masyarakat jadi berbahaya kalau menerima pelayanan kedokteran dari seseorang yang bukan dokter. Pelayanan kedokteran tentu harus diberikan oleh seorang dokter yang kompeten untuk melakukan itu. Jadi
0: yeah,
2: saya kira ini yang menjadi pengingat kita semua bahwa marilah kita melakukan apa, mencari sumber tempat pelayanan yang sesuai dengan yang
0: punya. Nah, ini
2: sebenarnya dokter yang lain juga begitu.
0: Gini masalahnya, Prof. Gini, ya? Saya pribadi ketika saya sedang sakit, misalkan darurat banget nih, misalkan diare berat atau tiba-tiba hektik pusingnya banget dan harus ke klinik. Dan itu biasanya tuh cari yang terdekat aja lah. Dekat-dekat tempat tinggal. Lalu kemudian saya jujur aja, orang yang jarang memperhatikan pelang di klinik itu apakah berizin atau tidak, dokternya punya STR atau SIP atau tidak, dan lain sebagainya, dokumen-dokumen itu kan kita nggak pernah fokus itu. Harusnya nih kan semua tempat yang ada tulisannya klinik ataupun dokter itu aman bagi masyarakat. Jadi pengawasannya itu bukan pada masyarakat harusnya nih, Prof. Harus ada yang sweeping atau apapun itulah istilahnya gitu, Prof. Itu gimana tuh, Prof? Menurut Profesor?
2: Iya betul begitu, tapi saya lihat di televisi ya, yang si kawan Pekanbaru pelangnya kan nggak bilang klinik sebenarnya, saya lihat ya.
0: Oh ya. Itu agak, mungkin viralnya di sosial medianya masalahnya.
2: Iya, saya nggak tahu. Tapi kalau pelangnya dia tidak bilang klinis, dia bilang apa, saya lupa kalimatnya, tapi memang tidak bilang klinis. Tapi setuju dengan Mas Fajar bahwa memang tentu pemerintah mesti melakukan tugasnya untuk kalau ada orang yang membuka klinik dan kemudian gelap, dan ini kan maka harus dilakukan tindakan segera. Sebelum kasus yang ini kan agak lebih rame gara-gara
0: viral.
2: Ya, dia bilang cantik
0: viral. Iya.
2: Sebelumnya kan sudah ada beberapa juga laporan orang yang mengaku dokter di mana-mana. Nah, itu memang harus dilakukan pengawasan dan dilakukan tindakan segera. Enggak usah tunggu sampai ada korban, ini kan ada korban laporan yang ada gitu. Jadi memang harus ada pengawasan. Nah, pengawasan itu juga perlu dilakukan bukan hanya oleh pemerintah, juga mungkin kita sebagai lingkungan sekitar. Kalau di sekitar rumah kita tiba-tiba berdiri klinik, kita mesti agak curiga begitu, ini benar, bukan agak curiga, artinya kita mesti cek ini benar apa enggak. Mungkin ketua RT, ketua RW bisa melihat hal yang ada di lingkungan kita, kan bagaimanapun kita yang tahu di lingkungan kita sendiri. Tapi pokoknya yang jelas pelayanan kedokteran tidak harus diberikan oleh dokter, tidak diberikan oleh orang lain, kan begitu.
0: Oke, kita saya coba untuk mengeneralisir aja untuk praktek-praktek medis ilegal yang tidak berizin, baik itu si dokternya maupun usahanya, tidak ada izin usahanya. Kan tahun 2025 aja pernah ada praktik aborsi ilegal, lalu kemudian ada terapi medis ilegal seorang yang mengaku bisa menerapi dan lain sebagainya. Nah, ini dari sisi kacamata medis sebenarnya, kalau dari aborsi itu kan secara hukum sebenarnya kita masih belum menganut untuk dilegalkan ya, Prof. Koreksi saya jika saya salah.
2: Iya, enggak, maksudnya kan ada aborsi yang dilakukan atas tindakan medik kalau membahayakan ibu dan sebagainya.
0: Okay.
2: Tapi ada pertimbangan-pertimbangan medis untuk itu. Tapi aborsi yang kita bicarakan ini aborsi gara-gara katakanlah mohon maaf tidak menikah.
0: Iya, MBA, merit by accident gitu ya, atau ya,
2: jadi ada kebutuhan seperti itu yang akhirnya diakomodir oleh
0: legal itu. Oke, gitu. Jadi secara medis ada pertimbangan tertentu untuk aborsi diperbolehkan untuk keselamatan si ibu dan lain sebagainya gitu ya, Prof, atau ya, gimana?
2: Ada pertimbangan medis tertentu yang bisa dilakukan itu pada keadaan tertentu saya kira bisa dilakukan. Tapi dan si aborsi kan itu tujuan seperti kita bilang tadi yang merit by accident itu lain lagi ceritanya itu.
0: Oke, itu kalau apalagi membuka praktik terang-terangan untuk melakukan aborsi itu sudah pasti ilegal, dan kalaupun mau mengurus perizinan nggak akan bisa diizinkan ya, Prof, kalau
2: untuk itu ya. Dan izinnya bukan izin aborsi, izinnya izin dokter praktek
0: biasa, praktek biasa. Tapi
2: dia bisa melakukan segala macam tindakan sesuai dengan aturan yang ada. Ini kan memang hanya aborsi doang,
0: yeah,
2: gitu kan? Tidak melakukan kegiatan yang lain selain aborsi. Jadi
0: jelas
2: itu melanggar aturan dan melanggar hukum, melanggar segala macam.
0: Iya. Kalau kita bicara soal Riau tadi, ini kan soal lebih fokusnya ke apa, treatment ya, perawatan kecantikan dan lain sebagainya ya. Ini juga tentu ada ilmunya lah, nggak bisa sembarangan ya gitu ya, Prof Chandra ya. Dan itu tidak bisa serta merta orang yang paham tentang ini bisa langsung buka klinik kan? Tentu saja itu tidak bisa dan harus ada pengawasan. Itu tugasnya siapa nih, dari Kemenkes atau siapa nih, Pak Chandra, Prof Chandra?
2: Dari Kemenkes dalam hal ini Dinas Kesehatan. Yang lebih berat lagi yang dilakukan di Pekanbaru ini kan ada tindakan, artinya dia menggunting, memasukkan sesuatu, menggunting sesuatu, bukan hanya memberikan. Kalau memberikan nasihat itu cerita nomor 2 ya. Kalau memberikan obat sudah pasti salah. Ini bukan hanya memberikan obat, memberikan nasihat, tapi ada gunting saya lihat.
0: Iya, betul. Tindakan, ada ya. Facelifting apa tuh istilahnya? Ya, saya lupa lah itu.
2: Ada tindakan yang dia lakukan pada tindakan fisik yang dilakukan pada muka orangnya atau kulit orangnya, dan itu jelas-jelas sangat berbahaya yang tidak boleh kita tolerir.
0: Oke, baik. Saya terima pendengar, boleh ya, Prof. Ya. Baik, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa WhatsApp kami, catat nomornya di handphone Anda, di save ya. Mudah diingat di 081-399-399-888. Ternyata praktek dokter ilegal, praktek petugas medis ilegal ini ataupun izin usahanya ini masih marak ada, walaupun sudah terjadi di beberapa tahun belakangan ini, 2026 terbongkar lagi. Ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam, Pak.
3: langsung pada profesor ya.
0: Iya, silakan Pak Arman.
3: Oke, Pak Profesor, gimana ini dengan ini obat-obat herbal tetes itu? Karena radio-radio swasta di Kalimantan Timur ini banyak banget itu yang produk-produk tetes herbal itu. Yeah. Dan ada satu itu yang pakar herbal, dia ngomong itu kebanyakan nggak ada efeknya. Bahkan bisa membahayakan. Mohon pencerahannya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Arman. Silakan Prof.
4: Ya, jadi ini ada dua sisi ya. Jadi kita mesti tahu bahwa obat itu untuk dapat dipakai itu harus mengikuti berbagai fase uji klinik. Uji klinik yang pertama dan kedua biasanya untuk uji klinik mengatakan bahwa obat itu aman. Belum tentu berkhasiat, tapi aman dulu. Nah, kalau sudah dia aman, maka masuklah uji klinik fase-fase berikutnya. Fase 3, 4, 5, dan seterusnya. Fase 3, fase 4 begitu untuk mengatakan bahwa obat itu bermanfaat. Itu obat-obat itulah yang kemudian dijual sesuai dengan izin dari
0: Bepom.
4: Badan POM kalau di tingkat kita, yeah. kalau di ya, di dunia di WHO atau di Food and Drug Administration.

0: fasilitas tertentu sudah ada izin edarnya juga, itu silakan dimanfaatkan. Tetapi yang kemudian manfaatnya jadi berlebihan, yang dikatakan bisa begini bisa begitu, kemudian itu tidak ada izinnya, tentu itu bukan hal yang patut dikonsumsi. Jadi kita ikuti aturan yang ada saja begitu. Saya mau mengatakan bahwa sebagian herbal atau sebagian jamu dan itu punya manfaat, tapi tidak bisa dikatakan satu ini bisa buat membuat segala macam hal.
1: Ah, ini untuk jamu herbal dan sebagainya itu membuat sendiri, mengkonsumsi sendiri itu satu hal. Tapi ketika sudah ada pemasaran, dipasarkan, itu hal lain dan harus ada tahapannya, gitu ya, Prof Chandra?
0: Iya, betul. Dan saya setuju menurut Pak Bapak tadi bahwa harus ada pengawasan. Bukan hanya di radio di Kalimantan Timur, di televisi juga ada. Di televisi nasional juga ada. Jadi saya kira masih ada yang pihak yang menegaskan ini betul-betul bukan herbal ya, yang di televisi nasional bukan herbal. Tapi ada berbagai hal yang mesti dicek ini benar apa enggak, dan ini menyesalkan atau tidak.
1: Okay. Apalagi untuk penyakit-penyakit yang fatal ya, yang mortality-nya tinggi ya, Prof Chandra. Baik, ditahan dulu, ada Pak Wibi di Makassar. Halo Pak Wibi.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam, silakan Pak Bibi.
2: Ya begini Pak Narasumber, yang saya mau tanyakan itu
1: dokter,
2: obat daftar G itu apa itu dok?
1: Apa?
2: Saya kurang paham ini. Biasa saya dengar obat daftar G itu maksudnya daftar G yang bagaimana? Yang
1: obat daftar G.
2: Iya.
1: Oh oke. Okay.
2: Iya, terima kasih.
1: Oke okay, baik, terima kasih. Profesor silakan.
0: Daftar G itu sebenarnya udah cerita zaman dulu ya. G itu dari bahasa Belanda namanya Gevaarlijk, yang harus diberikan dengan resep dokter. Sekarang kita nggak pakai istilah itu lagi. Jadi pada dasarnya ada obat yang harus, yang bisa dibeli, dijual bebas, ada obat yang harus dengan resep dokter. Jadi itu yang resep dokter, tapi istilah itu, istilah sekarang kita tidak gunakan lagi, karena sekarang itu dari bahasa Belanda ke Parler. Jadi ada obat-obat yang kalau kita pergi ke apotek bisa kita beli obat bebas, tapi ada obat-obat yang hanya bisa didapat dengan resep dokter. Dan ini jadi penting, pembicaraan ini kenapa? Karena di lapangan kadang-kadang obat yang harusnya dengan resep dokter itu bisa kita beli langsung tanpa resep dokter.
1: Oh.
0: Nah, masalahnya adalah kadang-kadang orang tidak perlu makan obat itu, akhirnya dia makan. Nah, yang ini kan kita baru mengalami pandemi COVID ya.
1: Iya, iya.
0: Yang begitu besar begitu ya. Nah, sekarang orang bicara-bicara tentang ada satu lagi namanya silent pandemi, yaitu antimicrobial resistance.
1: Apa tuh?
0: Gini, kalau ada orang batuk pilek, itu sebagian besar karena virus. Tapi orang pergi ke apotek, dia beli antibiotik, dia makan antibiotik itu. Dan karena dia virus, sebenarnya 2-3 hari akan hilang sendiri. Orangnya juga makan antibiotik, 2-3 hari dia makan, akhirnya lama-lama kebal terhadap antibiotik itu. Terjadilah resisten, antibiotic resistant atau antimicrobial resistant. Jadi AMR ini, antimicrobial resistant ini makin lama makin banyak, bukan hanya di Indonesia sebenarnya, juga di dunia, sehingga orang mulai menyebutnya sebagai ini dim-dim jadi pandemi nih, silent pandemi namanya. Jadi memang bagus pertanyaan Bapak itu. Jadi memang kalau obat yang harus resep dokter bukan karena mempersulit, tetapi karena memang diberikan sesuai dengan indikasi medis yang tepat. Kadang seringkali atau bukan, artinya kalau tidak perlu jangan dikonsumsi, dan kalau dikonsumsi harus dikonsumsi sesuai dengan dosisnya dan berapa lama sesuai dengan aturan yang ada gitu.
1: Oke. Lalu ada juga nih tahun 2005 tentang seorang oknum dokter hewan melakukan terapi sekretom. Saya nggak tahu itu sekretom itu apa, tapi pada manusia. Nah, itu akhirnya dibongkar oleh BPOM 2 Agustus 2025. Artinya sebenarnya secara license kedokteran, secara keilmuan dia adalah dokter hewan. Dia ada suratnya dan lain sebagainya. Tapi untuk melakukan treatment seperti itu kepada manusia, itu tentu saja kan ada yang dilanggar gitu ya, dan berbahaya juga mungkin. Profesor Chandra, tanggapannya gimana nih Prof?
0: Ya, ada dua yang dilanggar. Nomor satu, karena beliau adalah dokter hewan, tentunya tidak boleh mengobati manusia. Itu nomor satu. Tapi nomor dua ya, tentang sekretom yang sedang dibicarakan itu juga sesuatu yang masih dalam penelitian.
1: Oh.
0: Kita tidak bisa sesuatu yang masih dalam penelitian itu kemudian langsung diberikan pada manusia, tidak bisa. Harus ada fase-fasenya dulu. Kalau fasenya sudah selesai, maka akan keluar izin resmi. Balik lagi seperti tadi. Di dunia akan ada dari WHO atau FDA atau dari kita, dari Badan POM. Itu sudah keluar izin resmi, baru itu diberikan.
1: Sekretom itu apa ya, Prof?
0: Kenapa?
1: Sekretom itu apa ya?
0: Ya, itu sesuatu yang bisa berhubungan dengan, ada yang bilang berhubungan dengan faktor tertentu dalam tubuh, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah dia harus diberikan oleh orang yang kompeten begitu.
1: Dan itu pun masih belum teruji secara klinis. Artinya belum, belum. Harus

0: ada fasenya terlebih dahulu, di ada fase 1, 2, dan 3 dan sebagainya itu, baru nanti akan dikeluarkan bahwa treatment seperti ini boleh dilakukan dengan catatan dan lain sebagainya gitu ya, Prof.
1: Iya, dan itu yang saya bilang yang tadi pagi saya juga dapat pertanyaan dari wartawan tentang obat kanker itu sama juga seperti ini ceritanya.
0: Oh, gitu. Oke. Ya, ini juga kalau balik lagi ke topik kita yang di Riau itu, ini kan tidak ada plangnya di rumahnya, tapi ia terkenal itu karena dari media sosial. Kita tahu nih, beberapa tahun terakhir ini kan ada istilah di ada sebuah buku yang bilang matinya kepakaran. Jadi banyak orang yang lebih percaya orang yang ngomong di media sosial dengan followernya jutaan ketimbang Dr. Chandra. Mungkin viewernya kalau di Instagram mungkin puluhan ribu aja gitu misalkan. Yeah. Nah, jadi akhirnya matinya kebakaran. Jadi lebih percaya itu sehingga apa yang diomongin, kesaksian palsu dan lain sebagainya, obat ini bisa menyembuhkan ini, ataupun herbal ini bisa menyembuhkan penyakit ini, ataupun sebagai mengaku-aku sebagai ahli di bidang medis dan lain sebagainya, itu akhirnya termakan oleh netizen ataupun masyarakat Indonesia. Profesor Chandra.
1: Ada tiga. Nomor satu, itu kenyataan, ya, apa yang Anda sampaikan kenyataan. Jadi saya kira tugas kita, maksudnya tugas kayak orang kesehatan itu harus terus-terusan memberikan penjelasan kepada masyarakat apa yang benar. Bahwa okay, followernya kalah dibandingkan follower itu hal yang lain. Kan ada berbagai cara yang bisa dilakukan baik oleh orang kesehatan orang per orang maupun oleh dinas kesehatan maupun oleh kementerian kesehatan. Jadi harus terus disampaikan yang benar itu sebenarnya seperti apa. Itu satu. Yang kedua, walaupun tidak terlalu mudah, tapi masyarakat perlu diberi berulang kali penjelasan begitu ya, bahwa media sosial ini kan media yang nyata. Kita okay, tidak bisa nafikan bahwa media sosial ada. Tapi yang berulang kali disebut bijak bermedia sosial itu harus selalu disampaikan kepada masyarakat. Baik tentang ini maupun juga tentang yang lain. Ini kan media sosial kan bukan soal kesehatan doang, macam-macam yang diceritakan secara kalau kita ikutin bisa habis begitu ya. Ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, untuk influencer-influencer yang top memang menurut saya harus didekati ya.
0: Oh, nah, dirangkul ya, justru.
1: Kenyataannya punya bukan ratusan ribu, ratusan ribu sih udah banyak yang
0: jutaan.
1: Tapi jutaan ya. Jadi itu mesti didekati. Kalau zaman dulu ya waktu saya masih mulai jadi dokter kan kita punya pendapat kalau kita mau menjelaskan sesuatu ke masyarakat kita ajak artis. Kalau zaman dulu ya. Kan bukan hanya artis yang mesti diajak, kan influencer mesti diajak, didekati, diberikan penjelasan ini ya. Kemudian dia yang bicara dan seperti Mas Wadir bilang jelas kalau yang ngomong saya enggak sebut namanya lah dibandingin Chandra apa banyak yang nurutin dia udah pasti.
0: Oke. Profesor Chandra terima kasih banyak nih ya atas waktunya bersama 3RI. Selamat malam, Prof.
1: Selamat malam, makasih.
0: Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama sudah kami ajak berbincang.
2: Catatan peristiwa.
3: Dari sekian banyak suku yang ada dalam dinas militer Belanda, KNIL, suku Minahasa adalah yang cukup sering memberontak. Pemberontakan paling terkenal yang dilakukan Serdadu KNIL Minahasa terhadap Belanda adalah pemberontakan 3 Mei. Pemberontakan ini sukses karena kontrol Belanda di tanah Minahasa semakin berkurang di tahun 1950. Pemberontakan yang melibatkan Serdadu KNIL yang simpatisan dengan Republik Indonesia melawan perwira-perwira Belanda ini berhasil karena Laskar Front Pemuda atau LFP juga terlibat dalam penyerangan ke Belanda.
4: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Hutan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Hutan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Masih bersama Pro 3 RRI dalam tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau membongkar praktik ilegal di bidang kesehatan dan kecantikan dengan menangkap perempuan berinisial JRF yang diketahui merupakan mantan dari salah seorang finalis kontes kecantikan di Indonesia. JRF ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjalankan praktik kecantikan layaknya seorang dokter tanpa memiliki latar belakang pendidikan medis maupun kewenangan sebagai tenaga medis. Penangkapan ini setelah penyidik Subdit 4 Direskrimsus Polda Riau menemukan adanya dugaan tindakan medis ilegal yang menyebabkan sejumlah korban mengalami luka serius hingga cacat permanen. Jadi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro mengatakan tersangka selama ini diduga mengaku sebagai dokter dan melakukan berbagai tindakan medis kecantikan terhadap pasien di klinik yang dikelolanya. Dan sudah diamankan pada April ya, akhir April kemarin, tanggal 28 April di kediamannya di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Setelah sebelumnya sempat mangkir beberapa kali ketika dipanggil pemeriksaan untuk oleh penyidik. Ya, alih-alih untuk mendapatkan hasil perawatan yang bagus, yang hasilnya memuaskan, yang tambah ganteng ataupun tambah cantik gitu ya, justru korban malah mengalami pendarahan hebat, infeksi serius, bahkan cacat permanen. Akibat tindakan ini, korban mengalami luka-luka yang harus ditangani secara intensif di rumah sakit. Ya, ada beberapa jahitan dan lain sebagainya yang tidak sembuh, bahkan ada infeksi dan lain sebagainya. Dari hasil penyelidikan, Kombes Pol Ade mengatakan telah atas kesaksiannya, praktik kecantikan ini sudah dijalankan sejak tahun 2019 hingga 2025. Yang ditawarkan harganya bervariasi, yang dari yang murah sampai yang belasan juta. Tapi ada lagi yang menarik ya. Banyak yang tertarik itu karena pertama di sosial medianya ramai banget. Lalu ada diskon-diskon menarik. Tergiur akan itu, akhirnya pasiennya banyak. Nah, kita akan bahasnya dari sisi angle lain nih, dari sosiolog UGM. Di ujung telepon saya telah terhubung dengan Pak Andreas Budi Widianta atau yang akrab disapa dengan Pak AB.
0: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
1: Halo Pak AB, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Fajar.
1: Iya, dengan Fajar bertiga hari. Kabar baik ya, ya Pak AB ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya. Iya nih, masyarakat tuh diiming-imingnya gampang banget nih, diskon, akhirnya tergiur.
2: Betul.
1: Tanpa ya dicek, tapi jujur aja Pak AB, tadi saya sempat ngobrol sama Profesor Chandra Yoga Aritama, Direktur Pascasarjana dari Universitas Yarsi. Saya mengatakan kalau saya pribadi, saya jarang sekali ngecek apakah klinik yang tempat saya berobat itu ada suratnya, izinnya atau tidak dan sebagainya, karena darurat misalkan saya harus butuh cepat-cepat perawatan medis ya. Entah itu diare hebat atau habis kecelakaan dan lain sebagainya. Saya jujur aja nggak pernah ngecek. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat ini juga ketika ada diskon, apalagi untuk kecantikan, untuk tambah ganteng dan sebagainya, apalagi ada diskon, itu hal yang lumrah untuk tertarik. Atau ada sisi lain yang dari sosiolog, dari Pak AB melihatnya ini, fenomena ini?
2: Iya, saya kira ada dua perspektif yang kuat untuk disampaikan dalam kasus ini. Sebetulnya yang pertama itu ada dimensi kultural dan struktural.
1: Oke.
2: Okay. Dimensi kulturalnya adalah soal ini, Mas Fajar. Betapa kita itu rentannya dalam kondisi di mana komodifikasi kecantikan itu sudah betul-betul menjadi semacam profesi dan bagian dari komoditas yang itu sangat laris. Karena ada sorotan sosial di mana ketika kita nggak berdandan, kita tidak bersolek, kita memiliki tubuh yang tidak ideal sebagaimana yang diinginkan seperti di sosial media, itu kita merasa terteror. Nah, ini kan memang yang paling terganggu itu adalah soal kecantikan memang. Kalau untuk layanan sosial kesehatan dasar yang lainnya itu masih relatif masih bisa ya. Artinya kalau sekalian loh penyakit-penyakit kecil gitu ya. kondisi-kondisi kesehatan yang memang dasar yang itu tidak begitu ini. Tapi memang yang paling menyolok itu adalah soal kultur bagaimana komodifikasi kecantikan itu sebagai bagian dari yang diinginkan orang, yang tengah diviralkan orang, dan akhirnya orang mudah untuk terbujuk, lebih karena memang ada insecurity ketika orang tidak menghias dirinya tadi, tidak memoles dirinya.
1: Yeah.
2: Dan itu penilaian-penilaian kontrol sosial itu muncul dari praktik-praktik di mana kita ketika tidak menggunakan kosmetik yang kemudian tidak putih, tidak ramping, tidak.
1: Ya. Sehingga ada figur ideal ya di mata
2: ada figur ideal,
1: masyarakat ya.
2: Ada, jadi itu bagian di dalam kultur yang masyarakat kita sendiri terbius bahwa kecantikan palsu seperti ini sesuatu yang seolah-olah itu diinginkan banyak orang, padahal itu jelas itu manipulasi. Bentuk bahwa itu sebenarnya kan bukan kebutuhan dasar.
1: Ya,
2: itu sebenarnya adalah kebutuhan tersier bahkan.
1: Tersier bahkan ya.
2: Ya, sehingga ketika tapi bahwa tuntutan kapitalisme zaman sudah mengendaki semua bahkan terutama yang paling berdampak sebenarnya perempuan ya. Tubuh perempuan itu rentan sekali untuk terhampiri oleh komodifikasi kecantikan seperti ini. Dan itu persis bahwa kenapa kemudian mereka mudah tergiring. Mereka mudah untuk ikut, kemudian bahkan main diskon pun kemudian diikuti gitu. Dan tanpa berpikir panjang, itu sebuah kesempatan kira-kira gitu. Harus diambil kan. Dan celakanya, Mas Fajar, jadi ada aspek di mana sekarang ini teknologi komunikasi dengan sosial media itu akhirnya melahirkan sebuah radikalisasi manipulasi yang itu kemudian ada di dalam cerita sosialita yang terbentuk di dalam platform tertentu itu akhirnya terpengaruh semuanya.
1: Sosialita itu kalangan menengah ke atas banget yang tampilannya mewah semua gitu ya.
2: Ya, tapi kurang lebih bahwa kadang-kadang itulah idolatori mereka. Itu adalah sosok yang dijambakan banyak orang juga di kelas menengah ke bawah kan. Dan itu yang ingin ditiru. Jadi proses meniru, proses message seperti itu, ingin cantik sebagaimana orang yang terlihat di dalam sosial media itu yang menjadi idola tadi, sebagai idaman gitu.
1: Okay.
2: Nah ini yang sebagai kulturnya. Nah di sisi yang lain Mas Fajar, ada dimensi bahwa orang-orang yang juga punya keterampilan untuk memainkan manipulasi ini, dia menggunakan atribut dokter sebagai status-status yang itu dipercaya oleh publik sebagai
1: kebenaran, tadi,
2: kira-kira gitu ya. Kebenaran, betul. Dan dari situ kan dengan atribut-atribut yang meyakinkan, berdandan, itu kan mudah sekali untuk mendapatkan jubah dari seorang dokter dengan stetoskop, dengan apa yang dia punya, atribut-atribut itu dikumpulkan dan diyakinkan, lalu kemudian berfoto diri, foto begitu, tampil di sosial media, oh ini dokter beneran gitu.
1: Iya, apalagi di yang bersangkutan ini, tersangka ini adalah mantan salah satu kontes kecantikan di Indonesia yang bergengsi. Jadi otomatis tampilannya sudah cantik dan dia mempromosikan soal kecantikan. Jadi banyak yang akhirnya tergiur dan percaya gitu.
2: Apalagi dengan bahasa yang sedikit menyerempet-nyerempet bahasa medis yang orang nggak ngerti, itu kan manipulasi. Sehingga dari situ saja itu bahasa alien sebetulnya bagi masyarakat awam, tapi kalaupun toh keliru mereka juga nggak ngerti gitu ya. Lalu kemudian dari situlah menariknya bahwa ini manipulatornya ini yang hebat gitu.
1: Oke, baik.
2: Strukturnya juga kuat, manipulatornya juga hebat, sudah klop
1: itu. Oke, baik. Pak Abe ditahan dulu, saya undang pendengar boleh ya?
2: Baik,
1: pendengar pertiga dimanapun Anda berada, ternyata praktek dokter ilegal itu masih terjadi. Beberapa tahun yang lalu kita sempat bahas ini, 2025, belum lama kita meninggalkan tahun 2025 aja, itu ada beberapa rentetan kasus-kasus praktek ilegal, dokter ilegal ya, praktek medis ilegal. Baik soal dokternya yang gadungan maupun obat-obatan yang diperjualbelikan dengan klaim-klaim tertentu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu yang bahkan sampai dengan sekarang ini ilmuwan-ilmuwan masih belum menemukan obatnya. Itu sempat disinggung juga tadi oleh Profesor Chandra Yogaditama dalam perbincangan kita di sesi yang pertama tadi. Di layar telepon maupun di rumah seperti RRI, kalau kita sekarang ini bahas soal fenomena dari sisi konsumennya, dari masyarakatnya, tergiur, dan mungkin saya termasuk beberapa orang yang tergiur juga dengan diskon. Kalau lagi scroll media sosial ada diskon, wah menarik nih. Lalu kemudian saya juga orang yang termasuk ke dalam orang yang tidak pernah ngecek status dari klinik ataupun dokter, apakah dia punya surat izinnya, punya benar-benar dokter atau tidak. Yang penting saya berobat dulu deh, saya harus nanganin dulu penyakit saya ini secepatnya, minta obat dulu gitu ya. Saya jarang sekali yang ngecek itu benar atau tidak. Silakan Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pertiga Radio. Ada Pak Matoli. Halo Pak Matoli.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Pak Fajar, iya. Saya pikir Pak Andreas, kalau yang fenomena sekarang praktek dokter ilegal itu nggak bisa kita hempang ya, derasnya yang seperti ini. Apalagi memang budaya kita masyarakat untuk seperti ini kayak privasi atau misalnya mungkin tabu atau sungkan begitu ya. Tetapi di balik semuanya itu memang pemerintah harus hadir melalui satgas tugasnya gitu ya. Kalau misalnya ada laporan aduan ke masyarakat ini, jangan seperti pemadam kebakaran juga gitu. Karena ini kan agak main-main ya, berhubungan dengan
1: kesehatan manusia. Iya, ada yang cacat permanen loh Pak Matoli ya.
3: Artinya kan ada misalnya obat itu dari luar, ada yang diminum, di dalam dikonsumsi, tidak melalui BPOM atau izin ilegal. Berarti ada negara yang absen di sini, tidak melakukan fungsinya kan gitu. Entah dibawa ke Menkes atau satgas petugas apa yang memang satu jam harus ada buka online ini. Yang kedua, waktu kita COVID kan banyak aplikasi kedokteran medis yang membuka Halodoc misalnya kan. Rasio seperti itu harus lebih banyak dibanding ilegal-ilegal seperti ini.
1: Karena sudah terverifikasi kalian di situ ya.
3: Makanya kita bilang Bung Fajar, ada Halodoc versi Kementerian Sosial yang dibayar sama pemerintah. Memang ini penyadaran edukasi literasinya bagus begitu kan. Yang itu menjadi laporan aduan ke media sosial itu dan dijawab langsung sama dokter pemerintah yang ahli dalam hal itu. Paling tidak mengurangi. Ini terakhir lagi Pak Andreas. Mungkin budaya kita, nenek moyang kita kan ada budaya terapis.
1: Jamu-jamuan, ya, herbal.
3: Misalnya daun, apa dan sebagainya. Saya pikir ini bagus juga sih, ini satu kekayaan nenek moyang kita. Tetapi ini juga dokter-dokter kita di bidang terapi herbal itu makin kurang juga. Karena banyak juga saya lihat dengan makan apa namanya, rebusan jahe, apa dan sebenarnya itu bagus sebelum obat pabrikan keluar. Cuman dalam hal ini juga itu masih absen kita. Jadi ini gimana mengimbanginya nih?
1: Baik. Terima kasih.
3: Edukasi.
1: Baik, makasih Pak Matoli. Mungkin kalau yang terakhir tadi lebih cocok ditanya sama Pak Prof Chandra ya, dari dokter sendiri tentang medis dan juga disandingkan obat chemical dengan obat herbal ataupun obat tradisional seperti jamu dan lain sebagainya. Tapi kalau tadi ada beberapa poin yang disampaikan Pak Matoli, silakan ditanggapi nih Pak Abe.
4: Ya, saya kira setuju sekali Pak Matoli, benar bahwa sepertinya banyak terlihat bahwa hari ini dengan gunjang-ganjingnya tentang bagaimana absennya negara terutama Kementerian Kesehatan ya. Dengan melihat ini sebetulnya kita sudah kedodoran, nampak betul tentang betapa kedodorannya kita, kecolongannya kita. Karena ada dimensi-dimensi yang mesti dilakukan pengawasan oleh pemerintah itu tidak jalan. Dan tentu saja kalaupun toh hari ini juga yang paradoks adalah Mas Fajar, ada paradoks yang sangat ekstrim ya. Ketika di era informasi ini kan semuanya sebetulnya mudah untuk dikontrol. Nah, sebetulnya. Tetapi pada prakteknya kenapa demikian? Ini adalah bagian yang kalau saya boleh sampaikan, setidaknya kenapa negara ini selalu tidak pernah punya satu data yang sama. Masing-masing kementerian punya data masing-masing, nggak terkoneksi satu dengan yang lain, sehingga itu interkoneksitas informasi data itu yang membuat akhirnya bahwa pemerintah sendiri itu nggak punya big data gitu, sehingga berbagai praktik-praktik dari hulu sampai hilir seperti ini nggak ngerti dari mana kita mesti mengurai.
1: Jadi sebenarnya data ini menjadi vital setelah jadi satu kesatuan data itu bisa dirunut mana klinik yang legal terdata di situ dan bisa diakses oleh publik. Jadi tinggal ngecek aja di dekat rumah saya ada klinik kecantikan, ini legal nggak ya, tinggal klik aja, oh ternyata belum berizin gitu ya.
4: Iya, betul Mas. Jadi saya kira Pak Matoli benar sekali bahwa selain itu memang tingkat bagaimana memang beberapa waktu belakangan menunjukkan tentang tegangan antara bahwa ini adalah upaya untuk privatisasi kesehatan oleh sektor swasta ya. dan juga bagaimana negara hari ini berposisi, sebetulnya itu juga ikut ambil bagian di dalam kekacauan macam ini. Sehingga sebetulnya ini negara mau berposisi di mana sih? Apakah ini mau kita serahkan sepenuhnya di pasar dengan mekanisme transaksional pasar? Ataukah negara itu memang mesti masih memberikan layanan sosial dasar, yaitu kesehatan, sebagai bagian di dalam konstitusi undang-undang dasar kita? Bukankah itu sebagai duty bearer-nya adalah negara gitu? Dan saya kira Pak Matoli benar. Konteks inilah yang kita perlu menggedor kembali pintu negara untuk mulai betul-betul menertibkan, mengkondisikan berbagai kemungkinan-kemungkinan penyelewengan dan manipulasi ini mestinya tidak terjadi lagi di masa mendatang.
1: Oke, ya. jadi tadi Pak Matoli menyinggung soal jangan seperti pemadam kebakaran. Ada kebakaran baru dipadamkan. Jadi sebelum itu ada kebakaran justru ada mitigasinya, pencegahannya. Sama seperti kasus daycare, penitipan anak di Yogyakarta. Lalu kemudian setelah terjadi viral akhirnya di sweeping yang ilegal. Termasuk juga tentang praktik dokter ilegal ini. Lalu apakah memang harus kemudian disweeping lagi dan kemudian nunggu ada yang viral lagi, yang ramai lagi baru disweeping lagi? Kan enggak. Harusnya setiap masyarakat itu bisa menitipkan anaknya dengan aman, bahwa semua yang ada yang berpraktik ini sudah otomatis aman dan legal. Untuk kesehatan, saya ke klinik kemanapun, saya berobat, saya yakin kalau sudah berdiri, ada pelangnya, ada kliniknya, otomatis legal. Jadi kita bukan tugas masyarakat untuk ngecek lagi gitu ya, harusnya nih Pak Abe. Apa ini legal atau tidak ya gitu ya.
4: Iya, untuk kehati-hatian karena bahwa kita tidak sepenuhnya juga bisa sekaligus juga memberikan kontrol atas layanan publik kita itu seperti apa. Artinya ada konteks di mana literasi kesehatan kita juga rendah. Sehingga kita harus sadari bahwa kayak beginian ini ya enggak bisa main gitu. Sehingga memang harus dikonfirmasi, divalidasi apakah benar ini memang layak karena ini sebagai sesuatu yang resmi atau ini adalah ilegal tadi gitu ya.
1: Nah ini tadi menyinggung soal atribusi sebuah ketidakpercayaan diri ketika tidak merasa putih, tidak merasa cantik, tidak merasa tubuhnya ideal, baik laki-laki maupun perempuan. Ini salah satu diantaranya didorong oleh sekarang kita berada di dunia yang visual, serba menonjolkan bentuk di media sosial. Dengan kecanggihan dengan adanya internet dan juga kecanggihan teknologi, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan hal lain, tapi justru lebih kepada flexing ataupun pamer. Wah, saya tambah putih, saya tambah langsing, saya hampir memiliki barang-barang branded seperti Socialita, padahal barangnya minjem misalkan. Pokoknya semua berfokus kepada visual, tampilan. Akhirnya klinik-klinik kecantikan ini ramai diminati. Tadi kan gitu ya Pak Andreas ya, kulturnya gitu sekarang.
4: Betul sekali.
1: Nah,
4: kultur visual.
1: Saya kultur visual.
4: Bagian dari kultur visual maupun juga bagaimana kultur pamer tadi itu menjadi terradikalisasi di dalam teknologi digital hari ini. Padahal itu kan representasi semua. Gambar-gambar yang tampil itu sendiri sebetulnya itu adalah simulakra.
1: Tapi kan ada rasa seneng kalau misalkan di komen dipuji, tambah ganteng nih Mas Fajar gitu ya, Pak Abi.
4: Iya, ternyata masyarakat kita itu memang butuh sanjungan terus, nggak ada rasa haus kalau tidak disanjung satu hari gitu ya. Dan itu yang membuat kita akan selalu tampil terus di sosial media demi agar kita itu mendapatkan perhatian. Jadi semua dari kita sepertinya kita perlu mengkritisi, kita ini caper semua hari. Cari sanjungan gitu.
1: Padahal itu adalah kebutuhan tersier bahkan ya. Kebutuhan utamanya bahkan sampai terlewati gitu. Jadi sekali lagi mungkin pesannya kepada masyarakatnya apa ini Pak Abe, silakan.
4: Saya kira tetap kita mesti meyakini bahwa di tengah kondisi penuh ketidakpastian di era digital hari ini, kita walaupun informasinya banyak, tetap saja bahwa kita membutuhkan pemikiran kritis atas informasi yang mampir ke tempat kita, ke beranda kita, ke akun kita. Bagaimanapun juga jangan ditelan mentah-mentah karena itu butuh diverifikasi terlebih dahulu. Sehingga memang harus dicek betul apakah ini bisa dipertanggungjawabkan tidak. Apa yang disampaikan di dalam periklan ataupun diskon-diskon yang dijanjikan itu. Dan masuk akal enggak? Make sense enggak? Kalau ini kemudian bahkan kalaupun toh kemudian diperbandingkan ternyata itu enggak make sense, dan sebegitu berisikonya, ya jangan ambil risiko. Tentu bahwa ini tupetnya pembiayaan ini yang kadang-kadang juga memungkinkan diskon itu juga bertemu dengan kebutuhan tadi ya. Masyarakat sendiri memang barangkali uangnya cupet. Dengan persis ketemu diskon tadi, itu yang membuat mereka
1: tergiur.
4: Dari yang semula barangkali tidak tertarik, akhirnya menjadi tertarik kembali. Kalau tidak terjangkau kan itu mungkin tidak akan.
1: Iya, nggak dilirik. Ya. Wah, ini pas banget ya sama dompet saya nih isinya nih. Berarti
4: nggak persis.
1: Iya, oke, baik. Pak Abe, makasih ya atas waktunya. Selamat malam, ya, Pak Abe.
4: Terima kasih. Selamat malam, Mas.
1: Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Andreas Budi Widianta atau Pak Abe sudah kami ajak berbincang.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia Marwara Sirait meninjau usulan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sekaligus meluncurkan program ini untuk tahun anggaran 2026. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten di Madura yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai penerima bantuan program BSPS atau program bantuan stimulan perumahan swadaya. Dengan jumlah rumah yang hendak dibedah sebanyak 573 unit dari total 3.873 unit se-Madura. Sebanyak 3.300 unit bantuan lainnya tersebar di 3 kabupaten lain, yaitu di Kabupaten Sampang sebanyak 1.300 unit, di Sumeneb 800 unit, dan Kabupaten Pamekasan sebanyak 1.200 unit. Sedangkan total bantuan untuk Jawa Timur sebanyak 33.000 unit. Lebih besar dari tahun 2025 yang hanya 4.165 unit. PT Jasa Marga melanjutkan pekerjaan pemeliharaan jalan tol Cipularang dan Padalenyi untuk meningkatkan keselamatan serta kualitas layanan di ruas jalan tol tersebut. Untuk pengerjaannya dilakukan Jasa Marga melalui Representative Office 3 Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division bekerjasama dengan PT Jasa Marga Toll Road Maintenance selaku service provider di bidang pemeliharaan. Pejabat pengganti sementara Senior Manager Representative Office 3 Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division Danang Eko Saputro menyampaikan, jenis pekerjaan pemeliharaan jalan tol Cipularang dan Padalenyi ini berupa rekonstruksi, perkerasan, dan scraping filling overlay. Meskipun bersamaan dengan momentum libur panjang, pekerjaan perbaikan ini tetap dijalankan secara intensif sebagai langkah preventif menjaga kualitas jalan. Formasi mancanegara Korea Utara menyangkal tuduhan Amerika Serikat mengenai aktivitas peretasan internasional yang ditudingkan kepada negaranya baru-baru ini. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan, Amerika Serikat sedang membangun narasi tentang ancaman siber yang sebenarnya tidak ada untuk tujuan politik dan negaranya selalu dikaitkan dengan semua penipuan siber. Ia juga menambahkan Korea Utara memperingatkan akan secara aktif mengambil semua langkah yang diperlukan untuk membela kepentingannya dan melindungi hak serta kepentingan warganya. Dari dunia olahraga, tim bulu tangkis putri Korea Selatan menegaskan dirinya sebagai kekuatan utama dunia setelah merudukan China 3-1 pada final Piala Uber 2026 di Forum Horsen, Denmark. Kemenangan itu memperpanjang keunggulan Korea atas rival tradisionalnya tersebut dalam 3 final bergu besar terakhir setelah Piala Uber 2022 dan Asian Games 2022 Hangzhou. Hasil ini menegaskan Korea Selatan sebagai tim paling konsisten pada bergu putri dalam beberapa kurun waktu terakhir ini, terutama berkat kekuatan tunggal yang dipimpin oleh An Se-yong.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Ih, Mona, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, sini, cepet sini. Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu.
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu.

0: timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang mengembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niera Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI dan pendengar. Informasi soal konsorsium 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. 1000 hari pertama kehidupan terdiri dari 270 hari kehamilan ditambah 730 hari pertama kehidupan anak. Dan ini bukan hanya sekedar hitung-hitungan waktu, melainkan masa emas atau golden time yang menentukan kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas anak hingga dewasa. Jadi konsorsium 1000 hari pertama kehidupan atau HPK ini untuk juga mengoptimalkan atau menurunkan angka kematian ibu dan anak, mencegah stunting, dan mengoptimalkan kesehatan ibu dan anak. Program ini menyasar periode emas sejak kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Berikut laporan ataupun statement dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dalam peluncuran konsorsium 1000 hari pertama kehidupan atau HPK.
2: Sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang ke Ibu Endang, ada dua targetnya Ibu Endang yang terkait dengan ibu dan anak. Yang pertama adalah mengurangi kematian ibu dan kematian anak. Untuk teman-teman, tadi dikasih angka berapa? 140 per 100 ribu, ada yang 169 per 1000. Saya orang yang suka real numbers, saya bilang ke Ibu Endang. Jadi di Indonesia ini, kematian ibu itu sekitar 4.000 ibu hamil per tahun. Kematian bayi itu 30.000 per tahun. So, ladies and gentlemen, my target to Ibu Endang is two. The first target is to reduce the mother and child mortality. And I love real numbers. So mother mortality every year, 4,000 pregnant mothers die unnecessarily. And for babies, 30,000 die unnecessarily. Yeah. And I don't like the numbers. Karena numbersnya kita mau turun berapa tadi? Dari 140 ke 70 gitu. Singapura itu 7. Kenapa kita targetnya sangat tidak ambisius, padahal ini berkaitan dengan nyawa gitu ya. Anak-anak tadi mau turun dari berapa? 169 ke berapa gitu. Padahal negara-negara lain udah turun di bawah 5 gitu. Jadi I don't like the target. It is talking about apa life, tapi the target is just putting a numbers there. Mereka bilang we have to be more aggressive. We have to be more aggressive than this gitu di mata saya. Jadi harusnya dari 4000 pregnant mothers fatality itu harus reduce below 400 kalau bisa. 10 times better gitu. Kalau 30,000 babies die, 30,000 is a lot gitu kan. We have to reduce it below 3000. Jadi cut by 10 times better. Then that is the apa aspirational target. Ya kalau enggak, ya ini ngomong mengenai nyawa. Jadi itu first target, reduce child mortality and mother's mortality. Ya kalau ditanya my ambition from 4,000 mothers die to 400, from 30,000 every year apa babies die to 3,000. Gitu. Then that is a real achievement. Dan saya udah bilang, we have been apa merayakan anniversary 80 years loh. Dan mungkin merayakan event-event seperti ini udah puluhan tahun juga ya. Masa kemudian kita lakukan event, saya bilang lakukannya di ini dulu deh, di Kemenkes dulu. Kalau mau di hotel nanti aja, kalau udah turun ke 400 kita bikin di hotel gitu. Kalau enggak kita sibuk bikin event tapi kurang bekerja gitu. Harus lebih banyak bekerjanya daripada bikin acara kata saya. Nah, dan nomor dua, saya minta, bukan nomor dua, dan bagaimana melakukannya? It has to be very specific, ya. It has to be based on data. Karena mother's mortality itu nomor satu penyebabnya adalah eklamsi, preeklamsi. Kemudian nomor dua penyebabnya adalah perdarahan. Ya, di luar yang non-obstetric, ya ada yang non-obstetric ya, ibunya punya kanker, punya apa, tapi itu kita taruh di luar lah. Tapi yang pada saat melahirkan yang paling banyak meninggal adalah karena darah tinggi dan juga perdarahan. Fix that those two. Mungkin ada 10 lagi yang lain. Tapi kalau kita udah mulai melakukan, Pak, ini mesti lakukan A, B, C, D, sampai Z, you are not focused. Padahal dua ini mungkin solve 80% of the problems. Aku juga melihat the danger of what we are doing. We want to do everything because it looks great. Gitu kan? Maybe sometimes it's good also to attract funding from the donors. But it doesn't really give major impact. Dan our organizational capacity don't have that capabilities. Let's focus on the biggest two things, yaitu hypertension sama perdarahan, ya, apa bleeding of the mothers, ya. Nah itu sebabnya nanti kita bilang kita bagi USG itu ke 10.000 puskesmas. Salah satu reasonnya adalah yang memastikan supaya kita bisa identifikasi dini, ya. Kita lihat juga ANC dari ibu hamil naik dari 4 ke 6, kita mungkin tahun depan akan naikin ke 8, supaya bisa diukur semuanya tuh, darah tingginya diukur, gizinya diukur, infeksinya diukur. Kalau itu dilakukan saja, ANC, apa, antenatal care, properly done 8 times, jadi almost every month, harusnya itu reduce eklamsi dan preeklamsi, ya. Harusnya itu bisa reduce bleeding, perdarahan, karena kita bisa tahu kondisinya. Itu aja dua, nggak usah lakukan 20 hal. Ya, karena itu mungkin 80%, 90% of the problem if we want to reduce the mortality. Ya. Itu untuk yang ibu, ya. Untuk yang bayi, sama juga. Bayi, kalau saya lihat datanya, kematian nomor satu itu asfiksia. Nomor dua itu adalah sepsis. Ya. Nomor satu yang asfiksia ini, ya karena dia lahirnya terlalu dini. Ya penyebabnya salah satunya adalah eklamsi tadi. Atau juga kurang gizi. Fix situnya. Jadi pastikan si ibunya tuh jangan darah tinggi, gizinya cukup, sehingga lahirnya tidak premature. Karena that is the reason why asphyxia happens gitu. And that created death. Kita biasa, oh kalau asphyxia happen, mesti ngurusin rumah sakitnya, mesti kasih ini. It's too late. Itu is a wrong intervention. Ya, yeah, it's intervention to do, tapi it's the second priority. First priority-nya kalau bisa penyebab asfiksianya dia jangan lahirnya premature. Gitu ya. Supaya dia bisa hidup. Jadi urus si ibunya. Jangan tunggu sampai bayinya lahir premature. Nah, apa? Kesenangan untuk melakukan banyak hal, nanti kita bisa kehilangan fokus mana yang penting gitu. Prioritization is key, aku bilang di sini. Ya. Prioritization is key. Sepsis ya rumah sakit kita sama puskesmas kita, ya minta ampun lah. Saya pernah datang ke Ibu Endang, coba minta orang luar negeri untuk cek dari China, karena China biar with apa orang ngomongin negative thing about China, they reduce child mortality drastically loh in the last 20 years. Ya. Kita minta undang China datang lihat rumah sakit kita, dia garuk-garuk kepala. Ya rumah sakitnya di manage kayak gitu, ya pasti sepsis semua lah. Ya. The way we manage our hospitals and puskesmas, infection control-nya very very weak. Ya. Aku minta dokter Dante untuk urusin antimicrobial resistance-nya di rumah sakit. Nah itu yang mesti diberesin, karena meninggalnya dua itu aja, asfiksia sama sepsis. Ya, control those two. Itu ya untuk first target, reduce child mortality sama mother's mortality, gitu ya Bu ya. Your job is to make sure from berapa 4,000 to 400 mother die, gitu kan. Kemudian untuk child mortality 30,000 jadi 3,000. Put an aggressive numbers. And my suggestions, be focused, prioritize, gitu ya. For the mothers, make sure ANC-nya 8 times itu during pregnancy, itu lakukan aja properly. Kalau ada bad indicators, do intervention. Ya, itu kan about nutrition, about infection, sama about ini kan, apa HB kan, blood apa ininya tuh ketersediaannya. Kemudian buat si bayi, ya pastikan dia ibunya tuh jangan melahirkan bayi yang premature, sama perbaiki kondisi mengenai infectious controlnya di puskesmas sama rumah sakit. Nah itu first jobnya Ibu Enda. Ya. Second jobnya Ibu Endang ini lebih panjang, tapi memang nggak menyebabkan kematian, tapi juga menyebabkan penderitaan. So it's not talking about death, but the suffering of the children, tuh kan? Di satu sisi kelihatannya less urgent because it's not about fatality, tapi di sisi lain ini more important karena ini determine the future of the kids gitu ya. Ini mengenai stunting. Stunting ini sama. Stunting ini we have been doing it for years. When I joined in 2020 December around 24 gitu ya. It was reduced from 32 10 years ago. Itu is a very high stunting rate. Very high stunting rate. Our ambition to reduce 19 to 14. Aku bilang negara-negara lain kayak Vietnam aja di bawah 10 gitu. Kita masih target 14 ya. We have to be humble enough to say to ourselves that what we are doing is ugly. Gitu kan? Lepas bahwa kita udah lakukan banyak hal, tapi kita harus humble enough to acknowledge what we have done is not enough. We have banyak acara, tapi kurang bekerja. Kita banyak bicara, tapi kurang bekerja. Ya kenapa? Karena numbersnya seperti itu. Nah, the humility itu penting. Untuk mengakui bahwa kita nggak bagus. 10 tahun, 20 tahun terakhir turun, tapi it's not enough. Karena ini, this is the right of our children. Aku bilang Ibu Endang, harusnya stunting itu reduce dari 19 to below 5. Atau below 7 at least ya. Ya, karena negara-negara kayak Malaysia itu below 7. Kita harus try to reduce it below 7%. 7% dari 4.8 million babies. Ya. Itu kan 40,000. Benar nggak? 4.8 million. 480. Enggak. Itu kan berapa tuh? 10% aja kan 480,000 babies. Tuh. Masa kita mau punya 480,000 babies every year stunted gitu ya. Itu 10%. Itu kan mereka below average the IQ. Jadi enggak bisa kita kerja biasa-biasa aja dan bilang we are okay, let's do anniversary every year. Ya bilang Bu, come on gitu kan. We have to humble enough to recognize that what we are doing is not good.

He reduced the numbers drastically. Yeah, reduced the number drastically. Karena this is the future of our children. Gitu. Yeah, the future of our children. Dan stunting itu, balik lagi, when I review why the 80 years of Indonesian anniversary is still that high, higher than Vietnam, karena kita nggak fokus. Kita lakukannya terlalu banyak. Kita nggak prioritize mana yang penting, mana yang enggak. Then we like to do action and reporting actions, but we don't see the numbers and chase the numbers aggressively. The outcome maksudnya. We focus. Action is okay, tapi you have to be aggressive on the outcome result. And be accountable gitu. Be accountable. Kalau enggak tercapai, kita akui kita jelek. We are not good. Karena this is talking about hundreds of thousands of babies, the future of our children gitu kan. Kita harus be more aggressive. Nah, stunting itu banyak faktornya itu. Tapi please again, be focused and let's prioritize what we can do. Ya. Di kesehatan, kita udah reduce dari mungkin puluhan program ke 11 programs. Just execute the 11 programs. Untuk yang apa remaja, itu masalahnya mereka kurang HB. HB itu bahasa Inggrisnya apa sih, Bu? Anemia. Udah. Jadi, udah. Karena anak-anak anemia, kita kasih MMS sekarang, yang paling baru. Harus diukur. Jangan kasih program, nggak ada ukurannya. Kemudian kita lakukan programnya di setel video, kita senang. Ini nggak ada gunanya juga. Harus diukur yang anemia berapa. Bapak Ibu kaget kalau lihat remaja kita anemia berapa. Berapa persen, Bu, yang anemia? 27% anemia. Pantes stunting semua. Masa nggak bisa dari 27 diturunin jadi di bawah 5% gitu? Ya udahlah, itu aja dulu deh. One of the reasons of stunting is early intervention in women gitu, before married. The biggest problem is anemia. And then give MMS, intervention udah di sana. Measure the anemia. Itu aja satu, lakukan dengan benar. The numbers is 27% Indonesian women pre-married have anemia. It's ridiculous, kan? Ridiculous. Kalau kita bilang kita sudah lakukan ini, bikin acara sana-sini, anemia still 27%. We have to reduce it below 5. Itu aja. Ya. Itu nomor satu untuk remaja. Ya. Intervensi yang nomor dua adalah ibu. Kenapa saya lebih senang ngomong ibu sama remaja, bapak ibu? Karena we work on the data. Stunting itu 19%. The biggest happens itu the first 0 to 6 months. Jadi aku bilang ke ibu yang bu, 0 to 6 months stunted, itu mungkin udah 14, udah 10%. Udah 12%. Ini kan masalah. Lahir aja udah stunting. Pasti masalahnya sebelum loh. If we handle stunting when the baby is born stunted already, it's too late. Jadi kita harus prevent. Jangan sampai stunting. Ya ibunya mesti diurus sebelum lahir. Kalau kita ngurusin lahir udah stunting, udah lebih susah ngurusnya. Ya ibunya gimana? Ya pada saat remaja, pastikan dia tidak anemia. Kasih MMS. Ukur HB-nya berapa? 11 atau 13 sih HB? 11 atau 13? 11. Jangan HB-nya di bawah 11. Masa 27% sampai sekarang terakhir loh. Masa enggak bisa turun di bawah 5%? As simple as that. Make sure all Indonesian young women hemoglobinnya enggak ada yang di bawah 11. Udah itu. Minta siapa mau rabu biru, mau 1000 days, ngurusin itu aja satu. Kemenkes ngurusin itu aja satu. Sampai tidak ada yang HB-nya di bawah 11. Maksimal 5% dari 27%. Yang kedua, pada saat ibu hamil, either dia kurang gizi, diukur lengannya berapa 13,5 cm ya. 23 enggak boleh di bawah 3, dia enggak boleh kurang gizi, dia enggak boleh darah tinggi gitu ya, Bu ya. Dan kalau bisa jangan kena infeksi. Gimana cara ngukurnya? Itu harus ada ukurannya kan. Tadi ukur anemia, ukurnya di mana? Ukurnya di ANC. Make sure ANC itu dilakukan to 4.8 million pregnant mothers every year. 6 times this year, 8 times next year. Itu aja. 100%, 100% of 4.8 million pregnant mothers itu do antenatal care 8 times next year. Kita mau naikin jadi 8 times.
supaya darah tingginya ketahuan.

0: supaya kurang gizinya ketahuan, supaya kalau dia ada infeksi ketahuan. Kalau nggak, udah diintervensi. Semua intervensinya udah ada. Mau dikasih PMT, additional food, mau dikasih apa tablet tambah darah, gitu ya, kalau HB-nya turun. Tapi kita tahu. Ya, lakukan itu aja. Ukur dan intervensi. Kemudian baru kemudian baiknya. Ya, ini yang paling banyak kan, paling banyak kegiatan ngurusin bayinya. Aku bilang telat kalau ngurusin bayinya lahir udah something, susah. Ya, bayinya kita ukurnya kita timbang sama ukur tinggi badan. Kalau kurang gizi, kita kasih makanan tambahan dan supaya gizinya masuk benar-benar jadi pertumbuhan bukan untuk cover infeksi, kita harus kasih imunisasi yang lengkap. Jadi itu yang diukur ya. Dan dikasih ASI juga penuh 6 bulan, di atas 6 bulan kita kasih MPASI. Jadi udah ada tuh 4 program spesifik untuk the babies gitu ya. Jadi immunizations, nomor 2 apa breastfeeding for 6 months, after 6 months itu banyak stunting terjadi sesudah 6 months karena MPASI-nya enggak lengkap, di situ dikasih. Cara ngukurnya gimana? Timbang setiap bulan ya. Setiap bulan kita timbang sama ukur. Nah, itu yang dilakukan. Supaya memastikan bahwa angka stuntingnya itu dari 19 sekarang turunnya ke di bawah 7 deh. Sama seperti negara-negara ASEAN lainnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah, jadi sekali lagi ya, two major indicators yang harus dikejar, Ibu Enda. Satu, reduce mother's mortality sama child mortality. My aspiration, we do have the number, from apa national strategic plan, I'm not happy with the numbers. Karena ini talking about life, gitu ya. Life is not numbers, gitu. Life is life, gitu ya. Jadi harusnya in my expectation, you have to reduce from 4,000 mortality mothers to below 400 as quickly as possible. 30,000 per year, apa babies mortality below 3,000 per year, ya. Then do it properly. Yang second target, stunting. Yeah. Now is 19. My aspiration reduce below 7. Why 7? That is the lowest in ASEAN is 7. Singaporean maybe 2%, 1.7. Tapi I put, don't give an ambition from 19 to 14. 14% kali 4.8 million baby itu kan above 500,000 children. Lost their future. Itu kan? It's unacceptable bahasanya. It's not an ambitious target, gitu ya. Especially for our future generations. Jadi kita harus cut itu below 7%. Below 7%. 7% itu masih 400,000. Masih around 400,000 babies, gitu kan. Stunted. Jadi kita turunin dengan cara gimana? Dengan cara itu tadi. No anemia happens in Indonesian women. Nggak ada nutrition problems, infection problems, anemia with the mothers before pregnancy. Yang ketiga, ya, nutrition sama immunization for the babies antara 0 sampai 2 tahun itu harus dikejar. Nah, target itu my advice. Jadi kalau ditanya kan, Pak, arahannya apa? Arahannya di mata saya, we have to measure aggressively on the outcome numbers. Karena kalau enggak kita masuk euforia, kita udah lakukan ini, bikin video ini, udah kerja, seneng. Tapi numbersnya, we are still the worst in ASEAN. Gitu kan? Buat saya, kita harus berani bertanggung jawab and say, it is not good. After 80 years of Indonesian energy, it is not good. Kita kerja, tapi kita harus akui, humble enough, terima kasih sudah kerja, but it is not enough. Karena talking about life, is talking about the future of our children. Jadi, focus on outcome numbers. Very aggressive measuring outcome numbers. You cannot measure progress if you cannot measure your numbers. Gitu kan? Focus on outcome numbers. Itu tadi, 40,000, 4,000. 4,000 to 400, 30,000 to 3,000. Itu aja fokus. Stuntingnya dari 19 ke 7. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, prioritize your program. Don't want to do many things. If you start that talking, oh, we have 100 programs, or we have done many of this, itu the danger of developing countries. Gitu. organizational capacity kita nggak bisa, tapi kita bilang seakan-akan kita bisa, gitu kan. Kita nggak bisa lakukan satu, kita melakukan 10. Lakukan satu atau dua hal, give the largest impact based on the outcome numbers and reduce it drastically. Kalau kita belum bisa nurunin anemia di anak-anak kita dari 27% ke 5%, forget about anything else. Nggak usah bikin video, nggak usah bikin acara di hotel. Ya, udah fokus aja turunin anemia di remaja kita dari 27 ke 5, itu aja. Kerjain setiap hari, nurunin. Kalau kita ANC-nya belum bisa pastikan 8 kali dilakukan ibu, udah nggak usah lakukan yang lain. Itu ANC-nya aja dilakukan dulu 8 kali. Ya, kalau kita mau lakukan yang lain, ya nanti malah nggak beres ANC-nya. Ya, itu bilang. Jadi nomor satu, aggressive on outcome numbers. Nomor dua, focus on several key programs that you can do. Execute well. Ya, execute well. Dan yang nomor tiga, ya kita mesti involve many people. Kayak gini aku suka. Ya. Karena belajar dari COVID, healthcare intervention is not something that you can, government can do alone. This is something that you have to do together. Yeah? You cannot do healthcare and approach healthcare as a program. This is government program to reduce child mortality or mother's mortality or reduce something. Healthcare itu harus menjadi movement where the people own this, including the mothers. It cannot, the approach cannot be programmed. It has to be movement. So everybody feel involved. This is my responsibility. It's not only the president responsibility or minister of health responsibility. If the approach is creating a program, it will be a failure. Yeah, it has to be movement. Healthcare is individual responsibility, and we have to educate the people to make sure it is individual responsibility. If we can do this, then hopefully we can see the child mortality and mother's mortality reduced by 90%, gitu kan? And the starting rate reduced from 19% to 7% in the next decade. Dan itu akan menjamin kemajuan Indonesia ke depannya, dan itu juga adalah the best gift ever that we can give to the future generations, to our children and the children of our children. Gitu deh saya, Bu. Selamat sekali lagi. Terima kasih konsorsium sudah datang ke sini. Duduk bareng. Hopefully you remember the target. Berapa? 4.400, 30.000 ke 3.000, stuntingnya 11 ke 7. You may say that I'm a ridiculous person, tapi aku bisa menerima aku dibilang sebagai orang gila, tapi yang penting angka itu tercapai. Karena itu lebih penting, it's talking about lives and it's talking about the future of our generations. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
6: Pengawasan dan penindakan yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di Kakanwil Jawa Barat, dalam hal ini juga yang kejadian di Sukabumi ya. Pada sore hari kami akan menggelar konferensi pers terkait hasil operasi pengawasan keimigrasian terhadap 16 warga negara asing di wilayah Sukabumi yang terdiri dari 12 orang itu warga negara Tiongkok, kemudian 1 orang warga negara Taiwan, dan 3 orang itu warga negara Malaysia. Jadi jumlahnya jadi 16 orang. 16 WNA di atas ini berstatus sebagai detainee di kantor imigrasi kelas 16 TPI Sukabumi. Penindakan ini dilakukan atas dugaan yang kuat terjadinya pelanggaran administratif keimigrasian. Adapun rangkaian peristiwa dan fakta-fakta hasil pemeriksaan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut ya. Saya tidak usah sebutkan inisialnya karena banyak ini ya, terhadap para WNA ini diduga melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, tentang imigrasi. Yang diduga melakukan kegiatan berbahaya dan patut duga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundangan. Terhadap warga negara Malaysia, itu diduga melakukan pelanggaran administratif keimigrasian sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi, orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ayat 2 nya, orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dikenai tindakan administratif keimigrasian untuk deportasi dan penangkalan. Adapun terhadap terduga pelanggar dimaksud telah dilakukan pendetensian di ruang detensi kantor imigrasi kelas 1 non-PPI Sukabumi sejak tanggal 14 Maret 2026. Dan selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan pihak kedutaan negara terkait dengan pelaksanaan deportasi. Di dalam pelanggaran administratif ini, jadi sebelum nanti Pak Dirwasdak akan menjelaskan, ke-16 tersangka ini patut juga telah

0: sampaikan kronologis mulai pengawasan sampai dengan proses pengamanan, yaitu yang pertama, pada tanggal 29 Maret 2026, kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Sukabumi menerima informasi mengenai keberadaan sekelompok orang asing yang berjumlah kurang lebih 16 orang di lokasi penginapan Grand Desa Resort Kabupaten Sukabumi. Pada tanggal 30 Maret 2026, menindaklanjuti informasi tersebut, tim seksi intelijen dan penindakan keimigrasian kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Sukabumi melakukan kegiatan pengawasan tertutup guna memantau aktivitas serta memvalidasi keberadaan warga negara asing di area Grand Desa Resort Pelabuhan Ratu. Selanjutnya pada tanggal 3 April 2026, berdasarkan hasil pemantauan lapangan, diperoleh informasi bahwa sekelompok tersebut berencana melakukan kontrak sewa hotel selama 1 tahun. Diperkirakan akan ada penambahan masa hingga mencapai 50 orang asing lagi. Pada tanggal 13 April 2026, tim kembali melakukan pengawasan tertutup atau profiling serta pengumpulan bahan keterangan di lokasi. Tim berhasil mendokumentasikan foto dan video aktivitas para WNA yang memperkuat dugaan adanya pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Berdasarkan bukti tersebut, tim menyusun rencana operasi penindakan yang dijadwalkan pada pagi hari tanggal 14 April 2026. Pada tanggal 14 April 2026, pukul 00.15, pengelola hotel memberikan informasi darurat mengenai adanya pergerakan mencurigakan. Para WNA terpantau sedang mengemas barang-barang elektronik dan memuat ke dalam kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin warna putih bernomor polisi DA8396PV yang diindikasi sebagai upaya untuk melarikan diri atau berpindah lokasi secara mendadak. Pada tanggal 14 April 2026, pukul 00.30, tim kantor imigrasi TPI Sukabumi segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan penyergapan. Kemudian, operasi dikembangkan dengan melakukan penyisiran intensif di sekitar area penginapan kawasan pantai hingga minimarket terdekat yang menghasilkan penangkapan terhadap 15 WNA lainnya yang sempat berupaya melarikan diri. Total WNA yang berorang. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa ke-16 WNA tersebut baru tiba di wilayah Sukabumi selama 2 hari dan belum memulai aktivitas operasional secara penuh. Namun ditemukan indikasi kuat bahwa kelompok tersebut akan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diterbitkan, sehingga seluruh WNA beserta barang bukti dibawa ke kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Sukabumi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Selain mengamankan para subjek, petugas menyita sejumlah barang bukti yang mendukung dugaan adanya aktivitas ilegal, diantaranya adanya personal komputer atau PC sebanyak 50 unit, handphone sebanyak 150 unit, switch hub 11 unit dan router 4 unit, serta kabelan 2 dus. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ke-16 WNA tersebut, diperoleh keterangan sebagai berikut. Terdapat 16 orang warga negara asing, terdiri dari 14 orang pemegang visa prainvestasi atau B12, 1 orang pemegang visa bebas visa kunjungan atau BVK, dan 1 orang pemegang visa izin tinggal kunjungan atau C1. Ke-16 warga tersebut masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, dengan waktu kedatangan yang berbeda-beda. Para WNA tersebut sudah melakukan kontrak hotel selama 1 tahun, yang mengaku untuk melakukan kegiatan bisnis mereka. Kemudian WNA dengan inisialnya LGC, PSXW, BZ, XC, SY, EHP, dan GW mulai tinggal di Hotel Grand Desa Resort pada tanggal 10 April 2026. Mereka berada di sana selama 3 hari sebelum akhirnya dilakukan tindakan pengamanan oleh petugas imigrasi. WNA dengan inisial MF dan CW tiba di Sukabumi dan menginap di Hotel Grand Desa Resort pada tanggal 12 April. Mereka berada di sana selama 1 hari sebelum diamankan oleh petugas imigrasi. Sedangkan WNA yang berinisial JX dan XN tiba di Sukabumi pada tanggal 14 Maret 2026. Mereka sempat tinggal beberapa hari di sana. Kemudian ada seorang perempuan warga negara Malaysia berinisial AL, awalnya masuk ke Indonesia untuk tujuan berlibur atau holiday. Namun, yang bersangkutan menerima tawaran pekerjaan sebagai penerjemah bagi warga lokal yang bertugas memberikan kebutuhan sehari-hari para WNA di penginapan tersebut. Seorang WNA asal Malaysia berinisial WT datang ke Indonesia untuk bekerja sebagai penerjemah bagi WNA berinisial XM. Diketahui bahwa WNA tersebut juga bertugas sebagai pengemudi ataupun driver dan penyedia kebutuhan logistik harian bagi WNA yang lainnya. Sebanyak 14 orang WNA ditemukan tinggal di lokasi yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam visa atau alamat terdaftar di Jakarta. Namun faktanya bertempat tinggal di Sukabumi. 12 orang WNA pemegang visa B12 atau prainvestasi tidak dapat menunjukkan bukti aktivitas mereka selama berada di Indonesia atau kegiatan investasi selama berada di Indonesia. Berdasarkan pada perangkat telepon seluler yang diamankan, sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, bahwa ditemukan adanya indikasi, jadi indikasi ya rekan-rekan, ditemukan adanya indikasi penipuan dengan modus log scamming. Tetapi karena yang bersangkutan ini baru tiba beberapa hari di Indonesia, dalam hal ini tepatnya di Sukabumi, dan baru persiapan mau melakukan kegiatan penipuan, diduga modusnya log scamming, sehingga sampai dengan saat ini kita belum menemukan bukti yang cukup ke arah sana, tetapi baru ada indikasi. Demikian rangkaian peristiwa dan kronologi fakta atas hasil pemeriksaan serta tindakan keimigrasian terhadap 16 warga negara asing yang diamankan di wilayah Sukabumi. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Dirjen. Waktu dan tempat kami persilakan.
1: Terima kasih Pak Nirwasda sudah memberikan kronologisnya bagi teman-teman. Keberhasilan penangkapan ini adalah berkat kerjasama kita antara kantor imigrasi Sukabumi dengan jajaran intelijen. Jadi tanpa intelijen imigrasi yang kuat, kita tidak akan bisa melakukan tindakan terhadap WNA-WNA yang melakukan atau patut diduga melakukan pelanggaran hukum. Jadi beruntung bahwa dan kita mengapresiasi pihak dari jajaran kantor imigrasi Sukabumi sudah berhasil mengintersek ini sebelum mereka terlalu jauh melakukan tindak pidana. Ya. Dan oleh karena itu kami ingin menyampaikan pesan bahwa kepada warga negara asing, Indonesia bukanlah tempat yang aman dan nyaman bagi WNA yang ingin melakukan perbuatan kriminal, baik korbannya itu adalah warga negara Indonesia yang ada di Indonesia ataupun bagi WNA yang ada di luar negeri. Kami memastikan bahwa kami akan terus melakukan operasi, ya kan, sehingga mempunyai efek yang kuat supaya mereka merasa tidak nyaman dan merasa tidak aman untuk melakukan kegiatan kejahatan yang ada di sini. Dari kami sekian. Dan kemudian saya ingin menyampaikan juga bahwa saat ini ke-16 WNA tersebut sedang dalam proses deportasi. Mungkin dalam 2 atau sampai 3 hari ke depan ini kita akan melakukan deportasi, tapi ini kita lagi koordinasi dengan kedutaan besar negara origin ya, asal mereka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya Bapak Direktur Jenderal Imigrasi dan Bapak Direktur Asdakim. Kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan. Silakan. Mintanya. Balik mau nanya. Ya, balik mau nanya Pak. Antara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin Pak bertanya, memastikan aja dari 16 itu benar ya ada salah satunya perempuan ya Pak ya. Terus juga Pak, kan ini bagus, maksudnya sebelum beraksi sudah dicegah duluan. Tapi lihat tadi sanksinya cuma deportasi gitu Pak. Apalagi dia ada niat buat melakukan tindak pidana ya Pak ya. Artinya maksudnya saya merasa efek jeranya kurang gitu ya Pak ya. Terus dulu di awal wawancara Bapak pernah sempat bilang untuk terkait barang bukti ini ada upaya untuk kita sita untuk di apa ya, masalah upaya untuk disita terus jadi untuk ke negara gitu asetnya gitu. Nah itu ini saya mau nanya tentang ini barang bukti ini gimana? Kalau orangnya kan dideportasi, lalu barang buktinya diapain gitu Pak? Ya, makasih Pak.
1: Terima kasih. Langsung jawabannya dari depan ya. Jadi kenapa proses deportasi yang kita lakukan? Memang idealnya kalau WNA melakukan tindak pidana itu diproses secara pro justisia dulu. Tapi ini mereka belum atau baru berencana melakukan tindak pidana. Jadi baru sewa rumah, menyiapkan perangkat dan handphone sudah disiapkan, merekrut orang. Nah, orang ini juga, orang-orangnya ini sebenarnya dari 16 itu target mereka itu sampai 50 orang yang akan masuk ke rumah. Jadi ini belum masuk kepada suatu tindak pidana, ini perencana tindak pidana. Tapi bukti evidence sudah ada semua. Sebenarnya di depan ini ada bukti percakapannya. Jadi sudah cukup bagi kita untuk setidaknya kita lakukan deportasi. Karena kalau kita proses hukum, korbannya belum ada. Ya, korbannya belum ada, niatnya sudah ada. Fungsi kami untuk menjaga supaya keamanan dan citra kita

0: langsung sudah lah, biar tidak jadi mas apa namanya itu berkepanjangan, kita deportasi aja kemudian kita cekal selesai urusan seperti itu. Lalu barang-barangnya ini kita sita, kita amankan, kita amankan.
1: Apa jadi PNBP gitu?
0: Enggak ada kaitan sama PNBP ini, ya kan? Ya, ada kaitan gitu. Terima kasih Pak Dirjen.
2: Terima kasih Mbak Dirjen. Yang lain? Pak. Ditanya? Ya, silakan. Dari mana?
3: Pak Dirjen, panggil dari Pak.
2: Ya.
3: Ini kan mereka baru merencanakan ya Pak, apa log scamming dan targetnya juga sebetulnya WNA di Amerika tadi salah satunya itu. Nah, sudah dikatakan belum sih Pak, alasan mereka melakukan dugaan akan melakukan tindak kejahatan itu memilih tempat di Indonesia gitu. Apa alasan mereka? Karena kan maksudnya sebetulnya target mereka juga bukan orang Indonesia gitu. Jadi mereka memilih tempat itu di Indonesia itu apa Pak sejauh ini?
0: Jadi kan gini, memang ada fenomena tersendiri bahwa scamming yang dilakukan itu biasanya di targetnya di negara A, tapi mereka yang melakukan di negara B. Selalu seperti itu. Jadi saya ambil contoh, kalau korbannya itu atau targetnya itu orang Indonesia, biasanya melakukan itu operate-nya itu dari negara luar, karena supaya tidak gampang terdeteksi. Jadi proses hukumnya dianggap agak susah karena korbannya di sana, ya kan, pelakunya di sini. Jadi mereka memang mempunyai cara seperti itu. Jadi langkah yang kita lakukan sesuai dengan apa domain dan yurisdiksi kita, ya kita bisa apabila memang ada terbukti melakukan pidana kita serahkan kepada APH. Tapi kalau baru sampai dengan tahap ini, ya yang langkah yang paling maksimal kita lakukan deportasi kemudian kita cekal. Bisa.
2: Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Fadil. Satu lagi kalau ada pertanyaan, silakan Mbak. Boleh.
4: Selamat sore Pak, ya. Saya Gita dari Kantor Berita Perancis AFP. Apa ada rencana tanggal berapa deportasi akan dilaksanakan? Kemudian pencekalannya apakah 6 bulan seperti biasa atau berapa lama Pak? Terima kasih.
2: Siap. Izin, kalau untuk pendeportasian akan kita lakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa 2-3 hari ke depan kita akan melakukan pendeportasian. Sekaligus kita berkoordinasi dengan perwakilan dari kedutaan besar dari warga negara asing tersebut. Cekalnya berapa lama kita akan berjalan? Oh, cekalnya 6 bulan, dan dapat diperpanjang apabila ada indikasi keterlibatan lainnya. Demikian.
0: Nah, biasanya nanti setelah cekal 6 bulan pertama kita lakukan, itu kan kita ada komunikasi dengan negara-negara setempat, dengan aparat penegak hukum dan imigrasi. Nah, biasanya kita mendapatkan informasi bahwa mereka ini pemain lama atau pemain baru gitu loh, ya kan. Kalau dia pemain lama ya kita bisa 5 tahun, bahkan kalau perlu ya 10 tahun, kenapa apa harus apa nama itu sebentar kita kasih gitu loh, ya kan. Jadi seperti itu ya, ini kan masih ini kita kan deportasi dulu, ya kan, kita lagi proses deportasi dulu, ya kan. Ya pasti ada modalnya. Sejauh ini kita dari pihak wasdak kita sebenarnya ada dalam dokumen pemeriksaan, tapi hal tersebut tidak bisa kita sampaikan, jadi kita overall aja ya kan. Memang ada pasti ada pembagian tugasnya, tapi itu bagian daripada proses penyidikan kita. Sejauh ini belum tersambung ke situ, kecuali kita mendapatkan konfirmasi dari pihak negara origin, ya, dari pihak negara Taiwan. Biasa mereka punya catatan-catatan, Taiwan itu Tiongkok maupun Malaysia, mereka biasa mendapat catatan. Kalau memang ada catatan tersebut, bisa kita konfirmasi, ya ini memang jaringan. Jadi sebatas itu.
2: Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Lely. Terima kasih. Mohon izin kita berfungsi.

0: baru enak.
1: Lepas ketenangan, masuk gol! Luar biasa!
2: Aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Dari Weda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto berdiskusi bersama Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavananda di Hambalang, Jawa Barat hari ini yang membahas evaluasi transaksi keuangan. Pertemuan yang juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan serta pengawasan ketat terhadap aliran dana untuk mendukung transparansi pemerintah. Dalam diskusi ini ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Presiden menegaskan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab dan dieksekusi tepat waktu yang merupakan bagian dari komitmen tegas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Pemerintah Provinsi Banten mengapresiasi semua pihak terutama kalangan buruh yang telah melangsungkan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 dengan aman, tertib, dan kondusif. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten, Septo Kalnadi, mengatakan kondisi seperti ini sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga stabilitas dan iklim perekonomian di daerah. Sementara itu, Gubernur Banten, Andrea Sony, berkomitmen menyelesaikan persoalan percaloan rekrutmen tenaga kerja dan berjanji menindak tegas praktik tersebut untuk memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat Banten dalam memperoleh kesempatan kerja yang baik dan layak. Dari mancanegara, KBRI Tunisia menggelar diskusi buku karya presiden keempat berjudul Islamku, Islam Anda dan Islam Kita dalam pameran buku internasional Tunisia ke-40. Dalam diskusi ini, mereka menyoroti relevansi pemikiran Gus Dur tentang keislaman dalam konteks kebangsaan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, mengatakan, buku ini merupakan karya penting dalam membentuk cara berpikir keislaman yang berimbang dengan kemanusiaan dan kebangsaan. Direktur Utama Indonesia Basketball League atau IBL, Junas Miradiansyah, mengatakan Surabaya menjadi salah satu kota terbaik dalam pengembangan pasar bola basket nasional. Laga terakhir di Surabaya mencatat tingkat keterisian penonton yang tinggi menjadi indikator kuat bahwa basis pendukung bola basket di Surabaya terus berkembang. Junas juga menilai Surabaya mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun keterikatan supporter dengan klub secara berkelanjutan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Perhatian untuk Anda, warga negara Indonesia yang memiliki integritas, pengalaman, dan kepedulian di bidang penyiaran. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia saat ini membuka kesempatan emas bagi Anda untuk bergabung sebagai calon anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 22 April hingga 5 Mei 2026 dan dilakukan secara online melalui website resmi di seleksi.komdigi.go.id. Sekali lagi di seleksi.komdigi.go.id. Persyaratan meliputi warga negara Indonesia minimal usia 30 tahun, pendidikan minimal sarjana, berpengalaman di bidang penyiaran atau jurnalistik, memiliki integritas, dedikasi, dan tidak terlibat dalam kepentingan politik maupun kepemilikan media lain. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun, jadi hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan panitia. Kita berada dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam di segmen musik dan informasi. Saya akan kembali dengan menghadirkan informasi dan juga musik sebagai teman malam Anda setelah pesan-pesan berikut ini.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150 ribu orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan 100 ribu dolar untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang, ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie, yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

Pendengar, tiga jemaah haji Indonesia sakit dievakuasi ke Mekah menggunakan ambulan. Evakuasi dilakukan pada Kamis 30 April 2026. Ketiga jemaah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi akibat kondisi kesehatan. Setelah dinyatakan stabil, mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kasih Kesehatan Dakar Madinah, Eni Nurianti, mengatakan evakuasi dilakukan pada malam hari dengan satu pendamping menggunakan ambulan. Perjalanan menuju ke Mekah memakan waktu 4 hingga 6 jam dan didampingi satu dokter, satu perawat selama perjalanan. Eni memastikan kondisi jemaah sudah aman untuk dipindahkan ke Mekah. Tiga jemaah ini berasal dari kloter yang berbeda dengan riwayat perawatan pasca rawat inap. Dua jemaah mengalami diabetes, sementara satu lainnya menderita penyakit paru kronis. Ambulan dijadwalkan singgah di Bir Ali untuk mengambil mikat. Petugas membantu proses niat ihram tanpa mengharuskan jemaah turun dari ambulan. Hari ke-11 operasional haji 1447 Hijriah, pemberangkatan jemaah berjalan lancar dan hari Jumat tanggal 1 Mei kemarin, lebih dari 62.000 jemaah telah diberangkatkan. Sebanyak 159 kloter membawa 62.000 lebih jemaah dan 689 petugas menuju ke Tanah Suci. Kedatangan jemaah di Madinah juga berlangsung tertib dengan pengawasan petugas. Jemaah tiba di Madinah mencapai 57.955 orang, terbagi dalam 149 kloter. Juru bicara Kementerian Haji Maria Assegaf memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga saat ini. Di Mekah ada 1.000 lebih jemaah dari 4 kloter tiba untuk umroh wajib. Mereka bersiap menuju puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Jemaah juga dibawa Kementerian Haji mengingatkan masyarakat mewaspadai praktik haji ilegal dan penipuan. Satgas terus mengawasi penyalahgunaan visa dan keberangkatan non-resmi. Jemaah juga diimbau menghindari membawa barang berlebihan agar mobilitas lebih lancar. Mereka diminta berangkat lebih awal saat sholat Jumat di Masjidil Haram. Kemana juga mengingatkan suhu di Tanah Suci mencapai 35 hingga 39 derajat Celcius. Jemaah diminta memakai pelindung diri, memperbanyak minum air putih.

relatif kecil sebesar 20%. Selain itu, stabilitas pasokan gas dan pupuk juga dipastikan aman karena Indonesia masih mencatatkan surplus produksi pupuk. Persoalan kenaikan harga minyak dunia juga berdampak pada harga plastik dan kemasan di Indonesia. Pabrik refinery di Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan packaging atau kemasan karena kesulitan mendapatkan nafta sebagai bahan bakunya. Sehingga dalam jangka pendek, diputuskan untuk mensubsidi nafta dengan LPG. Untuk itu, pemerintah mengenakan tarif biaya masuk LPG yang semula 5% menjadi 0% untuk industri. Pemerintah juga mempercepat proses perizinan melalui penyederhanaan mekanisme persetujuan teknis, termasuk proses perizinan sektor konstruksi dan usaha guna mendukung UMKM dan pelaksanaan program prioritas pemerintah. Informasi tadi dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Masih soal gas LPG, Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan kerugian negara mencapai 6 miliar rupiah.
1: Disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian dan secara langsung merampas hak masyarakat.
2: Kepolisian Republik Indonesia membongkar sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang digunakan untuk mengoplos LPG subsidi 3 kg. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan penyalahgunaan LPG bersubsidi merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat.
1: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi untuk keuntungan pribadi, maka disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian.
2: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan, penggerebekan gudang oplosan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Modus yang digunakan, pelaku membeli LPG 3 kg, kemudian isinya dipindahkan ke LPG 12 dan 50 kg. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugi 6,7 miliar rupiah.
3: Kita setiap hari itu membeli dari pangkalan-pangkalan, kemudian masuk ke gudang ini, kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami, penyelidik ataupun penyidik. Jadi setiap hari dia melakukan kegiatan itu, kegiatan yang ada di TKP ini adalah kurang lebih dimulai bulan Januari sampai hari kemarin Pak tertangkap, itu total kerugian negara itu 6 miliar dengan perhitungan aktivitas mereka sehari-hari dikurangin selisih subsidi.
2: Adapun Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Krismianto menegaskan, LPG subsidi diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
4: Skim merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
2: Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Polisi juga mengamankan ribuan tabung gas LPG dengan berbagai ukuran dan sejumlah alat serta kendaraan operasional. Para pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Migas serta tindak pidana pencucian uang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: dengar pada siang tadi, Kementerian Haji dan Umroh melaksanakan konferensi pers perkembangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026. Sampai dengan tanggal 2 Mei kemarin, ada 74.652 jemaah yang sudah sampai ke Tanah Suci. Ada 765 petugas yang telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Total sebanyak 184 kloter atau kelompok terbang, dan kedatangan jemaah di kota Madinah menjadi bagian awal rangkaian ibadah sebelum melanjutkan perjalanan ke Mekah. Informasi soal konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji pada siang tadi selengkapnya kami hadirkan berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji dan keluarga yang menyaksikan. Kami akan kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, di mana alhamdulillah hari ini Minggu 3 Mei 2026 kita telah memasuki hari ke-13 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, proses pemberangkatan, kedatangan, serta pergerakan jamaah dari Madinah menuju ke Mekah pun juga berjalan lancar, tertib, dan terus mendapatkan pendampingan petugas di seluruh titik layanan. Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan data hingga Sabtu 2 Mei 2026, proses operasional haji terus berjalan dengan baik dan terkendali. Kami sampaikan datanya, sebanyak 192 kloter dengan 74.652 jemaah dan 765 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara itu, sebanyak 184 kloter dengan 71.362 jemaah dan 733 petugas telah tiba di Madinah. Untuk pergerakan jamaah dari Madinah ke Mekah berlangsung secara bertahap, di mana 36 kloter dengan 14.503 jemaah dan 148 petugas telah tiba di Mekah untuk melanjutkan rangkaian ibadah umroh wajib serta persiapan menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Seluruh proses pergerakan jamaah dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawalan petugas guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jamaah selama perjalanan. Alhamdulillah, kami sampaikan pula bahwa rombongan perdana jemaah haji khusus dengan jumlah 40 jemaah telah tiba di Tanah Suci. Para jemaah menggunakan penerbangan Etihad Airways EY631 dengan rute penerbangan Jakarta-Madinah. Kami turut menyampaikan bagaimana kemudian sisi layanan kesehatan yang hingga saat ini terus berjalan. Secara kumulatif, total jemaah yang rawat jalan sebanyak 6.823 orang. Sementara itu, jumlah jemaah yang dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI sebanyak 117 orang, di mana jemaah yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi sebanyak 141 orang. Dan hingga saat ini, untuk jemaah yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi sebanyak 59 orang. Secara umum, kondisi kesehatan jemaah ini masih tetap terus terpantau dan juga mendapatkan pelayanan medis yang optimal, baik di tingkat kloter, sektor, hingga kemudian fasilitas kesehatan rujukan. Kami turut menyampaikan hingga saat ini total jemaah yang wafat sebanyak 7 orang, di mana sebagian besar disebabkan oleh serangan jantung dan radang paru-paru. Kita doakan semoga husnul khotimah dan juga keluarga diberikan ketabahan. PPIH menjamin badal haji bagi seluruh jemaah yang wafat. Kita doakan semoga almarhum sekali lagi mendapatkan husnul khotimah. Amin, amin, amin. Bapak dan Ibu sekalian, demi memastikan jemaah kemudian dapat beribadah dengan aman dan nyaman selama berada di Mekah, kami turut menyediakan fasilitas transportasi bernama bus solawat. Layanan bus solawat beroperasi selama 24 jam penuh yang kemudian akan melayani jemaah Indonesia dari dan menuju Masjidil Haram. Jemaah haji yang akan menuju Masjidil Haram akan difasilitasi melalui 3 titik pemberhentian, yaitu terminal Jiat, kemudian Jabal Ka'bah dan Syib Amir. Sebanyak 452 armada siap beroperasi non-stop. Terdapat 52 bus pula yang merupakan bus khusus hidrolik yang tentunya ramah bagi lansia dan disabilitas. Bus Solawat melayani 21 rute yang kemudian dibedakan berdasarkan kode warna dan nomor. Tapi tenang saja, setiap jamaah telah dibekali kartu panduan penunjuk rute bus Solawat yang wajib dibawa untuk mempermudah perjalanan. Kami pun, petugas haji, siap mendampingi jemaah kapanpun saat mengalami kesulitan, jadi jangan segan-segan untuk bertanya kepada petugas haji. Layanan ini beroperasi mulai kedatangan jemaah pertama kalinya di Mekah pada 30 April 2026 hingga kepulangan kembali jemaah ke tanah air. Kami berharap kemudahan akses ini dapat dimanfaatkan dengan tertib oleh jemaah, di mana layanan ini disiapkan untuk memastikan jemaah dapat beribadah dengan nyaman, aman, dan mudah menjangkau Masjidil Haram, terutama bagi jemaah lansia, disabilitas, dan perempuan. Bapak dan Ibu sekalian, mengingat cuaca hari ini di Mekah diperkirakan dapat mencapai 43 derajat Celcius, kami terus tak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh jemaah untuk mengatur waktu keberangkatan ke Masjidil Haram dengan baik, kemudian mengantisipasi cuaca panas dengan menggunakan alat pelindung diri, perbanyak minum air putih, menghindari aktivitas berat di siang hari, dan kemudian segera melapor kepada petugas jika mengalami berbagai gangguan kesehatan. Kami pemerintah terus berkomitmen menghadirkan layanan haji yang aman, nyaman, dan profesional serta ramah bagi seluruh jemaah. Kami mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kekompakan, mematuhi arahan petugas serta fokus menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, dan perlindungan kepada seluruh jemaah haji Indonesia serta menjadikan ibadah hajinya mabrur dan mabrurah. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
2: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi prakiraan cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, tanggal 4 Mei 2026. Bersama saya Sasya Frista, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat Bengkulu, di Laut Sulu bagian selatan, di Laut Halmahera bagian selatan, dan di Samudra Hindia Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Sumatera bagian utara hingga Aceh, di pesisir barat Bengkulu, di pesisir timur Sabah hingga Kalimantan Utara bagian utara, di Pulau Seram bagian barat, di Samudra Pasifik Timur Filipina, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari pesisir barat Lampung hingga Bengkulu, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah bagian selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Laut Arafuru hingga Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna, di Sumatera bagian selatan, di Laut Sulawesi bagian barat, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Tanjung Pinang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin, lalu hujan sedang di kota Bandung, hujan ringan di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Padang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di kota Medan dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Mamuju dan Nabire, lalu hujan ringan di kota Denpasar, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi berawan hingga berawan tebal di kota Mataram, Kupang, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Pendengar, terima kasih sudah menyimak kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Tetapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil dan juga tim Dini Hari Pro 3 RRI dalam kebersamaan tim Dini Hari Pro 3. Nanti akan ada segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI. Anda bisa menyampaikan komentar dan opini Anda di segmen tersebut melalui line telepon maupun WhatsApp Pro 3 RRI. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Saya Fajar Nugroho untuk mewakili kerabat kerja yang bertugas tim Indonesia Menyapa Malam undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

mas, saya berarti itu pantornya mas, kalau tidak.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah tekanan ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap tumbuh di atas 5%. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Proyeksi Kementerian Keuangan, pertumbuhan di triwulan 1 diperkirakan 5,5% dengan
2: Badan Pusat Statistik BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan pertama tahun ini pada Selasa 5 Mei 2026 mendatang. Banyak pihak yang menantikan data tersebut mengingat tingginya tekanan global yang berimbas pada perekonomian di dalam negeri. Dalam diskusi percepatan intermediasi Indonesia yang diselenggarakan Bank Indonesia pekan ini, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan, Kementerian Keuangan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 di kisaran 5,5%. Optimisme ini, kata Yuda Agung, melihat berbagai indikator perekonomian seperti indeks ekspektasi konsumen, perkembangan penerimaan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak pertambahan nilai barang mewah PPNBM yang tumbuh cukup tinggi.
1: Di APBN 2026 ini, itu kelihatan bahwa PPN dan PPNBM tumbuhnya sangat tinggi, yaitu 57,7%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, baik konsumsi maupun transaksi di perindustrian dan di sektor dunia usaha, itu tumbuhnya juga cukup baik ya di triwulan 1. PPN dan PPNBM kan jelas digunakan untuk transaksi konsumsi, transaksi pembelian barang, baik itu barang retail maupun barang untuk dunia usaha.
2: Optimisme yang sama disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Bank Indonesia, kata Destri, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 sebesar 5,4%. Namun Bank Indonesia menilai pertumbuhan sebesar itu belum optimal, sehingga harus ada upaya untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri.
3: Apa yang terjadi selama ini atau paling tidak dalam 2 bulan terakhir makin mempertegas bahwa kita harus memperkuat ekonomi domestik kita. Karena memang sebenarnya ekonomi Indonesia itu adalah domestic economic oriented dengan konsumsi menyumbangkan 54%, kemudian investasi yang 30%. Jadi hak dan kemudian tambah government spending itu hampir 90% itu sebenarnya adalah ekonomi domestik.
2: Salah satu langkah yang dilakukan Bank Indonesia untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri adalah dengan mempercepat intermediasi atau pembiayaan perbankan ke sektor-sektor perekonomian yang produktif. Dengan percepatan intermediasi ini, diharapkan mesin perekonomian dari dunia usaha bergerak lebih dinamis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9 hingga 5,7% sesuai target sepanjang tahun 2026. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, di mana program Home Visit Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berhasil menurunkan angka anak tidak sekolah. Laporannya disampaikan Heri Susanto.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri telah berhasil menurunkan angka anak tidak sekolah atau ATS dengan kegiatan home visit atau kunjungan rumah. Pemerintah Kabupaten Kediri terus berupaya menekan jumlah angka anak tidak sekolah yang sempat mencapai 12.000 anak pada 2024 berdasarkan data Dapodik. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Dr. Muhammad Mohsin, menjelaskan melalui program home visit, jumlah ATS yang sebelumnya sekitar 12.000 anak berhasil diturunkan dan sekitar 5.200 anak telah kembali ke sekolah. Upaya penurunan angka anak tidak sekolah akan dilanjutkan melalui gerakan Satu Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK dapat menemukan satu anak tidak sekolah.
2: Makanya kita akan lanjutkan bulan Mei nanti dengan gerakan Satu GTK Satu ATS. Jadi dengan minimal kudu nemokne satu ATS balik di sekolah. Di bulan Juni Juli nanti ada home visit cegah ATS. Dengan sing guru-guru SD kunjungi anak-anak, dimotivasi agar sekolah.
1: Sementara penilik pendidikan nonformal Kecamatan Pare dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Guntur Sila Sukma berharap PKBM semakin intens dalam mendukung penurunan angka ATS dengan melakukan koordinasi kepada pihak IT desa maupun kecamatan untuk menjaring anak tidak sekolah di wilayah Kabupaten Kediri.
3: Kita sudah arahkan untuk berada di rumah-rumah stimulus dan untuk NSN-nya kita coba untuk masukkan di pendidikan nonformal dengan nanti kita siapkan guru pendamping khusus untuk disabilitas. Dan untuk putus sekolah, memang hari ini kita masih terus berusaha, terus mencari data-data ini karena beberapa memang sudah tidak berada di Kabupaten Kediri.
1: Guntur berharap untuk para orang tua agar selalu memperbarui data status pendidikan anak dalam kartu keluarga. Karena banyaknya muncul data anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri, salah satu penyebabnya status pendidikan anak yang belum dirubah. Sehingga data pendidikan anak tersebut terbaca belum pernah bersekolah atau putus sekolah. Heri Susanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar $360 juta yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff. Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi, di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Mia Rabduli Diloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
4: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
3: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
4: Hah? Kok bisa?
3: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
4: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar semua. Kembali di Indonesia Menyapa Dini Hari bersama saya Hadani Sabil. Senang sekali saya dapat kembali hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 2 pagi nanti membawakan segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini ya. Seperti biasa Indonesia Menyapa Dini Hari hadir hingga pukul 5 nanti. Setelah segmen kopi kami akan hadirkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin pada hari Minggu ya, 3 Mei 2026. Kami akan putarkan kembali pendengar hingga pukul 5 pagi nanti. Dan saya tidak sendirian, ada dua rekan saya, Irfan dan Zahran, yang akan menemani Indonesia Menyapa Dini Hari. Seperti biasa, segmen Kopi Pro 3 memberikan Anda kesempatan untuk berinteraksi langsung, menyampaikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan topik yang kami angkat pada dini hari ini, yaitu terkait dengan waspada praktik dokter ilegal masih mengintai. Ini terkait dengan kasus malpraktik yang dilakukan oleh mantan finalis Putri Indonesia yang mengaku sebagai dokter kecantikan padahal bukan ya, dan kemudian melakukan semacam operasi kecantikan pada wajah-wajah pasiennya, dan ternyata ya banyak yang mengalami kecacatan atau setidaknya wajahnya tidak seperti yang dijanjikan sebelumnya. Kalau bahasa anak sekarang glowing, cantik gitu ya. Ya ternyata tidak seperti itu. Dan kasus yang sering terjadi pada klinik yang viral ini ya, dari Riau ini ya, dimana adalah kasus facelift. Nah, facelift sendiri adalah prosedur bedah kosmetik untuk mengencangkan jaringan wajah yang kendur, menghilangkan lemak berlebih, dan memperbaiki otot wajah guna mengurangi kerutan serta tanda penuaan. Jadi ini para korbannya tidak ingin terlihat tua ya, menolak tua begitu, sehingga melakukan operasi kecantikan di wajahnya, namun datang ke tempat dan juga orang yang salah.

Bahkan kini terduga tersangka berinisial JRF yang tersandung permasalahan hukum hingga menyebabkan para korban mengalami kerusakan pada wajah telah dicabut gelarnya sebagai Putri Indonesia Riau 2024 ya. Terhitung mulai 29 April ya, gelarnya sudah dicabut begitu ya. Dan bahkan tersangka ini tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang medis. Mungkin Anda bisa menerka apa sebetulnya latar belakang pendidikannya. Ternyata latar belakang pendidikannya adalah S1-nya Sastra Inggris. Tidak ada hubungannya dengan kedokteran begitu ya pendengar. Dengan modal nekat. Nekat dalam artian yang bersangkutan ini ternyata pernah mengikuti memang pelatihan tenaga medis di Jakarta pada tahun 2019. Namun keikutsertaannya ini adalah keikutsertaan ilegal atas dasar memiliki kedekatan dengan panitia. Nah ini juga jadi catatan artinya di tubuh Kemenkes dan juga para stakeholder terkait ini ya. Dimana kok bisa orang yang tidak qualified bisa yang mengikuti pelatihan? Karena seharusnya pelatihan ini hanya diperuntukkan bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan. Tapi karena punya kedekatan kemudian diikutsertakan. Nah ini juga aneh. Dan juga kemudian dia lulus, dapat sertifikatnya. Dengan modal itulah nekat dia membuka klinik di Riau. Nah ini yang jadi pertanyaan kita juga. Artinya tidak ketat nih seleksi untuk mereka-mereka yang diberikan sertifikat keahlian tersebut ya. Dia kemudian secara nekat membuka praktik klinik kecantikan abal-abal. Dan juga kliniknya ini belum mendapatkan izin resmi. Ini luar biasa, sertifikat keahliannya ilegal, palsu ya, karena bukan palsu asli, tapi karena kedekatan dengan panitia, bukan karena dia qualified gitu. Karena S1-nya sastra Inggris, tidak punya pengalaman ataupun background akademik terkait kesehatan, apalagi kesehatan estetika ya, yang khusus untuk perawatan wajah, kulit dan sebagainya. Karena itu harus ada spesifikasi khusus. Tidak semua orang lulusan kedokteran bisa menguasai bidang-bidang itu. Dan ini membuka klinik yang kliniknya juga tidak ada izinnya. Tapi masih ada orang yang datang gitu ya, tidak melakukan riset ini berarti pada korbannya juga sebelumnya ya. Namun ya, kita berempati terhadap para korban, semoga yang wajahnya terlanjur luka atau apalagi tadi bahasanya cacat ya, semoga ada jalan untuk memperbaiki, menyembuhkan kembali. Dan semoga ada pertanggungjawaban nih dari terduga pelaku ataupun instansi terkait di bidang kesehatan ini ya. Karena ini juga selain kesalahan pribadi dari JRF ya, ada juga peran yang kemudian memuluskan JRF ini untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Karena inilah yang jadi modal yang bersangkutan untuk membuka klinik. Dan saya mengundang Anda seperti biasa untuk memberikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan masih maraknya praktik dokter ilegal. Dan ini studi kasusnya terkait dengan kecantikan ya, klinik kecantikan. Namun Anda juga bisa membahas secara umum terkait dengan dokter ilegal di segala hal ya, bukan hanya kecantikan gitu ya. Mungkin Anda punya pengalaman pernah berobat tapi ternyata ya ada pengalaman tidak mengenakan lah ya. Anda bisa share bersama kami dan juga memberikan komentar dan pendapat Anda di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga Anda chat di WhatsApp resmi kami di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu dihubungi kembali oleh petugas kami yang ada di sana, ada Irfan dan Zahran. Pendengar, sebelum saya buka sesi interaktif, seperti biasa, saya akan putarkan kembali rekaman dialog terkait topik kita ini, waspada praktik dokter ilegal masih mengintai, yang sudah berlangsung malam tadi ya, yang dipandu oleh Fajar Nugroho, dan ada paparan nih dari Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama,
yang juga merupakan mantan pejabat WHO dan Kemenkes RI. Saya akan putarkan, namun sebelum itu saya hadirkan dulu sebuah lagu dari Sheila on 7, Bunga di Tepi Jalan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Polda Riau membongkar praktik ilegal di bidang kesehatan dan kecantikan dengan menangkap perempuan berinisial JRF. JRF ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjalankan praktik kecantikan layaknya seorang dokter tanpa memiliki latar belakang pendidikan medis maupun kewenangan sebagai tenaga kesehatan. Ironisnya, praktik yang ia jalankan memiliki banyak pasien yang tergiur iming-iming diskon. Adanya praktik ilegal ini tentu menjadi kekhawatiran bagi masyarakat ya. Dan untuk memperbincangkan hal ini tentang praktik dokter ilegal yang masih mengintai masyarakat, kita akan berbincang bersama Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi ya, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof Chandra.
2: Iya.
1: Iya, dengan Fajar di Pro3 RRI. Prof, kabar baik ya?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Iya, tapi ini beritanya nggak baik ini, Prof. Jadi masyarakat agak-agak waspada juga nih. Pasiennya yeah. Banyak banget, dokternya cantik, mantan salah satu pemilihan putri Indonesia gitulah ya, seperti itulah. Tapi ternyata tidak hanya itu, iming-iming diskon aja udah cukup tuh untuk menarik minat masyarakat untuk berobat tanpa harus ngecek juga nih apakah ada izinnya atau tidak dan lain sebagainya gitu, Prof.
2: Ya, sebenarnya ada beberapa hal ya. Maksudnya ada kasus ini yang terjadi di Riau dan saya juga tadi dihubungi wartawan lain untuk menanyakan, katanya di sedang viral di media sosial tentang ada obat ini bisa ngobatin kanker begitu.
1: Oh ya. Yeah.
2: Orang juga cenderung percaya begitu. Nah, jadi ini nampaknya yang perlu kita ingatkan gitu di sini ya, bahwa kalau yang di Riau ini kan lebih gawat lagi karena dia bukan dokter sama sekali.
1: Yeah.
2: Dan dia bukan hanya dia bukan dokter, dia bukan petugas kesehatan sama sekali bahkan ya.
1: Yeah.
2: Dan kemudian melakukan praktek-praktek yang seperti dokter yang kemudian menimbulkan akibat. Nah, jadi kalau untuk kasus yang di Pekanbaru ini bagaimana kita mau bilang ya, orang dia bukan dokter, bukan petugas kesehatan, kenapa jadi orang datang? Walaupun dia katakanlah bekas putri ini tertentu begitu,
1: yeah,
2: kan?
1: Yeah.
2: Tapi kalau kita mau membeli sesuatu kan kita, kalau kita mau meminta pelayanan sesuatu, tentu kita minta pelayanan pada orang yang memang kompeten untuk itu. Nah, pelayanan ilmu kedokteran ini kan orang jadi dokter itu kan memerlukan pendidikan yang sangat panjang begitu, dan pendidikannya itu bahkan lifelong study, bukan tidak selesai menjadi pendidikan dokter saja, dia mesti mengikuti berbagai peningkatan ilmu dari waktu ke waktu, makanya lifelong study, dia harus belajar terus. Jadi tidak mungkin profesi itu digantikan oleh seseorang yang mengikuti 1-2 pelatihan saja, itu jelas tidak mungkin.
1: Okay.
2: Dari kacamata hukum tidak mungkin, tapi dari kacamata kemampuan itu tidak mungkin, sehingga untuk masyarakat jadi berbahaya kalau menerima pelayanan kedokteran dari seseorang yang bukan dokter. Pelayanan kedokteran tentu harus diberikan oleh seorang dokter yang kompeten untuk melakukan itu. Jadi
1: yeah.
2: Saya kira ini yang menjadi pengingat kita semua bahwa marilah kita melakukan apa, mencari sumber tempat pelayanan yang sesuai dengan yang punya.
1: Nah, ini
2: sebenarnya dokter yang lain juga begitu.
1: Gini masalahnya, Prof. Gini, ya? Saya pribadi ketika saya sedang sakit, misalkan darurat banget nih, misalkan diare berat atau tiba-tiba hektik pusingnya banget dan harus ke klinik. Dan itu biasanya tuh cari yang terdekat aja lah. Dekat-dekat tempat tinggal. Lalu kemudian saya jujur aja, orang yang jarang memperhatikan pelang di klinik itu apakah berizin atau tidak, dokternya punya STR atau SIP atau tidak, dan lain sebagainya. Dokumen hukum itu kan kita nggak pernah fokus itu. Harusnya ini kan semua tempat yang ada tulisannya klinik ataupun dokter itu aman bagi masyarakat. Jadi pengawasannya itu bukan pada masyarakat harusnya nih, Prof. Harus ada yang sweeping atau apapun itulah istilahnya gitu, Prof. Itu gimana tuh, Prof, menurut Profesor?
2: Iya betul, betul begitu. Tapi saya lihat di televisi ya, yang si kawan di Pekanbaru, pelangnya kan nggak bilang klinik sebenarnya, saya lihat ya.
1: Oh ya, ya. Mungkin viralnya di sosial medianya masalahnya.
2: Iya, bukan, saya nggak tahu. Tapi kalau pelangnya dia tidak bilang klinik, dia bilang apa, saya lupa kalimatnya. Tapi emang tidak bilang klinik. Tapi setuju dengan Mas Fajar.

0: bahwa memang tentu pemerintah mesti melakukan tugasnya untuk kalau ada orang yang membuka klinik dan kemudian gelap, dan ini kan maka harus dilakukan tindakan segera. Sebelum kasus yang ini kan agak lebih ramai gara-gara
1: viral.
0: Ya, bilang cantik viral. Iya. Sebelumnya kan sudah beberapa juga laporan orang yang mengaku dokter di mana-mana. Nah, itu memang harus dilakukan pengawasan dan dilakukan tindakan segera. Enggak usah tunggu sampai ada korban, ini kan ada korban yang laporan yang ada gitu. Jadi memang harus ada pengawasan. Nah, pengawasan itu juga perlu dilakukan bukan hanya oleh pemerintah, juga mungkin kita sebagai lingkungan sekitar. Kalau di sekitar rumah kita tiba-tiba berdiri klinik, kita mesti agak curiga begitu. Ini benar, bukan agak curiga, artinya kita mesti cek ini benar apa enggak. Mungkin ketua RT, ketua RW bisa melihat hal yang ada di lingkungan kita, kan bagaimanapun kita yang tahu di lingkungan kita sendiri. Tapi pokoknya yang jelas pelayanan kedokteran tidak harus diberikan oleh dokter, tidak diberikan oleh orang lain, kan begitu.
1: Oke, kita saya coba untuk mengeneralisir aja untuk praktik-praktik medis ilegal yang tidak berizin, baik itu si dokternya maupun usahanya, tidak ada izin usahanya. Kan tahun 2025 aja pernah ada praktik aborsi ilegal, lalu kemudian ada terapi medis ilegal seorang yang mengaku bisa menerapi dan lain sebagainya. Nah, ini dari sisi kacamata medis sebenarnya, kalau dari aborsi itu kan secara hukum sebenarnya kita masih belum menganut untuk dilegalkan ya, Prof. Koreksi saya jika saya salah.
0: Ya, enggak, maksudnya kan ada aborsi yang dilakukan atas tindakan medik kalau membahayakan ibu dan sebagainya.
1: Okay, okay.
0: Tapi ada pertimbangan-pertimbangan medis untuk itu. Tapi aborsi yang kita bicarakan ini aborsi gara-gara katakanlah mohon maaf tidak menikah.
1: Yeah, yeah. MBA, married accident gitu ya, atau yeah,
0: gimana? jadi ada kebutuhan seperti itu yang akhirnya diakomodir oleh
1: legal itu. Oke, okay, gitu. Jadi secara medis ada pertimbangan tertentu untuk aborsi diperbolehkan untuk keselamatan si ibu dan lain sebagainya gitu ya, Prof, atau yeah, gimana?
0: Ada pertimbangan medis tertentu yang bisa dilakukan itu pada keadaan tertentu saya kira bisa dilakukan. Tapi dan si aborsi dan itu tujuan seperti kita bilang tadi yang married by accident itu lain lagi ceritanya itu.
1: Oke, itu kalau apalagi membuka praktik terang-terangan untuk melakukan aborsi itu sudah pasti ilegal, dan kalaupun mau mengurus perizinan nggak akan bisa diizinkan ya, Prof, kalau
0: nggak ada. Ya. Dan izinnya bukan izin aborsi, izinnya izin dokter praktek
1: biasa, ya, praktek biasa. Dia, tapi
0: dia bisa melakukan segala macam tindakan sesuai dengan aturan yang ada. Ini kan memang hanya aborsi doang,
1: yeah,
0: gitu kan? Tidak melakukan kegiatan yang lain selain aborsi. Jadi
1: jelas
0: itu melanggar aturan dan melanggar hukum, melanggar segala macam.
1: Iya, kalau kita bicara soal Rio tadi, ini kan soal lebih fokusnya ke apa, treatment ya, perawatan kecantikan dan lain sebagainya ya. Ini juga tentu ada ilmunya lah, nggak bisa sembarangan ya gitu ya, Prof. Chandra ya. Dan itu tidak bisa serta-merta orang yang paham tentang ini bisa langsung buka klinik kan. Tentu saja itu tidak bisa dan harus ada pengawasan. Itu tugasnya siapa nih? Dari Kemenkes atau siapa nih, Pak Chandra? Prof.
0: Iya, dari Kemenkes, lembaga ini Dinas Kesehatan. Yang lebih berat lagi yang dilakukan di Pekanbaru ini kan ada tindakan. Artinya dia menggunting, memasukkan sesuatu, menggunting sesuatu. Bukan hanya memberikan. Kalau memberikan nasihat itu cerita nomor 2 ya. Kalau memberikan obat sudah pasti salah. Ini bukan hanya memberikan obat, memberikan nasihat, tapi ada gunting saya lihat.
1: Iya, betul. Tindakan, ada ya? Facelifting apa tuh istilahnya. Ya, saya lupa lah itu.
0: Ada tindakan yang dia lakukan pada, tindakan fisik yang dilakukan pada muka orangnya atau kulit orangnya. Dan itu jelas-jelas sangat berbahaya yang tidak boleh kita tolerir sama sekali.
1: Oke, okay, baik.
0: Ya, jadi ini ada dua sisi ya. Jadi kita mesti tahu bahwa obat itu untuk dapat dipakai itu harus mengikuti berbagai fase uji klinik. Uji klinik yang pertama dan kedua biasanya untuk uji klinik mengatakan bahwa obat itu aman. Belum tentu berkhasiat, tapi aman dulu. Nah, kalau sudah dia aman, maka masuklah uji klinik fase-fase berikutnya. Fase 3, 4, 5, dan seterusnya. Nggak 5. Fase 3, fase 4 begitu. Untuk mengatakan bahwa obat itu bermanfaat. Itu obat-obat itulah yang kemudian dijual sesuai dengan izin dari
1: Bepom.
0: Badan POM kalau di tingkat kita, yeah, atau kalau di WHO, di dunia, di WHO atau di Food and Drug Administration. Nah, itu satu sisi. Tapi di sisi lain saya juga ingin mengatakan bahwa kita punya kekayaan nasional ya. Jadi ada jamu. Ada herbal, yeah, itu memang ada. Tetapi itu tidak bisa di kebiau ya, gitu ya. Jadi perlu juga ada bukti-bukti ilmiah seperti disampaikan Bapak tadi di Kalimantan Timur yang mengatakan bahwa herbal-herbal tertentu punya manfaat. Jadi ada herbal-herbal yang punya manfaat, manfaat tertentu sudah ada izinnya edarnya juga, itu silakan dimanfaatkan. Tetapi yang kemudian manfaatnya jadi berlebihan, yang dikatakan bisa begini bisa begitu, kemudian itu tidak ada izinnya, tentu itu bukan hal yang patut dikonsumsi. Jadi kita ikuti aturan yang ada saja begitu. Saya mau mengatakan bahwa sebagian herbal atau sebagian jamu dan itu punya manfaat, tapi tidak bisa dikatakan okay. Satu ini bisa buat membuatnya segala macam hal.
1: Untuk jamu, herbal dan sebagainya itu membuat sendiri, mengkonsumsi sendiri itu satu hal. Tapi ketika sudah ada pemasaran, dipasarkan, itu hal lain dan harus ada tahapannya, gitu ya, Prof Chandra?
0: Iya, betul. Dan saya setuju menurut Pak Bapak tadi bahwa harus ada pengawasan. Bukan hanya di radio di Kalimantan Timur, di televisi juga ada. Televisi nasional juga ada. Jadi saya kira okay. Ada yang pihak yang menegaskan ini betul-betul bukan herbal ya, yang di televisi nasional bukan herbal. Tapi ada berbagai hal yang mesti dicek ini benar apa enggak. Dan ini menyesalkan atau tidak.
1: Okay. Apalagi untuk penyakit-penyakit yang fatal ya, yang mortalitinya tinggi ya. Prof Chandra.
0: Sebentar, gitu sebenarnya udah cerita zaman dulu ya. Gitu dari bahasa Belanda namanya gevaarlijk. Yang harus diberikan dengan resep dokter. Sekarang kita nggak pakai istilah itu lagi. Jadi pada dasarnya ada obat yang bisa dibeli, dijual bebas. Ada obat yang harus dengan resep dokter. Jadi itu yang resep dokter. Tapi istilah sekarang kita tidak gunakan lagi. Karena sekali lagi itu dari bahasa Belanda gevaarlijk. Jadi ada obat-obat yang kalau kita pergi ke apotek bisa kita beli obat bebas. Tapi ada obat-obat yang hanya bisa didapat dengan resep dokter. Dan ini jadi penting pembicaraan ini kenapa? Karena di lapangan kadang-kadang obat yang harusnya dengan resep dokter itu bisa kita beli langsung tanpa resep dokter.
1: Oh.
0: Nah, masalahnya adalah kadang-kadang orang tidak perlu makan obat itu akhirnya dia makan. Nah, yang ini kan kita baru mengalami pandemi COVID ya.
1: Iya.
0: Yang begitu besar begitu ya. Nah, sekarang orang bicara-bicara tentang ada satu lagi namanya silent pandemi. Yaitu antimicrobial resistance.
1: Apa tuh?
0: Gini, kalau ada orang batuk pilek, itu sebagian besar karena virus. Tapi orang pergi ke apotek, dia beli antibiotik, dia makan antibiotik itu. Dan karena dia virus, sebenarnya 2-3 hari akan hilang sendiri. Orangnya juga makan antibiotik, 2-3 hari dia makan, akhirnya lama-lama kebal terhadap antibiotik itu. Terjadilah resisten, antibiotic resistant atau antimicrobial resistant. Jadi AMR ini, antimicrobial resistant ini makin lama makin banyak, bukan hanya di Indonesia sebenarnya, juga di dunia, sehingga orang mulai menyebutnya sebagai ini dim-dim jadi pandemi nih, silent pandemi namanya. Jadi memang bagus pertanyaan Bapak itu, jadi memang kalau obat yang harus resep dokter bukan karena mempersulit, tetapi karena memang diberikan sesuai dengan indikasi medis yang tepat, kadang seringkali atau bukan, artinya kalau tidak perlu jangan dikonsumsi, dan kalau dikonsumsi harus dikonsumsi sesuai dengan dosisnya dan berapa lama sesuai dengan aturan yang ada gitu.
1: Oke. Lalu ada juga nih tahun 2005 tentang seorang oknum dokter hewan melakukan terapi sekretom. Saya nggak tahu itu sekretom itu apa, tapi pada manusia. Nah itu akhirnya dibongkar oleh BPOM 2 Agustus 2025. Artinya sebenarnya secara license kedokteran, secara keilmuan dia adalah dokter hewan. Dia ada suratnya dan lain sebagainya. Tapi untuk melakukan treatment seperti itu kepada manusia, itu tentu saja kan ada yang dilanggar gitu ya, dan berbahaya juga mungkin. Profesor Chandra, tanggapannya gimana nih, Prof?
0: Ya, ada dua yang dilanggar. Nomor satu, karena beliau adalah dokter hewan, tentunya tidak boleh mengobati manusia. Itu nomor satu. Tapi nomor dua ya, tentang sekretom yang sedang dibicarakan itu juga sesuatu yang masih dalam penelitian. Kita tidak bisa sesuatu yang masih dalam penelitian itu kemudian langsung diberikan pada manusia, tidak bisa. Harus ada fase-fasenya dulu. Kalau fasenya sudah selesai, maka akan keluar izin resmi. Balik lagi seperti tadi. Di dunia akan ada dari WHO atau FDA atau dari kita, dari Badan POM. Itu sudah keluar izin resmi, baru itu diberikan.
1: Sekretom itu apa ya, Prof?
0: Kenapa?
1: Sekretom itu apa ya?
0: Ya, itu sesuatu yang bisa berhubungan dengan, ada yang bilang berhubungan dengan faktor tertentu dalam tubuh, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah dia harus diberikan oleh orang yang kompeten begitu.
1: Dan itu pun masih belum teruji secara klinis. Artinya harus ada fasenya terlebih dahulu, ada fase 1, 2, dan 3 dan sebagainya itu, baru nanti akan dikeluarkan bahwa treatment seperti ini boleh dilakukan dengan catatan dan lain sebagainya gitu ya, Prof.
0: Iya, dan itu yang saya bilang yang tadi pagi saya juga dapat pertanyaan dari wartawan tentang obat kanker itu sama juga seperti ini ceritanya.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Ya, ini juga kalau balik lagi ke topik kita yang di Riau itu, ini kan tidak ada pelangnya di rumahnya, tapi ia terkenal itu karena dari media sosial. Kita tahu nih, beberapa tahun terakhir ini kan ada istilah ada sebuah buku yang bilang matinya kepakaran. Jadi banyak orang yang lebih percaya orang yang ngomong di media sosial dengan followernya jutaan ketimbang Dr. Chandra. Mungkin viewernya kalau di Instagram mungkin puluhan ribu aja gitu misalkan. Yeah. Nah, jadi akhirnya matinya kebakaran. Jadi lebih percaya itu sehingga apa yang diomongin, kesaksian palsu dan lain sebagainya, obat ini bisa menyembuhkan ini ataupun herbal ini bisa menyembuhkan penyakit ini ataupun sebagai mengaku-aku sebagai ahli di bidang medis dan lain sebagainya itu akhirnya termakan oleh netizen ataupun masyarakat Indonesia. Profesor Chandra.
0: Ada tiga. Nomor satu, itu kenyataan, ya, apa yang Anda sampaikan kenyataan. Jadi saya kira tugas kita, maksudnya tugas kayak orang kesehatan itu harus terus-terusan memberikan penjelasan kepada masyarakat apa yang benar. Bahwa okay, followernya kalah dibandingkan follower itu hal yang lain. Kan ada berbagai cara yang bisa dilakukan baik oleh orang kesehatan, orang per orang maupun oleh dinas kesehatan maupun oleh kementerian kesehatan. Jadi harus terus disampaikan yang benar itu sebenarnya seperti apa. Itu satu. Yang kedua, walaupun tidak terlalu mudah, tapi masyarakat perlu diberi berulang kali penjelasan begitu ya, bahwa media sosial ini kan media yang nyata. Kita okay, tidak bisa nafikan bahwa media sosial ada. Tapi yang berulang kali disebut bijak bermedia sosial itu harus selalu disampaikan kepada masyarakat. Baik tentang ini maupun juga tentang yang lain. Ini kan media sosial kan bukan soal kesehatan doang, macam-macam yang diceritakan kalau kita ikutin nggak bisa habis begitu ya. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, untuk influencer-influencer yang top memang menurut saya harus didekati ya.
1: Oh, dirangkul ya, justru.
0: Kenyataannya punya bukan ratusan ribu sih, udah banyak yang
1: jutaan.
0: Tapi jutaan ya. Jadi itu mesti didekati. Kalau zaman dulu ya waktu saya masih mulai jadi dokter kan kita punya pendapat kalau kita mau menjelaskan sesuatu ke masyarakat kita ajak artis. Kalau zaman dulu ya, kan bukan hanya artis yang mesti diajak, kan influencer mesti diajak, didekati, diberikan penjelasan ini ya. Kemudian dia yang bicara dan seperti Mas Wadir bilang, jelas kalau yang ngomong saya nggak sebut namanya lah, dibandingin Chandra apa banyak yang nurutin dia udah pasti.
1: Okay. Profesor Chandra, terima kasih banyak nih ya atas waktunya bersama TGRI.
0: Terima kasih.
1: Direktur Fasal Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama sudah kami ajak berbincang.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu. Meskipun ada masalah-masalah tetapi
2: disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro3 Radio Republik Indonesia. Tadi baru saja kita sama-sama simak ya penjelasan dari Direktur Pasca Sarjana Universitas CRC, Profesor Chandra Yoga Aditama. Selain karena memang ini ilegal, jelas-jelas ilegal, dan juga kliniknya tidak ada izin, kemudian kapabilitas dokternya ini dokter, ya kasarnya dokter gadungan sebetulnya ya. Namun bermodal paras cantik, wajah rupawan, dan titel sebagai Putri Indonesia Riau dan juga mantan finalis Putri Indonesia, ini membuat banyak masyarakat mungkin dalam tanda petik terpesona, tersihir dengan branding atau image dari tersangka ini ya. Padahal kalau kita mau kritisi, mau coba riset dulu nih, kliniknya klinik apa, ada izin BPOM-nya tidak gitu ya. Kemudian lihat dokternya siapa aja yang menangani, walaupun orang terkenal, walaupun cantik, karena memang ini klinik kecantikan ya, pastinya orang juga memang akan melihat gitu, ini dokternya cantik banget, saya mau dong kayak punya wajah kayak dokternya gitu ya, mungkin seperti itu pikirannya. Tapi lupa bahwa ya penipuan bisa dilakukan siapapun, gak harus cantik, yang gak cantik pun bisa, yang gak cantik menipu, yang cantik bisa menipu gitu. Perlunya daya kritis ya. Dan ya kasus malpraktik ini sudah sangat sering terjadi, bukan hanya di sektor kecantikan, namun juga di secara umum ya, di kesehatan manapun gitu. Dan tadi saya juga sudah paparkan bahwa yang bersangkutan ini sebetulnya background pendidikannya S1-nya sastra Inggris. Namun memang mungkin yang bersangkutan punya ketertarikan di bidang industri kosmetik atau juga apa namanya perawatan kecantikan, sehingga ya secara tidak formal mempelajari dan kemudian iseng-iseng ikut pelatihan tertentu, yang sialnya di salah satu pelatihan ini dia diizinkan masuk, padahal dia ini harusnya nggak boleh, aturannya hanya untuk tenaga medis ya. Namun karena kedekatan dengan panitia, entah bagaimana caranya, tuh panitia akhirnya mengizinkan dia ikut serta dan lulus, dapatlah itu sertifikatnya. Kemudian itulah yang jadi modus dia untuk berani membuka klinik dengan modal sertifikat itu. Hanya itu saja modalnya, yang mana itu didapatkan secara ilegal, kliniknya tidak resmi, dan terjadilah hal seperti ini. Kami sekarang membuka Anda, giliran Anda untuk memberikan komentar dan opini terkait masalah ini. Tidak harus soal kecantikan, tapi malpraktek apapun yang mungkin Anda pernah alami. Pernah berobat, ada bisul, tapi setelah berobat bisulnya makin banyak lah mungkin. Mungkin Anda pernah mengalami, silakan bisa di-share bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sudah ada beberapa pendengar yang ingin masuk. Saya sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Pak Effendi dari Surabaya. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Effendi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Effendi, sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, nggak perlu ke klinik ya.
2: Bagaimana dengan dirimu, sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga.
2: Pastinya sehat jasmani, rohani, dan ekonominya.
1: Amin. Nah yang terakhir menarik tuh, sehat ekonomi.
2: Kan sangat muda.
1: Betul, betul, betul.
2: Mudah capek, mudah ngantuk.
1: Ya tapi ini ada kabar tidak sedap nih. Ini sebenarnya udah seminggu, sekitar semingguan ini kasusnya. Gimana nih Pak Effendi melihat malpraktik kembali terjadi?
2: Iya, ngiris ya. Kalau dengar berita ini, kok berani-beraninya dia kan seorang putri Indonesia.
1: Finalis. Putri Indonesia. Finalis, bukan putrinya, enggak dapat dia. Ya.
2: Finalis ya.
1: Iya.
2: Masih finalis. Pasti kriteria seorang finalis itu pasti cantik.
1: Oh iya.
2: Mulus.
1: Sebut lagi ya. Pak, apa lagi? Ini saya sambil lihat fotonya soalnya.
2: Pasti dia pandai merawat dirinya. Mm-mm. Maka dari itu dia berani-beraninya buka praktek klinik ilegal. Mm-mm. Yang namanya ilegal itu kan melanggar peraturan ya.
1: Oh iya.
2: Kenapa itu bisa berdiri ya? Mm-mm. Kok nunggu ada korban? Ada korban baru disegel tempatnya. Wong yeah. Namanya aja sudah ilegal, nggak perlu ada korban lagi dong seharusnya, ya toh?
1: Iya iya.
2: Disegel betul. Orang seperti dia itu tidak layak jadi finalis gitu loh. Dengan berketok seorang finalis, wajah kecantikannya walaupun dia tidak punya keahlian untuk merawat, dia berani-beraninya protek. Orang-orang tergiur mas, walaupun itu tahu ya, orang-orang itu tahu misalnya ilegal. Dia tidak melihat elegannya, melihat yang merawat. Waduh, Putri Indonesia. Waduh, saya dirawat dengan Putri Indonesia. Saya bisa masuk klinik dengan Putri Indonesia. Seorang finalis. Wah, pasti bisa merawat diri.
1: Brandingnya seperti itu, benar-benar.
2: Walaupun tanpa ada sertifikat, gitu loh.
1: Iya, orang jadi abai, Pak. Karena, ini Putri Indonesia kok, percayalah saya, gitu.
2: Orang itu melihat dari Putri Indonesia,
1: Wong
2: namanya Putri Indonesia tuh mas. Jangankan nyamuk lo bisa menggigit dia mas. Loh, ini aku bayangkan gini mas ya, seorang finalis Putri Indonesia terus penjara, apakah penjaranya itu nanti sama seperti orang maling ayam?
1: Iya, sama harusnya.
2: Lah kalau sama itu kan banyak nyamuk mas. Loh, seorang Putri Indonesia dicikit nyamuk.
1: Aduh, iya.
2: Padahal kan nggak boleh itu. Pemeriksaannya ketat kan itu ya.
1: Tapi Pak, beliau ini kan finalis Putri Indonesia dan Putri Indonesia Riau. Tapi gelarnya sudah dicabut nih. Dia sudah dicabut dari Putri Indonesia Riau nih Pak.
2: Ya jelas dicabut. Nggak perlu. Kan pasti dicabut lah. Itu kan buka praktek kecantikan ilegal itu aja sudah melanggar hukum kok, ngapain ya langsung cabut aja. Makanya apa korban ini lah. Aku bayangkan, tahu rasa lu, lu dulu aja jadi kriteria dan Putri Indonesia aja ngamuk nggak boleh gigit ya, perawatannya dijaga beneran ya kan, ya kan?
1: Baik Pak Effendi.
2: Terus dia masuk penjara. Bayangkan,
1: iya.
2: Dinginan, digigit nyamuk.
1: Baik, Pak Effendi, terima kasih ya Pak atas.
2: Matur nuwun.
1: Iya, sama-sama Pak. Kita berbagi dengan pendengar yang lain. Sehat selalu, Pak Effendi. Ya, kita langsung ke Sibolga nih. Ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli. Assalamualaikum.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
3: Ya, tangguh.
1: Salam tangguh, Pak Matauli. Silakan ya, Pak.
3: Iya. Korban pemanfaatan kecantikan ini, stabil ya.
1: Yeah.
3: Enggak di kota, enggak di desa, enggak di mana-mana. Yang namanya media sosial itu pasti sudah menyebar kemana-mana ya.
1: Yeah.
3: Cuman begini, Bung Sabil, kalau memang untuk pembelajaran ini ya, mengambil hikmahnya, kan itu kan kita tahu ada barcode gitu ya. Kalau misalnya kita ke pesta undang nikahan tuh, kalau kita bisa kirim bentuk uang.
1: Oh iya, iya.
3: Ketikannya juga di barcode sekalian aja, Bung Sabil.
1: Iya, biar langsung ketahuan ini status.
3: Data-datanya itu memang dia dapat sertifikat pemerintah resmi atau tidak.
1: Iya.
3: Sebelum kejadian, kan gitu.
1: Iya.
3: Kita gunakan teknologi, karena memang dia juga udah nyalahgunakan teknologi kan.
1: Iya.
3: Melalui pamor dia. Jadi ada maunya dari Kemenkes, bidang apa ini, BPOM, LKI, Satgas Hukum yang seperti ini melakukan. Kalau dilakukan secara satu-satu ya mungkin apa kan nggak dari ini kan?
1: Tapi kliniknya ini emang nggak ada izinnya Pak, dia main bikin aja gitu, nggak dapat izin dulu dari siapapun.
3: Betul, Bung Sabil. Makanya berarti kan ada kecolongan pemerintah, RT RW, masyarakat di tengah-tengah Noviral No Justice ini kok bisa kecolongan ada korban gitu? Ini kan sudah merampasi LKI ya,
1: ya kan? Mungkin kemampuan pengawasannya mungkin nggak seketat itu, karena ini kan tersebar di seluruh Indonesia, sulit juga Pak. Kalau ada laporan baru mungkin mereka akan tahu gitu Pak.
3: Jangankan itu, COD barang-barang kita juga banyak import punya itu terkadang nggak lolos di karantina imigrasi kan. Tapi kita bisa pesan mau produk Malaysia, produk Hong Kong, produk Eropa.
1: Yeah. Makanya pengawasan itu tidak harus mengandalkan stakeholder terkait, tapi dari masyarakat kalau nemu sesuatu yang janggal langsung laporkan begitu, Pak.
3: Iya, yeah, karena itu hak konsumen.
1: Yeah.
3: Satu, ya kan. Yang kedua, kalau memang masyarakat masih agak sungkan tabu, di layanan rumah sakit pemerintah atau swasta, bikin aja di situ klinik, poliklinik di bagian kecantikan. Kenapa rupanya? Jadi kan lebih... Jadi kalau datang ke rumah sakit itu nggak hanya sakit kepala, sakit perut. Jadi operasi plastik juga kalau bisa ada layanan dokternya,
1: ngapain harus... Langsung di bawah vaskes resmi ya?
3: Iya. Tapi jangan masuk ke kategori subsidi dia, karena memang kebutuhan tersier.
1: Di luar BPJS itu.
3: Iya. Iya. Sama dengan yang lain juga lah. Misalnya kan ada dokter hewan, dokter manusia, dokter tanam, itu maunya ada sertifikasi, misalnya membudidaya ikan. Jangan hanya belajarnya otodidak dari YouTube, semua gitu. Itu kan terkadang nggak terfilter.
1: Tapi Pak Mataule, ini masyarakat juga berarti kurang kritis nih. Kan kliniknya tidak berizin, kan seharusnya bisa di-reset gitu.
3: Makanya kalau nggak ada tadi barcode yang kita bilang, nge-spill-nya dari mana gitu kan. Atau juga nanti yang ditampilkan di Facebook dan media sosial itu kan banyak rekayasa AI juga. Bisa saja dia punya artis, tapi dibuat seolah-olah itu suaranya. Sekarang kan masyarakat juga harus dicerahkan ini, Bung Sabil, melalui Kominfo. Artinya jangan percaya terhadap produk-produk yang Anda akan konsumsi yang membuat Anda. Itu maunya di aplikasi.
1: Jadi harus ada transparansi parameter bahwa ini klinik benar sah, izinnya resmi dari BPOM atau tidak gitu ya, supaya masyarakat bisa langsung tahu ya.
3: Iya, kayak aplikasi waktu kita ada aplikasi Halo Dok gitu ya kan.
1: Iya.
3: Bisa tanya-tanya dan langsung laporkan ke sana kalau memang masih sungkan atau kurang spill-nya gitu lah, mengulasnya. Jadi saya pikir sudah mulailah kita mulai sadar dengan hal ini bahwasanya kita masyarakat itu harus di literasikan, karena memang literasi membaca kita, Bung Sabil,
1: sangat
3: Bung Sabil
1: rendah.
3: Aja terkadang kan beli obat kan, terkadang kan nggak lihat expired-nya mau, terkadang apanya,
1: ingredients-nya nggak dilihat,
3: ya udah sakit kepala beli Paramex gitu doang kan, karena memang ini itu memang yang dibudayakan kepada kita gitu.
1: Iya.
3: Bahkan kalau misalnya nenek moyang kita rebusan-rebusan, saya mau tanyakin tadi sama Prof. Chandra itu, apakah kita mengkonsumsi jahe dalam takaran tertentu ada efek sampingnya untuk orang yang diabetes misalkan?
1: Pokoknya
3: agak dibanyakan nanti narasumbernya, Bung Sabil, ya. Karena kesehatan ini mutlak harus memang, inilah yang akan syarat kita untuk perpanjangan umur kita.
1: Iya.
3: Kalau kita nggak sehat pikiran dan sehat di dalam, ya apa yang mau kita katakan mungkin akan sakit gitu.
1: Baik, Pak Mataule.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mataule, luar biasa ini semangatnya. Udah jam 1. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama kita. Dari Bengkulu ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
4: Selamat dini hari Bang Habib.
1: Iya. Bagaimana Pak John lihat kasus malpraktik ini nih, kesehatan?
4: Iya. Kalau bagi kami masyarakat Bengkulu, ini bukan barang baru. Tahun 2024 kan terjadi di Bengkulu begini.
1: Oh ya?
4: Iya. Cuman sayangnya, sayang seribu kali sayangnya, kasus ditutup begitu saja. Dia seorang dokter gigi kan. Nah, mengerjakan pasiennya itu bukannya malah membagus, malah bikin kebutaan. Nah, jadi akhirnya ketika diperiksa, ternyata ijazahnya itu hanya dikasih rektor karena dia ponakannya rektor. Dia bukan berdasarkan kuliah. Nah, cuman sayangnya seribu kali sayang, kasusnya itu selesai di bawah tangan. Nah, damai. Yang buta dibikinnya tadi itu damai dengan uang.
1: Jadi laporan korban dicabut?
4: Laporannya dicabut, kasusnya tidak sempat naik ke atas. Tahun 2024 itu terjadi itu di Bengkulu itu.
1: Iya, ya kalau aduan korbannya dicabut ya selesai kasusnya.
4: Selesai, nah itu sayangnya permainan rektor itu tuh. Ijazahnya ijazah palsu, dia nggak kuliah. Jadi dia bisa buka dokter gigi, tapi dia nggak kuliah. Karena dia keponakan dokter. Keponakan rektor.
1: Oh, sayang sekali nampaknya terputus ya dengan Pak John. Dan tadi Pak John juga di Bengkulu menjelaskan bahwa kasus serupa pernah terjadi di Bengkulu. Dan ini terkait dengan masalah gigi ya. Kalau ini kan kesehatan. Sedangkan yang di Bengkulu tahun 2024 terkait dengan dokter gigi dan kemudian pengaruhnya ke mata. Memang gigi ke mata itu ada saraf yang menyambung ya, pendengar ya. Kita nggak bisa sembarangan tuh, misalnya cabut gigi secara paksa, nah itu hati-hati. Bahkan ke jantung juga. Jadi karena sarafnya tersambung gitu. Nah ini juga menjadi catatan karena masih banyak kasus malpraktik. Dan sialnya ini seperti tadi kasus JRF ini, ada oknum yang memudahkan dia untuk seperti tadi ya, mengikut sertakan dalam pelatihan kedokteran. Nah ini yang menjadi salah satu alasan JRF untuk berani membuka klinik. Karena saya punya sertifikat nih dari Jakarta loh. Sertifikat saya sah, memang sah sertifikatnya, tapi cara dia masuk ke pelatihan itu tidak sah karena ada syarat harus tenaga medis, sedangkan dia bukan, dibantulah oleh orang dalam tanda petik karena kedekatannya dengan panitia. Nah, ini hal seperti ini masih sering terjadi di negara kita ya. Jangankan yang dokter abal-abal, dokter beneran saja mungkin melakukan malpraktik. Gitu ya. Dan banyak juga laporan dari mereka yang ketika berobat ke luar negeri tanya, kenapa enggak berobat di Indonesia aja, kenapa ke luar negeri? Karena pernah punya pengalaman tidak enak, pernah apa namanya terlalu lambat, terlalu banyak yang harus treatment yang harus dijalani, terlalu lama prosesnya gitu. Karena ketika membandingkan dengan yang di luar ternyata lebih simple dan lebih efektif. Nah, seperti ini jangan sampai malah membuat orang-orang kita yang beruang itu berbondong-bondong berobatnya ke luar negeri dan berapa banyak uang yang akhirnya keluar ke sana. Padahal rumah sakit dan dokter kita di sini juga mumpuni sebetulnya secara kualitas, hanya saja itu tadi kurang amanah dalam menjalankan tugas profesinya. Dan ini hanya tertentu ya, tidak semua seperti itu. Kita akan lanjut nanti di sesi kedua, kita terlebih dahulu jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di Kabupaten Kupang dipusatkan di lapangan kantor Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang pada hari Sabtu 2 Mei 2026 lalu. Kegiatan ini dipimpin langsung Bupati Kupang Yosef Lede sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan hadiah lomba tingkat sekolah se-Kabupaten Kupang. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
1: Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di Kabupaten Kupang dipusatkan di lapangan kantor Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Sabtu 2 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Kupang Yosef Lede, sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan hadiah lomba tingkat sekolah se-Kabupaten Kupang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kupang Yosef Lede membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Pendidikan disebut sebagai upaya menumbuh kembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program prioritas termasuk revitalisasi sarana-prasarana sekolah serta digitalisasi pembelajaran guna menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan efektif.
2: Bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan belajar. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan untuk 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital telah didistribusikan dan dipergunakan lebih dari 288.000 satuan pendidikan.
1: Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah lomba dalam rangka Hardiknas tingkat Kabupaten Kupang yang diikuti pelajar dari jenjang SD hingga SMA. Ketua Panitia Lomba, Wilhelmus, menjelaskan bahwa berbagai kategori lomba digelar untuk mendorong kreativitas dan kemampuan siswa, salah satunya lomba storytelling tingkat SMP.
3: Lomba cerdas cermat tingkat sekolah dasar dan lomba cerdas cermat tingkat SMP. Adapun kejuaraannya sebagai berikut. Yang pertama, Lomba Storytelling Tingkat SMP, juara Harapan 1 dari UPTD SMP Negeri 1 Patuleu atas nama Gresia Klasikalista Bosunu. Harapan 2, Berlianti Adelweis Mesak dari UPTD SMP Negeri 10 Takari.
1: Selain itu, sejumlah peserta lain juga meraih juara harapan dari berbagai sekolah di Kabupaten Kupang. Para pemenang mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan semangat belajar mereka. Momentum Hardiknas ini diharapkan menjadi refleksi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, pendengar, di mana Panglima Kodam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin, menyampaikan harapan agar para lulusan perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak dalam menjaga kondusivitas masyarakat. Laporannya disampaikan Farida Husnia.
1: Panglima Kodam Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal Mayjen TNI Rudi Saladin berharap lulusan perguruan tinggi dapat tampil sebagai motor penggerak dalam menciptakan iklim kehidupan yang kondusif di tengah masyarakat. Harapan ini disampaikan Komandan Kodim Dandim 0830 Surabaya, Kolonel Infanteri Bambang Raditya saat membaca sambutan Pangdam 5 Brawijaya dalam wisuda Universitas Merdeka Unmer Surabaya. Mayjen TNI Rudi Saladin berpesan kepada wisudawan-wisudawati agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Tetapi justru mampu hadir sebagai perekat kebersamaan, penjaga harmoni, sekaligus menggagas ide-ide komunikatif bagi kemajuan bersama. Ingatlah, keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari gelar yang diraih, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat Anda berikan bagi lingkungan, masyarakat, dan negara.
1: Sementara itu, Wakil Rektor 2 Unmer Surabaya, Dr. Endang Muriani mengatakan, lulusan program studi Prodi Ilmu Hukum dominan di antara lulusan prodi lainnya.
3: Penetapan sarjana program sarjana strata 1 ke-32 dan ahli madya diploma 3 ke-11 Universitas Merdeka Surabaya. 1. Program studi ilmu hukum sebanyak 27 orang.
1: Ada 43 lulusan Unmer Surabaya yang menjalani wisuda kemarin. Satu di antaranya Abdur Rohim, anak dari seorang tukang becak dan ibu petani dari Probolinggo, berpesan, gelar dari pendidikan tinggi ini merupakan kemenangan para orang tua di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Farida Usnia melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko, sebagai ibu kota negara Meksiko, menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah, seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko, seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
1: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
2: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
3: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
4: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
6: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
7: Ya, tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
8: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Pendengar, kita memasuki sesi kedua di segmen Kopi Pro 3 kali ini ya. Masih bersama saya Hadani Sabil. Dan seperti biasa nanti kami buka kembali sesi interaktifnya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, agar Anda bisa berinteraksi langsung bersama kami, menyampaikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan topik kita hari ini, di mana kasus malpraktik kembali terjadi. Dan kali ini yang terbaru, yang viral, di mana praktik kecantikan yang berada di klinik Araguna Beauty di Jalan Tengku Bay, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, yang dimiliki dan kemudian dilakukan langsung praktiknya oleh seorang dokter gadungan yang juga mantan Putri Indonesia Riau, namun gelarnya sudah dicabut, bukan lagi Putri Indonesia Riau yang bersangkutan, juga finalis Putri Indonesia berinisial JRF, di mana yang bersangkutan ini hanya bermodalkan pelatihan estetika, sertifikat pelatihan estetika yang dilakukan secara curang karena masuknya melalui jalur orang dalam. Dia tidak qualified sebetulnya ikut pelatihan itu karena dia bukan tenaga medis. Bukan tenaga medis dan juga secara latar belakang pendidikan bukan dari kedokteran, apalagi yang spesifik ke estetika. Karena kedokteran juga terlalu umum, kedokteran apa gitu ya. Bahkan kedokteran pun tidak ada ini, apalagi yang spesifik ke estetika. Dia adalah lulusan S1 Sastra Inggris. Namun memang kadang-kadang ya, kita ini dibutakan oleh branding, dibutakan oleh paras, dibutakan oleh marketing dan juga diskon. Nah, ini kadang karena ada diskonnya jadi orang tertarik. Ada diskon, harganya murah. Kemudian yang melakukannya adalah finalis Putri Indonesia yang parasnya juga memang menjadi idaman kaum wanita ya, sehingga orang-orang ingin seperti secantik dia. Datanglah ke kliniknya dengan diskon, dengan janji embel-embel manis, namun kita lupa menggunakan logika akal sehat kita. Kita lupa riset, kita lupa menganalisa. Dia ada izinnya enggak itu kliniknya? Kita enggak melihat itu. Sekitar 15 orang, sedikitnya 15 orang menjadi korban malpraktik ini, di mana di antaranya mengalami kerusakan permanen seperti luka bernanah, alis rusak, rambut tidak tumbuh, hingga cacat permanen pada bibir. Ini yang laporan sementara ya. Semoga tidak bertambah nih. Dan ya, ini adalah penyakit orang kita ya. Miskin literasi, malas mencari. Padahal ini izin kliniknya tidak berizin. Bisa dicek seharusnya. Dan juga orangnya bukan dokter beneran. Kan bisa di-searching dulu. Yang bersangkutan ini apa background-nya? Betul enggak dari lulusan kedokteran? Betul enggak spesifikasinya adalah estetika? Ini pada korban ini satu sisi kita empati dan juga mendoakan agar cepat sembuh. Namun kita juga menyayangkan kenapa sebelumnya tergiur gitu. Dan semoga kedepannya masyarakat kita semakin kritis, semakin menganalisa dulu sebelum berobat atau melakukan apapun lah. Sehingga tidak tertipu oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan dokter jelas. Yang dokter pun, mohon maaf, banyak kejadian dokter beneran melakukan malpraktik. Karena apa? Minim pengalaman dan juga treatmentnya tidak sesuai prosedur. Jadi sudah datang ke rumah sakit yang benar, klinik yang benar, ke dokter yang beneran dokter, Anda pun harus tetap kritis. Apa yang akan dilakukan dokter ini? Sesuai prosedur atau tidak? Ada yang janggal tidak? Itu ke rumah sakit dan dokter beneran. Apalagi ini yang jelas-jelas kliniknya gak ada izinnya, dokternya juga dokter gadungan. Tapi masih banyak yang tertipu. Sekali lagi, turut empati dan mendoakan kepada mereka yang jadi korban. Dan ya, semoga segera ditindaklanjuti laporan-laporan mereka. Semoga tidak menguap begitu saja kasusnya ya, tanpa pandang bulu siapapun dia dan juga kalau ada dalam tanda petik backingan gitu ya. Semoga
tetap tegak hukum kita, karena ini jangan sampai dibiarkan, karena ini nanti juga akan merusak citra klinik-klinik kecantikan yang benar, yang resmi, karena sekarang ini sedang menjamur gitu ya. Klinik-klinik kecantikan, dokter-dokter kecantikan juga sudah semakin banyak. Ini jangan sampai tercoreng citra mereka semua gara-gara satu kasus ini. Orang jadi males, jangan deh, jangan berobat kecantikan deh, nanti kasusnya kayak kemarin. Nah ini jangan sampai seperti itu, sehingga harus ada efek jera bagi oknum atau pelaku dari malpraktek ini. Dan untuk menganalisis kenapa sih orang-orang kita itu gampang tergiur dengan hal-hal seperti ini sehingga melupakan akal sehat dan juga cara berpikir rasionalnya ditinggalkan gitu ya, hanya karena tergiur diskon, tergiur branding bahwa ini Putri Indonesia, masa sih bohong gitu ya. Nah kita nanti akan putarkan rekaman dialognya sebelum buka sesi interaktif. Kali ini sama sudah berlangsung tadi malam bersama Fajar Nugroho, paparan dari sosiolog UGM Pak Andreas Budi Widianta. Seperti biasa sebelum saya putarkan rekaman dialognya, saya hadirkan dulu sebuah lagu dari Judika, Cinta Satukan Kita.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: JRF ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjalankan praktik kecantikan layaknya seorang dokter tanpa memiliki latar belakang pendidikan medis maupun kewenangan sebagai tenaga medis. Penangkapan ini setelah penyidik Subdit 4 Direskrimsus Polda Riau menemukan adanya dugaan tindakan medis ilegal yang menyebabkan sejumlah korban mengalami luka serius hingga cacat permanen. Jadi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro mengatakan, tersangka selama ini diduga mengaku sebagai dokter dan melakukan berbagai tindakan medis kecantikan terhadap pasien di klinik yang dikelolanya. Dan sudah diamankan pada April ya, akhir April kemarin, tanggal 28 April di kediamannya di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Setelah sebelumnya

0: akhirnya tergiur.
1: Betul.
0: Tanpa ya. Dicek, tapi jujur aja, Pak Abe, tadi saya sempat ngobrol sama Profesor Chandra Yoga Aritama, Direktur Pascasarjana dari Universitas Yarsi. Saya mengatakan kalau saya pribadi, saya jarang sekali ngecek apakah klinik yang tempat saya berobat itu ada suratnya, izinnya atau tidak dan sebagainya, karena darurat misalkan saya harus butuh cepat-cepat apa namanya perawatan medis ya, entah itu diare hebat atau habis kecelakaan dan lain sebagainya. Saya jujur aja nggak pernah ngecek. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat ini juga ketika ada diskon, apalagi untuk kecantikan, untuk lo tambah ganteng dan sebagainya, apalagi ada diskon, itu hal yang lumrah untuk tertarik. Atau ada sisi lain yang dari sosiolog, dari Pak Abi melihatnya ini, fenomena ini?
1: Iya, saya kira ada dua perspektif yang kuat untuk disampaikan dalam kasus ini. Sebetulnya yang pertama itu ada dimensi kultural dan struktural.
0: Oke.
1: Dimensi kulturalnya adalah soal ini, Mas Fadha. Betapa kita itu rentannya dalam kondisi di mana komodifikasi kecantikan itu sudah betul-betul menjadi semacam profesi dan bagian dari komoditas yang itu sangat laris. Karena ada sorotan sosial di mana ketika kita nggak berdandan, kita tidak bersolek, kita memiliki tubuh yang tidak ideal sebagaimana yang diinginkan seperti di sosial media, itu kita merasa terteror. Nah, ini kan memang yang paling terganggu itu adalah soal kecantikan memang. Kalau untuk layanan sosial kesehatan dasar yang lainnya itu masih relatif masih bisa ya. Artinya kalau sekalian loh penyakit-penyakit kecil gitu ya. Kondisi-kondisi kesehatan yang memang dasar yang itu tidak begitu ini. Tapi memang yang paling menyolok itu adalah soal kultur bagaimana komodifikasi kecantikan itu sebagai bagian dari yang diinginkan orang, yang tengah diviralkan orang, dan akhirnya orang mudah untuk terbujuk lebih karena memang ada insecurity ketika orang tidak menghias dirinya tadi, tidak memoles dirinya.
0: Yeah.
1: Dan itu penilaian-penilaian kontrol sosial itu muncul dari praktik-praktik di mana kita ketika tidak menggunakan kosmetik yang kemudian tidak putih, tidak ramping, tidak
0: sehingga ada figur ideal ya di mata
1: ada figur ideal
0: masyarakat ya.
1: Ada, jadi itu bagian di dalam kultur yang masyarakat kita sendiri terbius bahwa kecantikan palsu seperti ini sesuatu yang seolah-olah itu diinginkan banyak orang, padahal itu jelas itu manipulasi. Bentuk bahwa itu sebenarnya kan bukan kebutuhan dasar. Itu sebetulnya adalah kebutuhan tersier bahkan.
0: Tersier bahkan ya.
1: Sehingga ketika, tapi bahwa tuntutan kapitalisme zaman sudah mengendaki semua bahkan terutama yang paling terdampak sebenarnya perempuan ya. Tubuh perempuan itu rentan sekali untuk terhampiri oleh komodifikasi kecantikan seperti ini. Dan itu persis bahwa kenapa kemudian mereka mudah tergiring, mereka mudah untuk ikut, kemudian bahkan main diskon pun kemudian diikuti gitu. Dan tanpa berpikir panjang, itu sebuah kesempatan kira-kira gitu. Harus diambil kan. Dan celakanya, Mas Fajar, jadi ada aspek di mana sekarang ini teknologi komunikasi dengan sosial media itu akhirnya melahirkan sebuah radikalisasi manipulasi yang itu kemudian ada di dalam cerita sosialita yang terbentuk di dalam platform tertentu itu akhirnya terpengaruh semuanya.
0: Sosialita sehingga itu kalangan-kalangan menengah ke atas banget yang tampilannya mewah semua gitu ya.
1: Ya, tapi kurang lebih bahwa kadang-kadang itulah idolatori mereka. Itu adalah sosok yang dijambakan banyak orang juga di kelas menengah ke bawah kan. Dan itu yang ingin ditiru. Jadi proses meniru, proses mimesis seperti itu, ingin cantik sebagaimana orang yang terlihat di dalam sosial media itu yang menjadi idola tadi, sebagai idaman gitu.
0: Okay.
1: Nah ini yang sebagai kulturnya ya. Nah di sisi yang lain Mas Fajar, ada dimensi bahwa orang-orang yang juga punya keterampilan untuk memainkan manipulasi ini, dia menggunakan atribut dokter sebagai status-status yang itu dipercaya oleh publik sebagai
0: kebenaran,
1: kira-kira gitu ya. Kebenaran, betul. Dan dari situ kan dengan atribut-atribut yang meyakinkan, berdandan, itu kan mudah sekali untuk mendapatkan jubah dari seorang dokter dengan stetoskop, dengan apa yang dia punya, atribut-atribut itu dikumpulkan dan diyakinkan, lalu kemudian berfoto diri, foto begitu, tampil di sosial media, oh ini dokter beneran gitu.
0: Iya, apalagi di yang bersangkutan ini, tersangka ini adalah mantan

0: salah satu kontes kecantikan di Indonesia yang bergengsi. Jadi otomatis nah, dari iya. tampilannya sudah cantik dan dia mempromosikan iya. soal kecantikan. Jadi banyak betul. Yang akhirnya tergiur dan percaya gitu.
1: Apalagi dengan bahasa yang sedikit menyerempet-nyerempet bahasa medis yang orang nggak ngerti, itu kan manipulasi. Sehingga dari situ saja itu bahasa alien sebetulnya bagi masyarakat awam, tapi kalaupun toh keliru mereka juga nggak ngerti gitu ya. Lalu kemudian dari situlah menariknya bahwa ini manipulatornya ini yang hebat gitu.
0: Oke, baik.
1: Turunnya juga kuat, manipulatornya juga hebat, sudah klop itu.
0: Oke, baik.
1: Ya, saya kira setuju sekali Pak Matoli benar bahwa sepertinya banyak terlihat bahwa hari ini dengan gunjang-ganjingnya tentang bagaimana abstennya negara terutama Kementerian Kesehatan ya.
0: Yeah.
1: Dengan melihat ini sebetulnya kita sudah kedodoran, nampak betul tentang betapa kedodorannya kita, kecolongannya kita.
0: Mm-hmm.
1: Karena ada dimensi-dimensi yang mesti dilakukan pengawasan oleh pemerintah itu tidak jalan.
0: Okay.
1: Dan tentu saja kalaupun toh hari ini juga yang paradoks adalah Mas Fajar, ada paradoks yang sangat ekstrim ya. Ketika di era informasi ini kan semuanya sebetulnya mudah untuk dikontrol. Nah, sebetulnya. Tetapi pada prakteknya kenapa demikian? Ini adalah bagian yang kalau saya boleh sampaikan, setidaknya kenapa negara ini selalu tidak pernah punya satu data yang sama. Masing-masing kementerian punya data masing-masing. Nggak terkoneksi satu dengan yang lain. Sehingga itu interkoneksitas informasi data itu yang membuat akhirnya bahwa pemerintah sendiri itu nggak punya big data gitu. Sehingga berbagai praktik-praktik dari hulu sampai hilir seperti ini nggak ngerti dari mana kita mesti
0: mengurai. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya data ini menjadi vital setelah jadi satu kesatuan data itu bisa dirunut ya. Mana klinik yang legal. Terdata betul. Di situ. Dan bisa diakses oleh publik, jadi tinggal ngecek aja di dekat rumah saya ada klinik kecantikan. Ini legal nggak ya? Tinggal klik aja. Oh ternyata belum berizin gitu ya?
1: Iya betul Mas. Jadi saya kira Pak Matoli benar sekali bahwa selain itu memang tingkat bagaimana memang beberapa waktu belakangan menunjukkan tentang tegangan antara bahwa ini adalah upaya untuk privatisasi kesehatan oleh sektor swasta ya.
0: Dan okay,
1: bagaimana okay. negara hari ini berposisi, sebetulnya itu juga ikut ambil bagian di dalam kekacauan macam ini. Sehingga sebetulnya ini negara mau berposisi di mana sih? Apakah ini mau kita serahkan sepenuhnya di pasar dengan mekanisme transaksional pasar? Ataukah negara itu memang mesti masih memberikan layanan sosial dasar, yaitu kesehatan, sebagai bagian di dalam konstitusi undang-undang dasar kita? Bukankah itu sebagai duty bearer-nya adalah negara gitu? Dan saya kira Pak Matoli benar, konteks inilah yang kita perlu menggedor kembali pintu negara untuk mulai betul-betul menertibkan, mengkondisikan berbagai kemungkinan-kemungkinan penyelewengan dan manipulasi ini mestinya tidak terjadi lagi di masa mendatang.
0: Oke, ya. jadi tadi Pak Matoli menyinggung soal jangan seperti pemadam kebakaran. Ada kebakaran baru dipadamkan. Jadi sebelum itu ada kebakaran justru ada mitigasinya, pencegahannya. Sama seperti kasus daycare, penitipan anak di Yogyakarta. Lalu kemudian setelah terjadi viral akhirnya di sweeping yang ilegal. Termasuk juga tentang praktik dokter ilegal ini. Lalu ilegal. Apakah memang harus kemudian disweeping lagi dan kemudian nunggu ada yang viral lagi, yang ramai lagi baru disweeping lagi? Kan enggak. Harusnya setiap masyarakat itu bisa menitipkan anaknya dengan aman, bahwa semua yang ada yang berpraktik ini sudah otomatis aman dan legal. Untuk kesehatan, betul. Saya ke klinik kemanapun, saya berobat, saya yakin kalau sudah berdiri, ada pelangnya, ada kliniknya, otomatis legal. Jadi kita bukan tugas masyarakat untuk mengecek lagi gitu ya harusnya. Ya, harusnya nih Pak Abe. Apa ini legal atau tidak ya gitu ya.
1: Iya, untuk kehati-hatian karena bahwa kita tidak sepenuhnya juga bisa sekaligus juga memberikan kontrol atas layanan publik kita itu seperti apa. Artinya ada konteks di mana literasi kesehatan kita juga rendah. Sehingga kita harus sadari bahwa kayak beginian ini ya bisa main gitu.
0: Okay.
1: Sehingga memang harus dikonfirmasi, divalidasi apakah benar ini memang layak karena ini sebagai sesuatu yang resmi.
0: Okay.
1: Atau ini adalah ilegal tadi gitu ya.
0: Oke, okay, nah ini tadi menyinggung soal atribusi sebuah ketidakpercayaan diri ketika tidak merasa putih, tidak merasa cantik, tidak merasa tubuhnya ideal, baik laki-laki maupun perempuan. Ini salah satu diantaranya didorong oleh sekarang kita berada di dunia yang visual, serba menonjolkan bentuk di media sosial. Dengan kecanggihan dengan adanya internet dan juga kecanggihan teknologi, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan hal lain, tapi justru lebih kepada flexing ataupun pamer. Wah, saya tambah putih, saya tambah langsing, hampir memiliki barang-barang branded seperti Socialita, padahal barangnya minjem misalkan. Pokoknya semua berfokus kepada visual, tampilan. Akhirnya klinik-klinik kecantikan ini ramai diminati. Tadi kan gitu ya Pak Andreas ya, kulturnya gitu sekarang.
1: Betul sekali.
0: Betul.
1: Nah, kultur visual.
0: Saya kultur visual.
1: Bagian dari kultur visual maupun juga bagaimana kultur pamer tadi itu menjadi terradikalisasi di dalam teknologi digital hari ini. Padahal itu kan representasi semua. Gambar-gambar yang tampil itu sendiri sebetulnya itu adalah simulacra.
0: Tapi kan ada ada rasa seneng kalau misalkan di komen dipuji, tambah ganteng nih Mas Fajar gitu ya, Pak Abi.
1: Iya, ternyata masyarakat kita itu memang butuh sanjungan terus. Ya. Nggak ada rasa haus kalau tidak disanjung satu hari gitu. Ya. Dan itu yang membuat kita akan selalu tampil terus di sosial media. Demi agar kita itu mendapatkan perhatian. Jadi semua dari kita sepertinya kita perlu mengkritisi, kita ini caper semua hari. Perhatian, cari sanjungan.
0: Padahal itu adalah kebutuhan tersier bahkan ya. Kebutuhan utamanya bahkan sampai terlewati gitu. Jadi sekali lagi mungkin pesannya kepada masyarakatnya apa ini Pak Pak Abe, silakan.
1: Saya kira tetap kita mesti meyakini bahwa di tengah kondisi penuh ketidakpastian di era digital hari ini, kita walaupun informasinya banyak, tetap saja bahwa kita membutuhkan pemikiran kritis atas informasi yang mampir ke tempat kita, ke beranda kita, ke akun kita. Bagaimanapun juga jangan ditelan mentah-mentah karena itu butuh diverifikasi terlebih dahulu. Sehingga memang harus dicek betul apakah ini bisa dipertanggungjawabkan tidak. Apa yang disampaikan di dalam periklan ataupun diskon-diskon yang dijanjikan itu. Dan masuk akal nggak? Make sense nggak? Kalau ini kemudian bahkan kalaupun toh kemudian diperbandingkan ternyata itu nggak make sense dan sebegitu berisikonya, ya jangan ambil risiko. Tentu bahwa ini cepatnya pembiayaan ini yang kadang-kadang juga memungkinkan diskon itu juga bertemu dengan kebutuhan tadi ya. Masyarakat sendiri memang barangkali uangnya cepat. Dengan persis ketemu diskon tadi, itu yang membuat mereka
0: tergiur.
1: Dari yang semula barangkali tidak tertarik, akhirnya menjadi tertarik kembali. Kalau tidak terjangkau kan itu mungkin tidak akan.
0: Iya, nggak dilirik. Ya. Wah ini pas banget tuh sama dompet saya nih isinya nih. Berarti
1: nggak persis.
0: Baik. Pak Abe, makasih ya atas waktunya. Pak Abe,
1: terima kasih.
0: Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Andreas Budi Widianta atau Pak Abe sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar. Dan baru saja tadi kita simak penjelasan dari sosiolog UGM, Andreas Budi Widianta, adanya kultur visual, kultur pamer, ya. Ini kemudian membuat masyarakat di zaman ini merasa bahwa kecantikan, ya, atau tampilan visual ini penting. Padahal secara kebutuhan manusia itu sebetulnya masuk ke kebutuhan tersier, gitu ya, bukan primer. Namun memang di zaman ini semakin banyak, ya, klinik-klinik kecantikan, ya, praktik-praktik estetika yang dilakukan, dan inilah yang menjadi celah munculnya upaya-upaya curang seperti yang dilakukan oleh JRF ini di Riau, ya, membuka klinik walaupun dirinya sebetulnya bukanlah dokter bidangnya, namun karena tergiur itu tadi pasarnya besar gitu, ya, akhirnya ikut-ikutan jualan jasa yang sebetulnya tidak dia kuasai. Adanya perasaan insecure. Kalau bahasa anak sekarang, insecure itu artinya tidak ingin kalah dari orang lain, tidak ingin terlihat kurang gitu, ya. Inginnya dilihat sempurna terus, cantik terus, ganteng terus. Inilah yang membuat beberapa orang di zaman ini merasa perlu, bahkan harus, untuk melakukan treatment kecantikan. Ya, satu sisi mungkin baiknya adalah kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan di tubuh kita, di wajah kita. Kita ingin menyempurnakan ciptaan Tuhan itu. Itu sangat bagus, ya. Namun kalau tujuannya adalah untuk sekedar pamer, sekedar ingin dipuji orang, ya, alangkah baiknya kalau niat-niat seperti itu, ya, kita belakangin, ya, gitu ya. Apalagi, nah, ini terkait kasusnya nih, kita sembarangan datang ke klinik gitu, ya, dengan mengejar diskon. Artinya orang yang mengejar diskon ini sebetulnya tidak terlalu punya uang, kan. Kalau dia punya uang harusnya tidak peduli semahal apapun, yang penting legal, dokternya bagus, dia berangkat. Karena ini kebutuhan tersier, gitu. Ini bukan beli beras atau beli minyak. Ini kebutuhan tersier yang Anda tidak perlu melakukannya kok. Dan seperti biasa kami mengundang partisipasi Anda untuk memberikan komentar, opini, sharing, ya, terkait dengan masalah ini di line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Dan sepertinya kami sudah terhubung dengan pendengar yang ingin memberikan komentarnya. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dasrun.
1: Selamat pagi, selamat demi hari.
0: Iya. Pak Dasrun, apa kabar Pak? Sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, iya.
1: Aman.
0: Aman, ya. Enggak perlu ke klinik dulu, ya.
1: Iya, tidak. Di sini sekarang klinik yang baik banyak kok.
0: Iya. Tapi ini klinik kesehatan ini kasusnya ini, ada yang mau praktik nih, di Riau.
1: Memang seperti ini, Mas Abi. Saya kan pernah bilang memang hidup di dunia ini memang tidak ada mutlak bagi yang baik atau yang salah. Itu memang yang salah itu memang mau tidak mau itu harus jadi rintangan, ya, supaya ya yang menjadi dokter itu betul-betul yang penuh ekstra hati-hati. Karena memang seperti itu, ya, mau tidak mau, ya memang hidup zaman sekarang boleh dikatakan manisnya manis, dikatakan pahit ya pahit mungkin. Ya kembali itulah, ada manis ada pahit itu, ya mau nggak mau harus ditelan, ya. Yang penting cara mengatasinya bagaimana nanti, mudah-mudahan ya bagi yang terpihak atau punya kepandaian betul-betul diperbaiki yang sebetul-betul.
0: Ada hikmahnya dari kejadian ini, ya, Pak Dasrun, ya. Nantinya akan lebih ketat lagi pengawasan terhadap klinik ataupun praktik-praktik dokter yang buka praktik ini, ya. Dan juga tentunya, ya, semakin apa ya, orang tuh semakin takut untuk berbuat seperti ini karena nantinya kan ada efek jeranya.
1: Apalagi kan itu kan boleh dikatakan terlalu berani, sangat berani sekali itu kan. Kalau kan mengatasnamakan apa, ya boleh dikatakan mencundangi Bapak Presiden yang lagi kerja. Barangkali banyak yang dilakukan ternyata ada-ada saja.
0: Yang dilakukan ini kan nantinya akan memperburuk citra dokter yang beneran, yang betul-betul melakukan profesional itu.
1: Apa yang dikatakan Anda memang itu
0: Baik, Pak Dasrun, terima kasih atas pendapatnya.
1: Saran saya, bila mana ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf bagi para pendengar Pro 3 di seluruh Indonesia.
0: Baik,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya hikmah ya dari kejadian ini, dan tentunya juga harusnya dipermudah. Tadi juga sudah disinggung oleh narasumber Pak Abe, agar masyarakat itu mudah bisa mengetahui keabsahan dari suatu klinik ya. Mungkin dipasangi apa namanya, barcode tertentu ya. Tadi juga pendengar kita Pak Matauli menyarankan seperti itu, supaya kita gak perlu susah-susah untuk melihat status keabsahan dari klinik kecantikan. Selanjutnya kita ke Jakarta, ada Mbak Kelin. Selamat dini hari, selamat pagi Mbak Kelin. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Mbak Kelin. Selamat dini hari. Mbak Kelin sering ke klinik kecantikan nggak, Mbak?
2: Ya kalau salon kecantikan sekedar merawat ada.
0: Oh, salon gitu biasa ya, bukan yang operasi apa gitu biar hidungnya mancung gitu.
2: Iya. Iya kan, kalau menurut pendapat aku kan gini. Sebagai perempuan ya.
0: Iya.
2: Ya kalau di Islam sendiri kan merawat diri itu boleh, sah-sah aja. Cuman kalau merubah diri itu kan dosa kan. Katanya kita gak bersyukur dengan pemberian kan.
0: Iya, ada yang berpendapat begitu ya.
2: Betul, apalagi orang-orang sampai transgender seperti itu kan. Aduh kan gitu ya. Sekedar merubah aja, tandanya kita gak bersyukur dong.
0: Iya.
2: Kayak gitu. Terus yang utama pedomannya di situ aja dulu deh. Jadi kan kalau memang orang udah pegang pedoman seperti itu, insya Allah sih gak akan tertipu. Merawat diri sah-sah aja lah perempuan. Kan perhiasan dunia tuh perempuan katanya.
0: Iya.
2: Nah, terus kalau komen masalah pelakunya sih semoga sih ditindak tegas aja.
0: Iya.
2: Soalnya kan udah merugikan satu finansial, kedua kan yang disebut cacat permanen kan, kasihan banget kan.
0: Iya.
2: Gitu. Dan bagi si korban ya, semoga cepat sembuh.
0: Amin, amin.
2: Dan juga
0: amin,
2: diambil hikmahnya sih, lebih berhati-hati.
0: Iya, ini bukan hanya, iya ini untuk semua ya.
2: Betul.
0: Karena memang
2: ya untuk perempuan yang utama itu aja sih.
0: Iya, tapi sekarang ini semakin menjamur nih Mbak Kelin, karena tadi disampaikan juga dengan sumber sudah menjadi budaya visual. Orang tuh ingin
2: orang tuh
0: pada caper sekarang ini, ingin nunjukin.
2: Iya benar sih. Pada umumnya ya, enggak cuma entertain doang ya.
0: Iya, sekarang orang biasa benar pun sih ingin kelihatan kayak artis.
2: Iya, benar. Orang yang kurang pede kalau yang merubah diri. Kalau menurut aku sendiri gitu sih, kurang pede gitu.
0: Kalau sekedar untuk bikin aja putih atau bikin apa namanya kerutannya hilang itu masih oke ya, Mbak Kelin ya. Kalau merubah nah yang tadinya pendek jadi panjang misalnya, atau yang tadinya pesek jadi mancung, itu mungkin debatable ya.
2: Iya, hal simple aja sih, Bung Sabil. Rambut keriting bisa jadi lurus kalau menurut aku tuh masih hal wajar ya. Cuman kalau sampai bedah tuh aduh ampun deh.
0: Okay.
2: Gue sendiri juga ngeri deh.
0: Iya.
2: lebih sarannya itu aja sih.
0: Baik.
2: Merawat diri aja deh.
0: Iya.
2: Perempuan harus bersih, wangi, itu aja udah cukup menurut aku.
0: Iya, yang natural lebih enak dilihat sebetulnya.
2: Iya, kayak gue dong. Ya kan katanya gini, Bung Sabil, jangankan sampai operasi bedah ya. Orang bermake up aja kan ada yang bilang katanya kan gak pede kan nunjukin aslinya kan, seperti itu.
0: Iya. Iya. Tapi kan emang perempuan begitu kan, kalau tidak berhias kayaknya keluar rumah gimana gitu ya.
2: Ya enggak juga sih, tergantung momennya kan. Sebenarnya tergantung momennya kan. Kalau sekedar keluar-keluar ke mall doang, ya ngapain sih kita harus ini? Standar aja, wajar aja. Cuman semua sih selera sih, Fung Sabil.
0: Oke, baik Mbak Helin. Terima kasih ya Mbak.
2: Terima kasih. Sehat selalu.
0: Sehat selalu juga Mbak Helin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampil apa adanya lebih baik ya. Kalau sekedar untuk mempercantik, merias, itu oke lah. Tapi kalau estetikanya memang, mohon maaf, ada suatu kekurangan ya dari wajah atau bagian tubuh kita karena alasan tertentu gitu ya, itu boleh. Tapi kalau merubah yang sudah bagus ya untuk apa ya? Ini juga tadi ada pendapat yang bilang tidak boleh nih di agama tertentu ya. Tapi ini di luar dari agama kita membahasnya ya. Ini soal bagaimana profesionalisme dokternya dan juga kasus malpraktek yang terjadi. Dan kita sapa pendengar selanjutnya, ada Bu Indra dari Cirebon. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Indra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sabil dan Bu Irfan.
0: Ya, dan Zahran juga. Ini suaranya terdengar kecil sekali nih Bu Indra nih.
3: Iya, ini ya. Harusnya HP yang satunya lagi ini.
0: Ini lebih baik nih. Ya, silakan Bu Indra, bagaimana nih sebagai perempuan lah ya. Menyikapi fenomena kultur visual tadi, di mana orang sekarang ini ingin berdandan terlihat cantik gitu. Sebenarnya dari zaman dulu juga yang namanya perempuan begitu ya. Tapi sekarang ini lebih banyak menjamur, lebih menjadi budaya di kalangan wanita muda kita nih Bu Indra.
3: Iya, nah itulah gambaran dari orang-orang yang tidak bersyukur dan tidak percaya diri ya Bung Sabil ya. Kalau mereka bersyukur pada apa yang diberikan oleh sang pencipta, lalu menyatakan terima kasihnya, udah tampil apa adanya.
0: Tapi gimana kalau logikanya dibalik? Justru yang mereka lakukan adalah bentuk rasa syukur agar ciptaan Tuhan semakin sempurna.
3: itu kalau mengubah kan bukan rasa bersyukur.
0: Ya kalau yang mengubah ya, ini kan nggak semuanya mengubah bentuk, Windra. Ya ini kalau yang mengubah yang tadinya bentuknya pesek jadi mancung ya, ini dalam konteks itu mungkin ya.
3: Iya. Kalau yang tidak mengubah itu ya merawat maksudnya. Kalau merawat kan itu
0: nggak apa-apa. Kalau sekedar ngilangin kerutan gitu, atau bikin kulitnya jadi terlihat kenceng gitu, mulus, itu nggak apa-apa ya Bu Indra ya?
3: Iya, itu menjaga. Ya tidak apa-apa, tapi juga perlu kewaspadaan.
0: Ini poinnya, kewaspadaan.
3: Iya, bahwa ilmu yang didapat seperti dari zaman dulu juga kan, tradisional itu ya jamu-jamu gitu kan manfaatnya ada ya. Tapi memang mungkin kemajuan zaman ada cacat kimia yang bisa ditemukan mungkin begitu kan, tapi ya itulah, betul, tetap waspada dan hati-hati ya Bung Sabil ya.
0: Iya betul Winra. Kita
3: menyoroti ini si pelaku itu kok bisa-bisanya ya demikian juga itu juga apakah itu maaf salah satu juga jenis dari sakit jiwa.
0: Wah, kita ya, kurang maaf. Kita tidak mengupdate soal kesehatan rohaninya ini, kesehatan jiwanya nih. Mungkin kali ya Bu ya.
3: Iya, sampai bisa melakukan hal yang demikian.
0: Iya, kenapa terobsesi jadi dokter kecantikan dengan tidak memiliki background pendidikan maupun pengalaman gitu ya? Kenapa tergiur menjadi dokter kecantikan ya? Mungkin di situ kita merasa aneh juga ya.
3: Bisa meyakinkan tentunya para pelanggannya juga orang-orang yang bukan orang biasa-biasa saja yang nggak punya uang kan ya, Bung Sabil ya.
0: Iya. Oh, tapi bahwa memang beliau memberikan diskon ini untuk pelanggannya ini. Artinya ya yang pelanggannya ini nggak yang punya uang banyak banget sebenarnya. Karena masih ngincer ya, diskon. Tapi,
3: ada yang terdengar sekali datang bayar sampai 16 juta gitu kan.
0: Iya.
3: Bukan main-main.
0: Iya.
3: Iya.
0: Baik Bu Indra, perlu ada kewaspadaan ya dari kita semua ya, yang ingin tampil cantik, tampil ganteng, ya nggak apa-apa. Tapi lihat-lihat dulu nih ke siapa datang ya, ke klinik yang betul, ke dokter yang betul ya Bu Indra ya.
3: Iya, lalu. Baik. Lagi bersyukur atas apa yang dipunyai itu, jangan mengubah. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Indra. Sehat selalu. Selamat pagi. Iya. Bersyukur atas apa yang sudah Tuhan beri dengan tidak mengubah-ubah bentuk ya. Tapi kalau untuk mempercantik, membuat ciptaan Tuhan ini semakin sempurna, apalagi punya kepentingan tertentu, misalnya ya Anda profesinya model gitu, kalau model atau public figure, artis ya, apalagi sekarang banyak influencer atau media sosial yang memang diperlukan untuk profesinya, wah itu boleh banget ya. Namun itu tadi sebetulnya poin kita adalah kewaspadaan kepada siapa Anda datang, ke klinik mana, wah itu sangat harus diwaspadai. Kita ke pendengar terakhir di segmen kopi hari ini. Ada Pak Thomas di Atambua. Selamat pagi Pak Thomas.
4: Selamat pagi.
0: Wah, luar biasa, ini udah mau pukul 3 ya di sana ya.
4: Iya betul.
0: Mas, ini sudah tidur atau baru bangun nih?
4: Dari tadi menunggu.
0: Oh, berarti belum tidur nih sepanjang malam ini. Iya, oh, luar biasa nih. Kopi sejati nih, pendengar kopi sejati.
4: Iya, terima
0: kasih. Gimana nih Pak Thomas, kasus viral malpraktek dokter kecantikan gadungan, tapi dokternya ini Pak Thomas.
4: Iya, jadi pendapat kami begini. Bagi ibu-ibu atau para kaum hawa yang ingin mempercantik diri, sebaiknya kita kembali ke yang alami.
0: Iya.
4: Gunakan obat-obat herbal ataupun jamu-jamu, karena zaman dulu tidak pernah ada operasi kecantikan, semuanya pakai herbal melulu. Kok masih cantik sampai awet sampai 50-60 tahun.
0: Wow,
4: jangan percaya jasa, jangan percaya atau mempergunakan jasa dokter-dokter kecantikan itu kan orientasi mereka itu uang dan uang.
0: Ya tapi kalau yang profesional boleh dong Pak.
4: Kalau profesional boleh, tapi kalau semakin banyak dokter kecantikan, semakin banyak dokter gadungan.
0: Khawatirnya seperti itu, makanya perlu ada tadi kewaspadaan dan juga pengawasan yang ketat nih.
4: Ya makanya telusuri dulu izinnya, izin prakteknya, jangan asal karena punya duit ditawari, apalagi dikasih diskon, sudah rasanya wah ini lebih enak, lebih murah diskon, padahal hasil akhirnya itu malpraktek. Nah inilah, jadi kepada terutama kaum ibu yang nona ingin mempercantik, maunya cantik sepanjang masa, tetapi kembali ke era zaman dulu. Tidak pernah pakai itu.
0: Kalau untuk kulit putih pakai apa Pak Thomas? Untuk mempercantik kulit nih, simpelnya ada nggak yang Pak Thomas tahu nih?
4: Ya simpel saja.
0: Contohnya.
4: Contohnya misalnya mandi kembang atau ini makan apa itu?
0: Bengkuang apa?
4: Ah, bengkuang. Itu kan sudah di, ada di situ, bisa sarung sendiri, bisa makan sendiri bengkuang tuh.
0: Iya, iya, nah, iya.
4: Yang penting secara rutin dan teratur, jangan kelebihan.
0: Nah. Baik, Pak Thomas.
4: Ya, baik. Terima kasih,
0: Mas. Iya. Terima kasih kembali Pak Thomas, luar biasa tadi. Kembali ke alam ya, banyak juga memang ramuan-ramuan herbal atau kosmetik alami yang dilakukan oleh para orang tua kita dulu ya. Tapi kan sekarang sudah kemajuan teknologi, diekstrak dan kemudian dikemas dalam produk-produk kosmetik modern gitu ya. Namun poin kita adalah itu tadi, soal legal ilegalnya, soal profesionalitas dokter dan juga klinik tempat praktek tersebut ya. Karena ya itu sebetulnya hak ya, siapapun Anda yang ingin mempercantik diri atau ya mungkin mengubah bentuk dagunya dibuat lancip begitu, hidungnya yang pesek ingin dibuat mancung, itu hak Anda gitu. Ini terlepas dari ajaran agama ya. Itu hak Anda sebetulnya. Dan poin kita adalah hati-hati sebelum datang ke dokter atau klinik. Pastikan kliniknya itu memang sudah ada izinnya, dokternya juga bersertifikat resmi, background pendidikannya betul-betul dari dokter spesialis estetika. Ya, kalau si kasus JRF ini kan ya memang pernah ikut pelatihan, tapi pelatihannya juga pelatihan apa ya, hanya sekali dan juga curang tuh cara masuknya. Jadi sebetulnya nggak layak gitu ya. Jangan sampai tertipu dengan iming-iming diskon dan juga model yang ditampilkan. Setelah dari klinik ini saya jadi begini. Nah itu kan bahasa-bahasa iklan yang kadang-kadang menipu. Semoga kedepannya kita lebih kritis dan juga apa ya, lebih mudah dalam melaporkan ataupun mengecek klinik atau dokter tempat kita ingin berobat, apapun itu, entah kecantikan ya, penyakit dalam, penyakit mata, apapun itu. Saya Adani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini. Terima kasih pendengar atas partisipasi Anda. Kita jumpa lagi esok di hari yang sama dengan topik yang pastinya tidak kalah menarik. Kita jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Sensus Ekonomi 2026 resmi dimulai. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menghimpun data komprehensif untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Laporan yang disampaikan Ima.
1: Semakin solid, sukseskan sukses Sensus Ekonomi untuk Indonesia sejarah.
2: Pendengar, Sensus Ekonomi 2026 dimulai. Badan Pusat Statistik Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya, baik sosialisasi secara daring maupun tatap muka. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ekosistem pendataan sekaligus memastikan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Pada tahap awal, pengisian kuesioner dilakukan secara daring, kemudian dilanjutkan dengan pendataan langsung ke lokasi usaha bagi pelaku usaha yang belum melakukan pengisian pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono mengatakan pihaknya telah menggencarkan sosialisasi kepada pelaku usaha. Hal ini dilakukan agar seluruh sektor ekonomi dapat berpartisipasi aktif dalam sensus.
3: Melakukan sosialisasi, kemarin BPS Kota Semarang melaksanakan sosialisasi dengan kelompok asosiasi pengusaha, termasuk juga dengan pelaku usaha.
2: Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Ali Said mengatakan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam penyusunan Sensus Ekonomi 2026. Ia menyebut pemerintah daerah, pelaku usaha dan aparat terkait perlu bersinergi agar pelaksanaan sensus dapat menjangkau seluruh sektor ekonomi.
4: Mari kita

Dengan sinergi antara petugas sensus, pelaku usaha, pemerintah, dan aparat keamanan, sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat berjalan sukses. Hasilnya nanti diharapkan memberi manfaat besar bagi perencanaan dan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Haji Ilegal berhasil menggagalkan upaya puluhan warga negara Indonesia yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Masyarakat untuk diingatkan jangan terpancing apabila diajak ataupun ditawarin untuk ikut mendaftar kepada mereka.
2: Yes. Kami sangat mendukung kampanye tidak ada haji tanpa izin yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Kami memahami dan mendukung kampanye tersebut yang ditujukan untuk membuat ketertiban, keamanan, dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.
3: Sepanjang periode tanggal 18 April 2026 hingga tanggal 1 Mei 2026, Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Haji dan Umroh Ilegal berhasil menggagalkan 42 orang calon haji dan prosedural alias ilegal. Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Hasan Afandi mengatakan, ibadah haji dapat dilakukan jika ada izin resmi atau menggunakan visa haji dari Kerajaan Arab Saudi. Hasan menegaskan, Satgas dibentuk untuk mencegah upaya praktik haji secara non-prosedural atau ilegal. Satgas terdiri dari berbagai unsur, seperti Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Imigrasi. Penegasan itu disampaikan Hasan dalam keterangan pers di Jakarta kemarin.
2: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural. Berhaji dengan menggunakan visa non-haji adalah ilegal dan melanggar peraturan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menerapkan sanksi bagi yang melakukannya, mulai ditolak masuk Mekah dan wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina, didenda, dideportasi hingga masuk dalam daftar hitam dan tidak dapat masuk ke Arab Saudi hingga 10 tahun. Jika terdapat warga negara Indonesia yang kemudian berurusan dengan hukum di Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan haji non-prosedural di atas, kami menyerahkan penanganan sepenuhnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Arab Saudi.
3: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, mengatakan modus yang digunakan adalah menawarkan keberangkatan haji tanpa antrian panjang. Selain itu, dengan memanfaatkan visa tenaga kerja, padahal seharusnya pakai visa haji.
1: Memang itu adalah salah satu modus, biasanya peserta ataupun anggota pengajian, kemudian diajak ataupun mendaftarkan diri sebagai jemaah haji. Tentunya kalau normal itu harus antri beberapa tahun, tetapi biasanya kan diiming-imingin tahun ini, daftarnya tahun ini. Saya kira itu tidak mungkin. Kalau yang kami lakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan adalah dengan visa tenaga kerja. Seolah-olah mereka diberangkatkan untuk bekerja di Arab Saudi, akan tetapi di dalam percakapan mereka, di handphone mereka kami temukan bahwa mereka niatnya adalah untuk haji.
3: Pemerintah Indonesia mendukung upaya tegas Arab Saudi memberantas haji ilegal demi kenyamanan dan keamanan jemaah selama melaksanakan ibadah haji. Pemerintah meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan iming-iming berhaji dengan cepat tanpa antri. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang dimulai pada tanggal 4 Mei 1859 dan berlangsung hingga tahun 1905. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status pegustian dan temenggung yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Kerusuhan Medan 4 Mei 1998 merupakan puncak ketegangan demonstrasi mahasiswa yang diawali bentrokan dengan aparat di kampus IKIP Medan. Aksi yang dipicu krisis ekonomi dan tuntutan reformasi ini meluas menjadi perusakan, penjarahan toko, dan pembakaran bangunan, menandai salah satu titik awal kerusuhan Mei 98 secara nasional sebelum menjalar ke kota lain seperti Jakarta, Solo, dan Surabaya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Wafatnya Mita Aprilia Azmi, dokter intensif yang bertugas di Rumah Sakit Ki Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi, menjadi sorotan publik usai adanya dugaan perlakuan tak manusiawi ataupun perundungan bullying terhadap tenaga kesehatan atau nakes yang masih junior serta beban kerja yang tinggi. Sebelum meninggal, Mita sempat kritis dan dirawat di ruang ICU di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin, Palembang. Dokter intensif adalah program magang wajib selama 1 tahun bagi dokter baru lulusan pendidikan profesi dokter sebelum mendapatkan STR definitif dan praktek mandiri. Program ini bertujuan memantapkan kompetensi klinis serta menyelaraskan ilmu akademik dengan kondisi real di puskesmas dan juga rumah sakit. Waktunya biasanya 1 tahun, yaitu 6 bulan di puskesmas, 6 bulan di rumah sakit. Nah, seperti apa kemudian temuan-temuan dari berbagai pihak, lalu apa yang memang harus dibenahi? Karena ini bukan kejadian pertama adanya dokter intensif yang meninggal dengan berbagai ragam faktor. Namun memang dugaan bullying, kemudian beban kerja yang berlebihan menjadi faktor dugaan terjadinya dokter intensif yang kemudian berujung sakit ataupun juga wafat. Ini sudah bersama juga dengan aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan organisasi di bawah Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Ferry Rahman. Dokter Ferry, jadi informasi yang Dokter Ferry terima terkait wafatnya Mita Aprilia Azmi sejauh ini seperti apa?
3: Ya, sejauh ini berkaitan dengan beban kerja. Satu, ya, yang bersangkutan itu sudah menyampaikan sakit, namun sepertinya tidak dapat izin.
2: Yeah.
3: Itu yang desas desus yang saya dapat informasi melalui pemberitaan, ya. Ini saya kebetulan pernah menjadi komite internship dokter Indonesia,
2: yeah,
3: tahun 2019 sampai 2021. 2 tahun lamanya, artinya saya membina, mengawasi, sekaligus juga menangkap aspirasi teman-teman internship di DKI Jakarta.
2: Yeah.
3: Namun kalau kita tilik ke belakang, ya, saya ingat beberapa bulan yang lalu diwawancara di RRI 3 ini juga kasusnya internship tapi yang campak dan lain-lain berkaitan, yeah, dengan beban kerja. Nah, sekarang kalau kita tarik benang merah, ya, apa yang terjadi di Cianjur, sekarang di Kuala Tungkal, Jambi, ya kan? Ya, ini seperti yang pernah saya sampaikan bahwa dokter internship itu belum menjadi dokter yang seutuhnya.
2: Yeah.
3: Tidak bisa berpraktek, tetapi dokter yang pengayaan, pendalaman supaya lebih matang, supaya juga lebih mahir, tetap didampingi. Nah, sebenarnya yang menjadi concern kami, ya kan, apakah dokter-dokter internship ini penempatannya itu, karena ini di tempat-tempat di daerah,
2: yeah, kan,
3: ini sebagai tenaga cadang ataukah tenaga pengganti ataukah memang seperti hal yang lazim menurut peraturan Menteri Kesehatan. Nah, ini oleh karenanya mungkin Bapak Ibu sudah melihat mendengar melalui berita media Ikatan Alumni FK Unsri meminta investigasi secara menyeluruh terkait persoalan ini. Ya, jadi memang dokter internship ini wilayah dan kewenangannya itu di Kementerian Kesehatan karena memang belum utuh. Jadi belum sepenuhnya menjadi dokter yang seperti kami sungguh-sungguh bisa praktek di mana-mana di rumah sakit gitu. Tetapi prosesnya penempatan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin mengetahui internship itu siklusnya itu selama 12 bulan. Yeah. 12 bulan itu artinya 1 tahun. Itu 8 bulan di rumah sakit, 4 bulan di puskesmas. Nah, yang kalau kita lihat apa yang terjadi di Cianjur, ya kan ini kebetulan pas sedang setase di rumah sakit.
2: Rumah sakit, ya.
3: Ya, ini yang di rumah sakit bukan di puskesmas. Kalau puskesmas kan agak santai, ya kan Pak Zaini ya.
2: Ya.
3: Jam siang atau sore sudah pulang, ya kan. Tapi kalau rumah sakit kan dituntut dia mesti jaga, ya kan. Saya kebetulan juga dulu pada saat saya pernah sebagai dokter umum yang membimbing dokter-dokter internship, mereka ini memang diwajibkan seperti mengisi buku log, mengisi apa saja aktivitas hari ini, misalnya memasang infus, mengganti infus, memasang kateter, itu memang harus ditulis dan harus disampaikan kepada kami dokter pembimbing waktu itu. Nah, saya tidak tahu yang terjadi di Kuala Tunggal ini seperti apa, makanya saya beberapa pihak juga meminta agar dilakukan investigasi.
2: Ya. Tapi Dr. Ferry, dikatakan bahwa beban kerjanya itu berlebihan ya bagi dokter internship dalam prakteknya di rumah sakit, dikatakan berlebihan seperti apa sebenarnya, Dr. Ferry?
3: Iya. Kalau saya melihat flashback tahun 2018 atau 2020 ya kebetulan kami kan di DKI Jakarta DKI Jakarta ya. Memang beban kerjanya 48 jam seperti halnya pegawai-pegawai yang lazim gitu.
2: Yeah.
3: Pegawai-pegawai yang lazim. Jadi kalau misalnya nanti malam jaga ya nggak mungkin pagi itu.

0: artinya kalau yang hal yang lazim memang tidak boleh lebih dari 48 jam. Ya seperti halnya dokter-dokter ini masuk pagi, ya sore pulang,
1: yeah.
0: Atau misalnya masuk sore, malam pulang, atau yang shift malam, paginya pulang.
1: Yeah.
0: Itu aja semua.
1: Ada shift yang jelas begitu ya, Dokter Ferry ya? Harusnya
0: ada
1: begitu ya?
0: Iya. Iya ada sistem jelas. Kan biasanya kalau dokter itu shiftnya ada yang 3 kali ya. Ada shift pagi menuju siang,
1: yeah.
0: Siang menuju malam, malam menuju pagi. Bisa begitu sih.
1: Nah, Dokter Ferry, tapi kan ada
0: dekalkulasi ya.
1: Oke. Nah, selain beban kerja yang berlebihan, dugaannya akhirnya membuat Mita ini kan kemudian kondisi fisiknya drop dan sakit begitu ya, Dokter ya. Tapi ada dugaan juga ya. Ini makin diperparah dengan praktek bullying begitu. Akhirnya mentalnya pun ikut tergerus begitu. Nah, itu bagaimana Dokter Ferry melihat itu? Ini kan bukan hal yang baru, Pak. Dokter intensif katanya kan banyak dibully juga oleh seniornya begitu. Itu bagaimana, Dokter Ferry, soal itu?
0: Iya, kita sih ikut prihatin ya kalau sampai ada praktek bullying ya.
1: Yeah.
0: Selama ini yang viral itu kan praktek bullying di dunia sekolah spesialis atau PPDS
1: yeah.
0: Ya. Nah, tapi di lingkungan pekerjaan apalagi adik kita ini almarhumah Permita ini sudah melewati proses magang ya.
1: Yeah.
0: Yang seutuhnya kalau memang sampai terjadi itu saya kira itu kriminal murni ya itu. Kami sangat menyayangkan dan kami mengutuk keras salah demikian ya. Saya kira kami berharap ya tenaga kesehatan maupun juga keluarga pasien ya karena praktek bullying itu sangat mungkin terjadi tidak hanya dilakukan di internal aspek tersebut,
1: yeah.
0: Tapi juga dilakukan oleh keluarga pasien yang utak-utuk, ngomel-ngomel, tidak tunjukkan banyak sekali.
1: Yeah. Ya.
0: Jadi marilah kita mengedepankan aspek saling menghormati dan lain-lain.
1: Yeah. Jadi kalau begitu selama ini perlindungan terhadap para nakes khususnya yang junior seperti ini, yang internship begitu ya, yang dikatakan memang sedang menyesuaikan lah antara pendidikan yang didapat di akademi dengan praktek langsung di puskesmas atau rumah sakit, perlindungannya seperti apa kalau Dokter Ferry lihat kalau begitu selama ini?
0: Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 bulan Agustus ditetapkan oleh DPR dan pemerintah.
1: Yeah.
0: Dan satu tahun kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah PP. Disebutkan di situ bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan. Satu itu. Yang kedua, bentuk perlindungan itu bisa disampaikan secara online 24 jam kepada Majelis Disiplin Profesi. Artinya negara ini sudah punya hakim.
1: Yeah.
0: Punya pengadilan yang mengadili kasus-kasus yang terjadi baik itu bullying, baik itu dugaan kesalahan administrasi dan lain-lain ya. Ah, cuma mungkin sosialisasinya mungkin belum masuk.
1: Yeah.
0: Artinya kalau misalnya terjadi dugaan pelanggaran baik ini semua itu sebenarnya ada kanal bisa disampaikan secara online, artinya tidak mesti kirim surat ke Jakarta hanya melalui email dan lain-lain, itu bisa disampaikan kronologisnya. Jadi apapun yang terjadi, kalau memang katakan di internal ya,
1: yeah.
0: sesama nakes, di situ kanalnya. Tetapi kalau dilakukan oleh keluarga pasien, ya tentu masuk ke dalam ranah pengadilan umum dan lain-lain.
1: Yeah.
0: Jadi ada. Jadi kalau sanksi yang dilakukan oleh pengadilan Majelis Disiplin Profesi itu yang paling keras hingga dia surat tanda registrasinya, surat izin praktiknya dibekukan selama-lamanya. Kalau memang terjadi pelanggaran berat, itu sudah terjadi. Ada yang juga ditahan selama 2 tahun tidak boleh berpraktik dan lain-lain. Ya otomatis kan itu kan mengganggu ya. Jadi saya kira pemerintah dalam hal ini ya kan perlu aktif masif mensosialisasikan perlindungan hukum khususnya kepada tenaga kesehatan.
1: Ya, nah tadi kalau kita tampung pendapat para pendengar kita ya pagi hari tadi ketika menanggapi topik yang kita bahas seperti ini, Dokter Ferry, mereka mengatakan bahwa masuk kedokteran saja sudah susah, biayanya juga mahal, sekolahnya susah, begitu masuk ke internship akhirnya meninggal karena tekanan beban kerja yang berat atau juga karena faktor mental akibat bullying dan lain sebagainya. Mana ada orang tua lagi nanti yang mau nyokolkan anaknya ke dokteran. Kalau begitu Indonesia kapan bisa punya dokter yang cukup? Nah itu pendapat para pendengar kita tadi ya, Dokter Ferry, melihat kondisi seperti yang terus berulang begitu. Nah jadi harusnya dengan kondisi masyarakat yang mengeluh seperti itu,

0: apa tindak lanjut segera dari pemerintah kalau begitu? Harusnya seperti apa, Dr. Ferry?
1: Yang pertama, pemerintah harus menetapkan standar tarif ya.
0: Yeah.
1: Standar tarif untuk masuk ke dokteran. Mungkin banyak orang yang punya mimpi agar anaknya masuk ke dokteran.
0: Yeah.
1: Jangan sampai kok di kedokteran ini biaya masuknya eman. Kok di sini ratusan juta, kok di sini puluhan juta.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya sudah ditetapkan pagunya tidak boleh sekian, saya kira nanti akan selaras itu. Satu itu, ya kan? Dalam rangka mencetak dokter, jangan sampai yang kami khawatirkan, ya kan?
0: Ya.
1: Tanpa memperhatikan kualiti dari si dokter, akhirnya semua universitas berbondong-bondong membuka FK sebanyak-banyaknya, ya kan?
0: Ya.
1: Tetapi kualitasnya juga tidak mudah. Jangan salah, ada lagi menjadi problem, yaitu seorang dokter begitu selesai menjalani baik itu dunia pendidikan, dunia profesi, dia nanti akan ketemu namanya ujian kompetensi profesi yang diserahkan oleh negara. Dan di sini juga ribuan dokter masih tidak lulus.
0: Yeah.
1: Ini kan ada something wrong. Apakah fakultasnya yang salah mendidik? Nah, jadi saya kira pemerintah harus hadir, apalagi semangatnya Bapak Presiden Prabowo adalah ingin memproduksi dokter sebanyak-banyaknya agar ada penempatan di daerah-daerah terpencil.
0: Yeah.
1: Nah, jadi saya kira pemerintah pertama dalam menetapkan pembiayaan ini harus ada lah ya, pagunya berapa, tidak boleh sekian satu. Yang kedua juga kualitas tetap harus diperhatikan. Pemerintah harus jangan asal los begitu saja.
0: Yeah.
1: Memberi izin, ya kan, obral izin pendidikan FK, tetapi tidak memperhatikan kualitas. Ya, jadi mari kita sama-sama benahi, ya kan, sistem pendidikan kedokteran kita saat ini.
0: Ya.
1: Begitu.
0: Yang berikutnya adalah pelindungan bagi para nakes juga begitu ya. Nakes. Penting, Dr. Ferry.
1: Iya,
0: Ferry,
1: pelindungan bagi nakes penting. Iya, penting. Ya, jadi saya kira pemerintah perlu aktif dan masif ya, dalam mensosialisasikan perlindungan nakes, di mana kanal-kanal saluran pengaduannya, ya kan? Kalau kita pengen ngadu tentang konsumen kan ada biasanya melalui KLKI dan lain-lain, ya kan? Nah, saya kira yang untuk nakes ini, saya kira pemerintah harus proaktif ya.
0: Ya, tadi yang disampaikan para pendengar tadi mungkin gambaran dari kegelisahan para orang tua. Termasuk saya juga agak gelisah juga jadinya nih, Dr. Ferry ya. Kebetulan anak saya juga sedang intensif di salah satu rumah sakit di Jakarta begitu. Agak keter-keter juga saya jadinya begitu, Dr. Ferry.
1: Iya. Kalau selama ini kalau Jakarta ya masih
0: aman begitu, relatif aman, teratur begitu
1: masih
0: ya.
1: Masih aman dalam artian ya, karena semua mata melirik ya kan. Ya, tapi bagaimana halnya kalau yang kejadian-kejadian di daerah pedalaman ya, di daerah kabupaten terpencil atau sangat terpencil, yang memang di sana sangat dokter, keberadaan dokter intensif ini sangat penting sekali, sangat berharga sekali, sangat dibutuhkan sekali, sehingga ya dokter intensif ini menjadi garda terdepan, begitu ya kalau
0: melihatnya. Jadi ini memang Kemenkes harus juga, ya silakan dokter.
1: Iya, dan yang paling penting adalah ya kan. Pemberian reward dokter intensif itu antara daerah perkotaan terpencil itu memang harus dibedakan. Kalau walaupun hari ini nilainya kecil ya, Mas Zaini tahu lah kalau
0: berapa. Ya saya tahu di Jakarta berapa untuk intensif ya.
1: Iya kan namanya BPH, biaya bantuan hidup ya kan, namanya istilahnya BPH hidup ya kan, itu juga. Tapi di dalam Permenkesnya semua setara semua. Nah, coba pemerintah, karena ini bersumber dari anggaran Kementerian Kesehatan ya, untuk di daerah-daerah yang sangat terpencil tadi kayak Kuala Tunggal. Ini kan bukan di Kota Jambil, Kuala Tunggal. Saya kan tidak tahu berapa Jambil itu ya kan. Ya itu mohon itu ada nilai lebih.
0: Nilai yang lebih, ya betul. Bagi mereka tugas di daerah begitu ya, dokter ya.
1: Iyalah, kan mereka tidak ketemu mal, mereka tidak ketemu.
0: Ya. Belum transportasinya mungkin terhambat juga, belum begitu ya.
1: Transportasinya jauh, iya kan berapa jam perjalanan. Kalau tidak tahu, penjara dekat pasti bisa naik bus Transjakarta. Kalau yeah. yang di daerah-daerah itu gimana?
0: Jadi ini memang investigasi harus segera dilakukan Kemenkes dan nanti hasilnya harus terbuka lah untuk publik begitu ya, dokter ya?
1: Harus terbuka. Saya kira harus transparan. Ya kan? Kalau memang evaluasi ini atau misalnya nanti ada hasil investigasi ini tolong dilakukan evaluasi. Mari kita perbaiki satu. Semangat yeah. kita adalah semangat mengabdi untuk bangsa dan negara.
0: Ya. Baik, kalau begitu. Dokter Ferry, kami nantikan perkembangan dari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, dokter.
1: Pagi, terima ya, kasih.
0: Selamat pagi, dokter Ferry. Aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan organisasi di bawah Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. Ferry MKM. Nanti kita update ya bagaimana
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal wafatnya dokter intensif Mita Aprilia Azmi, dokter intensif yang bertugas di Rumah Sakit K.H. Daud Afif Kuala Tungkal Jambi, yang sedang menjadi sorotan dari publik karena ini bukan hal yang pertama terjadi. Sudah beberapa dokter intensif ya yang meninggal, yang diduga akibat beban kerja yang berlebihan, kemudian juga tekanan mental akibat bullying dan lain sebagainya. Nah, seperti apa harusnya pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah? Sejauh ini juga DPR mengawasi soal ini seperti apa? Kami sudah bersama juga dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prastiani Aher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga, Bu Neti.
2: Ya, RRI Pro 3 FM.
1: Ya, Bu Neti, kembali dokter intensif meninggal. Bagaimana Bu Neti juga melihat kejadian yang kembali terjadi seperti ini?
2: Iya, yang pertama saya atas nama pribadi dan sebagai seorang ibu yang putri saya juga sedang menjalani internship, tentu duka cita dan kehilangan yang mendalam ya.
1: Ya.
2: Serta empati kepada keluarga yang ditinggalkan, juga rekan-rekan sejawat, teman-teman almarhumah yang pastinya sangat sedih dan kehilangan. Dan menurut saya, tentu ini sebuah kejadian serius yang harus menjadi momentum untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh, evaluasi sistemik, bukan sekedar menolak, menyalahkan dan denial ya, karena ini adalah program yang sudah berlangsung sekian tahun gitu ya, artinya sudah berulang-ulang. Nah, oleh karena itu kalau dalam kurun waktu yang tidak berjauhan, tidak terlalu jauh, sudah gugur per hari ini berarti sudah 4 orang ya, 3 orang yang sebelumnya Dr. Kartika, Dr. Edgar ya, yang di Cianjur Dr. Andito, kemarin Dr. Mita.
1: Yeah.
2: Tentu ini menjadi satu hal yang harus digarisbawahi, pentingnya keselamatan dokter muda sebagai bagian dari keselamatan pasien masa akan datang.
1: Yeah.
2: Saya harus mengatakan ini kenapa Mas Zeni, karena mendidik seorang dokter itu butuh waktu yang lama,
1: panjang sekali panjang. Pendidikan mereka ya,
2: dokter nanti
1: ya.
2: Ya. Panjang sekali, 7-8 tahun itu baru dokter umum begitu ya. Dan ketika mereka harus menambah spesialisasi, tambah lagi waktunya seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya memang ini menjadi momentum bagi pemerintah melalui Kemenkes dan juga pemegang kebijakan lainnya ya, stakeholder, untuk menyoroti yang selama ini pop up ya di berbagai lini masa di media kita itu kan yang pertama beban kerja ya dan jam dinas, beban kerjanya itu seperti apa sih seperti itu. Karena kalau kemudian kita bicara bahwa ini adalah seorang dokter muda yang baru saja melakukan sumpah dokter. Dan ini harus dibedah ini Mas Zeni.
1: Yeah.
2: Internship itu apa sih? Internship itu bekerja atau magang?
1: Yeah.
2: Penempatan wajib sementara kan beda begitu ya.
1: Untuk menyesuaikan ilmu yang mereka dapat di kedokteran dengan praktek langsung di puskesmas atau rumah sakit begitu ya. Magang begitu ya Bu Neti ya.
2: Iya, setahu saya internship ini adalah sebuah program pemahiran dan pemandirian. Jadi dia suruh belajar. Suruh belajar mengamati, suruh belajar mendampingi dokter yang sudah ada. Jadi bukan gantiin dokter yang sudah ada,
1: betul.
2: Bukan. Seperti itu. Jadi dia mengamati, dia belajar di IGD, dia belajar di ruang rawat inap, begitu kan?
1: Yeah.
2: Di ruang rawat jalan, seperti itu. Nah, dengan harapan ini menjadi investasi jangka panjang ketika mereka sudah mendapat surat izin praktek, betul-betul apa, memiliki ya keterampilan, kemahiran untuk bisa melakukan proses penyelamatan pasien seperti itu ya. Jadi menurut saya yang perlu digarisbawahi ya, yang sering muncul di media dan jadi diskusi publik itu beban kerjanya seperti apa sih gitu.
1: Yeah.
2: Ini anak ini tenaga kerja baru atau apa, pengamat atau ya seperti halnya magang itu ada pendampingan begitu kan.
1: Yeah.
2: nggak ditinggal sendirian begitu. Nah, berarti pertanyaan keduanya adalah sistem supervisi ya. seperti apa sih sistem supervisi ini? Kalau kemudian ini program Kementerian Kesehatan, ya program pusat, agaknya terlalu jauh kalau kemudian dibiarkan tanpa supervisi.
1: Ya, tapi ya, kalau dari temuan alumni FK Unsri itu memang tidak ada pendampingan, Bu, dari seniornya, Bu. Temuan sementara itu.
2: Justru itu kalau menurut saya sistem supervisinya ini harus dipertanyakan gitu, ya kan?
1: Ya.
2: Seperti apa kualitas pendampingan? Seperti apa kualitas monitoring? Seperti apa kualitas evaluasi? Kan bisa dilihat gitu.
1: Ya.
2: Apakah anak ini kelelahan dengan shift yang dibagi dengan jumlah SDM yang terbatas? Kan SDM-nya terbatas.
1: Ya.
2: Ini di setiap wahana itu. Katakanlah di IGD itu 4 orang, dibagi apa jamnya? Pagi sampai siang, siang sampai malam, malam sampai pagi. Nah, yang satu yang apa turun jaga libur kan begitu ya?
1: Iya, harusnya jadi, begitu shift-nya.
2: Iya. Nah, menurut saya ini harus dipertanyakan kepada Kementerian Kesehatan seperti apa
1: berjalan atau tidak sistem shift-nya begitu ya, Bu Neti ya?
2: Seperti itu.
1: Iya.
2: Ya, dan termasuk ketersediaan supervisi oleh dokter penanggung jawabnya ada nggak gitu? Kita khawatir dokter penanggung jawab menganggap semuanya baik-baik aja kan begitu ya?
1: Iya.
2: Padahal harus diperhatikan juga rasio supervisor dengan peserta internship ini. Begitu kan?
1: Iya.
2: Kan ketika dia kan kalau dari usia masih lebih muda dibanding dokter yang senior dong.
1: Iya.
2: Dibanding SDM yang ada di lingkungan atau di wahana internship itu. Pasti ada rasa junioritas, pasti ada euh pakeuh. Nah, supervisi itu akan memeriksa apakah betul anak ini sehat atau enggak. Apakah ada indikasi dia mengalami kekerasan atau burnout, kelelahan, begitu ya. Dan kemudian supervisi ini juga harus memastikan sistem pelaporannya seperti apa. Ini dia seperti anak berarti harus ada ibunya, harus ada induknya. Lapornya kemana kalau dia ngerasa apa ada kekerasan, ada tekanan, ada rasa sakit yang dia rasakan. Ini kemana gitu ya. Kalau saya pernah dengar yang namanya internship ini sampai di infus tapi masih melayani pasien.
1: Ya, termasuk dokter Mita dari temuan FK Unsri ikatan alumninya sudah sakit itu sejak beberapa hari sejak Maret 2026 namun tetap menjalani jadwal jaga begitu Bu Neti. Sudah sakit tetap suruh bertugas begitu Bu.
2: Betul. Ini kan yang menurut saya berarti supervisi ini nggak berjalan, begitu kan? Anak ini atau peserta internship ini dibiarkan menjalani tugas sebagaimana dokter yang sudah mendapatkan surat izin praktek, kan begitu ya?
1: Iya.
2: Nah, ini menurut saya yang harus diselesaikan oleh Kemenkes gitu. Kalau kita bicara tentang internship, kita nggak boleh juga melepaskan diri dari hak kesejahteraan dan dukungan psikososial bagi peserta internship ini. Kan ada stres kerja yang tinggi, begitu kan? Nah, inilah yang menurut saya harus dilakukan evaluasi seperti itu. Nah, belum lagi, Mas Denny, yang perlu kita soroti adalah penempatan dan distribusi. Jadi, kalau anak-anak ini atau peserta ini ditempatkan, bayangkan fasilitas setiap wahana itu berbeda. Ya, sebagiannya punya keterbatasan. Begitu kan?
1: Yeah.
2: Sebagiannya ditempatkan pada wahana dengan layanan yang tinggi begitu, ya. Warga atau pasien yang butuh layanan yang tinggi. Bayangkan jika satu IGD sampai waiting list-nya 81 orang. Itu kan menandakan betapa stres kerjanya itu sangat tinggi buat anak-anak baru ya, buat peserta internship ini. Seperti itu.
1: Yeah.
2: Nah, oleh karena itu menurut saya yang harus dibongkar adalah akar masalahnya. Itu kan yang muncul ke permukaan itu kan.
1: Yeah.
2: Jam kerja, istirahat, pembagian jadwal, kemudian sistem supervisi, pelaporan, kanal pengaduannya kemana, dan seterusnya. Nah, menurut saya akar yang harus nanti dibongkar adalah regulasi yang memayungi internship ini apa aja sih gitu. Ya, kalau nggak salah kan dulu mereka memang menyelenggarakan ini berdasarkan undang-undang praktek kedokteran.
1: Ya.
2: Undang-undang. Nah, setelah undang-undang kesehatan yang dibahas dengan metode omnibus, berarti kan itu semua sudah ada di undang-undang kesehatan seharusnya ya.
1: Ya.
2: Nah, aturan turunannya seperti apa yang membahas tentang penempatan wajib sementara alias internship ini? Ya, Permenkes yang dipakai apa? Apakah masih ada peraturan lama yang dipakai dengan alasan transisi? Nah, seharusnya kan ini harus diperiksa gitu, direview oleh Kementerian Kesehatan, gitu kan?
1: Yeah.
2: Nah, belum lagi soal itu regulasi ya. implementasi yang beragam. Implementasinya juga beragam, Mas Jaini. Kenapa? Pemahaman prolong jika kompetensi ini belum bisa dicapai dalam masa internship setahun itu bisa diperpanjang gitu. Nah, anak-anak ini ketakutan gitu. Mereka lebih baik menahan sakit dan terus melaksanakan tugas gitu. Dan
1: agar tidak diperpanjang prolong, begitu ya, Bu. Gitu. Terpenuhilah targetnya begitu ya.
2: Betul. Nah, ini kan jadi implementasinya beragam gitu. Kemudian kalau kita bicara tentang ini program pusat, tapi pelaksanaannya di daerah. Berarti kan di situ ada Dinas Kesehatan Provinsi, ada Dinas Kesehatan Kota Kabupaten. Nah, koordinasi multipihaknya seperti apa antara pusat, daerah, dan fasilitas? Saya yakin di sini ada missing gitu, antara pusat yang diwakili oleh Kemenkes dengan daerah yang diwakili oleh Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun kota kabupaten. Ditambah wahana atau fasilitas yang menjadi tempat pelaksanaan internship. Ini pasti berbeda-beda gitu. Termasuk juga fasilitas kesehatan atau wahana pasti punya kewenangan lebih besar karena memang sehari-hari bertemu dengan anak-anak ini kan begitu. Nah, di mana peran daerah, baik provinsi dan kabupaten, Dinas Kesehatan dan Dinas Kota Kabupaten? Nah, ini menurut saya yang juga harus disoroti nanti ya. Ini saking masih reses ya, kita belum sempat menyelenggarakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat ya dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan ini. Ya, saya juga mendapatkan aspirasi dari peserta internship bahwa mereka ingin menyampaikan catatannya lewat rapat dengar pendapat gitu. Saya pikir ini satu hal yang baik begitu ya, termasuk kita juga ingin mengagendakan, nantinya saya usulkan pada pimpinan Komisi 9 untuk mengagendakan rapat kerja memanggil Menteri Kesehatan ya, dan juga kementerian lembaga lain yang memang diperlukan, karena ini juga tidak bisa dilepaskan dari Kemendikbudsaintek juga Kemendagri ya, yang punya dinkes di daerah, yang punya pemerintah daerah seperti itu. Nah, menurut saya inilah yang juga harus dibongkar, nggak boleh lagi ada budaya hierarki yang menghambat ya pelaporan masalah seperti itu. Jadi kalau memang ada masalah yang sebenarnya, diungkapkan gitu ya, kita mengungkap masalah itu untuk mencari solusi ya, jangan sampai ada orang yang kemudian seperti kebakaran jenggot ya dengan masalah ini ya. Justru saya ingin merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, harus ada review dan perbaikan kebijakan dan regulasi terkait penempatan wajib sementara tadi. Harus ada perbaikan kebijakan dan regulasi tentang internship ya, batasan kerja, insentif ya. Jangan kemudian jadi tenaga kerja baru kemudian hak-haknya nggak dipenuhi. Ada jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan begitu.
1: Jam kerja yang jelas begitu ya, Bu ya.
2: Betul. Jam kerja, jam istirahat seperti itu. Belum lagi akomodasi ya, mereka kan di situ pasti harus cari tempat yang paling dekat dengan rumah sakit dan seterusnya begitu ya. Nah, ini menurut saya menjadi satu hal yang harus kita perbaiki ya, kebijakan dan regulasi. Kemudian tadi ya, balik lagi penguatan supervisi. Ini supervisinya seperti apa? Pendampingannya seperti apa? Yang ketiga, sistem pelaporannya ya. Kemudian kalau perlu lakukan audit rutin ya. Pernah nggak Kemenkes melakukan audit on-site langsung ya, sidak ya, tanpa pemberitahuan? Kita lihat prakteknya seperti apa pendampingan peserta internship ini ya. Jadi harus ada tuh audit rutin, kemudian kanal bagi peserta internshipnya untuk tidak malu, tidak ragu untuk menyampaikan ya catatan-catatannya atau pengalamannya seperti itu. Yang keempat yang menurut saya juga penting untuk digarisbawahi adalah kesehatan mental dan kesejahteraan. Kematian dokter Aul di Undip ya, di rumah di Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu, itu juga jadi sinyal bagi kita gitu, bahwa aspek kesehatan mental, aspek kesejahteraan, kemudian keamanan dari berbagai kekerasan, dari bullying dan seterusnya, ini juga menjadi kata kunci. Ya, terakhir hak peserta. Ya, hak peserta ini kalau memang ada insentif ya berupa bantuan biaya hidup ya, kan harus ngontrak, harus macam-macam di lingkungan atau di wahana mereka bertugas. Ini kan juga harus diperhatikan ya. Di Pulau Jawa berapa, di Sumatera berapa, di Kalimantan berapa. Jangan sampai ditunda-tunda, jangan sampai ditahan-tahan begitu. Dan terakhir menurut saya harus ada evaluasi terkait dengan kurikulum ya, kurikulum dari internship ini seperti itu. Kenapa? Karena mereka kan udah sekolah sekian lama, udah menjalani koas. ditambah lagi internship. Gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, ini menurut saya harus dilihat apa sih yang akan jadi objektif atau menjadi tujuan dari pelaksanaan internship ini gitu. Jangan sampai kemudian ini dilakukan business as usual tanpa memperhatikan aspek keselamatan peserta internship, yaitu dokter-dokter muda yang akan menjaga pilar keselamatan ya, pasien di
1: masa depan nanti. Seperti begitu itu, ya. Ya. Nah Bu, ya, tadi kan kami itu juga tampung pendapat dari masyarakat juga ya. Ini mungkin masyarakat jadinya agak sedikit khawatir, bagaimanapun juga seorang anak ketika ingin masuk kedokteran kan harus ada keputusan dari orang tua juga ya, Bu Neti ya. Tapi dengan melihat kejadian beruntun ya seperti ini, mereka jadi khawatir, sudah bayar sekolahnya mahal, sekolahnya lama begitu kan. Tapi kemudian ya akhirnya gugur di tengah jalan begitu, yang menjadi harapan besar orang tua. Kalau begini kan efek dominonya orang tua jadi banyak yang takut menyolokkan anaknya. Bagaimana dengan target pemerintah kalau begitu menciptakan banyak dokter begitu. Nah itu bagaimana tanggap Bu Neti soal kekhawatiran seperti itu dari masyarakat juga?
2: Ya menurut saya itu sebuah kekhawatiran yang wajar ya. Dan pasti akan berkepanjangan kalau tidak ada solusi,
1: yeah,
2: tidak ada perbaikan, tidak ada itikad baik dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, seperti itu. Jadi ini justru menjadi sinyal buat Kementerian Kesehatan memperhatikan poin-poin ya tadi yang saya sebutkan.
1: Yeah.
2: Ya, ada beberapa poin yang harus diperbaiki, 7 poin tadi yang saya sebutkan. Ya, mulai dari kebijakan dan regulasi, supervisi, pelaporan, kesehatan mental, keamanan, hak peserta, kurikulum, sampai sistem evaluasinya. Dan menurut saya di tiap angkatan itu jangan nunggu setahun evaluasinya,
1: ya,
2: kalau memang ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat ya. Jadi kelihatan bahwa Kementerian Kesehatan turun tangan, kelihatan Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan daerah, kelihatan bahwa ada audit rutin yang dilakukan,
1: yeah,
2: sehingga nggak nunggu setahun dan jatuh korban, begitu. Dan tetapkan indikator keberhasilan, menurut saya itu penting, Mas.
1: Ya, yeah, sebagai ukuran, dan begitu, indikator, bekerja yeah, atau tidak, begitu ya. Yeah.
2: Betul, indikator keberhasilannya berarti tidak ada jam kerja berlebih
1: yeah
2: yang dialami oleh peserta internship.
1: Baik.
2: Yang kedua, nggak ada insiden. Gitu dong, harus ya, harus dibuat.
1: Ya, ini mungkin tindakan gitu hukum agar ada efek jera ya juga bagi mungkin yang terkait masalah gugurnya seorang dokter ketika sedang bertugas internship begitu. Itu bagaimana Bu Neti?
2: Ya, ya saya sepakat dengan Bu Wiwi bahwa pasti ada ketakutan, kekhawatiran ya, keprihatinan sekaligus terhadap insiden yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Menurut saya ini satu hal yang patut didorong, ada sebuah law enforcement ya,
1: yeah,
2: ada reward and punishment begitu. Jadi dibuatlah semacam whitelist, mana wahana yang baik, mana wahana yang memang tidak memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan program internship begitu kan.
1: Yeah.
2: Dan kalau perlu lakukanlah suspend atau ditahan atau dicegah untuk tidak menjadi tidak diloloskan menjadi wahana internship begitu. Kalau jelas-jelas wahana ini melanggar ya. Tadi kan membiarkan tanpa pendampingan, membiarkan peserta internship menjadi tenaga kerja baru, dokter baru tanpa pengawasan begitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, hal seperti ini menurut saya kita dorong pada Kementerian Kesehatan untuk melakukan audit tadi ya. Ya, yang sifatnya audit rutin dan juga audit investigatif ya terhadap wahana-wahana yang mengalami kejadian seperti kematian Dr. Mita di Jambi dan seterusnya begitu. Saya sepakat bahwa ini harus dilakukan agar social trust, kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan kedokteran, yeah, institusi layanan kesehatan ini tetap ada begitu.
1: Yeah.
2: Nah, dan menurut saya ini juga sangat bergantung pada respon ya, respon pemerintah, ya, waktu respon ya. Semakin cepat ya, semakin responsif terhadap laporan insiden, ini menurut saya juga menjadi salah satu indikator Mas Jaini.
1: Yeah.
2: Ya, jadi saya juga ingin melihat ya nanti dalam persidangan ini akan kita sampaikan juga ke mitra kerja khususnya ke Kementerian Kesehatan ya, seperti apa respon Kementerian Kesehatan terhadap peristiwa atau kejadian seperti ini. Dan saya yakin ya ini kan 4 ya, 3 yeah yang kemarin, 1 yang baru saja ya wafat Dr. Mita begitu. Saya khawatir ya kalau ini nggak segera ditangani akan jatuh korban-korban yang lain,
1: yeah,
2: gitu. Nah, yang terakhir tentu saja saya harus katakan bahwa kepatuhan fasilitas atau wahana terhadap standar supervisi dan keamanan internship ini wajib dilakukan. Wajib dilakukan. Kalau kemudian wahananya nganggep ini ada orang baru, ada darah baru, darah segar, yeah, suruh jadi tenaga kerja baru, ya itu sudah menyalahi prinsip internship,
1: yeah,
2: yang dikatakan sebagai proses pemahiran dan pemandirian bagi dokter-dokter muda yang akan mendapatkan apa penugasan ya, yeah, setelah menjalani proses internship ini. Dan menurut saya sekali lagi, kebaikan program internship ini adalah investasi,
1: yeah,
2: jangan bersifat reaktif, justru harus dilakukan secara menyeluruh,
1: yeah,
2: dari hulu ke hilir, mulai dari kebijakan sampai tadi ya pengawasan dan law enforcement-nya seperti itu.
1: Yeah.
2: Karena apa? Karena ini akan menjamin keselamatan pasien dan juga masa depan sistem kesehatan nasional kita,
1: yeah,
2: seperti itu.
1: Baik, kalau begitu. Bu Nanti, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi anggota Komisi 9 DPR RI, Nety Prasetyani.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kepolisian mengamankan ribuan tabung gas berbagai ukuran terkait kasus penyalahgunaan gas bersubsidi 3 kg di Klaten dengan mengamankan 2 orang tersangka. Laporan yang disampaikan Adam Sutanto.
1: Yang mendanain masih DPO.
2: Pengungkapan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi di Klaten pada 28 April 2026 lalu menjadi bukti perhatian serius jajaran kepolisian Republik Indonesia. Pengoplosan gas bersubsidi terjadi di sebuah gudang yang terletak di Jalan Pakis Daleman, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Polisi Muhammad Irhamni menyatakan dari pengungkapan kasus itu pihaknya selain mengamankan 2 orang tersangka juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 1.065 tabung, baik 3 kg, 12 kg, dan juga 50 kg, baik yang isi maupun kosong. Selain itu juga mengamankan kendaraan roda 4 sebanyak 6 kendaraan, 3 troli, dan juga puluhan selang regulator.
1: Kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi, 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi yang menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami.
2: Dikatakan juga sebelum melakukan penggerebekan, pihaknya telah melakukan pengawasan cukup lama karena adanya aktivitas di gudang tersebut. Aktivitas di tempat itu dimulai sekitar bulan Januari 2026. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Wilayah Tengah, Vanda Krismianto, mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Pihaknya siap bersinergi dalam rangka penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
3: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
2: Dikatakan pula Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait upaya meminimalisir potensi penyalahgunaan yang ada di lapangan. Sementara Kepala Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Heri Trimarjono kepada wartawan mengatakan, sejauh ini pihaknya tidak mengetahui jika di sebuah gudang di wilayahnya tersebut sebagai tempat pengoplosan gas bersubsidi. Ia baru mengetahui saat mendapatkan telepon dari petugas.
4: Hari Selasa kemarin baru tahu kalau di sini ada pengoplosan gudang, pengoplosan gas
5: ini. So ini Pak Lurah, aktivitasnya nggak tahu di sini apa gitu?
4: Nggak ada, nggak tahu.
5: Masyarakat nggak ada yang melapor?
4: Masyarakat itu kemarin ada yang bilang memang ada keluar masuk gas gitu, tapi karena jauh dari pemukiman.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, dalam kasus penyalahgunaan gas bersubsidi, bersubsidi tersebut, kepolisian telah mengamankan 2 orang tersangka, masing-masing berperan sebagai penyuntik gas LPG dan juga menimbang, serta seorang supir. Sedangkan 3 orang lainnya kini masih dalam pencarian, yakni pemilik usaha, mandor, dan koordinator. RI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang didatangkan dari luar kota untuk mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku jelang Idul Adha. Laporannya disampaikan Ida Rahmi.
1: Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib.
2: Pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha dilakukan secara intensif oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli. Seperti disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagoto SP. Hal ini untuk menjamin kesehatan ternak dan keamanan daging bagi masyarakat.
1: Hingga hari ini kita telah menyelesaikan analisa risiko yang kemudian nanti ANRIS itu memperkenankan untuk pembukaan portal Isiknas untuk pemasukan ternak kurban melalui asal hewan kurban. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data informasi dari mana asal hewan kurban. Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
2: Sementara itu, salah satu panitia kurban dari Kota Gunung Sitoli, yakni BKM Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, Arifin Albar Tanjung, selaku ketua, menyatakan kesiapan panitia pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini di lingkungan Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, terlebih lagi dari sisi layak dan hygiene.
3: Kalau pihak panitia sudah menyampaikan ke supplier 4 bulan sebelum hari H, mereka dipanggil oleh Dinas Ketahanan Pangan membahas mengenai seperti sertifikatnya atau hasil labnya bagaimana, itu sudah dipertemukan. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala sampai saat ini. Mudah-mudahan sampai di sini kita juga bisa mengonsumsi daging sapi yang bebas dari penyakit.
2: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli menambahkan, pemeriksaan hewan kurban ini akan terus difokuskan pada pengecekan kesehatan fisik atau antemortem dan keamanan daging atau postmortem untuk memastikan hewan layak, sehat, dan bebas dari penyakit menular seperti PMK. Dinas terkait dan dokter hewan juga akan memeriksa suhu tubuh, mata, kulit, dan gigi hewan untuk menjamin kualitas kurban sesuai syariat.
4: Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolong Banua, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey, yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter. Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memperluas pendidikan jarak jauh atau PJJ ke 34 provinsi di Indonesia mulai tahun 2026 ini. PJJ menyasar sebanyak 3.500 anak tidak sekolah. Transformasi pendidikan melalui PJJ ini diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan pendidikan global serta menjadi solusi atas tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS, anak tidak sekolah di berbagai daerah. Disampaikan dari Susenas 2025, untuk alasan anak tidak sekolah, beberapa di antaranya menikah, penyandang disabilitas, jarak rumah sekolah yang jauh, untuk kondisi geografis ya, lalu juga mengalami perundungan. Itu faktor-faktor yang terbanyak, beberapa persentase dari hasil Susenas 2025. Yang bersama saya di ujung telepon, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriwan Salim. Pak Satriwan.
2: Mas Fajar, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pak Satriwan ya?
2: Alhamdulillah.
1: Pak Satriwan, ini tentang PJJ nih Pak. Kita pernah, sebenarnya bukan hal yang baru ya. Ketika di masa COVID-19 kita pernah melaksanakan itu. Dan sekarang ini mau di masifkan lagi sampai ke 34 provinsi, tujuannya adalah untuk mengentaskan anak tidak sekolah. Disasar adalah 3.500-an. Kalau dari data BPS itu yang anak tidak sekolah itu 4 jutaan kurang lebih. Gimana nih efektivitasnya nih Pak Satriwan?
2: Ya, ini kan memang persoalan yang fundamental ya dalam konteks pendidikan kita secara makro gitu, karena ini akumulasi ya data BPS, Susenas, ya Kemdikdasmen menghimpun kira-kira sekitar 4,1 juta anak-anak kita itu yang mereka tidak sekolah ya, atau disebut dengan ATS tadi gitu. Yeah. Ini persoalan bukan tahun ini saja, tapi ini akumulasi dengan berbagai macam faktor ya. Tadi sudah disebut sedikit, misalnya anak tersebut ada persoalan ekonomi gitu ya, sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah, kemudian atau tidak bisa bersekolah, kemudian yang berikutnya pernikahan dini, yeah. Kemudian
1: disabilitas geografis
2: ya. Kemudian ada faktor jarak, faktor geografis atau tidak tersedianya,
1: sampai ada faktor perundungan ya Pak Satriwan.
2: Betul. Nah, jadi ini saya pikir menjadi salah satu strategi ya yang didesain oleh Kemdikdasmen untuk mengakomodir anak-anak kita yang tidak sekolah. Dan ini kan tentu dalam rangka pemenuhan hak-hak anak ya, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional gitu. Jangan sampai anak kita masih ada yang tidak bersekolah gara-gara misalnya faktor geografis, gara-gara sekolahnya tidak ada misalnya, gara-gara faktor ekonomi, gara-gara mereka anak-anak imigran misalnya gitu. Nah, ini juga penting, anak-anak kita yang di luar negeri juga ini juga disasar ya di dalam program pembelajaran pendidikan jarak jauh ini. Ini dalam konteks PJJ di sini adalah pendidikan jarak jauh ya, yeah. Bukan pembelajaran jarak jauh seperti istilah yang sebelumnya di era COVID gitu. Nah, yeah. Pendidikan jarak jauh ini menyasar anak-anak yang juga berada di luar negeri ya, anak-anak pekerja migran Indonesia ya gitu. Dan ini sudah diuji cobakan juga gitu, termasuk di wilayah 3T juga, ini juga menjadi prioritas. Nah, itu satu hal. Nah, yang kedua, bagi kami di P2G, ini salah satu strategi ya yang kita patut apresiasi untuk Kemdikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Dan yang kedua adalah, kan saat ini dan ke depan pemerintah pusat itu Pak Presiden ya dengan kementerian terkait termasuk Kemdikdasmen kan sedang merancang sekolah terintegrasi gitu ya. Nah, saya pikir ini juga bisa menjadi salah satu solusi gitu di daerah-daerah tertentu termasuk di 3T untuk membangun sekolah gitu ya yang terintegrasi misalnya mulai dari SD lanjut
1: SMP, SMA gitu. Di satu lokasi maksudnya betul. Gitu Pak Sutriwan.
2: Di satu lokasi betul gitu. Bahkan mulai dari PAUD gitu atau TK gitu. Nah, sekolah terintegrasi ini bisa menjawab kebuntuan ya persoalan anak-anak kita yang tidak sekolah gara-gara faktor yang tadi. Nah, itu mungkin bisa menjadi cara atau jalan keluar yang kedua gitu ya. Nah, sekolah terintegrasi ini juga menjawab persoalan anak-anak kita yang terpaksa misalnya sekolah ke sekolah swasta gitu dan harus berbayar. Mereka tidak bisa bersekolah di sekolah negeri karena sekolah negeri tersebut terbatas bangkunya, ruang kelasnya gitu ya, rombelnya terbatas. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu solusi ya ketika jumlah calon peserta didik, calon murid itu lebih banyak ketimbang ketersediaan bangku atau rombel gitu. Karena di satu lokasi, ya, jadi anak tersebut tidak perlu lagi mencari ke tempat lain gitu ya yang jauh gitu. Yeah. Tapi cukup bersekolah di sekolah yang terintegrasi dari misalnya dari dia taman SD mau ke SMP, dia taman SMP mau ke SMA. Nah, ini saya membaca, mendengar.

0: hambatan teknis ya, seperti jalan ya, infrastruktur, kemudian hambatan transportasi gitu, sehingga pemerintah di waktu zaman Orde Baru kalau tidak salah itu ya, tahun 90-an juga membuat semacam sekolah satu atap tadi gitu ya, yang terintegrasi dan seterusnya. Nah, jadi untuk memenuhi hak-hak anak-anak kita yang jumlahnya cukup banyak ya, 4,1 juta ini tentu ini adalah beberapa jalan keluar gitu ya, emergency exit juga mungkin gitu, untuk memenuhi hak-hak mereka agar mereka tetap mendapatkan pendidikan pembelajaran, dengan catatan pendidikan jarak jauh ini tidak mengurangi kualitas ya, proses pembelajaran. Nah, jangan sampai juga nanti mereka tetap bersekolah ya, bisa bersekolah gitu, tapi kualitas proses pembelajarannya buruk gitu ya. Okay. Atau mungkin gurunya tidak ada gitu ya.
1: Nah, itu dia nih, Pak Satriwan, karena kalau bicara soal kualitas pendidikan, kalau konteks jarak jauh ya, saya ambil contoh dari COVID yang pernah kita melakukannya itulah, pembelajaran jarak jauh, kalau sekarang pendidikan jarak jauh, sama-sama jarak jauh, sama-sama menggunakan online metode. Lalu bagaimana sebenarnya kunci utama agar kualitasnya itu tidak kalah dengan pembelajaran tatap muka, Pak Satriwan?
0: Ya, saya belum membaca secara detail bagaimana kemudian skema yang disiapkan oleh Kemdikdasmen ya, atau kementerian terkait gitu, untuk menyiapkan pendidikan jarak jauh ini. Kalau mengacu kepada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa COVID kurang lebih 2 tahun gitu ya, kami juga di P2G waktu itu terlibat, kemudian memberikan masukan-masukan gitu, memberikan laporan-laporan juga, evaluasi. Memang kita sadari dan itu diakui juga secara nasional bahkan internasional, kita mengalami learning poverty gitu ya, poverty gitu, atau learning loss gitu, justru dengan skema pembelajaran jarak jauh, karena pembelajaran jarak jauh yang dipraktekkan pada masa itu adalah ya anak belajar di rumah didampingi oleh orang tua gitu kan, sementara itu guru memberikan penugasan-penugasan saja misalnya melalui media WhatsApp ya, atau media sosial gitu, itu dikumpulkan gitu ya, sehingga misalnya interaksinya kurang, kemudian kehadiran guru secara kognitif, secara sosial, emosional gitu ya, feedback, umpan balik yang relatif tidak ada gitu, sehingga interaksi pedagogik antara guru dan murid sangat minimalis gitu ya, sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya learning loss gitu ya, learning poverty tadi gitu. Nah, dalam hal yang sekarang pendidikan jarak jauh ini bisa juga misalnya disiasati dengan pembelajaran berbasis modul gitu ya. Kemudian juga kan universitas terbuka itu kan bisa menjadi contoh ya, bagaimana pelaksanaan pendidikan jarak jauh tersebut ya gitu. Yang kedua tentu menggunakan infrastruktur digital gitu, meskipun ada hambatan-hambatan juga di negara kita ya, karena faktor geografis tadi, luasnya wilayah. Ini kan masalah digital, teknologi digital, akses digital, bahkan listrik, ini kan masih menjadi momok ya. Nah, sehingga pilihan-pilihan harus serba digital tadi, tentu itu bisa menjadi salah satu alternatif saja gitu. Selain daripada ada modul tadi gitu ya, pertemuannya misalnya tidak harus tiap hari gitu kan, di universitas terbuka kan demikian gitu. Pertemuannya dengan guru bisa saja hari Sabtu atau hari Minggu, kemudian anak belajar secara mandiri di rumah selama beberapa hari dengan penggunaan modul pembelajaran tadi. Nah, modul yang dimaksud di sini adalah bagaimana serangkaian kegiatan yang didasarkan kepada dokumen-dokumen tertentu gitu, yang murid membacanya secara mandiri, memahaminya, kemudian menyelesaikan misalnya proses pembelajarannya secara flip learning ya, di rumah, kemudian di waktu tertentu, sebutlah misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, kemudian mengomunikasikannya dengan guru, disitulah terjadi feedback, interaksi dan seterusnya gitu ya, umpan balik dari guru terhadap murid, interaksi pedagogik lebih lanjut. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi tidak mesti melulu harus yang online tadi ya gitu, sebagaimana

0: misalnya yang kita pahami di masa COVID kemarin.
1: Iya,
0: gitu.
1: Oke, Pak Satriwan gini, kalau saya ambil contoh lagi di masa COVID itu kan pembelajaran jarak jauh, siswanya statusnya adalah siswa. Mereka masih sekolah. Jadi mau nggak mau mereka harus beradaptasi. Gurunya begitu, muridnya juga begitu, beradaptasi. Sekarang berbeda nih, Pak Satriwan. Yang disasar adalah anak putus sekolah. Statusnya bukan siswa lagi. Mereka sudah tidak bersekolah. Harus reach out, harus merangkul lagi, harus jemput bola, harus... Karena dari Susenas 2025, alasan anak tidak sekolah, bukan anak putus sekolah ya, anak tidak sekolah adalah minimnya minat. Lalu dari orang tua pendidikannya udah cukup. Lalu ada dispensasi nikah, walaupun undang-undang pernikahan itu 19 tahun, tapi banyak sekali di KUA itu dispensasi nikah. Atau bekerja, lebih baik cari uang aja. Nah, ini untuk reach out untuk anak-anak mau ayo sekolah lagi, itu kan PR juga nih. Walaupun sudah ada, misalkan kita singkirkan dulu lah tentang infrastruktur PJJ ini. Apakah internetnya cukup, tidak biarpet, tidak mati gitu ya. Atau menjangkau ke 3T dan lain sebagainya, kita singkirkan dulu. Tapi ini gimana nih untuk menyelesaikan ini dulu nih, untuk mau untuk anaknya sekolah lagi yuk gitu, Pak Satriwan.
0: Ya, sebenarnya kan ya dalam hal ini Kemdikbudsman bersama pemerintah daerah ya sudah punya praktek-praktek atau sudah punya apa ya rumah-rumah tertentu quote unquote gitu dalam hal ini pendidikan non formal dan informal ya, bahwa ada program paket A, paket B, paket C yang sifatnya non formal. Kan Kemdikbudsman, Pemda kan sudah pengalaman ya berpuluh-puluh tahun sebenarnya bagaimana mengelola anak-anak yang usianya itu mungkin sudah beranjak dewasa gitu ya, yang putus sekolah atau yang tidak sekolah tadi gitu kan. Yeah. Kemudian mengejar ketertinggalan, bagaimana membangun motivasi gitu. Nah, dalam skema apa namanya sistem pendidikan kita akan dikenal dengan pendidikan non formal tadi, di situ juga banyak pakarnya gitu ya, bahkan kita punya tutor-tutor gitu ya, atau pendidik yang mengajar di PKBM ya, kemudian juga yang kita sebut dengan paket A kalau untuk SD, paket B, paket C untuk SMA gitu kan, dan sudah ajar. Nah, artinya sebenarnya ini kita sudah punya pola gitu, Mas Fajar ya. Kita sudah punya pola, kita sudah punya basis keilmuannya, apalagi regulasi gitu, sudah punya pengalaman-pengalaman gitu. Nah, sehingga ini yang kemudian kita kembangkan ke dalam PJJ ini gitu. Nah, apa PJJ ini juga bisa kita integrasikan ya. Saya tidak tahu apakah ini dia masih masuk ke sekolah formal atau masuknya ke PKBM tadi, si PJJ tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya bisa kedua-duanya juga gitu. Dan pembelajaran berbasis modul tadi itu kan dia sebagai bahan ajar utama ya dalam sistem belajar mandiri tadi gitu. Nah, sehingga perancangan pembelajarannya itu tidak bergantung hanya kepada guru sebagaimana sekolah formal ya, yang tiap hari bertemu guru. Tapi kalau menggunakan modul PJJ, anak-anak tersebut belajar secara mandiri menggunakan bahan ajar yang namanya modul tadi. Nah, di sisi lain memang membangun motivasi kemudian itu PR.
1: PR walaupun banget ya.
0: Katakan, tadi saya katakan paket C, Bu Susi itu paket C.
1: Tapi kan itu paket C, semua paket C, paket A dan seterusnya itu kan adalah willingly keinginan dari pribadi individu masing-masing untuk mendaftarkan diri. Nah, ini kan untuk reach out nih yang anak tidak sekolah ini, bagaimana pemerintah itu mengakalinya agar anak-anak yuk sekolah lagi yuk gitu loh. Kalau yang paket-paket lain itu kan si individu ini yang coba saya mau sekolah lagi gitu. Ada keinginan gitu lah. Ini yang menjadi tantangan ini, Pak Satriwan. Kita punya sekolah rakyat. Presiden Prabowo Subianto juga reach out anak-anak yang putus sekolah atau yang tidak sekolah itu dengan adanya sekolah rakyat. Ini mungkin lebih efektif kalau menurut Pak Samsul. Pak Satriwan silakan.
0: Ya, balik ke yang tadi sempat terputus gitu ya. Sebenarnya membangun motivasi, membangun semangat belajar gitu ya. Reach out tadi kata Mas Fajar itu sebenarnya bukan hanya untuk yang putus sekolah gitu. Tapi juga yang kondisi normal juga demikian gitu. Karena itu salah satu tantangan kita sebagai pendidik. Balik ke yang tadi, anak yang putus sekolah atau yang tidak sekolah ini, faktornya kan sebenarnya banyak ya. Lebih banyak sebenarnya faktor dari luar gitu. Mereka terpaksa bekerja, karena faktor keterbatasan ekonomi orang tua, mereka, mohon maaf ya, terpaksa secara sosial kultural daerah itu nikah muda gitu. Bahkan kalau nikahnya telat itu kemudian mendapat cicilan gitu. Yeah. Daripada betul.
1: Iya, iya, iya, benar, benar.
0: Yaitu KPAI, Kemenpa gitu, itu punya data banyak, banyak sekali. Jadi saya pikir lebih daripada faktor eksternal ya dari diri murid itu sendiri.
1: Oh.
0: Ada misalnya faktor internal rasa malas, tapi rasa malas itu kan tidak khas dimiliki oleh anak-anak kita yang tidak bersekolah. Yang bersekolah pun juga bangun pagi aja besok Senin pasti pada malas nih. Nah, saya pikir kita sudah punya contoh gitu, bagaimana proses pembelajaran di paket A, paket B, paket C. Kemudian pendidikan jarak jauh ini sebenarnya cakupannya lebih luas yang disiapkan oleh Kemdikbudsman sampai untuk anak-anak yang di luar negeri loh. Ya kan, yang putus sekolah, anak-anak kita yang ada di kebun-kebun sawit
1: Malaysia,
0: di apa namanya ini, di Brunei atau di Filipina Selatan gitu ya. Kemudian di Brunei, di yang paling banyak itu adalah di perkebunan kelapa sawit di Malaysia tadi, anak-anak pekerja migran kita di sana gitu, yang legal bahkan yang juga yang ilegal gitu. Nah artinya ini harus kita dorong betul. Kalau mau misalnya dengan sekolah rakyat, mungkin itu bisa di cover ya, terakomodir. Tentu di sekolah rakyat yang ada di Indonesia gitu ya, dan kita tahu juga jumlahnya kan masih relatif terbatas. Nah sehingga skema pendidikan jarak jauh tadi gitu ya, dengan pola pembelajaran mandiri berbasis modul ajar dan berbasis digital gitu kan, itu bisa disasar gitu kan semuanya. Jadi saya pikir tidak mesti solusi yang tunggal gitu ya, dengan PJJ yang tadi berbasis modul ya, kita juga bisa siapkan secara digital, kemudian juga bisa melalui paket A, paket B, paket C dan seterusnya gitu kan. Bahkan kalau dia masih usia yang di bawah gitu ya, masih di bawah 16 tahun gitu, itu juga bisa disekolahkan di sekolahnya. Tapi yang sekarang setahu saya, sebacaan saya, yang sekarang sedang diuji cobakan oleh Kementerian Pendidikan itu adalah yang 16 sampai 18 tahun, ya kan, yang 16 sampai 18 tahun. Artinya ini estimasinya usia-usia SMA.
1: SMA.
0: Ajar ya,
1: usia SMA.
0: Betul. Nah, usia SMA gitu. Nah, dan jumlahnya yang sedang diujikan ini kan baru di sekitar 3.500 anak ya, yang tersebar di 34
1: provinsi.
0: Provinsi gitu. Betul. Nah, jadi ini bertahap saya pikir, tapi jangan kita menggunakan cara pandang yang monolitik tadi, harus PJJ ini harus yang digital gitu ya. Ya karena tadi dengan digital justru tidak berkualitas yang terjadi kan gitu. Kemudian juga kita belum punya skema yang betul-betul komprehensif mengenai bagaimana bentuk pedagogik digital itu dilakukan. Apakah pedagogi digital itu adalah belajar melalui Zoom, belajar melalui LMS gitu kan, management system, atau hanya sekedar kirim-kirim pesan tugas lewat WA ke murid, habis itu murid
1: ngumpulin. Iya, tapi yang kerjain orang tua gitu ya, Pak Satriwan.
0: Yang mengerjakan orang tua gitu. Nah ini kan harus dibangun dulu kerangka bagaimana pedagogi digital itu, kalau dia hanya menggunakan infrastruktur digital. Tapi bagi kami lebih baik punya alternatif-alternatif lain seperti tadi ya, menggunakan modul pembelajaran mandiri. UT itu sudah sukses melaksanakannya puluhan tahun. Kalau ini untuk anak yang setara usia SMA, saya pikir ini dapat digunakan juga gitu, dapat ditiru ya, dikembangkan pola-pola yang sudah sukses dilakukan di UT melalui modul tadi.
1: Kalau Pak Satriwan, ada misalkan kita punya Mendikbudsman pasti punya datanya ya, ada dari Susenas, dari BPS, bahkan dari situs puslapdik.kemendikbudsman.go.id saja saya melihat banyak sekali data-data soal anak putus sekolah, penyebabnya, faktor dan lain sebagainya. Nah, kalau persebarannya pun ada di daerah mana yang paling banyak? Bukankah data itu sebenarnya bisa diolah untuk tadi usulan Pak Satriwan yang poinnya kedua adalah sekolah satu atap seperti tahun 80-an itu loh, Pak Satriwan. Daerah-daerah dipetakan ini mana nih yang terbanyak terlebih dahulu, mungkin dibangun deh SD, SMP, SMA terintegrasi satu atap, sehingga itu mungkin saja bisa mengurangi anak putus sekolah. Karena biasanya kalau anak-anak ini kan ada peer group yang kalau satu sekolah temannya sekolah, kok saya enggak ya, malu gitu, akhirnya ikut-ikutan juga nih, saya sekolah juga deh gitu, ikut grupnya lah, ikut teman-temannya, gengnya gitu loh Pak Satriwan.
0: Iya, itu bisa dan harus saya pikir ya menjadi alternatif yang bisa digunakan nanti gitu. Karena kalau konteks sekarang kan pemerintah pusat ya, Kemdikbudasmen, kabarnya baru mau melakukan ya, maksud itu baru proses pembangunan ya, kalau tidak salah berapa ya, 500 sekolah gitu.
1: Oh.
0: Yang sifatnya terintegrasi tadi ya, yang kita sebut dulu sekolah satu atap. Nah, jadi sekolah terintegrasi ini ya temanya mungkin kira-kira mereka SD, SMP, sampai SMA itu terintegrasi di satu wilayah tertentu dengan satu manajemen tertentu gitu lah.
1: Yeah.
0: Jadi tempatnya sama. Nah, kalau sekolah di daerah tersebut misalnya memang SMA negerinya itu kurang, ya di kita ini memang sebarannya memang tidak merata ya.
1: Tidak merata, iya. Apalagi ketika sistem zonasi ini baru terlihat tuh, sebarannya nggak merata. Ada yang penduduknya gitu dikit, usia sekolahnya sedikit, gitu, tapi sekolahnya banyak banget gitu.
0: Nah, kita ini kan di P2G sudah berapa tahun ini juga melakukan advokasi
1: mengenai
0: SPMB, aduh namanya PPDB, zonasi karena SPMB. Jadi betul, jadi ada wilayah-wilayah tertentu kita tidak punya tuh yang namanya SMA negeri, bahkan satu kecamatan itu dia tidak punya gitu SMA negeri gitu ya. Betul. Nah, sehingga dia harus bersekolah jauh
1: gitu. Iya,
0: misalnya itu di Bondowoso, kalau di apa, di Jawa Timur misalnya, beberapa laporan itu, sehingga mereka terpaksa ke sekolah swasta karena untuk ke sekolah negerinya jauh, ongkosnya mahal, transportasinya relatif susah, dan ada faktor risiko keamanan, biaya dan seterusnya. Nah, jadi sekolahnya, sehingga sekolahnya itu sepi gitu kan, bahkan ada yang nggak ada pendaftar. Di Kabupaten Semarang itu tahun 2000 berapa ya, 2022 apa 23 gitu, di Kabupaten Semarang itu 90-an lebih SD negeri itu mereka kekurangan murid, sampai guru itu door-to-door. Nah, balik lagi yang tadi, sebenarnya PPDB atau SPMB zonasi dengan adanya sekolah terintegrasi nanti ke depan, dan sekarang ada sekolah rakyat yang mengcover anak-anak miskin desil 1, desil 2 gitu ya, bahkan ada SMA Unggul Garuda yang untuk mengakomodir anak-anak yang cerdas istimewa yang punya prestasi, ini kayaknya sudah nggak relevan ya kalau kita berbicara PPDB atau SPMB zonasi ke depan. Karena pemerintah sudah punya skema yang lebih spesifik.
1: Pak Satriwan, terakhir ini Pak Satriwan, ini bisa soal pendidikan, instrumen terpenting adalah guru. Nah, ini persebaran guru, ketersediaan guru, dan juga tentang PJJ ini. Sekali lagi kita bahas soal PJJ ini untuk anak putus sekolah. Untuk guru ini gimana nih dari kacamata Pak Satriwan? Kesiapan guru dan juga jumlah rasionya.
0: Kalau konsep pendidikan jarak jauhnya itu bagian dari rumpun pendidikan non-formal gitu ya, tentu itu harus ada disiapkan tutor-tutor ya, yang berkualitas, yang qualified gitu ya. Kemudian kalau dia konsepnya BM dari misalnya paket C gitu, non-formal. Tapi kalau dia masuk ke dalam ranah formal, atau kemudian nanti masuk ke ranah sekolah apa terintegrasi, itu kan ranah formal ya tentu. Yang harus disiapkan adalah guru-guru yang profesional, yang kompeten gitu. Baik. Ya. Nah, jadi Kemdikbudasmen sekarang punya keinginan untuk merekrutnya guru-guru PNS. Nah, kami P2G sangat setuju ide dari Pak Menteri ini, dan ini memecah kebuntuan atas kekurangan guru di daerah tertentu. Asal peraturannya harus diubah dulu, karena di undang-undang ASN kita, undang-undang Pemda kita mengatakan guru itu direkrut ya dan didistribusikan oleh pemerintah daerah.
1: Guru-guru bukan
0: oleh
1: pemerintah pusat
0: atau kabinet.
1: Okay.
0: Nah, untuk mencapai kebuntuan, rasa-rasanya Pak Presiden atau kementerian terkait bisa mengeluarkan peraturan, apakah kalau di Presiden mungkin Perpu atau apa gitu, sehingga kekurangan guru untuk mengajar sekolah apa tadi, terintegrasi, sekolah rakyat, kemudian juga untuk PJJ yang sekarang disiapkan ini, ya itu bisa direkrut guru-guru dengan syarat jangan P3K gurunya, apalagi honor.
1: Oke, baik.
0: Ide Kemdikbudasmen kami dukung ini.
1: Oke, baik. Pak Satriwan.
0: Guru PNI.
1: Baik, terima kasih Pak Satriwan atas waktunya, Satriwan. Iya. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriwan Salim, sudah kami ajak berbincang.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Dan pendengar, dalam To The Point kita lanjutkan dengan narasumber koordinator program dan advokasi jaringan pemantau pendidikan Indonesia atau JPPI, Ari Hadianto. Mas Ari,
4: Mas.
1: Dengan Fajar di Pro 3 RRI.
4: Saya Mas Fajar.
1: Iya, iya, baik, terima kasih Pak. PJJ untuk anak putus sekolah berdasarkan puslapdik.kemendikdasman.go.id ada sekitar 4 jutaan anak tidak sekolah. Penyebabnya juga banyak. Di antara yang terbanyak itu alasannya merasa pendidikan sudah cukup. Yang kedua, tidak ada biaya ekonomi ya. Lalu sudah bekerja. Lalu alasan lainnya menikah, disabilitas, geografis, rumahnya jauh gitu ya, dan perundungan. Seberapa efektif sebenarnya untuk PJJ ini merangkul anak-anak yang putus sekolah dengan berbagai alasan tadi untuk mau sekolah lagi, untuk anak yang putus sekolah ini, untuk mau sekolah lagi dengan PJJ ini, Pak Mas Ari?
4: Baik, terima kasih Mas Fajar dan selamat malam Bapak-Ibu pendengar RRI. Jadi yang pertama adalah bahwa apakah efektif atau tidak PJJ ini dilakukan untuk menjadi solusi anak putus sekolah. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa pembelajaran jarak jauh atau PPJ itu bukanlah langkah yang tepat ya, jika dijadikan solusi utama untuk anak putus sekolah. Karena apa? Karena kita mestinya melihat persoalan ini secara realistis ya, dan berbasis pengalaman empiris lah, seperti itu ya, bahwa 4 juta anak-anak tidak sekolah itu variannya kan banyak sekali anak putus sekolah itu, dan 70% anak putus sekolah itu karena himpitan ekonomi ya. Setelah himpitan ekonomi ada hal seperti geografis, ada hal seperti
1: menikah,
4: bekerja,
1: yeah.
4: Dan juga anak korban perundungan, yeah. Anak korban kekerasan seksual. Nah, itu juga menjadi sumbangsih dari anak putus sekolah. Maka itu PJJ untuk anak putus sekolah ya sangat tidak realistis dan juga tidak menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah atau negara adalah menghadirkan rasa aman kepada setiap anak untuk mendapatkan haknya dalam pendidikan. Alih-alih itu malah ingin sesuatu yang sifatnya hanya praktis saja gitu. Dan ingat, dalam konteks pemberian hak terhadap anak, pendidikan terhadap anak, itu tidak hanya tentang akses, tapi sejalan juga dengan kualitasnya. Gitu loh, kita bisa melihat ketika pandemi COVID beberapa tahun lalu kita lakukan PJJ itu pun nggak efektif gitu loh untuk anak-anak yang di dalam masa sekolah, masih dalam proses sekolah, maka tidak efektif, tidak relevan, dan sangat tidak realistis lah.
1: Tidak relevan dan tidak realistis. Lalu yang lebih realistis dan relevan itu apa solusinya untuk merangkul anak yang putus sekolah ini dengan berbagai faktor tadi, Mas Ari?
4: Jadi perlu diketahui juga bahwa memang sudah banyak sekali gerakan-gerakan di masyarakat sipil gitu untuk mengembalikan anak kepada sekolah, mengembalikan anak kepada ekosistem pendidikan. Dan memang challenge-nya itu sangat banyak ya. Kita nih yang dihadapi JPPI aja misalnya, kita tuh sangat kesulitan ketika menghadapi anak yang dia korban kekerasan.
1: Yeah.
4: Ya, untuk mengembalikan anak ke sekolah itu kesulitan tersendiri. Dan juga kalau misalnya tentang ekonomi, pemerintah tuh tinggal menambah lagi saja gitu anggaran gitu untuk bisa memastikan mereka bisa bersekolah tanpa harus berat membeli buku, membeli seragam, baju dan lain sebagainya. Maka konteks ekonomi masih bisa ditahan. Nah, tapi yang memang yang yang sulit itu adalah bagaimana anak ini dan orang tuanya merasa aman dan nyaman gitu bahwa anaknya bisa kembali bersekolah. Dan memang ada juga misalnya di daerah-daerah tertentu ya, terpencil misalnya, terluar dan atau daerah tertinggal gitu, yang memang kualitas gedungnya nggak ada, fisik sekolahnya tidak ada, maka perlu ngerubah mindset gitu bahwa sekolah tidak harus ada gedung, ada kelas gitu, tapi istilahnya pendidikan alternatif, tapi yang harus terrekognisi gitu loh sama pemerintah gitu, jangan dipisah-pisah gitu, misalnya ini PKBM, ini sekolah kesetaraan gitu-gitu, padahal itu sebenarnya solusi gitu loh. Nah, PKBM itu pun sebenarnya solusi, tinggal diperkuat PKBM itu benar-benar anak yang memang dia putus sekolah dan akses sekolah di tempatnya itu nggak ada. Kan selama ini yang sering menjadi kritikan pengelola sekolah ya, mengadulah kepada kami tentang PKBM di beberapa daerah gitu ya, ada PKBM yang memasukkan anak usia sekolah padahal dia mampu bisa untuk bersekolah di sekolah yang formal gitu-gitu. Nah, akhirnya PKBM tidak lagi menjadi pendidikan lembaga pendidikan alternatif gitu loh, malah akhirnya bersaing dengan sekolah-sekolah formal yang lain. Nah, inilah yang perlu ada yang namanya kesadaran bersama bahwa mengembalikan anak ke ekosistem pendidikan, ke sekolah, itu kerja bersama gitu loh.
1: Ya,
4: bukan
1: jadi,
4: hanya satu dua solusi yang diberikan.
1: Oke, untuk masyarakat, untuk pendengar Pro 3 malam hari ini yang masih bingung soal PKBM, PKBM adalah pusat kegiatan belajar masyarakat, dibentuk oleh masyarakat, non-formal ya. Jadi, jadi ini adalah sebenarnya salah satu solusi, dikumpulkan aja di data PKBM-PKBM ya, satuan pendidikan nonformal yang dibentuk oleh swadaya masyarakat ini dipetakan, lalu difasilitasi oleh pemerintah. Karena di situ sudah terlihat nih, permasalahan mendasarnya untuk merangkul anak untuk masuk ke ekosistem pendidikan itu sudah selesai di PKBM. Untuk anak-anak yang sudah ada di PKBM itu kan otomatis mereka niat belajar kan gitu ya. Mas Arya, jadi PR 1 itu udah selesai itu harusnya, dan itu bergerak berbarengan ataupun mungkin difasilitasi untuk PKBM-PKBM ini dari pemerintah, Mas Ari.
4: Ya, betul. Jadi kan misalnya ya, kalau di PKBM, misalnya sekolah-sekolah alternatif ya, PKBM berbasis komunitas seperti PKBM gitu kan, itu kan ini ya, bisa menjawab misalnya anak-anak yang dia dengan kondisinya diharuskan untuk bekerja misalnya, maka ada fleksibilitas gitu,
1: waktu,
4: loh. Dan tetap tatap muka gitu, tetap ketemu guru,
1: muka,
4: teman-teman, gitu loh. Kalau PJJ kan kontrolnya kita nggak tahu, lalu akses dia kepada internet kah, kepada apa juga, bagaimana
1: tidak merata ya, untuk setiap daerah juga tidak merata akses internet, dan juga gitu. Kasus kemarin di PJJ itu banyak tuh yang PR-nya dikerjain sama orang tuanya.
4: Mas Ari. Gitu kan. Sebenarnya kan kalau boleh kita pendidikan itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu pendidikan itu kan bagaimana kita membersamai anak, tumbuh kembang anak ya, dari SD, SMP, SMA gitu, anak-anak, remaja hingga dewasa gitu. Maka itu perlu ekosistem pendidikan yang sifatnya universal gitu loh. Universal itu dia di sekolah gitu, atau di lembaga pendidikan dia istilahnya mempelajari hal-hal yang akan ditemukan di masyarakat gitu kan, nanti seperti itu.
1: Baik.
4: Nah, kalau misalnya dia hanya mau belajar knowing aja, knowledge aja, ilmu pengetahuan, kayaknya sih gerakan memberikan buku bacaan kepada setiap anak itu jauh lebih relevan ya dalam konteks anak putus sekolah. Gitu, kalau misalnya mau meningkatkan literasi, numerasi gitu-gitu, literasi anak-anak gitu, ya kan, memberikan gratis buku-buku kepada anak-anak buat gerakan membaca, itu mungkin jauh lebih relevan ya.
1: Oke, baik kalau gitu. Mas Ari, terima kasih ya atas waktunya bersama Pro 3 RRI.
4: Siap.
1: Koordinator Program dan Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ari Hadianto.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana anggota DPR RI, Suryanto Saputro, mengingatkan kepada semua pihak untuk mewaspadai El Nino yang dapat berdampak pada ketahanan pangan. Laporan yang disampaikan Munato Ishan.
1: Termasuk ini yang perlu kita antisipasi, maka ya dari
2: anggota fraksi Partai Gerindra DPR RI Suryanto Saputro memberikan jaminan ketenangan bagi masyarakat di wilayah Solo Raya terkait ancaman fenomena alam El Nino. Dalam kunjungannya ke Gudang Bulog di Doyungan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Suryanto menegaskan bahwa ketahanan pangan di wilayah tersebut dalam kondisi yang sangat kuat. Berdasarkan hasil pantauan langsung, Suryanto mengungkapkan bahwa stok beras yang tersimpan di gudang bulog saat ini mampu mencukupi kebutuhan hingga 9 bulan ke depan. Hal itu sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kelangkaan pangan akibat cuaca ekstrim. Menanggapi proyeksi BMKG mengenai mulainya dampak El Nino pada Mei ini, Suryanto meminta pihak terkait untuk tidak lengah. Meskipun stok saat ini melimpah, ia memastikan bulog terus melakukan penyerapan gabah petani secara efektif. Dalam masa reses ini, Suryanto mendapatkan mandat langsung dari pimpinan fraksi Gerindra untuk memantau ketersediaan pangan di daerah pemilihan Dapil Jawa Tengah 4 yang meliputi Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Dia menyampaikan ketersediaan stok beras di Jawa Tengah mencapai 370 ribu ton. Jumlah tersebut mampu menyuplai kebutuhan masyarakat hingga 9 bulan ke depan.
1: Termasuk diantaranya kan ini juga mengantisipasi terjadinya kemungkinan terjadinya El Nino. Kita kan tidak tahu El Nino nanti berapa lama, berapa bulan, berapa hari, ya mudah-mudahan tidak terlalu lama, mudah-mudahan tidak terjadi lebih-lebih, tapi setidaknya kalau itu terjadi stok pun juga cukup, saya kira itu, dan petani juga nyatanya juga terus.
2: Selain beras, Suryanto juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan non-beras. Saat mengunjungi Karanganyar, ia juga memastikan stok jagung untuk pakan ternak dan komoditas palawija tetap terjaga. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada seluruh kader untuk selalu memperhatikan ketahanan pangan, bahkan dari lingkup terkecil. Sejalan dengan upaya mitigasi bencana, pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan juga bergerak cepat memastikan ketersediaan pangan yang aman selama musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Solo, Wahyu Kristina, menjelaskan bahwa kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pepeda, BPOM, sekolah, hingga akademisi. Fokus utamanya adalah memberikan rekomendasi kebijakan bagi wali kota agar pangan tetap terdistribusi dengan sehat dan tidak ada perilaku menghambur-hamburkan makanan di tengah tantangan iklim.
3: Itu bagaimana pangan itu bisa kita konsumsi dengan aman, kemudian juga kita tidak menghambur-hamburkan pangan, kemudian juga memastikan bahwa yang kita konsumsi itu sehat. Jadi pendampingan untuk pertanian yang berkelanjutan itu dilakukan oleh Rikoto.
2: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surakarta meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Meskipun terdapat istilah El Nino Godzilla di media sosial karena potensi dampak kekeringan ekstrim dan kemarau panjang, BPBD meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan mitigasi kesehatan. RRI Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana BMKG wilayah Jambi menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dan angin kencang. Laporannya disampaikan Rizky Amalia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi dalam beberapa hari ke depan. Prakirawan BMKG Sultan Taha Jambi, Lukita Teresia, menyebutkan dinamika atmosfer yang masih cukup signifikan berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang bisa disertai petir dan angin kencang. Ia menjelaskan kondisi cuaca yang tidak menentu berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat terutama bagi pengguna jalan. Selain itu, masyarakat yang tinggal di sekitar pohon besar ataupun baliho juga diminta untuk lebih berhati-hati terhadap risiko yang ditimbulkan saat cuaca buruk.
2: Imbauannya dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang masih signifikan dalam beberapa hari ke depan, kami mengimbau agar masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi.
1: BMKG juga mengingatkan agar masyarakat menghindari tempat-tempat berisiko saat hujan deras dan angin kencang, seperti berteduh di bawah pohon atau dekat tiang reklame. Tidak hanya itu, perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu menjadi perhatian penting dalam merencanakan aktivitas, baik perjalanan darat, laut, maupun udara. Menyikapi kondisi tersebut, Eli, salah seorang warga kota Jambi, mengajak masyarakat untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca sebelum beraktivitas di luar rumah, ya, mengingat cuaca yang bisa berubah sewaktu-waktu.
3: Kita mesti waspada ya Mbak ya, karena ini kan perubahan cuaca dari musim hujan ke kemarau. Potensi hujan besar mungkin masih ada ya Mbak ya, dan kalaupun kita keluar, kita harus misalnya berteduh, menghindari pohon besar. Kalau bisa sih kita kalau cari tempat yang lebih aman. Kalaupun kita mengetahui bahwa cuaca itu selalu berubah-ubah, kita harus mempersiapkan semuanya, mulai dari mantel, hujan, payung, dan lain-lain.
1: Sementara itu, BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru serta meningkatkan kesiapsiagaan guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari potensi bencana hidrometeorologi. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Badan Meteorologi

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang dimulai pada tanggal 4 Mei 1859 dan berlangsung hingga tahun 1905. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status pegustian dan temenggung yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Kerusuhan Medan 4 Mei 1998 merupakan puncak ketegangan demonstrasi mahasiswa yang diawali bentrokan dengan aparat di kampus IKIP Medan. Aksi yang dipicu krisis ekonomi dan tuntutan reformasi ini meluas menjadi perusakan, penjarahan toko, dan pembakaran bangunan, menandai salah satu titik awal kerusuhan Mei 98 secara nasional sebelum menjalar ke kota lain seperti Jakarta, Solo, dan Surabaya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kementerian Perdagangan menerbitkan regulasi baru melalui Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur impor sejumlah komoditas pertanian guna mendukung program swasembada pangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut regulasi ini telah diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai efektif berlaku pada 8 Mei. Tujuannya untuk menyempurnakan kebijakan impor, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri, melindungi harga produsen dalam negeri, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Mendag menjelaskan pengaturan ini secara garis besar mengatur pemasukan sejumlah komoditas ke dalam daftar pembatasan impor, di mana komoditas-komoditas tersebut diantaranya meliputi gandum pakan, kemudian bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan, dan juga buah pir yang termasuk dalam kelompok hortikultura. Nah, dengan adanya penambahan ya ruang lingkup pengaturan tersebut, menurut Mendag, para importir wajib memenuhi ketentuan persetujuan impor atau PI dari Kemendag berdasarkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian. Nah, apa dampak positifnya sejumlah komoditas seperti ini kemudian dibatasi impornya atau yang didatangkan dari luar negeri masuk ke tanah air? Sama dengan penyuluh pertanian ahli utama Pusluhtan Kementerian Pertanian, Profesor Dedi Nur Syamsi.
0: Wawancara Pro 3.
3: Prof. Dedi. Mas Dedi, salam sehat.
2: Salam sehat juga Pak Dedi. Pak Dedi, dengan adanya pembatasan impor sejumlah komoditas seperti ini ya, itu dampak positifnya seperti apa ini Pak nanti Pak?
3: Ini adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam ini Kementerian dalam Perdagangan
2: yeah.
3: terhadap tentu saja produsen pertanian itu ya petani dong.
2: Iya.
3: Yeah. Jadi tentu saja petani kita kan ya merupakan bagian terbesar daripada rakyat kita. Jadi Permendag ini menurut saya nampak sekali keberpihakan dari pemerintah kepada petani dan rakyatnya. Ini sebetulnya kelanjutan dari berbagai kebijakan Presiden Prabowo ya di Kementerian Pertanian ini. Keberpihakan terhadap petani ini luar biasa ya.
2: Yeah.
3: Mulai dari peningkatan alokasi pupuk, kemudian juga ada harga APP, harga HET untuk gabah, untuk beras, ya, dan lain sebagainya. Jadi saya hitung ada 11 kebijakan dari Kementerian Pertanian, dari Presiden Prabowo, yang betul-betul memihak kepada para petani kita, kepada rakyatnya. Dan ini sekarang dilanjutkan dari Permendag ya, kebijakan dari Kementerian Perdagangan. Juga ini sebetulnya untuk melindungi petani dan keberpihakan kepada masyarakat.
2: Ya.
3: Begitu Mas.
2: Nah ini kalau dari data yang ada ya Pak, ternyata contohnya kacang hijau nih ya Pak Dedi ya. Kacang hijau ya, kita ternyata ya. 50% lebih itu masih dari impor ya. Kenapa impor ya Pak kacang hijau Pak? Untuk di tanah air bagaimana sebenarnya budidayanya?
3: Jadi begini ya, di tanah air itu biasanya kacang hijau itu dibudidayakan di musim ketiga kalau di pantai utara Jawa.
2: Ya.
3: Di musim ketiga sawah kita. Jadi sawah kita itu padi-padi kacang hijau.
2: Oh begitu.
3: Coba lihat di daerah Kudus, Jepara ya, di daerah Jawa Tengah termasuk juga Jawa Timur. Kacang hijau itu baru ditanam ya sekitar setelah musim kedua ya. Yeah. Jadi memasuki musim ketiga, artinya musim kering kedua, baru dia bisa tanam kacang hijau. Karena kacang hijau kan umurnya pendek.
2: Yeah.
3: Ya, hanya kurang lebih 35 hari kan panen. Nah, dan kacang hijau itu relatif tahan terhadap air. Jadi meskipun dia musim kemarau, ditanami kacang hijau itu aman. Yang penting pada saat taman itu agak nyemek-nyemek lah gitu kan. Agak yeah. lembab tanahnya. Dan seterusnya walaupun kering, karena kacang hijau itu relatif tahan terhadap kekeringan. Sehingga ya cukup siklusnya begitu kan. Singkat dia siklusnya. Nah, oleh karena itu, ini salah satu pembatasan dari Kementerian Perdagangan itu. Jangan sampai di kita pada saat itu panen kacang hijau dari luar masuk begitu. Yeah. Itu kan bahaya itu. Dan ini pasti akan sangat merugikan para petani kita. Karena pada saat impor masuk, itu harga biasanya drop ya. Nah, bayangkan ya petani sudah membayangkan akan membeli ini dari hasil panennya, tiba-tiba harga drop, petani kan langsung lemes itu.
2: Ya.
3: Begitu Mas Yaini.
2: Nah, ini kan kalau dari Pak Mendak mengatakan bahwa Permendak ini salah satunya untuk mendukung program swasembada pangan kita begitu ya, Pak Didi ya.
3: Betul.
2: Mungkinkah
3: betul.
2: Kacang hijau juga bisa swasembada, Pak? Tidak impor lagi?
3: Saya pikir bisa sebetulnya ya. Ini masalahnya di pengaturan ya.
2: Ya.
3: Jadi sekarang kacang hijau itu masih terfokus kepada lahan sawah. Nah, ini kan berarti kan ada kompetisi dengan lahan sawah itu sendiri. Yeah. Selain itu, di musim ketiga itu bukan hanya kacang hijau gitu loh. Ada juga yang tanam kedelai, ada yang tanam jagung gitu loh. Jadi, di kita ini masih seperti itu polanya, terutama di Jawa. Saya kira di Sulawesi Selatan juga begitu, di Sumatera juga begitu. Nah, ini barangkali yang harus kita atur, bagaimana kita arahkan kacang hijau itu ke ladang saja gitu.
2: Yeah.
3: Nah, tapi di ladang kan sampai saat ini kan masih minim sekali orang tanam kacang hijau.
2: Yeah.
3: Kenapa? Di ladang itu tentu saja inputnya kan harus lebih banyak ya. Kalau di lahan sawah itu kan memang tanahnya sudah subur. Jadi pupuk kemarin pada saat pupuk tanaman padi sawah itu masih ada di situ. Kemudian kan digunakan oleh tanaman kacang hijau.
2: Yeah.
3: Jadi petani jarang yang mau pupuk lagi. Beda dengan di lahan kering. Di lahan kering itu kan memang sebelumnya nggak ada padi sawah atau nggak ada tanaman lain. Jadi petani harus mupuk. Nah, ini menurut saya sebetulnya sih kalau di pupuk kandang itu kacang hijau tuh luar biasa ya. Dikasih kompos segala macam. Nah, ini yang menurut saya yang harus dibiarkan kepada petani kita sehingga tanaman kacang hijau itu jangan terfokus di lahan sawah gitu loh. Di lahan kering juga genjot terus begitu.
2: Karena kalau dari informasi yang kita terima juga nih Pak Didi ya, para petani itu agak malas begitu nanam kacang hijau karena mereka kalah bersaing dengan impor begitu Pak. Nah, itu bagaimana Pak Didi?
3: Nah, itu dia. Nah, itu dia masalahnya. Makanya tadi Pak Menteri Perdagangan mengatakan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk mengatur keseimbangan antara supply demand dalam negeri.
2: Ya.
3: Nah, di mana pensuplainya kalau di dalam negeri itu kan petani.
2: Ya.
3: Nah, bayangkan kalau impornya nggak karu-karuan, kita petani kita terdesak, akhirnya dia nggak semangat. Kalau dia nggak semangat, ya sudah, ketahanan pangan kita langsung ambrol.
2: Ya.
3: Tapi kalau petani kita semangat, ya kenapa? Petani itu salah satu aktor ketahanan pangan kita. Kalau aktornya lemes begitu, ya wassalamlah ketahanan pangan kita.
2: Yeah.
3: Makanya petani harus dibikin semangat. Caranya gimana? Harganya dong harus di ini. Selain itu tentu saja peningkatan produktivitas.
2: Yeah.
3: Di situ ada teknologi, ada pendampingan dari penyuluh, ada juga intervensi dari pemerintah ya seperti apa namanya, ada pupuk subsidi dan lain sebagainya. Ini juga memang harus kita dorong agar produktivitas juga meningkat. Kalau produktivitas naik, itu kan daya saingnya juga akan naik. Kalau daya saingnya naik, itu kan mungkin ya mudah-mudahan ke depan kita jangan terlalu tergantung kepada adanya impor. Ya. Meskipun ada impor, dia akan tetap eksis. Ya. Kenapa? Daya saingnya tinggi.
2: Ya.
3: Jadi kalau daya saing rendah, begitu impor, wassalam.
2: Ya.
3: Gitu.
2: Karena kalau dari data yang ada ini kan rata-rata kan kita mengimpor kacang hijau nilainya mencapai 105,07 juta US dollar. Nah, itu kalau dinikmati petani kita sejahtera begitu ya Pak Didi ya.
3: Benar begitu. Ini kan luar biasa sebetulnya untuk komoditas lain juga begitu ya, bukan hanya kacang hijau, bukan hanya tanaman pangan ya. Untuk komoditas lain misalnya kacang tanah ya. Komoditas lain misalnya juga kacang kedelai. Nah, di kita kan memang ini masih ya masih kalah bersaing lah gitu ya dengan komoditas dari impor. Kenapa? Di sana kan memang kalau tanaman kedelai misalnya, di sana kan memang tanahnya itu, lahannya itu adalah lahan subtropis.
2: Yeah.
3: Jadi kita kan tropis, jadi memang kalah lah tropis kalau dibandingkan dengan subtropis untuk komoditas kacang kedelai.
2: Yeah. Ya, kalau kacang hijau kita bisa lah mengembangkan sendiri sebenarnya begitu ya.
3: Kalau kacang hijau sebetulnya bisa, tinggal kita main di varietas ya. Sekarang juga sudah banyak.

0: nya. Kalau dari data yang ada ini kan
1: betul.
0: Kita impornya antara 260 sampai dengan 400 ribu ton. Besar juga ya Pak per tahun ya impor kacang tanah kita ya.
1: Betul, besar. Nah ini ya, lagi-lagi ya, kacang tanah juga. Coba lihat itu di daerah Pati, daerah apa Rembang, Kudus gitu ya, Jepara.
0: Ya.
1: Itu kan kacang hijau itu di lahan sawah.
0: Kacang tanah.
1: Itu di lahan sawah gitu loh. Jadi dia bersaing dengan tanaman padi sawah, bersaing dengan tanaman komoditas palawija yang lain gitu loh. Coba kalau kacang tanah, udah kacang tanah kan dia relatif tahan terhadap asam sebetulnya.
0: Ya.
1: Di daerah-daerah asam juga boleh, hanya memang ya di dia ya. Apa namanya agak kalau orang sudah bilang bangga itu ya agak telaten mestinya ya. Agak berat gitu kan kondisinya. Nah itu yang harus terus digenjot para petani kita agar semangat. Nah salah satu petani bikin semangat itu adalah insentif harga yang memadai. Selain itu tentu saja ya ada intervensi pemerintah terutama bagaimana para petani kita itu bisa mendapatkan sarana prasarana pertanian itu dengan mudah. Selain itu juga para petani kita bagaimana caranya dia bisa mengakses teknologi. Bagaimana juga petani kita juga bisa didampingi oleh para penyuluh sehingga dia mampu ya mengimplementasikan inovasi teknologi dengan sebaik-baiknya begitu sehingga produktivitas tinggi ya tentu daya saing pasti akan tinggi. Sebetulnya memang berputar-putar di situ masalahnya.
0: Dan kita sebenarnya untuk swasembada kacang tanah juga bisa begitu Pak Dedi.
1: Bisa. Kita lahan kering kita sebetulnya masih luas ya. Apalagi kacang tanah itu tanaman yang relatif toleran terhadap kemasaman. Tanah-tanah kita kan masam. Untuk komoditas lain mungkin tidak terlalu cocok. Tapi untuk kacang tanah cocok. Nah, paling-paling tinggal kita genjot varietas-varietas yang kayak di Pati itu. Di Pati itu kan ada apa namanya pabrik kacang Garuda itu loh. Di sana kan itu isinya ada yang 3, ada yang 4 tuh. Isi satu polongnya itu ada isi 4, isi 5 gitu. Minimal 3 kan begitu. Nah sementara di sebagian besar lahan kering kita itu paling 2, bahkan banyak yang 1 isi satu polongnya itu. Jadi ya produktivitasnya kan otomatis rendah gitu loh. Nah bagaimana kita yang varietas-varietas di Pati itu bisa dikembangkan di lahan kering. Di lahan kering masam ya sehingga produktivitasnya ya mendekatilah seperti yang di daerah Pati, di daerah Jepara, daerah Kudus gitu kan. Nah kalau produktivitasnya seperti itu, saya yakin di lahan kering masam juga akan bisa bersaing dengan komoditas-komoditas lain. Dan ketahanan pangan kita tentu akan lebih terjamin.
0: Nah ini kan begitu, bisa dikatakan sebagai angin segar bagi para petani kita ya Pak, pembatasan impor komoditas seperti ini begitu. Nah agar angin segar ini bisa benar-benar terwujud, apa ini yang dilakukan Kementan nanti Pak, ke depannya Pak?
1: Ya, jadi yang dilakukan Kementan menurut saya yang pertama ya, tetap intervensi kepada petani itu mutlak dilakukan. Intervensi terutama terkait dengan saprotan ya. Jadi jangan sampai petani kesulitan untuk mengakses saprotan, kesulitan harganya, kesulitan tempatnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimanapun juga untuk meningkatkan produktivitas itu ya inovasi teknologi dong. Ya bagaimana teknik budidayanya, tentu diawali dari varietasnya. Varietasnya harus kita pilih, varietas-varietas yang betul-betul produktivitasnya yang tinggi, kemudian varietas yang tanah-tanah kita kan masam, yang toleran terhadap pemasaman. Nah, kemudian juga jangan lupa ya, ini kan aspek budidaya lain, misalnya tanam kan harus digurudan, sehingga nanti walaupun saat musim hujan itu tidak terlalu lembab, serangan hama penyakit menjadikan. Intinya teknologi budidayanya harus kita genjot ya, demikian kuasa sehingga produktivitas naik. Jadi menurut saya selain itu tentu saja pendampingan.
0: Nah, PPL kita nih di lapangan bagaimana kesiapannya mendampingi tanaman kacang hijau dan kacang tanah ini, Pak Didi?
1: Betul ya. Kalau kita misalnya target, bagaimanapun juga good management practices of peanuts ya untuk kacang tanah maupun untuk kacang hijau itu harus betul-betul terimplementasi dengan baik di lapangan. Nah ini menurut saya penyuluhan, pendampingan, pengawalan dari para penyuluh, para PPL kita ini memang mutlak ya. Sekarang PPL kita memang sangat disibukkan urusan padi, urusan beras, dan jagung, tapi menurut saya tidak ada salahnya toh karena lokasinya kan di situ-situ juga. Dia juga mulai melirik, mendampingi untuk petani-petani ini agar dia juga bisa menggarap ya kacang tanah maupun kacang hijau. Kenapa? Kacang tanah, kacang hijau kan harganya lumayan. Sementara kacang hijau kan pendek umurnya. Hanya 35 hari kan sebentar aja kan panen, sebentar dapat duit. Kan begitu. Jadi intinya menurut saya tuh di situ, tentu juga petani menurut saya harus lebih giat dong. Harus lebih fight begitu loh. Dan harus berorientasi kepada agribisnis. Jangan lupa inovasi teknologi betul-betul diimplementasikan di lapangan.
0: Ya, Jadi itu kelihatannya pemerintah memang terus mendorong ya, pasti melalui komoditas untuk swasembada ya, terus. Pak Didi ya.
1: Terus. Ya, jadi sistem ketahanan pangan kita memang harus terus diperkuat. Nah, oleh karena itu seluruh aktor ya ketahanan pangan kita memang harus kuat, termasuk di dalamnya petani, ya. Termasuk di dalamnya

0: inovasi teknologi, termasuk juga di dalamnya sistem agribisnisnya ya. Jadi jangan sampai petani itu lemes lah pokoknya. Jadi petani itu harus pada saat panen dia harus tersenyum mendapatkan harga yang bagus.
1: Baik kalau begitu. Pak Deddy, kami nantikan perkembangan dari Kementan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Oh, ya. Bro.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, sebuah informasi miris di mana 15 orang mengalami cacat wajah permanen karena facelift ilegal. Kami akan bahas kasus yang terjadi di wilayah Riau bersama Kasubdit Tipiter dari Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Teddy Ardian.
2: Mbak.
1: Iya. Pak Teddy, mungkin boleh diceritakan ini seperti apa sih informasi yang beredar? Kabarnya ada 15 orang yang kemudian mengalami cacat wajah permanen karena terlibat dalam klinik-klinik ilegal.
2: Jadi baik, Mbak. Jadi berawal dari memang ada laporan salah satu pelapor yang datang ke Polda Riau.
1: Pak Teddy, mohon maaf, mungkin kalau boleh agak bergeser sedikit posisinya supaya tidak feedback dengan suara yang berada di belakang Pak Teddy.
2: Ya. Jadi baik, Mbak, berawal dari laporan salah satu korban yang melapor ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau terkait adanya dugaan klinik kecantikan yang memang tidak ada izin, yang mana korban ini mengalami infeksi, Mbak, pada bagian wajah. Sehingga yang bersangkutan melapor ke Polda Riau, Mbak. Tindakan itu berupa lip surgery, Mbak, pembentukan bibir, yang mana bibirnya bibir korban ini mengalami infeksi, Mbak. Ya, setelah kita lakukan penyelidikan, memang benar klinik tersebut tidak memiliki izin, dan saat ini perkaranya sudah kita tingkatkan statusnya ke penyidikan, Mbak.
1: Oke, ada berapa banyak kira-kira korban yang melapor ataupun juga sampai saat ini yang diidentifikasi, Pak Teddy?
2: Saat ini yang secara resmi sudah melapor ke Polda Riau itu ada 3, Mbak. Sudah ada 3 laporan. Dan saat ini sudah kita lakukan penyelidikan menyeluruh. Kita sudah geledah juga tempat kejadian perkaranya. Dan tersangka saat ini sudah kita lakukan penahanan di Polda Riau, Mbak.
1: Baik. Ini hanya tidak memiliki izin atau juga termasuk tersangkanya ini sebenarnya dalam tanda kutip adalah dokter palsu?
2: Ya, yang bersangkutan memang tidak memiliki sertifikasi ataupun bukan merupakan dokter, Pak. Sehingga klinik tersebut hanya berbekal sertifikasi-sertifikasi pelatihan yang dimiliki oleh tersangka, Pak.
1: Oke, dan sudah berapa lama klinik ini berjalan?
2: Klinik ini berjalan dari tahun 2019, Mbak.
1: Artinya kemungkinan korbannya lebih banyak ya, Pak Teddy, atau seperti apa?
2: Saat ini kami masih melakukan pendalaman terhadap korban-korban lain. Sehingga hasil dari penggeledahan kami, memang kami temukan ada beberapa catatan nama-nama pasien. Ini tentunya akan kami dalami, Mbak, masing-masing pasien tersebut.
1: Baik. Kabarnya pihak yang terlibat atau tersangka ini adalah mantan Putri Indonesia, benar Pak Teddy?
2: Halo Mbak, betul Mbak, perwakilan Riau Mbak.
1: Oke, baik. Dan saat ini sudah diamankan di kantor ya?
2: Sudah diamankan di Polda Riau Mbak.
1: Oke, apa nantinya, pasal yang akan disangkakan dengan kondisi atau kasus seperti ini?
2: Kami kenakan pasal 439 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, Mbak, tentang kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta, Mbak.
1: Oke. Sejauh ini juga apa sih yang menjadi pihak-pihak yang juga mungkin terlibat selain tersangka? Apakah ada agen-agen marketing atau pihak-pihak lain juga yang saat ini ikut dalam proses penyidikan kepolisian? Ikut di proses?
2: Sementara tersangka baru satu, Mbak, karena memang yang bersangkutan menggunakan label beliau sebagai public figure. Inilah yang menarik korban-korban untuk melakukan tindakan di klinik tersebut, Mbak.
1: Baik. Kalau melihat klinik di, apakah dengan kasus ini nantinya akan ada penertiban klinik-klinik yang tidak berizin di Kota Riau atau seperti apa?
2: Baik, Mbak. Tentunya ini kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Karena memang ini merupakan ranahnya mereka, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan IDI Cabang Pekanbaru untuk melakukan evaluasi dengan adanya perkara ini, Mbak.
1: Baik, ada pesan-pesan atau himbauan mungkin yang mau disampaikan kepada pendengar? Silakan.
2: Dengan adanya kasus ini, kami menghimbau kepada masyarakat apabila ingin melakukan tindakan di klinik kecantikan agar dipastikan terlebih dahulu, Mbak, bahwa memang klinik itu berizin dan memang memiliki tenaga kesehatan yang memiliki sertifikasi ataupun kualifikasi sebagaimana yang disyaratkan. Ya, salah satunya adalah memang yang melakukan tindakan itu adalah dokter, sehingga tidak memunculkan korban-korban seperti kasus yang ini, Mbak.
1: Baik. Ini saja yang mau disampaikan, ada tambahan lain mungkin, Pak Teddy? Cukup?
2: Cukup, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak, selamat bertugas kembali.
2: Kasih,
1: salam presisi. Kasubdit Tipiter dari Ditreskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi prakiraan cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, tanggal 4 Mei 2026. Bersama saya Sasya Frista, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat Bengkulu, di Laut Sulu bagian selatan, di Laut Halmahera bagian selatan, dan di Samudra Hindia Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Sumatera bagian utara hingga Aceh, di pesisir barat Bengkulu, di pesisir timur Sabah hingga Kalimantan Utara bagian utara, di Pulau Seram bagian barat, di Samudra Pasifik Timur Filipina, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari pesisir barat Lampung hingga Bengkulu, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah bagian selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Laut Arafuru hingga Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna, di Sumatera bagian selatan, di Laut Sulawesi bagian barat, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Tanjung Pinang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin, lalu hujan sedang di kota Bandung, hujan ringan di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Padang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di kota Medan dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Mamuju dan Nabire, lalu hujan ringan di kota Denpasar, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi berawan hingga berawan tebal di kota Mataram, Kupang, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg. Di tengah tekanan ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di atas 5% pada triwulan 1 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 4 Mei 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Badan Narkotika Nasional atau BNN menggelar padel turnamen Piala Bersinar 2026 pada 1 hingga 3 Mei 2026 di Kasade Padel Jagakarsa, Jakarta Selatan. Perhelatan berskala nasional ini merupakan bagian dari program unggulan BNN. Ananda Bersinar, aksi nasional anti-narkotika dimulai dari anak bersih narkotika yang mengedepankan gaya hidup sehat sebagai benteng pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Kegiatan ini juga menjadi momentum awal dalam menyemarakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI setiap 26 Juni. Informasi mancanegara, UNESCO mendesak pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen, serta menjamin arus informasi yang bebas dan akurat di tengah tren penurunan kebebasan pers secara global. Dalam siaran pers kantor regional UNESCO Jakarta hari Minggu 3 Mei 2026, Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Anani menegaskan pentingnya investasi pada jurnalisme sebagai pilar perdamaian. Ia menyebutkan informasi yang bebas dan akurat menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, kuda favorit nomor 1, Kurowa Dunor, bersama dengan joki Yuichi Kitamura, keluar sebagai juara pacuan Grade 1 Tenno Show atau musim semi 2026 pada pacuan ke-11 di lapangan pacu Kyoto, Minggu 3 Mei 2026. Mereka menyelesaikan lapangan pacuan dengan waktu 3 menit 13,7 detik. Wurtenberg bersama dengan joki Fuma Matsukawa menyusul di posisi kedua dengan waktu tempuh yang sama dengan Kurowa Dunor, dan kedua kuda tersebut melewati garis finish dengan selisih jarak 4 cm.

0: Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan kerugian negara mencapai 6 miliar rupiah. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian dan secara langsung merampas hak masyarakat.
2: Kepolisian Republik Indonesia membongkar sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang digunakan untuk mengoplos LPG subsidi 3 kg. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan penyalahgunaan LPG bersubsidi merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat.
1: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi untuk keuntungan pribadi, maka disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian.
2: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan, penggerebekan gudang oplosan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Modus yang digunakan, pelaku membeli LPG 3 kg, kemudian isinya dipindahkan ke LPG 12 dan 50 kg. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugi 6,7 miliar rupiah.
3: Kalau setiap hari itu membeli dari pangkalan-pangkalan, kemudian masuk ke gudang ini, kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami, penyelidik ataupun penyidik. Jadi setiap hari dia melakukan kegiatan itu, kegiatan yang ada di TKP ini adalah kurang lebih dimulai bulan Januari sampai hari kemarin Pak tertangkap, itu total kerugian negara itu 6 miliar dengan perhitungan aktivitas mereka sehari-hari dikurangin selisih subsidi.
2: Adapun Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Krismianto menegaskan, LPG subsidi diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
4: Skim merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
2: Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Polisi juga mengamankan ribuan tabung gas LPG dengan berbagai ukuran dan sejumlah alat serta kendaraan operasional. Para pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Migas serta tindak pidana pencucian uang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tekanan ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di atas 5% pada triwulan 1 2026. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Proyeksi Kementerian Keuangan, pertumbuhan di triwulan 1 diperkirakan 5,5% dengan
6: Badan Pusat Statistik BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan pertama tahun ini pada Selasa 5 Mei 2026 mendatang. Banyak pihak yang menantikan data tersebut mengingat tingginya tekanan global yang berimbas pada perekonomian di dalam negeri. Dalam diskusi percepatan intermediasi Indonesia yang diselenggarakan Bank Indonesia pekan ini, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan, Kementerian Keuangan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 di kisaran 5,5%. Optimisme ini, kata Yuda Agung, melihat berbagai indikator perekonomian seperti indeks ekspektasi konsumen, perkembangan penerimaan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak pertambahan nilai barang mewah PPNBM yang tumbuh cukup tinggi.
5: Di APBN 2026 ini, itu kelihatan bahwa PPN dan PPNBM tumbuhnya sangat tinggi, yaitu 57,7%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, baik konsumsi maupun transaksi di perindustrian dan di sektor dunia usaha, itu tumbuhnya juga cukup baik ya di triwulan 1. PPN dan PPNBM kan jelas digunakan untuk transaksi konsumsi, transaksi pembelian barang, baik itu barang retail maupun barang untuk dunia usaha.
6: Optimisme yang sama disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Bank Indonesia, kata Destri, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 sebesar 5,4%. Namun Bank Indonesia menilai pertumbuhan sebesar itu belum optimal sehingga harus ada upaya untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri.
7: Apa yang terjadi selama ini atau paling tidak dalam 2 bulan terakhir makin mempertegas bahwa kita harus memperkuat ekonomi domestik kita. Karena memang sebenarnya ekonomi Indonesia itu adalah domestic economic oriented dengan konsumsi menyumbangkan 54%, kemudian investasi yang 30%. Jadi hak dan kemudian tambah government spending itu hampir 90% itu sebenarnya adalah ekonomi domestik.
6: Salah satu langkah yang dilakukan Bank Indonesia untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri adalah dengan mempercepat intermediasi atau pembiayaan perbankan ke sektor-sektor perekonomian yang produktif. Dengan percepatan intermediasi ini, diharapkan mesin perekonomian dari dunia usaha bergerak lebih dinamis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9 hingga 5,7% sesuai target sepanjang tahun 2026. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polisi berhasil membekuk 4 tersangka pelaku pembunuhan seorang wanita berusia 60 tahun. Motif utama kasus ini adalah dendam pribadi sang menantu terhadap korban. Informasi selengkapnya disampaikan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
8: Aparat kepolisian berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah rumah di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial AF, SL, E alias I dan L. Dari keempat pelaku, AF diduga sebagai otak kejahatan dan memiliki hubungan keluarga dengan korban, yakni sebagai menantu. Sementara itu, SL berperan sebagai eksekutor yang melakukan pemukulan menggunakan balok kayu, dibantu oleh 2 pelaku lainnya. Direktur Reskrimum Polda Rio Kombes Pol Hasyim Rosihan II dalam keterangan pers pada Minggu siang mengatakan peristiwa pembunuhan terjadi pada 29 April lalu. Setelah melakukan aksinya, para pelaku melarikan diri keluar daerah dan berhasil ditangkap di Medan dan Aceh. Bahkan diketahui sempat mengunjungi sebuah tempat hiburan sebelum akhirnya berpencar. Adapun motif kejahatan diduga karena sakit hati yang dipicu konflik warga sekaligus keinginan pelaku untuk menguasai harta milik korban.
9: Motifnya adalah sakit hati dan ingin menguasai harta. Dan penangkapan tersangka di Aceh itu dilakukan mereka baru dari Aceh, ulangi dari Medan, selesai melaksanakan, baru menyelesaikan kegiatan hiburan di salah satu pub di Medan. Kemudian berpisah, pelaku atas nama SL dan AF itu ke Aceh. Kemudian ke Aceh menuju ke tempat kos-kosan di kakaknya si inisial SL. Kemudian selang waktu 1 jam dari tibanya para pelaku, kemudian anggota kami berkoordinasi dengan satuan wilayah yang ada di Polda Aceh melakukan penangkapan.
8: Sementara itu, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta menjelaskan, tim kepolisian bergerak cepat dengan mengumpulkan bukti, termasuk rekaman CCTV, dan melacak perjalanan para pelaku menggunakan kendaraan. Kemudian melakukan koordinasi lintas wilayah dengan kepolisian di Aceh dan Sumatera Utara.
10: Untuk 4 pelaku ini, 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Dari kejadian, kami juga terima kasih atas bantuan seluruh jajaran kepolisian, khususnya jajaran kepolisian Polda Aceh, Polres Aceh Tengah, maupun Polda Sumut, Polres Binjai. Jadi tanggal 29 kejadian, besoknya tanggal 30 malam, alhamdulillah 2 orang pelaku utama AF dan SL berhasil diamankan di Aceh Tengah. Selanjutnya, besoknya pada tanggal 1 pagi, hasil pengembangan 2 orang sisanya atas nama E alias I dan L berhasil diamankan di Binjai.
8: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Mereka terancam hukuman maksimal pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara hingga 20 tahun. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pihak Taman Nasional Sembangau menemukan 4 jenis ikan baru di wilayah perairan dan rawa Taman Nasional Sembangau yang berpotensi satu-satunya di dunia. Penemuan itu selanjutnya akan diteliti lebih lanjut oleh Badan Riset dan Inovasi atau BRIN. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
11: Dan yang 4 ini diduga spesies baru. Pembuktiannya ini harus dengan peneliti BRIN.
12: Kepala Balai Taman Nasional Sembangau Ruswanto menyebut hasil penelitian pihaknya berhasil teridentifikasi sebanyak 9 jenis ikan endemik rawa gambut berpotensi baru di Kalimantan Tengah. Namun Ruswanto mengakui pembuktian ini harus dengan dilakukan kembali oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi BRIN Indonesia, kemudian dibuatkan jurnal untuk ekspos ke dunia internasional guna membuktikan bahwa 4 dari 9 jenis ikan tersebut merupakan jenis baru dan satu-satunya di dunia. Ruswanto menerangkan berdasarkan hasil survei sementara, 5 dari 9 jenis ikan teridentifikasi berpotensi dorman atau jenis ikan yang tertidur selama bertahun-tahun kemudian muncul kembali.
11: Tapi kemungkinan tipologi habitatnya sama dengan Sungai Katingan. Kita di Sungai Sembangau kemarin kita lakukan survei monitoring itu ada 75 jenis asli ikan di Sembangau ini. Itu sudah nanti kita bukukan juga. Dan kemudian ada temukan dugaan 9 spesies baru. Setelah kita diskusikan dengan Direktorat KSG, Dijen KSDAE, kemungkinan yang 5 ini dorman. Jadi ikan yang tidur bertahun-tahun mungkin ya. Baru sekarang muncul lagi. Dan yang 4 ini diduga spesies baru. Pembuktiannya ini harus dengan peneliti BRIN, Badan Riset Indonesia. Jadi dari BRIN nanti membantu membuat jurnal untuk ekspos ke internasional.
12: Sementara itu, penulis buku cerita anak berjudul Puyu, Nopi Nugraheni, menyebut buku yang baru saja diluncurkan berjudul Puyu ini berdasarkan hasil dari penelitian Taman Nasional Sembangau terhadap ikan lokal jenis Papuyu.
13: Penelitian yang ada di Taman Nasional Sembangau, kita sedang meneliti, mengidentifikasi jenis-jenis ikan yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Sembangau. Jadi kita berpikiran bahwa pengetahuan ini harusnya dikemas dan bisa di-deliver ke anak-anak karena mereka masih golden age.
12: Potensi keanekaragaman air tawar merupakan penghuni perairan gambut jenis ikan air tawar yang bagi sebagian orang tidak terlalu penting namun sangat berarti bagi pengetahuan keanekaragaman hayati di Kalimantan Tengah. Yang pertama jenis ikan Brepibora exilis termasuk di dalam family dan Danionida yang dahulu dikelompokkan dalam family Coprinida, jenis rasbora oleh masyarakat setempat disebut ikan saluang. Jenis kedua adalah Betahendra termasuk jenis ikan cupang atau dalam family Ospronemida. Jenis ini merupakan salah satu dari 8 jenis ikan cupang di Taman Nasional Sembangau. Jenis ketiga adalah cupang Sembangau atau Beta Poerski. Ikan ini pernah terdata di Taman Nasional Sembangau. Setelah dilakukan identifikasi lanjutan besaran dan warna ikan berbeda dengan yang pernah ditemukan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam perayaan Dharma Shanti, Hari Suci Nyepi Provinsi Jawa Timur, Tahun Baru Saka 1948 atau tahun 2026, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak umat Hindu saling menyayangi satu dengan lainnya, membangun kedamaian dan kebahagiaan. Farida Kusnia dari RRI Surabaya melaporkan.
14: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak umat Hindu saling menyayangi satu sama lainnya, membangun kedamaian dan kebahagiaan. Usai memberikan sambutan dalam Dharma Shanti perayaan Hari Suci Nyepi Provinsi Jawa Timur Tahun Baru Saka 1948 tahun 2026 siang tadi, Gubernur Jawa Timur mengatakan, sebagai keluarga besar Jawa Timur, Indonesia, bahkan dunia, dia mengajak untuk membangun perdamaian di tengah kondisi global saat ini yang masih menghadapi situasi peperangan. Selain itu, Kofifa Indar Parawansa mengimbau umat Hindu untuk menanamkan persatuan, kebersamaan, persaudaraan untuk kedamaian semua umat di bumi.
15: Bagaimana sesungguhnya kita semua punya peran hentikan perang, bangun suasana yang damai, Jadi sebetulnya Dharma Santi Nyepi 1948 tahun Saka, 2026 tahun Masehi, ini mengajak kita semua, ayo kita semua adalah keluarga besar. Keluarga besar Jawa Timur, keluarga besar Indonesia, dan keluarga besar dunia. Maka suara untuk bisa hentikan perang dan bangun perdamaian bisa disuarakan siapapun dari manapun, rasanya resonansinya akan ketemu pada saatnya.
14: Sementara itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI Jawa Timur, I Gusti Putu Raka Artama mengatakan, pelayanan pembinaan kepada umat Hindu di Jawa Timur terpusat di Pura Segara Kenjeran, Surabaya.
16: Menyemai semangat toleransi, mensosialisasikan semangat moderasi, dan juga memupuk rasa persaudaraan di antara kita semua. Itu yang harus kita lakukan, barangkali bukan kurang, tetapi hal itu senantiasa harus kita pupuk bersama-sama, kita lakukan bersama-sama, sehingga umat di akar rumput itu semakin hari pemahamannya terhadap toleransi, terhadap moderasi semakin baik.
14: Ketua PHDI Jawa Timur, I Gusti Putu Raka Artama mengungkapkan, umat Hindu di Jawa Timur tersebar di 32 kabupaten kota, dengan jumlah pemeluk agama Hindu 300 ribu lebih jiwa. Farida Husnia melaporkan.
0: Ratusan penari di Klaten memeriahkan Klaten Menari dalam rangka Hari Tari Sedunia yang berlangsung di Komplek Candi Prambanan. Gelaran tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan 9 penari maestro asal Klaten dan Surakarta. Adam Susanto dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Juga ingin mengusulkan pada Bapak Presiden agar Candi Prambanan tidak hanya sebagai pusat untuk kemudian wisata religi, sejarah bagaimana Hindu-Buddha, tapi nah kami berharap di sini juga bisa menjadi sebuah pusat tari Nusantara.
18: Forum Silaturahmi Sanggar Tari Klaten menggelar Klaten Menari yang berlangsung di Kompleks Taman Wisata Candi Prambanan. Gelaran budaya tersebut dalam rangka memperingati Hari Tari Sedunia tahun 2026 dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo. Klaten Menari yang ketiga kalinya ini melibatkan kurang lebih 850 penari yang berasal dari 24 sanggar tari yang ada di Kabupaten Klaten. Pada gelaran tersebut juga mengangkat sebuah karya tarian topeng dalang yang merupakan tarian asli Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo memberikan apresiasi yang tinggi terhadap gelaran Klaten Menari tersebut melalui peringatan Hari Tari Sedunia dengan melibatkan ratusan penari. Diharapkan ke depan Klaten menjadi pusat tari.
17: Dihadiri, diikuti oleh 9 maestro tari yang luar biasa, levelnya sudah tidak hanya nasional tapi internasional, yang berdomisili di Jateng DIY. Nah, semoga dengan adanya perayaan Hari Tari Sedunia di Kabupaten Klaten tahun ini bisa menasbihkan Kabupaten Klaten ke depan bahwa Klaten ini pusatnya tari.
18: Hamenang Wajarismoyo juga akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Candi Prambanan tidak hanya menjadi wisata religi dan sejarah Hindu-Buddha, akan tetapi Candi Prambanan menjadi pusat tari Nusantara. Ketua Forum Silaturahmi Sanggar Tari Klaten Muhammad Kowim mengatakan peringatan Hari Tari Sedunia tahun 2026 mengangkat tema Wiraga Sangkara yang berarti bergerak untuk meraih kemakmuran. Pada kesempatan itu juga dibacakan piagam Prambanan agar Candi Prambanan dinobatkan sebagai rumah budaya.
19: Rumah budaya, tempatnya adalah rumah bagi penari seluruh Nusantara. Nah, dengan demikian kami berharap pengelola cagar budaya di seluruh Indonesia, dalam hal ini spesifiknya adalah Candi Prambanan, tidak hanya berbisnis tapi juga menjadikan Candi Prambanan sebagai ekosistem budaya.
18: Klaten Menari di Kompleks Candi Prambanan tersebut dimeriahkan pula dengan penampilan 9 maestro tari yang menampilkan tari sesaji yang sifatnya spiritual. Selain itu dimeriahkan pula tari kolosal topeng Klaten oleh ratusan penari, bahkan diikuti para pengunjung serta wisatawan asing. Pada kegiatan tersebut juga diberikan piagam penghargaan dari Bupati Klaten kepada 9 penari maestro sebagai bentuk apresiasi terhadap para maestro tari tersebut. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
3: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan. Dokter kanting nata sampir dolam nadi naga dormi di nembah tahun tahta.
1: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat.

0: dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen kembali menjumpai Anda pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi, Senin 4 Mei 2026. Kami telah siapkan beberapa informasi dan juga tema perbincangan yang akan menjadi sajian kami, termasuk informasi dari reporter kami yang akan kami hadirkan melalui sesi Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Anda juga terus dapat berpartisipasi untuk memberikan informasi yang Anda ketahui pada pagi hari ini dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan berikut kami hadirkan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
4: Warta Nusantara.
3: Investor Jepang melirik tiga proyek di Sulawesi Selatan, yaitu jalan tol berbayar, MRT, serta pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Makassar. Iin Nurfahraini dari RRI Makassar melaporkan.
5: Sebagai salah satu daerah berkembang dengan pembangunan infrastruktur yang harus terpenuhi untuk mendukung aktivitas ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi daerah yang cukup dilirik para investor. Salah satunya dari Jepang. Ada tiga proyek yang dilirik untuk dapat dikerjasamakan, masing-masing pengembangan jalan tol, mass rapid trans atau MRT, dan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Kota Makassar. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menyatakan, investor Jepang melirik tiga proyek tersebut dan untuk menindaklanjuti, pihaknya telah menerima Konsulat Jenderal atau Konjen Jepang untuk melakukan konfirmasi peluang kerjasama dengan sistem kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Untuk membangun infrastruktur khususnya jalan yang berbayar jalan tol dan MRT dan juga PSL, khusus untuk PSL ini ia menyatakan telah menghubungi Nadantara untuk mengetahui perkembangan PSL yang ternyata saat ini belum dilakukan tender, sehingga dipersilakan jika ada yang berminat nanti bisa mengikuti proses tendernya langsung di pusat. Jufri Rahman mengaku telah memberikan informasi tersebut kepada Konjen Jepang yang diteruskan kepada investor yang berminat.
6: Jalan yang berbayar, jalan tol atau MRT, dan ada perusahaan Jepang sudah menganggarkan telah melakukan visibility study terkait dengan PSL, pembangkit listrik tenaga sampai itu.
5: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PMPTSP Provinsi Sulsel, Asrul Sani menjelaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka diri terhadap sejumlah peluang investasi untuk proyek yang ada di Sulsel, termasuk dengan investor Jepang tersebut. Khusus untuk PSL ini, kewenangannya berada di pusat dan penentuan lelangnya itu dilakukan oleh Danantara. Sedangkan untuk MRT dan jalan tol berbayar, merujuk pada aturan sebelumnya ini terkait konektivitas antar wilayah yang dapat memudahkan perdagangan.
7: Iya, jadi memang pengembangan kota maupun pokoknya pembangunan kota maupun provinsi dalam hal ini pasti butuh infrastruktur pendukung untuk mengkoneksikan itu tadi, pusat-pusat pertumbuhan. Kalau khusus di Maminasata itu kan untuk mengkoneksikan bandara, mengkoneksikan pelabuhan, mengkoneksikan itu tadi kawasan-kawasan industri.
5: Asrul Sani menambahkan selain investor Jepang yang juga turut berminat dengan proyek MRT dan juga jalan tol berbayar yaitu investor asal Cina. Karena mereka tentunya juga memiliki kepentingan terhadap produksi nikel yang ada, salah satunya di Luwu Timur. Dan memang lebih visible sebenarnya kalau ada jalan darat atau kereta api karena bisa menghemat biaya logistiknya. Dari Makassar, Iin Nurfareni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
2: Warta Nusantara.
3: Satuan Narkoba Polrestabes Makassar menindak pengedar narkoba. Dari RRI Makassar, Saripudin melaporkan.
4: Salah satu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatensi Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana dalam menciptakan Kota Makassar aman dari kejahatan adalah pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, karena penyalahgunaan narkoba selain merusak masyarakat, terutama generasi muda, narkoba juga salah satu sumber kejahatan dari penggunanya. Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan dalam penindakan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mengungkap peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam bulan Maret hingga April 2026 sebanyak 1 kilo 500 gram narkoba jenis sabu dan tersangka 141 orang dari 89 laporan polisi. Dari 141 tersangka tersebut, mereka adalah pemakai, pengedar, kurir serta pengendali peredaran narkoba yang ditindak Satuan Narkoba Polrestabes Makassar. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan narkotika jenis sabu 1,5 kg yang diamankan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar bernilai 1 miliar 800 juta rupiah. Penindakan narkotika sabu tersebut dapat menyelamatkan hingga 13.000 jiwa masyarakat dari penyalahgunaan narkoba. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan selain menyelamatkan belasan ribu jiwa dari penyalahgunaan narkoba, penindakan tersebut juga dapat menghemat uang negara hingga 40 miliar rupiah dari biaya rehab pengguna narkoba.
5: Kami ungkap ini sabu penghematan uang negara sekitar 40 miliar. Jadi kenapa dibilang penghematan negara 40 miliar? Karena kalau sampai digunakan atau dikonsumsi oleh orang yang menggunakan ini, maka biaya rehab per orang itu sekitar 3,5 juta, dan kalau kita kalikan ini menghemat sekitar 40 miliar dana untuk dari para pengguna.
4: Sementara salah satu warga Kota Makassar, Sam, mengatakan mendukung aturan perundang-undangan nomor 35 tahun 2009 pasal 54 bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun pengguna narkoba jika sudah direhab lalu mengulangi perbuatannya menggunakan narkoba, maka penegak hukum harus menghukumnya tidak lagi menjalani rehab.
6: Iya, rehab supaya bisa efek jeranya. Kalau memang pada yang sudah direhab kan namanya direhab itu kan pelajaran.
7: Kalau misalnya mengulangi lagi?
6: Pastinya kan lari ke hukum. Intinya gini, kalau sudah direhab itu kan pelajaran bagi dia untuk tidak mengulangi lagi. Apabila dia mengulangi lagi berarti kan pasti mau lari ke hukuman.
4: Dalam penindakan peredaran narkoba sebanyak 1.500 gram oleh Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil menangkap 3 tersangka utama, masing-masing lelaki NM sebagai pengendali peredaran narkoba dan jaringannya yakni perempuan IR dan lelaki NMS yang berperan sebagai pengedar narkoba. Ketiga tersangka dijerat pasal 112 dan 114 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hingga 20 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Saripudin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: PT ASDP Cabang Bajo melalui program CSR perusahaan menyerahkan bantuan motor sampah kepada pemerintah Kabupaten Bone. Suryani Arifin dari RRI Stasiun Produksi Bone melaporkan.
1: Peduli terhadap kebersihan lingkungan, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bajoe menyerahkan bantuan 1 unit motor sampah kepada pemerintah Kabupaten Bone. Bantuan ini diserahkan langsung pada momen peringatan Hari Pendidikan Nasional di Lapangan Merdeka, Kota Watampone, Sabtu pagi. General Manager ASDP Cabang Bajoe, Anom Sedayu, menjelaskan bantuan ini merupakan bagian dari program CSR. Bantuan ini merupakan bagian dari program CSR perusahaan untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif.
2: Sebagai bentuk sosial ASDP kepada masyarakat dan kepada pemerintah daerah.
3: Terkait persampahan di Bone, menurut Bapak seperti apa?
2: Ya, itu salah satu bentuk kontribusi kami untuk bisa turut bersama-sama memberikan kebersihan di
1: Dengan diserahkannya bantuan tersebut, pihaknya berharap dapat memotivasi semua pihak untuk menjaga keasrian lingkungan, terutama di sekitar area pelabuhan dan pemukiman warga di Kabupaten Bone. Dari Kabupaten Bone, Suryani Arifin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Warta Nusantara.

0: Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, resmi meluncurkan situs website SMP Negeri 1 Tahuna di momen Hari Pendidikan Nasional. Jumal Johanis dari RRI Tahuna melaporkan.
1: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari resmi meluncurkan situs website SMP Negeri 1 Tahuna. Acara peluncuran situs website menjadi istimewa karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 yang mengusung tema Sekolah dalam Genggaman Terhubung Berbagai Prestasi. Dalam sambutannya, Bupati Michael Tungari menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Tahuna yang terus memberikan semangat kepada para siswa untuk maju, adaptif, dan inovatif dalam menjawab perkembangan zaman. Menurutnya, peluncuran situs website sekolah bukan sekedar menghadirkan alamat situs di dunia maya, tetapi merupakan langkah strategis menuju tata kelola pendidikan yang modern, efektif, dan terbuka.
2: Di tengah era transformasi digital saat ini, sekolah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat melahirkan generasi yang cerdas, kreatif, berkarakter, serta siap bersaing di masa yang akan datang. Kehadiran website ini juga memiliki arti penting dalam lingkungan pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan. Inovasi digital seperti ini telah ikut menyumbang peningkatan indeks reformasi birokrasi, terutama pada aspek sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Semakin banyak layanan publik yang terdigitalisasi, transparan, terukur, dan mudah diakses masyarakat, maka semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan kita.
1: Selain itu, kehadiran website di sekolah juga memiliki arti penting sebagai wajah resmi lembaga pendidikan di tengah era transformasi digital yang harus dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga dapat melahirkan generasi cerdas, kreatif, berkarakter, serta siap bersaing di masa yang akan datang. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Antisipasi kekeringan di sektor pertanian, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku memperkuat sinergitas lintas sektor. Syahira Sangaji dari RRI Ambon melaporkan.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Maluku memperkuat sinergitas lintas sektor dalam menghadapi ancaman kekeringan melalui partisipasi dalam forum diskusi kelompok terarah yang melibatkan sejumlah instansi terkait di Provinsi Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, Gunawan, menegaskan pentingnya langkah antisipasi di sektor pertanian guna menghadapi potensi kekeringan. Sejumlah strategi yang menjadi fokus antara lain pemetaan wilayah rawan kekeringan, optimalisasi penggunaan air irigasi, percepatan tanaman di wilayah potensial, pengaturan pola tanam, serta penguatan koordinasi antar sektor. Diharapkan koordinasi dan sinergi lintas sektor semakin solid sehingga upaya mitigasi dan penanganan kekeringan di Maluku dapat dilakukan secara terpadu, efektif dan berkelanjutan sekaligus mendukung ketahanan air dan swasembada pangan.
2: Saya kira memang rakitan terkait dengan varietas ini bagaimana di sisi lain produksinya potensinya tinggi, tapi di sisi lain kualitas berasnya juga sesuai yang diinginkan gitu. Jadi penting. Yang kedua tadi penggunaan alsintan tadi itu juga berhubungan. Misalnya kita olah lahan sempurna menggunakan traktor, hanya menggunakan cangkul seperti itu. Masuk pemupukan. Ketika pemupukan itu adalah yang paling penting adalah tepat pupuk itu tepat apa dosis, tepat waktu, tepat sasaran. Ketika mau mupuk misalnya, ternyata pupuknya nggak ada juga per TS tadi. Misalnya ada lahan yang 1 hektar itu perlu katakanlah ureanya 200 kintal aduh misalnya. Tapi karena tidak tahu petani ya sudah ini kasih 100, maka juga berpengaruh.
1: Gunawan menambahkan upaya ini dinilai krusial untuk menjaga ketersediaan air terutama saat musim kemarau yang berpotensi berlangsung lebih panjang. Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kekeringan juga menjadi perhatian, termasuk melalui pemetaan wilayah rawan dan penyusunan rencana kontingensi. Kah ini diharapkan mampu meminimalkan dampak kekeringan terhadap masyarakat khususnya di daerah rentan. Forum ini juga diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat pertukaran data dan informasi antar instansi sehingga kebijakan dan langkah yang diambil dapat tepat sasaran. Syahira Sangaji melaporkan.

0: Menjelang Idul Adha, kelengkapan administrasi ternak menjadi perhatian utama guna memastikan distribusi berjalan aman serta mencegah penyebaran penyakit antar wilayah. Harul Umam dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang menegaskan setiap ternak yang dilintaskan wajib memiliki dokumen administrasi lengkap sebagai syarat utama pengiriman antar daerah. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sepertakabi Sampang Arif Rahman Hakim menyebut dokumen meliputi rekomendasi surat sehat serta bukti vaksinasi yang harus dipenuhi peternak. Petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen dan akan menolak ternak yang tidak memenuhi persyaratan sehingga perlu administrasi dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Dari sisi administrasi harus lengkap dulu, artinya kelengkapan administrasi untuk melintaskan ternak itu harus lengkap dulu. Contohnya, rekomendasi pemasukan ternak, rekomendasi pengolahan ternak, kemudian nanti ada surat keterangan sehat dari petugas, ada sertifikat veteriner yang kita keluarkan juga ataupun dari provinsi. Itu kalau yang sudah divaksin juga, sudah di RT juga, itu syarat-syaratnya.
1: Langkah ini, kata Arif, bertujuan menjaga ketertiban, distribusi serta mencegah penyebaran penyakit sehingga pemerintah mengimbau pelaku usaha mematuhi aturan demi kelancaran pengiriman ternak menjelang Idul Adha. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI yang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya anggota fraksi Gerindra DPR RI Srianto Saputro menegaskan bahwa bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH dari pemerintah harus disalurkan utuh tanpa potongan. Pemerintah Kabupaten Jemberana melepas 456 calon pekerja migran dan peserta magang luar negeri di Gedung Kesenian Insinyur Soekarno. Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh di atas 5% pada triwulan 1 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 4 Mei 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafidz menegaskan, jurnalis memegang peran kunci dalam menjaga kebenaran di tengah arus informasi yang semakin cepat dan tidak selalu terverifikasi. Menurutnya, insan pers dituntun untuk tetap menjaga nilai dan manfaat berita bagi publik di tengah tekanan kecepatan produksi informasi. Di era digital, kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi. Informasi mancanegara, Wakil Menteri Perminyakan Irak, Basim Mohammed, memastikan negaranya mampu memulihkan produksi dan ekspor minyak ke tingkat sebelumnya dalam waktu sepekan setelah Selat Hormuz dibuka kembali. Menurut Mohammed dalam wawancara bersama dengan media Ashark Al-Aswad pada Sabtu kemarin, pejabat tersebut mengatakan produksi minyak di Irak saat ini di tingkat 1,5 juta barel per hari dengan sekitar 200 ribu BPD diekspor melalui kota Ceyhan di Turki sebelum konflik di Selat Hormuz. Produksi minyak di Irak mencapai 3,5 juta BPD. Hal itu disampaikan oleh Mohammed. Informasi dari dunia olahraga, Pacific Cesar Surabaya akan menghadapi Hang Tua Jakarta pada laga terakhir musim reguler IBL GoPay 2026, Minggu 3 Mei 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Gor Pacific Cesar Surabaya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan itu menjadi penutup perjalanan Pasifik pada kompetisi musim ini. Bermain di kandang sendiri diharapkan memberi tambahan motivasi bagi para pemain. Anggota fraksi Gerindra DPR RI Srianto Saputro menegaskan bahwa bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH dari pemerintah harus disalurkan utuh tanpa potongan. Dalam kunjungan kerja di Sragen kemarin, Srianto menegaskan alokasi sebesar 20 juta rupiah dibagi menjadi dua peruntukan utama, yaitu 17,5 juta rupiah untuk pengadaan material bangunan dan 2,5 juta rupiah untuk upah tukang. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
1: Kalau papan itu memberi kontribusi positif, tentunya saya juga ikut bangga.
2: Anggota fraksi Gerindra DPR RI Srianto Saputro menegaskan komitmennya untuk memastikan program perbaikan rumah tidak layak huni RTLH tepat sasaran dan bebas dari pungutan liar. Hal tersebut disampaikan Srianto saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sragen. Dalam keterangannya, Srianto mengungkapkan bahwa sektor perumahan atau papan merupakan salah satu indikator krusial dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Ia merasa bersyukur dapat berkontribusi langsung melalui aspirasi yang diperjuangkannya di tingkat pusat. Ia memaparkan data bahwa pada tahun lalu pihaknya telah menyalurkan bantuan untuk 1.045 titik RTLH di Sragen. Sementara untuk tahun ini tercatat ada 803 pengajuan masyarakat yang masuk dalam daftar verifikasi. Terkait besaran bantuan, Srianto menjelaskan bahwa setiap unit rumah mendapatkan alokasi 20 juta. Anggaran tersebut dibagi menjadi dua peruntukan, yakni 17,5 juta untuk pengadaan material bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. Guna mengantisipasi adanya praktik pemotongan dan di lapangan, Srianto mengaku telah melakukan filter ketat sejak tahap sosialisasi dan mewanti-wanti para kader maupun kepala desa agar menjaga integritas program itu.
1: Bahwa program pemerintah ini untuk orang, mohon maaf ya, kurang mampu, orang miskin, jangan sampai ada potongan sebesar pun. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar sehingga Mudah-mudahan dengan cara ini, walaupun belum seberapa, ya saya ikut berkontribusi di dalamnya.
2: Lebih lanjut, Srianto menjelaskan bahwa pelaksanaan di lapangan juga dipantau langsung oleh petugas pendamping dari Kementerian Perumahan melalui balai-balai terkait. Koordinasi yang sulit antara petugas pendamping, pemerintah desa, dan tim aspirasi diharapkan mampu menutup celah penyelewengan. Diberitakan sebelumnya, upaya pemerintah Kabupaten Sragen untuk memperbaiki rumah tidak layak huni mendapatkan support dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2026 ini diproyeksikan Sragen mendapatkan alokasi 303 rehab RTLH dari provinsi. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi di sela menyerahkan bantuan rehab RTLH di Dusun Plumbon, Desa Kundang, Kabupaten Sragen belum lama ini.
3: Di 320 rumah yang nanti kita berikan di Kabupaten Sragen, insya Allah dalam 3 bulan akan kita lakukan evaluasi untuk meningkat tidak misalnya kembali, itu yang paling utama. Dan seluruh kabupaten kota, di 35 kabupaten kota provinsi kita bangun 17.200 rumah layak huni untuk wilayah kita.
2: Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Sragen, terdapat 26.943 unit RTLH pada awal tahun 2025. Hingga memasuki tahun 2026, rumah yang berhasil ditangani baru mencapai 1.936 unit. Artinya Sragen masih memikul pekerjaan rumah atau PR sebanyak 25.000 unit. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jemberana melepas 456 calon pekerja migran dan peserta magang luar negeri di Gedung Kesenian Insinyur Soekarno. Suwardika dari RRI Denpasar melaporkan selengkapnya.
4: Ya, saya tahu program ini belum sempurna 100%, tapi terus kita perbaiki.
5: Pemerintah Kabupaten Jemberana resmi melepas 456 calon pekerja migran Indonesia atau CPMI dan calon peserta pemagangan luar negeri atau CPPLN di Ballroom Gedung Kesenian Insinyur Soekarno. Pelepasan ini menjadi tonggak penting keberhasilan program subsidi kredit yang diluncurkan untuk memutus rantai kendala biaya keberangkatan bagi warga. Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan kepada RRI Sabtu kemarin menegaskan bahwa program ini hadir sebagai angin segar agar masyarakat tidak lagi terjerat pinjaman berupa bunga tinggi saat hendak mengadu nasib ke mancanegara.
4: Ya, saya tahu program ini belum sempurna 100%, tapi terus kita perbaiki. Ya, terus kita perbaiki. Dan askumkare sudah banyak masyarakat Jemberana yang memanfaatkan program ini. Jadi kita langsung bisa berkomunikasi dengan anak-anak Jemberana yang kerja di Turki, ada yang di Jepang, ada yang di Amerika, bagaimana mereka merasa senang dan puas terhadap program ini. Sekali lagi, saya belum puas 100%, saya ingin sempurnakan, dan tentu harapan saya program ini bisa diadopsi di Bali menjadi program yang dirasakan oleh masyarakat pemuda Bali.
5: Para peserta tersebut akan diberangkatkan ke berbagai negara di benua Afrika, Eropa, hingga Uni Emirat Arab atau UEA. Mereka akan mengisi sektor-sektor strategis seperti perhotelan atau hospitality, tenaga spa terapis, serta program magang di Jepang. Selain bantuan finansial, para calon pekerja juga dibekali edukasi dari OJK, PP3MI, dan BPJS untuk menjamin perlindungan mereka selama di luar negeri. Bupati berpesan agar para pekerja menjaga kedisiplinan dan etika serta kembali ke Jemberana untuk membangun usaha mandiri dengan modal yang telah dikumpulkan. Manfaat program ini diakui oleh para peserta, salah satunya Made Ayu Lia Damayanti. CPMI asal desa Yehembang yang akan berangkat ke Bulgaria ini menilai subsidi kredit tersebut sangat membantu pemuda dari keluarga kurang mampu.
6: Menurut saya sih bagus karena kayak yang nggak punya di rumahnya tuh bisa melalui program ini dan sedikit biayanya.
7: Artinya membantu pembiayaan gitu ya.
5: Dengan peluang kerja internasional yang masih terbuka lebar, pemerintah Kabupaten Jemberana berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan keterampilan warganya agar mampu bersaing di pasar global secara profesional dan bermartabat. Reporter RRI Denpasar, Suwardika melaporkan.
0: Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh di atas 5% pada triwulan 1 2026 meskipun berada di tengah ketidakpastian global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
8: Proyeksi Kementerian Keuangan pertumbuhan di triwulan 1 diperkirakan 5,3 5% dengan melihat.
9: Badan Pusat Statistik BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan pertama tahun ini pada Selasa 5 Mei 2026 mendatang. Banyak pihak yang menantikan data tersebut mengingat tingginya tekanan global yang berimbas pada perekonomian di dalam negeri. Dalam diskusi percepatan intermediasi Indonesia yang diselenggarakan Bank Indonesia pekan ini, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan Kementerian Keuangan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 di kisaran 5,5%. Optimisme ini, kata Yuda Agung, melihat berbagai indikator perekonomian seperti indeks ekspektasi konsumen, perkembangan penerimaan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak pertambahan nilai barang mewah PPNBM yang tumbuh cukup tinggi.
8: Di APBN 2026 ini, itu kelihatan bahwa PPN dan PPNBM tumbuhnya sangat tinggi, yaitu 57,7%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, baik konsumsi maupun transaksi di perindustrian dan di sektor dunia usaha, itu tumbuhnya juga cukup baik ya di triwulan 1. PPN dan PPNBM kan jelas digunakan untuk transaksi konsumsi, transaksi pembelian barang, baik itu barang retail maupun barang untuk dunia usaha.
9: Optimisme yang sama disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Bank Indonesia, kata Destri, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1-2026 sebesar 5,4%. Namun Bank Indonesia menilai pertumbuhan sebesar itu belum optimal sehingga harus ada upaya untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri.
10: Apa yang terjadi selama ini atau paling tidak dalam 2 bulan terakhir makin mempertegas bahwa kita harus memperkuat ekonomi domestik kita. Karena memang sebenarnya ekonomi Indonesia itu adalah domestic economic oriented dengan konsumsi menyumbangkan 54%, kemudian investasi yang 30%. Jadi hak dan kemudian tambah government spending itu hampir 90% itu sebenarnya adalah ekonomi domestik.
9: Salah satu langkah yang dilakukan Bank Indonesia untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri adalah dengan mempercepat intermediasi atau pembiayaan perbankan ke sektor-sektor perekonomian yang produktif. Dengan percepatan intermediasi ini, diharapkan mesin perekonomian dari dunia usaha bergerak lebih dinamis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9 hingga 5,7% sesuai target sepanjang tahun 2026. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terinspirasi dari penelitian terhadap ikan papuyu atau ikan betok, Taman Nasional Sebangau meluncurkan buku cerita anak berjudul Puyu bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
11: Ya mungkin sudah dirancang sama teman-teman, memang dipaskan harinya dengan Hari Pendidikan Nasional.
12: Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas 2 Mei 2026, Balai Taman Nasional Sebangau meluncurkan buku cerita anak berjudul Puyu. Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengatakan peluncuran buku ini bersama Mitra Borneo Nature Foundation. Pihaknya ingin mengedukasi dan mengekspos Taman Nasional Sebangau melalui buku cerita anak.
11: Ya mungkin sudah dirancang sama teman-teman, memang dipaskan harinya dengan Hari Pendidikan Nasional di 2 Mei ini. Jadi kita ingin mengedukasi dan mengekspos bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, kepada sementara di Golden Period ya, jadi usia-usia anak SD sampai SMA ini ada, SMP ya, jadi mereka masih bisa menangkap ya Bu ya.
12: Ruswanto menambahkan usia anak-anak merupakan Golden Age, sehingga masih bisa menerima banyak hal yang baik. Kesadaran mereka untuk berekologis dapat dipupuk sejak dini melalui cerita puyuh tersebut. Sementara itu penulis buku, Nopiani Nugraheni, menjelaskan judul buku cerita yakni Puyu diambil dari ikan lokal papuyu, sejenis ikan betok.
13: Jadi hari ini kita mau ada acara launching buku cerita anak, seri cerita anak, di mana kita seri buku cerita anak. Tahun ini judulnya Puyu, ikan kecil penjelasan. spesifikasi jenis-jenis ikan yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Subango. Jadi kita berpikiran bahwa pengetahuan ini harusnya dikemas dan bisa di-deliver ke anak-anak karena mereka masih golden age, jadi masih bisa menerima banyak hal yang baik tentunya.
12: Melalui buku cerita anak ini, dirinya berharap anak-anak menjadi lebih mengetahui kekayaan alam yang ada di lingkungan terdekat. Mereka bisa mengenal, terus mencintai, dan hingga nantinya akan menjaga lingkungan dengan sendirinya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, tanggal 4 Mei 2026. Bersama saya Sasya Frista, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat Bengkulu, di Laut Sulu bagian selatan, di Laut Halmahera bagian selatan, dan di Samudra Hindia Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Sumatera bagian utara hingga Aceh, di pesisir barat Bengkulu, di pesisir timur Sabah hingga Kalimantan Utara bagian utara, di Pulau Seram bagian barat, di Samudra Pasifik Timur Filipina, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari pesisir barat Lampung hingga Bengkulu, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah bagian selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Laut Arafuru hingga Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna, di Sumatera bagian selatan, di Laut Sulawesi bagian barat, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Tanjung Pinang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin, lalu hujan sedang di kota Bandung, hujan ringan di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Padang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di kota Medan dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Mamuju dan Nabire, lalu hujan ringan di kota Denpasar, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi berawan hingga berawan tebal di kota Mataram, Kupang, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Dan berikut kami akan hadirkan feature haji atau menuju Baitullah produksi Korwil Yogyakarta RRI Semarang berikut ini.
15: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
16: Wajah Aminuddin Toha tampak sumringah pagi itu. Setelah 12 tahun menanti, warga Barusari Kota Semarang itu akhirnya berangkat menunaikan ibadah haji di usianya yang ke-49 tahun. Di tengah kerumunan calon jemaah haji lain yang bersiap menuju tanah suci, ia tak bisa menyembunyikan rasa syukur dan haru. Sejak jauh hari, Aminuddin sudah menyiapkan diri, terutama dari sisi fisik. Ia rutin berjalan kaki selama 1 hingga 2 bulan terakhir demi menjaga staminanya. Baginya, kondisi tubuh yang prima menjadi bekal penting menghadapi cuaca ekstrim di Arab Saudi yang bisa menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Ia menyadari perjalanan haji bukan soal ibadah spiritual saja, tetapi juga ujian fisik yang tidak ringan. Karena itu, ia bersama jemaah lain saling berbagi informasi dan saling mengingatkan untuk tetap menjaga kondisi selama di tanah suci nanti.
17: Siapa kita berjalan sehat untuk menjaga stamina kita, juga mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi.
18: Ada persediaan vitamin khusus atau mungkin jamu bahkan dari Semarang yang dibawa ke sana?
17: Untuk vitamin yang dipakai diri sendiri biasanya untuk menjaga stamina tubuh dibawa sendiri. Untuk jamu biasanya pribadi masing-masing. Apa yang mau dibawa?
18: Kalau Bapak sendiri membawa sesuatu untuk nanti di sana?
17: Vitamin yang jelas.
18: Vitamin toh ya.
19: Dalam golongan umat beliau yang kelak memperoleh syafaatnya di hari akhir. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili pemerintah Kota Semarang menyampaikan selamat.
16: Momen keberangkatan ibadah haji juga menjadi perjalanan spiritual yang penuh makna bagi Budi Prakosa. Ia menjadi salah satu calon jemaah haji yang berangkat dalam kloter 28 dari Kota Semarang yang diberangkatkan ke Danau Hudan pada Kamis pagi 30 April lalu. Di tengah kesibukannya sebagai penjabat sekretaris daerah Kota Semarang, Budi Prakosa mengaku telah mempersiapkan diri, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Menurutnya, kunci utama dalam menjalankan ibadah haji adalah keikhlasan dan kesiapan batin.
20: Ya, yang pertama adalah modalnya semuanya dijalani dengan ikhlas. Dengan rasa syukur, kita pasrahkan semuanya pada Gusti Allah, sehingga nanti kita bisa menata hati kita, karena suasana batin itulah yang menjadi modal utamanya. Kalau dalam persiapan ini ya, yang jelas ya memang selama ini sudah kita mencoba mengkondisikan kesehatan kita dengan olahraga, terus kemudian juga menjaga makan dan yang lain-lainnya.
16: Kisah Aminuddin dan Budi Prakosa menjadi potret dari ribuan calon jemaah haji asal Kota Semarang yang tahun ini diberangkatkan dengan harapan yang sama, yakni menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan yang sehat. Tercatat, sebanyak 1.736 jemaah haji asal Kota Semarang diberangkatkan secara bertahap dalam beberapa kelompok terbang atau kloter. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Mawardi, mengingatkan perjalanan ini bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan ibadah yang membutuhkan kesiapan lahir dan batin, sehingga pentingnya menjaga niat sebagai pondasi utama.
21: Perjalanan yang penuh berkah dan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Tentunya harapan kami mereka beliau-beliau ini bisa yang pertama untuk menjaga niat. Jadi diniatkan betul bahwa mereka datang menuju ke Arab Saudi ini dalam rangka untuk beribadah, tidak dengan niatan yang lain, dan tidak terpengaruh dengan niat-niat yang lain. Menjaga diri, menjaga hati, kemudian yang terutama adalah menjaga fisik, menjaga kesehatan, karena memang cuaca di sana itu sangat berbeda dengan di Indonesia.
16: Di sisi lain, dukungan penuh juga datang dari pemerintah Kota Semarang melalui Kapkesra Pemkot Semarang Elias Mara. Pihaknya memastikan pelayanan bagi jemaah terus ditingkatkan setiap tahun. Tahun ini berbagai fasilitas disiapkan untuk menunjang kenyamanan dan kelancaran keberangkatan calon jemaah haji asal Kota Semarang.
22: Pemerintah Kota Semarang sudah rutin dan dari tahun ke tahun terus meningkatkan pelayanan terhadap, khususnya terhadap pelayanan haji ini. Dan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan publik, sehingga ini di dalam ranah bagian Kesra dan tentunya terus meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji. Ya, biar juga masyarakat Kota Semarang ini kemudian menjadi masyarakat yang cinta juga kepada Kota Semarang.
16: Di tengah suasana haru pelepasan haji di Islamic Center Kota Semarang, terselip pula doa dan harapan. Pemerintah Kota Semarang menitipkan pesan agar para jemaah turut mendoakan keselamatan dan kemajuan kota selama berada di Tanah Suci. Sementara bagi para jemaah seperti Aminuddin dan Budi Prakosa, perjalanan ini adalah puncak penantian panjang yang kini menjadi kenyataan. Dengan persiapan yang matang dan niat yang tulus, mereka melangkah menuju ke Tanah Suci dengan satu harapan sederhana, yakni kelancaran dan menjadi haji yang mabrur. Tim Liputan RRI Semarang.
15: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari people from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region. Wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
2: Ini akan menjadi piala dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Perhatian untuk Anda warga negara Indonesia yang memiliki integritas, pengalaman, dan kepedulian di bidang penyiaran. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia saat ini membuka kesempatan emas bagi Anda untuk bergabung sebagai calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran dibuka mulai 22 April hingga 5 Mei 2026 dan dilakukan secara online melalui website resmi seleksi.komdigi.go.id. Persyaratan meliputi warga negara Indonesia minimal usia 30 tahun, pendidikan minimal sarjana, berpengalaman di bidang penyiaran atau jurnalistik, memiliki integritas, dedikasi, dan tidak terlibat dalam kepentingan politik maupun kepemilikan media lain. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun, jadi hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan panitia.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Senin 4 Mei 2026. Dan seperti biasa kami telah memiliki 5 topik yang akan menjadi sajian kami sepanjang pagi hari ini. Anda dapat memberikan pendapat Anda, sorotan Anda terkait dengan topik-topik yang kami miliki dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712 atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Lima topik yang kami miliki adalah yang pertama, Presiden akan meluncurkan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 5%. Kemudian, topik kedua, kasus pelecehan seksual di pesantren Pati. Kementerian Agama menghentikan pendaftaran santri baru. Topik ketiga, modus digital grooming 112 anak terpapar radikalisme di Roblox. dan topik keempat atau topik kelima penanganan bencana di sejumlah daerah.

0: Yang pertama saya sapa Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi Pak Wibi.
1: Selamat pagi Bang.
0: Iya. Cuaca Makassar gimana Pak Wibi pagi ini Pak?
1: Cuaca Makassar pagi ini cerah.
0: Cerah. Oke. Okay. Tidak ada hujan Pak semalam?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada. Oke. Okay. Tertarik topik kami yang mana nih Pak Wibi?
1: Itu tadi yang pelecehan ya.
0: Pelecehan topik kedua, kasus pelecehan seksual di pesantren Pati, Kementerian Agama menghentikan pendaftaran santri baru. Apa yang ingin Anda soroti Pak dari topik tersebut?
1: Iya, saya ini tadi lihat di YouTube, kemarin saya lihat di YouTube itu ada juga oknum polisi yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak umur 5 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Di YouTube saya lihat itu. Ini sekarang ini pondok pesantren, kenapa begitu ya? Seharusnya kan itu pimpinan pondok pesantren mengajari atau membimbing anak santri menjadi santri yang soleh lah, yang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan malah pimpinannya kok begini.
0: Okay.
1: Ini saya harapkan agar jangan diberi maaf ini pelakunya ini. Pokoknya hukum saya hukum yang berlaku, jangan diberi maaf. Dan soalnya di negara kita kalau amin saling damai apa ya, jangan itu terjadi. Pokoknya hukum lah. Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih Pak Wibi di Makassar yang menyoroti topik kami kedua. Saya bacakan lagi 5 topik kami, yaitu Presiden akan luncurkan kredit usaha rakyat 5%. Yang kedua, kasus pelecehan seksual di pesantren Pati, Kementerian Agama menghentikan pendaftaran santri baru. Yang ketiga, modus digital grooming, 112 anak terpapar radikalisme di Roblox. Dan topik yang keempat, IDE mengatakan bahwa imunisasi kunci untuk mencegah KLB. Dan topik kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Ada Ibu Indra di Cirebon, selamat pagi Bu Indra. Halo Bu Indra, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu Nurjizin.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cirebon cerah, Gurdi, iya. Tapi berarti saya harus menyiram tanaman ini.
0: Oh begitu, iya. Jadi gak ada hujan Bu ya, Cirebon
2: iya,
0: ya?
2: Iya. Bu Nurjizin, saya tertarik yang nomor 2 itu ya.
0: Kasus pelecehan seksual di pesantren Pati, Kementerian Agama menghentikan pendaftaran santri baru. Apa yang kalau Ibu
2: saya,
0: yang disoroti?
2: Saya bukan menyoroti pelecehannya ya, menyoroti penegakan hukum di negara kita ini. Sepertinya apa? Jadi selalu salah arah. Orang-orang yang mestinya dihukum dengan berat begitu. Itu tidak terjadi juga. Kemudian apa para korban ini yang mestinya mendapat perhatian, tapi justru maaf dipermalukan dalam segala hal, dalam korupsi, dalam kekerasan yang lain begitu. Jadi yang malah dikenal oleh masyarakat itu para korbannya yang seharusnya mendapat pertolongan dan itu dalam tanda kutip disembunyikan. Nah ini yang justru dihukum tidak terlihat bagaimana ya ya kejahatannya. Memang kalau kata Agatha Christie, penjahat itu wajahnya biasa-biasa saja. Tapi paling tidak kan kita tahu, paling tidak dia dapat itu sosial apa?
0: Sanksi sosial.
2: Iya, supaya keluarganya juga merasa demikian. Nah, itu yang mestinya dilakukan. Nah, ini malah kalau ada yang dituntut untuk seakan hukuman berat, padahal dia tidak bersalah dan terjebak dalam keadaan yang tidak memungkinkan dia minta keringanan untuk kasusnya ya, itu.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan penegakan hukumnya itu yang bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bung Rudi.
0: Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu Indra, saya sapa Pak Suranto di Malang, Jawa Timur. Pak Suranto, selamat malam. Selamat pagi, mohon maaf.
3: Selamat pagi, bertemu lagi.
0: Iya.
3: Suranto.
0: Iya, iya Pak Suranto, ya, silakan. Ya, cuaca di Kota Malang gimana nih Pak pagi hari ini?
3: Cuaca hari ini masih dingin-dingin, kemarin sempat hujan walaupun tidak lama, tapi hujannya datang lagi, pergi lagi, datang pergi.
0: Oke. Okay. Tapi durasinya seperti, cukup lama?
3: Ya, enggak begitu lama sih.
0: Jadi enggak sebentar aja tapi hujan begitu Pak ya.
3: Iya, iya. Seperti okay. Uang aja kan datang pergi ya. Terima uang buat bercicilan, besok bulan depan terima lagi. Kehidupan kita begitulah Pak ya.
0: Oke. Okay. Ingin menyoroti topik kami yang mana Pak?
3: Apa itu yang pertama tentang KUR ya, kredit usaha rakyat.
0: Iya,
3: ya.
0: Kredit
3: sebentar, usaha rakyat. Supaya saya enggak gagal paham.
0: Iya.
3: Berarti itu kita dipinjemi kita nanti
0: seribu lagi. Sebelumnya kan kebijakannya itu setahu saya itu 6% Pak.
3: Ya. Ya,
0: pinjaman pertama, kemudian pinjaman kedua naik 7%, pinjaman ketiga 8%. Nah, ini di 5% kan. Apakah nanti flat untuk pinjaman berikutnya atau seperti apa atau bagaimana gunanya, tetapi memang ada penurunan dari bunga KUR itu sendiri. Begitu, Pak.
3: Tapi tetap harus mengembalikan ya, karena kan
0: pinjaman. Iya. Iya, kan pinjaman.
3: Yang penting enggak salah sasaran, iya. Yang penting enggak salah sasaran dan disiplin mengembalikan gitu ya, karena itu kan diputar uangnya kan.
0: Iya, iya, iya.
3: Ya, saya juga mau kritik barulah nanti kredit apa gitu ya.
0: Iya, 1% itu kan lumayan gede Pak bagi.
3: Iya, Pak. Iya.
0: Begitu. Iya. Baik. Nanti kami dalami lagi Pak ya, apakah ya, ada kasih, bunga jenjang pertahapnya atau tidak. Ya. Baik, terima kasih Pak Suranto ya. Saya selalu Pak. Ya. Pak Suranto yang tertarik dengan topik kami nomor 2 tadi, nomor 1 tadi. Dan Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi.
4: Iya, halo.
0: Halo Bu Haryanti. Halo Ibu. Terputus ya Bu ya. Kembali bisa hubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Pak Leman di Lampung, selamat pagi Pak Leman. Halo Pak Leman.
5: Selamat pagi.
0: Iya Pak Leman, di Tanggamus, Lampung. Gimana Pak?
5: Betul,
0: di
5: Tanggamus Pak. Tanggamus, Lampung. Tadi ini masih hujan semalam Bang Udur, sangat lebat sekali walaupun tidak lama. Ya alhamdulillah. Ya itu aja Bang Udi, yang satu apa tadi tempatan itu.
0: Presiden luncurkan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga 5%, turun dari yang sebelumnya 6% Pak.
5: Oh ya, saya alhamdulillah kalau memang Bapak Presiden menurunkan bunga menjadi 5% ya.
0: Iya.
5: Iya, kalau bisa mah 0% lah Bang Udi ya, untuk membantu bantuan modal gitu Bang Udi ya.
0: Iya.
5: Jangan dibebankan dengan pesan-pesan lah kalau bisa mah gitu. Jadi ada niat baik untuk mengembalikan pinjaman itu Bang Udi gitu.
0: Ya.
5: Jadi supaya gampang gitu Bang Udi. Jadi saling membantu masyarakat yang tidak punya modal dan juga untuk usaha gitu.
0: Oke.
5: Oke gitu saja.
0: Ditunggu pembahasannya nanti Pak Leman ya.
5: Lalu pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 0% enak banget ya Pak ya. Padahal itu kan sebenarnya disubsidi oleh negara juga ya. Karena kalau kita mengacu perbankan atau bunga perbankan kan sekitar 12%. Berarti kalau selama ini 6% ya negara memberikan subsidi 6% sisanya. Kalau 5% berarti 7%. Ini menarik, nanti kita dalami kuatnya di APBN kita untuk memberikan fondasi seperti ini. Ibu Haryanti di Toli-Toli yang tadi sempat terputus sudah tersambung lagi. Selamat pagi Ibu Haryanti.
6: Ya halo, selamat pagi Bung Rudy.
0: Iya.
6: Assalamualaikum, sehat semangat untuk Bung Rudy bersama tim.
0: Terima kasih doanya sama juga Bu Haryanti. Gimana Bu Toli-Toli pagi ini Bu?
6: Toli-Toli beberapa hari sangat cerah alhamdulillah.
0: Gak ada hujan ya Bu ya? Panas di sana.
6: Kemarin siang sih ya, tapi itu lagi panas cerah.
0: Iya.
6: Hujannya intensitas nyerinya nah sebentar doang numpang lewat kali ya.
0: Oke, Bu Haryanti, tertarik kami topik kami yang mana nih, Bu?
6: Yang pasti mau menyorot yang nomor 2 itu
0: kasus pelecehan seksual di Pesantren Pati.
6: Benar.
0: Kemenak hentikan pendaftaran santri baru. Apa yang Ibu soroti dari topik ini, Bu?
6: Pelecehan seksual, bukan hanya pelecehan ya, kekerasan ini di misalkan sekolah yang berbasis agama begitu ya. Sering terjadi, Bung Rudi, dan yang paling kami soroti itu penanganannya itu nggak setuntas, ya.
0: Loh, yang kemarin yang kasus terakhir yang besar tuh di Bandung bahkan dikenakan undang-undang TPKS loh, Bu. Ada restitusinya loh di situ.
6: Ya.
0: Optimal itu.
6: Semoga
0: banyak
6: ya,
0: yang menilai
6: kita berharap
0: itu,
6: seperti itu karena seperti kejadian kemarin di Toli-Toli ada juga seperti itu, Bung Rudi. Penanganannya tuh nggak tuntas, nggak selesai ya karena mungkin karena bisa melihat yang tersangkanya itu bisa dibilang guru besar lah, apalah begitu, ada unsur kedekatan. Jadi kita meminta ya, hukum sebenarnya harus ditegakkan secara benar-benar, apalagi kepada mereka yang merasa menganggap dirinya lebih besar, lebih berkuasa.
0: Relasi kuasa di situ ya.
6: Itu harus benar-benar ditegakkan hukum di situ, Bung Rudi, dan penyelesaiannya tuh harus tuntas. Gak boleh, ini harus terus dikawal dan terus ditegakkan hukumnya. Mungkin seperti itu, Bung Rudi. Jadi kita meminta semoga gak ada kejadian-kejadian lagi yang seperti kemarin-kemarin terbilang hukumannya itu gak selesai, hukumannya udah diponis tapi gak selesai, gak jalan.
0: Okay, Bu.
6: Kasian yang yang jadi korban ya.
0: Ditunggu itu ya pembahasannya Bu Arianti ya.
6: Kekerasan atau pelecehan, tapi mereka juga mengalami masalah kesehatan mental mungkin seperti itu. Terima kasih Bung Rudi ya. Selamat
0: Terima kasih. Selamat pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS ini sangat betul-betul cukup ketat, bahkan mudah-mudahan nanti kita akan tanyakan apakah juga akan dijerat dengan undang-undang ini. Pak Matoli di Sibolga, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Matoli. Sibolga gimana, Pak?
4: Cerah di sini, Bung.
0: Oke, nggak ada hujan, Pak, di sana ya?
4: Semalam hujan. Ini basah, lagi basah, Pak.
0: Oh, siap. Tertarik topik kami yang mana, Pak?
4: 2-3 itu sama, Bung Denny ya, Bung Rudi. Karena pelecehan seksual sama grooming, Roblox itu kan anak-anak sambil game.
0: Iya, iya.
4: Komentar chat online, ternyata ada orang dewasa di dalamnya yang memang mempreming akun-akun itu dan mempengaruhi, akhirnya terikut oleh apa itu predator-predator itu kan. Saya nggak tahu kalau kemarin Ibu Menteri Komdigi ya, Mutia Hafid, sudah membuat aturan regulasi ya tentang pembatasan platform apa ini, Roblox ini. Bagaimana hukum pidananya, saya juga nggak tahu apa perkembangannya, dan bagaimana sosialisasi itu di sekolah-sekolah untuk anak-anak yang berpendidikan di bawah umur kan. Jadi bagaimana kalau sudah jadi korban begitu? Kan kita memitigasi supaya jangan kejadian ini.
0: Preventifnya ya, Pak ya.
4: Iya, preventifnya. Jadi apa saya mau katakannya, sama seperti tadi di pesantren itu gitu ya kan. Yang apa namanya, yang terselubung gitu. Jadi maksud saya gini, kalau boleh dibuat ada kurikulum anti kekerasan seksual usia dini dari sekolah. Jadi kita jangan menganggap itu lagi suatu hal yang tabu. Misalnya kalau ada misalnya sosialisasi dari psikolog Kementerian Kesehatan, kalau ada tanda-tanda begini yang dibuat oleh relasi kuasa yang lebih tua daripada kamu, segera berteriak entah apa kek, action seperti itu. Jadi anak-anak sudah waspada dari sekarang gitu. Jadi kita nggak harus jadi mereka jadi nunggu korban dulu kayak pemadam kebakaran begini. Salam sehat tangguh, semoga kita.
0: Terima kasih. Salam sehat juga, salam tangguh. Waalaikumsalam, Pak Kendi di Toli-Toli juga. Pak Kendi, selamat pagi. Halo Pak Kendi, selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Toli-Toli cerah Pak ya, panas ya. Tertarik topik kami yang mana, Pak Kendi?
7: Nomor 2 itu, jadi Kementerian Agama menghentikan pendaftaran
0: santri baru,
7: baru. Jadi langkah yang tepat menurut saya yang dilakukan oleh Kementerian Agama, dan menurut saya perlu dilakukan evaluasi semua pesantren, terutama guru-guru pengajarnya. Itu kan orang tua memasukkan anaknya ke pesantren kan untuk membentengi pendidikan agama bagi anak-anaknya. Tapi kalau di situ juga tidak aman dan semua guru yang moralitasnya dipertanyakan, ya kan, itu juga makanya perlulah Pak Menteri Agama evaluasi semua pengajar-pengajarnya. Kalau perlu ada diklat atau apakah namanya supaya semua guru-gurunya berakhlak.
0: Baik.
7: Ya, pikir begitu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Kendi ya. Iya. Pak Abdullah di Kalimantan Utara, selamat pagi. Halo Pak Abdullah.
8: Selamat pagi Bung Rudi.
0: Iya, di Kalimantan Utaranya di mana ini Pak?
8: Di Tarakan.
0: Oh di Tarakan, oke. Pagi ini Tarakan gimana cuacanya Pak Abdullah?
8: Cuaca hari ini hujan.
0: Hari ini hujan, pagi ini hujan Pak?
8: Iya hujan, hujan pagi.
0: Oh dari tadi atau baru-baru saja ini hujannya Pak?
8: Iya. Saya mau tentang apa, KUR.
0: KUR nomor 1, Presiden akan luncurkan KUR. 5%. Apa yang Bapak soroti?
8: Kalau saya kan sebagai petani.
0: Iya.
8: Jadi untuk mendapatkan kur itu sangat sulit.
0: Oh iya, gimana Pak pengalamannya?
8: Ya, sangat sulit kami dapat. Dan kemudian kita ini kurang mendapat informasi kalau ada di kita ngambil kur itu di mana.
0: Sudah tanya ke mungkin
8: tapi
0: di.
8: Tapi ada sesuatu ini ya, kur ini jangan sampai diambil alih oleh para rentenir. Karena di Tarakan ini banyak rentenir. Paling mudah itu mendapatkan pinjaman kalau melalui rentenir.
0: Okay.
8: Inilah kita harapkan jangan sampai ini para.
0: Jadi betul-betul tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan ya.
8: Iya. Diberikan ke masyarakat dia bunganya lebih tinggi.
0: Iya.
8: Itulah yang perlu kita waspadai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi menyampaikan topik yang kami miliki pada pagi hari ini. Kami upayakan untuk kami hadirkan dalam rangkaian kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi, badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian.
2: Kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita, hidup lebih sehat, lebih kuat, lebih cerdas tentunya dengan olahraga ini.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting untuk anak-anak. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN berharap generasi emas Indonesia selalu menghabiskan waktu dengan berolahraga dan menjauhi narkoba. Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 4 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting untuk anak-anak karena masih ada anak Indonesia yang kekurangan gizi. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian.
3: Program makan bergizi gratis atau MBG telah menjangkau 61 juta penerima manfaat, 49 juta diantaranya merupakan anak-anak sekolah. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program MBG sangat penting untuk anak-anak. Masih dijumpai anak-anak di daerah kekurangan gizi, karena secara ekonomi orang tua belum mampu menyiapkan makanan dengan gizi seimbang. Oleh sebab itu, negara menyiapkan makanan bergizi. Selain anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia juga membutuhkan telur, sayur, ikan, susu, sehingga dengan adanya MBG, makanan bergizi tercukupi. Program MBG juga telah menggerakkan ekonomi di desa-desa.
1: MBG.